0: dan para penumpang ataupun calon penumpang yang ada di sini semuanya juga bisa sehat dan juga bisa setidaknya istirahat sedikit sambil menunggu perjalanan mereka berangkat terbang dengan pesawat. Seperti itu, Yuda.
1: Baik, kita terima kasih juga untuk laporan langsung Anda dari kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali, Laksmi. Terima kasih untuk laporan langsung Anda. Memasuki puncak El Nino, Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat mengalami over kapasitas pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Pasien anak pun terpaksa dirawat di kursi dan kasur darurat.
2: Memasuki puncak El Nino, instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Cibadak mengalami over kapasitas pasien pada Sabtu. Pasien yang didominasi anak-anak ini menderita infeksi saluran pernafasan. Beberapa pasien anak yang masih dalam observasi pun terpaksa harus menunggu dengan dipangku oleh orang tua.
3: Dua hari ini.
4: Belum dapat ruangan. Apa penyakitnya? Penyebabnya? Panas? Sama mentret?
2: RSUD Sekarwangi Andri Priyana Jaya menyebut overkapasitas sudah terjadi sejak pertengahan Agustus. Pasien yang masuk dengan keluhan ISPA pun sudah terjadi sejak awal Agustus.
5: Memang fenomena ini sudah dirasakan sepanjang dari awal Agustus sampai ke akhir Agustus ini pun memang bukannya mengalami penurunan, makin kesini malah makin bertambah gitu jumlah pasien yang masuk ke RSUD Sekarwangi lewat UGD. Pasien apa saja, jadi pasien memang kebanyakan anak, Pak.
2: Pihak rumah sakit kini berusaha untuk menambah jumlah ruangan dan merujuk pasien dengan gejala berat ke rumah sakit lain agar segera mendapat penanganan medis. Ahmad Fikri, Sukabumi, Jawa Barat.
1: Seekor tarsius atau mentilin, hewan endemik Bangka Belitung, terjebak kebakaran hutan di Desa Terak, Kabupaten Bangka Tengah. Sementara itu, pemerintah memperkuat Satgas Penyelamatan Satwa Liar di Kalimantan Tengah untuk mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
6: Mereka perlu diselamatkan.
7: Pemadam kebakaran menemukan seekor tarsius atau mentilin dalam keadaan terdesak saat habitatnya di hutan Desa Terak, Kabupaten Bangka mengalami kebakaran. Primata mungil bermata besar dan memiliki kaki belakang panjang ini kemudian melompat untuk menjauhi aktivitas relawan yang bersiap berjibaku memadamkan api. Tim sengaja tidak mengevakuasi hewan dilindungi ini mengingat kawasan hutan yang terbakar tidak begitu luas dan api masih bisa dikendalikan. Api bisa dipadamkan meski tim berjibaku hingga tengah malam. Tidak kurang dari 10 hektar lahan di kawasan ini mengalami kebakaran.
8: Untuk tarsius itu sendiri rentan sekali menjadi korban karena memang mereka tidak bisa lari seperti manusia. Karena mereka menghindar itu dengan cara meloncat untuk berpindah-pindah. Nah, loncatan mereka itu tidak lebih dari 3 meter. Sehingga ketika kebakaran hutan di musim kemarau yang parah ini, itu sangat mengancam mereka. Mereka tidak bisa lari dengan kecepatan yang tinggi. Jadi mereka hanya bisa loncat-loncat antara pohon ke pohon. Gitu.
7: Tarsius adalah hewan langka yang dilindungi. Populasinya di Bangka Belitung terus menurun akibat alih fungsi lahan, baik untuk perkebunan sawit maupun pertambangan, serta kebakaran hutan dan lahan. Dampak kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam keselamatan manusia, namun juga satwa liar yang berada di kawasan terdampak. Kabut asap juga cukup memprihatinkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mendatangi lokasi orang utan di Nyaru Menteng di Kota Palangkaraya menegaskan kerjasama melibatkan Kementerian Kehutanan, Balai KSDA Kalimantan Tengah, serta organisasi konservasi seperti BOSF, OFI, dan OFIUK. Kementerian Kehutanan memastikan ketersediaan dokter hewan termasuk menyiapkan opsi penambahan tenaga medis dari luar Kalimantan Tengah jika kapasitas di lapangan membutuhkan. Frekuensi patroli penyelamatan satwa juga akan ditingkatkan dari yang sebelumnya dilakukan secara berkala menjadi setiap hari.
9: Kedua, peralatan medis ya. Pertama, ketersediaan dokter hewan. Ya, kita sudah cek, masing-masing punya dokter hewan. Ya. Kalau kurang nanti kita juga bisa kirimkan BKU kan dari Jawa ya. Dari Jawa atau dari tempat lain untuk membantu teman-teman. Kalau seandainya, na'udzubillah, terjadi sesuatu yang tidak lagi mampu ditangani oleh dokter hewan yang ada di Kalimantan Tengah.
7: Upaya ini diharapkan mempercepat penyelamatan satwa sekaligus memperkuat penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah pesawat rakit milik Federasi Aerosport Indonesia atau FASI terjatuh dan terbakar. Dua kru pesawat selamat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Semburan asap berwarna hitam pekat keluar dari dalam tanah di depan sebuah toko di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dari rekaman video amatir warga, semburan asap berwarna hitam pekat ini terus keluar dari dalam tanah di depan sebuah toko di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu siang. Sejumlah toko pun terlihat langsung menutup tempat mereka berjualan lantaran khawatir terjadi perambatan. Meski sempat dilakukan penanganan dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR, semburan asap tersebut justru menyambar box listrik yang berada tak jauh dari titik semburan asap hingga sempat menimbulkan percikan api. Belum diketahui pasti asal-muasal semburan asap tersebut, namun pasca kejadian itu petugas memasang garis kuning agar steril dari aktivitas pengunjung maupun pedagang.
1: Kejadiannya sekitar jam 2 itu Pak, kejadiannya jam 2, kemudian yang dari pojok situ sudah keluar kayak asap menyembur begitu Pak, sampai hampir antara 45-1 jam ke atas blokus kita sudah pakai APAR gitu juga untuk antisipasi, maksudnya supaya tidak terjadi menjulur-julur api ke selatan disertai asap begitu. Selang begitu lama dia menjalar ke arah
2: gado kecil.
1: Blok listrik. Jadi keluar api yang begitu. Cet begitu.
0: Sebuah pesawat rakit milik Federasi Aerosport Indonesia atau FASI terjatuh dan terbakar di area persawahan di Blora, Jawa Tengah. Dua kru pesawat selamat setelah keluar sebelum pesawat meledak. Inilah detik-detik pesawat rakit milik Federasi Aerosport Indonesia FASI terbakar di area persawahan di Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Minggu siang. Pesawat jenis Fixed Wing Sky Ranger ini terbakar saat terbang dari Pangandaran ke Malang, Jawa Timur. Diduga pesawat mengalami kerusakan di bagian mesin sehingga terjatuh di area persawahan. Aparat kepolisian yang mendapatkan laporan dari warga langsung menuju lokasi kejadian dan memasang garis polisi di sekitar area pesawat yang jatuh tersebut. Sementara dua kru pesawat langsung dilarikan ke puskesmas tempat dan mendapatkan perawatan medis.
3: Kalau menurut keterangan pilot tadi penerbangan dari Pangandaran, kemudian tadi sempat turun untuk review di Adi Sucipto, Jogja, kemudian terbang lagi dengan tujuan

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Kompetisi sepak bola putri usia dini MLSC Tanggerang Seri 1 2026-2027 telah menyelesaikan babak akhir. Meski dari segi teknik masih banyak yang perlu dibenahi, semangat anak-anak dari KU10 dan KU12 ini patut diacungi jempol.
5: Lebih dari 1.000 pesepak bola putri dari kelompok usia 10 dan 12 tahun menjadi peserta dalam kompetisi sepak bola usia dini MLSC Tangerang Seri 1 yang berlangsung pada 2 hingga 6 September 2026. Di final KU12 yang digelar di Stadion Kerasakti Tangerang, pemain dari SDN Kunciran 8, Revalia Safitri, menjadi bintang lapangan dengan mencetak 2 gol. SDN Kunciran 8 pun akhirnya menjadi juara setelah menang 3-1 atas rivalnya SDN Kunciran 4B.
6: Kita harus lebih semangat, nggak boleh nyerah, harus kasih motivasi lebih ke teman-teman.
5: Sementara di KU10, SDN Pinang 3 menjadi juara setelah menang adu penalti dari SDN Cipulir 03. Di kelompok usia 10 tahun, anak-anak ini memang masih perlu banyak belajar dasar-dasar bermain sepak bola yang baik dan benar. Namun yang terpenting bagi anak-anak di kelompok usia ini adalah bagaimana mereka bisa terlebih dahulu bisa menyukai permainan sepak bola.
7: Yang penting mereka senang dan dari situ mereka semakin giat berlatih, karena kalau sudah itu seperti snowball effect ya, jadi semakin giat berlatih, semakin jago, semakin senang, semakin giat berlatih gitu. Jadi memang di KU10 itu tiap tahun akan seperti itu, pemainnya masih pengenalan akan sepak bola.
5: Di musim 2026-2027, kompetisi sepak bola putri usia dini Milk Life Soccer Challenge akan berlangsung di 15 kota. Tahun ini terdapat penambahan 3 kota yaitu Jakarta Utara, Garut, dan Jayapura. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Tangerang.
3: Kalau Anda kira di Surabaya kota metropolitan yang berkembang pesat cuma ada urban culture, tidak sepenuhnya benar. Di sebuah kelurahan di Surabaya Barat, warga mempertahankan tradisi sedekah bumi yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Ratusan tumpeng dibagikan kepada warga di lokasi dan disantap bersama.
5: Begitu tumpeng dibagikan, warga langsung menyantap bersama. Oleh panitia, mereka diminta duduk berkelompok untuk menikmati tumpeng. Menunya adalah urap-urap, ayam bakar, dan lauk lainnya yang menggugah selera. Warga yang hadir berharap tradisi ini terus lestari.
8: Ya, terus dilestarikan. Supaya

0: Temnya itu loh, biar ya rame kayak gini ya, rakyat-rakyat Temnya tuh.
1: Sebelumnya, menjelang tengah hari, ratusan tumpeng mulai berdatangan dan dikumpulkan di lapangan samping Telaga Sambisari. Warga pun juga mulai hadir untuk mengikuti tasyakuran sebagai bentuk syukur pada Tuhan atas rezeki sepanjang tahun ini. Selain tumpeng, juga ada dua ancak berisi minyak goreng, mie instan, buah, dan uang. Ancak ini untuk diperebutkan warga. Maksudnya untuk saling berbagi rezeki sesama warga Dukuh Sambisari, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Menurut pengurus kampung, tradisi ini sudah ada sejak lama. Bahkan dipercaya sudah berlangsung selama lebih dari 5 dekade. Dulunya warga yang semuanya petani selalu mengadakan sedekah bumi untuk mensyukuri pekerjaan mereka yang bisa membawa kesejahteraan pada keluarga.
2: Kalau memang dulu memang mayoritas warga Sambisari, tapi sekarang kan memang sudah perkembangan zaman, jadi memang banyak warga pendatang, tapi itu pun juga sudah menyesuaikan, jadi ikut berpartisipasi untuk meramaikan kegiatan sedekah bumi ini.
1: Agar tradisi ini tetap lestari, warga terus mengajak para generasi muda untuk terlibat dalam pelaksanaan sedekah bumi ini. Dengan ikut andil, anak-anak muda akan memahami pentingnya mengapa tradisi ini harus lestari.
3: Tetap berlanjut dan berkelanjutan. Dikarenakan ini kan memang tradisi turun-temurun di warga kampung Sambisari ini.
4: Seberapa bangga Mbak akan tradisi ini?
3: Bangga banget, dikarenakan walaupun bukan warga asli sini, dengan semua yang ada di sini tuh mereka bergotong royong.
1: Pelaksanaan sedekah bumi disesuaikan dengan kondisi cuaca, yaitu diadakan pada musim panas sehingga tidak terganggu hujan. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Belasan orang tewas dan puluhan terluka akibat ledakan di barak militer di Bolivia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
1: tadi.
6: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebuah ledakan terjadi di barak militer Bolivia. Insiden ini menewaskan belasan orang dan membuat puluhan orang lainnya terluka. Sementara itu, tiga kapal tanker milik Iran menjadi sasaran rudal Amerika Serikat. Serangan ini merupakan balasan atas serangan Korps Garda Revolusi

0: Iran ke kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Video amatir merekam detik-detik ledakan yang mengguncang sebuah barak militer di Biatia, Bolivia pada Jumat siang waktu setempat. Ledakan terjadi di area yang digunakan untuk menyimpan bahan yang rentan terbakar. Hingga saat ini, belum dapat dipastikan penyebab dari peristiwa tersebut. Atas insiden itu, Direktur Kesehatan Biatia, Rita Nebraska, mengatakan bahwa diperkirakan sekitar 10 hingga 15 orang tewas, sementara 62 orang lainnya mengalami luka. 14 orang dari korban luka telah dilarikan ke rumah sakit ibu kota Bolivia yang berada di La Paz untuk penanganan lebih lanjut. Tiga kapal tanker milik Iran menjadi target serangan rudal pasukan Amerika Serikat, termasuk satu kapal di lepas pantai Pulau Hart pada Sabtu pagi. Serangan ini terjadi di dekat pusat ekspor minyak utama Iran. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, serangan dilakukan setelah Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal balistik ke dua buah kapal Angkatan Laut milik Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat.

0: pesawat jatuh.
1: Termati lor.
0: Pesawat jatuh.
2: Sebuah pesawat rakit milik Federasi Aerosport Indonesia atau FASI jatuh dan terbakar di area persawahan di Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Blora, Jawa Tengah, Minggu siang. Dua kru pesawat selamat setelah berhasil keluar sebelum pesawat meledak. Pesawat jenis fixed wing Sky Ranger ini jatuh saat terbang dari Pangandaran, Jawa Barat ke Malang, Jawa Timur. Saat melintasi udara Blora, diduga pesawat mengalami kerusakan di bagian mesin. Dua kru pesawat kemudian dirawat di puskesmas setempat. Semburan asap berwarna hitam pekat keluar dari dalam tanah di depan sebuah toko di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu siang. Sejumlah pemilik toko sempat menutup tempat mereka berjualan lantaran khawatir terjadi perambatan. Sejumlah warga sempat menyemprotkan alat pemadam api ringan atau APAR, namun semburan asap justru menyambar box listrik yang berada tak jauh dari titik semburan asap sehingga memicu percikan api. Hingga saat ini masih belum diketahui asal-muasal semburan asap. Pasca kejadian, petugas memasang garis kuning agar lokasi steril dari aktivitas pengunjung maupun pedagang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu. Kita tahu juga ya, ini abu dari letusan abu vulkanik masih ada, jadi jaga kesehatan dan pakai masker kalau keluar rumah.
4: Ya, betul sekali. Dan kita akan bahas sejumlah informasi penting dan menarik lainnya bersama saya Lianita Ruhyat.
3: Dan saya Rizky Arisnanda. Kita simak Good Morning selengkapnya.

0: Ya, erupsi Gunung Anak Krakatau membuat warga Lampung Selatan panik. Nelayan yang beraktivitas di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau memilih kembali ke daratan, sementara warga di wilayah Lampung kini disibukkan dengan dampak tebalnya abu vulkanis yang menyelimuti wilayah mereka.
1: Ya, dan sebaran abu vulkanis dari erupsi Gunung Anak Krakatau meluas ke sejumlah wilayah 35 kecamatan yang ada di Pandeglang, Banten. Warga di kawasan pesisir hingga ke wilayah lain mulai merasakan dampak abu yang terbawa angin.
2: Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau membuat nelayan di perairan Lampung yang sedang melaut panik. Rekaman video amatir menunjukkan langit kelabu disertai dengan hujan abu vulkanis membuat nelayan memilih kembali ke darat setelah kapal mereka dipenuhi material debu dan bebatuan dari erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: Riau. Hujan abu vulkanis dirasakan di sejumlah wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, seperti Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Pringsewu, Tanggamus, dan Kabupaten Pesisir Barat. Di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, material abu vulkanis bahkan masuk rumah warga. Sebaran abu vulkanis erupsi Gunung Anak Krakatau meluas ke sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Material abu terbawa angin hingga menyelimuti halaman rumah, jalan, serta kendaraan warga. Kawasan pesisir menjadi wilayah yang paling diwaspadai, di antaranya Carita, Labuan, Panimbang, hingga Sumur. Laporan awal BPBD menyebut belum ada kerusakan akibat getaran erupsi. Sementara data terkini menunjukkan abu vulkanis telah menjangkau sejumlah wilayah lain di Banten hingga Jawa Barat dan Lampung.
1: Sudah di 35 kecamatan yang ada di Pandeglang. Masih ada, tapi disertisannya sudah menurun. Semakin kecil. Sesuai dengan instruksi Bupati, kami dari BPBD PK Kabupaten Pandeglang sudah membuat pos, 3 pos.
0: Sementara itu, abu vulkanis yang sudah menjangkau wilayah Jakarta membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar penyemprotan water mist serentak di sejumlah ruas jalan pada Minggu sore. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi serta upaya preventif untuk mengendalikan sebaran abu vulkanis dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Kawasan Monas menjadi titik kumpul utama dengan mengerahkan 3 kendaraan pemadam kebakaran dan belasan unit dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Pemprov DKI Jakarta memastikan patroli water mist ini akan terus dilakukan secara berkala hingga kondisi udara kembali aman dan abu vulkanis sudah tidak berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.
2: Dan insya Allah ini akan dilakukan di seluruh wilayah, diperkirakan sekitar 30-40 kendaraan damkar maupun pertamanan akan berkeliling di seluruh wilayah DKI Jakarta.
0: Hingga Minggu petang, Gunung Anak Krakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat maupun wisatawan dilarang mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 5 km dari kawah aktif. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang membuat bandara ditutup berdampak pada jemaah umroh. Di Lampung, jemaah umroh tertunda keberangkatannya karena pesawat gagal terbang. Tidak hanya itu, kepulangan jemaah umroh Jakarta dan Lampung juga harus tertunda karena pesawat mereka dialihkan mendarat ke Aceh dan juga Majalengka.
4: Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah penumpang pesawat yang gagal terbang ke Jakarta terpaksa beralih mendadak ke stasiun kereta api. Mereka berusaha mendapatkan tiket saat itu juga meskipun tak semua penumpang kebagian.
0: Harapan 5 orang warga Tulang Bawang Barat Lampung untuk segera tiba di Tanah Suci menunaikan ibadah umroh harus tertunda imbas meletusnya Gunung Krakatau. 5 jemaah umroh itu seharusnya berangkat ke Jakarta pada Minggu siang untuk bergabung dengan jemaah lain yang akan berangkat ke Arab Saudi. Namun keberangkatan mereka ke Jakarta batal sementara waktu karena Bandara Raden Inten 2 Lampung dan Bandara Soekarno-Hatta ditutup untuk sementara. Mereka kecewa karena informasi terkait penutupan bandara baru diketahui saat mereka sudah tiba di bandara. Tercatat sekitar 22 penerbangan dari dan ke Bandara Raden Inten 2 di hari Minggu batal berangkat.
5: Kaget sekali, bukan kaget-kaget lagi. Kalau ada pemberitahuan, kan dari pagi kami sudah jalan dong naik mobil. Kan nggak ada pemberitahuan. Kalau dari kasih kabar, jam 8, jam 9 kami sudah ke sini minta tanda cancelnya, kan kami jalan langsung dari jam sekian. Udah asar ini.
0: Ada yang tertunda berangkat, ada juga yang tertunda pulang. Di Aceh, 380 jemaah umroh dari berbagai daerah di Indonesia yang hendak mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu pagi terpaksa menunda kepulangan ke rumah mereka. Lantaran penerbangan mereka dari Jeddah terpaksa dialihkan ke Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar Aceh. Beberapa jemaah ditempatkan di hotel dan sebagian besar lainnya menempati kompleks asrama Haji Aceh tanpa ada biaya tambahan. Hingga Minggu malam, penerbangan Soekarno-Hatta Belang Bintang dan sebaliknya masih belum bisa dilakukan. Kondisi yang sama juga terjadi di Bandara Internasional Kertajati Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah jemaah umroh yang harusnya tiba dan mendarat di Soekarno-Hatta dan Bandara Raden Inten 2 terpaksa mendarat dan menunggu di Bandara Kertajati. Mereka mengaku mendapat informasi pengalihan pendaratan sekitar 30 menit menuju pendaratan. Pembatalan penerbangan juga terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Meski tidak terdampak abu vulkanik, namun penerbangan cancel karena bandara tujuan ditutup. Sebagian penumpang sudah tiba di bandara sebelum ada pengumuman dari pihak maskapai mengenai pembatalan penerbangan. Bahkan ada pesawat yang harus terbang kembali ke Bali setelah kurang lebih 1 jam perjalanan menuju Jakarta.
6: Yeah, I've already asked. They promised to refund money, but they haven't done it yet. I have no idea. So we tried to book another flight because we are supposed to go to Russia this night. And we have interchange in Beijing. So from Jakarta to Beijing, from Beijing to Moscow. And it's crazy. I don't know what to do, actually. Because they didn't offer alternative.
0: Di Surabaya, sedikitnya 16 penerbangan tertunda akibat penutupan bandara tujuan. Kondisi ini membuat sejumlah penumpang yang hendak ke Jakarta beralih menggunakan kereta api. Di stasiun Surabaya Gubeng, sejumlah calon penumpang terlihat memadati loket penjualan tiket hingga membuat sejumlah tiket kereta menuju Jakarta habis terjual. Sebagian penumpang bahkan rela memilih jadwal keberangkatan hingga malam hari agar tetap bisa melanjutkan perjalanan.
7: Kita mau cari kereta yang bisa, siapa tahu masih ada jam 3, jam 5 gitu kan, biar bisa sampai di sana juga ntar malam atau agak subuh bisa. Ternyata udah penuh juga.
8: Penuh full semua Bu ya?
7: Full.
0: Manajer Humas PT KAI Daup 8 Surabaya menyatakan, jumlah penumpang di stasiun Surabaya Gubeng mengalami kenaikan sekitar 5% jika dibandingkan dengan akhir pekan sebelumnya. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan penumpang, khususnya dengan tujuan Jakarta dan sekitarnya, KAI Daup 8 Surabaya mulai menyiapkan penambahan kapasitas angkut. Namun rencana ini masih dalam tahap penghitungan dan evaluasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Mengantisipasi paparan debu vulkanis, warga beramai-ramai membeli masker sebagai alat perlindungan diri. Di Pandeglang, Banten, warga melakukan panik buying hingga membuat stok masker di toko langka.
4: Dan hal serupa di wilayah DKI Jakarta, penjualan masker meroket karena banyak warga yang berburu masker untuk persediaan.
9: Memakai masker atau perlindungan diri, terutama saat berada di luar ruangan.
0: Video amatir warga memperlihatkan antrian saat membeli masker di salah satu pusat belanja di Pandeglang, Banten pada Minggu. Sejumlah warga terlihat membeli masker dalam jumlah lebih dari satu untuk persediaan. Aksi berburu masker terjadi setelah abu vulkanis Gunung Anak Rakatau mulai turun di sejumlah wilayah Pandeglang. Sejumlah warga mengaku mata terasa perih, serta abu terasa masuk ke saluran pernapasan.
10: Kan dari semalam itu abu vulkanis itu dari Anak Rakatau sudah menyebar. Jaga-jaga buat kesehatan.
0: Sejumlah minimarket mulai kehabisan stok karena warga membeli masker dalam jumlah berlebih. Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta. Pedagang masker di Jalan Margasatwa Raya diserbu oleh warga. Para pembeli membutuhkan masker sebagai penghalang debu dan proteksi keluarga agar tidak langsung menghirup dampak abu vulkanik Anak Krakatau.
11: Buat persiapan, buat jaga-jaga juga lah ke depannya. Ya, ini karena berhubung anak yang buat anak-anak yang nggak ada, jadi betul satu aja dulu lah, satu pak dulu.
0: Meski banyak masyarakat membutuhkan masker, pedagang mengaku tetap menjual masker dengan harga normal, berkisar Rp15.000 hingga Rp25.000 per box.
9: Saya menghimbau untuk tetap tenang dan waspada.
0: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghimbau masyarakat agar tidak panik serta menerapkan protokol kesehatan 5M.
9: Saya menghimbau untuk tetap tenang dan waspada. Bila wilayahnya mulai terdampak abu vulkanik, lakukan 5M. Memakai masker atau perlindungan diri, terutama saat berada di luar ruangan. Menutup pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi dengan abu vulkanik.
0: Warga diminta memantau informasi dari kanal resmi dan segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gangguan pernapasan atau penglihatan. Mengantisipasi gangguan kesehatan akibat abu vulkanis, petugas puskesmas dibantu sejumlah relawan membagikan masker kepada warga. Pembagian masker dilakukan di Jalan Raya Labuan Minggu pagi. Warga juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
12: Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Labuan dan sekitarnya untuk menggunakan masker setiap berpergian keluar rumah. Tujuannya adalah untuk mencegah penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut.
0: Pemerintah terus memantau pergerakan abu vulkanis Gunung Anak Rakatau. BMKG pada Minggu pagi mengidentifikasi sebaran abu melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Geologi menetapkan radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Rakatau sebagai wilayah yang harus dihindari. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemprov DKI Jakarta, Kota Depok, serta Kabupaten Serang menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk melindungi siswa dan tenaga pendidik dari dampak abu vulkanis.
4: Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Good morning, segera kembali.

Ya, alhamdulillah pemberian apresiasi penghargaan kepada pemerintah daerah berprestasi regional Kalimantan sudah berjalan sangat baik, dan teman-teman dari CNN selaku media partner bekerja sangat bagus, sangat apik dalam menata semua kegiatan, dan saya berterima kasih pada teman-teman dari CNN selaku mitra media yang menyelenggarakan event ini. Kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan berikutnya akan diselenggarakan untuk mengangkat topik-topik yang lebih mendorong pemerintah daerah memberikan pelayanan, memberikan dorongan agar masyarakat bisa maju, bisa sejahtera. Setiap kebijakan pemerintah harus diorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat. Ya, yang pemenang tentu tidak boleh berpuas diri gitu ya, karena menang itu pun bukan nilai puncak gitu ya. Mungkin dia terbaik daripada yang lain, tetapi bukan berarti dia sudah sampai tingkat yang sempurna, sehingga perjuangan mereka untuk berjuang memberikan pelayanan yang terus-menerus masih diperlukan dan mempertahankan apa yang sudah baik. Bagi yang belum, tentu harus memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, kebijakan yang lebih inovatif lagi, serta ikhtiar, serta kolaborasi dengan berbagai pihak yang lebih masif lagi.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Sebaran abu vulkanis akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau membuat pemerintah daerah di lokasi terdampak mengambil langkah antisipasi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, serta Kabupaten Serang menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk melindungi siswa dan tenaga pendidik dari dampak abu vulkanik.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan seluruh sekolah di ibu kota menerapkan pembelajaran jarak jauh pada Senin 7 September 2026. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi menyusul sebaran abu vulkanis Gunung Anak Krakatau yang telah terdeteksi mencapai wilayah Jakarta. Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan, meski pembelajaran dilakukan dari rumah, proses belajar mengajar tetap berjalan dengan pengawasan dan pendampingan. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto menegaskan, kebijakan ini diterapkan sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta.
3: Mengajar bahwa pembelajaran jarak jauh PJJ bagi sekolah Jakarta sudah diputuskan oleh Bapak Gubernur untuk dilakukan.
2: Kebijakan serupa juga diterapkan pemerintah Kota Depok. Melalui Dinas Pendidikan, seluruh satuan pendidikan mulai dari PAUD, SKB, PKBN, SD, hingga SMP, baik negeri maupun swasta diminta melaksanakan PJJ pada 7 hingga 8 September. Keputusan ini tertuang dalam surat edaran Dinas Pendidikan Kota Depok sebagai langkah mitigasi risiko penyebaran abu vulkanis. Setelah 2 hari PJJ, pemerintah Kota Depok akan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan atau PJJ diperpanjang. Di Kabupaten Serang, pembelajaran daring diterapkan di 7 kecamatan pada Senin 7 September. Ketujuh kecamatan tersebut yaitu Anyer, Cinangka, Mancak, Padarincang, Ciomas, Pabuaran, dan Baros. Kebijakan diambil menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau serta potensi sebaran abu vulkanis di wilayah Kabupaten Serang. Bupati Serang, Ratu Rahmatu Zakiyah, juga meminta masyarakat tetap waspada, namun tidak panik serta mengikuti informasi dan arahan petugas.
4: Abu vulkaniknya sangat berbahaya. Jadi insya Allah Senin saya akan buat surat edaran untuk KBM atau kegiatan belajar mengajar. Selama erupsi ini masih terus aktif, kami mohonkan untuk daring terlebih dahulu sampai berhentinya erupsi.
2: Tak hanya menerapkan pembelajaran daring, pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah diminta menggunakan masker untuk mengurangi risiko terpapar abu vulkanis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya 3 bocah tewas dalam 3 peristiwa berbeda di sejumlah daerah. Di Ngawi, Jawa Timur, seorang bocah meninggal setelah tenggelam di kolam renang.
0: Sementara di Parepare, Sulawesi Selatan, 2 bocah tewas dalam kecelakaan sepeda motor dan mobil damkar. Sedangkan di Ponorogo, seorang bocah meninggal setelah tertimpa tembok bangunan saat bermain petak umpet.
5: Sukarti tak kuasa menahan tangis di depan puskesmas Kasreman Ngawi. Sang anak yang bernama Rasa Dwi Al-Hafiz berusia 9 tahun meninggal setelah tenggelam di kolam renang Taman Wisata Tawun Minggu siang. Saat itu korban tengah berenang bersama ibunya. Korban kemudian meminta dibelikan mie instan sehingga sang ibu kemudian meninggalkan bibir kolam sejenak. Saat kembali, korban sudah tenggelam. Korban sempat dibawa ke puskesmas namun nyawanya tidak tertolong. Beralih ke Parepare, Sulawesi Selatan. 2 bocah sekolah dasar tewas setelah sepeda motor yang ditumpanginya bertabrakan dengan mobil water supply milik damkar Minggu 6 September. Sepeda motor diduga hilang kendali saat menikung dan mengambil jalur terlalu ke kanan. Di saat bersamaan, mobil water supply damkar melaju dari arah berlawanan. Tabrakan pun tak terhindarkan.
6: Untuk motor dari arah timur ke selatan bergerak melebar ke samping kanan. Untuk kendaraan pemadam itu bergerak dari arah selatan ke utara sehingga terjadi tabrakan.
5: Kedua korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawa keduanya tidak tertolong. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dan mengamankan kedua kendaraan untuk kepentingan penyelidikan. Sementara itu di Ponorogo, Jawa Timur, Erik Rehan Rizky Sukianto, bocah 9 tahun, meninggal setelah tertimpa tembok bangunan. Erik saat itu tengah bermain petak umpet bersama 3 temannya di sebuah rumah kosong di Desa Ketonggo, Kecamatan Bungkal. Saat bersembunyi di kamar mandi yang sudah lama tidak digunakan, tembok tiba-tiba roboh dan menimpa tubuh korban. Korban segera dievakuasi dan dibawa ke puskesmas, namun nyawanya tidak tertolong. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan pemandangan mencekam terlihat di kawasan Taman Hutan Raya Tahura, Sultan Toha Saifuddin di Kabupaten Batanghari, Jambi pada Minggu malam. Pantulan cahaya merah dari api bahkan membuat langit di atas lokasi tampak menyala di tengah gelapnya malam.
1: Ya, di lokasi berbeda, tim pemadam di Kabupaten Bangka Tengah menemukan tarsius yang merupakan hewan dilindungi yang terjebak di tengah kebakaran. Hal ini pun membuat habitat alami tarsius semakin terancam imbas dari kebakaran hutan.
7: Kebakaran malam ini yang di Pol 10, Bapak.
5: Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi masih terus terjadi. Seperti pemandangan mencekam yang terlihat di kawasan Taman Hutan Raya Tahura Sultan Taha Saifuddin yang berada di Kelurahan Sridadi, Kabupaten Batanghari, Minggu malam. Kobaran api terlihat membakar kawasan di sekitar Tahura. Pantulan cahaya merah dari api bahkan membuat langit di lokasi tampak menyala di tengah gelapnya malam. Lokasi hutan yang terbakar diperkirakan berada di kawasan Pal 10 dengan cakupan lahan yang cukup luas. Api juga tampak di sejumlah titik, sementara asap mengepul di sekitar lokasi kebakaran. Sulitnya medan membuat upaya pemadaman harus dilakukan dari area yang memungkinkan untuk dijangkau petugas. Di lokasi berbeda, video amatir menunjukkan suasana saat petugas gabungan dari TNI, Polri, relawan, dan BPBD jibaku memadamkan api dengan alat seadanya melalap semak belukar dan pohon pinus di lereng Gunung Sumbing, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Minggu siang. Kebakaran yang melanda hutan milik perhutani ini berada di area resort pengelola hutan di atas Base Camp Azora, Desa Batursari, Kecamatan Kledung pada ketinggian 1.642 mdpl. Pihak BPBD Kabupaten Temanggung menuturkan, dari hasil pendataan sementara, luas hutan milik perhutani yang terbakar diperkirakan mencapai 1,72 hektar. Selain upaya pemadaman, tim gabungan juga melakukan langkah lain untuk memadamkan api.
8: Kita membuat sekat bakar, jadi biar tidak menjalar ke atas dan ke bawah posisinya.
9: Kondisi saat ini gimana kan? Sudah benar-benar terpadam atau gimana?
8: Untuk saat ini masih ada 2 titik api.
5: Di lokasi berbeda, kebakaran hutan yang melanda Desa Terak, Kabupaten Bangka Tengah membuat seekor tarsius atau mentilin yang merupakan hewan endemik Bangka Belitung terjebak. Primata yang termasuk hewan dilindungi ini ditemukan tim pemadam saat sedang memadamkan api di habitatnya. Primata mungil bermata besar ini kemudian melompat untuk menjauhi aktivitas relawan yang tengah memadamkan api. Tim sengaja tidak melakukan evakuasi mengingat kawasan hutan yang terbakar tidak begitu luas dan api masih bisa dikendalikan.
10: Tarsius di lokasi kebakaran, jadi sebenarnya itu sangat bahaya sekali kebakaran hutan itu terhadap terancamnya populasi satwa liar yang berada di in situ ya, yaitu berada di habitatnya.
5: Beruntung api berhasil dipadamkan setelah tim berjibaku hingga tengah malam. Populasi tarsius di Bangka Belitung diketahui terus menurun akibat alih fungsi lahan, baik untuk perkebunan, pertambangan, serta imbas dari karhutla. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Yang belum punya ide makan siang, gimana kalau hari ini kita berburu kuliner yang ikonik tapi khas ibu kota gitu?
1: Boleh, ini ada sajian comfort food soto Betawi. Jangan kemana-mana, Good Morning akan kembali

Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum.

0: penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
8: Kalau soto cuma soal makanan, mungkin ini selesai sudah ceritanya soto terus dimakan aja. Tapi setelah suapan terakhir, kalau misalnya bisa eksis puluhan tahun, pasti ada yang lebih dari sekedar rasa soto aja.
9: Betul, jadi banyak yang balik lagi ke sana. Karena rasanya pasti enak ya. Nah, ini di Jakarta ada dua soto Betawi legendaris yang sudah ada sejak awal kemerdekaan. Jadi diracik dengan cita rasa keluarga yang turun-temurun, seporsi soto Betawi ini bisa dinikmati hingga kini. Kita lihat informasinya.

0: berganti, selera pun turut berputar haluan. Ada makanan yang hanya numpang lewat di lidah, ada pula yang menetap di ingatan. Di Jakarta, makanan-makanan seperti inilah yang kemudian menjadi bagian dari cerita ibu kota. Untuk bertahan selama puluhan tahun, usaha kuliner tidak cukup hanya mengandalkan nama besar. Ada tradisi yang dijaga dan ada pelanggan yang mesti diperhatikan. Petualangan rasa kali ini dimulai dari Cikini ke Gondangdia. Sebut saja Soto Betawi Haji Ma'ruf yang kekal di ingatan pecinta sajian berkuah. Jejaknya sudah dimulai sejak tahun 1940. Berawal dari sebuah pikulan sederhana, Haji Ma'ruf menjajakan dagangannya di kawasan Menteng. Usaha kuliner ini pun perlahan tumbuh hingga tahun 1980-an. Mulai dari berjualan di dalam ruko, hingga kini bertahan di tangan generasi ketiga. Soto Betawi Haji Ma'ruf kini memiliki beberapa cabang. Menariknya, konsistensi rasa tetap menjadi pegangan. Mulai dari isian hingga konsistensi kuah, gabungan santan dan susu. Kalau sudah ada di dapurnya langsung, rasanya kurang afdol kalau hanya melihat dari jauh. Saya tentunya tidak mau melewatkan kesempatan untuk bisa meracik soto legendaris ini.
1: Nah, kita berkesempatan nih untuk membantu ngeracik soto Betawi. Nah, Bapak saya bantuin ya?
2: Oke,
1: iya,
2: siap kita senang.
1: Oke, siap. Kebiarannya garis ya, Pak ya? Iya. Nah, Pak, dalam meracik soto Betawi ini, pertama yang harus kita lakukan apa dulu nih?
2: Iya, pakai daging boleh,
1: cuma nggak boleh. Nah, dagingnya apa aja yang biasanya dipakai?
2: Daging biasa, daging biasa di sengkel. Ini kan daging biasa aja, sengkel ini habis nih.
1: Oke, daging padat ya Pak ya? Iya. Ini kan Soto Betawi Haji Ma'ruf ini kan sudah berdiri selama puluhan tahun ya Pak ya, legend banget ya. Nah, namanya juga makanan, seiring berkembangnya zaman pasti banyak yang mengkreasikan ya Pak ya. Tapi sebenarnya Soto Betawi itu aslinya ya, otentiknya, isinya apa aja sih Pak?
2: Isang ini, daging, ada daging, ada babat. Paru, usus, kikil, lidah, itu aja.
1: Oh, oke. Beberapa bagian sapi ya, Pak ya. Nah, dari segi kuah nih, Pak. Ini awalnya biasanya dari apa sih, Pak, terbuatnya kalau kuah soto Betawi itu?
2: Ya, santan. Santan sama campur susu.
1: Santan dan juga susu?
2: Sama rempah-rempah lah, ya.
1: Oke. Nah, santan dan juga susu. Nah, kira-kira kenapa sih, Pak, harus dikombinasikan
2: kalau
1: gitu?
2: Kalau pakai santan aja kan kurang enak. Tungguri. Tapi kalau susu sih nggak terlalu banyak. Santannya banyak, susu ya seperapat lah.
0: Di sini ada juga menu lainnya yang sama-sama menjadi favorit sebagai pendamping soto Betawi. Di antaranya adalah sate daging ayam, sapi, hingga kambing. Potongan daging ditusuk satu per satu, lalu dibakar hingga aromanya menggoda. Yang bikin penasaran ada bumbu khusus yang dibalurkan. Tak heran, menu yang satu ini punya tempat tersendiri di hati para pelanggannya. Nah, semua menu yang dipesan sudah siap. Waktunya makan-makan. Kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya sih saya harus siap-siap menambah nasi nih. Untuk menikmati menu andalan di sini, isi kantong yang perlu disiapkan berkisar 50 hingga 80 ribu rupiah. Dijamin sepadan dengan rasa dan pengalaman yang akan Anda dapatkan.
1: Kenapa soto Betawi Haji Ma'ruf ini benar-benar menjadi rujukan soto enak di Jakarta? Karena bisa dilihat kuahnya yang creamy dan juga gurih maksimal. Ditambah juga dengan rempah-rempah yang pastinya bikin wangi dan juga isian yang berlimpah. Makin menambah kelengkapan makan kita. Gak cuma itu, di sini juga ada sate yang gak kalah legendnya ya. Yang dibakar di api yang membara sehingga bumbunya benar-benar meresap dan juga dagingnya benar-benar empuk. Yuk makan lagi.
0: Jarak ternyata bukan masalah ya, seporsi soto Betawi bisa menarik pecinta kuliner dari luar daerah. Salah satunya Bambang yang sengaja menyempatkan diri mencicipi soto ini bersama keluarganya.
3: Kebetulan karena saya baru datang ke sini, terus coba-coba scroll-scroll ini anak cari makanan yang kita memang cari soto Betawi. Yang istilahnya enak sudah teruji lah gitu kan, sekolah ketemu ada Pak Presiden pernah kesini, wah ini berarti bisa recommended nih gitu kan.
0: Puluhan tahun bertahan, ada orang-orang di balik dapur yang ikut menjaga standar usaha ini sejak lama. Salah satunya adalah Pak Namin yang sudah bergabung sejak era 1980-an dan menjadi saksi perjalanan Soto Betawi Haji Ma'ruf dari generasi kedua.
2: Kalau yang lain kan pakai mesin, kalau kita non mesin, non, bahkan garam lada doang. Kalau yang lain pakai tomat, pakai kentang, enggak.
0: Perburuan kuliner pun belum berakhir. Kita lanjut ke tempat kedua yang juga punya nama besar di dunia Soto Betawi. Bergeser ke kawasan Gambir, nama Haji Darwasa sudah jadi bagian dari perjalanan Soto Betawi sejak tahun 1948. Dari usaha keliling, kini dikelola oleh generasi ketiga. Salah satu yang membuatnya mudah dikenal adalah cara penyajiannya yang tidak biasa. Soto disuguhkan di atas piring, bukan mangkuk seperti kebanyakan soto pada umumnya. Mempertahankan usaha selama itu tentunya bukan perkara mudah.
4: Sekarang kan kalau buka soto banyak ya, soto A, soto B, soto C lagi viral-viralnya. Jadi itu mungkin tantangan kita, tapi kita percaya juga bahwa soto legendaris ini kan berbeda ya, dengan cara masaknya juga berbeda, rasanya juga berbeda. Ya kita tetap optimis sih untuk maju terus ya Be. Ya.
0: Bukan cuma usaha yang bertahan, ada juga pelanggan yang setia dengan seporsi soto di sini. Bayangkan selama bertahun-tahun masih balik lagi ke tempat yang sama.
5: Kita udah 10 tahun lebih ya, sering mengunjungi restoran ini dan cukup bertahan. Dia punya rasa sehingga kita sebagai konsumen yang suka kuliner itu puas.
0: Dibanderol seharga mulai dari Rp50.000, seporsi soto ini sudah bisa dinikmati. Harga yang tentunya punya cerita sendiri, karena yang dijual bukan hanya sepiring makanan, melainkan usaha yang terus dijaga dari masa ke masa.
1: Racikan kuah yang kental dengan rempah-rempah Nusantara benar-benar menambah kenikmatan makan siang hari ini. Gak cuma itu, berbeda dari tempat yang pertama, di sini menggunakan daging yang digoreng seperti ini. Dan juga ada varian tulang mudanya. Jadi benar-benar balance, kawin banget satu sama lain. Dari Gambir hingga Gondang Dia, bertahan selama puluhan tahun dan juga konsisten menjaga cita rasa keluarga. Jadi gak heran ya, kenapa kedua tempat makan soto Betawi ini disematkan gelar legendaris di ibu kota dan masih diburu oleh pengunjung hingga sekarang. Kira Omar, Maria Oktober, Jakarta. Yuk makan lagi.
6: Seorang siswa SD menjadi korban penjambretan di Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, usai pulang sekolah.
7: Peristiwa lainnya akan kami hadirkan usai jeda.

0: malam ini kita lagi melaksanakan kegiatan apresiasi daerah yang diselenggarakan oleh Kemendagri di Kalimantan Timur, dan ini adalah yang kedua kali. Dan alhamdulillah Kalimantan Timur mendapatkan dua predikat terbaik untuk skala regional provinsi se-Kalimantan, yaitu di bidang pendidikan dan kesehatan. Khusus buat pendidikan, bahwa kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Karena di Kalimantan Timur, anak-anak Kalimantan Timur mendapatkan pendidikan gratis mulai dari S1 sampai dengan S3. Itu semuanya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar, dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Usai pulang sekolah, seorang siswa sekolah dasar menjadi korban penjambretan pada Jumat siang di Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur.
3: Sementara itu, komplotan pencuri pakan ternak beraksi di sebuah gudang di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Aksi mereka pun terekam kamera CCTV.
4: Aksi penjambretan menimpa seorang anak saat sedang berjalan kaki di gang sempit di kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat. Dalam aksinya, pelaku yang mengendari sepeda motor semula melewati korban yang sedang berjalan sambil main handphone. Melihat adanya kesempatan, pelaku memutar balik dan langsung merampas gawai yang sedang dipegang korban. Menurut keterangan ketua RT setempat pada Sabtu, korban yang dalam

0: yang diketahui sebagai residivis pencuri sapi beberapa tahun lalu. Dari keterangan pada Sabtu, Nawi mengaku sudah menjual 22 karung pakan ternak seharga 4,5 juta rupiah. Kini pelaku terancam 7 tahun penjara. Sementara seorang pelaku berinisial BH masih dalam pengejaran polisi. Seorang pria menjadi sasaran amukan massa setelah tertangkap tangan mencuri burung di Jalan Simo Jawar, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu sore. Peristiwa ini bermula saat korban yang sedang live di medsos di dalam rumahnya. Pelaku dengan gerak-gerik mencurigakan datang dan berusaha mengambil burung jenis lovebird milik korban. Korban yang sigap langsung menangkap dan menahan pelaku di lokasi. Korban menyebutkan bahwa ini merupakan aksi kedua kalinya yang dilakukan oleh pelaku di lokasi yang sama. Kini pelaku bersama barang bukti sepeda motor telah diamankan polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berniat mencari jodoh melalui aplikasi online, seorang karyawati bank di Madiun, Jawa Timur ditipu puluhan juta rupiah oleh seorang pria.
2: Sementara di Tangsel, pemilik warung makan ditipu karyawannya sendiri yang baru kerja 4 bulan. Pelaku membawa kabur motor dan ponsel miliknya.
3: Berniat menemukan suami impian, seorang karyawati bank ditipu oleh pria asal Wonogiri, Jawa Tengah dengan menguras uangnya hingga 31 juta rupiah. Pelakunya adalah pria berinisial AWN, 28 tahun, dan Satreskrim Polres Madiun menangkapnya di rumahnya. Dari keterangan polisi, pria berinisial AWN ini mencari mangsa di aplikasi kencan online, lalu memikat korban pada awal Januari 2026. Komunikasi berlanjut dengan pesan WhatsApp, namun uniknya meski tidak pernah bertemu langsung, korbannya percaya. Modusnya, pelaku mengaku kerja di Jakarta dan meminta uang ke korban dengan alasan kehilangan ponsel, KTP, dan rekening banknya yang terblokir. Di Tangerang Selatan, Banten, seorang pemilik warung makan ditipu karyawannya yang baru kerja selama 4 bulan. Korban tidak menyangka karyawannya yang mengaku bekerja jujur ternyata seorang pencuri. Akibat ulah maling berkedok karyawan baru ini, pemilik warung makan kehilangan sepeda motor dan ponselnya. Kedok sang karyawan terbongkar usai pemilik warung memeriksa CCTV. Ternyata yang mencuri adalah karyawannya sendiri. Berbekal dari rekaman CCTV tersebut, korban kemudian melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sebuah pesawat jet tempur jatuh saat atraksi di pangkalan udara Tanagra, Yunani.
1: Peristiwa dari mancanegara lainnya juga akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari.

0: dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyaih, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Sebuah pesawat jet tempur jatuh saat Athens Flying Week di pangkalan udara Tanagra, Yunani.
8: Sementara di Miami, kecelakaan pesawat kargo terjadi. Insiden ini menyebabkan penghentian operasional penerbangan di bandara dan semua landasan pacu ditutup.
9: Sebuah pesawat jet tempur F Phantom jatuh saat pertunjukan udara Athens Flying Week di pangkalan udara Tanagra, Yunani pada Sabtu. Pesawat jatuh diikuti ledakan bola api serta kepulan asap hitam yang membumbung tinggi beberapa ratus meter dari area penonton. Atas insiden ini, dua pilot dari pesawat jet F4 tewas. Pihak pangkalan udara pun mendesak para penonton untuk meninggalkan area tersebut. Athens Flying Week sendiri merupakan agenda tahunan yang menarik tim penerbangan militer dan sipil dari puluhan negara. Di Miami, sebuah pesawat kargo milik Amazon tergelincir saat mendarat di Bandara Internasional Miami pada Minggu siang. Menurut keterangan pemadam kebakaran Miami, pesawat Boeing 767 yang tergelincir dari landasan pacu menabrak beberapa kendaraan setelah mendarat. Insiden ini menyebabkan penghentian operasional penerbangan di bandara dan seluruh landasan pacu ditutup. Pihak berwenang melakukan investigasi penyebab kecelakaan dan membersihkan area tersebut. Hingga saat ini, masih belum diketahui berapa banyak korban jiwa maupun luka-luka atas peristiwa ini.
8: Dan usai sudah Good Morning edisi hari ini, jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
7: Dan saya Rizky Harisnanda. Have a great day, stay happy and healthy.
8: Sampai jumpa.

0: Jakarta dengan segala kepadatan mobilitasnya yang sangat tinggi itu ibaratkan udah bawaan lahir, alias nggak bisa dipisahin lagi, mendarah daging lah pokoknya. Ya tuh, di kiri jalanan ramai banget kan kendaraan. Selain kepadatan ataupun ramainya kendaraan yang ada, cara berkendara ataupun habit para pengendara di jalan raya ketika melintas itu juga jadi faktor penunjang kenapa Jakarta terkesan semrawut lalu lintasnya, mulai dari lawan arah, terus juga manuver-manuver berbahaya. Belum lagi kesadaran berlalu lintas masyarakat yang dinilai masih sangat kurang. Kadang nggak pakai helm, nggak pakai jaket, nggak pakai sarung tangan, mereka bebas bawa kendaraan khususnya motor. Nah, angka ini juga menyumbang fatalitas kecelakaan yang cukup tinggi. Eits, ini nggak sembarangan, karena ada datanya loh. Nggak percaya, bentar nih, diambilin.
1: Data dari TomTom Traffic Index 2025 menunjukkan tingkat kemacetan rata-rata di Jakarta itu mencapai 59,8%. Pada jam sibuk sore, tingkat kemacetannya mencapai 120,5% dengan kecepatan rata-rata cuma sekitar 15,5 km per jam aja. Dan data Korlantas Polri juga mencatat, sepanjang 2025 terdapat 158.508 kecelakaan lalu lintas dengan 24.296 korban meninggal dunia. Dan mayoritas adalah pengendara sepeda motor. Nah, ketika motor listrik mulai hadir dan sekarang semakin banyak digunakan, apakah prinsip safety ridingnya berbeda dengan motor konvensional? Instruktur keselamatan berkendara sekaligus founder dari Jakarta Defensive Driving Consulting, JDDC, Jusri Pulubuhu, menyatakan, pada prinsipnya, berkendara roda 2 apakah itu kendaraan konvensional ataukah elektrifikasi, semuanya tetap punya tata cara yang sama, meski ada sejumlah adaptasi yang perlu dilakukan.
2: Yes, safety ridingnya sama ya, cuman karakter resikonya beda. Kita tahu bahwasannya motor listrik itu akselerasi dia sangat spontan yang bisa menjambak seseorang dan bisa mengalahi motor-motor bensin atau konvensional. Baterainya yang dibawa sedemikian besar itu juga akan mempengaruhi faktor balancing atau aspek balancing di dalam pengendalian motor.
1: Motor listrik memang diciptakan sebagai bentuk inovasi dari mobilitas kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Karena biaya listrik yang murah. Tapi, bercermin dari yang disampaikan oleh instruktur keselamatan berkendara, memang tetap perlu ada hal-hal yang diperhatikan untuk dilakukan.
0: Nah, mungkin kalau dijelasin gitu doang, agak susah buat dibayangin gimana caranya bawa motor listrik buat seorang pemula ataupun yang belum pernah bawa motor listrik sama sekali. So, kalau gitu sekarang kita langsung aja praktekin gimana sih tata cara dan hal apa aja yang harus disiapin sebelum kita naik motor listrik satu ini.
1: Nah, sebelum berkendara, kondisi motor perlu diperiksa. Mulai dari ban, rem, lampu, daya baterai, sampai panel dan fitur kendaraan juga harus dicek. Pastiin juga kondisi pengendara fit dan konsentrasinya terjaga. Yang paling penting lagi, jangan lupa pakai helm, jaket, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu tertutup.
0: Tapi sebelum jalan ada yang harus diperhatiin. Namanya motor listrik itu akselerasinya agak sedikit beda sama motor konvensional. Walaupun sama-sama digas kayak gini, tapi karena motor ini nggak ada suaranya, nggak ada suara deru mesin kayak motor konvensional. Jadi kita kadang nggak tahu motor ini udah nyala atau masih mati. Tapi tenang, biar kita nggak

0: kaget begitu melintir putaran gas, motor ini udah punya fitur safety. Jadi kalau kita baru nyalain motor atau nurunin standar samping sebelah kiri, ada indikator P yang nyala yang bikin pedal ataupun tuas akselerasinya kita putar sementok apapun nggak bakal jalan gitu. Jadi ada tombol di sebelah kanan di tempat starter motor konvensional yang bisa kita pencet. Dari situ kita bisa langsung jalan pelan-pelan. Oke, kalau gitu kita jalan-jalan ya. Let's go! Dan saat mulai berkendara, posisi tubuh juga menjadi bagian penting. Badan tetap rileks, tangannya nggak terlalu kaku megang stang, kaki berada pada posisi yang benar, dan pandangan diarahkan jauh ke depan. Visibilitas, positioning, dan kemampuan ngebaca pergerakan pengguna jalan lain juga semakin penting. Di tengah lalu lintas yang padat, jaga jarak dengan kendaraan di depan. Perhatikan blind spot dan pastikan ada ruang buat bermanuver saat bereaksi dari situasi lalu lintas yang ada. Yusri Pulubuhu juga menambahkan bahwa dengan karakter motor listrik yang senyap dan tenaganya instan, perlu ada kesadaran dari pengendara buat bisa memposisikan diri di posisi yang aman. Dan sebisa mungkin buat kasih awareness sama para pengendara lainnya soal keberadaan pengendara motor listrik di jalanan yang sama.
1: Perlu menjadi fokus bagi para produsen agar para pengguna kendaraan ini aman, maka perlu membuat satu sistem alert sehingga orang itu akan tahu, orang-orang di sekitarnya khususnya pejalan kaki atau kendaraan-kendaraan besar itu tahu bahwasanya ada motor listrik di sekitarnya.
0: Di luar aspek keselamatan, motor listrik seperti yang sedang kita gunakan saat ini juga mulai menjadi pilihan mobilitas yang menawarkan efisiensi dan potensi total cost of ownership yang menarik. VinFast e-motorcycle ini juga menempatkan motor listrik roda 2 sebagai langkah berikutnya dalam misinya untuk membuat mobilitas listrik lebih mudah diakses dan digunakan. Hal ini juga didukung dengan kebijakan dari VinFast e-motorcycle soal kepemilikan, garansi, serta program charging dan battery swapping yang ditempatkan di sekitar 2.000 titik area Jabodetabek. Nah, pada intinya naik motor listrik ataupun motor konvensional hampir nggak ada bedanya. Yang jelas-jelas ada bedanya adalah kita turut mengurangi polusi udara, mengurangi polusi suara, dan juga efisiensi tingkat tinggi karena hemat banget biaya energinya. Memang di awal tuh ada adaptasi yang perlu dilakukan, tapi kalau udah terbiasa, mobilitas kita bakalan kayak sehari-hari naik motor konvensional lah. Dan motor listrik VinFast yang lagi kita pakai ini juga udah dilengkapi sejumlah fitur seperti fitur keselamatan dan juga keamanan. Supaya saat mobilitas kita sehari-hari, kita udah bisa ngerasa aman, nyaman, dan bisa selamat sampai ke tujuan. Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta. Kita lanjut perjalanannya lagi.

0: Sejumlah calon penumpang pesawat terlantar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta imbas dari pembatalan penerbangan pada Minggu 6 September 2026. Terpantau penumpang yang membawa serta balita dan lansia harus duduk di selasar dan musala menunggu kepastian keberangkatan. Pasalnya mereka telah tiba di Terminal 1B sejak pukul 1 dini hari dan tidak mendapatkan ruangan khusus untuk menunggu. Sebagian penumpang harus kembali dari ruang tunggu dan antri di loket check-in untuk mengurus proses pembatalan tiket atau penjadwalan ulang.
1: Jadi kami ini mau pergi ke Kuala Namu Medan dan karena erupsi gunung kan tidak memungkinkan cuacanya, jadi harus ditunda dulu penerbangannya demi keselamatan kami. Sudah di ruang tunggu, udah check-in juga kan, ternyata kondisi tidak memungkinkan untuk kita terbang.
0: Pembatalan penerbangan juga terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Meski tidak terdampak abu vulkanik, namun penerbangan dibatalkan karena bandara tujuan ditutup. Para penumpang yang batal terbang tampak memenuhi terminal keberangkatan. Sebagian dari mereka sudah tiba di bandara lebih awal dari jadwal penerbangan mereka masing-masing sebelum ada pengumuman dari pihak maskapai mengenai pembatalan penerbangan. Bahkan ada pesawat yang harus terbang kembali ke Bali setelah kurang lebih 1 jam perjalanan menuju Jakarta.
2: Yeah, I've already asked. They promised to refund money, but they haven't done it yet. No idea. So we tried to book another flight because we are supposed to go to Russia this night. And we have interchange in Beijing. So from Jakarta to Beijing, from Beijing to Moscow.

0: too. And it's crazy. I don't know what to do, actually, because they didn't offer alternative.
1: Sebagian besar penumpang memilih menunggu lebih lama di bandara untuk mendapatkan kepastian mengenai penerbangan mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
3: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
2: Dan saya Rizky Harisnanda. Selain berita pembuka tadi, kami juga akan menghadirkan sisi-sisi lain dari erupsi Anak Krakatau. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
3: Abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau meluas mencapai permukiman warga di Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Debu tipis kelabu menempel pada rumah dan kendaraan. Sejumlah warga pun mengenakan masker saat beraktivitas.
2: Dan Gubernur Jakarta Pramono Anung mengimbau masyarakat tetap tenang dan juga mendatangi fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar penyemprotan air serentak di sejumlah jalan protokol ibu kota pada Minggu sore.
3: Ya, langkah preventif ini dilakukan untuk menekan kepungan partikel debu abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau sekaligus menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Dan penyemprotan water mist dilakukan serentak pada hari Minggu kemarin sejak pukul 4 sore dengan titik kumpul utama di kawasan Monumen Nasional. Lebih dari 30 armada gabungan, Dinas Pemadam Kebakaran, serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dikerahkan menyusuri jalan protokol, trotoar, hingga jalur hijau ibu kota.
2: Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Uus Kuswanto menegaskan, patroli water mist dilakukan secara paralel di 5 wilayah kota administrasi untuk membasahi udara dan meminimalisir dampak abu vulkanik. Pemprov DKI Jakarta memastikan patroli dan penyemprotan water mist akan berlangsung berkala hingga kualitas udara ibu kota kembali aman dari ancaman paparan abu vulkanik.
3: Di Jakarta Utara, petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Utara juga melakukan penyemprotan water mist di sejumlah ruas jalan protokol pada Minggu sore.
2: Seperti di Jalan Yosudarso Tanjung Priuk, Jakarta, Jalan Gunung Sahari Pademangan, serta Jalan Pluit Raya Penjaringan. Penyemprotan ini dilakukan guna mengendapkan material abu vulkanik yang menempel di permukaan aspal sehingga tidak membahayakan pernapasan dan juga jarak pandang pengendara.
3: Dan Pemprov DKI Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk seluruh sekolah di Jakarta pada Senin 7 September 2026 ini.
2: Langkah kedaruratan ini diambil guna menjaga keselamatan dan juga kesehatan para peserta didik serta tenaga pendidik dari dampak sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang menjangkau wilayah ibu kota. Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan proses PJJ tetap berjalan optimal dengan pengawasan dan pendampingan ketat. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto menegaskan kebijakan PJJ akan dievaluasi menyesuaikan perkembangan situasi laju abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
3: Selain sektor pendidikan, Pemprov DKI Jakarta juga tengah membahas skema work from home atau WFH bagi para ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Aturan WFH tersebut akan segera diinformasikan lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Daerah.
4: Kalau memang sudah tidak ada lagi abu vulkanik atau dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau selesai, ya itu juga bisa berjalan normal seperti biasanya.
5: WFH tidak ada berarti ya Pak?
4: Nanti juga menyesuaikan. Nanti sudah dirapatkan juga terkait dengan WFH karena sudah ada aturan, mungkin nanti dari BKD juga akan menginformasikan kepada seluruh jajaran ASN di lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3: Sementara itu Pemkot Depok juga menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk memitigasi resiko dampak penyebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang melanda sejumlah wilayah di kota Depok.
2: PJJ berlaku mulai dari sekolah dasar hingga SMP, baik negeri maupun swasta. Pembelajaran jarak jauh berlaku selama 2 hari hingga Selasa 8 September 2026.
6: Laksanakan. Siap, laksanakan.
3: Masih terkait abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang meluas mencapai permukiman warga di Menteng Dalam Jakarta Selatan.
2: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mendatangi fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan.
1: Debu tipis berwarna kelabu terlihat menempel di rumah salah satu warga, kawasan Rasa Mala, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Minggu pagi. Kaca halaman rumah hingga kendaraan yang terparkir tak luput dari lapisan debu. Warga mengaku terkejut dan baru mengetahui adanya debu yang diduga abu vulkanik ini pada Minggu pagi. Mereka khawatir debu berdampak pada kesehatan, terutama bagi anak-anak.
6: Anak Krakatau kan agak lumayan juga, tapi kan berarti abunya angin udah masuk kemari berarti. Ya baru tadi. Wajar, orang-orang kan pada takutnya kena penyakit ISPA yang lainnya kan.
1: Di sisi lain, meskipun sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau telah mencapai Jakarta, suasana Car Free Day di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan tetap ramai pada Minggu pagi. Warga datang untuk berolahraga hingga menghabiskan waktu bersama keluarga. Sebagian warga memilih menggunakan masker sebagai antisipasi paparan debu di ruang terbuka.
7: Udah tahu tadi, ya suami juga ingetin, pakai masker aja soalnya itunya strukturnya kayak beling.
8: Oh gitu. Seluruh warga masyarakat.
1: Sementara Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan BMKG dan pemerintah pusat guna memantau pergerakan abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengimbau masyarakat tidak panik serta menerapkan protokol kesehatan 5M seperti memakai masker dan membatasi aktivitas di luar ruangan.
9: Saat ini abu gunung vulkanik atau abu vulkanik anak Krakatau telah menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia. Saya menghimbau untuk tetap tenang dan waspada. Bila wilayahnya mulai terdampak abu vulkanik, lakukan 5M. Memakai masker atau perlindungan diri, terutama saat berada di luar ruangan.
1: Warga diminta memantau informasi dari kanal resmi dan segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gangguan pernapasan atau penglihatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Mengantisipasi paparan debu vulkanik, warga beramai-ramai membeli masker sebagai alat perlindungan diri. Di Pandeglang, Banten, warga melakukan panic buying hingga membuat stok masker di toko langka.
2: Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta. Warga mulai memborong masker dalam jumlah berlebih sebagai persediaan. Kondisi ini membuat omset pedagang masker meningkat 4 kali lipat.
10: Inilah video amatir warga yang memperlihatkan antrian saat membeli masker di salah satu pusat perbelanjaan di Pandeglang, Banten pada hari Minggu. Sejumlah warga terlihat membeli masker dalam jumlah lebih dari satu untuk persediaan. Aksi berburu masker terjadi setelah abu vulkanis Gunung Anak Krakatau mulai turun di sejumlah wilayah Pandeglang. Sejumlah warga mengaku mata terasa perih serta abu terasa masuk ke saluran pernapasan.
11: Kan dari semalam itu abu vulkanis itu dari Anak Krakatau sudah menyebar, jadi kita jaga-jaga buat kesehatan aja.
10: Akibat panic buying, sejumlah minimarket bahkan mulai kehabisan stok karena warga membeli masker dalam jumlah berlebih. Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta. Warga mulai membeli masker setelah menyadari adanya debu halus yang menempel di kendaraan, teras rumah, dan sejumlah permukaan di lingkungan tempat tinggal. Beberapa warga sengaja membeli masker dalam jumlah banyak untuk persediaan di rumah.
12: Pastikan tiap hari anak-anak jadinya pakai masker. Udah ada kayaknya di sekolah lain udah ada suruh pakai wajib masker.
13: Oh gitu,
12: ada himbauan. Tapi kalau anak saya belum ada.
13: Tempat kerja saya udah taat kok, udah ada himbauan wajib pakai masker.
14: Mulai hari ini. Iya.
10: Ramainya warga yang membeli masker berdampak langsung terhadap penjualan pedagang. Salah satu penjual masker mengaku lapaknya lebih ramai dibandingkan hari biasa. Bahkan jumlah masker yang terjual disebut meningkat hingga 4 kali lipat. Meski permintaan meningkat, Neni memastikan tidak ada kenaikan harga masker dan menjualnya dengan harga Rp10.000 hingga Rp25.000 tergantung merek dan jenis masker. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah rumah dibobol pencuri saat ditinggal penghuninya. Korban mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
15: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
16: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
17: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
18: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
15: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, sebuah pabrik pengolahan plastik di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Minggu siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan 3 gedung.
2: Sementara itu, sebuah rumah tempat usaha pembuatan kasur di Jalan Rorotan 3, Rorotan Cilincing, Jakarta Utara terbakar pada Minggu siang. Api cepat membesar karena di dalam rumah penuh material yang mudah terbakar seperti kapuk dan busa.
19: Kobaran api yang disertai kepulan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah pabrik pengolahan plastik yang terbakar di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti biji plastik, aras palet dari kayu dan mesin produksi membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh isi dan bangunan gudang. Kebakaran membuat karyawan panik. Mereka menyelamatkan bahan baku plastik yang masih bisa diselamatkan. Tidak hanya karyawan, warga sekitar pabrik pun juga berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Warga khawatir api merambat ke permukiman mereka. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dengan kekuatan 70 personil diterjunkan ke lokasi kebakaran. Kebakaran ini membuat 3 gudang ludas terbakar.
20: Untuk nyala api, karena kita dalam segi pemadaman, faktor utama cuaca, angin begitu besar, memang nyala api itu merambat. Ada perambatan ke bangunan lainnya.
21: Ada berapa gudang, gedung yang terbakar?
20: Kalau untuk memastikan 3 gedung, Pak.
19: Sementara itu, kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha pembuatan kasur di Jalan Rorotan 3, Rorotan Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu siang. Api pertama kali muncul disertai percikan dari bagian belakang bangunan. Para pekerja sempat berupaya memadamkan api menggunakan air. Namun karena banyaknya material yang mudah terbakar, api justru membesar. Pada kejadian itu, seorang pekerja sempat mengalami luka bakar ringan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting dari mesin pembuatan kasur.
22: Percikan dulu, karena isinya kapuk semua, jadinya dia cepat nyebarnya, langsung kebuka-buka. Macamnya juga
23: ada. Oke, ini berarti rumah dijadikan tempat usaha kasur gitu, Bang, ya?
22: Iya,
19: benar. Dari Mojokerto, Jawa Timur, sebuah rumah di Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon terbakar pada Minggu siang. Saat kebakaran, pemilik rumah sedang keluar rumah. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh rumah. Akibatnya, warga sekitar panik. Penyebabnya, Kelurahan Mentikan merupakan rumah dengan padat penduduk yang rawan kebakaran. Tak berapa lama, 2 mobil pemadam kebakaran dari BPBD Kota Mojokerto datang ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Setengah jam kemudian, api dapat dipadamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang siswa SD berusia 9 tahun tewas akibat tertimpa tembok bangunan terbengkalai di Ponorogo, Jawa Timur pada Minggu siang.
2: Di lokasi lain, Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, kembali mengalami erupsi pada Minggu pagi. Selengkapnya kami rangkum dalam
3: Indonesia 24 jam.
19: Gunung Ili Lewotowok di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak pada Minggu pagi. Pos pengamatan melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu tebal condong ke arah tenggara dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi 1 menit 22 detik. Saat ini, Gunung Ili Lewotowok berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat dilarang beraktivitas di dalam radius 2 km dan 3 km sektor selatan serta tenggara dari pusat kawah. Seorang bocah kelas 3 sekolah dasar tewas tertimpa tembok bangunan terbengkalai saat bermain petak umpet di Desa Ketonggo, Bungkal, Ponorogo, Jawa Timur pada Minggu siang. Polisi menyebut korban berusia 9 tahun itu sedang bersembunyi di area kamar mandi tua saat dinding tembok yang lapuk tiba-tiba ambruk dan menimpa tubuhnya. Korban yang mengalami luka parah di bagian kepala lantas dilarikan ke puskesmas setempat. Namun nyawanya tidak tertolong. Usai disemayamkan, jasad korban langsung dimakamkan ke pemakaman umum setempat. Tim pemadam kebakaran menemukan seekor tarsius atau mentilin dalam kondisi terdesak saat hutan Desa Terak di Kabupaten Bangka ludes terbakar. Primata mungil bermata besar yang dilindungi ini berusaha menjauh dari apapun dengan melompat di antara dahan pohon. Sementara tim berjibaku hingga tengah malam memadamkan api membakar lebih dari 10 hektar lahan. Kondisi memperhatikan akibat kabut asap karhutla juga mengancam penyelamatan orang hutan di Nyaru Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kemenhut memastikan ketersediaan dokter hewan, termasuk menyiapkan opsi penambahan tenaga medis dari luar Kalimantan Tengah jika kapasitas di lapangan membutuhkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Semburan asap berwarna hitam pekat keluar dari dalam tanah di depan sebuah toko di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kejadian ini sempat memicu kepanikan.
3: Di Jakarta Timur, CCTV merekam pencurian sebuah helm bernilai ratusan ribu rupiah milik seorang jamaah masjid. Sebelum menggasak incarannya, pelaku sempat berbincang dengan korban.
10: Rekaman CCTV menampilkan momen sebelum seorang pria bersepeda motor mencuri helm di area parkir belakang Masjid Cipinang Elok, Cipinang Muara. Tak berselang lama, korban tiba dan memarkir motor tepat di belakang pelaku. Korban bahkan sempat menanyakan lokasi parkir aman kepada pelaku sebelum masuk ke dalam masjid untuk salat zuhur. Saat korban meletakkan helm senilai Rp600.000 di spion, pelaku langsung memanfaatkan kelalaian korban dengan menggasak helm dan kabur dari lokasi. Untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali, pengelola masjid dan petugas keamanan lingkungan memperketat patroli serta pengawasan di area parkir kendaraan jemaah.
0: Mati, Lur. Pesawat jatuh.
10: Sebuah pesawat rakit milik Federasi Aerosport Indonesia atau FASI jatuh dan terbakar di area persawahan di Desa Sari Mulyo, Kecamatan Ngawen, Blora, Jawa Tengah, Minggu siang. Dua kru pesawat selamat setelah berhasil keluar sebelum pesawat meledak. Pesawat jenis Fixed Wing Sky Ranger ini jatuh saat terbang dari Pangandaran, Jawa Barat ke Malang, Jawa Timur. Saat melintasi udara Blora, diduga pesawat mengalami kerusakan di bagian mesin. Dua kru pesawat kemudian dirawat di puskesmas setempat. Semburan asap berwarna hitam pekat keluar dari dalam tanah di depan sebuah toko di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu siang. Sejumlah pemilik toko sempat menutup tempat mereka berjualan lantaran khawatir terjadi perambatan. Sejumlah warga sempat menyemprotkan alat pemadam api ringan atau apar, namun semburan asap justru menyambar box listrik yang berada tak jauh dari titik semburan asap sehingga memicu percikan api. Hingga saat ini masih belum diketahui asal-muasal semburan asap. Pasca kejadian, petugas memasang garis kuning agar lokasi steril dari aktivitas pengunjung maupun pedagang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi berikutnya, kebakaran lahan terjadi di sejumlah daerah. Di Sumedang, asap tebal dari lahan yang terbakar sempat mengganggu pengendara di Tol Cisumdawu.
3: Sementara di Ogan Ilir, api nyaris menjalar ke permukiman dan rel kereta api.
4: Kebakaran melanda dua titik lahan kering di sekitar Tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu sore. Api membakar rumput dan alang-alang di sekitar gerbang tol Cimalaka serta kilometer 208 kawasan Conggeang. Hembusan angin kencang membuat api cepat menjalar. Asap tebal juga menggulung ke badan jalan tol dan sempat mengganggu jarak pandang pengendara.

0: Tadi saya menerima laporan dari Mako bahwa ada kejadian 65 di daerah pintu tol gerbang tol Cimalaka. Pemadaman dilakukan selama kurang lebih 1 jam dibantu sama TNI Polri.
1: 4 unit mobil pemadam bersama petugas gabungan dikerahkan ke lokasi. Meski sebagian titik api sulit dijangkau kendaraan, kebakaran berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 1 jam. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian besar dalam kejadian ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki, namun sementara diduga dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan. Sementara di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, kebakaran melanda lebih dari 3 titik lahan. Salah satunya terjadi di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara. Kobaran api dengan cepat mendekati permukiman dan rel kereta api yang terhubung dengan stasiun Palembang. Satgas Karhutla Polres Ogan Ilir memanfaatkan air dari sumur warga untuk memadamkan api. Petugas juga membuat penyekatan agar api tidak menjalar ke rumah penduduk dan mengganggu perjalanan kereta api.
2: Memang di seputaran sini banyak perumahan penduduk, jadi kami prioritaskan dulu untuk penyekatan api agar tidak terkena rumah-rumah penduduk. Sementara untuk kendala tidak begitu berarti, tetapi untuk di wilayah ini keterbatasan.
1: Polisi masih mendalami penyebab kebakaran yang diduga sengaja dilakukan. Dalam penanganan Karhutla di Ogan Ilir, 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 4 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan.
3: TKP depan LGF.
1: Kebakaran juga terjadi di kawasan hutan lereng Gunung Lawu, Desa Pacalan, Kecamatan Pelausan, Magetan, Jawa Timur. Api dengan cepat membakar pohon eukaliptus, pinus, dan cemara. Petugas gabungan dari TNI Polri, Perhutani, serta BPBD berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kawasan yang terbakar berada di petak 72D, RPH Sarangan, BKPH Lawu Selatan, tepat di depan tempat wisata Lawu Green Forest. Api berhasil dipadamkan setelah upaya selama 2 jam. Kebakaran diduga berasal dari aktivitas pembukaan lahan. Hingga kini, petugas masih mencari penggarap lahan yang diduga menyebabkan kebakaran di lereng Gunung Lawu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Butuh perjuangan menangani kebakaran hutan dan lahan, terlebih saat ini dampak El Nino membuat sumber air kering akibat kemarau panjang. Perjuangan untuk memadamkan api Karhutla bahkan telah memakan korban luka dan nyawa.
5: Meski titik api kerap padam dan timbul kembali, semangat juang para relawan dan petugas pemadam Karhutla tidak pernah surut.
6: Angin terbalik.
7: Ahmad Rizani, relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan, gugur saat menjalani tugas. Duka tangis keluarga pecah saat jenazah Rizani akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muslimin Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya pada Jumat 18 Agustus lalu. Almarhum Ahmad Rizani merupakan ketua tim serbu api atau TSAK Kelurahan Palangka. Sebelumnya, Ahmad Rizani tumbang saat menjalankan tugas memadamkan Karhutla pada Sabtu 22 Agustus lalu. Almarhum sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 6 hari, namun kondisinya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang.
8: Kalau kami secara pribadi, karena kami saudara, beliau jelas dari segi karakter baik, dan beliau bertanggung jawab terhadap kerjaan ataupun terhadap keluarganya. Makanya kalau ada sesuatu hal itu beliau loyalitas, totalitas untuk mengerjakan.
7: Memadamkan api kebakaran hutan dan lahan bak sebuah misi yang tidak mungkin. Bagaimana tidak? Hari ini dipadamkan 100 titik, esok bakal muncul 1000 titik api. Dampak El Nino yang memicu kemarau panjang dan kekeringan membuat api dengan mudah muncul di lahan dan hutan. Meski misi yang mereka jalankan seperti Mission Impossible, namun para petugas dan relawan tidak patah semangat. Atas alasan itu jugalah aktris Sherina Munaf ikut turun langsung membantu pemadam kebakaran lahan gambut di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu 2 Agustus. Sherina membawa pesan bahwa penanganan Karhutla tidak hanya menjadi

0: keterlibatan berbagai pihak.
1: Karena biodiversitas Kalimantan itu luar biasa. Itu adalah paru-paru kita semua, ekosistem yang sangat perlu dijaga, dan kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada ekosistem ini. So, aku merasa harus melihat langsung apa yang aku lihat gitu ya, dengan asapnya dan semuanya. Dan juga aku ada ikatan juga, ada kepedulian sangat tinggi pada orang hutan. Beberapa kali aku sudah diberikan kesempatan oleh Borneo Orangutan Survival Foundation untuk ikut pelepas liaran dan ikut mengkampanyekan kegiatan-kegiatan pelestarian Borneo Orangutan Survival Foundation. Jadi aku merasa perlu untuk turun dan melihat.
0: Kami pun mencoba melihat langsung dari dekat bagaimana api muncul dan timbul di kebakaran hutan dan lahan. Beragam upaya dilakukan, termasuk dengan menggunakan cairan shabondama asal Jepang. Cairan busa yang dihasilkan disebut mampu memadamkan api hingga masuk ke dalam material gambut di dalam tanah.
2: Inilah kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Petugas terus berjibaku melawan kebakaran hutan dan lahan agar jangan sampai mendekati pemukiman warga dan rumah-rumah warga sendiri yang saat ini terus terjadi di setiap hari.
0: Hingga akhir Agustus 2026, setidaknya sudah ada 2 relawan petugas pemadam karhutla yang gugur dalam menjalankan tugas, yakni Ahmad Rijani 54 tahun dan Tamadin 56 tahun. Meski telah gugur, semangat perjuangan kedua relawan ini terus dirasakan oleh relawan lain yang hingga kini terus berupaya memadamkan ribuan titik api yang padam dan kembali muncul. Hingga kini status tanggap darurat karhutla dan kekeringan di Kabupaten Kota Waringin Timur masih berlaku hingga 15 September 2026. Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar di Kota Waringin Timur mencapai 2.375 hektar. Angka tersebut bertambah 25 hektar dibandingkan data sebelumnya. Jumlah titik panas tercatat mencapai 18.975 titik, bertambah 731 titik. Sementara jumlah kejadian karhutla mencapai 495 kejadian atau bertambah 25 kejadian dibandingkan data sebelumnya. Samsudin Nor, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
3: Seperti apa nikmatnya nasi bronjol khas Purbalingga yang memadukan nasi merah dengan jagung?
4: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
3: Kulineran dengan menu yang sehat kini menjadi salah satu dari bagian gaya hidup. Salah satunya nasi bronjol yang menjadi perburuan pecinta kuliner. Jadi berbahan dasar nasi merah dengan juga campuran nasi jagung, nasi bronjol yang dulunya umum dikonsumsi petani ini justru sekarang diburu banyak wisatawan.
4: Ya, kalau di Tanjung Pinang Kepulauan Riau ini ada seporsi mie yong tahu yang disajikan tanpa minyak sama sekali. Pengunjung bisa memilih mie yang digunakan dengan pilihan topping sesuai selera.

0: milik suami istri di Jalan Mawar Kepulauan Riau yang satu ini. Tanpa minyak dan pengawet, miyong tahu menjadi pilihan sarapan banyak orang usai berolahraga karena sehat. Penyajiannya sederhana dan relatif cepat. Pengunjung bebas memilih isian sesuai selera. Pilihan mie-nya ada kwetiau, mie kuning, dan juga bihun. Sementara toppingnya ada bakso ikan yang dibuat sendiri oleh pemilik, pare isi tahu, tahu putih, dan kulit tahu. Miyong tahu disajikan bersama pelengkap seperti daun bawang, bawang goreng, serbuk ikan, penyedap, dan juga sambal.
1: Kenapa makan mie miyong tahu? Sehat ya?
2: Iya, kan nggak ada minyak kan? Iya. Minyak nggak, semua rebus aja lah. Karena saya tak makan itu minyak banyak.
1: Memang cocok untuk kesehatan ya? Jaga kesehatan berarti aja. Pola makan harus dijaga juga gitu ya?
0: Untuk menikmati seporsi miyong tahu segar ini, pengunjung cukup merogoh kocek sebesar Rp22.000 hingga Rp28.000 per porsi. Masih seputar kuliner sehat, yang satu ini berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ada satu kuliner daerah yang kini juga menjadi incaran wisatawan luar daerah. Namanya nasi bronjol. Nasi bronjol merupakan makanan yang dahulunya biasa dikonsumsi para petani di wilayah Serang dan sekitarnya. Makanan yang berawal dari hidangan sederhana untuk mengganjal perut saat bekerja di ladang, kini dikembangkan menjadi kuliner khas yang bisa dinikmati masyarakat luas. Menggunakan nasi merah yang dicampur jagung, seporsi nasi bronjol dilengkapi aneka lalapan dan sayur rebus, tahu tempe, ikan asin, petai, serta sambal. Kombinasi sederhana namun pelanggan rela menempuh perjalanan jauh karena penasaran dengan cita rasa khas kuliner nasi bronjol.
3: Saya datang dari Bogor, saya lihat di medsos nasi bronjol. Ini makanan apa? Makanya weekend ini saya coba sempetin ke Purbalingga hanya untuk mencoba makanan ini.
4: Soal harga gimana?
3: Harganya murah banget, ini murah meriah, hanya Rp15.000.
0: Seporsi nasi bronjol dibanderol Rp15.000. Bagi pengunjung yang ingin menikmati nasi bronjol dengan tambahan lauk ayam, tersedia menu nasi bronjol ayam dengan harga Rp22.000. Harga terjangkau, cita rasa khas, serta suasana pedesaan di lereng Gunung Slamet menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang datang tidak hanya dari Purbalingga, namun dari Jakarta, Bandung, hingga Banten. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri redaksi pagi.
6: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Kena jamret, Bang.
1: Wanita yang merupakan warga negara asing ini menangis histeris usai menjadi korban penyabretan di Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat Jumat kemarin. Dengan keadaan panik, warga negara India ini sontak meminta bantuan kepada warga sekitar untuk mengejar terduga pelaku. Peristiwa berawal saat korban yang berjalan seorang diri sambil bermain ponsel tidak menyadari sedang diincar oleh pelaku. Kondisi jalan yang dalam keadaan sepi, dua pelaku yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor langsung menjamret handphone korban. Meski sempat berupaya meneriaki pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri. Hingga kini, kasus penyamretan ini masih dalam penyelidikan aparat Polres.

0: Polsek Metro Menteng.
1: Cewek.
2: Dia lagi jalan sambil main handphone apa gimana?
1: Jalan sambil main handphone.
3: Kalau di situ ada CCTV, Bang.
1: Ada CCTV di situ.
2: Iya. Habis itu langsung diambil aja
1: diambil.
2: Gitu.
1: Diambil.
2: Itu dijamretnya pakai motor apa gimana, Bang?
1: Motor. Dua orang dia.
2: Dua orang. Hmm. Terus abis dijamret dia langsung teriak apa gimana, Bang?
1: Langsung teriak, minta tolong.
0: CCTV merekam pelaku AP 33 tahun masuk ke ruang Seruni RSUD Andi Makassau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku lalu keluar dari ruangan dan diketahui mengambil 3 buah HP milik korban. Aksi pencurian terjadi pada Sabtu 29 Agustus dini hari saat korban tengah menjaga keluarganya yang dirawat di ruang perawatan. Berbekal rekaman CCTV, pelaku yang baru beberapa hari keluar bui diamankan oleh unit Resmob Satreskrim Polres Parepare di Mamuju, Sulawesi Barat saat hendak kabur menyeberang menggunakan kapal ke Pulau Kalimantan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti HP hasil kejahatan.
4: Dia terlibat kecelakaan sehingga berobat ke rumah sakit. Setelah dilakukan rawat inap, dijahit kepalanya karena ada luka robek, itu dia nunggu obat untuk pulang. Tapi di tengah malam itu dia sempat lari ke tempat apa?
3: Perawatan
4: sebelah.
3: Iya.
4: Dan melihat salah satu kamar terbuka.
0: Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rosalind Hugh.

0: Kita awali dengan informasi pertama buron. Selama satu tahun, seorang pelaku pencurian mobil di rumah sakit berhasil ditangkap tim Resmo Polda Sumbar di kawasan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat dilakukan penangkapan, pelaku berupaya kabur dengan sepeda motornya, namun berhasil dicegat petugas. Di lokasi lain, Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya mengamankan terduga pelaku penganiayaan pengendara mobil di Jalan Tanjung Barat Raya, Jakarta Selatan.
1: Inilah detik-detik penangkapan seorang pelaku pencurian berinisial S alias OK di Jalan Raya Koto Gadang, Kampung Pinang, Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu dini hari. Pelaku jadi target operasi Resmo Polda Sumbar sejak bulan April 2025 lalu, atau kurang lebih satu tahun setelah melakukan pencurian satu unit mobil yang terparkir di Rumah Sakit Siti Rahma Padang. Saat diamankan, pelaku sempat berpura-pura pingsan untuk bisa mengelabui petugas, hingga akhirnya dibawa ke mobil tim Resmo. Petugas kemudian melanjutkan pengembangan ke rumah pelaku untuk mencari barang bukti. Kunci duplikat mobil serta kelengkapan kendaraan yang telah diduplikat pelaku dan sepeda motor milik pelaku akhirnya disita petugas. Dari pengakuan pelaku, mobil curian telah dijual sebesar 25 juta rupiah bersama pelaku lainnya ke daerah Bangko, Provinsi Jambi, dan uangnya dibagi-bagi untuk kebutuhan hidup.
2: Semua peserta tim telah berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku yang merupakan TO, tindak pidana pencurian satu unit mobil RAS yang terjadi di parkiran Rumah Sakit Siti Rahma Bypass Padang.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Viral di media sosial, rekaman video seorang pengendara motor yang menganiaya pengemudi mobil di Jalan Tanjung Barat Raya, Jakarta Selatan pada 20 Agustus lalu. Dari hasil video viral dan keterangan saksi di lokasi, Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial O di kediamannya di kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Dari keterangan terduga pelaku, aksi penganiayaan tersebut dilatar belakangi rasa kesal lantaran terduga pelaku gagal menyalip kendaraan korban.
3: Kejadian ini bermula pada tanggal 20 Agustus 2026, yang mana dipicu oleh

0: selama 2 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Motor milik pasien sebuah klinik di kota Probolinggo, Jawa Timur raib, dicuri pelaku, terekam kamera CCTV. Sementara itu mantan perawat di salah satu rumah sakit di Medan, Sumatera Utara, terekam CCTV membawa kabur bayi yang berusia 1 tahun. Polisi menduga bayi tersebut akan dijual.
2: Aksi pencurian motor metik milik Renaldi Hidayat, 28 tahun, warga Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, pada Jumat malam terekam CCTV. Pencurian di klinik Garuda di Jalan Brantas, Kecamatan Kademangan ini melibatkan dua orang. Pelaku beraksi bersama temannya yang menunggu di depan. Pelaku sempat bertegur sapa dengan pasien lain yang hendak berobat. Saat kejadian, korban tengah mengantar anaknya yang sedang sakit di klinik tersebut. Korban baru mengetahui motor miliknya hilang saat hendak pulang.
3: Berapa menit eksekusi itu kira-kira?
4: Kurang lebih agak lama, soalnya agak susah itu Pak. Sampai ada pasien datang itu ternyata katanya itu kan kenal juga sama pimpinan saya. Setelah ditelepon, Bu, yang terekam di CCTV itu tadi sampean itu ada maling itu Bu. Itu sampean kenapa? Itu katanya. Ternyata ditelepon, saya juga lupa, enggak tahu apa-apa. Jadi kayak kena hipnotis. Dan ibu itu yang dipanggil sama malingnya gitu. Bukan ibu itu yang nyapa, soalnya kayak di video memang kayaknya ibu itu yang nyapa.
2: Aksi dua pelaku berinisial AM dan F ini terekam kamera CCTV di salah satu rumah sakit di Jalan TB Simatupang, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 31 Agustus. Salah satu pelaku yang merupakan mantan perawat di rumah sakit tersebut mengenakan pakaian serba putih menyerupai petugas medis. Pelaku meminta izin kepada nenek bayi untuk membawa bayi yang baru berusia 1 hari ke lantai 1 dengan alasan pemeriksaan kesehatan. Setelah keluar dari ruang perawatan, pelaku diduga menyerahkan bayi tersebut kepada rekannya yang telah menunggu di ruang tunggu. Keduanya kemudian membawa bayi keluar dari rumah sakit. Kedua pelaku bersama bayi tersebut kemudian diamankan polisi di salah satu rumah di kawasan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Si bayi lagi digendong sama neneknya. Nah, si ibunya lagi rebahan lah di situ. Harusnya kan ini akan divisit dokter pukul 12. Mereka ini datang lebih awal si tersangka ini, pukul 11:30. Ngomonglah ke ininya, ke orang tua dan neneknya ini. Bu, anaknya saya bawa ya, bayinya saya bawa. Kok cepat kali, Bu perawat. Kata perawat yang satu lagi nanti jam 12 akan divisit dokter, kan itu. Enggak, ini sekarang aja. Mau kami bawa ke lantai satu, mau dicek dokter. Seperti itulah modusnya.
2: Polisi mendalami dugaan kedua pelaku menerima uang sebagai imbalan dari pihak yang diduga akan mengadopsi bayi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pria mencari jodoh melalui aplikasi online. Seorang karyawati bank di Madiun, Jawa Timur ditipu puluhan juta rupiah oleh seorang pria. Sementara di Tangsel, pemilik warung makan ditipu karyawannya sendiri yang baru kerja selama 4 bulan. Pelaku membawa kabur motor dan ponsel miliknya.
6: Berniat menemukan suami impian, seorang karyawati bank ditipu oleh pria asal Wonogiri, Jawa Tengah dengan menguras uangnya hingga 31 juta rupiah. Pelakunya adalah pria berinisial AWN, 28 tahun, dan Satreskrim Polres Madiun menangkapnya di rumahnya. Dari keterangan polisi, pria berinisial AWN ini mencari mangsa di aplikasi kencan online, lalu memikat korban pada awal Januari 2026. Komunikasi berlanjut dengan pesan WhatsApp, namun uniknya meski tidak pernah bertemu langsung, korbannya percaya. Modusnya, pelaku mengaku kerja di Jakarta dan meminta uang ke korban dengan alasan kehilangan ponsel, KTP, dan rekening banknya yang terblokir. Di Tangerang Selatan, Banten, seorang pemilik warung makan ditipu karyawannya yang baru kerja selama 4 bulan. Korban tidak menyangka karyawannya yang mengaku bekerja jujur ternyata seorang pencuri. Akibat ulah maling berkedok karyawan baru ini, pemilik warung makan kehilangan sepeda motor dan ponselnya. Kedok sang karyawan terbongkar usai pemilik warung memeriksa CCTV. Ternyata yang mencuri adalah karyawannya sendiri. Berbekal dari rekaman CCTV tersebut, korban kemudian melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Pemirsa, tengah-tengah penemuan rangka atau kerangka manusia di lereng tebing jalan tol Jangli Semarang terungkap. Kerangka tersebut diidentifikasi sebagai Moza Axilia Gunarsa, remaja putri yang hilang pada Juni 2025 lalu. Moza diduga menjadi korban pembunuhan. Mahendra Ferry Dwi Anggara yang diduga sebagai pembunuh Moza ditangkap polisi di kawasan Blora, Jawa Tengah.
1: Alhamdulillah.
2: Jumat siang, tim Inavis Polrestabes Semarang bersama Polres Semarang mengevakuasi kerangka manusia yang ditemukan di lereng tebing jalan tol Jangli Semarang. Kerangka manusia tersebut ditemukan dalam kondisi terikat dan terbungkus karung. Polisi kemudian melakukan identifikasi dan penelusuran untuk memastikan identitas kerangka. Salah satunya melalui sejumlah barang yang ditemukan bersama kerangka. Dari penyelidikan, kerangka tersebut diidentifikasi sebagai Moza Axilia Gunarsa. Remaja putri tersebut sebelumnya dilaporkan hilang pada 25 Juni 2025 lalu. Remaja 17 tahun tersebut diduga menjadi korban pembunuhan. Pada 3 September, polisi menangkap Mahendra Ferry Dwi Anggara yang diduga sebagai pembunuh Moza di kawasan Blora, Jawa Tengah. Ia pun dibawa ke Mapolrestabes Semarang untuk pemeriksaan. Menurut polisi, pelaku membunuh korban pada 25 Juni 2025 di tempat kos pelaku di Gang Garuda, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Motif pelaku membunuh korban yang dikenalnya melalui media sosial karena faktor cemburu. Pelaku kesal dan membekap dengan tangan kosong selama 7 menit hingga korban lemas dan meninggal dunia. Pelaku kemudian membungkusnya dengan karung dan membuang jasad korban di tebing tol Jangli Candi Golf Semarang seorang diri dengan motor korban.
3: Menurut keterangan pelaku yang sudah kita lakukan pemeriksaan, jadi ketika pelaku membekap korban hingga lemas sekitar kurang lebih 7 menit, pelaku tidak memastikan korban, tidak ada, meninggal atau tidak, karena sudah lemas, pelaku langsung panik. Selanjutnya pelaku keluar untuk membeli tali rafia. Ini kami masih mendalami apa tujuan pelaku membeli tali rafia, padahal waktu itu pelaku melihat korban kondisi lemas, tapi belum bisa dipastikan meninggal atau belum. Tapi pelaku sudah membeli tali rafia dan sempat membeli makan, kemudian kembali lagi ke kosan, kemudian melihat korban tidak bergerak, pelaku semakin panik, selanjutnya keluar dan mencari tempat di mana pelaku akan membuang jenazah. Jadi sempat beberapa kali bolak-balik ke kampung.
2: Sementara itu, tetangga kos menyebut pelaku pembunuhan Moza bernama Mahendra Ferry Dwi Anggara dikenal cenderung tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga kosnya. A, salah satu tetangga kos pelaku mengaku tak mengenal pelaku. Namun dia menyebut sempat mendengar suara gaduh sebelum pelaku akhirnya menghilang dari kos tersebut.
4: Pada tanggal 25 Juni, tepatnya di siang hari, saya sempat mendengar suara keributan di kamar lokasi tersebut. Terus setelah kemudian tanggal 26 Juni, saya terakhir melihat tetangga kos saya berada di sekitar lokasi tersebut.
5: Itu pas melihat ada suara gaduh itu, dia lagi apa?
4: Lagi habis dari kamar mandi, Pak.
5: Gimana? Seperti apa?
4: Saya kamar mandi, saya lewat depan kamar, tidak ada suara keributan.
5: Teriak atau apa?
4: Hanya suara berantem saja.
2: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis, salah satunya pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia. Adapun ancaman hukumannya mencapai maksimal 15 tahun penjara. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
0: Usai pulang sekolah, seorang siswa sekolah dasar menjadi korban penjamretan di Jalan Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama Lacak Kriminal.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
1: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya jelas.
5: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Kawanan pencuri sepeda motor ditangkap jajaran unit Reskrim Polsek Teluk Naga saat sedang pesta narkoba jenis sabu-sabu di sebuah kamar kontrakan di Banten. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kawanan spesialis curanmor asal Tangerang ini ditangkap saat tengah pesta narkoba jenis sabu yang dibeli dari hasil penjualan sepeda motor curian. Mereka umumnya adalah residivis kasus curanmor dan narkoba. Dari catatan laporan kepolisian, kawanan ini telah 17 kali beraksi melakukan pencurian dan menyasar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dan minimarket. Modus aksi tersangka dengan membawa kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T. Polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk membongkar kawanan pencurian sepeda motor yang meresahkan masyarakat. Inilah rekaman CCTV yang sempat viral dan memicu kemarahan warganet. Aksi penjamretan ini menimpa seorang wanita lansia pada 19 Agustus lalu di kawasan Jalan Seroja, Semarang Tengah, Kota Semarang. Tersangka berinisial SB, 47 tahun, menarik paksa tas korban hingga tubuh nenek tersebut terjerembab dan terseret beberapa meter di atas aspal. Selain di Jalan Seroja, SB juga melancarkan aksinya di sekitar Jalan Pamularsi dengan modus berpura-pura menanyakan alamat sebelum merampas ponsel milik korban. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, diketahui pelaku telah melakukan aksi penjamretan di 12 lokasi yang berbeda-beda di Kota Semarang. Jajaran Polrestabes Semarang berhasil meringkus SB pada Rabu siang di kedamaiannya yang berada di Rusunawa Kaligawe. Petugas menyita satu unit sepeda motor serta jaket ojek online yang kerap digunakan pelaku untuk mengelabui para korban. Atas perbuatannya, SB kini dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman kurungan penjara paling lama 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Baru kita potong.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Albi Pratama. Dampak erupsi Gunung Anak Rakatau yang membuat bandara ditutup berdampak pada jemaah umroh. Di Lampung, jemaah umroh tertunda keberangkatannya karena pesawat gagal terbang. Tidak hanya itu, kepulangan jemaah umroh Jakarta dan Lampung juga harus tertunda karena pesawat mereka dialihkan mendarat ke Aceh dan juga Majalengka. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah penumpang pesawat yang gagal terbang ke Jakarta terpaksa beralih mendadak ke stasiun kereta api.
1: Harapan 5 orang warga Tulang Bawang Barat Lampung untuk segera tiba di Tanah Suci menunaikan ibadah umroh harus tertunda imbas meletusnya Gunung Krakatau. Kelima jemaah umroh itu seharusnya berangkat ke Jakarta pada Minggu siang untuk bergabung dengan jemaah lain yang akan berangkat ke Arab Saudi. Namun keberangkatan mereka ke Jakarta batal sementara waktu karena Bandara Raden Inten 2 Lampung dan Bandara Soekarno-Hatta ditutup untuk sementara. Mereka kecewa karena informasi terkait penutupan bandara baru diketahui saat mereka sudah tiba di bandara. Tercatat sekitar 22 penerbangan dari dan ke Bandara Raden Inten 2 di hari Minggu batal berangkat.
2: Kaget sekali, bukan sakit-sakit lagi. Kalau ada pemberitahuan, kan dari pagi kami sudah jalan dong naik mobil. Kan nggak ada pemberitahuan. Kalau dari kasih kabar, jam 8, jam 9 kami sudah ke sini minta tanda cancelnya. Kan kami jalan langsung, sudah jam sekian. Sudah asar ini.
1: Ada yang tertunda berangkat, ada juga yang tertunda pulang. Di Aceh, 380 jemaah umroh dari berbagai daerah di Indonesia yang hendak mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu pagi terpaksa menunda kepulangan ke rumah mereka. Lantaran penerbangan mereka dari Jeddah terpaksa dialihkan ke Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar Aceh. Beberapa jemaah ditempatkan di hotel dan sebagian besar lainnya menempati kompleks asrama Haji Aceh tanpa ada biaya tambahan. Hingga Minggu malam, penerbangan Soekarno-Hatta Belang Bintang dan sebaliknya masih belum bisa dilakukan. Kondisi yang sama juga terjadi di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah jemaah umroh yang harusnya tiba dan mendarat di Soekarno-Hatta dan Bandara Raden Inten 2 terpaksa mendarat dan menunggu di Bandara Kertajati. Mereka mengaku mendapat informasi pengalihan pendaratan sekitar 30 menit menuju pendaratan. Pembatalan penerbangan juga terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Meski tidak terdampak abu vulkanik, namun penerbangan cancel karena bandara tujuan ditutup. Sebagian penumpang sudah tiba di bandara sebelum ada pengumuman dari pihak maskapai mengenai pembatalan penerbangan. Bahkan ada pesawat yang harus terbang kembali ke Bali setelah kurang lebih 1 jam perjalanan menuju Jakarta.
3: Yeah, I've already asked. They promised to refund money, but they haven't done it yet. No idea. So we tried to book another flight because we are supposed to go to Russia this night. And we have interchange in Beijing. So from Jakarta to Beijing, from Beijing to Moscow. And it's crazy. I don't know what to do, actually. Because they didn't offer alternative.
1: Di Surabaya, sedikitnya 16 penerbangan tertunda akibat penutupan bandara tujuan. Kondisi ini membuat sejumlah penumpang yang hendak ke Jakarta beralih menggunakan kereta api. Di stasiun Surabaya Gubeng, sejumlah calon penumpang terlihat memadati loket penjualan tiket hingga membuat sejumlah tiket kereta menuju Jakarta habis terjual. Sebagian penumpang bahkan rela memilih jadwal keberangkatan hingga malam hari agar tetap bisa melanjutkan perjalanan.
4: Kita mau cari kereta yang bisa, siapa tahu masih ada jam 3, jam 5 gitu kan, biar bisa sampai di sana juga ntar malam atau agak subuh bisa. Ternyata udah penuh juga.
5: Penuh full semua Bu ya?
1: Manajer Humas PT KAI Daup 8 Surabaya menyatakan, jumlah penumpang di stasiun Surabaya Gubeng mengalami kenaikan sekitar 5% jika dibandingkan dengan akhir pekan sebelumnya. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan penumpang, khususnya dengan tujuan Jakarta dan sekitarnya, KAI Daup 8 Surabaya mulai menyiapkan penambahan kapasitas angkut. Namun rencana ini masih dalam tahap penghitungan dan evaluasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sudah ada produser lapangan Satrio Adi Wicaksono atau Jojo. Jojo, bagaimana kondisi terkini di Bandara Halim setelah ditutup selama lebih dari 24 jam? Apakah seluruh calon penumpang ini sudah terinfo atau masih ada yang kebingungan? Silakan Jojo, laporan Anda.
6: Ya, selamat pagi Albi. Informasi terbaru yang dapat saya sampaikan dari Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur setelah sebelumnya bandara ini ditutup dari pukul 12 malam hingga pukul 9 pagi. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari otoritas Bandara Halim, bandara ini juga kembali ditutup dari jam 9 pagi hingga pukul 18 atau pukul 6 sore nanti. Artinya memang ini sudah 1 kali 24 jam lebih Bandara Halim Perdana Kusuma ini tidak melayani penerbangan, baik itu yang domestik untuk maskapai penerbangan komersial ataupun pesawat-pesawat charter yang biasanya memang terbang dari bandara milik TNI Angkatan Udara yang bekerjasama dengan Injourney ini. Dan informasi yang kami dapatkan juga, di bawah jam 9 pagi tadi, artinya dari jam 12 malam hingga pukul 9 pagi, ini sejatinya ada 11 penerbangan yang datang dan juga berangkat dari Halim Perdana Kusuma, yaitu menggunakan maskapai Batik Air menuju sejumlah kota seperti misalnya Surabaya, Malang, kemudian juga menggunakan maskapai charter Flyjaya menuju Jogja, dan 2 pesawat Rimbun Air serta Trafira menuju Matak di Sumatera ini dibatalkan. Dan total ada 541 penumpang yang gagal terbang pada penerbangan di Halim Perdana Kusuma kali ini. Untuk situasinya sendiri memang saat ini masih ada sejumlah calon penumpang pesawat yang

0: berharap untuk bisa terbang karena memang informasi sebelumnya yang mereka dapatkan bahwa penerbangan ini masih memungkinkan untuk bisa dilakukan pada pukul 9 sehingga mereka datang sekitar pukul 8 kemudian sampai dengan saat ini untuk menanti berharap bahwa penerbangan ini bisa dilakukan. Namun demikian informasi terbaru yang didapatkan oleh mereka bahwa penerbangan ini tidak jadi dilakukan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut memang berdasarkan tes ataupun paper test yang dilakukan di setiap bandara yang terdampak dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dan di Halim Perdana Kusuma sendiri, paper test menyebutkan bahwa positif. Secara kasat mata memang tidak ada terlihat abu yang terlihat begitu ya Albi, namun demikian bisa dirasakan di tangan, kemudian juga di wajah ketika kita berada di luar ruangan. Ini abunya cukup terasa apalagi menggunakan paper test yang berada di landasan pacu ataupun di landasan terbang milik Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan di sini saya juga akan berbincang kepada salah satu penumpang yang ternyata penerbangannya di cancel Albi. Di sini ada Mas Wahyu dan tujuannya ke Malang, Mas Wahyu ya?
1: Iya, ke Malang.
0: Nah Mas, mungkin bisa diceritakan untuk proses perjalanannya kali ini, kemudian antisipasinya seperti apa Mas Wahyu?
1: Tadi pagi kita, ya saya kira bakal dapat lagi kepastian di sini. Kita datang, nanya ke bagian informasi, ternyata penerbangan ke arah Malang, Batik Air, semua di cancel sampai jam 6. Jadi kita solusinya paling ntar rencananya sama keluarga mau cari tiket kereta api untuk bisa tetap jalan. Tapi ntar supaya lebih pasti kita ke bagian tiketing untuk refund tiketnya itu bisa 100% apa enggak. Kemungkinan seperti itu sih Mas.
0: Tapi kan ini informasi erupsi Gunung Anak Krakatau dari kemarin ya Mas ya. Yeah. Ini kemarin juga mendengarkan informasi, namun sekarang masih berharap untuk mendapatkan tiket atau seperti apa?
1: Sebenarnya masih berharap sih. Siapa tahu udah statusnya turun siaga dari 3 kan bisa jadi ke 1. Kita coba ditanya ke bagian informasi tetap nggak bisa Mas. Katanya harus mohon maaf penerbangan hari ini ke bagian Malang dan apapun kota-kota besar bakalan di cancel sampai jam 6 sore melihat perkembangan selanjutnya katanya.
0: Nah tadi Mas bilang alternatifnya akan naik kereta.
1: Iya.
0: Nah ini apakah sudah mencari tiket keretanya dan ini untuk menuju stasiun apakah ada antisipasi lebih lanjut atau seperti apa?
1: Lagi dicari, keluarga tadi udah ada yang nyari, kita bagian ngantri tiket, ada keluarga satu lagi bagian yang melihat tiket kereta, ya ntar gimana si Konilnya Mas? Gimana?
0: Nah Mas ini kan cancel gara-gara bencana alam ya. Ini Mas apakah ada pendapat terkait dengan penanganan ini? Apakah sudah cukup baik atau sepertinya harus ada perbaikan untuk informasi ke masyarakat atau seperti apa Mas?
1: Menurut saya sih namanya bencana alam tidak bisa dipastikan ya Mas ya. Mungkin semua itu sudah terjadi dari qadar Allah lah. Tapi untuk informasi tentang penerbangan mungkin ada informasi yang bisa ke email atau ke WhatsApp atau informasi apapun yang cepat nyampe ke kita lah ke depannya seperti itu. Tapi untuk semuanya sih udah ya kita maklum lah, kita gak bisa menuntut banyak.
0: Okay. Gitu. Proses refundnya nanti akan dilakukan dan berharap 100% dana dikembalikan seperti apa?
1: Iya kita berharap sih 100% karena kan ini juga ya kita batal ini bukan kemauan kita ya, mudah-mudahan pihak manajemen juga mengerti apa yang kita pinginin sebagai konsumen gitu kan, gitu.
0: Mas ini kalau misalnya ada pilihan bantuan untuk shuttle dari bandara ke stasiun, itu apakah akan sangat memudahkan bagi para penumpang yang beralih moda transportasi, seperti apa Mas?
1: Oh, saya kira sih ya memudahkan ya, ibaratnya bentuk kompensasi servis karena kita dibatalin, kita juga kan harus schedule orang untuk kegiatan kita di sana gitu. Paling gitu.
0: Makasih. Mudah-mudahan nanti perjalanannya menggunakan kereta lancar Mas Wahyu ya. Yeah. Silakan lanjutkan perjalanan Mas Wahyu. Nah, lebih seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Wahyu bahwa salah satu kompensasi selain refund adalah harapannya bagi para penumpang yang akan beralih moda transportasi seperti misalnya kereta dari Bandara Halim ke Stasiun Senen atau Stasiun Gambir, ini diharapkan mereka bisa mendapatkan shuttle gratis ataupun menuju terminal begitu ya, baik yang menggunakan bus begitu. Dan untuk saat ini memang bagi para calon penumpang yang menunggu di area kedatangan bandara, ataupun keberangkatan Bandara Halim Perdana Kusuma ini diwajibkan menggunakan masker, Albi. Karena memang tadi sempat ada imbauan dari pihak kepolisian dan juga otoritas bandara bagi para penumpang yang menunggu untuk selalu mengenakan masker, apalagi yang membawa serta anak-anak dan juga lansia. Dan update informasi lain bahwa untuk saat ini di landasan pacu ataupun di runway untuk kedatangan ataupun keberangkatan pesawat ini dinyatakan aman walaupun tertutup abu, namun dari pihak otoritas bandara ini terus melakukan penyiraman air menggunakan mobil, semacam mobil pemadam begitu, pemadam kebakaran yang bisa menyemprotkan air untuk bisa menjaga kualitas landasan pacu apabila nanti status Gunung Anak Rakatau ini kembali normal. Ini diharapkan tidak menunggu waktu lama untuk Bandara Halim Perdana Kusuma bisa dioperasikan kembali. Albi, kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih Jojo atas laporan komprehensif Anda dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Semoga kita bisa mendapatkan kabar terbaru dan juga penumpang bisa segera berangkat dengan aman. Baik Jojo, terima kasih atas laporan Anda. Erupsi Gunung Anak Rakatau membuat warga Lampung Selatan panik. Nelayan yang beraktivitas di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau memilih kembali ke daratan. Sebaran abu vulkanis dari erupsi Gunung Anak Rakatau juga meluas hingga 35 kecamatan di Pandeglang, Banten.
3: Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Rakatau membuat nelayan di perairan Lampung yang sedang melaut panik. Rekaman video amatir menunjukkan langit kelabu disertai dengan hujan abu vulkanis membuat nelayan memilih kembali ke darat setelah kapal mereka dipenuhi material debu dan bebatuan dari erupsi Gunung Anak Rakatau. Hujan abu vulkanis dirasakan di sejumlah wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung seperti Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Pringsewu, Tanggamus, dan Kabupaten Pesisir Barat. Di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, material abu vulkanis bahkan masuk rumah warga. Sebaran abu vulkanis erupsi Gunung Anak Rakatau meluas ke sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Material abu terbawa angin hingga menyelimuti halaman rumah, jalan, serta kendaraan warga. Kawasan pesisir menjadi wilayah yang paling diwaspadai, di antaranya Carita, Labuan, Panimbang, hingga Sumur. Laporan awal BPBD menyebut belum ada kerusakan akibat getaran erupsi. Sementara data terkini menunjukkan abu vulkanis telah menjangkau sejumlah wilayah lain di Banten hingga Jawa Barat dan Lampung.
4: Sudah di 35 kecamatan yang ada di Pandeglang. Masih ada, tapi disertisannya sudah menurun. Semakin kecil. Sesuai dengan instruksi Bupati, kami dari BPBD PK Kabupaten Pandeglang sudah membuat tiga pos.
3: Sementara itu, abu vulkanis yang sudah menjangkau wilayah Jakarta membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar penyemprotan water mist serentak di sejumlah ruas jalan pada Minggu sore. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi serta upaya preventif untuk mengendalikan sebaran abu vulkanis dari erupsi Gunung Anak Rakatau. Kawasan Monas menjadi titik kumpul utama dengan mengerahkan 3 kendaraan pemadam kebakaran dan belasan unit dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Pemprov DKI Jakarta memastikan patroli water mist ini akan terus dilakukan secara berkala hingga kondisi udara kembali aman dan abu vulkanis sudah tidak berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.
5: Dan insya Allah ini akan dilakukan di seluruh wilayah, diperkirakan sekitar 30-40 kendaraan damkar maupun pertamanan akan berkeliling di seluruh wilayah DKI Jakarta.
3: Hingga Minggu petang, Gunung Anak Rakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat maupun wisatawan dilarang mendekati Gunung Anak Rakatau dalam radius 5 km dari kawah aktif. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemprov DKI Jakarta, Kota Depok, serta Kabupaten Serang Banten menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk melindungi siswa dan tenaga pendidik dari dampak abu vulkanis. Informasinya sesaat lagi, usai jeda, tetaplah bersama kami.

Iya, yang di batch 2 untuk klaster Kalimantan ini alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik di Balikpapan ini, bekerja sama dengan CNN Group. Ya. Kenapa CNN? Karena saya pernah juga dua kali diundang oleh CNN buat acara pemberian penghargaan kepada kepala daerah. Nah, saya merasa, wah ini harusnya membuatkan Kemendagri gitu. Sehingga kali ini Kemendagri yang buat, tapi saya ajak kerjasama CNN. Dan saya lihat terlaksana dengan baik. Saya lihat juga rundown acaranya bagus, kemudian penampilan performa juga bagus, dan pembawa acara juga oke. Dan tentunya saya harapkan pemberitaannya juga oke juga gitu. Sehingga acara ini dapat diketahui oleh publik. Jadi selamat kepada teman-teman daerah yang sudah berhasil, yang belum mendapat penghargaan termotivasi untuk berprestasi. Dan saya terima kasih banyak kepada tim CNN yang bergerak cepat meskipun banyak perubahan-perubahan terjadi. Terima kasih.

0: Pemerintah daerah di lokasi terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau mengambil langkah antisipasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, serta Kabupaten Serang Banten menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk melindungi siswa dan tenaga pendidik dari dampak abu vulkanis.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan seluruh sekolah di ibu kota menerapkan pembelajaran jarak jauh pada Senin 7 September 2026. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi menyusul sebaran abu vulkanis Gunung Anak Krakatau yang telah terdeteksi mencapai wilayah Jakarta. Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan, meski pembelajaran dilakukan dari rumah, proses belajar mengajar tetap berjalan dengan pengawasan dan pendampingan. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto menegaskan, kebijakan ini diterapkan sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta.
2: Mengajar bahwa pembelajaran jarak jauh PJJ bagi sekolah Jakarta sudah diputuskan oleh Bapak Gubernur untuk dilakukan.
1: Kebijakan serupa juga diterapkan pemerintah Kota Depok. Melalui Dinas Pendidikan, seluruh satuan pendidikan mulai dari PAUD, SKB, PKBN, SD hingga SMP, baik negeri maupun swasta diminta melaksanakan PJJ pada 7 hingga 8 September. Keputusan ini tertuang dalam surat edaran Dinas Pendidikan Kota Depok sebagai langkah mitigasi risiko penyebaran abu vulkanis. Setelah 2 hari PJJ, pemerintah Kota Depok akan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan atau PJJ diperpanjang. Di Kabupaten Serang, pembelajaran daring diterapkan di 7 kecamatan pada Senin 7 September. Ketujuh kecamatan tersebut yaitu Anyer, Cinangka, Mancak, Padarincang, Ciomas, Pabuaran, dan Baros. Kebijakan diambil menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau serta potensi sebaran abu vulkanis di wilayah Kabupaten Serang. Bupati Serang, Ratu Rahmatu Zakiyah, juga meminta masyarakat tetap waspada, namun tidak panik serta mengikuti informasi dan arahan petugas.
3: Abu vulkaniknya sangat berbahaya. Jadi insya Allah Senin saya akan buat surat edaran untuk KBM atau kegiatan belajar mengajar. Selama erupsi ini masih terus aktif, kami mohonkan untuk daring terlebih dahulu sampai berhentinya erupsi.
1: Tak hanya menerapkan pembelajaran daring, pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah diminta menggunakan masker untuk mengurangi risiko terpapar abu vulkanis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Personel Polri bersama stakeholder membagikan snack dan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada para pengguna jasa di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu. Kegiatan ini sengaja dilakukan guna membantu penumpang yang mengalami penundaan keberangkatan imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kegiatan tersebut dilakukan di sela pemantauan situasi Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu pasca pembatalan sejumlah jadwal penerbangan imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala Kepolisian Subsektor Terminal 2, Ibda Septian Wahyudi, mengatakan situasi di area counter check-in berlangsung aman dan juga tertib. Personel gabungan berada di sejumlah titik untuk membantu pengguna jasa dan memantau kondisi terminal. Selain pembagian snack dan minuman, Sidokes Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama personil Satlantas dan anggota Pospol juga memberikan layanan kesehatan kepada para pengguna jasa di Terminal 1 hingga 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kegiatan tersebut, petugas juga membagikan masker, pemberian vitamin dan obat sesuai kebutuhan serta melakukan monitoring terhadap aktivitas penumpang di area terminal. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan penumpang serta potensi gangguan Kamtibmas. Usai 10 hari tertimbun reruntuhan rumah, seorang wanita korban banjir bandang Nepal ditemukan oleh petugas penyelamat dalam kondisi masih hidup. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Momen mengharukan terjadi saat petugas penyelamat berhasil menemukan seorang wanita korban banjir bandang Nepal dalam kondisi masih hidup usai 10 hari tertimbun reruntuhan rumahnya. Sementara di New Delhi, India, sebuah bangunan tua berusia puluhan tahun runtuh dan menewaskan 3 orang. Dilaporkan puluhan mahasiswa masih terjebak di reruntuhan bangunan.
1: Kamera amatir mengabadikan detik-detik seorang wanita korban banjir bandang Nepal ditemukan masih hidup usai 10 hari hilang. Shrestha ditemukan tim penyelamat pada 5 September terjebak di reruntuhan rumahnya di desa Betrawati. Selama 10 hari, Shrestha bertahan hidup di ruang sempit di antara reruntuhan bangunan. Tim penyelamat kemudian mengevakuasi Shrestha ke rumah sakit militer. Shrestha sebelumnya masuk daftar ratusan orang yang hilang dari wilayah yang paling parah terdampak banjir bandang di Nepal. Keluarganya bahkan mengira Shrestha sudah meninggal dan telah melaksanakan ritual berkabung. 5 hari sebelumnya, 24 jenazah ditemukan dalam kondisi membusuk di area pasar Betrawati. Petugas masih terus menyusuri bangunan tempat tinggal yang hampir sepenuhnya tertimbun puing dan lumpur, serta berharap menemukan korban yang masih terjebak. New Delhi, India, sedikitnya 3 orang tewas usai sebuah asrama mahasiswa yang berusia puluhan tahun runtuh pada Minggu waktu setempat. 9 orang berhasil diselamatkan, namun sekitar 25 hingga 30 orang dilaporkan masih terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas masih melakukan pencarian dengan bantuan alat berat. Insiden ini terjadi tengah berlangsungnya perbaikan bangunan di ruang bawah tanah. Institut Ilmu Kedokteran India melaporkan telah menerima 4 korban dalam kondisi kritis, dan satu di antaranya adalah petugas penyelamat. Kepala Menteri Delhi Rekha Gupta dalam unggahannya di media sosial X mengatakan, segala upaya akan dilakukan untuk menyelamatkan korban yang masih terjebak dan akan segera memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak.
0: Sebuah ledakan terjadi di barak militer Bolivia. Insiden ini menewaskan belasan orang dan membuat puluhan orang lainnya terluka. Sementara itu, 3 kapal tanker milik Iran menjadi sasaran rudal Amerika Serikat. Serangan ini merupakan balasan atas serangan Korps Garda Revolusi Iran ke kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Albi Pratama, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Video amatir merekam detik-detik ledakan yang mengguncang sebuah barak militer di Biatia, Bolivia pada Jumat siang waktu setempat. Ledakan terjadi di area yang digunakan untuk menyimpan bahan yang rentan terbakar. Hingga saat ini, belum dapat dipastikan penyebab dari peristiwa tersebut. Atas insiden itu, Direktur Kesehatan Biatia, Rita Nebraska, mengatakan bahwa diperkirakan sekitar 10 hingga 15 orang tewas, sementara 62 orang lainnya mengalami luka. 14 orang dari korban luka telah dilarikan ke rumah sakit ibu kota Bolivia yang berada di La Paz untuk penanganan lebih lanjut. Tiga kapal tanker milik Iran menjadi target serangan rudal pasukan Amerika Serikat, termasuk satu kapal di lepas pantai Pulau Hart pada Sabtu pagi. Serangan ini terjadi di dekat pusat ekspor minyak utama Iran. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, serangan dilakukan setelah Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal balistik ke 2 buah kapal angkatan laut milik Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, melalui cuitannya di media sosial X juga menuliskan, "Sederhana saja, jika Iran menembaki kapal-kapal AS, kami juga akan menghancurkan kapal mereka." Mengutip sumber lokal, tidak adanya laporan korban jiwa atas insiden ini, dan awak kapal tanker sedang dievakuasi.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Sebanyak 4 bandara di bawah naungan Incheon Airport kembali memperpanjang penghentian operasional hingga pukul 6 sore hari ini akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut tarif promo LRT Jakarta rute Velodrome Manggarai yang ditetapkan Rp8 dapat mengundang antusiasme warga hingga 40.000 penumpang per hari. Kementerian Sosial atau Kemensos terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial yang terindikasi untuk judi online. Guna mengantisipasi risiko bahaya debu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, Incheon Airport kembali memperpanjang penghentian sementara operasional penerbangan di 4 bandara hingga sore nanti. Berdasarkan imbauan resmi pihak pengelola, perpanjangan penghentian sementara operasional penerbangan ini berlaku hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat hari ini. Adapun 4 bandara yang mengalami

0: penutupan sementara meliputi Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Raden Inten II, Bandara Husein Sastra Negara. Menanggapi situasi ini, para calon penumpang disarankan mengecek status jadwal penerbangan secara berkala dengan menghubungi call center maskapai masing-masing. Selain itu, informasi terkini mengenai kondisi operasional bandara serta bantuan layanan penumpang dapat diakses melalui kontak center InJourney Airport. Pihak InJourney Airport menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, serta kenyamanan penumpang tetap menjadi prioritas utama selama penyesuaian kondisi darurat ini berlangsung. Sejumlah calon penumpang pesawat terlantar di Bandara Soekarno-Hatta menanti kepastian penerbangan pada Minggu 6 September 2026. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai melayani proses pengembalian dana atau refund bisa dilayani secara daring agar tidak terjadi penumpukan orang di loket bandara.
1: Sejumlah calon penumpang pesawat terlantar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta imbas dari pembatalan penerbangan pada Minggu 6 September 2026. Terpantau penumpang yang membawa serta balita dan lansia harus duduk-duduk di selasar dan musola menunggu kepastian keberangkatan. Pasalnya mereka telah tiba di Terminal 1B sejak pukul 1 dini hari dan tidak mendapat ruangan khusus untuk menunggu. Sebagian penumpang harus kembali dari ruang tunggu dan antri di loket check-in untuk mengurus proses pembatalan tiket atau penjadwalan ulang.
2: Jadi kami ini mau pergi ke Kuala Namu Medan dan karena erupsi gunung kan tidak memungkinkan cuacanya, jadi harus ditunda dulu penerbangannya demi keselamatan kami. Sudah di ruang tunggu, udah check-in juga kan, ternyata kondisi tidak memungkinkan untuk kita terbang gitu.
1: Petugas maskapai penerbangan pun membagikan makanan ringan dan minuman sebagai komplimen. Otoritas Bandara Soekarno-Hatta mencatat hingga pukul 13.30 menit, tak kurang dari 35.000 penumpang terdampak pembatalan penerbangan. Proses pengembalian dana dilayani dengan menunjukkan identitas diri dan bukti pembelian tiket. Sementara penjadwalan ulang atau reschedule hanya bisa dilakukan di loket mempertimbangkan ketersediaan bangku.
3: Ya, pembatalan penerbangan membuat sejumlah penumpang yang sebelumnya sudah memasukkan barang-barangnya ataupun bagasinya ke bagian kabin pesawat ataupun ke bagian pesawat dan juga sudah menunggu di ruang tunggu ini kemudian mengambil kembali bagasinya karena memang gagal terbang.
1: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengimbau pihak maskapai bisa melayani proses pengembalian dana secara daring atau aplikasi sehingga penumpukan calon penumpang di bandara bisa dihindari. Dana yang dikembalikan wajib 100% sesuai hak para penumpang.
4: Kami sudah menyampaikan kepada airlines bahwa karena ini kan merupakan pembatalan, jadi hak-hak penumpang untuk melakukan refund itu harus dijamin. Tadi kami sudah sampaikan kepada airline untuk supaya penumpang tidak mengimbau untuk tidak datang ke bandara, ya, karena dilakukan penutupan sementara ini, kemudian dilakukan proses pengembalian tiket yang sudah dibayarkan oleh para penumpang.
1: Hingga pukul 17 tercatat ada 8 bandara yang ditutup karena terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. 8 bandara tersebut ialah Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Raden Inten II Lampung, Husein Sastra Negara Bandung, Budi Arto Curug, Pondok Cabe, Taufik Kiemas, dan Atung Bungsu. Satrio Adi, Warsa, Tangerang, Banten.
0: Untuk melihat kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sudah tersambung dengan koresponden CNN Indonesia, Indrani Laksmi. Selamat pagi menjelang siang, Laksmi. Ini ada perpanjangan kembali untuk penerbangan di 4 bandara, salah satunya Soekarno-Hatta. Lalu bagaimana kondisi di sana, terutama terkait dengan penumpang yang boleh jadi masih berharap untuk bisa terbang pada hari ini, dan bagaimana prosedur refund yang pastinya juga merupakan salah satu hal penting ataupun juga reschedule untuk penerbangan bagi para calon penumpang. Silakan dengan laporan langsung Anda.
5: Selamat pagi Yuda, tepat di depan selasar ataupun teras dari Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 1B, bahwa saat ini kondisinya semakin siang, kondisi bandara semakin ramai jika dibandingkan tadi pas saya datang sekitar jam 6 atau 6.30 seperti itu Yuda. Dan kalau bisa saya jelaskan juga kepada Anda bahwa memang saat ini memang tidak separah kemarin, bisa dibilang seperti itu, tapi jumlah dari calon penumpangnya ini jika dibandingkan tadi pagi itu semakin bertambah. Tadi sekitar 1 jam yang lalu saya sempat mendatangi ruangan check-in counter, salah satunya adalah maskapai Lion Air dan juga Nam Air gitu ya. Dan di sana ada beberapa, ataupun bukan beberapa, bahkan sampai ratusan dari penumpang yang tengah mengantri. Jadi mereka itu mengantri untuk melakukan penjadwalan ulang atau melakukan refund pembatalan seperti itu. Dan untuk prosesnya itu memang tadi diinfokan bahwa bisa dibantu di check-in counter ini, dan banyak juga dari mereka yang memang jadwal flight-nya itu kemarin dan juga hari ini mereka akhirnya mengantri lagi untuk melakukan penjadwalan ulang, reschedule ataupun refund seperti itu. Dan kalau kita lihat memang dari depan selasar terminal 1B kita bisa melihat bahwa banyak calon penumpang yang juga membawa barang bawaannya itu masih mengantri, karena Yuda, dapat saya informasikan bahwa dari status Bandara Soekarno-Hatta sampai jam 6 sore ditutup. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perhubungan tadi sekitar jam 9.30. Kami doorstop dengan Menteri Perhubungan dan menyebutkan bahwa memang untuk asap ataupun debu vulkanik dari hasil erupsi Gunung Anak Krakatau itu masih terjadi tadi malam, dan proses abunya itu berterbangan hingga berlayer-layer seperti itu, dan untuk abunya ataupun debunya itu berterbangan ke berbagai arah, diantaranya ke arah timur, ke arah selatan, ke arah barat seperti itu. Dan juga dari pihak pemerintah juga terus melakukan koordinasi dan juga pemantauan dibantu dengan pihak BMKG dan juga PVMBG seperti itu. Dan juga memang masyarakat dan juga dari pihak maskapai, pemerintah juga memberikan opsi bahwa beberapa bandara bisa dijadikan alternatif, bisa dijadikan opsi. Di antaranya adalah Bandara Kertajati, lalu Bandara YIA di Yogyakarta, lalu juga ada Bandara Ahmad Yani di Semarang, Bandara di Solo, di Boyolali maksud saya, lalu juga ada bandara di Sidoarjo, Bandara Juanda, seperti itu. Dan memang sampai saat ini dari pihak pemerintah dan juga pihak bandara juga tengah terus melakukan koordinasi dengan para stakeholder dan juga dengan para maskapai untuk mengantisipasi penumpukan jumlah calon penumpang. Kalau berbicara tentang calon penumpang yang terdampak ada berapa, tadi Menteri Perhubungan juga menyebut bahwa ada sekitar 263.000 penumpang terdampak sampai pagi ini, dengan total penerbangan 2.300 penerbangan yang terdampak flight keluar masuk bandara seperti itu. Kalau dibandingkan kemarin jumlahnya sekitar 170.000, artinya dengan bertambahnya waktu, bertambahnya hari, juga bertambahnya juga jumlah flight penerbangan keluar masuk bandara dan juga jumlah penumpang seperti itu. Dan kalau tadi saya juga tempat bertanya, Pak, kapan bandara ini bisa dibuka dan informasinya bisa didapat oleh masyarakat kapan? Dari pihak pemerintah memang belum bisa memastikan karena ini adalah faktor alam, jadi memang sulit untuk diprediksi. Namun jika kondisinya sudah lebih kondusif, dari pihak pemerintah dan juga dari para pihak bandara juga segera akan memberikan informasi kepada calon penumpang seperti itu. Dan juga Yuda, terkait dengan proses penanganan, tadi pagi sekitar jam 7 saya sempat melihat ada beberapa bus tepatnya di belakang sana seperti itu, di pintu keberangkatan. Ada sekitar 132 orang calon penumpang tujuan Timika, Papua itu akan berangkat, namun bukan dari bandara ini, tapi dari Bandara Sidoarjo, Juanda seperti itu. Kalau bisa membayangkan bahwa dari sini ke arah Sidoarjo, Surabaya itu memakan waktu hingga 10 jam lebih gitu ya menggunakan pesawat. Tapi bagi beberapa penumpang hal itu tidak jadi masalah. Yang penting buat mereka, mereka sampai Timika dengan selamat dan juga bisa sampai tujuan bertemu dengan keluarga mereka. Seperti itu Yuda. Dan juga dari pihak bandara juga akan terus melakukan pengecekan. Dan juga jika abu sudah terlihat bersih seperti itu ataupun sudah terlihat menurun jumlahnya, juga akan melakukan proses pembersihan. Di antaranya ada di proses ataupun di daerah runway, taxi dan juga taxiway dan juga apron seperti itu. Dan proses pembersihannya itu tadi kalau Pak Menhub bilang akan memakan waktu kurang lebih sekitar 2 jam, tapi bukan berarti setelah itu artinya bandara itu akan langsung dibuka, tidak seperti itu. Namun ada perlu koordinasi-koordinasi karena ini menyangkut keselamatan para penumpang.

0: penumpang pesawat. Seperti itu, Yuda.
1: Baik, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Operasional Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur kembali ditutup hingga pukul 9 pagi pada Senin 7 September. Beberapa penumpang masih bertahan di area Selasar untuk menunggu kepastian keberangkatan. General Manager Operasional Halim Perdana Kusuma, Kolonel Penerbang Ali Sudibyo mengatakan, perpanjangan penutupan operasional dilakukan imbas abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 5 keberangkatan dan kedatangan pesawat air dibatalkan hari ini. Begitu pula 4 penerbangan pesawat charter Rimbun Air dan Trafira. Total ada 541 penumpang yang gagal terbang imbas penutupan Bandara Halim. Kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Sudah ada produser lapangan Satrio Adi. Joe, kalau kita bicara tadi ada 541 penumpang yang tidak bisa berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma dan juga ada beberapa puluh pesawat lain juga tidak bisa melakukan aktivitas. Lalu bagaimana dengan situasi di sana pada pagi hari ini, Joe?
2: Ya, selamat pagi Yuda. Saat ini memang situasi di Halim Perdana Kusuma jika dibandingkan dengan tadi pagi ataupun hari kemarin lumayan sepi atau lebih sepi karena sebagian besar masyarakat calon penumpang pesawat ini sudah terinformasi, sudah mendapatkan edukasi bahwa hari ini bahwa Bandara Halim Perdana Kusuma ini ditutup kembali. Jika tadi berita yang disampaikan oleh Yuda penutupan ini hingga pukul 9 pagi, maka sejak pukul 9 pagi tadi penutupan Bandara Halim Perdana Kusuma ini diperpanjang Yuda hingga pukul 18 atau pukul 6 sore nanti. Artinya seluruh penerbangan, baik itu penerbangan komersil, pesawat maskapai Batik Air, Citilink, ataupun pesawat ATR, begitu ya, pesawat-pesawat kecil yang biasanya melayani tujuan Halim untuk tujuan Jogja, Surabaya, kemudian juga Matak di Sumatera dan juga Malang, ini dibatalkan ataupun di-cancel. Jika kita bisa mengintip ke area check-in, ini ada sebagian masyarakat yang antri ini bukan untuk masuk ke dalam ruang tunggu bandara, melainkan mereka hendak melakukan refund ataupun pengembalian dana dan juga pembatalan ataupun penjadwalan ulang atau reschedule dari penerbangan. Karena hanya ada dua pilihan itu yang bisa dilakukan oleh para penumpang yang gagal terbang pada hari ini. Persyaratannya cukup mudah, Yuda, karena jika ingin melakukan refund ataupun pengembalian dana, mereka harus menyertakan identitas diri yang asli, baik itu berupa KTP ataupun SIM ataupun identitas diri lainnya, dan juga bukti pembelian dari tiket pesawat yang sudah sah begitu. Dan jika ingin melakukan reschedule ataupun penjadwalan ulang, ini memang tidak bisa dilakukan secara daring ataupun secara online, melainkan harus datang langsung ke loket untuk melihat ketersediaan kursi ataupun bangku untuk penerbangan esok ataupun dua hari setelahnya. Karena memang kita masih belum bisa mengetahui hasil dari paper test ataupun pemantauan cuaca dari BMKG apakah esok ini bandara masih akan ditutup atau justru sebaliknya sudah bisa dibuka. Di belakang saya ini adalah kondisi Selasar yang ada di Halim Perdana Kusuma. Jika bisa dilihat di layar kaca ada sebagian masyarakat yang masih menunggu untuk mencari alternatif transportasi lain, Yuda. Sebagian masyarakat tadi mengatakan jika tujuan dari Halim ini seperti Surabaya ke ataupun ke Malang, ini mereka bisa menggunakan alternatif bus ataupun kereta. Berbeda dengan ketika kemarin saya melaporkan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mereka kebanyakan tidak punya pilihan apabila ingin terbang ke Sumatera, karena memang untuk pelabuhannya sendiri juga berisiko untuk diseberangi, dan juga untuk pesawatnya juga tidak bisa terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun untuk penerbangan dari Halim yang kebanyakan juga tujuannya dari Pulau Jawa, ini mereka masih bisa memilih untuk alternatif menggunakan bus ataupun menggunakan kereta api melalui stasiun Gambir ataupun stasiun Pasar Senen yang jaraknya memang cukup dekat dari Bandara Halim Perdana Kusuma ini. Namun demikian, memang yang diharapkan oleh para penumpang di sini selain kompensasi refund ataupun reschedule penjadwalan ulang, mereka berharap bisa mendapatkan shuttle ataupun transportasi alternatif dari Halim Perdana Kusuma menuju stasiun Gambir ataupun stasiun Pasar Senen apabila mereka ingin menggunakan kereta, agar ini bisa menghemat biaya ketika mereka tahu bahwa uang penerbangannya ini belum bisa dikembalikan secara utuh pada hari ini. Dan selain itu, memang informasi yang kami dapatkan dari para pengguna pesawat ini,

0: Untuk saat ini terus dilakukan pembersihan walaupun abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini tidak terlihat secara kasat mata. Namun jika kita lihat di jalanan ataupun di area landing, area take off begitu ya. Ini abunya masih terlihat sehingga otoritas bandara terus melakukan pembersihan menggunakan water mist ataupun penyemprotan air. Agar jika nanti bisa dioperasikan kembali ini tidak membutuhkan waktu lama untuk para pesawat ini untuk bisa kembali terbang menuju tujuan masing-masing. Yuda.
1: Baik, Satrio Adi, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau mempengaruhi operasional beberapa bandara di Indonesia, termasuk di Kota Bandung. Bandara Husein Sastra Negara harus menghentikan sementara operasional penerbangan mereka.
2: Keberangkatan menuju Denpasar, Surabaya, Balikpapan, dan Medan dibatalkan oleh pihak bandara. Alasan penutupan karena berdasarkan pemantauan melalui radar, abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau sudah menyebar di kawasan area Bandara Husein Sastra Negara. Total ada 4 keberangkatan dan 4 kedatangan yang dibatalkan, dengan jumlah penumpang keberangkatan mencapai 659 dan jumlah penumpang kedatangan sebanyak 685. Sehingga total penumpang sebanyak 1.344. Pihak Bandara Husein melakukan penghentian sementara operasional penerbangan sampai waktu yang belum ditentukan, sambil terus memantau aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
3: Bahwa tadi pada pukul 11 berdasarkan hasil paper test yang dilakukan oleh teman-teman dari Meteo Lanut Husein Sastra Negara ditemukan bahwa ada lapisan tipis abu vulkanik. Terkait dengan hal tersebut, demi menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan, maka kami mengundang rekan-rekan dari airlines dan ground handling untuk membahas bersama dan diputuskan bahwa kami akan menerbitkan notam untuk close aerodrome selama 4 jam. Jadi kita masih menunggu hasilnya sampai dengan jam 16 dan akan dilakukan paper test selang 30 menit. Sehingga diharapkan nanti kondisinya bisa kita update setiap 30 menit.
2: Sementara sejumlah penumpang memilih untuk mencari kendaraan alternatif untuk mencapai kota tujuan mereka.
4: Agak kecewa sih, tapi kita rencana mau naik kereta ke stasiun Bandung, ke Surabaya dulu, baru dari Surabaya ke Juanda, ke Denpasar.
5: Tadi saya sempat ngobrol sama penumpang pesawat yang lain, katanya kalau kita harus lewatin dulu Jawa Barat kali ya. Jadi ada yang menyarankan kita flightnya dari Surabaya, tapi juga itu nggak tahu ya, karena mungkin bisa terbawa angin juga nanti debu vulkanonya gitu. Jadi saya mungkin kita hold dulu aja sih. Kalau untuk jalur darat kayaknya nggak ya.
2: Hingga saat ini, waktu pembukaan Bandara Husein Sastra Negara masih bergantung dengan situasi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan terus mengikuti informasi perkembangan jadwal penerbangan atau rute alternatif terbaru dari pihak maskapai. Rizky Rahadian, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
1: Kita menuju Bandara Husein Sastra Negara Bandung, sudah tergabung koresponden CNN Indonesia Yogi Pratama yang akan memberikan informasi di sana. Kalau kita melihat memang Bandara Husein ini juga salah satu bandara terdampak dari imbas anak Gunung Krakatau. Lalu bagaimana dengan hari ini pantauan di sana? Kalau kita melihat apakah memang masih ada aktivitas refund, rescheduling, tiket penerbangan oleh para calon penumpang, Yogi?
6: Ya Yuda, betul sekali, saat ini saya sedang berada di Bandara Husein Sastra Negara. Memang sejak kemarin hari Minggu tanggal 6 Agustus Bandara Husein Sastra Negara ini memang ditutup sejak pukul 12 siang. Dan memang direncananya sebelumnya adalah penutupan akan dilakukan hingga pukul 4 sore. Namun hingga 4 sore memang kondisinya masih belum membaik efek dari letusan Gunung Anak Krakatau sendiri. Sehingga penutupan bandara sendiri diperpanjang hingga Senin pagi. Tadi informasinya adalah penutupan akan dilakukan hingga pukul 8.59 pagi, namun kemudian diperpanjang lagi hingga nanti pukul 16 sore. Memang sejauh ini, sejak kemarin, sejumlah penerbangan terdampak. Untuk hari kemarin saja ada sekitar 8 penerbangan untuk kedatangan dan juga keberangkatan.

0: angkatan yang terdampak. Sementara untuk hari ini tanggal 7 Agustus 2026 ada sekitar 14 penerbangan yang terdampak untuk 7 penerbangan keberangkatan dan 7 penerbangan kedatangan yang sementara itu jumlah penumpang yang terdampak itu sekitar 1.300 penumpang. Sementara dari sejumlah penumpang yang memang sempat berbincang dengan saya tadi, mereka memilih untuk mengganti moda transportasi untuk misalnya penumpang yang tujuannya sekitar Pulau Jawa sendiri, memilih untuk mengganti moda transportasi dengan moda transportasi lain seperti kereta api ataupun kendaraan roda 4. Untuk merespon hal tersebut, PT Kereta Api Indonesia sendiri memang menambah sebanyak 3 perjalanan untuk dari kota Bandung ke beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Semarang dan Malang. Sementara untuk di Kota Bandung sendiri saat ini memang instruksi dari gubernur sendiri memang seluruh dinas untuk bersiap menghadapi bahaya dari erupsi Gunung Anak Rakatau sendiri. Untuk pembelajaran sekolah misalnya sejumlah sekolah telah memberlakukan wajib masker untuk anak-anaknya dan juga melakukan pembelajaran di dalam ruangan. Nah, sementara ini belum ada instruksi untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Yuda.
1: Baik, Yogi Prayoga, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Kementerian Sosial atau Kemensos terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial yang terindikasi untuk judi online. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Harga cabai rawit merah kian pedas melonjak hingga Rp80.000 per kilogram. Sementara daging ayam juga terus naik hampir Rp50.000 per kilonya.
5: Harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pantauan di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Jumat pagi, salah satu bahan pokok yang harganya melonjak naik adalah cabai rawit merah.
6: Sekarang harganya lagi Rp75.000.
7: Udah berapa hari itu?
6: Udah 3 hari.
7: Sebelumnya berapa?
6: Sebelumnya 50, 55, tapi nggak pasti, tergantung belanjanya. Setiap hari harganya nggak sama. Cabai merah yang lain biasanya 35, ini sekarang jadi 40 ribu.
7: Kalau cabai rawit hijau nih, sama nggak harganya?
6: Harganya tetap 40 ribu, 45, nggak pasti, tapi nggak sama setiap harinya.
5: Di daerah lain harganya jauh lebih tinggi. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan yang dikelola Bank Indonesia, di Sulawesi Tenggara, cabai rawit merah dijual hingga Rp83.000 per kilogram.
8: Selain cabai rawit merah, harga daging ayam juga tergolong masih tinggi, bahkan jauh melampaui HAP atau harga acuan penjualan yang sebelumnya dipatok seharga Rp40.000 per kilogram di tingkat konsumen. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat ini, harga daging ayam dijual seharga Rp48.000 per kilogramnya.
9: Kalau filet tuh sekarang lagi 58. Kalau yang per ekor kayak per kilo kayak paha itu 48.
7: 48.000. Artinya udah 8.000 lebih tinggi daripada harga acuan ya.
9: Iya.
7: Itu dari kapan tuh, Bang?
9: Dari sebulan yang lalu.
7: Ada keluhan enggak dari pembeli ini, Bang?
9: Ada sih, pembeli keluhannya itu mahalan.
7: Katanya kenapa nih, Bang, penyebabnya, Bang, bisa tinggi
9: faktor
7: banget?
9: MBG biasa.
7: Oh, permintaannya tinggi banget.
9: Iya. Soalnya kan kalau faktor MBG kan supplier partai yang besar tuh masuknya ke MBG.
5: Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI melalui siaran pers menyebut kenaikan harga daging ayam juga disebabkan oleh naiknya biaya produksi termasuk harga pakan yang cukup tinggi. Harga daging ayam dan sejumlah bahan pokok lainnya yang semakin mahal dikeluhkan konsumen.
10: Sekilo.
7: Kenapa cuma beli sekilo?
10: Nggak ada duitnya lagi.
7: Emang harganya lagi tinggi
10: lagi apa? Mahal, iya lah tinggi. Naik semua.
7: Berapa tadi beli sekilo, Bu?
10: 15 yang pala. Oh, apanya saya kalau bisa ya lebih itu dah apa murah gitu kayak dulu lagi standar.
5: Sementara itu harga telur ayam saat ini berada di angka Rp26.500 per kilogram atau naik Rp1.000 dibanding akhir Agustus lalu. Sedangkan beras bulog atau SPHP dijual sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp12.500 per kilogram. Sementara beras kualitas medium dipatok mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp15.500 per kilogram. Sedangkan beras kualitas premium berkisar di angka Rp16.500 sampai Rp17.650 per kilogram. Angka ini lebih tinggi dari HET untuk zona 1 di wilayah Jawa yang seharusnya hanya Rp14.900 per kilogramnya. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut tarif promo LRT Jakarta Rute Velodrome Manggarai yang ditetapkan Rp8 dapat mengundang antusiasme warga hingga 40 ribu penumpang per hari. Pemprov DKI Jakarta menargetkan LRT Jakarta menjadi salah satu solusi untuk mengurai kepadatan pergerakan warga di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut hingga peresmian masyarakat bisa menjajal LRT Velodrome Manggarai dengan tarif Rp8. Dengan harapan antusiasme warga terus meningkat. Saat ini LRT ditargetkan melayani sekitar 40 ribu penumpang hingga peresmian. Sedangkan dalam kondisi normal, LRT Jakarta ditargetkan mampu mengangkut hingga 80 ribu penumpang per hari.
11: Dan ditargetkan ketika sudah dalam kondisi normal, kurang lebih 80 ribu per hari. Sekarang ini dalam rangka sosialisasi yang Rp8 per hari sampai dengan diresmikan LRT ini, saya berharap bisa mungkin sekitar 40 ribu. Karena bagaimanapun antusiasme masyarakat luar biasa. Dan yang saya juga happy, senang sekarang ini semua stasiun, 11 stasiun sudah selesai.
4: Kementerian Sosial atau Kemensos terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial yang terindikasi untuk judi online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pemblokiran atau penyaluran ulang bansos akan bergantung pada evaluasi yang tengah berjalan. Kementerian Sosial mendapati lebih dari 10 ribu KTP warga miskin desil 1 dipinjam atau disalahgunakan pihak tertentu untuk pembukaan rekening judol hingga pendaftaran aset pribadi.
12: Sama dengan yang sekarang ini yang jumlahnya lebih besar, 1.400.000 kita sedang dalami dan sebagian diantaranya telah melakukan klarifikasi, artinya mereka sudah tidak main judol lagi sejak tahun yang lalu dan mereka berjanji untuk tidak melakukan judol lagi, tobat. Tapi kita akan lihat perjalanan berikutnya, apakah mereka penerima manfaat yang main judol ini yang sudah janji tidak main lagi ini masih layak menerima bansos atau tidak. Memang ini memerlukan waktu, tapi ini penting untuk memastikan bahwa bansos diterima mereka yang berhak dan yang kedua dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
4: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap adanya rencana perpindahan kantor BGN ke Gedung Gerah Merah Putih Telkom di kawasan Gatot Subroto. Ia menyebut perpindahan kantor ini ditargetkan berlangsung dalam 1 hingga 2 bulan ke depan.
13: Dan dalam waktu dekat ini, Gizi Nasional akan Gerah Merah Putih yang saat ini menjadi kantor Telkom dan orang yang menempati gerai-gerai itu akan menempati gedung Telkom yang belakangnya gedungnya lebih tinggi, Pak. Jadi memang kami mengajukan atau kami sedang koordinasi dengan Danamala dan saya itu dalam 1-2 bulan ini kami akan pindah kantor ke gerai-gerai putih.
4: Jakarta membuktikan jadi salah satu pusat industri kopi Indonesia. Pemerintah DKI Jakarta serius untuk mendorong ibu kota menjadi hub perkopian Indonesia.
14: Dalam pembukaan Indonesia Coffee Expo 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, sebagai kota global, Jakarta dinilai memiliki ruang yang besar untuk memperkuat ekosistem kreatif, bisnis, dan pertemuan antar pelaku industri. Pramono menilai perubahan cara masyarakat menikmati kopi juga telah berubah. Kopi selain dinikmati di rumah atau kedai, telah menjadi bagian dari aktivitas komunitas dan gaya hidup warga Jakarta. Dengan potensi produk kopi yang beragam dan ekosistem industri yang terus berkembang, Jakarta ditargetkan mampu menjadi titik temu utama bagi pelaku industri kopi Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing kopi Nusantara di pasar global.
15: Apakah itu Gayo, Luwak, Toraja, Flores, Bajawa, Kintamani, Mandailing, dan berbagai kopi yang lainnya. Karena kita ini sangat-sangat beragam, sangat colorful, Sehingga acara-acara seperti ini dengan tenan yang lebih dari 120 tadi, saya yakin ini akan membuat terutama Jakarta bisa menjadi hub utama untuk perkopian Indonesia. Sekali lagi Pak Daryanto, Jakarta bisa menjadi hub utama untuk perkopian Indonesia. Dan kalau itu direncanakan secara bagus dan serius, saya yakin ini pasti bisa dilakukan.
14: Melanjutkan suksesi World of Coffee Jakarta 2025, Indonesia Coffee Expo 2026 di Jakarta menjadi ruang pertemuan bagi seluruh ekosistem industri kopi Indonesia. Mulai dari petani, roaster, barista, pemilik coffee shop, distributor, supplier, pelaku UMKM, investor, hingga para penikmat kopi untuk mendorong kolaborasi dan membuka peluang bisnis.
16: Bagi kami, World of Coffee is not the end, it's the beginning. Makanya melalui Indonesia Coffee Expo, kita ingin melanjutkan momentum tersebut dan membangun sebuah platform milik Indonesia yang mempertemukan semua ekosistem kopi. Dari petani, barista, prosesor, entrepreneurs, dan lain-lain, hingga buyer dan pasar internasional untuk datang ke Jakarta. Saya berharap Jakarta dapat berkembang menjadi salah satu coffee capitals of the world.
14: Dengan partisipasi 120 brand yang didominasi specialty coffee, pameran kopi ini menargetkan lebih dari 10.000 pengunjung selama 3 hari penyelenggaraan, dan potensi transaksi mencapai 4 miliar rupiah. Desiri Tonang, Dwi Ari Prasantyo, Jakarta.
4: Layanan paspor kini tak hanya dapat diakses pada hari kerja. Imigrasi menghadirkan layanan paspor akhir pekan di hari Sabtu di Immigration Lounge, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan.
17: Lantaran kesibukan masyarakat, pada hari kerja layanan paspor akhir pekan menjadi alternatif bagi warga yang ingin mengurus dokumen perjalanan. Layanan ini memberikan kemudahan bagi pemohon mulai dari proses pengajuan hingga pelayanan administrasi paspor. Kehadiran layanan di akhir pekan juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat sekaligus memberikan pengalaman pelayanan imigrasi yang lebih mudah dan nyaman.
18: Ya, kita lebih dekat lagi dari masyarakat, selain di sini kita kerjasama dengan Pondok Indah. Jadi lebih dekat masyarakat, mungkin sekalian main ke mall bisa bikin paspor. Dan di hari weekend kita buka juga pelayanannya, ya alhamdulillah teman-teman sendiri bisa lihat pelayanan di hari Sabtu ini lumayan ramai.
17: Sementara itu, sejumlah pemohon mengaku program layanan imigrasi di hari

0: hari Sabtu ini sangat membantu dan memudahkan bagi masyarakat yang tidak bisa membuat paspor di hari kerja. Seperti Sita, karyawati swasta asal Lebak Bulus, datang beserta keluarga ke Immigration Lounge PIM 3 untuk memperpanjang paspor untuk keperluan ke luar negeri. Sita mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan pembuatan perpanjangan paspor di hari Sabtu.
1: Sangat menyenangkan ya, karena kan buat kami yang berdua-dua bekerja gitu ya, waktu untuk ngurus paspor, perpanjang paspor di weekdays itu agak sulit ya, apalagi juga anak-anak ya. Jadi dengan adanya Immigration Lounge di PIM 3 ini, buat kami para working mom ya, terutama itu sangat-sangat membantu. Udah kebetulan tempatnya enak, buka sampai hari Sabtu juga, jadi buat kami sangat membantu.
0: Setali tiga uang dengan Sita, Andi seorang karyawan swasta asal Depok yang juga salah satu pemohon perpanjangan paspor, mengaku layanan yang diberikan sangat membantu bagi pemohon yang hanya bisa datang di hari Sabtu karena bekerja.
2: Baik sekali sih, karena cukup membantu masyarakat terutama yang beraktivitas di hari kerja ya. Jadi di hari weekend itu bisa terbantu untuk pelayanannya gitu. Itu sih.
3: Untuk durasi waktunya Pak, lama nggak kira-kira Pak?
2: Cepat sekali sih, jadi on time juga. Saya sebelum, kan buka jam 9, sebelum jam 9 sudah buka dan saya sudah bisa untuk akses antrian, kemudian menunggu panggilan dan langsung dilayanin, tinggal tunggu foto.
0: Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan paspor, informasi terkait jadwal dan mekanisme pelayanan dapat dipantau melalui kanal resmi imigrasi. Jimmy Chandra, Imam Muhairib, Jakarta.
4: Indonesia dan Malaysia sepakat memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi bilateral. Informasi selengkapnya saat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

Saya sangat apresiasi kepada tentunya Pak Mendagri dan jajarannya yang telah berinisiasi untuk menyelenggarakan acara ini. Karena ini tentunya satu ajang kompetisi yang sangat baik karena berbasis kepada data, apalagi waktu batch 1 itu dari 4 indikator, 3 berbasis kepada data BPS seperti tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, dan inflasi. Itu waktu di batch 1 dari 4 kriteria, 3 memang berbasis pada data BPS. Dan tentunya di batch 2 ini kita melihat ada berbagai indikator yang juga mendorong para kepala daerah untuk saling berkompetisi secara sehat. Dan pada hari ini seperti kita ketahui tadi, kriteria yang dijadikan sebagai ajang kompetisi daerah adalah pendidikan, kesehatan, kemudian lingkungan yang asri, dan satu lagi tadi tempat tinggal hunian yang dalam rangka program 3 juta rumah. Dan tentunya saya melihat dengan apresiasi yang diberikan kepada daerah berupa tambahan anggaran, dan juga tadi kalau untuk program 3 juta rumah terkait dengan jumlah rumah BSPS ya yang dibantu oleh Kementerian PKP, saya pikir ini kemudian memberikan dan menjadi semangat, penyemangat bagi para kepala daerah untuk terus berbuat yang lebih baik, memberikan kontribusi kepada pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Penjamin Simpanan LPS kembali menyelenggarakan Financial Festival 2026. Tahun ini Lampung dipilih menjadi tuan rumah. Acara ini digelar selama 2 hari dari tanggal 5 hingga 6 September 2026 bertempat di Hotel Novotel.

0: Lampung.
1: Meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan LPS kembali menggelar Financial Festival di tahun 2026. Kota Lampung pun dipilih menjadi tempat penyelenggara di bulan September ini. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu mengatakan salah satu alasan Lampung dipilih karena tingkat pengetahuan masyarakat Lampung mengenai penjamin simpanan masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 58,5%.
2: Jadi 6 dari 10 orang itu memahami bahwa uang yang simpanan dan simpanan itu dijamin. Ya, Lampung itu 58,5%. Berarti Lampung itu di bawah rata-rata nasional.
1: Menggandeng Transkop sebagai penyelenggara, LPS dan Transmedia menghadirkan edukasi keuangan yang dipadukan dengan pameran dan hiburan. Menurut Chairman Transkop, Carol Tanjung, festival finansial ini dibuat semenarik mungkin agar materi yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat.
3: Ya, nggak ada Raffi Ahmad sama kita. Ini ada Raffi Ahmad. Di Jogja itu ada Yopi, Widianto. Di Lampung ada Giring, Ganesa gitu.
4: Jadi kemasannya, tapi tujuannya tetap sama, bahwa meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat.
1: Lampung Financial Festival 2026 dibuka untuk masyarakat secara gratis dengan mendaftarkan diri melalui kanal resmi penyelenggara. Kita Miningrum, Nedi Pranedia, Lampung.
0: Indonesia dan Malaysia sepakat untuk terus memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi bilateral melalui pertemuan keempat Joint Trade and Investment Committee atau JTIC yang digelar di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menghasilkan sejumlah kesepahaman strategis kedua negara.
5: Pertemuan keempat Joint Trade and Investment Committee antara Indonesia dan Malaysia menjadi wadah strategis bagi kedua negara untuk membahas tantangan, peluang, serta tindak lanjut kesepahaman perdagangan investasi. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menegaskan bahwa pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen penting, mulai dari Board Trade Agreement di kawasan perbatasan Antikong Tebedu, akses pasar produk pertanian dan pangan, hingga penguatan kerjasama investasi produk halal serta standar perdagangan.
6: JTIC merupakan forum bilateral yang dibentuk untuk memperkuat kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang perdagangan dan investasi, sekaligus menjadi wadah bagi kedua negara untuk membahas berbagai isu, tantangan dan peluang yang menjadi kepentingan bersama. Pertemuan JTIC juga menjadi bagian penting dari upaya kita untuk memastikan berbagai kerjasama dan kesepakatan bilateral dapat terus ditindaklanjuti dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.
5: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia, Dato' Sri Johan Abdul Ghani, menyambut baik dibukanya JTIC. Malaysia mencatat total nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai 140 miliar ringgit atau setara 28 miliar dolar Amerika pada tahun lalu.
7: Today's meeting is there's many issues that we discuss and this is very important for Malaysia and Indonesia, especially there is 5 major thing that our technical committee, both of these nations, trying to make sure that how we are able to benefit from all this. One of these is a border trade agreement that we have signed in 2023 and effective will be in 2026 July, and hopefully that this border agreement will facilitate a lot of economy activities between the two countries. Number two, we also try to understand the export proceed policies that introduced by Indonesia, and we are start understanding that. We know the reason why that policy is, and as a Malaysia business community, we will support that policy.
5: Kedua negara optimis bahwa implementasi hasil kesepakatan ini akan mempererat hubungan ekonomi bilateral. Pertemuan GITC dijadwalkan akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia tahun depan. Adi Dwi Nanda, Imam Muhairib, Jakarta.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama dalam gelaran Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia pada Kamis waktu setempat. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dengan Rusia yang semakin erat ditujukan dengan meningkatnya nilai perdagangan kedua negara.
8: Hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dan Rusia memasuki babak baru yang lebih progresif. Di hadapan Vladimir Putin dan pemimpin dunia lainnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa jarak geografis bukan lagi menjadi penghalang, tetapi menjadi jembatan antar kedua negara.
9: Selain itu, dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan capaian yang luar biasa, di mana perdagangan bilateral antar kedua negara mencapai 5 miliar dolar Amerika pada tahun 2025 atau melonjak lebih dari 21% dibanding tahun sebelumnya. Presiden Prabowo merasa tertantang untuk melipat gandakan nilai perdagangan tersebut melalui pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan Eurasian Economic Union.
10: This rise will be driven by complementary economies. The expected entry into force of the Indonesia EA-EU Free Trade Agreement in early 2027, and perhaps most importantly, closer ties between our business communities. For Eurasian businesses, Indonesia is a natural entry point to ASEAN. We are the region's largest market and a hub of the Regional Comprehensive Economic Partnership, or RCEP, and now a free trade partner.
9: Selain perdagangan komoditas, Presiden Prabowo Subianto turut menawarkan kolaborasi strategis jangka panjang. Mulai dari pemanfaatan teknologi pertanian Rusia untuk ketahanan pangan nasional, eksplorasi migas hingga investasi di bidang energi terbarukan.
10: In energy, Indonesia welcomes Russian cooperation that raises the productivity of oil and gas exploration, production and processing. We seek knowledge and investment in renewable energy, smart grids, and peaceful nuclear power, including modular and full-scale technologies, under the highest safety standards and international safeguards. In food security, we see opportunities in working with Russia on agricultural technology, superior seeds and livestock breeding, farm mechanization, food processing, and the joint production of fertilizer.
9: Presiden Prabowo Subianto juga mengundang seluruh pelaku usaha di kawasan Eurasia untuk menjadikan Indonesia sebagai pintu gerbang utama dalam mengakses pasar ASEAN yang ditinggali 680 juta jiwa. Andika Marianto, Vladivostok, Rusia.
0: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi.

0: Masih berdampak akibat sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Ada 7 bandara yang operasionalnya ditutup sementara hingga pukul 18 sore nanti. Dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat seluruh sekolah di Jakarta harus menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada hari ini. Momen mengharukan terjadi saat petugas penyelamat berhasil menemukan seorang wanita korban banjir bandang Nepal dalam kondisi masih hidup usai 10 hari tertimbun reruntuhan rumahnya. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya bersama saya Albi Pratama dan berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Erupsi menerus Gunung Anak Krakatau berakhir setelah berlangsung sekitar 25 jam. Namun, aktivitas kegempaan dan dinamika magma di dalam gunung masih terus dipantau. Meski demikian, tidak menyurutkan minat wisatawan untuk berlibur ke Pantai Anyer dan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Sejumlah pesisir pantai juga masih terlihat ramai didatangi oleh wisatawan pada akhir pekan.
1: Berdasarkan rekaman instrumental, erupsi menerus Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat malam akhirnya berhenti pada Minggu dini hari. Meski begitu, masih terjadi erupsi susulan tipe Strombolian. Erupsi ini terekam pada Minggu pagi dengan durasi sekitar 30 detik. Aktivitas tersebut menunjukkan berhentinya erupsi menerus tidak berarti aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau telah selesai. Potensi erupsi susulan masih terbuka dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG masih mengamati perubahan kegempaan dan kondisi di dalam tubuh gunung. Data pemantauan menunjukkan energi kegempaan yang teregam sempat meningkat. Namun pada Minggu, tren energi tersebut mulai menurun. Di sisi lain, data menunjukkan sistem vulkanik Anak Krakatau masih dinamis dan masih memerlukan pemantauan. Pengamat Gunung Api Anak Krakatau Muhammad Dika Nur Zaman menyebut, rangkaian erupsi 4 hingga 5 September masih yang tertinggi intensitasnya sepanjang tahun 2026. Sejak status siaga ditetapkan, tercatat lebih dari 240 kali letusan.
2: Untuk proyeksi erupsi yang terjadi, kami tidak bisa mengatakan atau tidak bisa memprediksi kapan terjadinya, namun dari hasil pemantauan hingga saat ini masih terekam gempa tremor menerus dengan amplitude yang masih cukup dominan tinggi, Mbak. Jadi kondisi Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berfluktuatif dalam keadaan intens, Mbak. Dan untuk potensi erupsinya sendiri kami belum bisa memprediksikan apakah akan terjadi kembali yang lebih besar atau sebagainya.
1: Sementara itu, di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau tidak menyurutkan minat wisatawan untuk berlibur ke Pantai Anyer dan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Sejumlah pesisir pantai masih terlihat ramai didatangi wisatawan pada akhir pekan. Sejumlah wisatawan terlihat beraktivitas di tepi pantai, mulai dari bermain air, duduk bersama keluarga, hingga menikmati suasana pesisir. Salah satunya wisatawan asal Bekasi yang memilih menghabiskan akhir pekan di Pantai Anyer. Ia datang bersama keluarga meski mengetahui adanya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
3: Pasti ada, Pak. Takut ada, waspada ada. Mungkin kita lebih hati-hati lagi buat menjaga keluarga atau anak yang ada yang
1: Pengelola wisata tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dan memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Meski aktivitas erupsi menurun, status Gunung Anak Krakatau tetap berada pada level 3 atau siaga. Dinas Pariwisata Banten juga mengimbau wisatawan dan masyarakat untuk tidak mendekati kawah dalam radius 3 km. Adi Mazda, Serang, Banten.
0: Meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau mempengaruhi operasional beberapa bandara di Indonesia, termasuk di Kota Bandung, Jawa Barat. Bandara Husein Sastra Negara harus menghentikan sementara operasional penerbangan mereka.
4: Keberangkatan menuju Denpasar, Surabaya, Balikpapan, dan Medan dibatalkan oleh pihak bandara. Alasan penutupan karena berdasarkan pemantauan melalui radar, abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau sudah menyebar di kawasan area Bandara Husein Sastra Negara. Total ada 4 keberangkatan dan 4 kedatangan yang dibatalkan, dengan jumlah penumpang keberangkatan mencapai 659 dan jumlah penumpang kedatangan sebanyak 685. Sehingga total penumpang sebanyak 1.344. Pihak Bandara Husein melakukan penghentian sementara operasional penerbangan sampai waktu yang belum ditentukan, sambil terus memantau aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
5: Bahwa tadi pada pukul 11 berdasarkan hasil paper test yang dilakukan oleh teman-teman dari Meteo Lanut Husein Sastranegara, ditemukan bahwa ada lapisan tipis abu vulkanik. Terkait dengan hal tersebut, demi menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan, maka kami mengundang rekan-rekan dari airlines dan ground handling untuk membahas bersama, dan diputuskan bahwa kami akan menerbitkan notam untuk close aerodrome selama 4 jam. Jadi kita masih menunggu hasilnya sampai dengan jam 16 dan akan dilakukan paper test selang 30 menit. Sehingga diharapkan nanti kondisinya bisa kita update setiap 30 menit.
4: Sementara sejumlah penumpang memilih untuk mencari kendaraan alternatif untuk mencapai kota tujuan mereka.
6: Agak kecewa sih, tapi kita rencana mau naik kereta ke stasiun Bandung, ke Surabaya dulu, baru dari Surabaya ke Juanda, ke Denpasar.
7: Tadi saya sempat ngobrol sama penumpang pesawat yang lain, katanya kalau kita harus lewatin dulu Jawa Barat kali ya. Jadi ada yang menyarankan kita flightnya dari Surabaya, tapi juga itu nggak tahu ya, karena mungkin bisa terbawa angin juga nanti debu vulkanonya gitu. Jadi saya mungkin kita hold dulu aja sih. Kalau untuk jalur darat kayaknya enggak ya.
4: Hingga saat ini, waktu pembukaan Bandara Husein Sastranegara masih bergantung dengan situasi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan terus mengikuti informasi perkembangan jadwal penerbangan atau rute alternatif terbaru dari pihak maskapai. Rizky Rahadian, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Imbas erupsi Gunung Anak Krakatau, sejumlah penerbangan di-cancel. Di Bandara Soekarno-Hatta, sejumlah calon penumpang pesawat terlantar menanti kepastian. Pemerintah memperpanjang penutupan bandara hingga pukul 9 pagi hari ini. Pembatalan penerbangan juga terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Beberapa penumpang menunggu kepastian keberangkatan, bahkan ada pesawat yang harus terbang kembali ke Bali setelah lebih kurang 1 jam perjalanan menuju Jakarta.
8: Pada Minggu 6 September 2026. Terpantau penumpang yang membawa serta balita dan lansia harus duduk di selasar dan musala menunggu kepastian keberangkatan. Pasalnya mereka telah tiba di Terminal 1B sejak pukul 1 dini hari dan tidak mendapatkan ruangan khusus untuk menunggu. Sebagian penumpang harus kembali dari ruang tunggu dan antri di loket check-in untuk mengurus proses pembatalan tiket atau penjadwalan ulang.
9: Jadi kami ini mau pergi ke Kuala Namu Medan, dan karena erupsi gunung kan tidak memungkinkan cuacanya, jadi harus ditunda dulu penerbangannya demi keselamatan kami. Sudah di ruang tunggu, udah check-in juga kan, ternyata kondisi tidak memungkinkan untuk kita terbang.
8: Pembatalan penerbangan juga terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Meski tidak terdampak abu vulkanik, namun penerbangan dibatalkan karena bandara tujuan ditutup. Para penumpang yang batal terbang tampak memenuhi terminal keberangkatan. Sebagian dari mereka sudah tiba di bandara lebih awal dari jadwal penerbangan mereka masing-masing sebelum ada pengumuman dari pihak maskapai mengenai pembatalan penerbangan. Bahkan ada pesawat yang harus terbang kembali ke Bali setelah kurang lebih 1 jam perjalanan menuju Jakarta.
10: Yeah, I've already asked. They promised to refund money, but they haven't done it yet. No idea. So we tried to book another flight because we are supposed to go to Russia this night. And we have interchange in Beijing. So from Jakarta to Beijing, from Beijing to Moscow. And it's crazy. I don't know what to do, actually. Because they didn't offer alternative.
8: Sebagian besar penumpang memilih menunggu lebih lama di bandara untuk mendapatkan kepastian mengenai penerbangan mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pihak Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan bus untuk membantu mobilitas penumpang yang terdampak gangguan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Senin pagi, calon penumpang rute Jakarta-Timika dialihkan keberangkatannya melalui Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. 3 unit bus dikerahkan khusus untuk mengantar calon penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Juanda di Sidoarjo. Meski menempuh waktu lebih dari 10 jam perjalanan darat, namun langkah ini dilakukan agar penumpang tetap dapat diberangkatkan ke tujuan masing-masing di tengah kendala penerbangan yang terjadi.
11: Ke Timika. Ya, ending yang ke Timika.
12: Jadi sekarang rencananya
11: akan naik bis ke Surabaya. Iya.
12: Informasi ini Ibu dari
11: dari kemarin sore kami sudah diinfokan. Jadi kami sudah persiapkan. Kami tidak masalah karena Airfast sudah mempersiapkan dengan begitu baik. Iya.
0: Terkait bagaimana update dari operasional Bandara Soekarno-Hatta pasca penutupan sementara yang kembali diperpanjang hingga pukul 6 sore nanti, kita sudah tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Indrayani Laksmi, yang saat ini berada di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Laksmi, bagaimana kondisi terkini di Bandara Suta imbas ditutupnya aktivitas penerbangan sejak kemarin?
13: Iya,

Selamat siang Albi, tepat di depan Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 1B. Kali ini memang kalau misalnya saya bisa menjelaskan kepada Anda Albi, bahwa saat ini kondisinya terpantau cenderung lebih sepi ya Albi ya, karena memang kalau dibandingkan dengan tadi sekitar jam 8, jam 9, jam 10 itu penumpang juga masih apa ya, banyak yang menumpuk karena mereka banyak yang mengantri di counter check-in, bukan untuk mengambil boarding pass, bukan untuk menaruh bagasi seperti itu, tapi mereka mengantri untuk refund dan juga reschedule seperti itu Albi. Dan memang karena memang status Bandara Soekarno-Hatta ini ditutup sementara sampai jam 6 sore. Tadi diupdate oleh Menteri Perhubungan Budi Purwaganti sendiri menyebut bahwa untuk penutupan ini kita belum tahu sampai kapan karena ini berpengaruh dengan faktor alam seperti itu. Namun untuk update-nya akan dibuka atau akan diperpanjang kembali akan segera diinfokan kembali oleh pihak pemerintah seperti itu Albi. Dan juga Albi, dari Menteri Perhubungan juga tadi menyebut bahwa terkait dengan penerbangan internasional tadi ada dua maskapai yang sudah ataupun yang akan dialihkan ke bandara-bandara di luar Soekarno-Hatta. Di antaranya adalah maskapai Garuda Indonesia dan juga maskapai Singapore Airlines atau SQ. Jadi dua maskapai tersebut rencananya juga akan menggunakan Bandara Kertajati yang ada di Majalengka untuk mendatangkan ataupun untuk landing dari beberapa daerah, di antaranya dari Singapura dan juga dari Amsterdam. Informasinya yang saya dapat seperti itu Albi. Ada empat pesawat yang landing di Kertajati hari ini seperti itu, dan juga untuk di YIA Jogja International Airport juga nantinya akan menjadi bandara tempat landingnya maskapai dari luar negeri seperti itu. Dan juga Albi, terkait dengan update ataupun jam 11.14 kali ini, kalau bisa melihat di belakang saya bahwa memang seperti tadi saya bilang bahwa penumpang itu ramai tapi tidak seramai sebelumnya, 1 jam, 2 jam sebelumnya. Jadi mereka ini adalah penumpang-penumpang maskapai dari Lion Air Group, dan banyak dari mereka itu masih dengan membawa barang bawaannya. Adalah mereka sudah terlihat sangat jelas sekali bahwa mereka itu adalah calon penumpang pesawat. Namun karena adanya penutupan bandara ini, jadinya mereka itu tidak bisa terbang sampai jam 6 sore. Kita juga belum tahu sampai kapan penutupan ataupun proses pembukaan itu akan berlangsung. Karena semuanya itu harus melalui proses pengecekan berulang dan juga proses evaluasi dari berbagai pihak. Karena ini semua menyangkut keselamatan penumpang. Dan mengingat untuk keselamatan di pesawat itu sendiri juga menjadi penting. Karena memang terkait dengan debu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini memang sifatnya sangat berbahaya yang bisa mengganggu jalannya penerbangan karena sifat partikelnya yang kecil dan juga sifat abrasifnya seperti itu Albi. Dan Albi, dapat saya informasikan juga bahwa sampai pagi tadi sekitar jam 9 ada sekitar 263 ribu penumpang yang terdampak. Itu total dari kemarin. Dari kemarin dini hari seperti itu yang terdampak yang mengalami gangguan penerbangan, dan juga dari total penerbangan ada sekitar 2.300 penerbangan. Dan juga saya barusan mendapat informasi bahwa dari 8 bandara yang ditutup di Indonesia, satu sudah dibuka yaitu di Pagar Alam Sumatera Selatan. Dan dari pihak pemerintah juga sudah mengecek di Bandara Bandung seperti itu, di Bandara Husein, namun hasilnya negatif. Tadi juga Pak Menteri menyebutkan hal seperti itu. Dan untuk proses paper test atau pengecekan kertas seperti itu, apakah masih adanya debu vulkanik atau tidak, itu terus dilangsungkan selama 30 menit seperti itu Albi. Dan untuk proses pembersihan dan juga pengecekan di area runway, taxiway, apron dan juga pendukung fasilitas lainnya juga akan terus digiatkan. Jadi begitu sudah tidak ada lagi abu vulkanik di daerah bandara, proses tersebut segera dilakukan. Hal tersebut adalah guna untuk apa ya, untuk menghindari penumpukan penumpang lebih banyak lagi. Dan terkait dengan penumpukan penumpang, dari pihak pemerintah juga terus berkoordinasi dengan berbagai maskapai untuk akhirnya maskapai itu bisa melakukan ataupun menggunakan alternatif bandara lain, di antaranya adalah Bandara Kertajati di Majalengka, yaitu juga Bandara YIA Yogyakarta, Bandara Ahmad Yani di Semarang, lalu bandara di Boyolali, dan juga Bandara Juanda di Sidoarjo. Seperti itu Albi. Jadi

0: sebagai bentuk kompensasi atau seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun otoritas bandara kepada para calon penumpang yang mungkin terdampak dan harus menunggu waktu yang tidak pasti ini, Laksmi?
1: Kalau terkait dengan langkah antisipasi ataupun mitigasi dari pemerintah yang dilakukan, tadi pagi saya sendiri sudah melihat bahwa dari pihak bandara dan juga pemerintah juga telah berkoordinasi bahwa ada nih penumpang yang berangkat harusnya dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Papua, tapi akhirnya mereka harus terpaksa berjalan darat dulu ke Surabaya, seperti itu. 10 jam perjalanan, bukan perjalanan yang pendek, ratusan kilometer atau bahkan ribuan kilometer mereka harus tempuh untuk sampai ke Surabaya terlebih dahulu, baru sampai ke Papua. Tentunya itu akan makan waktu, makan energi, makan tenaga, seperti itu. Tapi apapun dilakukan, kalau menurut penumpang tersebut, yang penting mereka cepat sampai tujuan. Dan satu hal lagi, bahwa mereka juga dari pihak bandara juga terus melakukan proses antisipasi, diantaranya adalah membuat posko di mana para masyarakat ataupun calon penumpang bisa bertanya lebih lanjut terkait dengan penjadwalan, penukaran tiket, dan juga tentang reschedule, seperti itu. Dan juga dari pihak bandara juga telah menyiapkan bus-bus untuk untuk mengakomodir mobilitas masyarakat ke bandara-bandara yang sudah ditetapkan tadi, yang artinya tidak terdampak dari abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau, Albi.
0: Baik, Laksmi, terima kasih banyak atas informasi Anda yang diberikan, sangat komprehensif. Terima kasih atas laporannya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat bertugas kembali dan semoga kita bisa mendapatkan kepastian terkait dengan jadwal penerbangan selanjutnya agar bisa dioperasikan kembali sesuai dengan kondisi alam yang ada, begitu, Laksmi, ya. Terima kasih, Laksmi. Operasional Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur kembali ditutup hingga pukul 9 pagi pada Senin 7 September 2026. Beberapa penumpang masih bertahan di area selasar untuk menunggu kepastian keberangkatan. General Manager Operasional Halim Perdana Kusuma, Kolonel Penerbang Ali Sudibyo, mengatakan perpanjangan penutupan operasional dilakukan imbas abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 5 keberangkatan dan kedatangan pesawat dibatalkan pada hari ini. Begitu pula dengan 4 penerbangan pesawat charter, Rimbun Air dan Trafira. Total ada 541 penumpang yang gagal terbang imbas penutupan bandara di Halim Perdana Kusuma. Penerbangan di Indonesia masih berdampak akibat sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Ada 7 bandara yang dioperasionalkan, yang akhirnya ditutup sementara hingga pukul 18 sore nanti.
2: Sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau masih berdampak pada penerbangan di Indonesia. Dari update yang disampaikan Kementerian Perhubungan lewat Instagram resminya, pertanggal 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, ada 7 bandara yang operasionalnya ditutup sementara hingga pukul 18 sore nanti. Di antaranya ada Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Radin Inten Lampung, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Budiarto Tangerang Banten, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Taufik Kimas Lampung. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi pada Minggu mengatakan ada beberapa bandara alternatif yang bisa digunakan oleh maskapai penerbangan selama penghentian sementara operasional penerbangan.
3: Ya, itu sebenarnya sudah kami lakukan dengan adanya, kan prosesnya tidak serta-merta ya, tapi ini sudah kami proses begitu terjadi penutupan di Bandara Soekarno-Hatta dengan melakukan pengalihan di beberapa bandara. Namun demikian kami serahkan sepenuhnya kepada pihak airlines, apakah mereka berkenan untuk dilakukan pemindahan penerbangan ke bandara lain. Tapi kami sebagai pengelola bandara itu memastikan bahwa bandara alternatif itu siap. Karena bukan hanya menyiapkan bandaranya, tapi juga menyiapkan transportasi konektivitasnya. Saya penumpangnya harus menggunakan transportasi lain yang untuk kembali ke rumahnya masing-masing.
2: Dudi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan InJourney Airports untuk menyiapkan bandara alternatif tersebut. Kementerian Perhubungan pun terus memantau kondisi angin yang membawa abu vulkanik yang mulai mengarah ke bagian timur dari lokasi Gunung Anak Krakatau. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tutupnya bandara akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang erupsi sejak Jumat lalu menyebabkan sejumlah tamu hotel harus memperpanjang masa tinggal di Lampung. Pihak hotel pun melakukan sejumlah tindakan mitigasi dengan memfasilitasi tamu hotel dengan

0: Máscara.
1: Saat ini saya berada di Hotel Novotel Bandar Lampung, di mana kota Bandar Lampung ini adalah salah satu wilayah yang terdampak hujan debu vulkanik pasca erupsinya Gunung Anak Krakatau. Dan dari sini saya bisa melihat debu vulkanik yang menutupi rumah warga maupun perkantoran dan juga pertokoan, apalagi buat atap-atap yang berwarna terang begitu ya, bisa terlihat perbedaan warnanya. Dan bukan hanya itu saja, juga di sini terlihat jelas kolam renang dari hotel ini yang saat ini sedang dibersihkan. Bisa terlihat degradasi warnanya, di mana warna coklat itu merupakan debu vulkanik yang turun di Bandar Lampung sejak hari Sabtu kemarin. Dan meskipun juga memang hotel ini melakukan pembersihan secara berkala, di sini bisa dilihat ya debunya sangat tebal sekali, karena memang di sini debu vulkanik atau hujan debu vulkaniknya ini memang cukup mengganggu begitu, sehingga aktivitas di luar ruangan pun juga sudah dihimbau untuk dikurangi, dan juga penggunaan masker diwajibkan bagi orang yang harus beraktivitas di luar ruangan.
2: Abu vulkanik dapat menyebabkan berbagai dampak kesehatan pada pernapasan. Karena itu, manajemen hotel memfasilitasi para tamu dengan masker. Pembersihan secara berkala pun dilakukan untuk kenyamanan para tamu. Akibat tutupnya 8 bandara, termasuk Bandara Lampung Raden Inten pada Minggu 6 September, manajemen Novotel mengaku setidaknya ada 25 kamar yang diperpanjang masa tinggalnya.
3: Pagi ini juga banyak tamu yang karena penerbangan juga banyak dibatalkan, jadi tamu terpaksa harus extend. Dan itu kita akomodir, usaha memberikan yang terbaik lah untuk tamu-tamu kita. Tadi update terakhir jam 11.30 sekitar 25 kamar yang tadinya harusnya check out terpaksa harus extend gitu. Dan ada beberapa juga dari teman-teman di tempat wisata yang berdekatan dengan pantai, mungkin tamunya agak worry jadi pindah ke sini gitu.
2: Salah satu tamu hotel yang tidak bisa berangkat adalah Jonathan. Ia bersama 4 orang rekan kantornya terpaksa memperpanjang masa tinggal hotel selama 1 malam.
4: Ketahuan untuk delay di jam 14.45, tapi pada akhirnya saya ke bandara dan akhirnya di-cancel untuk tujuan Jakarta. Saya kebetulan ada rombongan sih, dalam ada 5 orang dan satu pesawat yang sama, akhirnya di-cancel. Pemberitaan lebih lanjut, jadi saya coba ke customer service, ternyata memang mereka belum bisa memastikan untuk penerbangan besok di tanggal 7, tapi mereka memang membuka kesempatan untuk di-reschedule di tanggal 8.
2: Karena penerbangan pada Senin 7 September menuju Jakarta dari Bandar Lampung sudah penuh, maka Jonathan dan rombongannya akan menempuh jalur darat melalui Pelabuhan Bakauheni. Kementerian Perhubungan pun hingga Minggu malam belum memberikan informasi pasti kapan 8 bandara akan kembali beroperasi. Gita Miningrum, Nedi Pranedia, Bandar Lampung.
0: Kebakaran lahan gambut dan semak belukar di Sampit kian mengkhawatirkan. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat mendekati pemukiman warga. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.

Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pegunungan Ijen. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan terus terjadi. Sedikitnya 3 hektar lahan gambut di wilayah perbatasan Palembang Banyuasin Sumatera Selatan hangus terbakar.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pegunungan Ijen pada Minggu. Helikopter ini sengaja didatangkan setelah sebelumnya bertugas memadamkan kebakaran di Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Helikopter langsung terbang menyasar titik api di sekitar jalur pendakian Gunung Ijen yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Kawasan ini menjadi prioritas karena merupakan area wisata yang ramai dikunjungi termasuk wisatawan mancanegara. Untuk kebutuhan air selama operasi, petugas telah menyiapkan sejumlah sumber air, salah satunya embung di kawasan Medco Geothermal.
2: Tadi ada dua, cangkringan ada dua pokoknya di atas itu, yang itu nanti yang akan mengarah ke jalur pendakian, itu yang kita akan selamatkan dulu, jangan sampai mau turun nanti malah merembet lagi ke rantai. Tetapi ada yang baru itu yang saya nggak tahu namanya apa, itu yang panjang tapi ke arah ini, ke arah bawah, dan itu nanti akan mati sendiri pasti dengan curah yang dalam. Nah, lihat dari situ, kemudian dari semua yang api naik itu berhenti di apa, bibir kawah. Di bibir kawahnya ada beberapa, ternyata di atas itu ada punggung bukit banyak banget, itu apa, labirin-labirin.
1: Akibat kebakaran ini, jalur pendakian ditutup sementara. BPBD Jawa Timur akan mengusulkan pembangunan embung khusus di kawasan Ijen guna mempercepat penanganan jika kebakaran serupa kembali terjadi. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan terus terjadi. Hingga Minggu, sedikitnya 3 hektar lahan gambut di wilayah perbatasan Palembang Banyuasin, Sumatera Selatan hangus terbakar. Aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dibantu oleh BPBD Sumatera Selatan dan petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api yang membakar lahan gambut. Sebanyak 3 unit mobil water tank dikerahkan membantu proses pemadaman.
3: Kalau perkiraan ini kondisi lahan ini agak terpisah ya mas terbakarnya, perkiraan kita kurang lebih sekitar 3 hektar lah. Posisi tadi dari sebelah sana ke sebelah sini, pemadaman kami dari sekitar jam 3 kurang tadi sampai sekarang. Untuk personel pemadaman dibantu ada damkar kota, BPBD kota, dan Impordi.
1: Akibat kebakaran ini, asap menyelimuti wilayah perbatasan Palembang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Pihak BPBD mengimbau warga untuk tidak membakar lahan gambut terlebih di saat musim kemarau seperti saat ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemandangan mencekam terlihat di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin di Kabupaten Batanghari, Jambi pada Minggu malam. Pantulan cahaya merah dari api bahkan membuat langit di atas lokasi tampak menyala di tengah gelapnya malam. Sementara di lokasi berbeda, tim pemadam di Kabupaten Bangka Tengah menemukan tarsius yang merupakan hewan dilindungi yang terjebak di tengah kebakaran. Hal ini pun membuat habitat alami tarsius semakin terancam imbas dari kebakaran hutan.
4: Lokasi kebakaran malam ini yang di Pol 10, Bapak.
5: Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi masih terus terjadi. Seperti pemandangan mencekam yang terlihat di kawasan Taman Hutan Raya Totahura Sultan Taha Saifuddin yang berada di Kelurahan Sri Dadi, Kabupaten Batanghari, Minggu malam. Kobaran api terlihat membakar kawasan di sekitar Tahura. Pantulan cahaya merah dari api bahkan membuat langit di lokasi tampak menyala di tengah gelapnya malam. Lokasi hutan yang terbakar diperkirakan berada di kawasan Pal 10 dengan cakupan lahan yang cukup luas. Api juga tampak di sejumlah titik, sementara asap mengepul di sekitar lokasi kebakaran. Sulitnya medan membuat upaya pemadaman harus dilakukan dari area yang memungkinkan untuk dijangkau petugas. Di lokasi berbeda, video amatir menunjukkan suasana saat petugas gabungan dari TNI, Polri, relawan, dan BPBD berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya melalap semak belukar dan pohon pinus di lereng Gunung Sumbing, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Minggu siang. Kebakaran yang melanda hutan milik perhutani ini berada di area resort pengelola hutan di atas Base Camp Azora, Desa Batursari, Kecamatan Kledung, pada ketinggian 1.642 mdpl. Pihak BPBD Kabupaten Temanggung menuturkan, dari hasil pendataan sementara, luas hutan milik perhutani yang terbakar diperkirakan mencapai 1,72 hektar. Selain upaya pemadaman, tim gabungan juga melakukan langkah lain untuk memadamkan api.
6: Kita membuat sekat bakar, jadi biar tidak menjalar ke atas dan ke bawah posisinya.
7: Kondisi saat ini gimana kan? Sudah benar-benar terpadam atau gimana?
6: Untuk saat ini masih ada dua titik api.
5: Di lokasi berbeda, kebakaran hutan yang melanda Desa Terak Kabupaten Bangka Tengah membuat seekor tarsius atau mentilin yang merupakan hewan endemik Bangka Belitung terjebak. Primata yang termasuk hewan dilindungi ini ditemukan tim pemadam saat sedang memadamkan api di habitatnya. Primata mungil bermata besar ini kemudian melompat untuk menjauhi aktivitas relawan yang tengah memadamkan api. Tim sengaja tidak melakukan evakuasi mengingat kawasan hutan yang terbakar tidak begitu luas dan api masih bisa dikendalikan.
8: Tarsius di lokasi kebakaran, jadi sebenarnya itu sangat bahaya sekali kebakaran hutan itu terhadap terancamnya populasi satwa liar yang berada di in situ ya, yaitu berada di habitatnya.
5: Beruntung api berhasil dipadamkan setelah tim berjibaku hingga tengah malam. Populasi tarsius di Bangka Belitung diketahui terus menurun akibat alih fungsi lahan, baik untuk perkebunan, pertambangan, serta imbas dari karhutla. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran lahan gambut dan semak belukar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kian mengkhawatirkan. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat hingga mendekati permukiman warga. Di lokasi lain, kebakaran api tak hanya membakar lahan, namun mulai mendekati sejumlah fasilitas publik. Bangunan koperasi Desa Merah Putih hingga sekolah rakyat nyaris menjadi sasaran si jago merah.
1: Kobaran api membakar lahan gambut dan semak belukar yang hanya berjarak sekitar 3 meter dari dinding rumah warga pada Minggu. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat, menyapu dedaunan serta ranting-ranting kering. Warga menyebut asap tebal sebelumnya telah terlihat dari kejauhan, bahkan sudah muncul sejak 3 hari terakhir. Warga pun berusaha melindungi rumah dengan menyiram air ke sekitar bangunan sambil meminta pertolongan posko gabungan karhutla.
9: Jadinya aku nih pulang, habis itu katanya aku telpon damkarnya sudah minta video katanya, video. Langsung lari lagi aku minta dikasih video, buat laporan gitu loh.
1: Hingga kini warga diminta tetap waspada, mengingat lahan gambut yang terbakar dapat menyulut kembali api dan menjalar ke area permukiman. Kebakaran lahan kembali terjadi di sekitar bangunan koperasi Desa Merah Putih dan sekolah rakyat yang berada di kawasan perumahan Wengga Metropolitan, Kecamatan Baamang pada Minggu. Asap pekat membumbung, sementara api terus menjalar melalui vegetasi kering yang hanya berjarak tak jauh dari bangunan fasilitas publik. Sejumlah personel Satgas Karhutla diterjunkan ke lokasi guna menyisir titik-titik api dan melakukan pemadaman serta memutus jalur penjalaran api agar kebakaran tidak semakin mendekati bangunan di sekitarnya.
10: Kalau itu memang skala prioritas kita, kalau memang ada dekat fasilitas umum, fasilitas publik, fasilitas negara, kita usahakan secepatnya untuk penanganannya, apalagi dekat perumahan. Kita khawatirnya nanti ada korban rumah segala macam, termasuk mungkin ada orang tua, kalau kapan perlu kita evakuasi. Kalau memang memerlukan harus evakuasi, kita lakukan evakuasi dulu, baru kita laksanakan pemadamannya. Karena beberapa lokasi juga, kalau kita terlambat hanya sekian menit, sudah selesai rumah akan terbakar. Jadi memang untuk kota kita prioritaskan dulu.
1: Kebakaran ini diduga merupakan perluasan dari karhutla di lahan gambut yang telah terjadi beberapa hari sebelumnya. Meski sebelumnya telah dilakukan pemadaman, api diduga masih menyisakan bara di dalam lapisan tanah gambut. Kondisi cuaca yang panas ditambah tiupan angin kencang membuat bara kembali aktif. Samsudin Nur, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
0: Setelah lebih dari 20

tahun tak pernah berubah. Harga tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan yang selama ini dihargai Rp4.000 kini diusulkan naik menjadi Rp10.000. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
3: Ngapain kebrak-brak TV? Ganti boxnya.
2: Pakai ini.

pagi tetap datang. Dan kehidupan warga Aceh terus berjalan. Pemerintah hadir agar masa depan bangkit kembali. Langkah-langkah kecil kembali menuju harapan. Sedikit demi sedikit, semuanya dibenahi bersama. Di ruang kelas, harapan itu terus tumbuh. Bersama Bangkit Kembali, Satgas PRR dan Posko Wilayah Aceh siap mendampingi. Dari pagi hingga senja, warga Aceh tak pernah melangkah sendiri.

0: Setelah lebih dari 20 tahun tak pernah berubah, harga tiket masuk Taman Marga Satwa Ragunan yang selama ini berharga Rp4.000 kini diusulkan naik menjadi Rp10.000. Kenaikan ini disebut untuk membenahi fasilitas dan meningkatkan pemeliharaan satwa. Namun, usulan kenaikan ini masih menunggu pembahasan dan pengesahan dari Pemprov DKI Jakarta.
1: Lebih dari 20 tahun, Taman Marga Satwa Ragunan menjual harga tiket masuknya sebesar Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Dalam kurun waktu itu, pengelola telah berulang kali mengajukan penyesuaian tarif, namun belum kunjung disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta, karena Ragunan dipandang sebagai tempat wisata sosial bagi warga Jakarta. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Bambang Wahyudi, mengatakan langkah penyesuaian harga diperlukan terutama untuk pembenahan fasilitas dan pemeliharaan satwa yang berjumlah lebih dari 2.200. Angka Rp10.000 masih menunggu pembahasan dan pengesahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika nantinya disetujui, pihak Ragunan akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
2: Kita memang menginginkan Ragunan ini di-manage secara serius, kemudian fasilitas-fasilitas juga harus ditingkatkan, terutama satwa-satwanya juga. Jadi merespon itu kami memang membuat draft harga terbaru ya, tiket kenaikan tiket itu. Tentu saja pilihan tiket kami tidak mahal ya, di angka yang tentu saja terjangkau oleh masyarakat. Dan ini masih merupakan bahasan ya, belum jadi keputusan. Nanti kita tentu saja menunggu keputusan resminya apakah ini diluluskan atau tidak. Nanti kalau memang diluluskan tentu saja nggak serta-merta kami akan melaksanakan. Kami harus perlu sosialisasi juga kepada warga masyarakat ya.
1: Wacana penyesuaian tarif tiket menjadi Rp10.000 ditanggapi beragam oleh pengunjung. Ada yang menanggapi kenaikan itu masih wajar dilakukan, apalagi di tengah tingginya harga sejumlah kebutuhan dasar hidup pada masa sekarang. Namun ada juga yang merasa kenaikan dua kali lipat ini akan cukup memberatkan.
3: Kalau menurut saya mah, kalau ibarat kata buat kepentingan kayak satwa-satwanya, buat apa namanya fasilitasnya lah, nggak jadi masalah sih kalau segitu mah. Gitu. Kalau saya pribadi ini, ya. Kalau 10.000 sih hitungannya kalau sekelas kayak gini kan banyak sih mbak kan, luas juga kan. Jadi kayak fasilitasnya banyak, jadi ya masih apa, termasuk murah.
4: Kalau saya berpendapat kurang setuju ya, karena hampir dua kali lipat bahkan lebih ya. Ya sangat terasa lah kalau untuk misalkan kalau dinaikkan saya jadi 10.000.
5: Jadi kurang
4: setuju.
6: Kalau menurut saya sih 10.000 ya. Kalau untuk di masa sekarang yang apa-apa serba mahal sih, kalau menurut saya worth it aja sih, Mbak. Iya. Biar lebih fasilitasnya mungkin bisa ditingkatkan, perawatannya, satwanya juga, gitu aja sih, nggak apa-apa.
1: Kenaikan tiket diharapkan dapat mengurangi beban anggaran pemerintah daerah yang menanggung beban operasional Ragunan, sekaligus mewujudkan Ragunan sebagai badan layanan umum daerah yang mandiri.
7: Wacana penyesuaian harga tiket masuk Taman Marga Satwa Ragunan diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemeliharaan fasilitas, dan juga kesejahteraan satwa. Tentunya setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar Ragunan tetap menjadi ruang edukasi, ruang rekreasi, dan juga konservasi satwa yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Desi Aritonang, Dwi Ari, Jakarta.
0: Di puncak kemarau ini, kualitas udara Jakarta hampir selalu menempati papan atas sebagai yang paling buruk di dunia. Deritanya makin lengkap karena suhu kota ini juga selalu panas dan lembab. Tapi di sisi lain, warga ibu kota juga butuh olahraga di luar ruangan. Nah, ada kiat yang sehat untuk berolahraga saat suhu sedang panas dan juga lembab. Berikut liputannya.
8: Buat sebagian pelari, hari Minggu itu jadwalnya long run.
9: Ya long run-nya dapat medali, kali ini kita ikut Amataran 2026 kategori half marathon 21 km. Walaupun lari di Jakarta itu rutenya kelihatan flat, tapi lari di Jakarta itu sangat menantang, boy. Apalagi udaranya yang nggak pernah bersih, sama suhunya panas alias humid.
10: Menurut perkiraan dari BMKG hari ini, suhu Jakarta bakalan panas banget. Berkisar antara 26 hingga 34 derajat dengan tingkat kelembapan hampir di atas 70%. Pantesan udah gerah banget ya, padahal masih pagi. Mana garis finish masih jauh banget. Alamat gagal podium kalau kayak gini mah.
8: Menurut studi yang diterbitkan Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport 2025, semakin lembab lingkungan, makin berat juga kerja tubuh kita saat olahraga. Dalam kondisi seperti ini, keringat lebih sulit menguap. Padahal, penguapan inilah yang membantu tubuh buang panas. Akibatnya, suhu tubuh lebih cepat meningkat. Heart rate naik, tapi performa justru menurun. Lalu, gimana ya kiat para pelari menyiasati suhu lembab dan panas saat sesi long run atau race seperti ini?
11: Gampang banget sih ya, karena kan pas kita lari biasanya tuh kalau udaranya jelek, napas pasti ikut keganggu dong. Pasti aku siasatinnya lebih pagi sih supaya lebih seger. Mungkin kalau biasa start jam 5:30, aku sekarang after sholat subuh langsung jam 5 udah start. Lebih banyak minum. Iya, malah pasti kalau misalnya cuacanya kan kayak gini, debu segala macem, panas, kita yang ngalah. Kalau dipaksain pasti nanti kitanya tumbang.
10: Otomatis dikurangi.
11: Aku mungkin tadinya target hari ini misal 10, ya udah deh 7 aja boleh.
12: Nilai plus, jadi sebagai pelari kalau bisa selalu ya hydration-nya sih paling cukup. Emang kalau misalnya bisa, emang ada minuman dingin selalu dibawa. Dan yang paling utama adalah kalau emang bisa larinya kenanya dibayangkan atau apa, ya dia tuh menghindari panas juga kan. Jadi istilahnya supaya gak terlalu overheat lah pace yang udah dilakukan. Pernah banget, binder dan dat harus turunin pace karena takutnya haus banget. Sampai nunggu tempat water station selanjutnya gitu ya, itu harus turun.
8: Penelitian American College of Sport Medicine menyarankan saat suhu dan kelembapan tinggi, jangan memaksakan pace lari kita sekencang seperti saat cuaca sejuk.
9: Penelitian juga bilang, kalau kita udah lama terpapar panas, lebih baik kita turunin intensitas dan durasi olahraga. Kayak saya ini nih. Alright, ada tips lagi nggak?
10: Pastiin juga tubuh kita

0: hidrasi cukup saat dan sebelum berlari. Jangan sampai kita hanya mengejar validasi, water session terlewati. Jangan ya, Dek ya.
1: Long run memang tentang melakukan jarak, tapi perlu diingat juga bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan aman. Dan kembali berlari di minggu berikutnya. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.
2: Hari Pelanggan Nasional 2026 menjadi momentum BPJS Ketenagakerjaan untuk hadir lebih dekat dengan para pekerja. Tak sekadar melayani dan memberikan perlindungan, BPJS Ketenagakerjaan juga mendampingi penerima manfaat agar mampu bangkit, produktif, dan kembali berdaya.

0: Semangat inilah yang dibawa Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, saat mengunjungi kantor cabang Surakarta dalam rangka Hari Pelanggan Nasional 2026. Saiful turun langsung memberikan pelayanan kepada peserta yang tengah melakukan klaim jaminan hari tua atau JHT.
1: Bukan hanya dalam bentuk kita merayakan hari pelanggan, tetapi bagi kami, khususnya bagi saya ingin langsung juga melihat secara langsung di lapangan bagaimana para peserta BPJS Ketenagakerjaan dan ahli warisnya merasakan pelayanan kami. Kemudian yang kedua adalah tentunya kami melaksanakan perlindungan. Jadi melayani, melindungi, dan nanti kita bisa lihat bersama-sama adalah memberdayakan. Karena walaupun secara undang-undang tugas BPJS Ketenagakerjaan ini selesai, pada saat santunan dan manfaat kita serahkan kepada peserta ataupun ahli waris. Namun, sejak kepemimpinan saya dan direksi yang baru ini, per Februari tanggal 19, kami extend layanan kami ini, yaitu adalah memberdayakan para penerima manfaat.
0: Semangat pemberdayaan tersebut turut dihadirkan melalui pameran produk penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian penerima manfaat atau PEKA. Salah satunya Yani, ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang perlahan bangkit setelah ditinggal sang suami dengan merintis usaha frozen food. Upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk melayani, melindungi, dan memberdayakan ini mendapat apresiasi dari Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani.
2: Saya kira juga BPJS Ketenagakerjaan sudah memberikan contoh yang sangat baik. Tadi kami menyaksikan secara langsung juga Pak Dirut hadir, langsung melayani. Kami berbincang juga dengan beberapa pelanggan tentang program-program yang dijalankan di BPJS Ketenagakerjaan, termasuk ada banyak hari ini klaim jaminan hari tua yang langsung bisa diimplementasikan ya Pak ya, langsung bisa dijalankan dengan tanpa calo, tanpa biaya, semuanya langsung, dan ini merupakan contoh pelayanan yang prima. Kemudian yang kedua, kami juga memandang bahwa komitmen yang dijalankan tidak hanya dari sisi perlindungan, tetapi juga pelayanan dan pemberdayaan di sini menjadi bagian dari sinergi nyata bagi kami pemerintah Kota Surakarta.
0: Dari perlindungan menuju keberdayaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus hadir saat risiko terjadi hingga pekerja dan keluarganya mampu bangkit melanjutkan kehidupan.
3: Momen mengharukan terjadi saat petugas penyelamat berhasil menemukan seorang wanita korban banjir bandang Nepal dalam kondisi masih hidup usai 10 hari tertimbun reruntuhan rumahnya. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

pagi tetap datang. Dan kehidupan warga Aceh terus berjalan. Pemerintah hadir agar masa depan bangkit kembali. Langkah-langkah kecil kembali menuju harapan. Sedikit demi sedikit, semuanya dibenahi bersama.

kakang kelas. Harapan itu terus tumbuh. Bersama Bangkit Kembali, Satgas PRR dan Posko Wilayah Aceh siap mendampingi. Dari pagi hingga senja, warga Aceh tak pernah melangkah sendiri.

0: Sebuah pesawat jet tempur jatuh saat Athens Flying Week di pangkalan udara Tanagra Yunani. Sementara di Miami, kecelakaan pesawat kargo terjadi. Insiden ini menyebabkan penghentian operasional penerbangan di bandara dan semua landasan pacu ditutup.
1: Sebuah pesawat jet tempur F Phantom jatuh saat pertunjukan udara Athens Flying Week di pangkalan udara Tanagra, Yunani pada Sabtu. Pesawat jatuh diikuti ledakan bola api serta kepulan asap hitam yang membumbung tinggi beberapa ratus meter dari area penonton. Atas insiden ini, dua pilot dari pesawat jet F4 tewas. Pihak pangkalan udara pun mendesak para penonton untuk meninggalkan area tersebut. Athens Flying Week sendiri merupakan agenda tahunan yang menarik tim penerbangan militer dan sipil dari puluhan negara. Di Miami, sebuah pesawat kargo milik Amazon tergelincir saat mendarat di Bandara Internasional Miami pada Minggu siang. Menurut keterangan pemadam kebakaran Miami, pesawat Boeing 767 yang tergelincir dari landasan pacu menabrak beberapa kendaraan setelah mendarat. Insiden ini menyebabkan penghentian operasional penerbangan di bandara dan seluruh landasan pacu ditutup. Pihak berwenang melakukan investigasi penyebab kecelakaan dan membersihkan area tersebut. Hingga saat ini, masih belum diketahui berapa banyak korban jiwa maupun luka-luka atas peristiwa ini.
0: Momen mengharukan terjadi saat petugas penyelamat berhasil menemukan seorang wanita korban banjir bandang Nepal dalam kondisi masih hidup usai 10 hari tertimbun reruntuhan rumahnya. Sementara di New Delhi, India, sebuah bangunan tua berusia puluhan tahun runtuh dan menewaskan 3 orang. Dilaporkan, puluhan mahasiswa masih terjebak di balik runtuhnya asrama.
2: Kamera amatir mengabadikan detik-detik seorang wanita korban banjir bandang Nepal ditemukan masih hidup usai 10 hari hilang. Sresta ditemukan tim penyelamat pada 5 September terjebak di reruntuhan rumahnya di desa Betrawati. Selama 10 hari, Sresta bertahan hidup di ruang sempit di antara reruntuhan bangunan. Tim penyelamat kemudian mengevakuasi Sresta ke rumah sakit militer. Sresta sebelumnya masuk daftar ratusan orang yang hilang dari wilayah yang paling parah terdampak banjir bandang di Nepal. Keluarganya bahkan mengira Sresta sudah meninggal dan telah melaksanakan ritual berkabung. 5 hari sebelumnya, 24 jenazah ditemukan dalam kondisi membusuk di area pasar Betrawati. Petugas masih terus menyusuri bangunan tempat tinggal yang hampir sepenuhnya tertimbun puing dan lumpur, serta berharap menemukan korban yang masih terjebak. New Delhi, India, sedikitnya 3 orang tewas usai sebuah asrama mahasiswa yang berusia puluhan tahun runtuh pada Minggu waktu setempat. 9 orang berhasil diselamatkan, namun sekitar 25 hingga 30 orang dilaporkan masih terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas masih melakukan pencarian dengan bantuan alat berat. Insiden ini terjadi tengah berlangsungnya perbaikan bangunan di ruang bawah tanah. Institut Ilmu Kedokteran India melaporkan telah menerima 4 korban dalam kondisi kritis, dan satu di antaranya adalah petugas penyelamat. Kepala Menteri Delhi Rekha Gupta dalam unggahannya di media sosial X mengatakan, segala upaya akan dilakukan untuk menyelamatkan korban yang masih terjebak dan akan segera memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak.
0: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Freddy Cahya. Saya Albi Pratama, pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
3: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
2: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
4: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Pagi tetap datang, dan kehidupan warga Aceh terus berjalan. Pemerintah hadir agar masa depan bangkit kembali. Langkah-langkah kecil kembali menuju harapan. Sedikit demi sedikit, semuanya dibenahi bersama. Di ruang kelas, harapan itu terus tumbuh. Bersama Bangkit Kembali, Satgas PRR dan Posko Wilayah Aceh siap mendampingi. Dari pagi hingga senja, warga Aceh tak pernah melangkah sendiri.

0: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Freddy Cahya. Kita lanjutkan informasi dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang belum menghentikan aktivitas penyeberangan Merak Cilegon, Banten menuju Bakahuni, Lampung. Penyeberangan masih berjalan normal. Sementara itu untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan alternatif transportasi, KAI Daup 8 Surabaya menambah perjalanan kereta api.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau belum menghentikan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Kendaraan dan penumpang masih melakukan proses pemuatan untuk menyeberang menuju Bakauheni, Lampung pada Minggu. ASDP memastikan operasional tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi cuaca, perairan, dan perkembangan aktivitas gunung api. Petugas juga terus memantau kondisi perairan Selat Sunda. Keselamatan penumpang dan pelayaran menjadi perhatian utama di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Meski penyeberangan tetap normal, kapal dilarang mendekati kawah Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 km. Aturan ini berlaku selama status gunung berada pada level 3 atau siaga. Petugas meminta masyarakat dan pengguna jasa penyeberangan tetap tenang, namun tidak mengabaikan peringatan keselamatan. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau membuat akses perjalanan menuju Jakarta terganggu. Untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan alternatif transportasi, KAI Daup 8 Surabaya menambah satu perjalanan kereta api Gajayana relasi Malang menuju Gambir. Tak hanya menambah perjalanan, KAI Daup 8 juga meningkatkan kapasitas dua kereta api dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta api anggrek relasi Surabaya Pasar Turi menuju Gambir dari semula 8 kereta menjadi 9 kereta kelas eksekutif. Sementara kereta api Gumarang relasi Surabaya Pasar Turi menuju Pasar Senen mendapat tambahan 2 kereta ekonomi dari semula membawa 5 kereta ekonomi New Generation dengan 4 kereta kelas eksekutif.
2: Tambahan satu perjalanan ini merupakan komitmen dari PT KAI Daup 8 Surabaya untuk mengakomodir permintaan masyarakat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi mulai kemarin. PT KAI Daup 8 Surabaya juga menambah kapasitas 2 kereta api reguler keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi.
1: KAI menyebut penambahan perjalanan dan kapasitas ini tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kesiapan operasional. KAI Daup 8 juga terus memantau perkembangan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penerbangan di Indonesia masih berdampak akibat sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Ada 7 bandara yang operasionalnya ditutup sementara hingga pukul 18 sore nanti.
3: Krakatau masih berdampak pada penerbangan di Indonesia. Dari update yang disampaikan Kementerian Perhubungan lewat Instagram resminya, pertanggal 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, ada 7 bandara yang operasionalnya ditutup sementara hingga pukul 18 sore nanti. Di antaranya ada Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Radin Inten Lampung, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Budiarto Tangerang Banten, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Taufik Kimas Lampung. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi pada Minggu mengatakan ada beberapa bandara alternatif yang bisa digunakan oleh maskapai penerbangan selama penghentian sementara operasional penerbangan.
4: Ya, itu sebenarnya sudah kami lakukan dengan adanya, kan prosesnya tidak serta-merta ya, tapi ini sudah kami proses begitu terjadi penutupan di Bandara Soekarno-Hatta dengan melakukan pengalihan di beberapa bandara. Namun demikian kami serahkan sepenuhnya kepada pihak airlines. Apakah mereka berkenan untuk dilakukan pemindahan penerbangan ke bandara lain. Tapi kami sebagai pengelola bandara itu memastikan bahwa bandara alternatif itu siap. Karena bukan hanya menyiapkan bandaranya, tapi juga menyiapkan transportasi konektivitasnya. Saya penumpangnya harus menggunakan transportasi lain yang untuk kembali ke rumahnya masing-masing.
3: Dudi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan InJourney Airports untuk menyiapkan bandara alternatif tersebut. Kementerian Perhubungan pun terus memantau kondisi angin yang membawa abu vulkanik yang mulai mengarah ke bagian timur dari lokasi Gunung Anak Krakatau. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Imbas abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, penutupan Bandara Rain Inten di Lampung diperpanjang hingga pukul 6 sore hari ini. Lantas bagaimana penanganan pihak bandara dan maskapai terkait penumpukan penumpang? Kita tanyakan langsung pada produser lapangan CNN Indonesia, Gitami Ningrum. Halo, selamat siang Gitami. Gitami, bagaimanakah tindakan konkret yang dilakukan oleh pengelola bandara terkait kondisi penumpukan penumpang di sana? Gitami.
5: Selamat siang Freddy, saat ini saya berada di sekitar kantor check-in Bandara Raden Inten 2 Lampung. Dan tadi saya juga sempat experience sendiri ya, karena memang sebenarnya harusnya hari ini saya kembali ke Jakarta begitu. Tapi karena Bandara Raden Inten sendiri hari ini ditutup, masih ditutup sampai pukul 18 nanti waktu Indonesia Barat. Karena itu semua penerbangan dari dan menuju Bandara Raden Inten hari ini semuanya dibatalkan begitu. Dan kalau misalnya informasi yang saya dapatkan kemarin, misalnya ini masih ada penerbangan yang di reschedule, tetapi untuk khusus hari ini semuanya langsung dibatalkan dan di refund 100% begitu kepada penumpang. Dan saya bisa kasih lihat Freddy seperti apa suasana penukaran ataupun juga proses refund di counter check-in. Di sebelah sana itu adalah tempat check-in dari perusahaan Lion Air begitu ya. Dan tadi juga sudah banyak antrian dari para penumpang yang melakukan pembatalan penerbangan begitu dan meminta proses refund. Tadi proses refundnya itu tidak berlangsung lama, cuman 5-10 menit ketika sudah ada bukti kertas printnya, pembuktian pembatalan dari pihak maskapai, maka kertas tersebut bisa langsung difoto dan langsung diteruskan ke pihak travel agent jika melakukan pembelian lewat travel agent seperti itu. Dan dengan ditutupnya Bandara Raden Inten ini, ada sekitar 29 penerbangan dari dan menuju Bandara Raden Inten yang dibatalkan, dengan total kurang lebih ada lebih dari 2.000 penumpang hari ini yang batal berangkat. Tadi saya sudah wawancara juga dengan GM dari Bandara Raden Inten yang mengatakan bahwa mereka setelah melakukan paper test begitu terhadap abu vulkanik ini ternyata hasilnya masih positif. Karena itu sampai hari ini Bandara Raden Inten ini masih ditutup. Dan adapun juga kapan kita bisa mengetahui bandara ini bisa kembali dibuka, menurut GM tadi mengatakan bahwa bandara ini baru akan beroperasi ketika paper testnya ini hasilnya negatif, karena memang untuk penerbangan ini zero tolerance. Jadi semuanya itu benar-benar harus dipastikan keamanannya. Ketika paper test mengatakan sudah tidak ada lagi sebaran abu vulkanik, maka penerbangan akan kembali dibuka. Nah, untuk itu memang sampai saat ini tadi beberapa penumpang sempat saya bertanya, ada yang memutuskan untuk extend dan juga ada yang memutuskan untuk langsung beralih ke Pelabuhan Bakaheni untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta. Demikian, kembali ke Anda Freddy.
0: Baik Gitami, terima kasih atas laporan Anda. Tentunya kita harapkan kondisi semakin kondusif dan aktivitas penerbangan kembali normal. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda dan tim di sana. Pemirsa, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang membuat bandara ditutup berdampak pada jemaah umroh. Di Lampung, jemaah umroh tertunda keberangkatannya karena pesawat gagal terbang. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah penumpang pesawat yang gagal terbang ke Jakarta terpaksa beralih mendadak ke stasiun kereta api.
6: Harapan 5 orang warga Tulang Bawang Barat Lampung untuk segera tiba di Tanah Suci menunaikan ibadah umroh harus tertunda imbas meletusnya Gunung Krakatau. Kelima jemaah umroh itu seharusnya berangkat ke Jakarta pada Minggu siang untuk bergabung dengan jemaah lain yang akan berangkat ke Arab Saudi. Namun keberangkatan mereka ke Jakarta batal sementara waktu karena Bandara Raden Inten 2 Lampung dan Bandara Soekarno-Hatta ditutup untuk sementara. Mereka kecewa karena informasi terkait penutupan bandara baru diketahui saat mereka sudah tiba di bandara. Tercatat sekitar 22 penerbangan dari dan ke Bandara Raden Inten 2 di hari Minggu batal berangkat.
7: Kaget sekali, bukan kaget-kaget lagi. Kalau ada pemberitahuan kan dari pagi kami sudah jalan dong naik mobil, kan nggak ada pemberitahuan. Kalau dari kasih kabar jam 8, jam 9 kami sudah ke sini minta tanda cancelnya, kan kami jalan langsung sudah jam sekian. Sudah asar ini.
6: Ada yang tertunda berangkat, ada juga yang tertunda pulang. Di Aceh, 380 jemaah umroh dari berbagai daerah di Indonesia yang hendak mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu pagi terpaksa menunda kepulangan ke rumah mereka. Lantaran penerbangan mereka dari Jeddah terpaksa dialihkan ke Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar Aceh. Beberapa jemaah ditempatkan di hotel dan sebagian besar lainnya menempati kompleks asrama Haji Aceh tanpa ada biaya tambahan. Hingga Minggu malam, penerbangan Soekarno-Hatta Belang Bintang dan sebaliknya masih belum bisa dilakukan. Kondisi yang sama juga terjadi di Bandara Internasional Kertajati Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah jemaah umroh yang harusnya tiba dan mendarat di Soekarno-Hatta dan Bandara Raden Inten II terpaksa mendarat dan menunggu di Bandara Kertajati. Mereka mengaku mendapat informasi pengalihan pendaratan sekitar 30 menit menuju pendaratan. Pembatalan penerbangan juga terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Meski tidak terdampak abu vulkanik, namun penerbangan cancel karena bandara tujuan ditutup. Sebagian penumpang sudah tiba di bandara sebelum ada pengumuman dari pihak maskapai mengenai pembatalan penerbangan. Bahkan ada pesawat yang harus terbang kembali ke Bali setelah kurang lebih 1 jam perjalanan menuju Jakarta.
8: Yeah, I've already asked. They promised to refund money, but they haven't done it yet. No idea. So we tried to book another flight because we are supposed to go to Russia this night. And we have interchange in Beijing. So from Jakarta to Beijing, from Beijing to Moscow. And it's

0: crazy. I don't know what to do, actually, because they didn't offer alternative.
1: Di Surabaya, sedikitnya 16 penerbangan tertunda akibat penutupan bandara tujuan. Kondisi ini membuat sejumlah penumpang yang hendak ke Jakarta beralih menggunakan kereta api. Di stasiun Surabaya Gubeng, sejumlah calon penumpang terlihat memadati loket penjualan tiket hingga membuat sejumlah tiket kereta menuju Jakarta habis terjual. Sebagian penumpang bahkan rela memilih jadwal keberangkatan hingga malam hari agar tetap bisa melanjutkan perjalanan.
2: Kita mencari kereta yang bisa, siapa tahu masih ada jam 3, jam 5 gitu kan, biar bisa sampai di sana juga ntar malam atau agak subuh bisa. Ternyata udah penuh juga.
3: Penuh full semua, Bu, ya?
2: Full.
1: Manajer Humas PT KAI Daup 8 Surabaya menyatakan, jumlah penumpang di stasiun Surabaya Gubeng mengalami kenaikan sekitar 5% jika dibandingkan dengan akhir pekan sebelumnya. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan penumpang, khususnya dengan tujuan Jakarta dan sekitarnya, KAI Daup 8 Surabaya mulai menyiapkan penambahan kapasitas angkut. Namun rencana ini masih dalam tahap penghitungan dan evaluasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Satuan Brimob Polda Metro Jaya bergerak cepat mengantisipasi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dengan mengerahkan personel dan sarana pendukung ke sejumlah wilayah Jakarta, Tangerang Selatan hingga Kabupaten Bekasi pada Minggu. Personel batalion A, B, C, dan D pelopor dikerahkan untuk melakukan penyemprotan sejumlah ruas jalan menggunakan kendaraan taktis Armored Water Cannon, sekaligus membagikan masker di Jakarta Pusat. Penyemprotan dilakukan dari kawasan Patung Kuda, Bank Indonesia, Sarinah hingga Bundaran HI. Batalion B menangani jalur Cipinang, Rawang, Mangu hingga Pulau Gadung. Sementara Batalion C penyemprotan Jalan RE Marta Dinata dan Jalan Pondok Cabe Raya di Tangerang Selatan. Sedangkan Batalion D melayani atau menangani Jalan Raya Tegal Danas, Cikarang Pusat. Dan Sat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Henik Marianto mengatakan langkah tersebut merupakan respons cepat jajaran untuk membantu mengurangi dampak sebaran material vulkanik. Warga diminta membatasi kegiatan di luar rumah apabila tidak mendesak dan menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan. Dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat seluruh sekolah di Jakarta harus menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada hari ini. Sejumlah orang tua siswa mengaku keberatan dengan pemberlakuan PJJ karena dinilai kurang efektif.
5: Salah satu sekolah yang memberlakukan pembelajaran jarak jauh akibat dampak abu vulkanik erupsi Anak Krakatau adalah SDN 03 Hutan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat. Seluruh kelas yang biasanya ramai oleh para siswa kini nampak kosong tanpa adanya kegiatan belajar-mengajar. Meski seluruh siswa diharuskan mengikuti pembelajaran dari rumah, namun para guru tetap datang ke sekolah untuk memberikan materi secara virtual. Wakil Kepala Sekolah SDN 03, Sitompul, mengaku sengaja memberlakukan pembelajaran jarak jauh karena mengikuti instruksi Gubernur DKI Pramono Anung lewat surat edaran yang telah diterima pihaknya dari Dinas Pendidikan.
6: Untuk PJJ kali ini, karena kami baru kemarin terima sore hari ya, baru kali ini nanti setelah Bapak Ibu Guru mengadakan Zoom, baru akan memberikan tugas kepada peserta didik di rumah masing-masing. Dan untuk PJJ kali ini, kami juga akan menunggu apakah besok juga PJJ atau tidak, tergantung nanti pemberitahuan kami terima dari korlas masing-masing, seperti Bapak Kasatlak maupun dari Sudin Dinas Pendidikan.
5: Hingga kini pihak sekolah masih menunggu arahan selanjutnya dari Dinas Pendidikan terkait diperpanjang atau tidaknya masa pembelajaran jarak jauh. Sementara itu, pemberlakuan PJJ ini menuai tanggapan dari orang tua siswa. Oktaviana, orang tua dari salah satu murid dari SDN 08 Tebet, Jakarta Selatan, menilai skema belajar dari rumah kurang efektif dan merepotkan, khususnya dalam proses pengiriman tugas sekolah melalui ponsel.
7: Lebih menyusahkan sih, Pak, karena kan ribet ya, harus dikirim, difoto, terus belum nanti fotonya yang numpuk di handphone karena banyak yang pada kirim juga anak-anak yang lain.
8: Jadi harapannya bisa sekolah lagi gitu?
7: Harapannya sih lebih baik sekolah aja, tatap muka langsung daripada PJJ, Pak.
5: Orang tua siswa berharap kondisi udara segera membaik sehingga anak-anak dapat kembali belajar langsung di sekolah seperti biasa. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
4: Dan mengantisipasi paparan debu vulkanik, warga beramai-ramai membeli masker sebagai alat perlindungan diri. Di Pandeglang, Banten, warga melakukan panic buying

0: Sejumlah warga mengaku mata terasa perih, serta abu terasa masuk ke saluran pernapasan.
1: Karena dari semalam itu, abu vulkanik itu dari anak Krakatau sudah menyebar. Jadi kita jaga-jaga buat kesehatan.
0: Sejumlah minimarket mulai kehabisan stok karena warga membeli masker dalam jumlah berlebih. Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta. Pedagang masker di Jalan Margasatwa Raya diserbu oleh warga. Para pembeli membutuhkan masker sebagai penghalang debu dan proteksi keluarga agar tidak langsung menghirup dampak abu vulkanik Anak Krakatau.
2: Buat jaga kesehatan anak, apalagi buat pernapasan.
3: Tahu sih, buat persiapan, buat jaga-jaga juga lah. Kedepannya, ya ini karena berhubung anak yang buat anak-anak yang nggak ada, jadi betul satu aja dulu lah, satu pak dulu.
0: Meski banyak masyarakat membutuhkan masker, pedagang mengaku tetap menjual masker dengan harga normal, berkisar Rp15.000 hingga Rp25.000 per box.
4: Saya menghimbau untuk tetap tenang dan waspada.
0: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghimbau masyarakat agar tidak panik serta menerapkan protokol kesehatan 5M.
4: Saya menghimbau untuk tetap tenang dan waspada. Bila wilayahnya mulai terdampak abu vulkanik, lakukan 5M. Memakai masker atau perlindungan diri, terutama saat berada di luar ruangan. Menutup pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi dengan abu vulkanik.
0: Warga diminta memantau informasi dari kanal resmi dan segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gangguan pernapasan atau penglihatan. Mengantisipasi gangguan kesehatan akibat abu vulkanis, petugas puskesmas dibantu sejumlah relawan membagikan masker kepada warga. Pembagian masker dilakukan di Jalan Raya Labuan Minggu pagi. Warga juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
5: Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Labuan dan sekitarnya untuk menggunakan masker setiap berpergian keluar rumah. Tujuannya adalah untuk mencegah penyakit ispa, infeksi saluran pernapasan akut.
0: Pemerintah terus memantau pergerakan abu vulkanis Gunung Anak Krakatau. BMKG pada Minggu pagi mengidentifikasi sebaran abu melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Bengkulu. Badan Geologi menetapkan radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau sebagai wilayah yang harus dihindari. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Sebuah kelurahan di Surabaya Barat, ada ratusan tumpeng dibagikan kepada warga di lokasi dan disantap bersama dalam tradisi sedekah bumi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour, pastikan Anda tetap bersama kami.

Yang pertama, kita tentu sama-sama harus menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan bahwa kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini sudah berjalan baik, sudah berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita rencanakan. Sangat banyak kepala daerah yang memiliki inovasi, yang memiliki kreasi-kreasi dan bisa membuat sesuatu yang berbeda dan sesuatu perubahan di daerahnya. Tentu perubahan ke arah yang lebih baik. Namun selama ini belum semua bisa di-capture. Ini sebenarnya yang menjadi latar belakang kenapa kami di Kementerian Dalam Negeri ingin melaksanakan kegiatan ini bersama-sama dengan teman-teman media. Ada beberapa hal. Yang pertama, kami sangat menyadari bahwa teman-teman media sangat rajin melaksanakan event-event seperti ini. Dalam arti kata, tentu pengalaman penyelenggaraan sudah sangat banyak. Yang kedua, dalam menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan apresiasi, kami melihat teman-teman media cukup independen untuk menentukan siapa yang terbaik sesuai data dan faktanya. Dan yang ketiga, kami juga

Kita menyadari bahwa media-media kita mempunyai jaringan yang sangat masif dalam berbagai kanal. Ya. Jadi dengan dibantu oleh media, maka setiap prestasi, setiap inovasi yang dimiliki oleh teman-teman di daerah ini bisa disebarluaskan kepada daerah-daerah yang lainnya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kalau Anda kira di Surabaya adalah kota metropolitan yang cuma ada urban culture, tidak sepenuhnya benar. Pemirsa, di sebuah kelurahan di Surabaya Jawa Timur, tepatnya di Surabaya Barat, warga mempertahankan tradisi sedekah bumi yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Ratusan tumpeng dibagikan kepada warga di lokasi dan disantap bersama-sama.
1: Begitu tumpeng dibagikan, warga langsung menyantap bersama. Oleh panitia, mereka diminta duduk berkelompok untuk menikmati tumpeng. Menunya adalah urap-urap, ayam bakar, dan lauk lainnya yang menggugah selera. Warga yang hadir berharap tradisi ini terus lestari.
2: Ya, terus dilestarikan. Ya, supaya kampungnya itu loh, biar ya rame kayak gini. Ya, rakyat-rakyat menyatu.
1: Sebelumnya, menjelang tengah hari, ratusan tumpeng mulai berdatangan dan dikumpulkan di lapangan samping Telaga Sambisari. Warga pun juga mulai hadir untuk mengikuti tasyakuran sebagai bentuk syukur pada Tuhan atas rezeki sepanjang tahun ini. Selain tumpeng juga ada dua ancak berisi minyak goreng, mie instan, buah, dan uang. Ancak ini untuk diperebutkan warga. Maksudnya untuk saling berbagi rezeki sesama warga Dukuh Sambisari, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Menurut pengurus kampung, tradisi ini sudah ada sejak lama. Bahkan dipercaya sudah berlangsung selama lebih dari 5 dekade. Dulunya warga yang semuanya petani selalu mengadakan sedekah bumi untuk mensyukuri pekerjaan mereka yang bisa membawa kesejahteraan pada keluarga.
3: Kalau memang dulu memang mayoritas warga Sambisari, tapi sekarang kan memang sudah perkembangan zaman, jadi memang banyak warga pendatang, tapi itu pun juga sudah menyesuaikan, jadi ikut berpartisipasi untuk meramaikan kegiatan sedekah bumi ini.
1: Agar tradisi ini tetap lestari, warga terus mengajak para generasi muda untuk terlibat dalam pelaksanaan sedekah bumi ini. Dengan ikut andil, anak-anak muda akan memahami pentingnya mengapa tradisi ini harus lestari.
4: Tetap berlanjut dan berkelanjutan. Dikarenakan ini kan memang tradisi turun-temurun di warga kampung Sambisari ini.
5: Seberapa bangga Mbak akan tradisi
4: ini? Bangga banget, dikarenakan walaupun bukan warga asli sini, dengan semua yang ada di sini itu mereka bergotong royong.
1: Pelaksanaan sedekah bumi disesuaikan dengan kondisi cuaca, yaitu diadakan pada musim panas sehingga tidak terganggu hujan. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Daerah perkotaan sering dikaitkan dengan fenomena sosial yang membuat masyarakat resah. Salah satunya adalah keberadaan parkir. Tak jarang keberadaan juru parkir memicu perdebatan dengan pengunjung minimarket hingga berdampak sepinya tempat usaha.

0: anomali di tengah profesi yang jamak didominasi laki-laki. Mungkin itu cocok untuk menggambarkan keseharian Putri sebagai pengatur kendaraan pengunjung di sebuah gerai kecantikan di kawasan Baratajaya, Surabaya, Jawa Timur. Putri jadi satu-satunya perempuan di tengah regu juru parkir yang semuanya laki-laki.
1: Ya kadang itu merasa bangga aja, cewek bisa kerja parkir, hebat, aku bangga jadi tukang parkir gitu aja deh Pak. Selagi pokoknya halal gitu buat keluargaku, alhamdulillah. Jadi ya diterjang aja, jadi wanita tangguh.
0: Jalan hidup Putri menjadi tukang parkir berawal sejak Eko Widodo, suaminya, sakit paru 3 tahun lalu. Ibu empat anak ini mau tidak mau mengambil alih tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Kondisi kesehatan membuat Eko kini hanya bisa membantu dengan menjaga toko kecil di halaman rumah mereka di kawasan Beratang Wetan. Modernisasi sistem nyatanya belum mampu mengurai benang kusut perparkiran di Surabaya. Parkir liar terus menjamur dan meresahkan warga. Kekhawatiran pun datang mulai dari jaminan keamanan yang nihil, kenyamanan publik yang terenggut, hingga tarif semena-mena yang mencekik dompet warga.
2: Waktu kita datang ini nggak ada, nggak kelihatan kan. Tapi kalau pas kita mau keluar atau pas mau cabut itu tiba-tiba datang terus minta uang nagih. Tapi nggak diseberangin atau nggak dibenerin sepedanya, nggak dijagain helmnya atau kendaraannya kayak gitu. Tiba-tiba minta uang habis kita cabut ya agak jengkelin sih, agak meresahkan sih.
3: Pernah ya kayak kita mau fotokopi, itu kita fotokopinya tuh 2.000. Terus juga di sisi lain kita harus bayar parkir 2.000 juga. Jadi kayak mending dipakai buat yang lain gitu.
0: Ya, tidak jarang juru parkir liar tiba-tiba menguasai tempat usaha warga tanpa izin. Dampaknya omset dan kelancaran bisnis warga jadi korban.
4: Case di kami itu kita 2 kali pernah didatangi di cabang yang berbeda. Itu ada oknum yang berniat untuk membeli lahan parkir kami itu senilai sekian juta lah ya, dan itu dikelola gitu. Nah kalau bagi saya sih ya karena saya memprioritaskan pelanggan yang dengan segmentasi kami, dengan harga jual kami, ya tetap bagaimanapun caranya kita tolak.
0: Surabaya tentu membutuhkan ketegasan dan sanksi bagi pelanggar aturan. Namun di balik ketegasan itu, penataan parkir hakikatnya adalah soal memanusiakan semua pihak. Tim Liputan, Surabaya, Jawa Timur.
5: Memasuki musim panen raya, kawasan Kampung Cengal, Kecamatan Luwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali diserbu oleh para pecinta durian. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang pemuda sukses menekuni budidaya buah semangka dan mampu meraup omset puluhan juta rupiah dalam sekali panen.
6: Selama 2 tahun terakhir, Muhammad Sidik, warga Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar ini menekuni budidaya semangka di lahan seluas 30 hektar. Pria 24 tahun ini mengklaim kebun miliknya mampu memanen hingga 8 ton semangka dengan harga Rp8.000 per kilogram meski di tengah musim kemarau. Ia pun mengklaim buah semangka hasil budidayanya selalu laris diburu pembeli karena rasanya yang manis serta bobot buah yang cukup berat. Sidik pun memanfaatkan media sosial untuk memasarkan hasil panennya secara langsung kepada konsumen.
7: Saya memanfaatkan media sosial sebagai pemasaran juga ya.
8: Lebih efektif begitu?
7: Lebih efektif begitu. Saya lempar langsung ke konsumen akhir. Nah, begitu.
8: Jadi mereka kadang yang langsung datang ke kebun atau ke rumah?
7: Ke rumah, langsung datang ke rumah.
6: Kampung Cengal di kawasan Lewiliang, Kabupaten Bogor, kini memasuki masa panen raya durian lokal segar. Berbeda dengan durian lainnya, durian Cengal memiliki ciri khas daging buah tebal, tekstur lembut, dan rasa manis legit, hasil matang pohon tanpa pemeraman. Membludaknya pengunjung yang datang langsung ke kebun membawa berkah bagi petani lokal karena hasil panen laku manis terjual. Para pengunjung juga bisa menikmati suasana asri perkebunan Lewiliang dengan sensasi memetik durian langsung dari pohonnya.
9: Baru tahu juga nih ada beberapa teman apa durian Cengal. Biasanya kan kita kan kenalnya petruk lah, apa ini baru. Rasanya enak banget. Apa legit, pulen dan enggak terlalu manis. Beberapa ada yang agak dikit-dikit pahit tapi justru itu yang kalau menurut saya enak.
10: Keunggulan dari durian lokal di daerah sini, mungkin ada perbedaan rasa dari pohon ke pohon, sehingga sekali datang mencicipi beberapa durian dan bisa merasakan perbedaan durian-durian di sini.
6: Panen raya durian ini diharapkan dapat mendorong potensi wisata kuliner Bogor Barat, sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat dari sektor pertanian dan pariwisata lokal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak yang Bawa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio.
6: Ya, kalau kita lihat
7: data hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
0: tadi.
7: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG, betul.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
0: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
8: Kulineran dengan menu sehat kini menjadi salah satu bagian dari gaya hidup. Salah satunya adalah nasi bronjol yang berbahan dasar nasi merah dengan campuran jagung. Di mana wisatawan kalau di Tanjung Pinang Kepulauan Riau ada seporsi juga nih. Miyong, tahu yang disajikan tanpa minyak sama sekali. Nah, pengunjung bisa memilih mie yang digunakan dengan pilihan topping sesuai dengan selera.

0: Salah satu kuliner yang ramai diburu warga Tanjung Pinang saat selesai berolahraga di minggu pagi adalah mie yong tahu milik suami istri di Jalan Mawar Kepulauan Riau yang satu ini. Tanpa minyak dan pengawet, mie yong tahu menjadi pilihan sarapan banyak orang usai berolahraga karena sehat. Penyajiannya sederhana dan relatif cepat. Pengunjung bebas memilih isian sesuai selera. Pilihan mie-nya ada kue tiau, mie kuning, dan juga bihun. Sementara toppingnya ada bakso ikan yang dibuat sendiri oleh pemilik, pare isi tahu, tahu putih, dan kulit tahu. Mie yong tahu disajikan bersama pelengkap seperti daun bawang, bawang goreng, serbuk ikan, penyedap, dan juga sambal.
1: Kenapa makan mie yong tahu? Sehat ya?
2: Iya, kan nggak ada minyak kan?
1: Iya.
2: Minyak nggak, semua rebus saja lah. Karena saya tak makan itu minyak banyak.
1: Memang cocok untuk kesehatan ya? Jaga kesehatan berarti ya, Cik? Pola makan harus dijaga juga gitu ya?
0: Untuk menikmati seporsi mie yong tahu segar ini, pengunjung cukup merogoh kocek sebesar Rp22.000 hingga Rp28.000 per porsi. Masih seputar kuliner sehat, yang satu ini berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ada satu kuliner daerah yang kini juga menjadi incaran wisatawan luar daerah. Namanya nasi bronjol. Nasi bronjol merupakan makanan yang dahulunya biasa dikonsumsi para petani di wilayah Serang dan sekitarnya. Makanan yang berawal dari hidangan sederhana untuk mengganjal perut saat bekerja di ladang, kini dikembangkan menjadi kuliner khas yang bisa dinikmati masyarakat luas. Menggunakan nasi merah yang dicampur jagung, seporsi nasi bronjol dilengkapi aneka lalapan dan sayur rebus, tahu tempe, ikan asin, petai, serta sambal. Kombinasi sederhana namun pelanggan rela menempuh perjalanan jauh karena penasaran dengan cita rasa khas kuliner nasi bronjol.
3: Saya datang dari Bogor, saya lihat di medsos nasi bronjol. Ini makanan apa? Makanya weekend ini saya coba sempetin ke Purbalingga hanya untuk mencoba makanan ini.
4: Soal harga gimana?
3: Harganya murah banget, ini murah meriah, hanya Rp15.000.
0: Seporsi nasi bronjol dibanderol Rp15.000. Bagi pengunjung yang ingin menikmati nasi bronjol dengan tambahan lauk ayam, tersedia menu nasi bronjol ayam dengan harga Rp22.000. Harga terjangkau, cita rasa khas, serta suasana pedesaan di lereng Gunung Slamet menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang datang tidak hanya dari Purbalingga, namun dari Jakarta, Bandung, hingga Banten. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Masih soal kuliner, ada kreasi unik kue tiau dari kota Bandung. Kue tiau dipadukan dengan kuah susu yang creamy. Paduan cita rasanya bikin ketagihan.
6: Jika kue tiau kuah sapi menawarkan rasa gurih dari kaldu sapi, restoran di Jalan Asia Afrika kota Bandung justru menghadirkan kue tiau dengan kuah susu. Susu yang digunakan adalah jenis susu evaporasi. Awalnya kuah susu ini disajikan bersama nasi. Namun atas permintaan konsumen, kuah tersebut kemudian dipadukan dengan kue tiau. Setelah melalui proses riset dan pengembangan, lahirlah menu kue tiau kuah susu dengan perpaduan rasa yang disesuaikan agar pas di lidah.
7: Untuk awalnya itu kita untuk nasi aja kak, cuman kebetulan entah kenapa banyak customer yang minta nih, kayak request. Kayak bisa nggak ya aku nambah kuah susu untuk di kue tiau atau diganti? Nah karena mungkin peminatnya banyak juga gitu. Jadi kita baru banget 2 bulan yang lalu itu dijadikan jadi reguler gitu.
6: Campuran susu evaporasi membuat tampilan kue tiau kuah ini terlihat unik dengan warna coklat yang khas. Isiannya hampir sama dengan kue tiau kuah pada umumnya, yaitu potongan bakso ikan serta daging sapi yang sebelumnya sudah direbus. Susu evaporasi juga membuat tekstur kuah menjadi lebih creamy. Sementara daging sapi dan bakso ikan memberikan karakter rasa yang berbeda dalam setiap suapan.
8: Ini adalah kali pertama saya mencoba kue tiau tapi kuahnya benar-benar creamy. Karena tadi dia punya campuran susu begitu ya, jadi rasanya cukup unik dan juga menarik. Jadi saya nggak jadi penasaran lagi karena ini sempat viral di media sosial ya. ketika dicoba memang dia punya rasa yang unik dan juga otentik, jadinya jadi signature sendiri nih di tempat makan ini. Apalagi dipadu-padankan dengan bakso ikan dan juga daging sapi seperti ini. Waduh, ini kalau Anda penasaran boleh dicoba ya, pengalaman yang baru, pengalaman unik menikmati kuliner seperti ini.
6: Makanan yang awalnya dibuat karena permintaan konsumen ini justru menjadi salah satu menu yang banyak dicari. Dalam sehari, lebih dari 50 porsi kue tiao kuah susu diburu para pecinta kuliner.
9: Di Bandung kulinernya bermacam-macam banget ya, jadi kita semakin tertarik gitu buat nyobain hal-hal baru. Kayak ini salah satu alternatif opsi makanan di Asia Afrika yang menurut saya wajib dicobain orang-orang. Iya, karena ini kebetulan juga muncul di Instagram saya gitu ya Leo, jadi kita penasaran pengen nyobain.
6: Kuliner Bandung kembali menunjukkan bahwa makanan yang sederhana bisa diolah menjadi hidangan yang unik dan mengundang rasa penasaran. Diki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
5: Selanjutnya, sebuah pengalaman baru dihadirkan saat menonton MotoGP Mandalika 2026. Penonton dapat menikmati sensasi menginap di tenda hingga camper van di area Pantai Kuta dengan panorama yang indah mempesona. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
6: Berbagai persiapan dilakukan jelang gelaran balap motor dunia di Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Penyelenggara menghadirkan alternatif akomodasi baru bagi pengunjung yang ingin menikmati atmosfer Mandalika Grand Prix of Indonesia 2026 dengan menginap dengan view Pantai Kuta yang menawan berpasir putih. Kehadiran official camping ground tersebut melengkapi penguatan kapasitas akomodasi yang terus berlangsung menjelang Mandalika Grand Prix of Indonesia 2026. Penonton dapat memilih tenda berkapasitas 2 orang, glamping, hingga camper van. Berbagai fasilitas lengkap pun telah disiapkan penyelenggara, di antaranya toilet, musola, dan food court and culinary.
10: Kita menyajikan satu kemasan paket, baik itu camping, experience, dan lifestyle dalam satu kesatuan paket yang kami sampaikan. Kami memberikan beberapa opsi untuk pemilihan tempat menginap atau tempat tinggal alternatif yang sebetulnya ini menjadi satu lifestyle baru.
6: Sementara itu, diperkirakan perputaran ekonomi dalam gelaran MotoGP Seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika ini akan mencapai lebih dari 5 triliun rupiah.
11: Terus kemudian untuk race, saya rasa tidak ada kendala, insya Allah 9, 10, 11 sesuai dengan rencana. Dan kami terus melakukan persiapan-persiapan, tiket cukup bagus, pergerakannya sudah 50%. Dan ini menandai bahwa secara respon rasanya lebih baik dari tahun lalu. Terus kemudian dampak ekonominya saya harapkan bisa mencapai di angka lebih dari 4,9 triliun. 2024 adalah 4,2 triliun, 2025 di 4,9. Tahun ini insya Allah kita mencapai 5, sekian triliun.
6: Sirkuit Internasional Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia menjadi gelaran seri ke-17 dari 22 total balapan MotoGP dalam satu musim. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Halo, apa kabar Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Rosaline Hill. Indonesia memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 setelah menempati posisi teratas dalam klasemen Grup H. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya, di antaranya. Diselimuti kabut asap, Malaysia menetapkan status darurat di Serian Sarawak, sementara kualitas udara di Kuching, Malaysia dan Singapura memasuki kategori tidak sehat karena kabut asap kebakaran hutan. Lebih dari 100 jenazah warga dimakamkan secara massal di Gaza, Palestina. Sementara ribuan jenazah lainnya diperkirakan masih tertimbun di bawah puing-puing bangunan. Pemirsa, di New Delhi, India, sejumlah orang terjebak dalam bangunan roboh. Sementara perayaan Dahi Handi di Mumbai juga berujung tragis dengan seorang anak meninggal dan ratusan peserta terluka. Dan berikut peristiwa dunia terkini.
1: Aksi memperingati 53 tahun kudeta Chile berujung ricuh di Santiago. Demonstran bertopeng melemparkan batu dan bom Molotov, sementara polisi membalas dengan semprotan meriam air serta gas air mata. Sedikitnya 37 orang ditangkap dan satu orang terluka dalam bentrokan. Sebelum kerusuhan, sejumlah warga berjalan menuju pemakaman umum Santiago sambil membawa foto orang-orang yang hilang pada masa kediktatoran Augusto Pinochet. Sementara itu, pesta Dahi Handi di Mumbai berubah menjadi petaka. Di tengah lautan manusia, peserta bertumpu di atas bahu satu sama lain, membentuk piramida untuk menggapai kendi yang digantung tinggi. Namun, beberapa formasi goyah dan runtuh. Peserta terjatuh dari ketinggian sebelum dievakuasi tim medis. Sedikitnya 168 peserta terluka di Mumbai dan 44 lainnya ditain. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun juga meninggal setelah tertimpa pilar bata yang roboh dalam perayaan informal di Malvani. Perayaan untuk memperingati kelahiran Dewa Krishna itu pun berakhir dengan sedikitnya 212 orang terluka di dua kota. Di New Delhi, India, sedikitnya 3 orang tewas usai sebuah asrama mahasiswa yang berusia puluhan tahun runtuh pada Minggu waktu setempat. 9 orang berhasil diselamatkan, namun sekitar 25 hingga 30 orang dilaporkan masih terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas masih melakukan pencarian dengan bantuan alat berat. Kepala Menteri Delhi, Rekha Gupta, dalam unggahannya di media sosial X mengatakan, segala upaya akan dilakukan untuk menyelamatkan korban yang masih terjebak dan akan segera memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak.
0: Lebih dari 100 jenazah warga yang baru diangkat dari balik reruntuhan dimakamkan secara massal di Gaza, Palestina. Sementara ribuan jenazah lainnya diperkirakan masih tertimbun di bawah puing-puing bangunan. Barisan jenazah berbalut bendera Palestina ini berhasil diangkat dari reruntuhan bangunan. Jenazah kemudian didoakan sebelum dibawa ke peristirahatan terakhir untuk dimakamkan. Pertahanan sipil Gaza menyebut sekitar 100 jenazah berhasil dievakuasi dari puing-puing rumah. Proses identifikasi berlangsung sangat sulit karena petugas hanya bisa mengidentifikasi lewat pakaian, gigi atau bagian tubuh lainnya. Sekitar 8.000 jenazah diperkirakan masih tertimbun di bawah bangunan yang hancur. Perempuan bernama Maryam Al-Balawi terpaksa kehilangan suami dan keempat anaknya.
2: اليوم هو مشارك ايمه محروق قلبي قد الدنيا والله العظيم روح رجع اليوم قول لهم يقوموا يكلموني والله اشتقت لهم والله بكلمك وانا قلبي محروق من كتر ما بعيط عليهم قول له محمود طب يقوم يكلمني
0: Polisi terlibat bentrokan dengan demonstran anti-rasisme di Copenhagen, Denmark. Aksi ini disebut mengganggu pelaksanaan aksi pawai nasionalis yang mengusung seruan remigration.
3: Dalam rekaman, sejumlah demonstran terlihat memenuhi kawasan Oosterbro. Polisi kemudian bergerak membubarkan massa dengan mendorong para demonstran mundur. Sejumlah demonstran melawan dorongan petugas. Polisi Kopenhagen menyatakan blokade dibubarkan secara paksa setelah para demonstran berulang kali mengabaikan perintah untuk meninggalkan jalan. Pawai nasionalis tersebut diselenggarakan The Danish People. Kelompok ini menyatakan mendukung kebijakan remigration yang dinilai adil dan realistis, serta menginginkan kebijakan imigrasi didasarkan pada hukum Denmark dan kepentingan nasional. Di lokasi terpisah, aksi anti-rasisme digelar dengan seruan tolak remigration, hak dan kesempatan yang setara untuk semua. Polisi menyebut dua aksi unjuk rasa utama telah diberitahukan sebelumnya dengan rute dan lokasi yang telah disepakati. Petugas awalnya berupaya memindahkan para demonstran melalui dialog. Namun setelah perintah untuk membubarkan diri tidak digubris, polisi kemudian bertindak untuk mengosongkan jalan. Dua aksi yang saling berpengaruh ini berpusat pada isu remigration, istilah yang semakin banyak digunakan kelompok nasionalis dan sayap kanan di Eropa. Istilah tersebut merujuk pada kebijakan yang mendorong atau dalam sejumlah kasus memaksa sebagian orang dengan latar belakang imigran untuk meninggalkan suatu negara. Para pengkritik menilai kebijakan semacam ini dapat mengancam kesetaraan hak. Karena itu, sejumlah kelompok anti-rasisme memobilisasi aksi menolak makin menonjolnya gagasan remigration dalam perdebatan politik di Denmark.
0: Pemirsa, sebuah pesawat jet tempur jatuh saat Athens Flying Week di pangkalan udara Tanah Gerak Yunani. Sementara di Miami, kecelakaan pesawat kargo terjadi. Insiden ini menyebabkan penghentian operasional penerbangan di bandara dan semua landasan pacu ditutup.
4: Sebuah pesawat jet tempur F Phantom jatuh saat pertunjukan udara Athens Flying Week di pangkalan udara Tanah Gerak Yunani pada Sabtu. Pesawat jatuh diikuti ledakan bola api serta kepulan asap hitam yang membumbung tinggi beberapa ratus meter dari area penonton. Atas insiden ini, dua pilot dari pesawat jet F4 tewas. Pihak pangkalan udara pun mendesak para penonton untuk meninggalkan area tersebut. Athens Flying Week sendiri merupakan agenda tahunan yang menarik tim penerbangan militer dan sipil dari puluhan negara. Di Miami, sebuah pesawat kargo milik Amazon tergelincir saat mendarat di Bandara Internasional Miami pada Minggu siang. Menurut keterangan pemadam kebakaran Miami, pesawat Boeing 767 yang tergelincir dari landasan pacu menabrak beberapa kendaraan setelah mendarat. Insiden ini menyebabkan penghentian operasional penerbangan di bandara dan seluruh landasan pacu ditutup. Pihak berwenang melakukan investigasi penyebab kecelakaan dan membersihkan area tersebut. Hingga saat ini, masih belum diketahui berapa banyak korban jiwa maupun luka-luka atas peristiwa

0: ini.
1: Diduga menjadi korban asap dari Indonesia, Malaysia menetapkan status darurat di Serian. Sementara kualitas udara di Kuching dan Singapura memasuki kategori tidak sehat. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

Ya alhamdulillah pemberian apresiasi penghargaan kepada pemerintah daerah berprestasi regional Kalimantan sudah berjalan sangat baik dan teman-teman dari CNN selaku media partner bekerja sangat bagus, sangat apik dalam menata semua kegiatan dan saya berterima kasih pada teman-teman dari CNN selaku mitra media yang menyelenggarakan event ini. Kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan berikutnya akan diselenggarakan untuk mengangkat topik-topik yang lebih mendorong pemerintah daerah memberikan pelayanan, memberikan dorongan agar masyarakat bisa maju, bisa sejahtera. Setiap kebijakan pemerintah harus diorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat. Ya, yang pemenang tentu tidak boleh berpuas diri gitu ya, karena menang itu pun bukan nilai puncak gitu ya. Mungkin dia terbaik daripada yang lain, tetapi bukan berarti dia sudah sampai tingkat yang sempurna. Sehingga perjuangan mereka untuk berjuang memberikan pelayanan yang terus-menerus masih diperlukan dan mempertahankan apa yang sudah baik. Bagi yang belum, tentu harus memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, kebijakan yang lebih inovatif lagi, serta ikhtiar, serta kolaborasi dengan berbagai pihak yang lebih masif lagi.

0: Pemirsa, kabut asap yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyelimuti sejumlah negara tetangga. Malaysia menetapkan status darurat di Serian, Sarawak, sementara kualitas udara di Kuching dan Singapura memasuki kategori tidak sehat.
1: Langit Kuching Malaysia berubah kelabu. Gedung-gedung di kejauhan samar tertutup kabut asap, sementara warga yang tetap beraktivitas di luar rumah memakai masker. Pemerintah Malaysia menetapkan status darurat kabut asap di Divisi Serian setelah indeks pencemaran udara melonjak hingga 521, melewati ambang darurat 500. Meski indeks di Serian kemudian turun menjadi 184, status darurat belum dicabut. Sementara Kuching masih berada dalam kategori sangat tidak sehat dengan angka 235.
2: Kami sekeluarga mengambil langkah berjaga-jaga, iaitu mengurangkan aktiviti di luar rumah dan semua aktiviti hanya dilakukan di dalam rumah sahaja.
1: Pemantauan satelit Pusat Meteorologi Khusus ASEAN menunjukkan sebaran asap dari titik-titik api di Kalimantan. Angin membawa asap dari Kalimantan Barat ke arah Sarawak. Kabut asap juga menyelimuti Singapura. Gedung-gedung di kawasan bisnis dan pelabuhan menghilang di balik lapisan asap yang bertahan selama beberapa hari. Indeks standar pencemaran udara 24 jam di Singapura sempat mencapai 105 atau masuk kategori tidak sehat. Ini menjadi pertama kalinya kualitas udara Singapura mencapai tingkat tidak sehat akibat kabut asap sejak Oktober 2023.
3: Indonesia, my country is like have a belt from smoke, right? Because in Kalimantan now still have like the burning of lot of the plant like that is very very make me sad also, right? Because I see from the social media it's very very bad and yeah, a lot of the animals dying.
1: Beberapa hari lalu, asap juga terlihat di langit Metro Manila, Filipina. Otoritas lingkungan Filipina menyebut kabut asap mengandung PM2,5. Partikel halus ini dapat menembus jauh ke dalam sistem pernafasan.
0: Data dari kepolisian Nepal menyebutkan lebih dari 1.500 orang menjadi korban jiwa dalam banjir. Di tengah berita duka itu, petugas terus menemukan korban yang selamat dari puing-puing atau timbunan material banjir.
4: Tim penyelamat menarik Chandika Kumari Sresta dari dalam bangunan yang dipenuhi lumpur. Perempuan ini ditemukan dalam keadaan selamat setelah 10 hari setelah banjir dahsyat menerjang lembah sungai Bote Koshi dan Trishuli, Nepal. Saat banjir datang, Sresta bertahan di lantai atas sebuah bangunan 4 tingkat di Betrawati, Distrik Nuwakot. Tim penyelamat bergerak setelah menerima laporan tentang suara manusia dari dalam bangunan. Saat ditemukan, Sresta dalam keadaan sadar dan masih bisa berbicara. Ia kemudian diterbangkan ke Kathmandu untuk menjalani perawatan. Pada hari yang sama, seorang pekerja asal China bernama Luhai Tou juga berhasil diselamatkan dari terowongan pembangkit listrik Upper Trishuli Wan. Luhai Tou ditemukan sekitar 225 meter di dalam terowongan setelah 10 hari terjebak. Dalam gambar vertikal yang dirilis tentara Nepal, Luhai Tou terlihat sadar saat mendapatkan perawatan medis dan dievakuasi menuju tempat aman. Sehari sebelumnya, dua pekerja Nepal juga ditemukan hidup setelah 9 hari terjebak di bawah tanah. Sanjay Shah dan Kabir Marjan terperangkap di terowongan pembangkit listrik Upper Trishuli 3A saat bencana menerjang pada 26 Agustus. Tim penyelamat menemukan keduanya setelah mendengar suara manusia dari bagian dalam terowongan. Sanjay Shah langsung mendapatkan perawatan medis, sementara Kabir Marjan dibawa keluar oleh para tentara menggunakan tandu. Namun, setelah penyelamatan keduanya, petugas menemukan satu jenazah dan tidak lagi menemukan korban selamat di terowongan tersebut.
0: Permukaan Sungai Rhein di Jerman terus menyusut akibat cuaca panas dan kekeringan. Kondisi ini membuat kapal harus mengurangi muatan dan meningkatkan biaya logistik.
1: Kapal-kapal masih berlayar di Sungai Rhein, Jerman, namun kondisi perairan yang semakin dangkal mulai menjadi ancaman serius bagi industri pelayaran Jerman. Di Duisburg Ruhrort, ketinggian air pada awal Agustus tercatat hanya 1,55 meter. Angka tersebut hanya sedikit di atas rekor terendah sepanjang sejarah, yakni 1,54 meter yang tercatat pada tahun 2018.
5: Ja, die Auswirkungen sind natürlich heute schon verheerend. Wir sehen hinter uns die Pegelanzeige hier am Pegel in Duisburg-Ruhrort. Wir haben Stand heute am 5.8. einen Pegel von 1,55 Meter. Vielleicht um eine Referenz zu haben, im historischen Niedrigwasserjahr 2018 hatten wir den niedrigsten Wasserstand überhaupt, der gemessen wurde, und der betrug 1,54 Meter, jedoch im Oktober des Jahres. Das heißt, wir können uns noch mit weiteren Einflüssen in den nächsten Wochen, müssen uns in den nächsten Wochen mit weiteren Einflüssen beschäftigen.
1: Rendahnya permukaan air membuat kapal tidak dapat membawa muatan secara maksimal. Akibatnya biaya pengiriman meningkat dan sebagian perusahaan mulai menggunakan kereta api serta jalur darat sebagai alternatif. Salah satu solusi jangka panjang adalah menggunakan kapal yang dirancang khusus untuk beroperasi di perairan dangkal. Namun, kapal jenis ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2,5 tahun untuk dibangun. Kondisi Sungai Rhein tidak terlepas dari cuaca ekstrim yang melanda Jerman dan Eropa secara keseluruhan. Badan Meteorologi Jerman mencatat gelombang panas bersejarah pada akhir Juni. Suhu rata-rata pada Juli mencapai 19,7 derajat Celcius atau 2,8 derajat lebih tinggi dibandingkan periode acuan tahun 1961 hingga 1990.
6: Wetterextremer werden im Kontext des Klimawandels wahrscheinlicher, nicht nur aufgrund der globalen Erwärmung, das heißt der erhöhten Temperaturen, sondern auch durch Veränderung der Zirkulationsmuster in der atmosphärischen Strömung. Das heißt, wir haben extremere Wetterlagen mit mehr Hitze, mehr Dürre, so wie wir jetzt auch sehen, und dadurch die Auswirkungen erhöhte Waldbrandgefahr, die Flüsse, die nur noch sehr wenig Wasser führen, und Dürre. Und auch in den kommenden Tagen ist da keine Änderung in Sicht, das heißt kein flächiger Regen, der irgendwie Ausgleich bringen würde.
1: Para ahli memperkirakan belum ada hujan yang cukup deras dalam beberapa hari mendatang untuk menaikkan kembali permukaan Sungai Rhein. Jika permukaan air terus turun, kapal akan semakin terbebani oleh keterbatasan muatan, sementara biaya logistik berpotensi semakin tinggi. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi salah satu jalur transportasi barang terpenting di Jerman. Sungai Rhein yang semakin dangkal kini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman bagi kelancaran rantai pasok dan perekonomian Jerman.
0: Harga hunian yang terus melambung membuat rumah kian sulit dijangkau warga di sejumlah kota besar Eropa. Di Stockholm, Swedia, kemampuan membeli rumah seorang warga berusia 25 tahun digambarkan hanya seluas 1,9 meter persegi. Di Berlin, para penyewa turun ke jalan menuntut penurunan harga sewa dan penambahan hunian terjangkau.
4: Sebuah tempat tidur pendek, ruang penyimpanan, dan toilet berjejal di dalam bangunan seluas 1,9 meter persegi ini. Ketika politikus Swedia Jonas Nadebo mencoba berbaring, kedua kakinya bahkan harus diangkat ke dinding. Namun, bangunan di Stureplan Square, Stockholm ini bukan rumah untuk dijual atau ditinggali. Instalasi tersebut menjadi gambaran kemampuan rata-rata warga berusia 25 tahun untuk membeli hunian di kota Swedia.
7: Att vara första gångs köpare har ju alltid varit svårt, speciellt i det område där jag är verksam. Jag jobbar som fastighetsmäklare i Stockholms innerstad och har gjort det snart i 18 år. Och under alla mina år så har det varit tufft för första gångs köpare att tagit sig in, och senaste året.
4: Perhitungan itu didasarkan pada rata-rata pendapatan dan tabungan, harga properti setempat, serta ketentuan kredit perumahan.
8: Jag känner typ ingen som har råd att köpa en lägenhet. Liksom. Det blir att man får, eller de som har råd och kan, att man får lån för sina föräldrar. Liksom. Eller ja, ta stora lån. Liksom.
4: Persoalan serupa juga dihadapi warga Berlin, Jerman. Para penyewa dan aktivis turun ke jalan menuntut harga sewa yang lebih rendah, perlindungan bagi penyewa, serta penambahan rumah terjangkau. Pesan mereka disampaikan dengan berbagai cara. Sejumlah peserta mengenakan topi berbentuk rumah. Seorang demonstran berkostum astronot membawa poster bertuliskan "Harga sewa kalian benar-benar astronomis." Para pengunjuk rasa menilai pembangunan hunian publik tidak mampu mengikuti pertambahan penduduk Berlin. Di sisi lain, perusahaan properti dan pemilik swasta dinilai terus menaikkan harga sewa. Aksi ini digelar 2 pekan menjelang pemilihan kota Berlin pada 20 September. Krisis perumahan diperkirakan menjadi salah satu isu utama bagi para pemilih.
0: Garuda Muda menghentikan langkah Australia di kualifikasi Piala Asia U20. Indonesia lolos ke putaran final setelah melibas Australia 2-0. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: bisa. Kalau begini
3: saja. Ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio.
7: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia World Now. Indonesia memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 setelah menempati posisi teratas dalam klasemen Grup H. Pada laga terakhir yang berlangsung Minggu 6 September, skuad Garuda Muda menunjukkan keperkasaan dengan melibas Australia 2 gol tanpa balas.
1: Tim asuhan Nova Arianto memastikan lolos setelah menang atas Australia pada laga penentuan Grup H di New Laos National Stadium, Vientiane. Pada babak pertama, Indonesia unggul 1-0 lewat gol yang dicetak Theodore Evan Lemming. Evan berhasil menyundul bola setelah cungkilannya

0: Berkat kemenangan ini, Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U20 dengan status juara grup. Garuda Muda mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan tanpa kebobolan. Nasib naas bagi Australia. Berstatus sebagai juara bertahan, skuad Young Soccerers ada di peringkat ketiga dan gagal ke putaran final.
1: Para pemanah berkuda dari puluhan negara beradu kecepatan dan ketepatan dalam World Nomad Games di Kyrgyzstan. Bukan hanya memburu medali, pertandingan ini juga menghidupkan kembali semangat dan tradisi masyarakat nomaden.
2: Di atas kuda yang terus bergerak, para pemanah harus menjaga keseimbangan di kawasan Izikul, Kyrgyzstan. Mereka harus mengendalikan laju tunggangan sekaligus memusatkan pandangan pada sasaran. Dalam panah berkuda gaya Kyrgyzstan ini, para peserta harus menembak target tanpa menghentikan laju kuda di lintasan sepanjang 100 meter. Dalam waktu singkat, atlet menarik busur dan melepaskan anak panah. Terlambat sedetik saja, sasaran bisa terlewati.
3: Menurut saya, pertandingan sangat menarik. Мы в этот раз получили лошадей через жеребьевку. У нас был очень маленький период, как бы познакомиться с лошадью. И в большинстве лошади попались всем очень быстрые.
2: Bagi Umina Dominova, tantangannya bukan hanya mengenai sasaran. Pemanah asal Uzbekistan ini juga harus segera memahami karakter kuda yang baru dikenalnya.
3: Для меня игры кочевников – это, во-первых, сам дух кочевников и именно сама дружба народов, то, что весь народ собирается в одном месте и делятся своей культурой, своими традициями и также играми. Вот, и общение самое главное.
2: Kompetisi ini diikuti oleh 72 pemanah putra dari 33 negara serta 45 pemanah putri dari 32 negara. Abzal Tulibekov dari Kazakhstan merebut emas kategori putra. Badr Altamimi dari Arab Saudi meraih perak, sementara Mergen Mirlanov dari Kyrgyzstan mendapatkan perunggu. Di kategori putri, Gunbilek Ganbatar dari Mongolia merebut emas, Ada Sokolska dari Polandia meraih perak, dan Yulia Loshnikova dari Rusia membawa pulang perunggu.
1: Kecerdasan buatan atau AI kini bukan lagi sekedar teknologi masa depan. Di tangan pelaku UMKM, AI mulai menjadi alat untuk mengubah cara bekerja, meningkatkan efisiensi, bahkan menciptakan produk dan layanan baru. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Lebih dari 3.700 stand menampilkan beragam inovasi, mulai dari kecerdasan buatan, energi baru, material baru, hingga biomedis. Bagi perusahaan dari berbagai negara, pameran ini bukan sekedar ajang memperkenalkan produk. Pertemuan dengan perusahaan lain membuka peluang kolaborasi untuk menghadirkan solusi AI yang lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Salah satunya perusahaan teknologi asal Kanada yang melihat peluang menggabungkan AI dan robotik, termasuk untuk meningkatkan kenyamanan serta postur pengguna kursi.
4: We've been to many different shows through China and we often talk to people involved in AI and robotics and how we can integrate with them. You could have a sensor in our cushion, so the AI might cause the seat to have little electronic motors that move the shape so it's better for that person's posture.
2: Hal serupa dilakukan perusahaan asal Rusia. Mereka mencari mitra untuk mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi kebakaran sejak dini, lalu mengirimkan peringatan langsung ke telepon seluler. Teknologi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan keselamatan sekaligus membuka peluang bisnis baru.
5: Many companies, big and small companies, who produce AI solutions, and we found a lot of companies who would like to cooperate with us. So now we are going to create a new program that can indicate the fire when it just starts, and people can just get notification in their phones.
2: Sementara perusahaan Cina menunjukkan bagaimana AI dapat bekerja langsung di dunia industri. Teknologi embodied AI memungkinkan robot menjalankan tugas yang membutuhkan fleksibilitas, ketelitian, dan rangkaian pekerjaan yang kompleks. Teknologi semacam ini dinilai dapat membantu perusahaan kecil dan menengah melakukan transformasi digital. Sebab AI bukan lagi hanya milik perusahaan teknologi raksasa, tetapi mulai menjadi bagian dari proses produksi, layanan, dan pengembangan usaha. Di tengah persaingan ekonomi yang semakin digital, kecerdasan buatan bukan hanya tentang siapa yang memiliki teknologi paling canggih, tetapi tentang siapa yang mampu memanfaatkannya untuk tumbuh, beradaptasi, dan menciptakan peluang baru.

0: Motor listrik VinFast menjadi pilihan Ziko Maloy, karyawan swasta yang setiap hari berkendara dari BSD menuju Jakarta. Beralih dari motor bensin ke motor listrik, Ziko mengaku bisa menghemat biaya perjalanan hingga Rp700.000 per bulannya.
1: Ya, saya sebelumnya user bensin udah lama juga sih. Terus kenapa beralih ke listrik? Ya seperti yang ditahu ya, harga bensin juga lumayan mahal. Terus kalaupun ganti ke yang murah, ngantrinya lama. Sedangkan saya kan perlu mobilitasnya tinggi sih, mudah bolak-baliknya itu sih. Dari yang sebelumnya saya bensin, ya bolak-balik dari rumah ke kantor daerah Jakarta itu kan bensin mau habis 1 jutaan ya. Terus setelah pakai motor listrik, jadi hemat sekitar 700 ribuan sih.
2: Itu per bulan?
1: Per bulannya ya. Sangat untungnya sekali sih. Okay.
0: Motor listrik VinFast Viper yang digunakan Ziko dibanderol sekitar Rp20 juta. Seluruh motor listrik VinFast juga dirancang menggunakan 2 baterai LFP berkapasitas 1,5 kWh yang memiliki daya tahan tinggi serta standar keamanan yang baik. Penempatan 2 baterai di bawah jok tidak hanya memudahkan proses pemasangan dan penukaran baterai, tetapi juga tetap menjaga ruang penyimpanan tetap optimal. Konsumen juga diberikan pilihan, mulai dari menyewa baterai, menukar baterai, hingga membeli motor lengkap dengan baterainya.
3: Motor VinFast ini bisa 2 pengisian daya. Pertama bisa melakukan pengecasan di rumah, juga bisa melakukan penukaran baterai di BSS. Ya, BSS VinFast ini juga udah tersebar di seluruh Indonesia ya. Ada di Planet Ban, ada di Circle K, ada di Lawson, ada di Dandan, Dewa Motor, dan masih banyak lagi.
0: Saat ini, 3 tipe motor listrik VinFast tersedia di Indonesia. VinFast Evo yang bergaya klasik retro dijual seharga Rp17.500.000. VinFast Felistu dengan tampilan modern yang dinamis dan fleksibel dijual seharga Rp18.500.000. Dan VinFast Viper dengan karakter visual yang gagah dan sporty dijual seharga Rp20 juta. Minat terhadap motor listrik tak hanya terlihat di Jakarta. Di Semarang, Jawa Tengah, kendaraan listrik juga mulai dipilih sebagai sarana transportasi harian. Salah satunya karena motor listrik dinilai lebih irit, minim

0: ya kita selalu ready ya. Kita ada model swap baterai, di mana swap baterai ini kita punya ekosistem sendiri yang namanya BSS ya, Battery Swap Station. Itu ada di sementara di Semarang ini ya, itu ada di Planet Ban Lawson, dan bisa melihat di aplikasi Finvest e-scooter. Di situ nanti akan muncul semua mana letak BSS-nya.
1: Tak hanya di kota besar, perkembangan minat terhadap motor listrik juga mulai terlihat di berbagai daerah. Efisiensi biaya, perawatan yang minim, serta kemudahan pengisian dan penukaran baterai menjadi sejumlah alasan motor listrik mulai dilirik masyarakat.

Selamat pagi, selamat bergabung Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day. Bersama saya Yudi Dawan, Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 7 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. PT Angkasa Pura Indonesia pada Senin dini hari kembali mengumumkan penghentian operasional penerbangan di sejumlah bandara imbas meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Memasuki puncak El Nino, Rumah Sakit di Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat mengalami over kapasitas pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Mengantisipasi paparan debu vulkanik, warga beramai-ramai membeli masker sebagai alat perlindungan diri.

0: Erupsi Gunung Anak Krakatau tidak hanya menjadi perhatian warga di sekitar kawasan pesisir, tetapi juga dirasakan langsung para nelayan yang tengah melaut. Sementara itu, untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik pada kesehatan, petugas puskesmas di Labuan Pandeglang membagikan masker kepada warga.
1: Inilah rekaman video amatir milik nelayan asal Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Video ini memperlihatkan aktivitas Gunung Anak Krakatau saat para nelayan masih berada di laut. Dalam rekaman, muntahan lava terlihat menyembur dari kawah gunung. Para nelayan mengaku sempat panik melihat aktivitas gunung yang masih terus terjadi. Mereka memilih segera meninggalkan kawasan gunung dan kembali menuju Labuan.
2: Gimana Pak?
3: Gemetar.
2: Pak, untuk berapa radius kilometer kira-kira dari Raka?
3: Kalau sekitar 2 mil, 2 mil, 3 mil.
2: Berarti kelihatan banget Pak ya?
3: Bahkan tidur juga di situ.
2: Kelihatan jelas. Nah, terus pada waktu erupsi, kondisi cuaca di sana gimana Pak?
3: Gelap sekali.
2: Gelap.
3: Saya khawatir pasti agak, cuman mau gimana lagi sih? Namanya juga lokasi bagian ikannya kan ada di sana. Bahkan kapal juga banyak ininya, banyak pasir debunya, muka-muka juga orang pada
2: hitam
3: semua,
2: gitu ya?
3: Hitam semua, pagi-pagi hitam semua.
2: Kena abu vulkaniknya itu?
1: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, sejumlah wilayah di Pandeglang mengalami hujan abu. Untuk mengantisipasi gangguan kesehatan, petugas puskesmas dibantu sejumlah relawan membagikan masker kepada warga. Pembagian masker dilakukan di Jalan Raya Labuan pada Minggu pagi. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan jika terhirup atau terkena mata dan kulit. Karena itu, warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
4: Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Labuan dan sekitarnya untuk menggunakan masker setiap berpergian keluar rumah. Tujuannya adalah untuk mencegah penyakit ispa, infeksi saluran pernapasan akut.
1: Sementara itu, pemerintah terus memantau pergerakan abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau. BMKG pada Minggu pagi mengidentifikasi sebaran abu yang melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Bengkulu. Warga

0: Kita juga diminta tidak mendekati Gunung Anak Krakatau. Badan Geologi menetapkan radius 3 km dari pusat aktivitas sebagai wilayah yang harus dihindari. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
1: Abu vulkanik halus dari letusan Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda masih dirasakan warga dan pengendara di kawasan Pantai Anyer, Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Abu vulkanik terlihat menyelimuti kawasan pesisir Pantai Anyer, Cinangka. Material abu yang sangat halus terbawa angin dan jatuh di sejumlah titik termasuk kawasan wisata dan jalan yang dilalui pengendara. Kendaraan milik wisatawan tampak kotor dipenuhi abu halus. Kondisi paling terasa di wilayah pesisir karena abu terbawa angin dari arah Selat Sunda dan membuat udara terlihat berkabut. Meski demikian, warga dan wisatawan masih terlihat beraktivitas di luar ruangan. Meski erupsi Gunung Anak Krakatau disebut sudah berhenti sejak Minggu pagi, aktivitas Gunung Anak Krakatau masih dipantau. Rekaman seismograf masih menunjukkan adanya tremor menerus. Kondisi gunung juga belum dapat diamati secara maksimal karena sejumlah kamera pengawas di area gunung mengalami kerusakan setelah terkena material letusan.
2: Gunung Krakatau sampai dengan saat ini masih berstatus level 3 atau siaga, jadi masyarakat atau wisatawan tidak diperbolehkan mendekat dalam radius bahaya dalam radius 3 km. Dan untuk kondisi saat ini di Pos Pasauran sendiri sudah merasakan atau terdampak abu vulkanik yang sangat tipis sekali. Jadi bisa dilihat dari CCTV sendiri juga banyak abu yang berkibaran.
1: Abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau meluas mencapai permukiman warga di Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Debu tipis kelabu menempel pada rumah dan kendaraan. Sejumlah warga pun mengenakan masker saat beraktivitas. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengimbau masyarakat tetap tenang dan mendatangi fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan.
3: Debu tipis berwarna kelabu terlihat menempel di rumah salah satu warga, kawasan Rasamala, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Minggu pagi. Kaca halaman rumah hingga kendaraan yang terparkir tak luput dari lapisan debu. Warga mengaku terkejut dan baru mengetahui adanya debu yang diduga abu vulkanik ini pada Minggu pagi. Mereka khawatir debu berdampak pada kesehatan, terutama bagi anak-anak.
4: Anak Krakatau kan agak lumayan juga, tapi kan bukan abunya angin udah masuk kemari berarti. Ya baru tadi. Wajar, orang-orang kan pada takutnya kena penyakit ispa yang lainnya kan.
3: Di sisi lain, meskipun sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau telah mencapai Jakarta, suasana Car Free Day di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan tetap ramai pada Minggu pagi. Warga datang untuk berolahraga hingga menghabiskan waktu bersama keluarga. Sebagian warga memilih menggunakan masker sebagai antisipasi paparan debu di ruang terbuka.
5: Udah tahu tadi ya suami juga ingetin pakai masker aja soalnya itunya strukturnya kayak beling.
6: Oh gitu. Seluruh warga masyarakat.
3: Sementara Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan BMKG dan pemerintah pusat guna memantau pergerakan abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengimbau masyarakat tidak panik serta menerapkan protokol kesehatan 5M seperti memakai masker dan membatasi aktivitas di luar ruangan.
7: Saat ini abu gunung vulkanik atau abu vulkanik anak Krakatau telah menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia, saya menghimbau untuk tetap tenang dan waspada. Bila wilayahnya mulai terdampak abu vulkanik, lakukan 5M. Memakai masker atau perlindungan diri, terutama saat berada di luar ruangan.
3: Warga diminta memantau informasi dari kanal resmi dan segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gangguan pernapasan atau penglihatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: PT Angkasa Pura Indonesia pada Senin dini hari kembali mengumumkan penghentian operasional penerbangan di sejumlah bandara imbas meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dikutip dari akun Instagram @injourneyairport, PT Angkasa Pura Indonesia mengumumkan penghentian sementara operasional penerbangan antara lain di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, Bandara Raden Inten 2 Lampung, dan Bandara Husein Sastra Negara Bandung pada Senin 7 September 2026 sampai dengan pukul 8 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Penumpang diimbau untuk terus memantau status penerbangan secara berkala ke maskapai terkait atau menghubungi kontak center InJourney Airport di nomor WhatsApp 0816-770-172. Imbas erupsi Gunung Anak Rakatau, sejumlah penerbangan di-cancel di Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah calon penumpang pesawat terlantar menanti kepastian. Pemerintah memperpanjang penutupan hingga pukul 9 pagi hari ini. Pembatalan penerbangan juga terjadi di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Beberapa penumpang menunggu kepastian keberangkatan. Bahkan ada pesawat yang harus terbang kembali ke Bali setelah kurang lebih 1 jam perjalanan menuju Jakarta.
8: Sejumlah calon penumpang pesawat terlantar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta imbas dari pembatalan penerbangan pada Minggu 6 September 2026. Terpantau penumpang yang membawa serta balita dan lansia harus duduk di selasar dan musala menunggu kepastian keberangkatan. Pasalnya mereka telah tiba di Terminal 1B sejak pukul 1 dini hari dan tidak mendapatkan ruangan khusus untuk menunggu. Sebagian penumpang harus kembali dari ruang tunggu dan antri di loket check-in untuk mengurus proses pembatalan tiket atau penjadwalan ulang.
9: Jadi kami ini mau pergi ke Kuala Namu Medan dan karena erupsi gunung kan tidak memungkinkan cuacanya, jadi harus ditunda dulu penerbangannya demi keselamatan kami. Sudah di ruang tunggu, udah check-in juga kan, ternyata kondisi tidak memungkinkan untuk kita terbang.
8: Pembatalan penerbangan juga terjadi di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Meski tidak terdampak abu vulkanik, namun penerbangan dibatalkan karena bandara tujuan ditutup. Para penumpang yang batal terbang tampak memenuhi terminal keberangkatan. Sebagian dari mereka sudah tiba di bandara lebih awal dari jadwal penerbangan mereka masing-masing sebelum ada pengumuman dari pihak maskapai mengenai pembatalan penerbangan. Bahkan ada pesawat yang harus terbang kembali ke Bali setelah kurang lebih 1 jam perjalanan menuju Jakarta.
10: Yeah, I've already asked. They promised to refund money, but they haven't done it yet. I have no idea. So we tried to book another flight because we are supposed to go to Russia this night. And we have interchange in Beijing. So from Jakarta to Beijing, from Beijing to Moscow. And it's crazy. I don't know what to do, actually. Because they didn't offer alternative.
8: Sebagian besar penumpang memilih menunggu lebih lama di bandara untuk mendapatkan kepastian mengenai penerbangan mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Sumatera dan Kalimantan berdampak buruk kepada habitat satwa liar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Mengantisipasi paparan debu vulkanik, warga beramai-ramai membeli masker sebagai alat perlindungan diri. Di Pandeglang, Banten, warga melakukan panic buying hingga membuat stok masker di toko langka. Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta. Warga mulai memborong masker dalam jumlah berlebih sebagai persediaan.
4: Inilah video amatir warga yang memperlihatkan antrian saat membeli masker di salah satu pusat perbelanjaan di Pandeglang, Banten pada hari Minggu. Sejumlah warga terlihat membeli masker dalam jumlah lebih dari satu untuk persediaan. Aksi berburu masker terjadi setelah abu vulkanis Gunung Anak Krakatau mulai turun di sejumlah wilayah Pandeglang. Sejumlah warga mengaku mata terasa perih serta abu terasa masuk ke saluran pernapasan.
5: Jaga-jaga buat kesehatan aja.
4: Akibat panic buying, sejumlah minimarket bahkan mulai kehabisan stok karena warga membeli masker dalam jumlah berlebih. Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta. Warga mulai membeli masker setelah menyadari adanya debu halus yang menempel di kendaraan, teras rumah, dan sejumlah permukaan di lingkungan tempat tinggal. Beberapa warga sengaja membeli masker dalam jumlah banyak untuk persediaan di rumah.
6: Pastikan tiap hari anak-anak jadinya pakai masker. Udah ada, itu sih kayaknya di sekolah lain udah ada lu pakai wajib masker.
7: Oh gitu, ada imbauan.
6: Tapi kalau anak saya belum ada.
7: Tempat kerja saya udah taat kok, udah ada imbauan wajib pakai masker. Oke. Mulai hari ini.
8: Iya, ya, Pak.
4: Ramainya warga yang membeli masker berdampak langsung terhadap penjualan pedagang. Salah satu penjual masker mengaku lapaknya lebih ramai dibandingkan hari biasa. Bahkan jumlah masker yang terjual disebut meningkat hingga 4 kali lipat. Meski permintaan meningkat, Neni memastikan tidak ada kenaikan harga masker dan menjualnya dengan harga Rp10.000 hingga Rp25.000 tergantung merek dan jenis masker. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemprov DKI Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk seluruh sekolah di Jakarta pada Senin 7 September 2026. Langkah kedaruratan ini diambil guna menjaga keselamatan dan kesehatan para peserta didik serta tenaga pendidik dari dampak sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang menjangkau wilayah ibu kota. Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan proses PJJ tetap berjalan optimal dengan pengawasan dan pendampingan ketat. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto menegaskan, kebijakan PJJ akan dievaluasi menyesuaikan perkembangan situasi laju abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Selain sektor pendidikan, Pemprov DKI Jakarta juga tengah membahas skema work from home atau WFH bagi para ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Aturan WFH tersebut akan segera diinformasikan lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Daerah.
9: Kalau memang sudah tidak ada lagi abu vulkanik atau dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau selesai, ya itu juga bisa berjalan normal seperti biasanya.
10: WFH tidak ada berarti ya Pak?
9: Nanti juga menyesuaikan. Nanti sudah dirapatkan juga terkait dengan WFH karena sudah ada aturan, mungkin nanti dari BKD juga akan menginformasikan kepada seluruh jajaran ASN di lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3: Sementara itu, Pemkot Depok juga menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk memitigasi risiko dampak penyebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang melanda sejumlah wilayah di Kota Depok. PJJ berlaku mulai dari sekolah dasar hingga SMP, baik negeri maupun swasta.
8: CNN Indonesia Breaking News.
11: Bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air. Jadi kalau kita punya 10 helikopter bisa segera merapat ke titik api yang terbanyak, ini juga akan sangat membantu respons kita. Kemudian kita nanti harus alokasikan lebih banyak pesawat-pesawat untuk cuaca, untuk modifikasi cuaca. Kemudian BRIN harus mengkaji ya, zat-zat apa yang paling efisien untuk mempercepat modifikasi cuaca. Dan selanjutnya kita harus mengadakan drone-drone yang bisa melempar air. Ada drone yang cukup besar ya, sampai bisa mengangkut dan melempar, mendrop 50 kilo air. Kalau 50 kilo air, kita 10 drone itu sama dengan satu helikopter kemampuannya. Iya kan? 50. Oh, tidak ya. 50 kali 10 baru 500 setengah ton ya. Ya, tapi minimal kalau ada di tempat terdepan ya, ini akan sangat. Jadi kita persiapan mengatasi dan mitigasi itu jangan menunggu kejadian, jauh sebelumnya kita siapkan. Gempa Flores, saya lihat juga respons kita juga cukup besar ya. Tapi saya juga ingin cek di kabupaten-kabupaten yang belum saya datangi, tapi saya ingin untuk lihat bagaimana kebutuhan dasar, apa sudah bisa dipulihkan dan sebagainya. Jadi nanti saya menunggu nanti laporan dari saya kira mungkin nanti Menteri Dalam Negeri melaporkan kondisi, kemudian juga nanti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Nanti juga saya minta dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, dan juga Badan Geologi ya, yang ada di ESDM masih punya tanggung jawab tentang gunung-gunung berapi. Kemudian nanti saya juga minta mungkin Panglima TNI dan Kapolri bisa melaporkan dari segi keterlibatan TNI dan Polri dalam penanganan ini. Kemudian tentunya nanti saya akan beralih kepada Gubernur NTT untuk bersama dengan Pangdam dan Kapolda NTT untuk melaporkan perkembangan penanganan pasca kejadian. Baik, saya persilakan sekarang BNPB. Ya, siap. Oke, kita mulai dengan BNPB melaporkan keadaan secara umum. Silakan.
12: Ya, Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto, yang saya hormati para Menteri, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Kepala BMKG, Bapak Sekretariat Kabinet, ulangi Bapak Sekretaris Kabinet, dan Prokopimda Provinsi, Prokopimda Kabupaten, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Bapak Presiden, izin kami melaporkan secara singkat garis besar terkait perkembangan bencana Flores per hari ini. Yang pertama kami laporkan bahwa untuk kejadian gempanya sendiri sekarang sudah mulai menurun, meskipun per hari ini, hari ke-24, tanggal 7 September 2026, ini masih terjadi gempanya dari mulai awal, tanggal 15 Agustus 2026 sampai sekarang, tercatat ada 13.156 kali gempa, Bapak Presiden. Tetapi di minggu keempat, ini sudah mulai turun, ada di minggu keempat tercatat ada 364 kejadian gempa,

yang tidak signifikan dirasakan oleh masyarakat. Artinya secara umum kondisi gempa di Flores menunjukkan penurunan, meskipun untuk berhenti secara total kembali seperti semula ini masih memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan. Lanjut. Kemudian untuk data-data ini yang sekarang per update, jadi yang meninggal dunia secara langsung 48, tidak ada lagi yang korban meninggal dunia akibat gempa susulan. Ada korban meninggal tidak langsung, ada 87 orang seluruh Flores. Ini akibat perawatan-perawatan atau sudah ada penyakit bawaan sebelum terjadi gempa. Dan kebanyakan juga yang meninggal secara alami. Tetapi tidak ada yang meninggal akibat gempa susulan ataupun akibat langsung daripada gempa. Datanya sebagaimana tertera di slide. Kemudian jumlah pengungsi ini menurun, Bapak Presiden, karena masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan rusak sedang ini mulai dikembalikan ke rumahnya masing-masing seiring dengan kondisi gempa yang semakin menurun dan mereka mulai memperbaiki rumahnya masing-masing. Kami catat ketika Bapak Presiden datang ke daerah bencana, itu kami masih melaporkan sebanyak 179.037 jiwa yang masih mengungsi. Per hari ini tinggal 72.864 jiwa. Yang masih mengungsi ini adalah masyarakat yang rumahnya rusak berat dan sekarang secara bertahap sedang kami bangunkan hunian sementara ataupun diberikan dana tunggu hunian. Lanjut, kami laporkan untuk logistik ini yang sudah terkirim ke Flores per hari ini ada 2.142 ton, 1.368 ton masuk ke Labuan Bajo untuk melayani 4 kabupaten yaitu Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Ngada. Kemudian untuk 629 ton ini masuk Maumere, ini untuk melayani 3 kabupaten yaitu Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Nagekeo. Kemudian posko logistik nasional di Halim, per hari ini juga kami tutup Bapak Presiden karena logistik-logistik juga sudah masuk banyak ke Flores, tidak ada lagi yang menumpuk di Jakarta, kami pindahkan ke gudang logistik BNPB di Jati Asi, tetapi setiap kebutuhan masyarakat terdampak ini tetap kami layani atas dasar laporan dari para bupati, wali kota, ataupun posko-posko kabupaten kota di masing-masing daerah terdampak. Kemudian kondisi kesehatan ini juga kami monitor, nanti juga mungkin Bapak Menteri Kesehatan akan menambahkan, tetapi secara umum semuanya sudah kembali normal, rumah-rumah sakit dan puskesmas juga sudah melakukan perawatan, kami sudah lengkapi dengan tenda-tenda darurat di depan puskesmas, kemudian juga rumah sakit lapangan juga masih beroperasi, tetapi untuk kapal rumah sakit dari TNI AL itu sudah kembali ke pangkalannya masing-masing karena pelayanan kesehatan sudah bisa ditangani melalui fasilitas kesehatan yang ada di darat. Kemudian pembelajaran juga sudah mulai berjalan Bapak Presiden, ini sudah kami buatkan sekolah-sekolah darurat, jadi anak-anak ini juga tidak terganggu, mereka sudah sekolah di tenda-tenda darurat. Kemudian juga psikososial, trauma healing, ini juga dilakukan. Ini juga untuk mengembalikan kondisi masyarakat, ibu-ibu yang mungkin ada yang trauma, yang cemas, sulit tidur, ini juga dilakukan pelayanan. Kemudian kondisi listrik, komunikasi BBM, air bersih, dan jalur transportasi, ini relatif sudah kembali normal, pulih semua. Untuk jalan nasional juga, ini semuanya sudah kembali normal sampai tingkat kabupaten. Untuk tingkat kecamatan dan desa-desa juga sudah pulih secara fungsional. Artinya sudah bisa dilalui dan bisa mendukung kehidupan masyarakat. Tentu saja untuk rinciannya nanti Bapak Menteri Pekerjaan Umum akan menjelaskan secara lebih rinci dan detail. Kemudian untuk pendampingan, kami laporkan Bapak Presiden, kami dari BNPB masih terus mendampingi khususnya pemerintah kabupaten kota untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut penanganan baik di tahap tanggap darurat maupun di tahap berikutnya. Jadi personil kami masih ada di sana.
personil pusat dari Mabes TNI dan Mabes Polri ini juga masih ada di sana, tapi juga berangsur-angsur sudah kembali seiring dengan penanganan bencana ini dikembalikan kepada Prokopimda, sehingga personil-personil Prokopimda baik TNI Polri di tingkat Provinsi NTT ini langsung melaksanakan penanganan terkait dengan kegiatan distribusi bantuan, mobilisasi personil, dan lain-lain sebagainya, dan dari pemerintah pusat terus mendampingi dari BNPB. Kemudian alutsista juga sudah mulai berkurang, Pak Presiden, yang semula puluhan sekarang yang tinggal di Flores. Ini untuk pesawat satu Cessna dari BNPB dan satu helikopter, hanya dua unit ini untuk antisipasi kontingensi apabila memang diperlukan dalam kondisi darurat, apakah pendistribusian logistik atau evakuasi. Kemudian pendorongan logistik dari Jakarta ini juga masih berlangsung menggunakan dua pesawat Hercules dan pesawat Boeing. Ini sifatnya tidak menetap di NTT ataupun di Flores, sifatnya hanya membantu pengiriman logistik. Kemudian juga dua KRI, Teluk Semarang dan Teluk Parigi masih juga digunakan untuk mendorong logistik lewat laut. Sementara yang di NTT sendiri dari provinsi, dari kabupaten, dari kecamatan, dari desa ke desa dan ke titik-titik pengungsian, ini kami menggunakan sarana transportasi darat dan jumlahnya per hari ini masih mencukupi. Kemudian selanjutnya, kami pun sekarang sudah memindahkan untuk media center, pemberian informasi kepada masyarakat sudah tidak lagi dilakukan di Flores, tapi kami pindahkan di Jakarta. Semula memang setiap hari kami mengupdate semua permasalahan atau penanganan bencana gempa bumi Flores, tetapi sekarang kami lakukan secara bertahap berkoordinasi dengan Bakom RI, gabungan dengan Komdigi, paling tidak seminggu dua kali. Kemudian kami juga sudah melakukan verifikasi data kerusakan rumah, Bapak Presiden, ini tahap lanjutan dari tanggap darurat. Itu kami sudah masuk dari 7 provinsi, ulangi 7 kabupaten kota, data yang masuk rumah rusak berat, rusak ringan, rusak sedang, ada 102.384 unit, kami verifikasi hasilnya dari 102.384 unit, sementara yang sudah terverifikasi ada 46.117 unit, itu termasuk rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, dan ternyata juga masih banyak rumah-rumah ini yang tidak masuk kriteria baik rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Nanti kami akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Flores dan pemerintah Provinsi NTT untuk yang tidak masuk kriteria rusak ini tentu saja nanti diberikan bantuan secara khusus. Kemudian untuk rumah rusak ringan dan rusak sedang, sebagaimana terjadinya bencana di tempat lain, ini pemerintah pusat memberikan bantuan untuk rumah rusak ringan 15 juta dan rusak sedang 30 juta. Kemudian yang untuk rumah rusak berat, ini juga sudah kami data, ini akan dibantu dibangunkan rumah kembali oleh pemerintah, baik oleh Kementerian Perumahan maupun oleh BNPB, dan sekarang mereka sudah sedang dibangunkan hunian sementara. Ini contohnya, Pak Presiden, hunian sementara ada dua tipe, yang paling kanan itu yang dibangun oleh BNPB menggunakan bahan GRC, ini juga digunakan di Aceh. Yang sebelah adalah permintaan dari masyarakat Ngada, itu kearifan lokal untuk hunian sementara ini dibangun seperti itu, ini pun sudah mulai dibangun. Mana masyarakat yang mau kita bangunkan, tentu saja ini untuk masyarakat yang rumahnya rusak berat. Lanjut, kesimpulan Pak Presiden, menurut kami BNPB hingga hari ke-24 atau 23 pasca bencana, ini kegiatan tanggap darurat berjalan lancar. Kami punya 8 indikasi. Yang pertama, indikasinya memang tidak ada tambahan korban jiwa akibat gempa susulan. Kemudian juga distribusi bantuan logistik ini tidak ada kesulitan, sudah bisa menjangkau. Kami melakukan sistem pengecekan dari bawah. Jadi masyarakat di tingkat paling kecil, RT, RW, desa, sampai camat, itu melaporkan setiap hari kebutuhan logistiknya, dan nanti dipenuhi oleh posko-posko logistik kabupaten. Posko-posko logistik kabupaten dipenuhi oleh posko logistik dari Labuan Bajo dan Maumere, kebutuhan logistik Labuan Bajo dan Maumere dipenuhi dari Jakarta. Kemudian juga
kebutuhan dasar masyarakat, listrik, komunikasi, BBM, air bersih, jalur transportasi, kesehatan, pendidikan juga ini secara umum sudah fungsional. Kemudian rumah rusak ringan, rusak sedang sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian juga pasar-pasar tradisional, acara keagamaan, sosial di seluruh Pulau Flores ini sudah kembali beroperasi. Jadi pasar-pasar ini sudah ramai, acara-acara keagamaan juga sudah berlangsung, Bapak Presiden, termasuk juga acara-acara pernikahan, acara-acara sosial masyarakat, ini juga sudah kembali pulih. Dan Pak Gubernur NTT juga sudah berkoordinasi dengan kami, sudah meminta masukan seandainya diakhiri fase tanggap darurat dan mulai masuk ke fase rehabilitasi rekonstruksi. Demikian untuk secara umum untuk penanganan gempa Flores. Selanjutnya kami masuk ke momen yang kedua, Pak Presiden, kami sedikit untuk aktivitas Gunung Api Krakatau. Kemarin kami juga sudah memantau, menurut kami BNPB per hari ini untuk kondisi erupsinya ini sudah menurun. Kami membandingkan kondisi 2026 ini dengan erupsi 2018. Di mana di 2018 itu terjadi sama, hampir sama, tetapi tingkat erupsinya lebih tinggi daripada 2026. Kemudian hasil pengamatan secara langsung melalui tim kami yang bergerak ke sana, ini kemungkinan adanya erupsi yang lebih besar, menurut BNPB itu kecil, tetapi tentu saja nanti yang akan menjelaskan dari BMKG ataupun dari Badan Geologi. Kemudian yang terasa, Pak Presiden, dari mulai kemarin sampai tadi pagi, ini terjadi sebaran abu vulkanik yang menimpa paling tidak 4 provinsi, DKI Jaya, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan, sehingga mengganggu penerbangan. Ada beberapa bandara yang terpaksa ditutup, paling tidak per hari ini ada 8 bandara, yang pertama adalah Raden Inten 2 Lampung, Taufik Kemas Lampung, Soekarno-Hatta Tangerang, Halim Perdana Kusuma Jakarta, Hussein Sastra Negara Bandung, Pondok Japi Tangerang Selatan, Budi Harto Tangerang, dan Atung Bungsu Sumatera Selatan. Nah, langkah-langkah yang sudah dan sedang kami laksanakan, sejak terjadinya kemarin kami sudah langsung mengumpulkan kepala BBBD di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi. Sampai sekarang dilaporkan tidak ada korban jiwa, Pak Presiden, tidak ada kerusakan, dan tidak ada satu kabupaten pun yang menetapkan status kedaruratan sehingga pemerintah pusat harus turun membantu. Artinya di bawah ini kondisi kehidupan masyarakat terganggu oleh abu vulkanik, tapi tidak ada dampak lanjutan, misalnya ada yang luka atau ada fasilitas yang rusak. Kemudian kami juga terus berkoordinasi untuk melihat ketersediaan logistik apabila situasi meningkat, dan agar kondisi abu vulkanik ini segera bisa luruh, kami laporkan dari mulai kemarin kami berusaha untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, mendatangkan hujan, agar cuaca atau abu vulkanik ini bisa luruh dan penerbangan tidak terganggu. Tapi hari kemarin kami belum bisa berhasil, Pak Presiden, karena semua pesawat ini nggak bisa terbang, tertutup. Nah, hari ini kami menggunakan 3 strategi. Yang pertama, tetap kami gunakan ada satu tim di Pondok Cabe, antisipasi kalau nanti bisa terbuka, ini segera bisa naik untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang kedua, kami dapat informasi juga barusan bahwa Kertajati ini juga sudah terbuka. Jadi mungkin hari ini juga kami akan berusaha melaksanakan operasi modifikasi cuaca, pesawatnya terbang dari Bandara Kertajati Majalengka. Dan yang ketiga, apabila memang di Jawa ini juga masih tertutup, kami sudah menggeser pesawat operasi modifikasi cuaca dari Kalimantan, kemudian masuk dan sekarang sedang di Samarinda, Pak Presiden. Ulangi, di Semarang, Pak Presiden. Dari Samarinda ke Semarang. Nah, di Semarang ini nanti kami akan melaksanakan OMC karena Bandara Ahmad Yani Semarang ini tidak tertutup. Ini paling tidak kami bisa melaksanakan OMC untuk meluruhkan abu-abu yang sekarang menutupi penerbangan di 4 provinsi tersebut. Kemudian kami izin melaporkan juga terkait dengan penanganan karhutla secara singkat, Pak Presiden.
Jadi kami laporkan total yang

0: yang terbakar di 6 provinsi yang lahan gambut, Bapak Presiden, lahan gambut ini yang susah dipadamkan. Ini per hari ini yang sudah terbakar ada 72.009 hektar. Itu yang terbesar ada di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Ada yang masuk lahan konsesi, ada yang merupakan lahan masyarakat. Lahan konsesinya ada 14.711 hektar, yang punya masyarakat dan kawasan hutan ada 57.298,02 hektar. Kami sudah berhasil memadamkan 71.069,65 hektar. Nah, di 6 provinsi per hari ini, Bapak Presiden, kami laporannya real tiap hari. Ini yang per hari ini yang sedang kami padamkan 939,45 hektar. Jadi untuk menghitung ini kami yang pertama adalah Kementerian Kehutanan dengan BMKG selalu menginformasikan adanya hotspot lewat satelit, Bapak Presiden. Nah, hotspot yang tingkat kepercayaannya tinggi, kami yakinkan bahwa itu memang kebakaran atau akibat panas yang lain melalui heli patroli. Melalui patroli darat. Nah, dari hasil patroli udara dan patroli darat, ketemulah yang betul-betul terbakar. Nah, ini kami padamkan dengan operasi darat dan operasi udara. Apakah 939,45 ini setelah dipadamkan hari ini, besok berkurang, mudah-mudahan berkurang, Pak Presiden. Tapi kadang-kadang juga tidak berkurang signifikan, karena hari ini juga ditemukan titik kebakaran yang baru. Atau kebakaran yang lama, yang sudah dipadamkan, yang sudah dilaporkan padam, tiba-tiba hidup kembali. Itulah kesulitannya lahan gambut di 6 provinsi prioritas ini. Kemudian kami laporkan juga di luar provinsi, 6 provinsi tadi, ini juga terjadi kebakaran-kebakaran di tempat lain yang sedang kami tangani. Yang pertama di IKN Kalimantan Timur, ada di kawasan IKN, Bapak Presiden, di Bukit Suharto ada 458 hektar. Ini sedang proses penanganan, kami pun bantu dengan Satgas Darat dan Heli WB ke sana. Kemudian di Teluk Bintuni, Papua Barat, 223,5 hektar, ini juga sedang penanganan, sebagian besar relatif sudah padam. Kemudian kawasan Gunung Butak, Jawa Timur, 16,5 hektar, ini juga sedang dilakukan pemadaman. Tempat pembuangan akhir sampah di Putri Cempo, Kota Solo, Bapak Presiden, 4,6. Ini sekarang sedang dilakukan pemadaman. Ini agak susah, tapi kami sudah kirimkan OMC, kami kirimkan juga heli waterbombing ke Solo, dan kawasan Bundang Ijen, Jawa Timur, ini 2,5 hektar, ini juga sedang dilakukan pemadaman, jumlahnya 705,1 hektar. Untuk daerah-daerah lain yang tidak lahan gambut, ini mudah dipadamkan, Bapak Presiden, kalau Satgas Daratnya nanti dengan dibantu operasi Satgas Udara, heli waterbombing, ini biasanya segera bisa padam. Kemudian kami laporkan untuk memadamkan Satgas Darat, ini sudah terbentuk, Pak Presiden. Terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu. Dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden. Karena Satgas Udara ini terhambat cuaca, kadang-kadang nggak bisa terbang. Di 6 provinsi prioritas Kalimantan dan Sumatera itu apinya sudah padam, Pak Presiden. Tapi asapnya ini yang selalu keluar terus dari lahan gambut, dan ini yang mengakibatkan kondisi cuaca kurang bagus, dan ini juga yang mengakibatkan visibility atau jarak pandang terganggu. Nah, untuk asap ini yang salah satu jalan memang dengan mendatangkan hujan, Pak Presiden. Nah, hujan di 2 minggu terakhir ini cukup minim, nanti Bapak Kepala BMKG mungkin akan menjelaskan. Tetapi di beberapa minggu ke depan, seperti contoh kemarin Kalimantan Barat itu yang terbesar terbakar. Kemarin sempat hujan deras di Pontianak, kebetulan saya juga di sana. Dan informasinya sampai pertengahan September ini akan ada pertumbuhan awan hujan, sehingga kami juga maksimalkan untuk operasi modifikasi cuaca di sana. Kemudian Satgas Udara, kami laporkan Bapak Presiden, sampai hari ini ada 55 pesawat gabungan untuk operasi modifikasi cuaca, dan patroli ada 19 pesawat, untuk waterbombing ada 36 pesawat. Ini cukup untuk 6 provinsi ini, kami cukup Bapak Presiden, karena kami juga mengolah yudakan, mana yang berat itu yang ditambah, mana yang ringan kita kurangi, Pak Presiden. Jadi sementara cukup, apalagi juga ada tambahan lagi nanti hari Rabu, kami mendapat tambahan dari rencananya dari Jepang, ada 3 pesawat Chinook, nanti kami akan terima, dan ini akan ditempatkan di Kalimantan Barat. Kemudian penegakan hukum, tadi juga kami baru rapat koordinasi di bawah pimpinan Bapak Menko Polkam. Ini untuk penegakan hukum juga dilakukan terus, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kapolri. Dan kami laporkan juga memang di lapangan, betul sekali Bapak Presiden, memang ada upaya-upaya kesengajaan dengan cara membakar. Kami menangkap itu di Jambi, ada pelaku pembakaran hutan dan memang disuruh dengan uang hanya 500 ribu diberi upah begitu. Kemudian di Kalimantan Barat terlihat Bapak Presiden digambar lokasi yang baru saja kebakar, belum selesai kebakarannya di tempat lain, lokasi itu sudah berubah menjadi rencana penanaman pohon, gitu, pohon sawit, gitu, Bapak Presiden. Itu Bapak Presiden untuk Karhutla. Jadi yang kami sekarang perlu sampaikan Bapak Presiden, ini kami masih terus bekerja, berjibaku paling tidak sampai musim hujan alami turun, Bapak Presiden. Kalau prediksi dari BMKG, mungkin sekitar akhir Oktober itu baru hujan, musim hujan turun secara alami. Nah kalau secara alami memang ini sangat membantu untuk memadamkan api dan asap. Tetapi sebelum itu datang tentu saja kami akan terus dengan Satgas Darat dan mudah-mudahan operasi modifikasi cuaca ini juga bisa segera mendatangkan hujan. Demikian Bapak Presiden untuk operasi Karhutla. Selanjutnya kami mohon petunjuk, mohon arahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Kepala BNPB Jenderal Suharyanto, terima kasih. Saya tertarik tadi laporan yang terakhir ya tentang penangkapan orang-orang yang melakukan pembakaran sengaja ya. Itu jumlahnya berapa ya sampai sekarang di semua provinsi? Datanya ada di apa, di Kapolri atau di Kepala BNPB?
0: Datanya di Bapak Kapolri, Pak Presiden.
1: Iya. Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
2: Mohon izin Bapak Presiden, ya. Kami mungkin langsung menjelaskan yang terkait dengan masalah Karhutla. Namun sebelumnya nanti setelah ini mungkin kami jelaskan juga terkait dengan masalah penanganan NTT dan erupsi juga, Pak, kalau diizinkan.
1: Ya, saya nanti aja saya mau tahu yang itu. Berapa orang yang sudah ditangkap?
2: Jadi mohon izin Bapak. Ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses. Ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi, Bapak, yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak. Jadi angka ini akan terus bergerak, Bapak, bertambah disesuaikan dengan tim yang saat ini terus bergerak di lapangan. Mungkin itu yang bisa kami laporkan.
1: Baik, terima kasih. Saya tertarik juga ya, itu yang apa? Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terung diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
2: Siap.
1: Yang

0: yang 8 maupun yang 18. Dan nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan dengan ATR dan juga Satgas PKH untuk menilai, kalau perlu kita segera cabut semuanya tuh, semua izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya. Ini sudah kelewatan, dan juga saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa. Baik, kemudian saya mau tanya ya kepala BNPB, kalau kita lihat sekarang mungkin areal kebakaran yang paling besar adalah di Rio kalau tidak salah.
1: Kalimantan Barat, Bapak Presiden.
0: Oh, masih Kalimantan Barat.
1: Betul, Bapak Presiden.
0: Titik api yang paling banyak masih di Kalimantan Barat.
1: Lahan terbakar, luas lahan terbakar Kalimantan Barat, Pak Presiden. Yang nomor dua, Rio.
0: Oke.
1: Okay. Siap.
0: Baik, Kalimantan. Belum padam, oh iya, iya, iya. Eh. Iya, kalau di slide ini,
1: yang belum padam, yang paling banyak per hari ini memang Riau, Pak Presiden, yang belum padam hari ini.
0: Iya. Ya. Tapi kan yang belum yang Kalbar tinggal 97 hektar.
1: Betul, Pak Presiden. Rio, tapi secara keseluruhan 38.000 hektar, Pak Presiden, ya. Paling luas. Siap.
0: Baik, nanti didiskusikan ya dengan Panglima TNI, nanti posisi Chinook sebaiknya ada di mana. Yang harus diperhatikan juga kebakaran yang dekat IKN itu. Itu ya. harus diperhatikan, mungkin kita harus kerahkan aset-aset lebih untuk jangan sampai kebakaran itu sampai ke zona inti. Baik. Sekarang kita ke.
2: Okay. Izin Bapak Presiden, perlu kami laporkan juga. Di video conference juga hadir Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta 8 bupati yang terdampak bencana dan erupsi Gunung Lewatobi. Berikutnya mungkin Bapak Gubernur NTT dipersilakan memberikan update terkait apa yang sudah pemerintah dan Pemda kerjakan di sana dan juga apa yang diperlukan. Terima kasih. Silakan Bapak Gubernur NTT.
3: Selamat sore Bapak Presiden, para Menteri, Kepala BNPB, Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, dan Bapak Ibu Forkopimda NTT, Pak Wagub, dan seluruh para Bupati se-Flores yang hadir pada hari ini beserta Forkopimda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sehat, Salam Kebajikan bagi kita semua. Yang pertama, terima kasih Pak Presiden. Acara hari ini membuat kami bisa memastikan lagi penanganan yang sudah dilakukan. Yang pertama terkait dengan tanggap darurat. Sampai dengan saat ini tanggap darurat yang dilakukan seperti lapor tadi Pak Kepala BNPB sudah kami lakukan juga bersama dengan para pihak dengan baik. Kami dari pemerintah provinsi sendiri dibantu oleh Forkopimda. Sejak hari pertama kami bersyukur karena kebetulan ada pesawat dari Polri yang ada di Polda waktu itu. Jadi sejak hari pertama kami sudah bisa masuk ke lokasi bencana bersama Forkopimda untuk melihat penanganan di Flores waktu itu di Maumere. Dan sampai saat ini kami bersama dengan Forkopimda di NTT terus bekerja. Ini sebagian masih di lapangan Pak Presiden di Flores. Kami sendiri nanti sore juga akan ke Flores lagi bersama tim. Memastikan bahwa penanganan bencana untuk tanggap darurat, kebutuhan-kebutuhan makan, minum sudah terpenuhi.

dengan baik di semua tempat. Dari berbagai bantuan yang masuk dari BNPB, dari Pemda Provinsi, dari TNI Polri dan semua pihak terkait, dari semua kementerian lembaga yang turun sudah luar biasa memberikan dukungan. Kemudian juga selain makan minum juga terkait dengan obat-obatan untuk kebutuhan di sarana kesehatan juga sudah berjalan dengan baik. Kebutuhan 3 rumah sakit yang rusak sudah dibuat rumah sakit lapangan oleh dan didukung oleh Kemenkes, dan juga puskesmas-puskesmas yang rusak yang tidak bisa dipakai untuk lapangannya juga sudah dikerjakan juga untuk bisa memenuhi pelayanan kesehatan di tiap puskesmas. Jadi seluruh yang tadi sampaikan tadi benar, untuk seluruh puskesmas dan rumah sakit yang terdampak semua sudah melakukan pelayanan kesehatan, dan yang rusak itu dibantu tenda, genset dan berbagai alat untuk dilakukan penanganan di luar. Berikutnya lagi Pak Presiden, perlu kami laporkan bahwa untuk kegiatan-kegiatan non-kesehatan sejak kami rapat untuk memperpanjang masa tanggap darurat, kesepakatan kami dengan para bupati di Flores untuk memastikan bahwa di masa tanggap darurat ini kehidupan masyarakat yang lain sudah bisa kita aktifkan. Kegiatan belajar mengajar sudah mulai berjalan untuk terutama kelas 3 ataupun kelas 6 untuk SD sudah mulai bisa dilakukan. Untuk dilakukan kegiatan belajar mengajar yang bersifat terbatas kepada siswa-siswa kelas 6 SD atau kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA. Memang belum semua, tapi sudah mulai dilakukan dan saat ini sudah kita kerjakan. Dari kehidupan yang lain juga sudah kita dorong kemarin, kami dengan seluruh pemangku kepentingan bidang ekonomi, kami juga sudah kemarin mulai menghitung dengan Bank Indonesia, OJK, dengan berbagai pihak untuk urusan ekonomi, perbankan dan lain-lain, untuk mulai menghitung berbagai langkah yang harus kami mulai kerjakan untuk mengungkit kembali ekonomi Flores yang pasti akan mengalami kontraksi pasca gempa ini, dan kemarin sudah punya gambaran besarnya peta jalannya untuk kita mulai siapkan. Dan untuk itu juga Pak Presiden boleh kami laporkan bahwa terkait dengan kehidupan masyarakat pasca gempa ini, kami membutuhkan sekali untuk yang pertama, tentu seperti yang di sektor kesehatan, percepatan sektor kesehatan berjalan ini karena dukungan untuk terpal dan tenda itu bisa disiapkan dengan baik untuk genset dan berbagai pendukung lainnya. Kalau kami juga sudah dari dukungan Presiden, terima kasih kemarin yang 200 miliar, kami 40 miliar dan 20 per kabupaten sudah kami dorong untuk digunakan. Kami juga izin sudah menggunakan juga di provinsi, dan saya berharap juga teman-teman bupati juga segera menggunakannya. Kami sudah mulai juga membeli untuk di bagian provinsi. Kita mulai juga mendorong agar pelayanan pendidikannya sudah mulai dikerjakan dengan adanya tenda dan sarana pendukung lainnya. Nah, tapi masih banyak sekali yang saya lihat masih kami mungkin butuhkan untuk tenda-tenda seperti di kesehatan yang bisa dipakai tenda lapangan untuk sekolah, Pak Presiden, izin untuk mulai bisa memulai pendidikan-pendidikan di SD, SMP, nanti SMA bagian kami dan seterusnya. Kemudian juga kampus-kampus yang terdampak juga kemarin sudah mulai beraktivitas, dan kami berterima kasih karena sudah ada komitmen juga dari Menteri Dikdasmen dan Menteri Pendidikan Tinggi untuk bagi siswa-siswi yang terdampak dari gempa akan ada relaksasi untuk baik itu untuk kalau mahasiswa UKT-nya untuk uang sekolahnya maupun juga untuk SD, SMP, SMA dengan uang sekolahnya, dan kami nanti mohon dukungan untuk nanti ini bisa direspon oleh menteri-menteri terkait biar ini bisa menjadi dukungan bagi para orang tua. Kemudian juga untuk kemarin yang saya laporkan Pak Presiden di Naga Keo, kami juga meminta juga untuk relaksasi bagi masyarakat yang terdampak terkait dengan kehidupan ekonominya karena mereka belum bisa membayar kredit-kredit bank ataupun lembaga-lembaga keuangan non-perbankan di koperasi dan sebagainya, yang juga kemarin saya lihat OJK juga masih menghitung, tapi kalau ini bisa menjadi kebijakan bersama mudah-mudahan bisa membantu masyarakat Flores bisa keluar lebih cepat dari situasi ini. Kemudian juga khusus untuk nakes, izin Pak Presiden, karena memang mereka yang saya lihat perlu dapat perhatian khusus juga, kami sudah juga mendorong untuk ada dukungan bagi mereka, karena seperti juga TNI Polri ataupun yang lain, relawan yang sejak awal bekerja, nakes-nakes ini juga mereka
nampaknya juga perlu dilakukan dukungan untuk baik itu vitamin, trauma healing, dan

0: bergerak ketika bencana. Ini saja dari kami, Presiden. Terima kasih. Selamat sore.
1: Baik, terima kasih Pak Gubernur. Saya ingin penjelasan kembali yang Anda butuh tambahan tenda.
0: Siapa Pak Presiden?
1: Tenda. Ya, ini untuk
0: sekolah-sekolah Pak Presiden.
1: Sekolah-sekolah ya. Oke, berapa tenda yang Anda? Jadi tenda ini ya, tenda terpal ya, tenda kanvas yang untuk
0: kayak tenda lapangan Pak Presiden, untuk
1: standar TNI ya.
0: Betul Pak Presiden.
1: Oh ya. Ya, berapa tenda yang Anda butuh? Sudah ada rinciannya sudah.
0: Kami punya catatan ini gambarannya. Dari total sekolah ada 2.457 data kami yang terdampak. Jadi kalau satu sekolah itu rata-rata kita butuh 3 dengan nanti bisa buat shift Pak Presiden. Itu berarti butuh kira-kira sekitar 10, kurang lebih hampir 10.000 tenda Pak Presiden, izin. 10.000 tenda yang untuk bisa dipakai untuk semua satuan pendidikan dasar, SMP, SMP, SMA bisa semua bergerak setelah tanggal 12 selesai, rencana tanggal 12 September.
1: Baik, nanti kasih rincinya ya. Tenda ukuran berapa dan sebagainya. Siapa? Kemudian Anda juga mengajukan tadi kebutuhan yang sangat diperlukan kapal jenis apa?
0: Izin Pak, walaupun Pak dan Kodral bisa menyampaikan.
2: Selamat siang Bapak Presiden, kami Lasda Joni Sudianto Pak dan Kodral 7. Saat ini kami di Koderal 7 ada 2 kapal patroli Pak, namun posisinya 2 kapal tersebut ada di Surabaya. Kami mohon dapatnya ada paling tidak 2 kapal patroli jenis FPB yang standby di Kupang, sehingga apabila terjadi sesuatu dan butuh bantuan, kita bisa gerakkan 2 kapal tersebut Pak. Terima kasih Bapak Presiden.
1: Baik, ya tolong dicatat.
0: Izin Pak Presiden sama pesawat Pak.
1: Ya, nanti kita koordinasi dengan Panglima TNI ya. Tapi sini ada kepala logistik TNI, nanti bisa dikirim ya. Jadi 2 kapal patroli jenis FPB 57 ya, itu cukup? 2 kapal itu cukup?
2: Siap Bapak, untuk penanggulangan awal 2 kapal tersebut cukup, karena memang di NTT dan NTB sendiri kondisinya pulau-pulau kecil, sehingga apabila kapalnya terlalu besar juga kesulitan untuk fasilitas labunya. Sehingga menurut kami dengan analisa operasional 2 kapal FPB sudah cukup Bapak Presiden.
1: Anda tidak perlu LCM atau LCVP, tidak perlu?
2: Siap, perlu Bapak Presiden.
1: Iya kan, itu kan bisa masuk ke pulau-pulau kecil kan? LCM dan LCVP.
2: Siapa?
1: Angkatan Laut masih punya nggak LCM, LCVP? Kalau nggak mungkin Angkatan Darat yang punya ya. Ya, ya. Baik, nanti kalau perlu kita tambahkan ya LCM atau LCVP.
2: Siap Pak Presiden, terima kasih Pak.
3: Ada Pak Kasal bisa jelaskan Pak untuk kapal yang sudah ada di NTT Pak?
1: Boleh.
4: Siap Manjin Bapak Presiden, izin menjelaskan. Sebenarnya di LPD itu ada 2 LCM, biasanya standby di dalam LPD. Sekarang ada KRI Semarang, kalau nggak tidak salah dia ada di sana.
1: LPD-nya ada di mana?
4: Masih ada di sana Bapak, sekarang tinggal 2 kapal memang, satu LPD, satu LST jenis Frost.
1: Oh iya.
4: Di ya, sekitar Manggarai Bapak.
1: Itu tergantung penilaian Panglima TNI, apa LPD-nya dibutuhkan di tempat lain, mungkin bisa ditinggal. Yang di dalam LPD ada itu LCVP atau LCM?
4: Ada LCM Bapak yang lebih besar dari LCVP.
1: Oh ya, ya mungkin kalau ada 2, satu bisa ditinggal di NTT.

0: masukin ya.
1: Siap Bapak, bisa.
0: Nanti biar Panglima TNI dan ya menilai ya, nanti koordinasi sama Panglima baik, yang di sana, setempat.
2: Baik Bapak, makasih.
0: Baik, itu menarik ya, nanti catatan bagi kita. Bagi angkatan laut ya, saya kira dari sekarang kita perlu pesan lebih banyak apa LCVP ya, ya dan LCM. Saya kira kita butuh lebih banyak karena pulau-pulau kita banyak dan kecil-kecil supaya aksesnya. Kalau LPD berapa ton ya yang ada di situ? Kasal.
1: Siap. Untuk LPD itu belasan ribu ton Bapak. 14 ribu kalau tidak salah.
0: 12 ribu. Panjangnya berapa?
1: Panjangnya 9, hampir 100 Bapak.
0: Cukup besar. Bisa muat kalau personel bisa muat berapa ya?
1: Bisa muat 1000.
0: LPD. Oh. Lebih besar dari LST.
1: Dengan, ya? Siap, lebih besar dari LST.
0: Kita punya berapa LPD seluruh angkatan laut?
1: Untuk yang jenis kapal rumah sakit ada 3. Untuk yang jenis LPD saja ada 8 kalau tidak salah.
0: Kita sudah punya 8 LPD.
1: Siap. Dan buatan PT PAL sendiri.
0: Baik, saya kira mungkin bagus ya kalau kita tambah LPD ya.
1: Siap.
0: Menghadapi kontingensi ke depan ya. Baik. Terima kasih.
3: Pak Presiden, ada tambahan Pak, izin.
0: Ya.
3: Izin Pak, yang dari Sikat tadi saya lupa saya menyampaikan, di Pulau Palu E, salah satu pulau yang paling terdampak gempa Flores, itu salah satu rutenya itu ada dibantu kapal feri, cuma kapal feri tersebut akan naik dok dan kita tidak dapat di kapal feri kosong ke arah Pulau Palu E. Seizin Bapak, mungkin kalau boleh kami ada satu kapal feri yang bisa masuk nanti tetap melayani rute Sika Palu E, karena itu pulau paling terdampak Pak, izin Pak.
0: Kapan feri itu naik dok?
3: Informasinya dalam waktu-waktu ini sudah naik dok Pak.
0: Oke, kita cari ya, tolong cari feri itu dari ASDP atau kalau tidak kita cari dari tempat lain ya. Ya, ya mungkin ada Menteri Perhubungan.
4: Siap izin Bapak Presiden.
0: Ya.
4: Mohon izin menyampaikan bahwa terkait dengan kapal feri, kami sudah siapkan Bapak, pertanggal 8 besok kami akan kirimkan kapal feri tersebut ke lokasi seperti permintaan Gubernur Pak.
0: Oh, bagus.
4: Dari Surabaya Bapak.
0: Bagus. Siap. Itu sekarang dipakai apa? Feri yang akan kau kirim dipakai apa sekarang?
4: Ya. Baru selesai docking Bapak. Jadi kita langsung kita kirim besok Bapak ke lokasi.
0: Itu dari ASDP.
4: ASDP betul Bapak.
0: Oke, bagus.
4: Siap.
0: Ya kalau bisa segera diganti bagus.
4: Siap Bapak. Terima kasih Bapak.
5: Izin melaporkan Bapak Presiden.
0: Silakan.
5: Dari kepolisian. Sambil menunggu kapal-kapal tadi Pak, mohon izin. Kami sebenarnya sudah menempatkan 12 kapal, Pak, untuk dibantu, diperbantukan untuk mengangkut logistik yang ada di NTT, Pak. Itu jenis kapalnya, itu kelas A3, 1, kemudian kelas B1, 1, kemudian 3 kapal kelas C1, dan 7 kapal kelas C2. Itu saat ini kami tempatkan, ada yang di Labuan Bajo, ada yang di Larantuka, ada yang di Kupang, ada yang di Sika, Pak. Ini mungkin sementara bisa dimanfaatkan untuk mengangkut distribusi logistik ataupun mungkin masyarakat apabila memang dibutuhkan. Saat ini semuanya masih beroperasi di sana. Terima kasih, Bapak.
0: Baik, bagus. Nanti koordinasi ya sama Forkompimda. Untuk dipakai.
3: Ya. Silakan.
6: Izin untuk Pak Gubernur NTT, apakah sudah seluruhnya laporan diberikan Bapak terkait juga di 8 kabupaten lainnya? Apakah ada tambahan Pak Gubernur?
3: Sejauh ini kami sudah melaporkan semua, teman. Ada satu lagi yang memang untuk khusus Flores Timur, itu yang sudah 2 tahun lebih lewat Tobi yang juga nanti kami lagi sementara mau nanti sore kami rapat sama mereka khusus. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Gubernur. Ya. Kalau ada keperluan mendesak lagi segera laporan. Ya. Ya, Pak.
6: Izin Bapak Presiden, demikian untuk laporan secara umum dan terkini mengenai penanganan bencana gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kita akan beralih mengenai penanganan erupsi Gunung Anak Krakatau. Yang pertama nanti akan dijelaskan oleh Kepala BMKG, kemudian Bapak Menteri Perhubungan terkait penundaan ataupun peralihan tujuan maskapai yang beliau sekarang sedang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Dipersilakan Bapak Kepala BMKG.
2: Terima kasih Bapak Seskap, Bapak Presiden yang kami hormati, juga para Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga, Gubernur, beserta jajaran Forkopimda dari Nusa Tenggara Timur. Izin kami akan melaporkan update dampak erupsi di Gunung Anak Krakatau. Next, bisa di next. Ya, dilanjutkan. Ya, yang pertama kami sampaikan terkait sebaran dari debu vulkanik. Ada hal yang positif di dalam beberapa waktu terakhir karena untuk semua ketinggian, mulai dari permukaan hingga 15.000 feet dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet itu angin bertiup ke arah barat, juga sebagian di barat laut dan barat daya. Jadi tidak ada lagi yang sebelumnya untuk abu vulkanik di bawah ketinggian 15.000 feet itu masih bertiup ke arah tenggara, sehingga beberapa sampai saat ini ada 9 bandara yang masih di notamnya masih ditutup. Jadi sekarang anginnya ke sana, dan kemudian juga kami laporkan salah satu hal yang paling efektif untuk fenomena paling efektif untuk dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik adalah dengan turunnya hujan. Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Untuk itu nanti akan kami pertebal dengan OMC bersama dengan BNPB. Dan untuk lokasi bandaranya juga akan kami bahas setelah ini. Kemudian kami izin sampaikan Bapak Presiden bahwa untuk dapat melaksanakan operasi dari operasional bandara kita, maka sesuai dengan ketentuan dari International Civil Aviation Organization, maka BMKG secara intensif dari kemarin juga hari ini kita terus berkomunikasi dengan Volcanic Ash Advisory Center yang ditunjuk oleh IQ, yaitu yang ada di Darwin, Australia, dan kemudian ini membawahi Asia Tenggara dan juga Australia dan sekitarnya. Jadi nanti untuk dapat pembukaan kembali bandara juga kami berkomunikasi dengan Darwin, Australia, agar signifikan meteorologi information dapat disesuaikan. Ini kita melihat bahwa untuk abu vulkanik pada lapisan tinggi hingga 50.000 kaki ini telah terlepas, ya, yaitu ada kotak yang sudah menjauh ke Samudra Hindia. Itu adalah untuk yang abu vulkanik di ketinggian yang mencapai 50.000 kaki, sedangkan yang agak rendah dari permukaan hingga 15.000 kaki masih berada di sekitar area terdampak. Nah, ini yang nanti secara efektif operasi modifikasi cuaca dan juga hujan yang akan terjadi tanggal 9 hingga 15 September nanti dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik ini. Kemudian ini adalah poligon SIGMET yang dikeluarkan juga oleh VAC Darwin Australia, dan ini kami telah mengeluarkan langsung signifikan meteorologi information tepat setelah erupsi pertama pada tanggal 4 September yaitu jam 23.23. Dan kami telah mengeluarkan, saya kira ini lebih dari 50 SIGMET yang telah kami keluarkan. Dan kemudian ada hal yang juga barusan saya laporkan kepada Bapak Sekretaris Kabinet, ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper testnya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik. Kemudian juga kami membuat atas arahan Bapak Seskap dan Bapak Mensesnek, kami membuat Aviation Weather Station, jadi website yang secara terupdate terus-menerus, karena banyak sekali pertanyaan masyarakat, bandara mana yang sedang ditutup, sampai kapan, nah ini semua bisa dibuka di dalam website ini. Terima kasih Pak Seskap dan Pak Mensesnek atas arahannya. Dan saat ini ada 9 bandara yang ditutup di Indonesia, 8 yang ada di sekitar Selat Sunda akibat letusan Gunung Anak Krakatau, dan satu yaitu di Bandara Leweleba Wanupitu yang ada di Lembata ditutup karena adanya letusan Gunung Ili Lewatolo. Ini posisinya akan bisa diakses masyarakat dan secara real time akan berubah ketika bandara-bandara ini mulai beroperasi kembali. Kemudian kami masuk ke tsunami, bahwa setelah kejadian erupsi dari Gunung Krakatau dulu waktu di tahun 2018, ada longsoran yang menyebabkan tsunami waktu itu di Tanjung Lesung dan sekitarnya. Ini kami telah memasang 20 tsunami gig yang tersebar di sekitar area Selat Sunda. Tsunami gig ini terus menerus memantau dan sampai saat ini tidak ada anomali kenaikan air muka air laut akibat tsunami yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Kemudian juga kami juga memantau erupsi Gunung Krakatau, selebihnya nanti akan dibahas mungkin oleh Kepala Badan Geologi, bahwa ada 3 lokasi rekaman magnet bumi yang kami pasang di Lampung Selatan, kemudian di Serang hingga di Sukabumi. Ini juga memantau anomali dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan juga kami pantau sejak dari pukul 23, tanggal 4 September, hingga yang terjadi pada saat ini, amplitudo gangguan geomagnetik dan jumlah sambaran petir vulkanik itu menunjukkan tingkat erupsi yang lebih kecil dari 2 erupsi pada tanggal 4 September malam dan juga tanggal 5 September. Jadi ada proses peluruhan dari erupsi berdasarkan data medan magnet dan juga dari petir vulkanik yang dimiliki BMKG. Kemudian juga ada 20 lebih sensor seismograf yang berada di sekitar Selat Sunda, ini terus memantau terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau dan juga potensi terjadinya flank collapse juga seperti tahun 2018, agar kita terus bersiap untuk kedatangan tsunami apabila memang akan terjadi. Kemudian juga kami kebetulan juga telah memasang high frequency radar yang dapat memantau kondisi gelombang, arus, angin, dan juga sekarang kita setting menjadi tsunami mode, sehingga ketika tsunami datang pada jarak sekitar 150 km, ini dapat dideteksi dengan adanya high frequency radar array ini yang telah kita pasang di Pantai Carita hingga memanjang hingga ke Tanjung Lesung. Kemudian juga untuk selain penerbangan, juga BMKG terus memonitor koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk kondisi perairan. Telah diterbitkan juga notice to mariners, intinya bahwa ada pelarangan pergerakan atau aktivitas kapal dalam radius 3 km dari kawah Gunung Anak Krakatau selama Badan Geologi menetapkan status level 3 untuk siaga. Kemudian sedikit tentang modifikasi cuaca, sedikit lagi, ini adalah hal yang sangat menantang bagi BNPB dan juga BMKG dalam melaksanakan operasi modifikasi cuaca, karena kita harus menjaga agar tidak terjadi kerusakan mesin pesawat, penurunan jarak pandang, dan gangguan navigasi dan sensor pesawat akibat debu vulkanik, juga harus adanya perubahan rute karena ada sebaran debu ini. Kemudian tadinya akan dilaksanakan di Bandara Husein Sastra Negara, tapi kemudian ditutup dan sekarang semoga dalam waktu dekat bisa dibuka agar dari Husein, kemudian dari Kertajati, ini juga bisa beroperasi dan akan lebih efektif lagi apabila bandar udara di Pondok Cabe bisa dibuka. Karena kita bisa melihat bahwa semakin jauh jaraknya dari Selat Sunda, maka efektivitas dari operasi modifikasi cuaca ini

0: akan menurun. Misalnya kalau kita harus melaksanakan di dari posko Ahmad Yani, maka jangkauannya agak terbatas untuk dapat menghujankan daerah di sekitar Selat Sunda tersebut. Kemudian juga izin kami laporkan Bapak Presiden bahwa BMKG dan BNPB itu juga telah memiliki pengalaman dalam melakukan operasi modifikasi cuaca dalam menangani debu vulkanik di letusan Gunung Lautobi. Ini juga telah berhasil dengan efektif memicu presipitasi atau hujan yang merata di wilayah target, membersihkan pemukiman dan jalan raya dari abu, dan juga mendukung pemulihan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Ya, harapannya nanti dengan pengalaman ini kita dapat menerapkan hal yang sama di gunung di daerah sekitar Selat Sunda untuk mengurangi dampak bagi masyarakat luas. Saya kira demikian yang dapat kami laporkan, Bapak Presiden. Saya kembalikan kepada Bapak Seskap. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Bapak Kepala BMKG. Selanjutnya mungkin Bapak Menteri Perhubungan terkait dengan perubahan rute pesawat, kemudian kompensasi kepada penumpang, kemudian juga ada penambahan kereta api dari Surabaya, kemudian Jogja, Malang, dan sekitarnya. Dipersilakan Bapak Menteri Perhubungan.
3: Terima kasih Bapak Seskap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto, yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, Sekretaris Kabinet, para Kepala Badan, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Gubernur dan Forkopimda NTT, izinkan kami menyampaikan perkembangan terkini berkait dengan penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap sektor transportasi khususnya penerbangan, Bapak Presiden.
4: Next.
3: Dapat kami laporkan Bapak Presiden bahwa sampai semula kami telah menutup operasional sementara 8 bandara yang terdampak, yaitu Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Raden Inten, Budi Harto, Hussein Sastranegara, Taufik Kemas, Pondok Cabe, dan Bandara Atung Bungsu Pagar Alam. Namun per pagi ini kami telah membuka kembali Bandara Atung Bungsu Pagar Alam, Bapak Presiden. Karena dari hasil evaluasi kami bahwa Atung Bungsu sudah tidak terdampak lagi dengan abu vulkanik. Lanjut. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala BMKG, kami mendapatkan update terakhir pada pukul 12.30 kurang lebih bahwa teramati sebaran debu abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada pukul 12.10 pada ketinggian 15.000 feet bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 10 knots dengan intensitas tetap. Namun demikian berdasarkan Volcanic Ash Advisory Center menyampaikan bahwa forecast bahwa sebaran abu vulkanik masih diperkirakan terjadi sampai dengan pukul 23.10 UTC atau 06.10 WIB pada tanggal 8 September. Kami terus melakukan pengujian atau pengetesan paper test Bapak Presiden untuk melihat sampai seberapa jauh abu vulkanik masih terdeteksi di permukaan. Dapat kami laporkan bahwa Bandara Soekarno-Hatta sudah kami lakukan sebanyak 4 kali pengetesan atau paper test dan kami temukan hasilnya negatif, namun demikian kami tidak langsung serta-merta kami buka pada saat ini Bapak Presiden karena kami ingin memastikan betul mengingat bahwa sebagaimana kemarin terjadi perubahan dari angin yang semula bergerak ke arah timur dari barat kemudian bergerak ke arah timur. Kami ingin memastikan lagi Bapak Presiden sebelum kami membuka Bandara Soekarno-Hatta atau bandara yang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau, Bapak Presiden. Kemudian selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa sebagai alternatif untuk penutupan dari ke 7 bandara tersebut, kami sudah menyiapkan beberapa bandara, Bapak Presiden, yaitu Bandara Kertajati, Juanda, Ahmad Yani, Adi Sumarmo, dan Jogja Internasional sebagai bandara alternatif. Bandara Kertajati sudah melayani Garuda untuk penerbangan dari Jeddah, Madinah, maupun Amsterdam, dan juga penerbangan dari Kertajati ke Jeddah. Begitu juga dengan Lion Air, pada hari ini akan melaksanakan penerbangan dari Kertajati ke Jeddah. Kemudian untuk Bandara Juanda, dari Airlines Singapore Airlines itu akan akan melakukan perubahan penggunaan pesawat yang semula Boeing 737-800 akan dirubah menjadi Airbus 350. Ini dilakukan untuk agar bisa mengangkut penumpang yang ada di Singapura dalam jumlah yang besar, begitu juga penumpang yang dari Indonesia atau dari Surabaya atau dari Jakarta yang akan berangkat ke Singapura atau negara lain. Begitu juga kita menambah 4 extra flight, Bapak Presiden, untuk domestik yang meliputi dari Denpasar, Batam, Ujung Pandang, dan Pekanbaru. Kemudian juga, balik dulu. Nah, Bandara Ahmad Yani akan melayani penerbangan tambahan dari Lion Group dari Makassar, Denpasar, Labuan Bajo, dan Lombok. Selanjutnya, Yogyakarta, Saudi Airlines akan menerbangkan pesawatnya melalui Yogyakarta dan juga Singapore Airlines dengan menggunakan pesawat wide body A350. Ini juga untuk bisa membawa penumpang yang lebih banyak. Lanjut. Kami juga menyiapkan 10 bandara yang beroperasi 24 jam, Bapak Presiden, untuk bisa menampung pengalihan penerbangan dan juga mempercepat pemulihan jadwal penerbangan. Lanjut. Terhadap penumpang, kami memberikan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana saat ini kami memberikan 100% refund penuh, Bapak Presiden, terhadap penerbangan yang dibatalkan. Kemudian juga yang paling penting adalah kami memberikan bekerja sama, terima kasih, dengan pihak imigrasi. Kita memberikan relaksasi izin terhadap penumpang warga negara asing yang melewati batas izin karena pembatalan penerbangan. Next. Berkaitan dengan pengalihan ke bandara-bandara alternatif, pihak Injourney Airports dan Antara telah menyiapkan moda transportasi, Bapak Presiden, baik berupa bis yang bekerja sama dengan Damri dan kereta api yang bekerja sama dengan PT KAI secara gratis tujuan ke dan dari Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Demikian, Bapak Presiden, yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di sektor transportasi udara khususnya. Terima kasih, Bapak Presiden.
1: Terima kasih, Menteri Perhubungan.
2: Izin Bapak Presiden, setelah Bapak Menteri Perhubungan tadi, Kepala BMKG nanti selanjutnya akan terus bersama-sama dengan Kepala Geologi Bapak dalam melaporkan dan memberi update secara berkala kepada masyarakat melalui press conference maupun media sosial dari masing-masing kelembagaan secara bersama-sama, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat itu sama dan terupdate terus. Kemudian berikutnya, Bapak Menteri Kesehatan akan menjelaskan sedikit mengenai dampak erupsi dan juga penanganan di NTT, Bapak. Dipersilakan Bapak Menteri Kesehatan.
5: Terima kasih Bapak Presiden, Bapak Ibu Menteri, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan untuk NTT sedikit, Bapak Presiden. Di hari pertama bencana terjadi, kami langsung dikontak oleh Pak Seskap untuk segera melakukan penanganan masalah kesehatan. Tahap nomor satu yang kami lakukan adalah mencari pasiennya yang terkena dampak. Ada 900 lebih pasien yang patah tulang atau dada, tangan, kaki, kepala yang kita cari dengan mengirim hampir 900 relawan ke desa-desa di sana. Dan alhamdulillah dalam seminggu dari 900 pasien tersebut sudah tertangani dan 400 harus dibawa ke rumah sakit, Bapak Presiden, untuk dilakukan operasi atau penanganan lainnya. Tahap kedua, sesudah semua pasien-pasien yang 900 orang itu tertangani, kami berusaha untuk mengembalikan layanan puskesmas dan rumah sakit, Bapak Presiden. Ada 165 puskesmas yang rusak, 34 diantaranya hancur. 12 rumah sakitnya rusak, 2 diantaranya hancur di Nagekeo dan di Ruteng. kita segera membangun rumah sakit lapangan di sana, dan terima kasih

0: bantuan BNPB, PMI, kita mendapatkan tenda untuk seluruh puskesmas tersebut. Kita juga terima kasih ke Menkominfo dan Pak Bahlil karena sudah mendapatkan puluhan genset dan saling yang sekarang 165 puskesmas dan 12 rumah sakit sudah beroperasi kembali. Nah, mungkin yang butuh minta tolong Bapak Presiden adalah yang ketiga. Karena puskesmas rumah sakit itu operasionalnya di tenda, itu hanya bisa sementara. Jadi kami dengan Pak Gubernur sudah bekerja untuk menghitung kerusakan dari 165 puskesmas dan 12 rumah sakit ini. Angkanya sudah ada secara planning menteri, dan saya sudah kirimkan kemarin Bapak Presiden ke Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Mendagri juga, dan saya sesekan Mensesnek, kebutuhan totalnya ada sekitar 1,39 triliun hitungan sementara. Mengapa ini penting Bapak Presiden? Karena tidak mungkin layanan kesehatan itu dilakukan terus di tenda. Baik yang untuk puskesmas dan rumah sakit. Jadi ada anggaran yang sudah kami ajukan sebesar 1,39 triliun untuk memperbaiki 165 puskesmas dan 12 RSUD di Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan Pak Gubernur. Mungkin topik kedua singkat mengenai erupsi di Krakatau. Masalah kesehatannya memang nomor satu adalah pernapasan Bapak Presiden, karena itu ada silikanya yang bisa merusak paru-paru. Jadi memang diharapkan bagi kami kesehatan sebaiknya seminggu ini jangan keluar rumah, kalau toh pun keluar rumah mesti memakai masker. Masalah kesehatan yang kedua adalah mata Bapak Presiden, karena bisa masuk ke mata. Jadi sebaiknya jangan keluar rumah juga, kalau keluar rumah mesti memakai kacamata. Dan masalah yang ketiga adalah masalah kulit, karena debunya nempel dan itu tajam. Itu sebaiknya kalau jangan keluar rumah juga Bapak Presiden, dan kalau keluar rumah diharapkan memakai baju panjang dan celana panjang. Mungkin itu saja khusus intervensi kami bagi masyarakat yang terkena dampak dari erupsi, dan laporannya kalau kami mohon bantuan Bapak Presiden persetujuan anggaran untuk perbaikan fasilitas kesehatan di puskesmas, 165 puskesmas dan 12 rumah sakit di NTT. Terima kasih Bapak Presiden dan mohon arahan.
1: Baik, terima kasih Menteri Kesehatan. Nanti diajukan saja ya kebutuhan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah yang terdampak di NTT. Baik, sekarang Mendagri, Bapak Mendagri, mungkin ada yang dilaporkan.
2: Izin langsung melaporkan Bapak singkat-singkat. Ya. Khusus untuk NTT, tadi sudah disampaikan bahwa infrastruktur dasar hampir semuanya sudah pulih. Mulai dari listrik, signal, komunikasi, SPBU, jalan jembatan, kecuali ada beberapa yang di Pulau Palu'i, Kabupaten Sika. Bandara juga semua berjalan lancar, pelabuhan kecuali satu, yaitu Maumere yang fungsional. Yang lainnya sudah berjalan. Maumere pun sudah berjalan, berfungsi, meskipun temporer. Ini mempermudah semua arus mobilitas barang maupun orang yang mungkin berbeda dengan kasus di Sumatera. Sekarang ini yang paling penting adalah memperkuat logistik untuk masyarakat yang masih ada di tenda-tenda atau yang mereka mengamankan diri, baik karena rumahnya rusak atau karena mereka khawatir tinggal di rumah. Nah, ini dan Bapak sudah memberikan bantuan kepada daerah-daerah supaya daerah-daerah betul-betul bisa menyentuh sampai ke pelosok-pelosok, yaitu sebanyak 200 miliar, dua kali dari usulan kami Bapak. Dan ini sudah disampaikan, nah, kami mungkin dalam kesempatan ini melapor kepada Bapak juga sekaligus kami mohon kepada teman-teman di kepala daerah yang sudah mendapatkan bantuan Presiden, yaitu 40 miliar untuk masing-masing halaman 16 untuk Kabupaten, termasuk Flores Timur yang meskipun tidak terkena dampak gempa, tapi ada Lewo Tobi, juga Bapak berikan juga sebanyak 20 miliar. Dan ini memperkuat keuangan untuk penanganan bencana daerah ini. Namun untuk realisasinya kami melihat hanya provinsi. Pak, terima kasih Pak Gubernur yang sudah bergerak cepat sehingga sudah bisa merealisasikan sebanyak 23 miliar, 3%. Tapi ada beberapa daerah lain masih rendah sekali. Ada yang Sika itu berat sebetulnya. Itu baru 1,3

baru 368 juta dikeluarkan dari 21 miliar. Kemudian Manggarai juga termasuk cepat, tapi yang lain kami lihat agak lambat. Padahal ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk cara penggunaan secara cepat. Itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini. Kemudian kedua, kami sudah mengirimkan tim ijen Bapak, 4 tim berangkat ke untuk mendampingi cara penggunaannya agar ini tata caranya semuanya cepat. Sehingga langsung bisa menyentuh langsung ke masyarakat yang ada di pelosok-pelosok yang mungkin gak tercapai oleh kekuatan dari pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, kami juga mengirimkan tim ini Pak, Dukcapil untuk membantu dokumentasi, mencetakkan dokumen pendudukan. Kami juga ada koordinasi dengan Menteri ATR BPN untuk masalah sertifikat yang perlu diterbitkan kembali. Dan juga ini 6 tim Dukcapil Pak, sudah kita kirim dan sudah memproduksi sebanyak 11.000 surat-menyurat kependudukan, dokumen penting mereka. Ini juga kami juga sudah menyampaikan kepada Bapak Kapolri, untuk SIM STNK BPKB juga proaktif di tanpa bayar Pak, gratis. Demikian untuk masalah NTT, kami melihat bahwa yang penting sekarang adalah pendataan Pak. Pendataan perumahan yang rusak, serta pendataan fasilitas umum, fasilitas publik yang juga rusak. Begitu kemudian dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya, maka ini dapat langsung dibayarkan oleh BNPB. Tadi 15 juta untuk yang rusak ringan, rusak sedang 30 juta, rusak berat mungkin dibangunkan oleh BNPB. Dan rata-rata semuanya lah in situ, artinya di rumah tanahnya masing-masing. Beda dengan di Aceh yang longsor, tanahnya terbawa sungai, tapi yang di kasus di NTT semuanya rata-rata tanahnya ada di tempat. Sehingga dibangunkan oleh BNPB di in situ, di tempat tanahnya masing-masing. Tidak perlu relokasi secara massal. Kemudian kami laporkan Pak untuk update terakhir saja mengenai bencana Sumatera, progres kami sebagai Kasatgas. Kami menyampaikan bahwa anggaran yang Bapak sudah alokasikan sesuai direktif Bapak Presiden untuk 3 tahun sebanyak 100,1 triliun, itu untuk tahun ini sebanyak 39 triliun lebih Bapak. Dari 39 triliun ini, Menteri Keuangan sudah mengeluarkan anggaran ke 15 instansi Bapak, dan masih ada 7 lagi yang belum. Saya ulangi, 22 Pak yang sudah menerima Pak. Jadi totalnya itu adalah dari 39 triliun lebih kurang 38 triliun Pak sudah ditransfer oleh Menteri Keuangan kepada KL-KL. Dan semua sekarang KL sudah bergerak Pak. Jumlahnya ada kegiatan di kolom kegiatan nomor 3 itu, jumlah kegiatannya ribuan Pak, 3.000-an lebih. Kami sudah menyampaikan kepada Menteri Keuangan, tinggal ada 7 KL lagi yang perlu dibantu untuk dipercepat, karena kita punya waktu kira-kira hanya tinggal 3,5 bulan Pak untuk mengeksekusi sampai dengan Desember. Tadi pagi kami sampaikan tinggal lebih kurang 793 miliar saja. Kalau bisa di Pak Menteri Keuangan kami sampaikan tadi Pak untuk dicairkan supaya KL ini dapat mengeksekusi program-programnya Pak. Ada 991 program di sana Pak. Nah sekarang sudah program-program sudah bergerak semua, cukup masif Bapak, dan ada problem yaitu kekurangan bahan Bapak di Aceh, semen, kemudian besi untuk bangunan, karena banyak sekali program yang dikerjakan oleh PU, itu lebih kurang 22 triliun Bapak, bangun dam dan lain-lain, kemudian di jembatan, jalan yang diperbaiki kembali, kemudian puskesmas, fasilitas rumah ibadah. Kemudian juga Kementerian Dikdasmen itu 4 triliun lebih Bapak. Itu masif kegiatannya. Ini yang kami sudah sampaikan kepada Menteri BUMN dan juga Pak Dana Nantara Pak. Mohon untuk ditambah lagi suplai semen dan bahan baja Pak, bahan besi untuk bangunan. Karena di sana mulai terjadi harganya meningkat karena kurang. Kemudian kegiatan yang lain, ini kami saya laporkan, kami sampaikan kepada publik tiap minggu Pak. Tiap minggu kami ajak teman menteri, seperti minggu depan dengan Menteri Kesehatan Pak, untuk menjelaskan kepada 3 gubernur dan para bupati di 3 provinsi, dengan semua media Pak. Kita sampaikan setiap minggu, PU berbuat apa,

0: di mana titiknya, kemudian Menteri Kesehatan mengerjakan apa, Menteri Dikdasmen, karena anggarannya sudah ada. Di samping itu kami juga mengejar kepada seluruh daerah Bapak, karena daerah ini juga menerima bantuan dari Bapak sebanyak totalnya 10,6 triliun. Ditambah lagi dengan tanggal 5 Agustus yang lalu, tambahan lagi anggaran dari Bapak untuk 3D yang cukup besar. Nah ini kami kejar juga program-programnya. Kami lupa terakhir di NTT juga sama Bapak juga memberikan dukungan Pak pada tanggal 5 Agustus. Kalau boleh ditampilkan anggarannya, ya 5 Agustus. Jadi selain yang 200 miliar Bapak berikan untuk bencana, ada tambahan TKD yang diberikan oleh Bapak kepada seluruh 546 daerah termasuk NTT. Jadi seperti Sika itu cukup besar jumlahnya. Tadi dapat 20 miliar, sekarang dapat lagi 50-an miliar Pak. Ini mohon rekan-rekan dari provinsi NTT dan kemudian di Flores semua dapat menggunakan anggaran baik yang bencana 20 miliar, 40 miliar dari Bapak Presiden pada tanggal 24 Agustus. Yang 5 Agustus juga tolong digunakan karena cukup besar jumlahnya. Ada yang bisa mendapatkan seperti Sika itu bisa mendapatkan 65 miliar. Tapi tolong realisasi belanjanya dipercepat. Kami kira demikian Bapak yang kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Mendagri. Baik, kalau demikian, terima kasih atas laporan-laporannya. Sementara saya lihat kita sudah berbuat maksimal. Ini semua menjadi bahan untuk kita merencanakan langkah-langkah ke depan. Saya kira sementara itu, ya. Sementara kan karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya, di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya ini kita monitor terus. Saya kira untuk sementara itu ya para menteri, para gubernur, Panglima TNI, Kapolri, kepala BNPB, BMKG, kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian atas pertemuan melalui VKON yang cukup efisien dan cukup ringkas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti
2: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia. Breaking news.

0: Suasana mencekam terasa di desa Larangan Purbalingga, Jawa Tengah ketika dua pria lanjut usia saling menyerang dengan senjata tajam pada minggu pagi. Rojingon, 68 tahun, hanya bisa duduk di pinggir jalan. Dan Rahmat, 65 tahun, harus ditolong ke rumah warga karena melakukan duel pendarah. Karena kondisi Rahmat yang kritis, dia harus dibawa ke rumah sakit. Menurut saksi, perkelahian kedua kaki ini bermula ketika Rahmat hendak memasang pipa di depan rumahnya yang berseberangan dengan rumah Rojingon. Namun Rojingon tidak setuju atas pemasangan pipa tersebut dan berujung pada perkelahian dengan senjata tajam. Belum ada keterangan resmi dari polisi soal kejadian ini. Kedua kakek ini masih dirawat di rumah sakit. Mendapatkan laporan dugaan aktivitas geng motor yang meresahkan, petugas kepolisian dari Polda Nusa Tenggara Barat menertibkan sejumlah pemuda yang berada di sejumlah ruas jalan di Kota Mataram pada minggu dini hari. Petugas juga menemukan tempat berkumpul sejumlah pemuda yang diduga anggota geng motor. Mereka yang mengetahui kedatangan petugas langsung kabur. Dari hasil penertiban ini, petugas menahan seorang remaja pria dan wanita ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena marak aksi geng motor di kawasan tersebut, polisi mengimbau warga tetap menjaga emosi agar tidak terjadi konflik. Satu set velg original mobil Range Rover serta sejumlah suku cadang mobil BMW raib di sebuah rumah di Jalan Gunung Anyar Tembak, Surabaya, Jawa Timur saat ditinggal pemiliknya. Pencurian ini baru diketahui sang pemilik ketika kembali ke rumah. Dirinya mendapati pintu rumah dalam keadaan terbuka dan kondisi rumah yang berantakan. Saat diperiksa, selain komponen mobil mewah, pelaku yang diduga berjumlah lebih dari seorang ini juga membawa kabur satu unit pendingin ruangan, kompresor kulkas, meteran PDAM, juga laptop. Total kerugian korban ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Kondisi yang sepi serta tidak adanya kamera pengawas membuat pelaku leluasa melancarkan aksinya. Kini kasus ini masih dalam penanganan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rosalyn Hume.

0: Kita ke informasi pertama, pemirsa, seorang residivis kembali diringkus tim gabungan kepolisian di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah terekam CCTV, mencuri satu unit sepeda motor milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Masih dari Makassar, tim Reskrim Polsek Talo menangkap seorang pria yang mencuri perhiasan emas seberat 18 gram yang tersimpan di dalam mobil korban.
1: Kamera CCTV merekam aksi pencurian yang terjadi di Jalan Urip Sumaharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 2 September 2026. Pelaku menggasak motor korban yang diparkir di pinggir jalan. Berbekal laporan korban dan hasil penyelidikan, aparat dari Polsek Panakukang bersama tim Satlantas Polrestabes Makassar berhasil menangkap pelaku berinisial H di rumah rekannya di Jalan Kongtiku, Kota Makassar pada minggu malam. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian mengamankan satu unit sepeda motor yang disembunyikan pelaku di rumah keluarganya di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Motor tersebut rencananya akan dijual kepada seorang penadah.
2: Berhasil mengamankan seorang residivis pencurian sepeda motor yang mana telah melakukan kembali pidana pencurian sepeda motor di wilayah Polsek Panakukang. Adapun hasil interogasi, diketahui bahwa barang bukti atau sepeda motor yang dicuri diambil berada di Kabupaten Gowa. Selanjutnya kami menuju ke Kabupaten Gowa dan berhasil menemukan barang bukti berupa unit sepeda motor. Selanjutnya barang bukti bersama pelaku kami bawa ke Polsek Panakukang untuk proses hukum dilanjut.
1: Pelaku akan dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria mengambil sebuah perhiasan emas seberat 18 gram yang tersimpan di dalam mobil terparkir di Jalanan Tindumbu Lorong 142 Kecamatan Talo, Sulawesi Selatan pada 29 Agustus 2026. Sebelum melakukan perbuatannya, pelaku sempat berbelanja di sebuah warung sembari memantau situasi di sekitar mobil korban. Tim Reskrim Polsek Talo yang di-backup oleh Reskrim Polres Luwu Utara kemudian menangkap pelaku berinisial RG alias Ago saat hendak melarikan diri ke Luwu Timur pada hari Jumat 4 September 2026 siang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku awalnya hanya hendak mencari dongkrak mobil. Namun kemudian dirinya mendapati kotak perhiasan korban hingga akhirnya beralih mengambil emas yang tersimpan di dalamnya.
3: Tim Resmob dari Luwu Utara berhasil mengamankan, menghentikan kendaraan yang ditumpangi oleh lelaki RG. Selanjutnya lelaki RG diamankan di Lutra dan malam itu juga dijemput oleh

0: tim opsional dari Polsek Talo. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu ada 3 gelang perhiasan, kemudian ada 2 gelang emas, kemudian 2 cincin emas, 1 cincin perhiasan, kemudian 1 kunci roda, 1 tas ransel yang digunakan saat melakukan aksinya.
1: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Seorang remaja berinisial A diamankan warga setelah diduga melakukan pencurian uang kotak infak sebesar Rp100.000 dan ponsel milik jemaah di Masjid Ololada, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu dini hari. Pelaku melancarkan aksinya saat para jemaah melaksanakan salat. Pelaku selanjutnya dibawa petugas ke Polresta Padang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
2: Untuk pelaku sudah diintai dan curigai oleh masyarakat seputaran di saat pelaku memasuki masjid tersebut, mau mengambil kotak infak dan langsung diamankan oleh warga. Setelah diamankan warga, salah satu kotak kelewan ditelepon oleh warga, kita langsung ke lokasi untuk mengamankan si anak tersebut.
1: Pelaku yang masih di bawah umur, proses penanganannya dilakukan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pengemudi ojek online ditangkap polisi karena mengedarkan sabu di wilayah Bandung Raya. Pelaku menyelipkan sabu ke dalam mobil mainan anak untuk mengelabui petugas. Di lokasi lain, Satres Narkoba Polres Probolinggo, Jawa Timur, menangkap dua orang pria saat bertransaksi narkoba dan menyita puluhan gram sabu.
4: Anggota Sat Narkoba Polres Cimahi menyita barang bukti narkoba yang disimpan di dalam mobil mainan anak-anak dan dikubur di sebuah kebun. Petugas yang melakukan pengembangan berhasil menangkap pengedar sabu berinisial AT yang merupakan warga Subang di rumahnya. Petugas menyita 83,28 gram sabu dan sejumlah mobil mainan anak-anak yang akan digunakan untuk mengedarkan sabu di wilayah Bandung Raya. Belakangan terungkap, pelaku telah mengedarkan sabu selama 3 bulan dengan sistem tempel yang dimasukkan dalam mobil mainan dan ditempatkan di titik yang telah ditentukan. Pelaku mendapatkan keuntungan hingga Rp5 juta per bulan.
5: Pengedaran sabu dengan modus diselipkan di dalam mainan anak. Dan yang uniknya, pelaku adalah bekerja sebagai ojol atau ojek online. Jadi sehari-hari selain yang bersangkutan sebagai ojol, malam dimanfaatkan waktunya untuk mengedarkan sabu dengan cara dimasukkan ke dalam mainan anak-anak. Sehingga mainan anak-anak ini bisa dibuka atasnya, kemudian diselipkan sabu, kemudian tutup kembali, kemudian diletakkan, ditempel di titik tertentu, ya dengan sistem tempel.
4: Pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
6: Sabu yang dimasukkan di dalam cocoran batu ini.
7: Maaf.
4: Di lokasi terpisah, tim Bursergap Narkoba Polres Pasuruan Jawa Timur menangkap dua pengedar sabu berinisial AP dan H saat sedang bertransaksi di wilayah Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 5 paket plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor total 50,71 gram. Petugas juga menyita satu pipet kaca yang diduga berisikan sabu dengan berat kotor 2,43 gram. Tidak hanya itu, petugas juga menyita uang tunai sebesar Rp2,2 juta, timbangan digital, alat isap, telepon seluler, serta kendaraan yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas para tersangka.
8: Anggota Satres Narkoba Polres Probolinggo pada hari Rabu 26 Agustus 2026 telah melakukan penangkapan terduga pelaku tindak pidana kasus narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Probolinggo. Dari hasil penangkapan tersebut, kami mengamankan kurang lebih 53 gram berat sabu tersebut.
4: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara hingga seumur hidup, serta denda maksimal Rp2 miliar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Petugas Ditres Narkoba Polda Lampung menggerebek rumah di Desa Candimas, Kabupaten Lampung Selatan, yang menjadikan tempat produksi narkotika jenis pil ekstasi. Dalam satu hari, kedua pelaku memproduksi ratusan butir pil ekstasi. Di lokasi lain, polisi menangkap seorang ibu rumah tangga lantaran mengedarkan

0: Narkotika jenis sabu di wilayah Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pelaku mengaku telah menjadi pengedar narkoba selama 3 bulan.
1: Petugas Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Lampung menggerebek sebuah rumah yang berada di komplek perumahan di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa, 1 September 2026. Selain menangkap pelaku berinisial EP, polisi juga menyita alat cetak dan serbuk berwarna hijau diduga sebagai bahan baku pembuatan narkotika jenis pil ekstasi. Dari keterangan pelaku EP, polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menggerebek sebuah rumah lainnya yang tak jauh dari lokasi penggerebekan awal. Di lokasi kedua, polisi berhasil meringkus pelaku berinisial AS. Petugas juga kembali menemukan barang bukti peralatan dan bahan baku untuk memproduksi pil ekstasi. Selain barang bukti tersebut, polisi juga menyita 2 bungkus plastik klip berisi sabu-sabu. Dari penyidikan awal, kedua pelaku sudah memproduksi pil ekstasi secara manual sejak 3 bulan terakhir. Dalam satu hari, kedua pelaku mampu memproduksi ratusan butir pil ekstasi. Keduanya mengedarkan pil haram tersebut melalui media sosial. Setiap butir pil ekstasi, hasil produksi kedua pelaku dijual dengan harga Rp180.000. Dari hasil bisnis haramnya itu, kedua pelaku meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah.
2: Pembuatan pil ekstasi rumahan atau secara home industry di salah satu komplek perumahan di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang berawal dari informasi masyarakat bahwa di salah satu rumah di dalam komplek tersebut sering dijadikan tempat pembuatan pil ekstasi secara home industry atau rumahan, ditemukan barang bukti berupa 25 butir pil ekstasi warna ungu siap edar, kemudian 2 bungkus serbuk warna hijau yang diduga bahan pembuatan pil ekstasi tersebut.
1: Atas perbuatannya itu, kedua pelaku bakal dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Tim Opsnal Reserse Narkotika Polresta Mataram menggerebek sebuah indekos di lingkungan Banjar Intaran Kelurahan Pagutan Timur Kota Mataram pada Kamis dini hari. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan seorang pria dan wanita yang berada di dalam kamar tersebut. Keduanya mengaku berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Petugas kemudian langsung melakukan interogasi terhadap sang pria berinisial DB yang diduga menjadi pengedar dan pengguna sabu di kalangan mahasiswa. Saat dilakukan penggeledahan kamar, petugas menemukan 9 poket serbuk diduga sabu seberat 7,74 gram bruto serta sejumlah alat hisap sabu.
3: Mendatangi kos yang sesuai informasi, selanjutnya kita berhasil mengamankan 2 orang, laki dan perempuan, dengan jumlah barang bukti 9 poket beratnya 7,50 gram. Sampai saat ini kita masih melakukan pengembangan dan sudah kita bawa ke Satres Narkoba Polresta Mataram.
1: Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial BMS di lapak penjualan narkoba yang berada di Kelurahan Wek 2, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dari tangan BMS, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 4,37 gram narkotika jenis sabu, timbangan digital, korek gas, plastik klip dan sejumlah barang bukti lainnya. Diketahui pelaku telah mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kota Padang Sidimpuan selama kurang lebih 3 bulan. Selain itu, pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang berinisial I yang hingga saat ini masih dilakukan pengejaran oleh petugas.
4: Dan pas kami tangkap, dari tangan perempuan tersebut dapat ditemukan paket sabu seberat 4,37 gram. Atas interogasi dari tersangka BMS, barang itu dititip dari seorang yang bernama inisial I. Lihat dari jumlah barang dan juga alat-alat yang ditemukan dari situ, ya juga banyak plastik-plastik, dia seorang pengedar.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, BMS dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Oh,

Curiga dengan kematiannya yang diduga tidak wajar, makam seorang nenek yang telah meninggal 3 bulan lamanya di Takalar, Sulawesi Selatan terpaksa dibongkar petugas kepolisian. Sementara itu di Goa, Sulawesi Selatan, seorang bayi perempuan dengan tali pusar masih menempel. Ditemukan warga di dalam kardus di pinggir jalan.

0: Makam seorang nenek bernama Mini Daeng Jime di TPU Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini terpaksa dibongkar polisi. Pembongkaran makam dilakukan atas permintaan keluarga yang curiga dengan kematian Daeng Jime, nenek berusia 81 tahun pada 20 Mei lalu. Ekshumasi ini dilakukan untuk menyelidiki penyebab kematian almarhumah. Sebelumnya saat korban ditemukan meninggal, kondisi lidah korban menjulur keluar, serta terdapat luka terbuka pada bagian kepala. Kondisi inilah yang membuat keluarga curiga dan meminta petugas kepolisian setempat untuk segera melakukan autopsi.
1: Kita itu selaku keluarga di sini merasa tidak puas dengan hasil apa ya, kalau pikir-pikir itu keadaan mayat pada saat ditemukan di rumah KRS Cakti itu atau melotot, sudah menjulur, terjadi pembengkakan dari ujung kepala, ada bekas luka juga di belakang telinga. Banyak juga pendarahan pada saat itu karena akibat darah yang banyak keluar itu menimbulkan bau yang amat sangat menyengat.
0: Warga desa Tinggi Maya dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang terbungkus dengan kain di dalam kardus bekas pengiriman paket di pinggir jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar masih menempel di tubuh bayi. Polisi yang tiba segera membawa bayi yang masih hidup ini ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Saat ini bayi dalam kondisi sehat serta dalam pengawasan petugas medis dari puskesmas Kanjilo, Kabupaten Goa.
2: Dan kami sepertinya sengaja untuk dibuang kemungkinan besar dengan alasan tidak menerima karena mungkin tidak ada pasangan. WRC Polsek Barombong sementara melakukan penyelidikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami ungkap siapa pelaku atau orang tua dari pembuang bayi tersebut.
0: Polisi pun telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, pencarian seorang gadis bernama Moza Axelia akhirnya berakhir. Setelah lebih dari setahun menghilang, gadis berusia 17 tahun ini ditemukan tragis tinggal kerangka. Moza dibunuh oleh kekasihnya.

antaran Cemburu Buta. Jasad Moza dibuang di pinggir jalan di tebing Tol Jangli, Candi Golf, Semarang. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Pencarian seorang gadis bernama Moza Axelia Gunarsa akhirnya berakhir sudah. Setelah lebih setahun lamanya berjuang mencari putri tercintanya, orang tua gadis berusia 17 tahun ini harus menelan kenyataan pahit karena sang putri ditemukan tragis tinggal kerangka. Warga desa Gebugan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini dinyatakan hilang sejak Rabu 25 Juni 2025. Ia berpamitan kepada orang tuanya melalui pesan singkat pada pukul 10 pagi untuk pergi mengantar laptop milik rekannya di kawasan Makodam Semarang menggunakan sepeda motor. Singgi, ayah korban, tidak pernah menyangka pesan singkat ini menjadi yang terakhir dikirimkan putrinya sebelum hilang tanpa kabar. Orang tua Moza tidak berhenti berjuang mencari putrinya ke berbagai kota hingga tidak terhitung meminta bantuan ke pihak-pihak berwenang. Moza diketahui dinyatakan diterima di Universitas Diponegoro setelah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Namun kabar bahagia ini tidak sempat diketahui Moza karena ia telah lebih dahulu menghilang Juni 2025. Pencarian Moza pun akhirnya menemukan titik terang. 3 September, polisi menangkap seorang pria yang diduga teman dekat Moza bernama Mahendra Ferry Dwi Anggara, seorang pemuda berusia 22 tahun. Informasi mengenai Mahendra terungkap usai orang tua Moza dapat mengakses akun sosial media milik putrinya. Orang tua Moza juga menemukan sosok terakhir yang ditemui sang putri sebelum hilang tanpa jejak. Kepada polisi, Mahendra mengaku telah membunuh Moza 25 Juni 2025 atau 3 hari sebelum korban resmi dilaporkan hilang pada 28 Juni 2025. Pelaku membuang jasad korban di pinggir jalan tol Jangli.
1: Pemirsa, disinilah tepatnya di kawasan lereng tol Jangli, Kota Semarang, di mana kerangka manusia milik korban bernama Moza Axelia Gunarsa akhirnya ditemukan. Penemuan ini mengakhiri pencarian panjang seorang gadis berusia 17 tahun yang dikabarkan hilang secara misterius pada tanggal 25 Juni 2025 tahun lalu. Inilah potret dari lereng tol Jangli yang mana memiliki ketinggian setinggi 50 meter.
0: Tiga September, polisi menangkap Mahendra di kawasan Blora, Jawa Tengah. Pelaku membunuh korban 25 Juni 2025 di tempat kos pelaku di Gang Garuda, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Motif pelaku membunuh korban yang dikenalnya melalui media sosial karena faktor cemburu. Pelaku kesal dan membekap dengan tangan kosong selama 7 menit hingga korban lemas akhirnya meninggal dunia. Pelaku membungkusnya dengan karung dan membuang jasad korban di tebing tol Jangli, Candi Golf Semarang seorang diri menggunakan motor korban. Sementara itu, tetangga kos menyebut Mahendra dikenal sebagai sosok tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga kos. Salah satu tetangga kos pelaku berinisial A mengaku tidak mengenal pelaku. Namun ia menyebut sempat mendengar suara gaduh sebelum pelaku akhirnya menghilang dari tempat kos.
2: Pada tanggal 25 Juni, tepatnya di siang hari, saya sempat mendengar suara keributan di kamar lokasi tersebut. Terus setelah kemudian, tanggal 26 Juni, saya terakhir melihat tetangga kos saya berada di sekitar lokasi tersebut.
3: Itu pas melihat ada suara gaduh itu, ya lagi apa?
2: Lagi habis dari kamar mandi, Pak.
3: Gimana, seperti apa?
2: Saya kamar mandi, saya lewat depan kamar, tidak ada suara ributan.
3: Teriak atau apa?
2: Hanya suara berantem aja.
0: Minggu 6 September, didampingi Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendatangi rumah duka korban. Selain menyampaikan bela sungkawa, Ahmad Lutfi memastikan penanganan kasus yang menimpa Moza akan dikawal aparat penegak hukum. Lutfi mengimbau kasus yang menimpa Moza harus menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bersama. Tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan serta perlindungan terhadap putra-putri.
4: Yang terkait posisi kasusnya agar segera ditangani secara tuntas.
5: Untuk orang tua,
4: yang pertama ya, untuk orang tua kita berikan suatu motivasi bahwa ini adalah merupakan hikmah yang baik untuk keluarga-keluarga yang lain. Terus ada kecil menjaga situasi kita kondusif, sehingga kita berikan keputusan.
0: Jasad Moza dimakamkan Jumat malam 4 September di pemakaman setempat di Desa Gebukan, Kabupaten Semarang. Tetangga korban mengenang Moza sebagai sosok putri yang baik dan aktif dalam kegiatan masyarakat. Warga tidak menyangka sosok anak priang yang dikenalnya harus berakhir tragis di tangan pemuda kekasihnya.
6: Ya. Sama warga tapi baik ya Pak ya, santun ya Pak ya.
7: Kegiatan-kegiatan di
0: atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis. Salah satunya pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Imigrasi Depok mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengantin pesanan ke Tiongkok. Korban akan dinikahkan dengan pria di Tiongkok dengan iming-iming mahar 70 juta rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Imigrasi kelas 1 non TPI Depok mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengantin pesanan ke Tiongkok. Kasus ini terbongkar setelah petugas menemukan kejanggalan saat proses wawancara permohonan paspor seorang perempuan berusia 22 tahun.
1: Upaya pengungkapan dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan berawal dari pengajuan paspor di kantor imigrasi Depok. Senin 24 Agustus lalu, petugas mencurigai pemohon paspor perempuan berinisial IM 22 tahun setelah menemukan perbedaan keterangan dengan ibu kandungnya terkait rencana keberangkatan ke luar negeri. Biaya perjalanan disebut akan ditanggung oleh seorang kerabat berinisial BSK. IM kemudian diamankan bersama ibu, kerabat berinisial BSK dan suaminya WSB. IM diduga akan dinikahkan dengan pria di Tiongkok dengan iming-iming mahar 70 juta rupiah. Berikutnya, kantor imigrasi Depok berkoordinasi dengan Polres Metro Depok melakukan penanganan dan pengembangan kasus, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.
2: Untuk korban saat ini, satu orang, wanita 22 tahun, berinisial IM. Korban memang diiming-imingi akan dinikahkan dengan orang Tiongkok di Tiongkok dengan mahar 70 juta rupiah. Sejauh ini dari yang telah kita dalami, pelaku itu bekerja perorangan, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat jaringan yang lebih luas setelah dilakukan pengembangan dan pemeriksaan oleh kepolisian, baik itu jaringan di Indonesia ataupun jaringan di luar Indonesia, dalam hal ini negara Tiongkok.
1: Imigrasi Depok menambahkan tidak menutup kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas baik di Indonesia maupun Tiongkok. Sebab dari bukti dan informasi yang dikumpulkan terdapat indikasi adanya pihak yang memesan calon pengantin dalam kasus ini. Para terduga pelaku terancam pasal TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Imigrasi mengimbau masyarakat waspada terhadap tawaran pernikahan atau keberangkatan ke luar negeri dengan iming-iming uang yang berpotensi berujung eksploitasi. Zahra Aliza, Depok, Jawa Barat.
0: Polisi menangkap tiga orang yang diduga membobol dan mencuri sarang burung walet di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Komplotan ini diduga telah beraksi sebanyak 9 kali hingga mendapatkan keuntungan 100 juta rupiah.
3: Sebuah CCTV merekam aksi pencurian burung kicau di daerah Gamping, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Dua pelaku yang menggunakan sepeda motor beraksi di rumah seorang warga. Satu pelaku memanjat pagar dan masuk ke halaman rumah korban, sementara temannya menunggu di luar. Usai mengambil tiga sangkar burung kicau, kedua pelaku langsung kabur. Tak berselang lama, tim reskrim Polsek Gamping menangkap salah satu pelaku pencurian. Pelaku berinisial MA merupakan warga Balai Catur Gamping, Sleman. Sementara satu rekannya, MY, masih buron. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku kerap mengincar rumah-rumah sepi yang memelihara burung di teras rumah.
4: Tiga ekor burung murai tersebut, satu ekor lepas pada saat melakukan perbuatan pencurian. Nah, yang lepas ini kemudian sudah berhasil kembali kepada pemiliknya. Yang lepas, jadi dipancing terus kemudian balik ke korban lagi. Dua ekor burung yang berhasil diambil oleh para tersangka itu berdasarkan keterangan dari tersangka MA dibawa oleh tersangka MY yang sampai sekarang masih DPO. Jadi tersangka MA ini belum menikmati hasil penjualan dua ekor burung murai tersebut.
3: Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa sangkar burung, jaket, helm, dan sepeda motor yang digunakan untuk mencuri. Akibat perbuatannya, pelaku bakal dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Petugas dari tim URC Resmopolda Sulawesi Selatan bersama tim URC Satreskrim Polres Luwu menangkap tiga orang yang merupakan komplotan pembobolan dan pencurian sarang burung walet yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Satu dari tiga orang yang ditangkap itu adalah remaja perempuan yang masih berusia 18 tahun. Penangkapan berawal dari penyelidikan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dalam pengembangan penyelidikan, polisi menangkap pasangan suami istri di Kabupaten Wajo. Pemimpin komplotan sekaligus eksekutor yang berinisial BS hingga saat ini masih buron. Ketiga pelaku yang tertangkap bertugas sebagai pengawas saat BS beraksi hingga menjadi sopir. Katim 1 Resmo Polda Sulsel menyebut para pelaku sudah beraksi sebanyak 9 kali selama Agustus 2026. Dari mencuri sarang burung walet, para pelaku bisa mendapat penghasilan sekitar 100 juta rupiah.
5: Dari ketiga orang yang diinterogasi itu, pengakuan mereka sudah 9 kali melakukan pencurian sarang burung walet di wilayah Kabupaten Luwu.
6: Oh, Luwu ya. Ini berapa total kerugiannya, Pendan?
5: Kalau korban ini yang kemarin dia kecurian itu kerugiannya sekitar 20 juta rupiah.
6: Ah, yang ada 8 kalinya itu, Pak?
5: Kalau 8 kalinya anggota Polres Luwu masih identifikasi TKP untuk mengarahkan korban yang melapor di Polres setempat.
6: Berarti kurang lebih kerugian ini puluhan juta, kan?
5: Kalau diperkirakan itu hampir 100 juta kurang. Hampir.
3: Ketiga pelaku dibawa ke Resmo Polda Sulawesi Selatan di Makassar untuk diproses lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Demokrat!

Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja di Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan berat hampir 1 kg. Sementara itu, seorang penumpang pesawat yang akan terbang dari Bandara Kuala Namu menuju Bandara Soekarno-Hatta ditangkap karena hendak menyelundupkan 1 kg sabu.

0: Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Polisi menangkap seorang pria berinisial HN dan menyita ganja dengan berat 976 gram serta satu unit telepon seluler. Selanjutnya pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
1: Kita sudah dua Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika jenis ganja, yaitu kita berhasil menangkap satu orang pelaku inisial HN usia 35 tahun dengan barang bukti yang berhasil kami sita, yaitu narkotika jenis ganja seberat 976 gram di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur.

0: Polisi berpakaian preman yang dipimpin langsung Kasatres Narkoba Polresta Banyuwangi menggeledah rumah bandar sabu di Desa Mangir, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Pelaku MK 27 tahun, seorang pegawai SPBU hanya bisa pasrah saat polisi memintanya untuk menunjukkan lokasi barang bukti sabu lebih dari 1 kg yang disimpan di atap rumahnya. Tidak hanya MK, istrinya berinisial DA 25 tahun juga turut diamankan petugas karena terbukti terlibat menjadi pengedar sabu bersama suaminya. Perkara pesutri ini menjadi bagian dari 43 kasus yang diungkap selama 12 hari operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Operasi ini telah menjaring sebanyak 49 tersangka dengan barang bukti 1,3 kg sabu, 26,04 gram ekstasi, dan 8.316 butir obat keras berbahaya.
1: 1 kg ini pasangan suami istri. Kalau kemudian ini dianggap sebagai sebuah pekerjaan dan mata pencaharian, ini sudah menurut saya gila. Dan saya berjanji, tadi sudah saya perintahkan sama Pak Kasat Narkoba, beberapa titik yang memang ini residivis, barang buktinya banyak, dan dia tidak ada keinginan untuk melakukan perbaikan, akan saya berlakukan TPPU-nya. Pencucian uangnya akan saya lakukan itu. Akan saya miskinkan atas nama negara. Semua asetnya akan saya sita.
0: Tersangka berinisial MR ditangkap petugas Afsek Bandara Kuala Namu saat melintasi mesin X-ray dengan menggunakan jasa penerbangan salah satu maskapai. Awalnya petugas mencurigai isi tas milik tersangka. Di dalam tas bawaan tersangka, petugas menyita barang bukti 1 kg sabu yang dikemas dalam 4 bungkus plastik putih. Agar tidak terlacak mesin X-ray, barang bukti tersebut disembunyikan di antara lipatan pakaiannya. Kepada petugas, tersangka mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Aceh dan akan dikirim ke Jakarta melalui Bandara Kuala Namu. Dirinya mengaku sudah 2 kali menyelundupkan sabu melalui Bandara Kuala Namu atas perintah seseorang berinisial RS alias JS dengan imbalan 40 juta rupiah. Saat ini polisi masih memburu tersangka RS alias JS yang memerintahkan tersangka menyelundupkan sabu dari Medan ke Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih di Lacak Kriminal. Beragam modus dan motif pencurian di Jakarta. Diduga kepingin punya sandal baru. Seorang pria terekam CCTV pura-pura bertamu lalu menukar sandal miliknya dengan sandal baru milik korban. Sementara di Sukabumi, seorang pemuda perlete nekat mencuri motor terbaru saat pemiliknya sibuk membeli pulsa dewa.
1: Kamera pengawas merekam ketika pelaku menukar sendal jeleknya dengan sendal baru dari sebuah rumah di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, Minggu siang. Sebelumnya, pria ini bak seorang tamu dengan santai membuka pagar, mengetuk pintu, memberikan salam ke dalam rumah. Melihat tidak ada respons dari orang di dalam rumah, pelaku menukar sandal dan kabur meninggalkan lokasi. Ditemui hari Selasa, pemilik rumah bernama Ari mengaku dirinya tidak kenal dengan pelaku. Pelaku disebut memang pencuri karena saat membuka pagar dilakukan dengan paksa. Akibatnya, pagar rumah rusak. Dengan beredarnya video ini, pemilik rumah berharap pelaku segera bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Di Sukabumi, Jawa Barat, seorang pemuda perlente terlihat mondar-mandir dan celengak-celinguk memantau sekitar sepeda motor Bagus yang terparkir di depan warung pulsa Selasa siang. Hanya dalam hitungan detik, pelaku menaiki sepeda motor yang terparkir sebelum akhirnya tancap gas. Pemilik sempat berteriak dan mengejar, namun gagal. Ditemui usai kejadian, pemilik sepeda motor bernama Rima Ramayanti mengaku saat itu dirinya memang tidak melepas kunci dari sepeda motor. Ia tidak pernah menyangka ada seseorang yang melihat lalu kabur mencuri motor. Rima mengaku saat kejadian dirinya sedang menuju tempat kerja dan melalui jalan raya Sukabumi Bogor. Usai kejadian, Rima melaporkan kejadian ini ke Polsek Cibadak dan berharap motornya segera kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, di Palembang, Sumatera Selatan, polisi menangkap pelaku penusukan terhadap pedagang pecel lele. Dan menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini, informasi tersebut adalah informasi terakhir. Pemirsa, selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalind Hiu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Pandingnya, begini.
3: Seorang remaja berinisial MR diamankan tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan saat diduga melakukan penyerangan terhadap tiga remaja di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sabtu dini hari. Berdasarkan keterangan kepolisian, MR bersama dua rekannya sempat membuntuti ketiga korban. Saat para korban berhenti di sebuah warung, pelaku diduga mengancam menggunakan busur dan memukul salah satu korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah ketapel dan empat anak busur. Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku melakukan aksi tersebut setelah dihasut rekannya. Ia menyebut korban pernah memiliki masalah dengan mereka.
4: Di saat kami melakukan patroli, kami menemukan adanya geng motor yang sedang melakukan penyerangan. Dan kami berhasil mengamankan satu orang. Yang kami temukan tadi, pelaku sementara melakukan penyerangan terhadap masyarakat yang sedang melintas di wilayah Tanjung.
5: Itu dengan cara seperti apa, Nan?
4: Yang kami temukan tadi, sementara pelaku melakukan pengancaman dengan menggunakan busur dan melakukan penganiayaan.
3: Kamera CCTV merekam aksi penusukan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda terhadap seorang pedagang pecel lele di Jalan Merdeka kawasan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang pada Selasa 26 Mei lalu. Akibat kejadian itu, korban yang bernama Nur Rafli mengalami luka serius setelah ditusuk menggunakan tombak sepanjang sekitar 1,5 meter hingga menembus paru-parunya. Setelah mendapat laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap salah satu pelaku berinisial MR di rumahnya pada Rabu 2 September. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui sebelum aksi pengeroyokan, para pelaku mengkonsumsi minuman keras.
6: Pakai baju kau. Berhasil mengamankan pelaku pengeroyokan yang mana viral karena pedagang

0: Show, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tajam, dalam, serta menghibur. Selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syahrian, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Update. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda mengalami erupsi sejak Jumat malam lalu. Muntahan lava pijar yang keluar dari kawah terekam kamera nelayan yang sedang melaut di dekat Anak Krakatau. Sementara itu, abu vulkanik yang menyebar membuat warga berburu masker.
1: Inilah rekaman video amatir milik nelayan asal Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Video ini memperlihatkan aktivitas Gunung Anak Krakatau saat para nelayan masih berada di laut. Dalam rekaman, muntahan lava terlihat menyembur dari kawah gunung. Para nelayan mengaku sempat panik melihat aktivitas gunung yang masih terus terjadi. Mereka memilih segera meninggalkan kawasan gunung dan kembali menuju Labuan.
2: Gimana, Pak?
3: Bisa? Gemetar.
2: Gemetar. Pak, untuk berapa radius kilometer kira-kira dari Raka?
3: Kalau sekitar 2 mil, 3 mil.
2: Berarti kelihatan banget, Pak, ya?
3: Bahkan tidur juga di situ.
2: Nah, terus pada waktu erupsi, kondisi cuaca di sana gimana, Pak? Gelap
3: sekali. Ya, khawatir mah pasti ada. Cuman mau gimana lagi sih? Namanya juga lokasi bagian ikannya kan ada di sana. Bahkan kapal juga banyak ininya, banyak pasir debunya, muka-muka juga orang pada
2: hitam
3: semua,
2: gitu ya?
3: Hitam semua, pagi-pagi hitam semua.
2: Kena abu vulkaniknya itu.
1: Di sisi lain, warga di Pandeglang, Banten mengantri membeli masker di sejumlah pusat perbelanjaan. Bahkan tak sedikit yang memborong masker dalam jumlah banyak untuk persediaan. Aksi berburu masker ini terjadi setelah abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau mulai turun di sejumlah wilayah Pandeglang. Warga khawatir abu yang terbawa angin terhirup saat beraktivitas di luar rumah. Kondisi ini membuat stok masker di sejumlah minimarket mendadak menipis, bahkan habis.
4: Sudah ke beberapa toko ya, sudah pada habis. Di sini juga stoknya sudah sedikit lagi, sudah menipis.
1: Sejumlah warga juga melaporkan mata terasa perih serta abu masuk ke mulut dan saluran pernapasan. Warga diimbau tetap tenang menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta tidak mendekati kawah aktif. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Imbas erupsi Anak Gunung Krakatau, pemerintah Provinsi Jakarta memperlakukan sistem pembelajaran jarak jauh. Ancaman abu vulkanik dari Selat Sunda kini juga membayangi aktivitas sehari-hari warga di ibu kota. Sementara itu, penumpang Bandara Soekarno-Hatta pun berharap operasional penerbangan bisa kembali dibuka. Berikut laporannya kami hadirkan dalam update on location.

0: Kebijakan pembelajaran jarak jauh di DKI Jakarta dilakukan sebagai antisipasi dampak sebaran abu vulkanik erupsi anak Gunung Krakatau. Salah satu sekolah yang menerapkan PJJ adalah SDN 010 Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Para siswa termasuk Aska dan sang adik Alesa harus mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Meski lebih senang belajar di sekolah, para siswa tetap mengerjakan tugas yang diberikan guru dan akan dikumpulkan saat KBM kembali normal.
1: Karena sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau sudah sampai di daerah Jakarta. Jadi, dia harus belajar di rumah.
0: Di sisi lain, sebaran abu vulkanik tipis membayangi wilayah di Jakarta. Kondisi ini memaksa warga meningkatkan kewaspadaan dengan memakai masker saat bepergian. Salah satunya Zaki, seorang pekerja di Jakarta yang mengeluhkan udara terasa tidak nyaman dan memicu rasa gatal di hidung.
2: Karena kalau kita biasa keluar kan mungkin menghirupnya udara segar gitu. Kalau dari ruangan suntuk keluar buat menghirup udara segar. Jadi sekarang kalau saya keluar gitu sebentar buat istirahat, jadi gak enak aja udaranya.
0: Abu vulkanik menambah ancaman kesehatan, terlebih kualitas udara Jakarta sudah mengkhawatirkan sebelum terjadi erupsi.
3: Sebaran abu vulkanik akibat dampak dari Gunung Anak Krakatau ini memang telah sampai di Jakarta. Untuk itu, kita yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk selalu waspada dan meningkatkan kesadaran diri kita untuk selalu meningkatkan kewaspadaan.
0: Sementara itu, suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta masih dipenuhi ratusan penumpang yang berharap operasional penerbangan kembali dibuka Senin pagi. Namun, notam terbaru dari Airnav menyatakan penutupan Bandara Suta diperpanjang hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat akibat masih adanya material abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Calon penumpang pun diimbau mengecek jadwal pada kanal resmi maskapai sebelum memutuskan menuju ke bandara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan kini saatnya kami hadirkan informasi menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Ini dia, semburan asap berwarna hitam pekat yang keluar dari dalam tanah di depan sebuah toko yang berlokasi di Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu. Sejumlah pemilik toko sempat menutup tempat mereka berjualan lantaran khawatir terjadinya perambatan. Sejumlah warga pun sempat menyemprotkan alat pemadam api ringan atau apar, namun semburan asap justru menyambar box listrik yang berada tak jauh dari titik semburan asap, sehingga akhirnya memicu percikan api. Hingga kini belum diketahui asal-muasal dari semburan asap ini. Berikutnya ya, ini terkait dengan gangguan teknis yang terjadi membuat penumpang kereta api panik. Kepanikan terjadi saat sebuah kereta api Malabar relasi Malang-Bandung mengalami gangguan pada kampas rem pada Minggu malam. Gangguan ini menyebabkan munculnya asap di area gerbong hingga terdapat percikan api pada bagian roda kereta. Rekaman yang dibagikan oleh seorang penumpang kereta itu ternyata sempat berhenti untuk proses perbaikan. Gangguan tersebut menyebabkan perjalanan kereta api Malabar mengalami keterlambatan sekitar 30 menit. Berikutnya, ini ada informasi terkait dengan dua ekor beruang yang masuk ke permukiman warga.
5: Lokasinya di Hiap.
4: Warga merekam saat dua ekor beruang liar masuk ke perkebunan warga di Desa Koto Baru Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Jambi. Kemunculan satwa ini membuat resah warga lantaran beberapa kali masuk dan merusak ladang hingga rumah warga. Warga pun menduga berkurangnya sumber makanan di habitat aslinya membuat salah satu faktor beruang itu turun mendekati permukiman. Warga berharap BKSDA setempat bisa segera meninjau lokasi untuk melakukan penanganan sekaligus menjaga keselamatan dari warga serta satwa yang dilindungi itu.
5: Tolong pada dinas terkait.
4: Memanfaatkan lahan milik desa, sekelompok pemuda di Banyumas, Jawa Tengah sukses mengembangkan budidaya melon sistem hidroponik, di mana saat musim panen tiba, omset dalam sehari bahkan bisa mencapai 12 juta rupiah.
6: Kelompok pemuda di Desa Randegan, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah sukses mengembangkan budidaya melon sistem hidroponik. Dikelola Bumdes Maju Makmur, usaha ini melibatkan 4 anak muda yang belajar budidaya melon secara mandiri.
7: Kalau belajar secara online itu dari YouTube, tetapi kita bandingkan dengan beberapa greenhouse di Kabupaten Banyumas sama Cilacap.
6: Tak hanya dijual, kebun melon ini juga dibuka untuk masyarakat. Pengunjung bisa datang langsung memilih dan memetik melon dari kebun.
8: Kalau saya sendiri, saya milih buah melon ini tuh varian dari Asana.
9: Kenapa?
8: Karena ini tuh bentuknya yang bagus, terus coraknya tuh saya menarik aja gitu loh Pak. Terus dalamnya itu manis, warnanya manis. Ya warnanya dalamnya hijau.
9: Oh, warna hijau ya?
6: Ini ada 3 varian melon yang dibudidayakan, yaitu Sweet Net, Kudisawa, dan Sweet Hemi. Melon dijual seharga Rp25.000 per kilogram, omset sehari bisa mencapai Rp12 juta. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Usai jeda, kita akan jalan-jalan ke Bandung karena di sana ada kreasi kuliner Surabi Mini dengan beragam topping. Meskipun ukurannya imut nih, tapi soal rasa dijamin bikin ketagihan. Untuk itu tetaplah bersama kami.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 40.
3: Demokrat!

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: malam ini kita lagi melaksanakan kegiatan apresiasi daerah yang diselenggarakan oleh Kemendagri di Kalimantan Timur, dan ini adalah yang kedua kali. Dan alhamdulillah Kalimantan Timur mendapatkan dua predikat terbaik untuk skala regional provinsi se-Kalimantan, yaitu di bidang pendidikan dan kesehatan. Khusus buat pendidikan, bahwa kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Karena di Kalimantan Timur, anak-anak Kalimantan Timur mendapatkan pendidikan gratis mulai dari S1 sampai dengan S3. Itu semuanya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
6: Tarif tiket masuk Taman Marga Satwa Ragunan yang selama ini dipatok Rp4.000 diusulkan naik menjadi Rp10.000. Penyesuaian tarif disebut untuk meningkatkan pemeliharaan dari satwa. Wacana ini pun mendapat beragam tanggapan dari pengunjung.
7: Lebih dari 20 tahun Taman Marga Satwa Ragunan menjual harga tiket masuknya sebesar Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Dalam kurun waktu itu, pengelola telah berulang kali mengajukan penyesuaian tarif. Namun belum kunjung disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena Ragunan dipandang sebagai tempat wisata sosial bagi warga Jakarta. Wacana penyesuaian tarif tiket menjadi Rp10.000 ditanggapi beragam oleh pengunjung.
8: Kalau saya berpendapat, kurang setuju ya. Karena hampir dua kali lipat, bahkan lebih ya. Ya sangat terasa lah kalau untuk misalkan kalau dinaikkan. Saya jadi 10.000.
9: Jadi kurang
8: setuju.
10: Kalau menurut saya sih 10.000 ya. Kalau untuk di masa sekarang yang apa-apa serba mahal sih, kalau menurut saya worth it aja sih, Mbak. Iya. Biar lebih fasilitasnya mungkin bisa ditingkatkan, perawatannya satwanya juga gitu aja sih, enggak apa-apa.
7: Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Bambang Wahyudi, mengatakan langkah penyesuaian harga diperlukan terutama untuk pembenahan fasilitas dan pemeliharaan satwa yang berjumlah lebih dari 2.200. Angka 10.000 masih menunggu pembahasan dan pengesahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika nantinya disetujui, pihak Ragunan akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
10: Wacana penyesuaian harga tiket masuk Taman Marga Satwa Ragunan diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemeliharaan fasilitas, dan juga kesejahteraan satwa. Tentunya setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar Ragunan tetap menjadi ruang edukasi, ruang rekreasi, dan juga konservasi satwa yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Desi Aritonang, Dwi Ari, Jakarta.
6: Berikutnya ada informasi soal Surabinis, kudapan tradisional khas Sunda yang kini tampil dengan beragam inovasi. Salah satunya ada yang namanya Surabi Mini dengan beragam topping seperti smoked beef, cream cheese, hingga matcha dan strawberry. Meski bentuknya imut, tapi ternyata rasanya dijamin bikin ketagihan.

0: Imut, lembut, chewy, tapi bikin ketagihan. Ini dia Surabi Mini yang dijual di sebuah kedai di Jalan Citarum, Kota Bandung, Jawa Barat. Sesuai namanya, ukuran Surabi di sini jauh lebih kecil dibandingkan Surabi kebanyakan. Untuk membuatnya, adonan Surabi dimasak sekitar 5 hingga 10 menit dalam cetakan bulat ala takoyaki. Kemudian ditambahkan dengan aneka jenis topping. Awalnya, Surabi Mini hanya memiliki dua varian topping, yaitu oncom dan bawang. Namun, karena banyak permintaan, pilihan topping bertambah hingga 24 varian. Ada telur, abon, smoked beef, almond, cream cheese, matcha, dan strawberry.
1: Iya, bentuknya imut banget. Terus pas dicobain rasanya tuh dalamnya tuh kayak tradisionalnya ada, tapi dalamnya tuh chewy banget. Jadi kayak modern-modern gitu loh, perpaduan antara tradisional sama modern. Gitu ya, rasanya enak banget.
0: Adalah Devi Damayanti yang mengkreasikan resep Surabi tradisional dengan kue modern dengan tampilan berbeda. Hasilnya, Surabi Mini memiliki ciri khas pada ukuran yang lebih kecil dan tekstur lebih chewy dibanding Surabi pada umumnya.
2: Jadi awalnya tuh karena aku pencinta Surabi, terus yang spesial itu Surabi oncom. Karena aku suka tuh perpaduan antara si adonan Surabi sama oncomnya. Tapi kan biasanya Surabi tuh kan besar-besar. Jadi terkadang si adonan bawahnya tuh saya nggak habisin, saya cuma makan oncomnya aja karena terlalu besar. Jadi dari situ kepikiran, kenapa nggak bikin yang kecil-kecil sih? Jadi maksudnya satu kali makan itu bisa semua kemakan gitu, nggak bersisa gitu sih awalnya dari itu.
0: Beragam varian Surabi Mini disajikan dalam keadaan hangat agar kenikmatannya semakin terasa.
3: Nah ini setelah saya coba, ternyata yang membedakan dari Surabi biasanya adalah dari teksturnya ya. Kalau si Surabi Mini ini teksturnya super duper lembut walaupun masih ada sedikit garing ya untuk di bawahnya. Dan meskipun ini ukurannya mini alias kecil, tapi sebenarnya tetap mengenyangkan apalagi kalau makannya banyak. Menariknya lagi ini dari isiannya atau toppingnya nih, kita seolah diajak ke berbagai negara karena banyak variannya, mulai dari yang tradisional seperti oncom, ala-ala Asia seperti mentai, ataupun ala-ala Eropa seperti bolognese.
0: Dalam sehari, rata-rata puluhan porsi Surabi Mini bisa terjual habis. Harganya pun cukup terjangkau. Mulai Rp18.000 untuk porsi isi 6 dan Rp30.000 untuk porsi isi 10 Surabi. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.
4: Dari kreasi Surabi Mini, kita akan beralih ke kuliner legendaris Soto Betawi yang sudah eksis sejak tahun 1940-an. Apa sih yang jadi rahasia konsistensi rasanya? Jangan kemana-mana, usai jeda.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi

0: CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Kalau soto cuma soal makanan, mungkin ceritanya akan selesai setelah suapan terakhir. Tapi kalau bisa eksis puluhan tahun, tentu ada nih yang lebih dari sekadar rasa. Salah satunya yang legendaris adalah soto Betawi Haji Ma'ruf yang sudah eksis bahkan sejak tahun 1940-an. Dan informasi ya kan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update edisi hari ini. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Sampai jumpa.
2: Soto Betawi Haji Ma'ruf di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini jadi salah satu yang legendaris di ibu kota. Berawal dari sebuah pikulan sederhana, Haji Ma'ruf menjajakan soto Betawi sejak tahun 1940. Usaha kuliner ini perlahan tumbuh hingga tahun 1980-an, mulai dari berjualan di dalam ruko hingga kini bertahan di tangan generasi ketiga. Soto Betawi Haji Ma'ruf kini memiliki beberapa cabang. Puluhan tahun bertahan, ada orang-orang di balik dapur yang ikut menjaga standar usaha ini sejak lama.
3: Pak, ini kan soto Betawi Haji Ma'ruf ini kan sudah berdiri selama puluhan tahun ya Pak ya, legend banget ya. Nah, namanya juga makanan, seiring berkembangnya zaman pasti banyak yang mengkreasikan ya Pak ya. Tapi sebenarnya soto Betawi itu aslinya ya, otentiknya, isinya apa aja sih Pak?
4: Itu yang ini, daging, ada daging, ada babat, paru, usus, kikil, lidah, itu aja.
3: Oh, oke. Beberapa bagian sapi ya, Pak ya. Nah, dari segi kuah nih, Pak. Ini awalnya biasanya dari apa sih, Pak, terbuatnya kalau kuah soto Betawi itu?
4: Ya, santan. Santan, campur susu.
3: Santan dan juga susu?
4: Sama rempah-rempah lah, ya.
3: Oke. Okay. Nah, santan dan juga susu. Nah, kira-kira kenapa sih, Pak, harus dikombinasikan
4: kalau
3: gitu?
4: Kalau pakai santan aja kan kurang enak. Tungguin.
2: Di sini juga ada menu lain yang sama-sama menjadi favorit sebagai pendamping soto Betawi. Di antaranya sate daging ayam, sapi, hingga kambing. Dengan bumbu khusus yang dibalurkan, menu sate ini juga punya tempat tersendiri di hati pelanggan. Tak hanya dari ibu kota, seporsi soto Betawi juga menarik pecinta kuliner dari luar Jakarta.
5: Kebetulan karena saya baru datang ke sini, terus coba-coba scroll-scroll ini anak cari makanan yang kita memang cari soto Betawi yang istilahnya enak, sudah teruji lah gitu kan. Scroll-scroll ketemu, ada Pak Presiden pernah ke sini, wah ini berarti bisa recommended nih gitu kan.
2: Untuk menikmati menu-menu andalan di sini, isi kantong yang perlu disiapkan berkisar 50 hingga 80 ribu rupiah. Dijamin sepadan dengan rasa dan pengalaman yang akan Anda dapatkan.
3: Gak heran ya kenapa soto Betawi Haji Ma'ruf ini benar-benar menjadi rujukan soto enak di Jakarta. Karena bisa dilihat kuahnya yang creamy dan juga gurih maksimal. Ditambah juga dengan rempah-rempah yang pastinya bikin wangi dan juga isian yang berlimpah. Masih menambah kelengkapan makan kita. Gak cuma itu, di sini juga ada sate yang gak kalah legendnya ya. Yang dibakar di api yang membara sehingga bumbunya benar-benar meresap dan juga dagingnya benar-benar empuk. Yuk makan lagi.
2: Mikaira Amar, Maria Oktober, Jakarta.

Halo, selamat sore pemirsa. Selain Gunung Anak Krakatau, 5 gunung lagi tengah berstatus siaga. Anak Krakatau hingga Semeru erupsi. Mengapa aktivitas gunung api meningkat? Ulasannya hadir sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini.

Dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat seluruh sekolah di Jakarta hingga Banten harus menjalani pembelajaran jarak jauh PJJ pada hari ini. Kebijakan ini untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik dari paparan abu vulkanik. Berikutnya, Polda Kalimantan Selatan menaikkan 7 laporan polisi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ke tahap penyidikan. Tak hanya menyasar pelaku perorangan, kepolisian juga mulai membidik dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla di Kalsel. BPBD Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pegunungan Ijen. Akibat kebakaran ini, jalur pendakian ditutup sementara.

0: Pemirsa, imbas erupsi Anak Gunung Krakatau, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini melakukan sistem pembelajaran jarak jauh PJJ. Ancaman abu vulkanik dari Selat Sunda pun kini membayangi aktivitas sehari-hari masyarakat Jakarta. Sementara itu, penumpang Bandara Soekarno-Hatta berharap operasional penerbangan kembali dibuka.
1: Kebijakan pembelajaran jarak jauh di DKI Jakarta dilakukan sebagai antisipasi dampak sebaran abu vulkanik erupsi Anak Gunung Krakatau. Salah satu sekolah yang menerapkan PJJ adalah SDN 010 Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Para siswa termasuk Aska dan sang adik Alesa harus mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Meski lebih senang belajar di sekolah, para siswa tetap mengerjakan tugas yang diberikan guru dan akan...
2: Karena sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau sudah sampai di daerah Jakarta. Jadi, dia harus belajar di rumah.
1: Di sisi lain, sebaran abu vulkanik tipis membayangi wilayah di Jakarta. Kondisi ini memaksa warga meningkatkan kewaspadaan dengan memakai masker saat bepergian. Salah satunya Zaki, seorang pekerja di Jakarta yang mengeluhkan udara terasa tidak nyaman dan memicu rasa gatal di hidung.
3: Karena kalau kita biasa keluar kan mungkin menghirupnya udara segar gitu. Kalau dari ruangan suntuk keluar buat menghirup udara segar. Jadi sekarang kalau saya keluar gitu sebentar buat istirahat, jadi gak enak aja udaranya.
1: Abu vulkanik menambah ancaman kesehatan, terlebih kualitas udara Jakarta sudah mengkhawatirkan sebelum terjadi erupsi.
4: Sebaran abu vulkanik akibat dampak dari Gunung Anak Krakatau ini memang telah sampai di Jakarta. Untuk itu, kita yang beraktivitas di luar ruangan dihimbau untuk selalu waspada dan meningkatkan kesadaran diri kita untuk selalu meningkatkan kewaspadaan.
1: Sementara itu, suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta masih dipenuhi ratusan penumpang yang berharap operasional penerbangan kembali dibuka Senin pagi. Namun, notam terbaru dari Airnav menyatakan penutupan Bandara Suta diperpanjang hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat akibat masih adanya material abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Calon penumpang pun diimbau mengecek jadwal pada kanal resmi maskapai sebelum memutuskan menuju ke bandara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bandara Soekarno-Hatta kembali memperpanjang penutupan sementara operasional penerbangan hingga Senin jam 6 sore. Hal ini dilakukan sebagai langkah penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Perpanjangan waktu penutupan dilakukan ini bergantung pada perkembangan sebaran abu vulkanik, arah angin, serta hasil evaluasi keselamatan penerbangan terbaru.
5: Ratusan calon penumpang di Terminal 1B kembali menumpuk di Bandara Soekarno-Hatta Senin pagi. Mereka mengantre di counter check-in maskapai untuk mengurus penjadwalan ulang atau pengembalian dana tiket akibat gangguan penerbangan. Situasi ini terjadi karena pengelola bandara memperpanjang penutupan sementara operasional penerbangan hingga jam 6 sore sebagai dampak lanjutan dari erupsi Gunung Anak Krakatau.
6: Kita nanya sama petugas, katanya buat hari ini bandara lagi di close penerbangan sampai

0: jam 6 sore, kira-kira sampai jam 6 sore katanya. Iya, kita juga. Dari pihak petugas tadi menyaranin kita buat reschedule atau di refund. Kita mau reschedule aja. Iya, sesuai dengan antrian.
1: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebut pihaknya berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pemerintah juga berupaya mencegah penumpukan penumpang dengan menyiapkan sejumlah bandara alternatif.
2: Dalam persiapannya, apabila kondisinya memungkinkan, kami melakukan upaya-upaya seperti pembersihan runway, taxiway maupun apron agar pada waktunya nanti ketika situasinya sudah memungkinkan, maka bandara siap untuk dioperasikan. Selanjutnya juga kami menghimbau kepada seluruh maskapai, ya baik itu maskapai luar negeri maupun dalam negeri, untuk menggunakan bandara-bandara alternatif yang sudah disiapkan, seperti Kertajati, kemudian Ahmad Yani, Juanda, YIA, dan Solo.
1: Hingga Senin pagi, total 263.000 calon penumpang pesawat terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau dengan total 2.300 penerbangan yang mengalami gangguan. Indrayani Laksmi, Yoga Aris, Tangerang, Banten.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebut dampak erupsi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sejumlah maskapai mulai mengalihkan penerbangannya. Pihaknya juga mendorong maskapai lainnya untuk memanfaatkan bandara alternatif. Hal itu dilakukan guna mengurai penumpukan para penumpang pesawat di bandara yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
2: Kami bisa sampaikan informasi bahwa beberapa maskapai sudah mulai mengalihkan penerbangannya ke bandara alternatif. Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
3: Hasil paper test dinyatakan masih positif. Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur kembali ditutup hingga pukul 18.00 pada Senin 7 September. Sejumlah penumpang yang gagal terbang memilih untuk beralih moda transportasi ke kereta api.
4: Bandara Halim Perdana Kusuma kembali ditutup Senin 7 September 2026 hingga pukul 18 malam waktu Indonesia Barat. General Manager Operasional Bandara Halim Perdana Kusuma, Kolonel Penerbang Ali Sudibyo mengatakan, keputusan ini diambil berdasarkan paper test dan pemantauan cuaca dari BMKG yang menyatakan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau masih menyelimuti udara di sekitar bandara. Total 16 keberangkatan dan 15 kedatangan pesawat tujuan Surabaya, Malang, Denpasar, Jogja, dan beberapa kota lainnya dibatalkan. 2.504 calon penumpang pun gagal terbang.
5: Nah, dari hasil paper test tersebut masih terlihat ada abu-abu vulkanik. Sehingga dari hasil data tersebut, dan kalau kita lihat angin juga masih dari arah Anak Krakatau ke arah kita, jadi akan kita tutup kembali untuk penerbangannya.
6: Sampai jam berapa?
5: Sementara kita keluarkan notem sampai jam 18.00.
4: Sejumlah penumpang masih terpantau mendatangi Bandara Halim Perdana Kusuma untuk memastikan informasi jadwal penerbangan. Mereka mendatangi loket untuk mengajukan proses pengembalian dana atau penjadwalan ulang. Sebagian besar calon penumpang tujuan kota-kota di Pulau Jawa memilih beralih moda transportasi ke kereta api.
7: Sampai jam 6. Jadi kita solusinya paling ntar rencananya sama keluarga
6: mau cari tiket kereta api untuk bisa tetap jalan. Tapi ntar supaya lebih pasti, kita ke bagian tiketing untuk refund tiketnya itu bisa 100% apa enggak. Kemungkinan seperti itu sih, Mas.
7: Alternatifnya akhirnya kita pakai transportasi, pakai kereta.
8: Makasih untuk mendapatkan tiket kereta di saat kondisi sekarang ini.
7: Tadi sempat mau habis ya, takutnya kehabisan juga, tapi kita cepat-cepat book sih. Cuman adanya memang ke sore ya, siangnya udah nggak ada.
9: Sangat susah, jadi saya juga dapatnya jam 9 malam ya, hampir setengah 10, jadi ya. Ya saya juga bingung mau ngapain lagi kan sampai malam gitu. Jadi memang setahu saya memang tadi juga beberapa yang cancel itu beralihnya ke kereta semua.
4: Untuk memastikan keamanan dan ketertiban, Polres Metro Jakarta Timur mendirikan posko keamanan di Bandara Halim Perdana Kusuma hingga kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau berangsur pulih. Polisi juga membagikan masker kepada seluruh calon penumpang khususnya anak-anak dan lansia yang masih bertahan di selasar bandara.
10: Dan tentunya kami sudah melihat langsung situasi saat ini untuk Bandara Halim Perdana Kusuma sangat situasi aman, kondusif, terkendali, tidak ada komplain dan semuanya menyadari dengan adanya musibah yang dialami oleh anak Krakatau yang saat ini sedang erupsi.
4: Para penumpang berharap maskapai atau Kementerian Perhubungan menyediakan shuttle atau transportasi penghubung bagi mereka yang akan beralih moda transportasi. Hal tersebut sebagai bentuk kompensasi untuk mengurangi beban pengeluaran selama masa penutupan Bandara Halim Perdana Kusuma. Satrio Adi, Softan Herdiagama, Jakarta.
3: Di lokasi lain, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat sejumlah sekolah yang ada di Banten menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan itu diterapkan mulai Senin 7 September 2026 untuk menjaga kesehatan dan juga keselamatan peserta didik serta tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik.
11: Abu vulkanik terlihat menempel di sejumlah bagian lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Petugas kebersihan pun harus membersihkan abu yang masuk dan menempel di lantai sekolah. Paparan abu vulkanik menjadi perhatian pihak sekolah di seluruh Serang karena dapat mengganggu kesehatan jika terhirup atau terkena mata. Untuk mengurangi resiko tersebut, pemerintah Kabupaten Serang mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh mulai Senin. Kebijakan ini berlaku mulai jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama sesuai surat edaran Bupati Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Peserta didik diminta belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Sementara guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas serta memantau perkembangan siswa.
12: Kegiatan untuk belajar mengajar mulai hari ini pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya. Dan ini kita kontrol, kita pastikan bahwa PJJ itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Pelayanan pendidikan atau pelayanan pembelajaran terhadap murid harus terlaksana dengan baik.
11: Di Kabupaten Lebak, pembelajaran dari rumah juga diterapkan pada Senin, termasuk di SD Negeri 1 Bojongleles. Suasana SD tersebut terlihat sepi dari aktivitas siswa, namun para guru tetap hadir dan memastikan proses belajar berjalan. Kebijakan belajar dari rumah ditetapkan sebagai langkah antisipasi dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kegiatan belajar tetap dilaksanakan, namun siswa mengikuti pembelajaran dari rumah.
13: Lagi erupsi ya, jadi istilahnya jangan sampai anak-anak tuh masuk ke sekolah karena kan sekarang debu luar biasa. Jadi tapi untuk kita sebagai guru dari kepala sekolah standby ada di sekolah.
3: Nah Bu, untuk
13: memantau mereka jauh seperti itu. Kalau himbauan ini dari Provinsi Banten dari langsung gubernur langsung.
11: Sama halnya di Kabupaten Pandeglang, pemerintah daerah setempat menerapkan PJJ di seluruh satuan pendidikan mulai jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, taman kanak-kanak, dan PAUD. PJJ dimulai Senin dan berlangsung selama 3 hari hingga Rabu. Abu vulkanik sebelumnya telah terlihat di sejumlah wilayah Pandeglang, terbawa angin, dan mengotori lingkungan rumah serta sejumlah fasilitas umum.
14: terkait dengan kegiatan BDR, belajar dari rumah. Nah, ini kita berlakukan karena melihat situasi dari hujan abu vulkanik yang belum dipastikan apakah ini aman untuk anak-anak kita. Akhirnya dari tanggal 7 sampai tanggal 9 kita berlakukan untuk BDR. Kemudian nanti selanjutnya kita akan lihat situasi yang terkini, yang mungkin dilihat apakah ini memungkinkan anak-anak kita untuk bisa belajar seperti biasa ataukah kita meneruskan BDR kembali.
11: Pemerintah Provinsi Banten juga memberlakukan PJJ bagi jenjang SMA, SMK, dan sekolah khusus pada 7 hingga 9 September. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan warga sekolah. Kebijakan PJJ akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi dan informasi resmi sebelum pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.
3: Di lokasi terpisah, pemerintah Provinsi Lampung menerapkan proses pembelajaran jarak jauh PJJ selama 2 hari bagi semua siswa sekolah akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Suasana sekolah Fitrah Insani yang berada di Kelurahan Kedaung, Bandar Lampung pada Senin pagi terlihat lengang. Hanya terlihat sejumlah guru dan kepala sekolah yang hadir di sekolah. Hal itu karena adanya surat edaran Gubernur Lampung Rahmat Mirzani yang mengimbau kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah dilakukan secara online pada Senin dan Selasa. PJJ ini dilakukan akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pemerintah Provinsi Lampung mengalihkan kegiatan belajar mengajar KBM secara daring untuk seluruh jenjang pendidikan menyusul dampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kita langsung tergabung bersama rekan kami Sugianto, jurnalis Transmedia di Lampung. Selamat sore Sugi, bagaimana aktivitas belajar mengajar di Lampung sejauh ini? Silakan.
15: Selamat sore Heranot. Memang pada hari ini, sejak hari Senin tanggal 7 September, sekolah-sekolah di Bandar Lampung dan secara umumnya juga Lampung memang menerapkan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran melalui online, yang mana hal ini dilakukan berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani, di mana nanti proses pembelajaran jarak jauh ini akan dilakukan selama 2 hari, dari hari Senin tanggal 7 dan juga besok tanggal 8 September. Dan untuk kelanjutannya nanti akan ditinjau ulang oleh pihak pemerintah Provinsi Lampung, apakah memang akan diteruskan proses pembelajaran jarak jauh ini atau dilakukan pembelajaran kembali secara tatap muka. Dan memang tadi seperti yang saya datangi di satu sekolah yang berada di wilayah Bandar Lampung, kondisinya memang sangat lengang, kemudian proses belajar mengajarnya dilakukan dengan guru yang berada di dalam kelas, sementara para murid dan siswanya berada di rumah masing-masing dengan menggunakan fasilitas Zoom meeting ataupun juga sarana yang lain. Dan hasilnya dari yang saya sampaikan dan saya bisa wawancara dengan salah satu siswa juga menyatakan bahwa proses belajar mengajar secara daring kali ini juga tidak terlalu berbeda jauh dengan proses belajar mengajar secara tatap muka. Dan mereka umumnya para siswa merasa lebih nyaman dan lebih merasa tenang jika harus belajar secara daring. Dan karena mereka khawatir akan dampak dari adanya abu vulkanik akibat erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Dan beberapa hal juga memang selain di mulainya pembelajaran jarak jauh di Bandar Lampung juga saat ini seperti yang terlihat di belakang saya ini, Renov, bahwa ada beberapa dari dinas atau perangkat daerah dari Provinsi Lampung sedang membagikan masker dan kepada para pengendara kendaraan bermotor, baik yang bersepeda motor ataupun yang mengenakan mobil. Ini untuk mengantisipasi adanya dampak dari abu vulkanik di Kota Bandar Lampung yang walaupun berdasarkan pantauan saya hari ini, memang abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau itu sudah sangat jauh berkurang, bahkan hanya tipis-tipis saja ya Heranov, karena saat saya berada di sini hampir tidak terasa lagi adanya debu yang menghampiri mata dan juga tidak terlihat lagi tempelan-tempelan debu dari yang di kendaraan-kendaraan ataupun dari lokasi-lokasi yang terdampak. Ini berbeda sekali dibandingkan pada hari Jumat malam hingga Sabtu pagi. Walaupun ada beberapa warga yang memang saat ini, hari ini masih melakukan pembersihan rumahnya dari debu-debu yang abu vulkanik yang memang berasal dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Selain memberikan bantuan masker, pihak pemerintah daerah juga melakukan penyemprotan di beberapa lokasi dan fasilitas-fasilitas umum yang berada di Bandar Lampung, Heranov, seperti jalan raya, protokol-protokol, jalan protokol, dan juga tempat-tempat ibadah maupun sekolah-sekolah yang saat ini kebetulan memang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh, begitu, Heranov.
3: Baik, secara kasat mata memang terlihat ya, langit di Lampung tidak begitu cerah dan juga tampak mendung akibat dari dampak abu vulkanik. Semoga di sana tertangani dengan baik. Selamat sore, Sugi. Pemirsa, berbicara soal Gunung Anak Krakatau terlepas dari Gunung Krakatau. Usai jeda kami akan bahas secara lengkap sejarah Anak Krakatau lahir, tumbuh, dan terus erupsi. Tetaplah bersama kami.
16: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
17: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
18: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
19: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
18: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
20: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan redaksi pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat seluruh sekolah yang ada di Jakarta harus menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada hari ini. Sejumlah orang tua siswa mengaku keberatan dengan pemberlakuan PJJ karena dinilai kurang efektif.
5: Salah satu sekolah yang memberlakukan pembelajaran jarak jauh akibat dampak abu vulkanik erupsi Anak Krakatau adalah SDN 03 Hutan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat. Seluruh kelas yang biasanya ramai oleh para siswa kini nampak kosong tanpa adanya kegiatan belajar-mengajar. Meski seluruh siswa diharuskan mengikuti pembelajaran dari rumah, namun para guru tetap datang ke sekolah untuk memberikan materi secara virtual. Wakil Kepala Sekolah SDN 03, Sitompul, mengaku sengaja memberlakukan pembelajaran jarak jauh karena mengikuti instruksi Gubernur DKI Pramono Anung lewat surat edaran yang telah diterima pihaknya dari Dinas Pendidikan.
6: Untuk PJJ kali ini karena kami baru kemarin terima sore hari ya, baru kali ini nanti setelah Bapak Ibu Guru mengadakan Zoom, baru akan memberikan tugas kepada peserta didik di rumah masing-masing. Dan untuk PJJ kali ini kami juga akan menunggu apakah besok juga PJJ atau tidak, tergantung nanti pemberitahuan kami terima dari korlas masing-masing seperti Bapak Kasatlak maupun dari Sudin Dinas Pendidikan.
5: Hingga kini pihak sekolah masih menunggu arahan selanjutnya dari Dinas Pendidikan terkait diperpanjang atau tidaknya masa pembelajaran jarak jauh. Sementara itu, pemberlakuan PJJ ini menuai tanggapan dari orang tua siswa. Oktaviana, orang tua dari salah satu murid dari SDN 08 Tebet, Jakarta Selatan, menilai skema belajar dari rumah kurang efektif dan merepotkan, khususnya dalam proses pengiriman tugas sekolah melalui ponsel.
7: Lebih menyusahkan sih Pak, karena kan ribet ya, harus dikirim, difoto, terus belum nanti fotonya yang numpuk di handphone karena banyak yang pada kirim juga anak-anak yang lain.
8: Jadi harapannya bisa sekolah lagi gitu?
7: Harapannya sih lebih baik sekolah aja, tatap muka langsung daripada PJJ Pak.
5: Orang tua siswa berharap kondisi udara segera membaik sehingga anak-anak dapat kembali belajar langsung di sekolah seperti biasa. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
4: Pemirsa, berbicara soal Gunung Anak Krakatau ini tidak lepas dari Gunung Krakatau. Ia meletus hebat pada tahun 1883 dan juga menyebabkan tsunami dahsyat setinggi 20 meter yang menyapu pesisir Lampung dan juga Banten. Setelah letusan itu terbentuklah sebuah kaldera besar yang di dalamnya kemudian muncul Gunung Anak Krakatau. Berikut sejarah terbentuknya Gunung Anak Krakatau yang kami kutip dari laman detik.com yang bersumber dari Badan Geologi ESDM. Berikut ini kita tampilkan di plasma untuk mengetahui bagaimana pembentukan awalnya ya dari penelusuran aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kita lihat di 11 Juni 1927 pembentukan Gunung Anak Krakatau ini bisa ditelusuri aktivitas pada tanggal 11 Juni ini ya. Gunung Anak Krakatau terbentuk ini dari karena erupsi magma basah di pusat kompleks Krakatau, dikutip dari Badan Geologi SDM, pada 28 Desember 1927, aktivitas vulkanik baru terjadi di pusat kaldera pada kedalaman 188 meter. Peristiwa itu juga lantas dinyatakan sebagai kelahiran Gunung Anak Krakatau. Kawah baru yang terbentuk tersebut terletak satu garis dengan kawah-kawah danau dan juga perbuatan sebelumnya. Sejak tahun 1927 sampai dengan 1930 ini terjadi juga erupsi belasan kali. Karena sejumlah letusan itu Gunung Anak Krakatau lalu tumbuh makin besar dan tinggi hingga mencapai 300 meter begitu ya. Di atas permukaan laut dan juga selain itu juga wilayah daratan yang dihasilkan juga meluas. Kalau kita lihat dari grafik berikutnya, dijelaskan dalam indonesiabaik.id sejak dekade 1950 ini dia, Gunung Anak Krakatau tumbuh pesat hingga telah mencapai 13 cm per pekan atau sekitar 7 meter per tahunnya. Hal itu disebabkan dengan geliat magma di perut bumi ini dia, perbandingannya dari tahun ke tahun, yang berlokasi di atas zona subduksi yang saat aktif akan melumerkan batuan menjadi lava. Fenomena itulah yang mendorong pertumbuhan Anak Krakatau. Dan juga salah satu peristiwa penting, Anak Krakatau terjadi pada tahun 2018 silam. Ini juga hebat begitu ya, guncang.

0: dengan gempa memicu erupsi dan juga longsoran sebagian tubuh anak Krakatau, dan juga peristiwa ini juga menyebabkan tsunami di Selat Sunda pada tanggal 22 Desember 2018. Dan kami kutip dari Badan Geologi, setelah 22 Desember 2018, seri erupsi berskala rendah terus terjadi sebagai konstruksi pertumbuhan kembali Gunung Anak Krakatau hingga 16 Desember 2023. Namun jeda erupsi cukup lama sampai kemudian terjadi kembali pada tahun 2026, tepatnya di bulan Juni. Dan sejak saat itu status Anak Krakatau berada pada level 3 atau siaga yang juga terjadi pada September 2026 ini. Pemirsa, Gunung Anak Krakatau kembali erupsi pada Minggu malam 6 September 2026 dengan status berada pada level 3 atau siaga. Selain Gunung Anak Krakatau, 5 gunung lagi yang juga berstatus siaga per hari ini, hari Senin, Anak Krakatau hingga Semeru erupsi. Mengapa aktivitas gunung api meningkat? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Lana Saria, Kepala Badan Geologi ESDM. Selamat sore Bu Lana, apa kabar? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Rano.
0: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ibu, bisa dijelaskan ke kami, Bu, apakah erupsi berulang Anak Krakatau ini saat ini menunjukkan gunung sedang menuju fase aktivitas yang lebih besar kah?
1: Belum ada dasar, Mas Rano, untuk menyimpulkan bahwa Anak Krakatau sedang menuju erupsi yang lebih besar. Episode erupsi menerus yang berlangsung dari tanggal 4 September pukul 23.07 waktu Indonesia Barat sampai dengan 6 September pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Jadi berlangsung sekitar 25 jam. Ini sudah berakhir. Okay. Setelah itu masih terjadi 21 kali erupsi strombolin ya. Dan jadi bukan lagi erupsi menerus, tapi 21 kali erupsi strombolin. Dan untuk sementara kami interpretasikan bahwa kembali pola erupsi strombolin yang menjadi karakter aktivitas Anak Krakatau saat ini. Namun aktivitasnya memang belum selesai. Jadi probabilitas terjadinya letusan pada periode berikutnya masih tinggi, sehingga status tetap kami tetapkan masih di level 3 atau siaga. Demikian Mas Rano.
0: Baik, tetap waspada dengan status tersebut ya, Bu Lana. Bu Lana, kalau kita menghitung sudah 6 ya, termasuk Krakatau yang erupsi per awal September ini. Mengapa aktivitas gunung api kian meningkat, Bu, di September 2026 ini?
1: Jadi tidak bisa disimpulkan juga sih seperti itu ya. Setiap gunung api ini memiliki sistem magma dan dinamika masing-masing, Mas Ranov. Beberapa gunung yang erupsi dalam waktu berdekatan tidak berarti saling memicu dan menunjukkan seluruh aktivitas vulkanik Indonesia. Jadi bagaimana seluruh aktivitas vulkanik Indonesia ini sedang meningkat secara serentak, namun semua yang tadi serentak tadi kami evaluasi. Yang kami evaluasi adalah perubahan parameter pada masing-masing gunungnya. Sampai saat ini kami tidak menemukan bukti adanya peningkatan vulkanisme Indonesia secara serentak. Demikian Mas Rano.
0: Perlukah gunung-gunung lagi perlu kita waspadai dan tidak boleh didaki oleh sejumlah pihak, Bu?
1: Ya, pada status-status tertentu yang telah kita tetapkan begitu, kami memberi rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk menutup daerah wisata terlebih dahulu untuk tidak didaki karena statusnya masih tentunya dalam status yang tidak aman ya, dengan radius-radius yang telah kita tetapkan untuk anak Gunung Krakatau. Kita tetapkan 3 km Mas Arno.
0: Baik, secara sederhana, Bu, simply bahwa masyarakat luas ini berpikir telah terjadi letusan, ada potensi gempa berikutnya yang terjadi. Ini yang juga diketakutkan ya, megatrust di Jawa. Apakah ini berpotensi, Bu, ke depan?
1: Jadi kami bisa menyampaikan bahwa itu tidak ada kaitannya ya dengan itu ya. Baik. Jadi jangan juga apa namanya, semua itu harus melalui suatu kajian. Tadi sudah kami sampaikan bahwa apa yang terjadi antara gunung dan satu dan gunung lainnya itu tidak saling berhubungan ya. Jadi mereka memiliki karakteristik sendiri dan tidak ada hubungannya juga dengan megatrust ya.
0: Oke, Bu, ini juga perlu dijelaskan, Bu, pola erupsi yang terjadi oleh Gunung Anak Krakatau, apakah karakteristiknya ini biasa saja seperti yang dilakukan aktivitasnya di waktu beberapa waktu lalu, Bu, di tahun-tahun sebelumnya 2018 begitu yang terbesar begitu ya, Bu ya. Atau badan geologi melihat, Bu, adanya perubahan perilaku gunung yang perlu diwaspadai?
1: Ya, jadi secara mekanisme tadi saya sampaikan di awal bahwa erupsi strombolin ya istilahnya, lontaran material pijar dan lava ini masih sesuai dengan karakter dari Anak Krakatau. Yang menonjol pada episode kali ini adalah durasi erupsi menerus yang cukup panjang. Yang tadi saya sampaikan sampai 25 jam ya Mas Ranof ya. Setelah episode tersebut, setelah 25 jam itu berhenti, aktivitas kembali didominasi oleh erupsi strombolin lagi. Jadi hanya sekali-sekali tetapi tidak membuat penyebaran yang panjang gitu. Jadi mekanismenya masih dikenal tetapi intensitas dan perkembangannya tetap kami pantau. Jadi pada periode 6-7 September sendiri masih tercatat memang gempa-gempa dangkal ya, dan dekat permukaan ini masih tinggi. Yang artinya sistem dangkal Anak Krakatau masih aktif, tetapi artinya masih dalam taraf yang sesuai dengan karakter Anak Krakatau, gunung api Anak Krakatau. Demikian,
0: Bu,
1: Mas Lana.
0: Seberapa kuat indikasi suplai magma dan gas yang masih berlangsung di dalam tubuh gunung, Bu?
1: Ya, jadi indikasinya masih ada. Ya, erupsi strombolin lava fontaine ya, pelepasan gas yang meningkat. Ini masih tinggi aktivitas kegempaan serta kecenderungan inflasi pada tilt meter stasiun kami, stasiun Tanjung, yang menunjukkan bahwa sistem magma dan gas di bawah Anak Krakatau masih aktif. Namun kami belum dapat menerjemahkannya ini menjadi berapa besar volume magma yang sedang naik ya. Jadi data 6 September ini menunjukkan masih tingginya aktivitas kegempaan dangkal dan dekat permukaan, dan kecenderungan inflasi pada tubuh gunung api masih terjadi sejak awal Agustus 2026. Begitu,
0: Baik,
1: Mas.
0: Dengan kajian tersebut, apakah ada rekomendasi kapan yang tepat, yang visible nampaknya bagi nelayan untuk melaut, baik itu di Lampung dan juga Banten, Bu, pengalaman dari tsunami 2018 itu ini menjadi antisipasi juga, Bu, mitigasi ke depan?
1: Jadi kalau kita lihat dari indikasi yang terjadi ini, dan kebetulan kabar baiknya bahwa lereng yang terjadi ini adalah lerengnya cukup dangkal ya, 16 derajat dibandingkan di 2018 itu 24 derajat, sehingga di sini bisa kami sampaikan dari kajian badan geologi bahwa potensi tsunami-nya kecil, Mas Lano. Jadi dinding-dinding itu bisa memendung itu. Jadi insya Allah aman untuk nelayan untuk berlayar. Demikian, Mas.
0: Oke. Per hari ini, hari Senin, sudah ada notam kalau di penerbangan ya. Kalau di nelayan tentu ada semacam himbauan ya bagi Pemda setempat untuk nelayan mereka untuk melaut. Apakah boleh hari ini berarti melaut ya, Bu, ya, di Lampung dan juga Banten?
1: Iya, insya Allah.
0: Oke, insya Allah.
1: Hari ini juga alhamdulillah tidak ada erupsi ya, mudah-mudahan terus stabil ya, Mas Rano.
0: Oke, ini semoga didengar oleh masyarakat, terutama nelayan Lampung begitu ya, Bu, ya, yang juga mendapat dampaknya kemarin saat erupsi. Bu, kalau melihat erupsi menerus ini, apakah akan berlangsung potensinya beberapa hari ke depan, melihat skenario tersebut, apa mitigasi yang kita bisa siapkan, Bu, ke depan oleh
1: jadi kami dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian SDM akan melakukan evaluasi secara bertahap ya. Jadi kalau erupsi kembali menerus dan disertai peningkatan aktivitas begitu ya, atau peningkatan energi seismik, inflasi yang semakin kuat, kemudian adanya peningkatan gas atau perubahan morfologi yang signifikan, maka rekomendasi dan tingkat aktivitas dapat dievaluasi kembali oleh kami ya. Yang disiapkan bukan prediksi tanggal erupsi ya, Mas Lanov, tapi skenario bahaya. seperti perluasan lontaran material, lava, awan panas, hujan abu, gangguan penerbangan, serta kemungkinan perubahan stabilitas tubuh gunung. Jadi anak Krakatau masih aktif dan perlu diwaspadai. Tetapi kami belum melihat dasar untuk menyatakan bahwa gunung sedang menuju erupsi yang jauh lebih besar. Ya, kami tetap tidak melihat ada dasar seperti itu. Karena itu level 3 atau siaga tetap dipertahankan dan masyarakat diminta mematuhi radius 3 km dari pusat aktivitas.
0: Ya, demikian terakhir, Mas Rano. Terakhir Bu, dengan status siaga tadi, apakah rekomendasi dari Badan Geologi SDM juga ada ke penerbangan Bu? Karena per hari ini saja sampai pukul 6 sore Bandara Suta ini tertutup ya Bu ya, waspada dengan kondisi di Gunung Anak Krakatau. Apakah ada rekomendasi dari SDM yang bisa disampaikan Bu ke penerbangan terakhir?
1: Kami secara periodik memberikan data kepada VONA ya, dan juga lembaga terkait yang berenang membuka dan menutup adalah dari Kementerian Perhubungan. Demikian Mas Rano.
0: Baik, tentu ada kajian dari Anda juga yang diperintukan dikonsider begitu ya, konsiderasi dari Anda juga dari Kementerian Perhubungan nanti Bu ya, yang akan mengumumkan secara resmi. Terima kasih untuk waktunya, analisanya Bu Lana Saria, Kepala Badan Geologi ESDM bersama Newsroom. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan berikutnya, Polda Kalimantan Selatan menaikkan 7 laporan polisi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan Karhutla ke tahap penyidikan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
2: Okay, thanks Dian.
3: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
4: Your heart is strong, madam, very strong.
3: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
5: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
9: Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah membuka peluang menambah anggaran untuk penanganan bencana alam jika dana yang telah disediakan tidak mencukupi. Nah, sementara itu Kementerian Kesehatan melepas 160 tenaga cadangan kesehatan ke beberapa wilayah yang terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10: Pemerintah membuka peluang menambah anggaran untuk penanganan bencana alam jika dana yang telah disediakan tidak mencukupi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, ketersediaan anggaran tidak boleh menjadi kendala dalam penanganan masyarakat terdampak bencana. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang. Selain penanganan darurat, pemerintah juga harus menyiapkan anggaran untuk pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana. Kebutuhan tersebut menjadi penting karena penanganan bencana tidak berhenti pada masa tanggap darurat saja, tapi berlanjut hingga pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak. Usai pelepasan tenaga cadangan kesehatan di Terminal 2 di Bandara Soekarno-Hatta, Kepala Satgas Penanganan Bencana NTT Kementerian Kesehatan Sumarjaya menyebut seluruh nakes ini nantinya akan disebarkan di 6 wilayah kabupaten kota yang terdampak bencana gempa bumi. Selain di puskesmas, para tenaga cadangan kesehatan tersebut nantinya juga akan memberikan bantuan pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit lapangan yang sudah didirikan oleh Kementerian Kesehatan seperti di wilayah Kabupaten Nagekeo dan juga Ruteng.
11: Dan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan ya, dan juga memberikan program psikososial untuk bagi anak-anak ya, terutama kemudian yang juga kepada masyarakat ya yang terkena dampak ya akibat dari bencana ya, seperti patah ya, kemudian luka robek dan seterusnya, dan bahkan mereka kan kehilangan apa harta bendanya, dia mereka harus kita berikan edukasi, komunikasi ya, terapi untuk psikososialnya.
10: Dengan diberangkatkannya para tenaga cadangan kesehatan ini, Kementerian Kesehatan berharap pelayanan kesehatan di wilayah terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur bisa tetap berjalan seperti biasanya. Selain itu, tenaga kesehatan setempat yang turut menjadi korban bencana bisa mendapatkan dukungan untuk mempercepat proses pemulihan. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan turun langsung ke Banjarbaru untuk mengevaluasi penanganan sekaligus memastikan proses pemadaman titik panas terus dilakukan per hari ini. Di sisi lain, dalam upaya penegakan hukum, Polda Kalimantan Selatan menegaskan komitmen penindakan terhadap para pelaku pembakaran lahan terus berjalan tanpa pandang bulu.
10: Bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus melanda sejumlah titik di Kalimantan Selatan. Dampaknya, kabut asap pekat masih menyelimuti jalan dan beresiko membahayakan kesehatan. Merespon kondisi ini, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik melakukan inspeksi langsung di titik karhutla Kalimantan Selatan pada Jumat sore hingga Sabtu malam. Titik yang menjadi pengawasan Wamenko Pangan pada kunjungannya antara lain adalah Posko Pangayuan, Irigasi Guntung Damar, serta kawasan hutan lindung Liang Anggang. Selain mengecek langsung sejumlah titik api dan titik panas di Banjarbaru, Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal juga memimpin rapat koordinasi bersama Polda Kalimantan Selatan dalam upaya percepatan pemadaman karhutla.
12: Maka semua unsur pemerintah daerah, pentahelik, pengusaha, dan masyarakat wajib bergotong royong. Tidak akan mampu Pak Sekda menanggulangi apa yang relawan dan lain-lain. Mari kita bangkitkan semuanya, asap padam itu maka semua baik untuk kita. Tapi kalau seperti ini, ya kita keluarkan semua sumber daya kita untuk bersama-sama pagar betis.
10: Penanganan karhutla tahun ini juga dihadapkan pada tantangan berat, yakni fenomena El Nino. Kondisi ini menyebabkan musim kemarau lebih kering dan diprediksi berlangsung lebih panjang. Minimnya curah hujan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan modifikasi cuaca. Oleh karena itu, salah satu aspek vital yang harus tetap terjaga adalah neraca air. Ketersediaan air merupakan kunci utama untuk pembasahan berkelanjutan di kawasan gambut agar api dan bara tidak kembali muncul ke permukaan. Dalam upaya penegakan hukum, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosyanto Yuda Hermawan menegaskan penindakan terhadap para pelaku pembakaran lahan terus berjalan tanpa pandang bulu. Hingga saat ini, Polda Kalsel telah menangani 7 laporan dengan tersangka perorangan yang kini telah naik ke tahap penyidikan. Tidak hanya itu, kepolisian juga tengah merampungkan berkas untuk menaikkan status 1 kasus karhutla yang melibatkan korporasi untuk segera naik ke tahap penyidikan.
13: Ya, jadi apa yang kita proses ini itu semua lengkap dengan barang alat bukti yang ada. Jadi kita bisa nanti proses kita limbahkan ke penuntut umum dan nanti akan disidangkan di pengadilan.
10: Selain penegakan hukum yang tegas, upaya mitigasi dan pemadaman di lapangan juga terus dievaluasi. Tim gabungan juga meninjau penerapan inovasi pemadaman di pos pantau Pangayuan Kota Banjarbaru pada Sabtu pagi. Inovasi yang diterapkan oleh Polda Kalimantan Selatan adalah penggunaan cairan pemadam berbasis surfaktan. Cairan ini terbuat dari minyak nabati yang disalurkan melalui sistem pipa undercooling atau pendinginan bawah tanah yang ditusukkan secara langsung ke dalam lahan gambut. Metode ini diklaim sangat efektif untuk menjangkau dan memadamkan bara api yang masih menyala di dalam tanah. Dengan perpaduan antara inovasi teknologi pemadaman yang tepat, guna serta penegakan hukum yang tegas, masyarakat berharap kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan dapat ditangani secara signifikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Pemirsa, untuk mengatasi ancaman paceklik dengan berkurangnya produksi padi akibat musim kemarau panjang, pemerintah memutuskan untuk menambah pasokan beras subsidi SPHP sebanyak 1 juta ton. Pasokan tambahan ini diharapkan dapat menekan gejolak harga beras di pasaran pada periode Oktober hingga Desember mendatang. Selain menambahkan pasokan beras SPHP sebanyak 1 juta ton, ini pemerintah juga memutuskan untuk merapel penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 30 kg kepada lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat.
14: Tambah lagi tadi 1 juta. 1 juta. SPHP medium, jadi beras yang subsidi yang dijual di pasar kira-kira harganya 12.000, 12.500 paling mahal. Kita tambah 1 juta lagi agar harga yang berada di pasar yang mulai 100 rupiah itu bisa kita turunkan kembali. Ada 1 juta, ya, catat 1 juta SPHP medium tambahan untuk Oktober, November, Desember. Karena ini nggak ada panen, karena musim kemarau panjang. Kita sudah memutuskan bantuan pangan untuk desil 1, desil 4 sejumlah 33 juta sekian, ya, rakyat kita yang jumlahnya itu kali 10 kilo per bulan, jadi 30 kilo satu orang, yang jumlahnya hampir 1 juta, jumlahnya 900.000 sekian, hampir 1 juta. Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimnya derapel bulan ini semua.
9: Kabut asap yang dikaitkan dengan kebakaran hutan lahan Karhutla di Kalimantan menyelimuti sejumlah negara tetangga. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Berikutnya, kabut asap yang dikaitkan dengan kebakaran hutan lahan di Kalimantan telah menyelimuti sejumlah negara tetangga. Malaysia menetapkan status darurat di Serian, sementara kualitas udara di Kuching dan Singapura memasuki kategori tidak sehat.
2: Langit Kuching Malaysia berubah kelabu. Gedung-gedung di kejauhan samar tertutup kabut asap, sementara warga yang tetap beraktivitas di luar rumah memakai masker. Pemerintah Malaysia menetapkan status darurat kabut asap di Divisi Serian setelah indeks pencemaran udara melonjak hingga 521, melewati ambang darurat 500. Meski indeks di Serian kemudian turun menjadi 184, status darurat belum dicabut. Sementara Kuching masih berada dalam kategori sangat tidak sehat dengan angka 235.
3: Kami sekeluarga mengambil langkah berjaga-jaga, iaitu mengurangkan aktiviti di luar rumah dan semua aktiviti hanya di

0: smoke, right? Because in Kalimantan now still have like the burning of a lot of the plant like that is very very make me sad also, right? Because I see from the social media it's very very bad, and yeah, a lot of the animals dying.
1: Beberapa hari lalu, asap juga terlihat di langit Metro Manila, Filipina. Otoritas lingkungan Filipina menyebut kabut asap mengandung PM2,5. Partikel halus ini dapat menembus jauh ke dalam sistem pernafasan.
2: Ke belahan dunia lainnya, di New Delhi, India, sejumlah orang terjebak dalam bangunan roboh. Sementara itu, perayaan Dahi Handi di Mumbai juga berujung tragis dengan seorang anak meninggal dan ratusan peserta terluka.
3: Aksi memperingati 53 tahun kudeta Chile berujung ricuh di Santiago. Demonstran bertopeng melemparkan batu dan bom Molotov, sementara polisi membalas dengan semprotan meriam air serta gas air mata. Sedikitnya 37 orang ditangkap dan satu orang terluka dalam bentrokan. Sebelum kerusuhan, sejumlah warga berjalan menuju pemakaman umum Santiago sambil membawa foto orang-orang yang hilang pada masa kediktatoran Augusto Pinochet. Sementara itu, pesta Dahi Handi di Mumbai berubah menjadi petaka. Di tengah lautan manusia, peserta bertumpu di atas bahu satu sama lain, membentuk piramida untuk menggapai kendi yang digantung tinggi. Namun, beberapa formasi goyah dan runtuh. Peserta terjatuh dari ketinggian sebelum dievakuasi tim medis. Sedikitnya 168 peserta terluka di Mumbai dan 44 lainnya ditain. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun juga meninggal setelah tertimpa pilar bata yang roboh dalam perayaan informal di Malvani. Perayaan untuk memperingati kelahiran Dewa Krishna itu pun berakhir dengan sedikitnya 212 orang terluka di dua kota. Di New Delhi, India, sedikitnya 3 orang tewas usai sebuah asrama mahasiswa yang berusia puluhan tahun runtuh pada Minggu waktu setempat. 9 orang berhasil diselamatkan, namun sekitar 25 hingga 30 orang dilaporkan masih terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas masih melakukan pencarian dengan bantuan alat berat. Kepala Menteri Delhi, Rekha Gupta, dalam unggahannya di media sosial X mengatakan, segala upaya akan dilakukan untuk menyelamatkan korban yang masih terjebak dan akan segera memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak.
2: Beralih ke benua biru, harga hunian yang terus melambung membuat rumah kian sulit untuk dijangkau warga di sejumlah kota besar Eropa. Di Stockholm, kemampuan membeli rumah seorang warga berusia 25 tahun digambarkan hanya seluas 1,9 meter persegi. Nah, sementara itu di Berlin, para penyewa turun ke jalan. Ini menuntut penurunan harga sewa dan juga penambahan hunian terjangkau.
4: Sebuah tempat tidur pendek, ruang penyimpanan dan toilet berjejal di dalam bangunan seluas 1,9 meter persegi ini. Ketika politikus Swedia Jonas Nadebo mencoba berbaring, kedua kakinya bahkan harus diangkat ke dinding. Namun, bangunan di Stureplan Square, Stockholm ini bukan rumah untuk dijual atau ditinggali. Instalasi tersebut menjadi gambaran kemampuan rata-rata warga berusia 25 tahun untuk membeli hunian di kota Swedia.
5: Att vara första gångs köpare har ju alltid varit svårt, speciellt i det område där jag är verksam. Jag jobbar som fastighetsmäklare i Stockholms innerstad och har gjort det snart i 18 år. Och under alla mina år så har det varit tufft för första gångs köpare att tagit sig in och senaste åren.
4: Perhitungan itu didasarkan pada rata-rata pendapatan dan tabungan, harga properti setempat, serta ketentuan kredit perumahan. Hasilnya, daya beli anak muda di Stockholm hanya setara dengan hunian seluas 1,9 meter persegi. Di Gothenburg 3,1 meter persegi, sedangkan di Umea 4,5 meter persegi.
6: Jadi, jag känner typ ingen som har råd att köpa en lägenhet liksom. Det blir att man får eller de som har råd och kan

0: Man får lån för sina föräldrar liksom. Eller ja, ta stora lån liksom.
1: Satu dari tiga warga Swedia berusia 18 hingga 24 tahun masih tinggal bersama orang tua. Sementara, hampir setengah warga berusia 25 tahun hingga 34 tahun yang masih tinggal di rumah orang tua menyebut kendala keuangan sebagai penyebabnya. Persoalan serupa juga dihadapi warga Berlin, Jerman. Para penyewa dan aktivis turun ke jalan menuntut harga sewa yang lebih rendah, perlindungan bagi penyewa, serta penambahan rumah terjangkau. Pesan mereka disampaikan dengan berbagai cara. Sejumlah peserta mengenakan topi berbentuk rumah. Seorang demonstran berkostum astronot.
2: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Mevri Syari. Saya Heranov Al-Bashir Tami, tetaplah bersama kami.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Demokrat, hore!

0: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Pesawat jatuh di Dukuh Banjarmati, Sari Mulyo.
4: Wah, menyala besar.
2: Pesawat rakitan jatuh di area persawahan di Desa Sari Mulyo, Kecamatan Ngawen pada Minggu. Pesawat jenis fixed wing Sky Ranger ini jatuh saat terbang dari Pangandaran, Jawa Barat menuju ke Malang, Jawa Timur. Dua kru pesawat selamat setelah berhasil keluar sebelum pesawat meledak. Keduanya kemudian dirawat di puskesmas setempat. Selain informasi tadi, kami masih akan hadirkan sejumlah informasi terkini dan menarik lainnya. Bersama saya, Mayfri Syari. Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, sejumlah penumpang memilih mengalihkan penerbangan dari beberapa bandara ke Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka menempuh perjalanan darat menggunakan kereta api ke Surabaya untuk kemudian melanjutkan penerbangan ke luar Pulau Jawa.
5: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau membuat sejumlah penerbangan mengalami pembatalan. Kondisi ini mengakibatkan sebagian penumpang memilih rute alternatif. Salah satunya Taufik Wahyudi. Bersama 5 orang rombongan kerjanya, ia berangkat dari Cilacap, Jawa Tengah pada 5 September 2026 menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten untuk melakukan penerbangan pada 6 September dini hari menuju Manado, Sulawesi Utara. Setelah tiba di bandara, penerbangan dialihkan hingga membuat mereka menunggu berjam-jam. Karena tak kunjung mendapat kepastian, mereka memutuskan naik kereta api menuju Surabaya, Jawa Timur dan melakukan penerbangan dari Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo.
6: Jadi kita udah terlalu capek mungkin ya, karena hampir 24 jam di sana, kita ambil alih untuk ke Juanda. Nah, di sini mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa terbang dengan aman sampai dengan tujuan.
5: Dari Jakarta ke Surabaya naik apa?
6: Dari Jakarta, Surabaya kita naik kereta, nah, puji Tuhan ya. Kereta masih ada, biasanya kalau liburan kan itu penuh. Ini mungkin karena emergensi mungkin ya, ada kota, kita pun itu nggak satu bangku, kita dipecah-pecah dari beberapa, gerbong.
5: Rombongannya berapa orang?
6: Rombongan kita 6 orang.
5: Pengalaman serupa dialami Emi Lopis. Penumpang yang hendak menuju Ambon, Maluku Utara ini awalnya melakukan penerbangan dari Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, kemudian transit di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Karena adanya gangguan penerbangan, Emi kemudian berangkat menuju Surabaya dengan kereta api untuk melakukan penerbangan dari Bandara Internasional Juanda. Ia mengaku sempat takut karena harus melakukan perjalanan sendirian.
7: Jogjanya ke Surabaya naik kereta. Ya saya beranikan diri karena saya juga kan dibilang harus pakai aplikasi. Jujur kan kami di Ambon nggak punya kereta api, jadi jam 10 malam ke Makassar dulu transit, kemudian nanti sambungnya lagi, nggak ganti pesawat sih memang, langsung ke Ambon, nanti tibanya jam 6 pagi Ambon besok.
5: Kondisi itu turut memberikan dampak berantai terhadap konektivitas dan rotasi penerbangan, termasuk pada sebagian operasional penerbangan di Bandara Internasional Juanda. Sejak 6 hingga 7 September siang, terdapat 129 penerbangan di Bandara Internasional Juanda yang mengalami pembatalan. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Sidoarjo, Jawa Timur.
2: Penutupan Bandara Raden Inten di Lampung Selatan akibat hujan abu erupsi Anak Krakatau membuat banyak calon penumpang kebingungan. Apalagi mereka mengaku tidak mendapat pemberitahuan apapun dari maskapai maupun travel agent. Sudah dua hari Bandara Raden Inten di Lampung Selatan ditutup akibat hujan abu erupsi dari Anak Gunung Krakatau. Pihak bandara menyatakan bahwa hingga Senin siang hasil paper test dari abu vulkanik masih dinyatakan positif. Hal ini pun membuat 29 penerbangan dari dan menuju Bandara Raden Inten terpaksa dibatalkan. Akibat pembatalan ini ada 2.810 penumpang tak bisa melakukan perjalanan dari Bandara Raden Inten dan para penumpang mengaku mereka bisa memahami situasi force majeure. Namun mereka kecewa karena tidak ada pemberitahuan dari maskapai maupun travel agent. Mereka pun harus ke bandara untuk mendapatkan informasi itu.
8: Karena ini penerbangan itu sifatnya zero tolerance ya, paper test harus benar-benar menunjukkan negatif sehingga layak untuk terbang ya. Karena ketika nanti terjadi sesuatu di atas, tentunya kan kami juga mengantisipasi ya supaya hal itu tidak terjadi ya, demi keselamatan penerbangan.
2: Ya, salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat erupsi Anak Gunung Krakatau ini adalah Provinsi Lampung ya. Dan di mana Bandara Raden Inten ini juga yang ada di sana, kemudian ditutup. Dan kemarin sempat dilaporkan terjadi hujan abu yang cukup pekat di wilayah tersebut. Untuk memantau bagaimana kondisi terkini di Lampung, sudah ada produser CNN Indonesia, produser lapangan CNN Indonesia, Gita Miningrum yang tampaknya saya lihat saat ini berada di Bandara Raden Inten yang ada di Lampung Selatan Lampung ya. Baik, Gitami, apakah kemudian penerbangan ini sudah berjalan dengan normal?
9: Ya, Mevri, seperti yang Anda bisa lihat, di belakang saya ini merupakan counter check-in dari Bandara Raden Inten Lampung, begitu, dan bisa dilihat ini sepi sekali ya. Sebenarnya ini jam 19.05 ada pesawat terakhir menuju Jakarta, yaitu pesawat Transtusa, begitu, tetapi bisa dilihat ini kalau normalnya harusnya sudah ada antrian orang check-in, tapi di sini semuanya kosong. Dan di sini bisa dilihat hanya ada petugas dari pihak maskapai Transnusa yang masih berjaga di sini untuk mengantisipasi jika ada penumpang yang datang ke sini untuk melakukan pengajuan refund dan juga pembatalan ataupun juga reschedule, begitu. Karena memang Bayfri sudah ada informasi sejak pagi tadi bahwa Bandara Raden Inten ini kembali ditutup.

0: hari ini, dan akibatnya ini ada 29 penerbangan dari dan juga menuju Bandar Udara Raden Inten ini harus terpaksa dibatalkan, dan akibatnya ada sekitar 2.800 penumpang yang terdampak tidak bisa melakukan perjalanan hari ini, begitu Mevri. Dan dapat saya informasikan kepada Anda, sebenarnya di sini kalau kondisi dari abu vulkanik sendiri, saya bisa merasakan perbedaannya dibandingkan hari Sabtu, Minggu, dan hari ini ya. Pada saat erupsi terjadi hari Jumat malam, hari Sabtu memang cukup parah sekali untuk intensitas dari abu vulkaniknya. Untuk berada di luar ruangan itu sangat tidak memungkinkan karena begitu banyaknya abu yang berterbangan seperti itu. Dan begitu pula juga di hari Minggu, namun di hari ini saya merasakan intensitas yang cukup jauh berkurang, tapi ternyata hal itu tidak cukup untuk menjadi alasan pembukaan bandara ini dilakukan, karena ternyata setelah dilakukan paper test begitu, ternyata hasilnya ini masih positif abu vulkanik. Sementara yang kita ketahui bersama bahwa untuk penerbangan ini memang sudah ada ketentuannya, yaitu zero tolerance. Jadi memang hasil paper testnya ini wajib negatif untuk kembali menjadi persyaratan bandara ini kembali dibuka. Nah, karena itu akhirnya banyak pastinya penumpang yang harus mencari cara untuk bagaimana caranya mereka ini bisa ke daerah asal mereka. Untuk mereka yang ingin ke Jakarta misalnya, sudah banyak sekali tadi saya tanya calon penumpang yang beralih ke ferry, menggunakan ferry begitu, jadi mereka melakukan perjalanan ke Pelabuhan Bakaheni, kemudian nanti akan tiba di Pelabuhan Merak dan akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta begitu. Dan sayangnya juga dapat saya informasikan, Mayfri, meskipun memang masih ada beberapa cara ataupun juga alternatif lain untuk menuju ke Pulau Jawa begitu, mereka ini tetap mengaku kecewa. Mereka mengerti bahwa ini adalah keadaan force majeure, tetapi banyak sekali penumpang yang mengeluhkan tidak adanya informasi yang diberikan kepada mereka terkait pembatalan maupun juga reschedule dari penerbangan mereka. Bahkan tadi saya sempat berbincang dengan salah satu penumpang yang baru saja membeli tiket di pagi hari menuju Jakarta. Jadi bisa dibayangkan, jadi sudah ada informasi bahwa bandara ini ditutup begitu, tapi ternyata penjualan tiket ini masih berlangsung dan masih dibuka. Jadi banyak juga penumpang yang berpikir bahwa oh, hari ini mungkin penerbangan akan kembali dibuka dan mereka bisa melakukan perjalanan, namun ternyata sampai di sini mereka datang dengan penuh kekecewaan karena mereka tidak mendapatkan konfirmasi apapun dari pihak maskapai maupun juga dari pihak travel agent di mana mereka membeli tiket mereka. Dan mereka pun akhirnya berharap bahwa kedepannya ini harus ada pembenahan agar mereka tidak terluntang-lantung seperti itu. Karena tadi ada juga yang dari Palembang misalnya mau ke Jakarta karena dia sudah mendapatkan tiket, bahkan sudah cek in online begitu, jadi dia berpikir bahwa dia akan bisa berangkat hari ini, ternyata tidak bisa, dan dia akhirnya harus menginap, menambah beban biaya di Lampung karena ternyata pesawatnya di cancel hari ini. Dan sampai saat ini Mevri belum mendapatkan informasi terbaru lagi kapan penerbangan ataupun juga bandara ini akan kembali beroperasi, karena itu semuanya tergantung dari hasil paper test. Dan semoga pastinya kita berharap abu vulkanik ini bisa segera mereda begitu, dan bandara bisa kembali dibuka dan perjalanan bisa kembali dilakukan oleh masyarakat. Dan sampai saat ini juga kalau terkait dengan kondisi di Lampung sendiri, tadi untuk kota saya lihat masih cukup ramai, aktivitas masih berlangsung seperti biasa. Masyarakat juga banyak yang menggunakan masker begitu, meskipun juga ada beberapa yang tidak menggunakan masker ya. Tetapi memang sudah ada himbauan dari wilayah, dari maksud saya dari pemerintah daerah yang menyarankan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, bahkan juga untuk sekolah misalnya ini dilakukan PJJ begitu ataupun juga sistem online. Dan kita berharap pastinya semuanya ini akan segera membaik dan tidak ada erupsi lagi supaya semua aktivitas bisa kembali berjalan dengan normal. Kembali ke Anda, Mevri, di studio.
1: Baik, berdasarkan apa yang tadi dilaporkan oleh Gitami adalah bagaimana kondisi di Bandara Raden Inten yang berlokasi di Lampung Selatan ini masih ditutup ya, sejumlah penerbangan yang ada. dan masih belum tahu kapan kemudian nanti bandara akan kembali dibuka dan aktivitas penerbangan akan dilanjutkan. Terima kasih banyak atas laporan yang Anda sampaikan, produser lapangan CNN Indonesia. Kita Miningrum melaporkan langsung dari Lampung. Selamat kembali melanjutkan tugas. Dan abu vulkanik imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau tentunya kian meluas hingga menyelimuti kota Bandung dan sekitarnya. Aktivitas masyarakat juga terganggu dengan warga yang menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah serta adanya penutupan Bandara Husein Sastra Negara.
2: Paparan abu vulkanik tipis dari erupsi Gunung Anak Krakatau masih dirasakan warga kota Bandung pada Senin pagi. Sejumlah warga memilih menggunakan masker guna menghindari resiko gangguan saluran pernafasan atau ISPA. Tidak hanya di jalan, dampak abu vulkanik juga memaksa pihak sekolah menghentikan seluruh aktivitas di luar ruangan serta mewajibkan siswa menggunakan masker. Sementara itu, di Bandara Husein Sastra Negara Bandung, pengecekan kandungan abu atau paper test di area landasan pada pukul 9.30 pagi menunjukkan hasil negatif. Meski demikian, keputusan pembukaan kembali bandara masih menunggu instruksi dari Kementerian Perhubungan.
3: Untuk saat ini, pukul 09.30, pengecekan menggunakan paper test di wilayah bandara sendiri sudah negatif. Tetapi itu bukan berarti kumpulan abu vulkanik tersebut di aerodrom sudah tidak ada.
4: Jadi udara masih
3: bisa
4: mungkin
3: di
4: ada.
3: Udara di level-level tertentu. Nah, sampai dengan saat ini dilihat dari citra satelit, pergerakan tersebut berada di wilayah sebelah selatan. Kami juga koordinasi terus sama Pak Wali, kapan dibukanya nanti tergantung dari otoritas yang bisa mengeluarkan kapan dibukanya itu dari Kementerian Perhubungan.
2: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan pemerintah Kota Bandung bersama instansi terkait terus memantau perkembangan potensi dampak kesehatan seperti lonjakan kasus ISPA sekaligus antisipasi adanya aktivitas seismik yang mungkin terjadi di Kota Bandung.
5: Yang pasti terdampak itu adalah penerbangan. Itu karena kita menunggu lampu hijau. Kemudian saya juga lagi menunggu update dari apakah ada gangguan ISPA gitu ya. Kemudian juga kita lagi melihat nanti apakah ada pergerakan-pergerakan seismik gitu ya di Kota Bandung, karena kan sekarang pada nyambung nih, walaupun bukan pada nyambung, semua terjadi bersamaan di empat gunung ini, walaupun tidak ada pipeline di antara mereka, tetapi kita tetap waspada.
2: Pemkot Bandung mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, membatasi aktivitas di luar ruangan, serta selalu menggunakan masker hingga kondisi udara dinyatakan kembali normal. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
1: Pesawat rakitan jatuh di area persawahan di Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen pada Minggu. Pesawat jenis fixed-wing Sky Ranger ini jatuh saat terbang dari Pangandaran, Jawa Barat menuju ke Malang, Jawa Timur. Saat melintasi wilayah udara Blora, diduga pesawat mengalami kerusakan di bagian mesin. Dua kru pesawat selamat setelah berhasil keluar sebelum pesawat meledak. Keduanya pun dirawat di rumah sakit atau di puskesmas setempat. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.

Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang!

0: Imbas erupsi Gunung Api Anak Krakatau di Selat Sunda, Bandara Soekarno-Hatta kembali memperpanjang pemberhentian operasional hingga Senin malam. Sejumlah skenario untuk penumpang disiapkan seperti refund dan shuttle bus antar bandara dengan jalur darat. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten melanjutkan pemberhentian operasional penerbangan hingga Senin 7 September pada pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Pemberhentian operasional ini dilakukan mulai tanggal 6 September dini hari, imbas dari abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Total per 7 September telah ada 624 penerbangan yang dibatalkan dan 75.000 penumpang terdampak di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dalam peninjauan dan rapat di Bandara Soekarno-Hatta, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan akan menjamin proses refund atau pengembalian biaya tiket pesawat penumpang maupun transfer dengan jalur darat ke bandara pendukung dan berlangsung secara lancar.
1: Yang refund itu 100% harus dikembalikan baik secara online maupun datang langsung ke bandara. Ini juga sudah disampaikan kepada OTA, Online Travel Agents, untuk juga memastikan mengikuti kebijakan ini. Kemudian yang kedua, disiapkan sarana transportasi darat menggunakan bis, jadi Damri, termasuk juga kereta, berarti KAI, di kota-kota tadi yang bisa digratiskan juga tentunya bagi masyarakat yang harus akhirnya mendarat di bandara-bandara tadi menuju ke Jakarta atau sebaliknya. Ini semua ingin kami tegaskan sekali lagi adalah upaya bersama semua pihak agar masyarakat yang terdampak langsung ya tidak terlalu berat, dan informasi atau progres dan update yang bisa disampaikan dari waktu-waktu mohon agar diikuti oleh masyarakat.
0: Sejumlah upaya dilakukan jajaran Polri untuk membantu masyarakat yang terdampak material erupsi Gunung Anak Krakatau. Mulai dari penyemprotan jalan menggunakan Armored Water Cannon atau AWC, pembagian masker, layanan kesehatan, hingga penyiapan personel SAR dan patroli Sabara.
2: Senin pagi, jajaran Polri bergerak cepat merespon dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyelimuti sejumlah wilayah di 4 provinsi. Aparat kepolisian mulai dari Lampung, Banten, DKI Jakarta hingga Jawa Barat mengerahkan unit Armored Water Cannon atau AWC untuk menyemprot endapan abu vulkanik di ruas jalan protokol. Langkah ini diambil guna menjaga keselamatan pengguna jalan agar debu tidak kembali terbang saat melintas kendaraan. Tak hanya pembersihan jalan, mitigasi kesehatan juga menjadi prioritas. Ribuan masker medis dibagikan kepada pengendara dan warga, termasuk pelayanan kesehatan khusus di Bandara Soekarno-Hatta bagi penumpang terdampak delay. Biddokes Polri pun telah menyiapkan tim medis hingga fasilitas rujukan darurat. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko menyatakan, Polri terus bergerak berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi di masing-masing wilayah. Kakor Sabara Baharkam Polri juga telah menyiagakan personil SAR dan patroli Sabara untuk mendukung proses evakuasi maupun pengaman lokasi jika situasi memburuk. Masyarakat diimbau tetap tenang, selalu menggunakan masker, dan dapat menghubungi layanan polisi 110 jika membutuhkan bantuan darurat.
0: CT Arsa Foundation menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis hingga membagikan ribuan sembako pada groundbreaking pembangunan jembatan di Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya Edwin ini merupakan bukti sinergi CT Arsa dalam membangun negeri.
3: Posko kesehatan CT Arsa Foundation di Kampung Luwu Dinding, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jampang Tengah,

0: Kabupaten Sukabumi langsung diserbu warga yang ingin memeriksakan kesehatannya pada Minggu siang. Pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan gigi serta gerakan berbagi sembako ini digelar saat groundbreaking pembangunan jembatan Lewi Dinding yang akan dibangun oleh TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan PT Cipta Marga Nusapala Persada milik Yusuf Hamka dengan kolaborasi bersama untuk melayani masyarakat yang tertimpa bencana. Jembatan Lewi Dinding putus sejak Desember 2025 lalu akibat bencana hidrometeorologi. Jembatan Lewi Dinding merupakan akses perekonomian vital antar dua kecamatan dan lima desa yang kini terputus. Dan warga hanya mengandalkan perahu karet bantuan TNI AL untuk menyeberang. Jembatan Lewi Dinding akan kembali dibangun melalui kerjasama lintas sektoral bersama pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk kembali menghidupkan perekonomian warga sekitar.
1: Kita ketahui bersama, di Kabupaten Sukabumi tadi kami dapat laporan dari Bapak Bupati, bencana tahun 2004-2005 itu ada 47 jembatan yang terputus. Dan alhamdulillah kita juga bisa berperan di sini dibantu oleh PT CMNP, kemudian CT Arsa Foundation, Kabupaten Sukabumi, TNI Angkatan Laut, kemudian rekan-rekan stakeholder lainnya untuk kita wujudkan. Kita selesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.
2: Situasi yang ada ataupun
0: kolaborasi membangun jembatan dan pelayanan pada masyarakat ini digagas oleh TNI AL bekerjasama dengan CT Arsa Foundation, PT Cipta Marga Nusapala Persada dan pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk membantu perekonomian warga pasca 9 bulan terisolir akibat aksesnya terputus. Ahmad Fikri, Sukabumi, Jawa Barat.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Maskapai penerbangan mengalihkan rute dari Bandara Soekarno-Hatta akibat dampak dari abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Kita langsung terhubung bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes, yang saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Demes, bagaimana kondisi di sana? Apakah sudah ada informasi kapan penerbangan ini akan kembali beroperasi?
3: Ya, selamat sore Mevri. Pada sore hari ini, informasi terbaru yang kami dapatkan adalah sudah terkonfirmasi bahwa Bandara Soekarno-Hatta sebagai salah satu dari 7 bandara yang diberhentikan operasional penerbangan sipilnya secara sementara, ini diperpanjang kembali yang tadinya diperpanjang mulai dari pukul 9 pagi tadi sampai dengan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, artinya saat ini seharusnya sudah beroperasi, namun ini dari kementerian lembaga dan juga seluruh pihak ini memberhentikan kembali operasional penerbangan sampai pukul 12 malam nanti waktu Indonesia Barat. Dan hal ini tentu saja masih dipengaruhi oleh faktor keselamatan akibat adanya erupsi Gunung Api Anak Krakatau di Selat Sunda. Dan untuk saat ini saya akan tunjukkan sedikit kepada Anda Mevri proses dari pelayanan customer service dari pihak maskapai di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta Tangerang untuk para penumpang. Dan saat ini di 1B ini adalah customer service untuk maskapai Lion Group, di mana para penumpang ini yang sudah kemudian mendapatkan kabar bahwa mereka penerbangannya dibatalkan, ini langsung melakukan antri begitu di meja check-in yang saat ini berubah menjadi customer service untuk kemudian bisa memilih. Ada dua hal yang bisa dipilih oleh pihak penumpang, yakni untuk melakukan reschedule atau penjadwalan ulang tiket pesawat mereka, ataupun melakukan refund atau pengembalian kembali seluruh biaya tiket pesawat yang sudah mereka beli. Namun yang perlu dicatat Mevri, untuk seluruh penumpang ini memang tidak bisa melakukan kemudian refundnya ini langsung diterima saat ini juga, karena tentu saja ada beberapa sistem pembelian yang biasanya dilakukan oleh penumpang, misalnya mereka menggunakan cara online, kemudian juga menggunakan travel agent, ada pihak ketiga, sehingga harus ada prosedur pengembalian biaya yang ditunggu oleh para penumpang. Namun bisa dipastikan Mevri, dari pihak pemerintah, dari Menteri Perhubungan dan juga Menko Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tadi menyampaikan bahwa seluruh proses refund ini akan ditanggung 100%, akan dikembalikan kepada pihak penumpang, karena ini merupakan force majeure, adanya bencana alam, adanya faktor keselamatan yang tidak bisa kemudian dipaksakan oleh pihak maskapai ataupun dari pihak operasional bandara. Dan Mevri, untuk sampai dengan saat ini kami masih mengupdate kembali ada berapa jumlah penerbangan yang dan juga berapa banyak penumpang yang terdampak akibat adanya perpanjangan kembali pemberhentian operasional. Namun yang bisa saya update sampai dengan pukul 6 sore tadi, setidaknya di Bandara Soekarno-Hatta ini ada 624 penerbangan yang sudah dibatalkan, yakni ada 461 domestik dan juga 156 internasional, dan juga ada 7 penerbangan kargo yang berdampak pada 75.000 penumpang. Kemudian selain daripada refund dan juga reschedule yang bisa dilakukan oleh penumpang, ini juga disediakan adanya shuttle bus atau adanya jalan darat yang disediakan ya dari pihak bandara ataupun maskapai untuk bisa kemudian memberikan bis secara gratis kepada penumpang yang mau melakukan perjalanan melalui bandara-bandara alternatif yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yakni diantaranya Bandara Kertajati Bandung, kemudian Ahmad Yani Semarang, Juanda Surabaya, YIA Kulon Progo, dan juga Adi Sumarno Solo, dan ada beberapa bandara lainnya yang juga disiapkan seperti Denpasar, kemudian juga ada beberapa di Sumatera dan juga Kalimantan, bandara-bandara lain yang tidak kemudian terdampak langsung oleh adanya kandungan abu vulkanik dari imbas erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Dan untuk seluruh proses yang dilakukan memang pada sampai pukul 12 malam nanti ini bisa disampaikan juga kepada Anda, Mevi, ya. Ini dari pihak Menteri Perhubungan tadi juga sebenarnya sudah mengupdate bahwa kondisinya saat ini sudah semakin membaik secara faktor alam karena dari angin ini bergerak ke arah barat daya, artinya ke arah Samudra Hindia, sehingga abu vulkanik yang saat ini masih ada di udara di atas daerah Banten dan juga sekitarnya di DKI Jakarta dan juga Jabodetabek secara keseluruhan ini, ya, ini masih bisa diperkirakan akan segera membaik dalam waktu 6 jam ke depan. Namun tidak bisa dipastikan bahwa di 6 jam ke depan ini kemudian akan dibuka penerbangannya karena masih harus menunggu informasi dari berbagai pihak. Di pukul 19.30 nanti akan diupdate kembali bagaimana kandungan abu vulkaniknya di area ini dan juga mempersiapkan bagi maskapai ataupun juga dari operasional bandara untuk pembersihan area bandara, kemudian area untuk taksi dan juga untuk melakukan take off ataupun landing di area Bandara Soekarno-Hatta sehingga diberikan waktu sampai pukul 12 malam nanti. Dan kita akan menunggu terus tentu saja, Mevri, bagaimana update selanjutnya dari para penumpang. Bisa saya sampaikan juga beberapa penumpang ini memilih berbagai alternatif, ya, Mevri. Beberapa dari mereka yang kemudian baru mengetahui bahwa penerbangan mereka ini di cancel ini mereka mengetahui ketika sudah sampai di bandara karena mereka mengaku ini beberapa kalau saya lihat dari kemarin, ya, Mevri, ini beberapa penumpang ini tidak mendapatkan notifikasi dari pihak maskapai masing-masing melainkan harus mengupdate terus informasinya melalui berbagai media dan juga media sosial yang sudah disampaikan baik itu maskapai ataupun juga pihak bandara begitu. Kemudian mereka akan melakukan refund ataupun reschedule dan juga ada beberapa yang kemudian kebutuhannya mendesak dan masih bisa melakukan perjalanan darat. Ini mereka akhirnya memilih alternatif untuk melakukan perjalanan darat baik dengan kereta api maupun juga dengan bus ataupun kereta. Kembali ke Anda, Mevri.
2: Baik, terima kasih banyak atas laporan yang Anda sampaikan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pegunungan Ijen. Dan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan juga terus terjadi. Sedikitnya 3 hektar lahan gambut di wilayah perbatasan Palembang-Banyuasin, Sumatera Selatan, hangus terbakar.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pegunungan Ijen pada Minggu. Helikopter ini sengaja didatangkan setelah sebelumnya bertugas memadamkan kebakaran di Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Helikopter langsung terbang menyasar titik api di sekitar jalur pendakian Gunung Ijen yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Kawasan ini menjadi prioritas karena merupakan area wisata yang ramai dikunjungi termasuk wisatawan mancanegara. Untuk kebutuhan air selama operasi, petugas telah menyiapkan sejumlah sumber air, salah satunya embung di kawasan Medco Geothermal.
5: Tadi ada dua cangkringan, ada dua pokoknya di atas itu, yang itu nanti yang akan mengarah ke jalur pendakian, itu yang kita akan selamatkan dulu, jangan sampai mau turun nanti malah merembet lagi ke rantai. Tetapi ada yang baru itu yang saya nggak tahu namanya apa, itu yang panjang tapi ke arah ini, ke arah bawah, dan itu nanti akan mati sendiri pasti dengan curah yang dalam. Nah, lihat dari situ, kemudian dari semua yang api naik itu berhenti di apa, bibir kawah. Di bibir kawahnya ada beberapa, ternyata di atas itu ada punggung bukit banyak banget, itu apa, labirin-labirin.
4: Akibat kebakaran ini, jalur pendakian ditutup sementara. BPBD Jawa Timur akan mengusulkan pembangunan embung khusus di kawasan Ijen guna mempercepat penanganan jika kebakaran serupa kembali terjadi. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan terus terjadi. Hingga Minggu, sedikitnya 3 hektar lahan

0: gambut di wilayah perbatasan Palembang-Banjuasin, Sumatera Selatan hangus terbakar. Aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dibantu oleh BPBD Sumatera Selatan dan petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api yang membakar lahan gambut. Sebanyak 3 unit mobil water tank dikerahkan membantu proses pemadaman.
1: Kalau perkiraan ini kondisi lahan ini agak terpisah ya mas terbakarnya. Perkiraan kita kurang lebih sekitar 3 hektar lah. Posisi tadi dari sebelah sana ke sebelah sini. Pemadaman kami dari sekitar jam 3 kurang tadi sampai sekarang. Untuk personel pemadaman dibantu ada Damkar Kota, BPBD Kota, dan Inpordi.
0: Akibat kebakaran ini, asap menyelimuti wilayah perbatasan Palembang, Banjuasin, Sumatera Selatan. Pihak BPBD mengimbau warga untuk tidak membakar lahan gambut terlebih di saat musim kemarau seperti saat ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Kalau Anda mengira bahwa di Surabaya ini sering disebut sebagai kota metropolitan yang cuma ada urban culture, ternyata tidak sepenuhnya benar. Karena di sebuah kelurahan di Surabaya Barat, warga bahkan mempertahankan tradisi sedekah bumi yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.
3: Begitu tumpeng dibagikan, warga langsung menyantap bersama. Oleh panitia, mereka diminta duduk berkelompok untuk menikmati tumpeng. Menunya adalah urap-urap, ayam bakar, dan lauk lainnya yang menggugah selera. Warga yang hadir berharap tradisi ini terus lestari.
4: Ya, terus dilestarikan. Ya, supaya kampungnya itu loh, biar ya rame kayak gini. Ya, rakyat-rakyatnya tuh.
3: Sebelumnya, menjelang tengah hari, ratusan tumpeng mulai berdatangan dan dikumpulkan di lapangan samping Telaga Sambisari. Warga pun juga mulai hadir untuk mengikuti tasyakuran sebagai bentuk syukur pada Tuhan atas rezeki sepanjang tahun ini. Selain tumpeng juga ada dua ancak berisi minyak goreng, mie instan, buah, dan uang. Ancak ini untuk diperebutkan warga, maksudnya untuk saling berbagi rezeki sesama warga Dukuh Sambisari, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Menurut pengurus kampung, tradisi ini sudah ada sejak lama. Bahkan dipercaya sudah berlangsung selama lebih dari 5 dekade. Dulunya, warga yang semuanya petani selalu mengadakan sedekah bumi untuk mensyukuri pekerjaan mereka yang bisa membawa kesejahteraan pada keluarga.
5: Kalau memang dulu memang mayoritas warga Sambisari, tapi sekarang kan memang sudah perkembangan zaman, jadi memang banyak warga pendatang, tapi itu pun juga sudah menyesuaikan, jadi ikut berpartisipasi untuk meramaikan kegiatan sedekah bumi ini.
3: Agar tradisi ini tetap lestari, warga terus mengajak para generasi muda untuk terlibat dalam pelaksanaan sedekah bumi ini. Dengan ikut andil, anak-anak muda akan memahami pentingnya mengapa tradisi ini harus lestari.
6: Tetap berlanjut dan berkelanjutan. Dikarenakan ini kan memang tradisi turun-temurun di warga Kampung Sambisari ini.
7: Seberapa bangga Mbak akan tradisi
6: ini? Bangga banget, dikarenakan walaupun bukan warga asli sini, dengan semua yang ada di sini itu mereka bergotong royong.
3: Pelaksanaan sedekah bumi disesuaikan dengan kondisi cuaca, yaitu diadakan pada musim panas sehingga tidak terganggu hujan. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Kecerdasan buatan atau AI kini bukan lagi sekedar teknologi masa depan. Karena di tangan pelaku UMKM, AI mulai menjadi alat untuk mengubah cara bekerja, meningkatkan efisiensi, bahkan menciptakan produk dan layanan baru. Gambaran inilah yang terlihat dalam China International Small and Medium Enterprises Fair di Guangzhou, Guangdong, China. Informasinya akan menutup CNN Indonesia Newsroom. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
8: Lebih dari 3.700 stand menampilkan beragam inovasi, mulai dari kecerdasan buatan, energi baru, material baru, hingga biomedis. Bagi perusahaan dari berbagai negara, pameran ini bukan sekedar ajang memperkenalkan produk. Pertemuan dengan perusahaan lain membuka peluang kolaborasi untuk menghadirkan solusi AI yang lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Salah satunya perusahaan teknologi asal Kanada yang melihat peluang menggabungkan AI dan robotik, termasuk untuk

0: meningkatkan kenyamanan serta postur pengguna kursi.
1: We've been to many different shows through China and we often talk to people involved in AI and robotics and how we can integrate with them. You could have a sensor in our cushion, so the AI might cause the seat to have little electronic motors that move the shape so it's better for that person's posture.
0: Hal serupa dilakukan perusahaan asal Rusia. Mereka mencari mitra untuk mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi kebakaran sejak dini, lalu mengirimkan peringatan langsung ke telepon seluler. Teknologi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan keselamatan sekaligus membuka peluang bisnis baru.
2: Many companies, big and small companies, who produce AI solutions, and we found a lot of companies who would like to cooperate with us. So now we are going to create a new program that can indicate the fire when it just starts, and people can just get notification in their phones.
0: Sementara perusahaan Cina menunjukkan bagaimana AI dapat bekerja langsung di dunia industri. Teknologi embodied AI memungkinkan robot menjalankan tugas yang membutuhkan fleksibilitas, ketelitian, dan rangkaian pekerjaan yang kompleks. Teknologi semacam ini dinilai dapat membantu perusahaan kecil dan menengah melakukan transformasi digital. Sebab AI bukan lagi hanya milik perusahaan teknologi raksasa, tetapi mulai menjadi bagian dari proses produksi, layanan, dan pengembangan usaha. Di tengah persaingan ekonomi yang semakin digital, kecerdasan buatan bukan hanya tentang siapa yang memiliki teknologi paling canggih, tetapi tentang siapa yang mampu memanfaatkannya untuk tumbuh, beradaptasi, dan menciptakan peluang baru.

0: Ditinggal ibu ke warung, bocah 9 tahun di Ngawi, Jawa Timur meninggal dunia setelah tenggelam di kolam renang. Menyusul imbas abu vulkanik, Gunung Anak Krakatau membuat belajar daring diberlakukan. Sejumlah orang tua siswa keberatan karena dinilai kurang efektif bagi siswa. Perjuangan perempuan menggendong beban puluhan kilogram di pasar sayur Cepogo, Boyolali demi menyambung hidup keluarga. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita buka informasi dari informasi pertama, hati-hatilah dengan kejahatan yang satu ini. Pemirsa, ada dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bermoduskan pengantin pesanan ke Cina. Kasus ini terbongkar setelah petugas menemukan kejanggalan saat wawancara permohonan paspor seorang perempuan berusia 22 tahun. Di lokasi lain, pemirsa, seorang pria pelaku pencurian perhiasan emas seberat 18 gram ditangkap polisi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku sempat rekam kamera pengawas CCTV.
1: Inilah rekaman CCTV saat seorang pria berjalan kaki kemudian mengambil perhiasan emas seberat 18 gram yang tersimpan di dalam mobil terparkir di jalanan Tinumbu Lorong 142, Kecamatan Talo, Sulawesi Selatan 29 Agustus lalu. Sebelum melakukan perbuatannya, pelaku sempat berbelanja di warung sambil memantau situasi. Tim Reskrim Polsek Talo didukung unit Reskrim Polres Luwu Utara menangkap pelaku inisial RG saat akan melarikan diri ke Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di Luwu Utara Jumat 4 September 2026. Hasil penyelidikan sementara, pelaku mengakui perbuatannya setelah melihat kaca mobil korban tidak tertutup rapat. Awalnya hendak mengambil dongkrak mobil, namun RG berubah pikiran saat mendapati kotak perhiasan dalam mobil. Pelaku dijerat pasal 476 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
2: Dan alhamdulillah sekitar pukul 14.21 tim Resmob dari Luwu Utara berhasil menghentikan kendaraan yang ditumpangi oleh lelaki RG. Selanjutnya lelaki RG diamankan di Lutra dan malam itu juga dijemput oleh tim opsional dari Polsek Talo.
1: Pengungkapan dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan berawal dari pengajuan paspor di kantor imigrasi Depok, Jawa Barat. Senin 24 Agustus lalu, petugas mencurigai pemohon paspor perempuan berinisial IM, 22 tahun setelah menemukan perbedaan keterangan dengan ibu kandungnya terkait rencana keberangkatan ke luar negeri. Biaya perjalanan disebut ditanggung seorang kerabat berinisial BSK. Saat ini IM kemudian diamankan bersama ibu, kerabat berinisial BSK dan suaminya WSB. IM diduga akan dinikahkan dengan pria di Tiongkok dengan iming-iming mahar 70 juta rupiah. Imigrasi Depok berkoordinasi dengan Polres Metro Depok untuk pengembangan kasus, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan lebih luas.
3: Untuk korban saat ini satu orang, wanita 22 tahun, berinisial IM. Korban memang diiming-imingi akan dinikahkan dengan orang Tiongkok, di Tiongkok dengan mahar 70 juta rupiah. Sejauh ini dari yang telah kita dalami, pelaku itu bekerja perorangan, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat jaringan yang lebih luas setelah dilakukan pengembangan dan pemeriksaan oleh kepolisian, baik itu jaringan di Indonesia ataupun jaringan di luar Indonesia, dalam hal ini negara Tiongkok.
1: Para terduga pelaku terancam pasal TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Imigrasi mengimbau masyarakat waspada terhadap tawaran pernikahan atau keberangkatan ke luar negeri dengan iming-iming uang yang berpotensi berujung eksploitasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan bus untuk membantu mobilitas penumpang yang terdampak gangguan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Pada Senin pagi, calon penumpang rute Jakarta-Timika dialihkan keberangkatannya melalui Bandara Juanda, Sidoarjo. 3 unit bus dioperasikan khusus untuk mengantar calon penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Meski menempuh waktu lebih dari 10 jam perjalanan darat, langkah ini dilakukan agar penumpang tetap dapat diberangkatkan ke tujuan masing-masing di tengah kendala penerbangan yang terjadi.
4: Ke Timika. Ya, endingnya ke Timika. Naik bis ke Surabaya. Iya. Dari kemarin sore kami sudah diinfokan. Jadi kami sudah persiapkan. Kami tidak masalah karena Airfast sudah mempersiapkan dengan begitu baik. Iya.
0: Dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat seluruh sekolah di Jakarta harus menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada hari ini. Sejumlah orang tua siswa mengaku keberatan dengan pemberlakuan PJJ karena dinilai kurang efektif.
5: Salah satu sekolah yang memberlakukan pembelajaran jarak jauh akibat dampak abu vulkanik erupsi Anak Krakatau adalah SDN 03 Hutan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat. Seluruh kelas yang biasanya ramai oleh para siswa kini nampak kosong tanpa adanya kegiatan belajar-mengajar. Meski seluruh siswa diharuskan mengikuti pembelajaran dari rumah, namun para guru tetap datang ke sekolah untuk memberikan materi secara virtual. Wakil Kepala Sekolah SDN 03, Sitompul mengaku, sengaja memberlakukan pembelajaran jarak jauh karena mengikuti instruksi Gubernur DKI Pramono Anung lewat surat edaran yang telah diterima pihaknya dari Dinas Pendidikan.
6: Untuk PJJ kali ini karena kami baru kemarin terima sore hari ya, baru kali ini nanti setelah Bapak Ibu Guru mengadakan Zoom, baru akan memberikan tugas kepada peserta didik di rumah masing-masing. Dan untuk PJJ kali ini kami juga akan menunggu apakah besok juga PJJ atau tidak, tergantung nanti pemberitahuan kami terima dari korlas masing-masing seperti Bapak Kasatlak maupun dari Sudin Dinas Pendidikan.
5: Hingga kini pihak sekolah masih menunggu arahan selanjutnya dari Dinas Pendidikan terkait diperpanjang atau tidaknya masa pembelajaran jarak jauh. Sementara itu, pembelakuan PJJ ini menuai tanggapan dari orang tua siswa. Oktaviana, orang tua dari salah satu murid dari SDN 08 Tebet, Jakarta Selatan, menilai skema belajar dari rumah kurang efektif dan merepotkan, khususnya dalam proses pengiriman tugas sekolah melalui ponsel.
7: Lebih menyusahkan sih Pak, karena kan ribet ya, harus dikirim, difoto, terus belum nanti fotonya yang numpuk di handphone.

0: Pesawat rakitan ini jatuh di area persawahan di Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen pada Minggu siang. Pesawat jenis Fixed-Wing Sky Ranger ini jatuh saat terbang dari Pangandaran, Jawa Barat ke Malang, Jawa Timur saat melintasi wilayah udara Blora. Diduga pesawat ini mengalami kerusakan di bagian mesin. Dua kru pesawat selamat setelah berhasil keluar sebelum pesawat meledak. Keduanya kemudian dirawat di puskesmas tempat. Dan berikutnya ada seorang bocah berusia 9 tahun di Ngawi, Jawa Timur meninggal dunia setelah tenggelam di kolam renang. Korban tenggelam saat ditinggal ibunya membeli mie instan di warung. Korban bernama Rasa Dwi Al-Hafiz meninggal dunia saat berenang di kolam renang sedalam 1,5 meter di sebuah taman wisata. Saat berenang, korban meminta kepada ibunya untuk dibelikan mie instan di warung. Namun saat kembali, sang ibu mendapati anaknya sudah meninggal karena tenggelam. Diduga korban tidak bisa berenang dan saat kejadian tidak ada pengunjung lain ataupun petugas yang mengetahuinya. Setelah divisum di puskesmas, korban dinyatakan murni meninggal lantaran tenggelam. Jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Informasi selanjutnya dari Kabupaten Lebak, Banten, di mana ada sebuah truk menabrak truk lain yang sedang mengangkut 8 ekor sapi. Akibat tabrakan itu, 2 ekor sapi mengalami patah kaki. Tabrakan ini terjadi di Jalan Profesor Dr. Insinyur Sutami, tepatnya di depan kantor Desa Nameng, Kecamatan Rangkas Bitung pada Minggu. Truk yang sedang membawa 8 ekor sapi dari arah Rangkas Bitung menuju Cibinong ditabrak dari arah berlawanan. Truk yang menabrak juga mengalami remblong. Kerasnya benturan membuat truk pengangkut sapi terguncang. Akibatnya 2 ekor sapi mengalami patah kaki, sementara 6 ekor lainnya kabur ke perkampungan. Sopir truk tidak mengalami luka serius. Sejumlah warga ikut membantu 6 ekor sapi di sekitar permukiman warga. Curiga dengan kematiannya yang diduga tidak wajar, makam seorang nenek yang telah meninggal dunia, pemirsa, 3 bulan lalu di Takalar, Sulawesi Selatan, Minggu siang dibongkar pihak kepolisian. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan setelah keluarga curiga korban dibunuh. Makam seorang nenek bernama Mini Daeng Jime di TPU Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini dibongkar polisi. Pembongkaran makam dilakukan atas permintaan pihak keluarga yang curiga dengan kematian nenek berusia 81 tahun ini pada Rabu 20 Mei lalu. Keluarga almarhumah meminta polisi untuk melakukan autopsi karena terdapat kejanggalan dengan kematian almarhumah. Ekshumasi ini dilakukan untuk menyelidiki penyebab kematian almarhumah.
1: Kita itu selaku keluarga di sini merasa tidak puas dengan hasil apa ya, kalau pikir-pikir itu keadaan mayat pada saat ditemukan di rumah KRS Cakti itu atau melotot, sudah menjulur, terjadi pembengkakan dari ujung kepala, ada bekas luka juga di belakang telinga.
0: Seorang perempuan di Kota Bandung, Jawa Barat, pemirsa, menjadi korban pembunuhan. Mayat korban dibungkus kardus dan ditaruh di depan gerbang lahan kosong. Dan pada hari yang sama, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku. Berikut penelusuran dari koresponden CNN Indonesia, Kiki Haryadi, dan jurnalis foto Helmi Surya Negara dalam laporan khas redaksi hari ini.
2: Jasad seorang perempuan ditemukan terbungkus dalam kardus di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 1 September siang. Penemuan jasad ini sempat membuat warga sekitar geger karena diduga merupakan korban pembunuhan. Penemuan jasad dalam kardus terjadi di Jalan Terusan Suryani, Babakan Ciparai, Kota Bandung. Mayat perempuan terbungkus kardus ini tergeletak di depan gerbang sebuah lahan kosong.
3: Ya, saat ini saya berada di tempat kejadian perkara atau TKP di titik sini. Sudah ada garis polisi. Kalau saya gambarkan kepada Anda, situasinya memang TKP ini berada di pusat aktivitas masyarakat. Di sebelah kiri saya ini merupakan jalan besar yang di mana banyak sekali kendaraan yang lalu-lalang. Bahkan di momen-momen tertentu kendaraan bisa berhenti karena memang di depan ada traffic light atau lampu lalu lintas. Sementara di sebelah kanan saya atau di depan

0: Depan saya ini merupakan akses menuju pemukiman warga.
1: Hardiansyah, salah satu warga, menceritakan penemuan jasad berdasarkan rekaman kamera pengawas yang ia saksikan.
0: Boleh gambarkan apa yang kemudian dilihat lewat CCTV yang terekam, Kang?
2: Ya, betul. Jadi awal mulanya saya cek di CCTV jam 10.28, perkiraan lah dia mungkin diturunin dari mobil ya, ngamuk karena ada cekcok dikarenakan bau, diturunkan lah di situ, nggak tahu tujuannya mau kemananya gitu. Nah dari situ dia sambil teleponan dan menyuruh ODJG untuk memindahkan ke sini, gitu. Udah lama kemudian dia dari sini dia pergi, lalu si ODJG teleponan ke bapak yang di sini.
0: Pak Deddy tadi.
2: Ya, Pak Deddy.
0: Oh berarti si ketika diturunkan dalam mobil itu mobil langsung jalan, Kang?
2: Iya. Pergi nggak ada langsung.
0: Pelaku?
2: Pelaku ya masih telepon-teleponan.
0: Telepon
2: nggak tahu teleponan itu
0: dengan siapa ya?
2: Dengan siapa ya? Cuman bisa aja mungkin karena alibi atau gimana kan. Dia mengat ke sana, udah lama kemudian pas dia laporan dia pergi gitu.
0: Oke.
1: Usai mengetahui adanya jasad, Deddy, salah satu warga, kemudian melihat anggota Satpol PP di sekitar lokasi. Deddy pun meminta bantuan hingga akhirnya temuan ini ditindaklanjuti petugas.
3: Itu yang ngasih tahu si Otong gitu namanya, ngasih tahu.
4: Bos, ada ya mayit ya, kata. Di mana? Itu yang tadi kardus ya, kata. Aja lihat ya, ngajak dia ke sana. Ya, oh iya ada kardus panjang gitu. Pak lihat gitu.
0: Terus pas dibuka atau enggak, Bapak?
4: Enggak, saya enggak buka. Ya. Pergi lagi ya, saya enggak mau lihat. Orang-orang gitu.
0: Terus untuk mengkonfirmasi bahwa itu benar mayat, Bapak apakah melihat tangan juga atau gimana?
4: Saya emang gak lihat, kan percaya itu yang ngasih tahu ya. Walaupun itu udah gaji, tapi percaya gitu.
5: Jadi Bapak kemana? Tindakan Bapak?
0: Tindakan selanjutnya gimana Bapak?
4: Nelfon? Saya mah lihat orang banyak sini gitu. Gak ada tindakan. Pas lihat itu ada Satpol PP lewat. Dikasih tahu itu ada mayat, langsung banyak orang.
0: Oke.
1: Polisi mengamankan lokasi dengan memasang garis batas dan membawa jasad ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk otopsi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi terduga pelaku berinisial SDS. SDS ditangkap di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten saat diduga hendak melarikan diri ke Palembang, Sumatera Selatan. Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Deddy Supriyadi menyebut, setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi berhasil mengidentifikasi korban berinisial SM.
6: Setelah dilakukan inapis yang berinisial Siti Maimuna, umur 41 tahun, dan alamat yang tertera dari inapis itu adalah Kota Bandar Lampung, Tanjung Karang tepatnya itu. Kemudian dari hasil keterangan saksi, kami menelusuri pada tempat kosnya. Kemudian ada beberapa saksi menyatakan tadi sudah teman-teman lihat saksi, ada dua orang saksi, yang pertama yang membantu mengangkat, kemudian dari Supir Lamov itu sendiri membenarkan terduga pelaku pembunuhan, tindak pidana pembunuhan. Adapun motif dengan ataupun modus operandi nanti akan kita dalami.
1: Belakangan terungkap pelaku adalah seorang pekerja yang tinggal di sebuah rumah indekos di kawasan Dungus Cariang, Andir, Kota Bandung. Pelaku sudah sekitar 3 tahun tinggal di indekos ini dan dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Ironisnya, sebelum membuang jasad ke lokasi kejadian, ia sempat meminta bantuan tetangga kamar untuk mengangkut bungkusan kardus berisikan jenazah ini. Pelaku juga diduga sempat menyimpan jenazah yang terjadi sekitar pukul 10 hingga 11 siang. Aksi ini sempat rekam kamera pengawas yang terpasang tidak jauh dari lokasi penemuan mayat. Meski rekaman tidak memperlihatkan aksi pelaku secara jelas, gambaran dalam kamera pengawas menjadi petunjuk awal bagi warga.
7: Ini saya sekarang berada di kos-kosan dari pelaku ketika beberapa jam sebelum mayat itu ditemukan. Kita akan ke atas untuk lihat bagaimana kronologinya dari penuturan salah satu saksi yang sempat membantu pelaku untuk memindahkan mayatnya atau jenazahnya dari titik ini menuju ke titik ditemukan.
1: Menurut keterangan saksi, saat itu tidak ada kegelisahan ataupun kecurigaan.

0: kecurigaan karena bungkusan tidak menimbulkan bau atau hal mencurigakan. Kepada saksi, pelaku mengaku bungkusan berisi besi dan karpet.
1: Pak Daniel sama sekali tidak menaruh curiga kalau itu bukanlah besi.
2: Pertamanya saya cuma bilang karena diangkat tuh agak lembek gitu ya, nggak keras seperti besi. Saya pikir karpet. Ini karpet bukan. Bukan, ini besi sama baju. Udah saya pikir, udahlah memang besi atau baju gitu.
3: Jadi pada ini benar-benar
2: karena bau pun ya, bau nggak ada. Bau hanya seperti karpet basah gitu yang belum kering. Sama lalat juga nggak ada lalat.
0: Menurut saksi, seluruh informasi ini telah diberikan ke kepolisian untuk pendalaman kasus. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
4: Usai jeda berikut, Sisi Kota memotret perempuan-perempuan tangguh buruh angkut sayur pasar Boyolali. Tetaplah bersama kami di redaksi ini.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pekerjaan seperti mengangkat barang hingga ratusan kilogram biasanya identik dengan kaum pria. Tapi di Pasar Sayur Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, para perempuan justru punya peran besar dalam mengangkut beragam komoditas. Mereka menggendong beban hingga puluhan kilogram setiap harinya demi menyambung hidup keluarga. Kami hadirkan dalam Sisi Kota berikut ini.

0: Berada di ketinggian lebih dari 1.100 meter di atas permukaan air laut, kawasan lereng Gunung Merapi dan Merbabu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, diberkahi dengan suburnya tanah vulkanik. Kecamatan Cepogo dan Selo pun menjelma menjadi wilayah penghasil sayuran segar yang menopang ketahanan pangan masyarakat Jawa Tengah. Seluruh hasil bumi pertanian ini bermuara di satu titik, yakni Pasar Sayur Cepogo, pasar induk sayur terbesar di Kabupaten Boyolali, sekaligus poros utama distribusi pangan se-Solo Raya. Selama hampir 24 jam, pasar nyaris tidak pernah berhenti berdenyut. Beragam komoditas seperti sayuran, cabai, bawang hingga tomat asal Boyolali, Magelang dan Kabupaten Semarang ada di sini.
1: Wilayah Cepogo yang berada di bawah lereng Gunung Merapi dan Merbabu

0: Bu ini menjadi lokasi strategis dalam berjualan sayur mayur, di mana di Pasar Cepogo ini para pedagang dan pembeli bertemu. Namun ada salah satu kelompok yang menggantungkan hidupnya dari Pasar Cepogo ini. Dia adalah buruh gendong. Seperti apa kesehariannya? Mari kita lihat.
1: Sejak pagi, para buruh gendong mulai menyebar di berbagai sudut pasar sayur Cepogo. Mengandalkan kekuatan mereka sendiri, para buruh gendong yang rata-rata berusia lebih dari 45 tahun ini mengangkat dan memindahkan karung serta keranjang anyaman bambu berisi beragam sayuran ke lapak pedagang. Rubiah salah satunya. Warga desa Cepogo yang akrab disapa Rubi ini setiap hari menempuh perjalanan sekitar 3 km untuk mencari nafkah di pasar. Menggendong keranjang dan karung berat di pundaknya sudah menjadi sebuah rutinitas bagi Rubi agar dapur rumahnya tetap mengepul. Tidak hanya beban berat, ada tantangan lain yang juga harus dihadapi Rubi.
2: Suka dukanya itu kalau juragan itu datangnya bersamaan, minta dianterin, cuma minta yang nomor satu, itu susahnya. Kalau sama musim hujan, kalau mau nganter, hujannya datang, gitu, susahnya itu.
1: Tidak hanya memindahkan sayuran dari mobil petani ke lapak pedagang, Ruby juga membantu memilah dan mengemas sayur ke dalam kantong plastik. Tomat ini salah satunya. Ruby harus mengelompokkan tomat sesuai ukuran. Penyortiran dilakukan sesuai pesanan tengkulak dari luar kota.
3: Ini juga di ini ya, apa daunnya ini?
2: Iya,
3: di...
2: iya. Biar enggak apa nyocok.
3: Ini berarti dipilihin yang ukuran seperti apa nih, Mbak?
2: Ini yang besar-besar dulu. Ditaketin 5 kiloan, nanti yang kecil dipilihin sendiri.
3: Oh, sendiri ya?
2: Iya.
3: Biasanya bisa sampai berapa plastik ini, Mbak? Pesanannya?
2: Pesanannya enggak mesti ya, kadang 50, kadang 30. 5 kilonan seperti ini.
3: Jadi setelah tomat-tomat ini dikemas, nantinya Mbak Rubiah ini akan mengantarkan kepada para pembeli yang berasal dari luar kota yang memarkirkan kendaraannya di luar pasar ini.
1: Ruby sudah memulai aktivitas sejak pukul 8 pagi hingga 4 sore. Dalam sekali angkut, satu keranjang sayur yang digendongnya bisa mencapai 50 kg. Pekerjaan berat sebagai buruh gendong dipilih Ruby setelah suaminya meninggal 4 tahun lalu. Sebagai orang tua tunggal bagi dua anaknya, Ruby harus memenuhi kebutuhan keluarga. Besaran upah yang diterima Ruby tergantung pada jarak tempuh, berat beban yang digendong, serta kerelaan pengguna jasa.
2: Upahnya per hari. Iya. Per hari kalau sepi ya dikasih 70, kalau rame ya lebih gitu.
3: Lebih ya?
2: Iya.
3: Selain membantu di tempat saudara ini,
2: ya,
3: juga mungkin bekerja di...
2: Ya, kadang-kadang membantu tetangga gitu. Disuruh nganterin kemana, kalau sudah waktunya sudah longgar, ya dianterin.
1: Bagi para pengguna jasa angkut barang di pasar ini, kebutuhan buruh gendong sangat membantu proses distribusi kepada konsumen. Para pedagang besar menyebut tidak akan mampu membongkar sendiri muatan dari mobil yang mencapai puluhan kilogram per karung.
4: Apa ya, selain saya itu kan sibuk jualan, itu mereka juga bisa ngantar-ngantar barang ke pelanggan gitu. Jadi kerjanya itu lebih cepat gitu loh, terbantu banget gitu.
5: Ngangkat kayak gitu, Mas, kan satu keranjang itu berat. Ya, toh ngasih 2.000 kan nggak apa-apa gitu.
3: Ini memang sangat membantu sekali ya, Mas, dalam mencari sayur di sini ya?
5: Iya.
6: Oh ya, semua sayur yang ada di dalam mobil itu. Kalau bayarnya sekitar 180 per mobil.
3: Per mobilnya?
6: Iya.
3: Kira-kira berat berapa itu kalau satu mobil?
6: Ya macam-macam, ada yang ringan, ada yang berat. Paling berat ya 90 kilo.
1: Sedikitnya ada 70 buruh gendong yang bekerja bergantian dari pagi hingga malam hari di pasar sayur Cepogo. Padatnya arus transaksi jual-beli membuat jumlah tenaga buruh gendong kerap dirasa kurang.
7: Sangat membantu mas, masalahnya kalau di sini tuh perputaran dagangan itu tergantung dari banyak sedikitnya orang-orang yang bongkar muat. Kalau bongkar muatnya itu banyak ya tetap istilahnya regulasi dagangan itu cepat. Kalau sedikit ya agak terganggu, misalnya kecepatannya barang ke mobil-mobil yang mau diangkut ke tengkulak itu.
1: Di balik hiruk pikuk pasar sayur Cepogo, keringat para buruh gendong perempuan seperti Ruby adalah penopang utama aliran pangan. Dengan kekuatan pundak dan ketulusan hati, mereka menjaga distribusi sayur-mayur tetap berjalan hingga sampai ke tangan masyarakat. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
8: Pesta Dahi Handi di Mumbai berubah menjadi petaka. Piramida manusia runtuh, peserta terjatuh dari ketinggian. Redaksi akan segera kembali untuk Anda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Sebagai informasi penutup redaksi hari ini, perayaan Dahi Handi di Mumbai berujung tragis dengan seorang anak meninggal dunia dan ratusan peserta terluka. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.
1: Aksi memperingati 53 tahun kudeta Chile berujung ricuh di Santiago. Demonstran bertopeng melemparkan batu dan bom Molotov, sementara polisi membalas dengan semprotan meriam air serta gas air mata. Sedikitnya 37 orang ditangkap dan satu orang terluka dalam bentrokan. Sebelum kerusuhan, sejumlah warga berjalan menuju pemakaman umum Santiago sambil membawa foto orang-orang yang hilang pada masa kediktatoran Augusto Pinochet. Sementara itu, pesta Dahi Handi di Mumbai berubah menjadi petaka. Di tengah lautan manusia, peserta bertumpu di atas bahu satu sama lain, membentuk piramida untuk menggapai kendi yang digantung tinggi. Namun, beberapa formasi goyah dan runtuh. Peserta terjatuh dari ketinggian sebelum dievakuasi tim medis. Sedikitnya 168 peserta terluka di Mumbai dan 44 lainnya di TN. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun juga meninggal setelah tertimpa pilar bata yang roboh dalam perayaan informal di Malvani. Perayaan untuk memperingati kelahiran Dewa Krishna itu pun berakhir dengan sedikitnya 212 orang terluka di dua kota. Di New Delhi, India, sedikitnya 3 orang tewas usai sebuah asrama mahasiswa yang berusia puluhan tahun runtuh pada Minggu waktu setempat. 9 orang berhasil diselamatkan, namun sekitar 25 hingga 30 orang dilaporkan masih terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas masih melakukan pencarian dengan bantuan alat berat. Kepala Menteri Delhi, Rekha Gupta, dalam unggahannya di media sosial X mengatakan, segala upaya akan dilakukan untuk menyelamatkan korban yang masih terjebak dan akan segera memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak.

0: Suasana mencekam terasa di desa Larangan Purbalingga, Jawa Tengah ketika dua pria lanjut usia saling menyerang dengan senjata tajam pada minggu pagi. Rojingon, 68 tahun, hanya bisa duduk di pinggir jalan. Dan Rahmat, 65 tahun, harus ditolong ke rumah warga karena melakukan duel pendarah. Karena kondisi Rahmat yang kritis, dia harus dibawa ke rumah sakit. Menurut saksi, perkelahian kedua kaki ini bermula ketika Rahmat hendak memasang pipa di depan rumahnya yang berseberangan dengan rumah Rojingon. Namun Rojingon tidak setuju atas pemasangan pipa tersebut dan berujung pada perkelahian dengan senjata tajam. Belum ada keterangan resmi dari polisi soal kejadian ini. Kedua kakek ini masih dirawat di rumah sakit. Mendapatkan laporan dugaan aktivitas geng motor yang meresahkan, petugas kepolisian dari Polda Nusa Tenggara Barat menertibkan sejumlah pemuda yang berada di sejumlah ruas jalan di Kota Mataram pada minggu dini hari. Petugas juga menemukan tempat berkumpul sejumlah pemuda yang diduga anggota geng motor. Mereka yang mengetahui kedatangan petugas langsung kabur. Dari hasil penertiban ini, petugas menahan seorang remaja pria dan wanita ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena marak aksi geng motor di kawasan tersebut, polisi mengimbau warga tetap menjaga emosi agar tidak terjadi konflik. Satu set velg original mobil Range Rover serta sejumlah suku cadang mobil BMW raib di sebuah rumah di Jalan Gunung Anyar Tembak, Surabaya, Jawa Timur saat ditinggal pemiliknya. Pencurian ini baru diketahui sang pemilik ketika kembali ke rumah. Dirinya mendapati pintu rumah dalam keadaan terbuka dan kondisi rumah yang berantakan. Saat diperiksa, selain komponen mobil mewah, pelaku yang diduga berjumlah lebih dari seorang ini juga membawa kabur satu unit pendingin ruangan, kompresor kulkas, meteran PDAM, juga laptop. Total kerugian korban ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Kondisi yang sepi serta tidak adanya kamera pengawas membuat pelaku leluasa melancarkan aksinya. Kini kasus ini masih dalam penanganan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rosalyn Hume.

0: Kita ke informasi pertama, pemirsa, seorang residivis kembali diringkus tim gabungan kepolisian di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah terekam CCTV, mencuri satu unit sepeda motor milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Masih dari Makassar, tim Reskrim Polsek Talo menangkap seorang pria yang mencuri perhiasan emas seberat 18 gram yang tersimpan di dalam mobil korban.
1: Kamera CCTV merekam aksi pencurian yang terjadi di Jalan Urip Sumaharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 2 September 2026. Pelaku menggasak motor korban yang diparkir di pinggir jalan. Berbekal laporan korban dan hasil penyelidikan, aparat dari Polsek Panakukang bersama tim Satlantas Polrestabes Makassar berhasil menangkap pelaku berinisial H di rumah rekannya di Jalan Kongtiku, Kota Makassar pada minggu malam. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian mengamankan satu unit sepeda motor yang disembunyikan pelaku di rumah keluarganya di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Motor tersebut rencananya akan dijual kepada seorang penadah.
2: Berhasil mengamankan seorang residivis pencurian sepeda motor yang mana telah melakukan kembali pidana pencurian sepeda motor di wilayah Polsek Panakukang. Adapun hasil interogasi, diketahui bahwa barang bukti atau sepeda motor yang dicuri diambil berada di Kabupaten Gowa. Selanjutnya kami menuju ke Kabupaten Gowa dan berhasil menemukan barang bukti berupa unit sepeda motor. Selanjutnya barang bukti bersama pelaku kami bawa ke Polsek Panakukang untuk proses hukum dilanjut.
1: Pelaku akan dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.

0: Inilah rekaman CCTV saat seorang pria mengambil sebuah perhiasan emas seberat 18 gram yang tersimpan di dalam mobil terparkir di Jalanan Tindumbu Lorong 142 Kecamatan Talo, Sulawesi Selatan pada 29 Agustus 2026. Sebelum melakukan perbuatannya, pelaku sempat berbelanja di sebuah warung sembari memantau situasi di sekitar mobil korban. Tim Reskrim Polsek Talo yang di-backup oleh Reskrim Polres Luwu Utara kemudian menangkap pelaku berinisial RG alias Ago saat hendak melarikan diri ke Luwu Timur pada hari Jumat 4 September 2026 siang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku awalnya hanya hendak mencari dongkrak mobil. Namun kemudian dirinya mendapati kotak perhiasan korban hingga akhirnya beralih mengambil emas yang tersimpan di dalamnya.
1: Tim Resmob dari Luwu Utara berhasil menghentikan kendaraan yang ditumpangi oleh lelaki RG. Selanjutnya lelaki RG diamankan di Lutra dan malam itu juga dijemput oleh tim opsional dari Polsek Talo. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu ada 3 gelang perhiasan, kemudian ada 2 gelang emas, kemudian 2 cincin emas, 1 cincin perhiasan, kemudian 1 kunci roda, 1 tas ransel yang digunakan saat melakukan aksinya.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Seorang remaja berinisial A diamankan warga setelah diduga melakukan pencurian uang kotak infak sebesar Rp100.000 dan ponsel milik jemaah di Masjid Ololada, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu dini hari. Pelaku melancarkan aksinya saat para jemaah melaksanakan salat. Pelaku selanjutnya dibawa petugas ke Polresta Padang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
2: Untuk pelaku sudah diintai dan curigai oleh masyarakat seputaran di saat pelaku memasuki masjid tersebut mengambil kotak infak dan langsung diamankan oleh warga. Setelah diamankan warga, salah satu kotak kelewan ditelepon oleh warga, kita langsung ke lokasi untuk mengamankan si anak tersebut.
0: Pelaku yang masih di bawah umur, proses penanganannya dilakukan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pengemudi ojek online ditangkap polisi karena mengedarkan sabu di wilayah Bandung Raya. Pelaku menyelipkan sabu ke dalam mobil mainan anak untuk mengelabui petugas. Di lokasi lain, Satres Narkoba Polres Probolinggo, Jawa Timur menangkap 2 orang pria saat bertransaksi narkoba dan menyita puluhan gram sabu.
4: Anggota Sat Narkoba Polres Cimahi menyita barang bukti narkoba yang disimpan di dalam mobil mainan anak-anak dan dikubur di sebuah kebun. Petugas yang melakukan pengembangan berhasil menangkap pengedar sabu berinisial AT yang merupakan warga Subang di rumahnya. Petugas menyita 83,28 gram sabu dan sejumlah mobil mainan anak-anak yang akan digunakan untuk mengedarkan sabu di wilayah Bandung Raya. Belakangan terungkap, pelaku telah mengedarkan sabu selama 3 bulan dengan sistem tempel yang dimasukkan dalam mobil mainan dan ditempatkan di titik yang telah ditentukan. Pelaku mendapatkan keuntungan hingga 5 juta rupiah per bulan.
5: Pengedaran sabu dengan modus diselipkan di dalam mainan anak. Dan yang uniknya, pelaku adalah bekerja sebagai ojol atau ojek online. Jadi sehari-hari selain yang bersangkutan sebagai ojol, malam dimanfaatkan waktunya untuk mengedarkan sabu dengan cara dimasukkan ke dalam mainan anak-anak. Sehingga mainan anak-anak ini bisa dibuka atasnya, kemudian diselipkan sabu, kemudian tutup kembali, kemudian diletakkan, ditempel di titik tertentu, ya dengan sistem tempel.
4: Pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
6: Sabu yang dimasukkan di dalam cocoran batu ini.
7: Maaf.
4: Di lokasi terpisah, tim buru sergap narkoba Polres Pasuruan Jawa Timur menangkap 2 pengedar sabu berinisial AP dan H saat sedang bertransaksi di wilayah Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 5 paket plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor.

0: total 50,71 gram. Petugas juga menyita satu pipa kaca yang diduga berisikan sabu dengan berat kotoran 2,43 gram. Tidak hanya itu, petugas juga menyita uang tunai sebesar 2,2 juta rupiah, timbangan digital, alat isap, telepon seluler, serta kendaraan yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas para tersangka.
1: Anggota Satres Narkoba Polres Probolinggo pada hari Rabu 26 Agustus 2026 telah melakukan penangkapan terduga pelaku tindak pidana kasus narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Probolinggo. Dari hasil penangkapan tersebut, kami mengamankan kurang lebih 53 gram berat sabu tersebut.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara hingga seumur hidup, serta denda maksimal 2 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Petugas Ditres Narkoba Polda Lampung menggerebek rumah di Desa Candimas, Kabupaten Lampung Selatan, yang menjadikan tempat produksi narkotika jenis pil ekstasi. Dalam satu hari, kedua pelaku memproduksi ratusan butir pil ekstasi. Di lokasi lain, polisi menangkap seorang ibu rumah tangga lantaran mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pelaku mengaku telah menjadi pengedar narkoba selama 3 bulan.
3: Petugas Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Lampung menggerebek sebuah rumah yang berada di komplek perumahan di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa, 1 September 2026. Selain menangkap pelaku berinisial EP, polisi juga menyita alat cetak dan serbuk berwarna hijau diduga sebagai bahan baku pembuatan narkotika jenis pil ekstasi. Dari keterangan pelaku EP, polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menggerebek sebuah rumah lainnya yang tak jauh dari lokasi penggerebekan awal. Di lokasi kedua, polisi berhasil meringkus pelaku berinisial AS. Petugas juga kembali menemukan barang bukti peralatan dan bahan baku untuk memproduksi pil ekstasi. Selain barang bukti tersebut, polisi juga menyita dua bungkus plastik klip berisi sabu-sabu. Dari penyidikan awal, kedua pelaku sudah memproduksi pil ekstasi secara manual sejak 3 bulan terakhir. Dalam satu hari, kedua pelaku mampu memproduksi ratusan butir pil ekstasi. Keduanya mengedarkan pil haram tersebut melalui media sosial. Setiap butir pil ekstasi, hasil produksi kedua pelaku dijual dengan harga Rp180.000. Dari hasil bisnis haramnya itu, kedua pelaku meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah.
4: Pembuatan pil ekstasi rumahan atau secara home industry di salah satu komplek perumahan di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang berawal dari informasi masyarakat bahwa di salah satu rumah di dalam komplek tersebut sering dijadikan tempat pembuatan pil ekstasi secara home industry atau rumahan, ditemukan barang bukti berupa 25 butir pil ekstasi warna ungu siap edar, kemudian dua bungkus serbuk warna hijau yang diduga bahan pembuatan pil ekstasi tersebut.
3: Atas perbuatannya itu, kedua pelaku bakal dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Tim Opsnal Reserse Narkotika Polresta Mataram menggerebek sebuah indekos di lingkungan Banjar Intaran Kelurahan Pagutan Timur Kota Mataram pada Kamis dini hari. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan seorang pria dan wanita yang berada di dalam kamar tersebut. Keduanya mengaku berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Petugas kemudian langsung melakukan interogasi terhadap sang pria berinisial DB yang diduga menjadi pengedar dan pengguna sabu di kalangan mahasiswa. Saat dilakukan penggeledahan kamar, petugas menemukan 9 poket serbuk diduga sabu seberat 7,74 gram bruto serta sejumlah alat hisap sabu.
5: Mendatangi kos yang sesuai informasi, selanjutnya kita berhasil mengamankan 2 orang, laki dan perempuan, dengan jumlah barang bukti 9 poket, beratnya 7,50 gram. Sampai saat ini kita masih melakukan pengembangan dan sudah kita bawa ke Satres Narkoba Polresta Mataram.
3: Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial BMS di lapak penjualan narkoba yang berada di Kelurahan Wek 2, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dari tangan BMS, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 4,37 gram narkotika jenis sabu, timbangan digital, korek gas, plastik klip, dan sejumlah barang bukti lainnya. Diketahui pelaku telah mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kota Padang Sidimpuan selama kurang lebih 3 bulan. Selain itu, pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang berinisial I yang hingga saat ini masih dilakukan pengejaran oleh petugas.
6: Dan pas kami tangkap, dari tangan perempuan tersebut dapat ditemukan paket sabu seberat 4,37 gram. Atas interogasi dari tersangka BMS, barang itu titip dari seorang yang bernama inisial I. Lihat dari jumlah barang dan juga alat-alat yang ditemukan dari situ, ya juga banyak plastik-plastik, dia seorang pengedar.
3: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, BMS dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Setelah lebih dari setahun menghilang, gadis berusia 17 tahun ditemukan tragis tinggal kerangka. Selengkapnya usai jeda kami hadirkan informasinya, tetap bersama kami.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Imigrasi kelas 1 non TPI Depok mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengantin pesanan ke Tiongkok. Kasus ini terbongkar setelah petugas menemukan kejanggalan saat proses wawancara permohonan paspor seorang perempuan berusia 22 tahun.
1: Upaya pengungkapan dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan berawal dari pengajuan paspor di kantor imigrasi Depok. Senin 24 Agustus lalu, petugas mencurigai pemohon paspor perempuan berinisial IM 22 tahun setelah menemukan perbedaan keterangan dengan ibu kandungnya terkait rencana keberangkatan ke luar negeri. Biaya perjalanan disebut akan ditanggung oleh seorang kerabat berinisial BSK. IM kemudian diamankan bersama ibu, kerabat berinisial BSK, dan suaminya WSB. IM diduga akan dinikahkan dengan pria di Tiongkok dengan iming-iming mahar 70 juta rupiah. Berikutnya, kantor imigrasi Depok berkoordinasi dengan Polres Metro Depok melakukan penanganan dan pengembangan kasus, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.
2: Untuk korban saat ini, satu orang, wanita 22 tahun, berinisial IM. Korban memang diiming-imingi akan dinikahkan dengan orang Tiongkok di Tiongkok dengan mahar 70 juta rupiah. Sejauh ini dari yang telah kita dalami, pelaku itu bekerja perorangan, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat jaringan yang lebih luas setelah dilakukan pengembangan dan pemeriksaan oleh kepolisian, baik itu jaringan di Indonesia ataupun jaringan di luar Indonesia, dalam hal ini negara Tiongkok.
1: Imigrasi Depok menambahkan tidak menutup kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas baik di Indonesia maupun Tiongkok. Sebab dari bukti dan informasi yang dikumpulkan terdapat indikasi adanya pihak yang memesan calon pengantin dalam kasus ini. Para terduga pelaku terancam pasal TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Imigrasi mengimbau masyarakat waspada terhadap tawaran pernikahan atau keberangkatan ke luar negeri dengan iming-iming uang yang berpotensi berujung eksploitasi. Zahra Aliza, Depok, Jawa Barat.
0: Polisi menangkap tiga orang yang diduga membobol dan mencuri sarang burung walet di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Komplotan ini diduga telah beraksi sebanyak 9 kali hingga mendapatkan keuntungan 100 juta rupiah.
3: Sebuah CCTV merekam aksi pencurian burung kicau di daerah Gamping, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Dua pelaku yang menggunakan sepeda motor beraksi di rumah seorang warga. Satu pelaku memanjat pagar dan masuk ke halaman rumah korban, sementara temannya menunggu di luar. Usai mengambil tiga sangkar burung kicau, kedua pelaku langsung kabur. Tak berselang lama, tim reskrim Polsek Gamping menangkap salah satu pelaku pencurian. Pelaku berinisial MA merupakan warga Balai Catur Gamping, Sleman. Sementara satu rekannya, MY, masih buron. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku kerap mengincar rumah-rumah sepi yang memelihara burung di teras rumah.
4: Tiga ekor burung murai tersebut, satu ekor lepas pada saat melakukan perbuatan pencurian. Nah, yang lepas ini kemudian sudah berhasil kembali kepada pemiliknya. Yang lepas, jadi dipancing terus kemudian balik ke korban lagi. Dua ekor burung yang berhasil diambil oleh para tersangka itu berdasarkan keterangan dari tersangka MA dibawa oleh tersangka MY yang sampai sekarang masih DPO. Jadi tersangka MA ini belum menikmati hasil penjualan dua ekor burung murai tersebut.
3: Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa sangkar burung, jaket, helm, dan sepeda motor yang digunakan untuk mencuri. Akibat perbuatannya, pelaku bakal dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Petugas dari tim URC Resmopolda Sulawesi Selatan bersama tim URC Satreskrim Polres Luwu menangkap tiga orang yang merupakan komplotan pembobolan dan pencurian sarang burung walet yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Satu dari tiga orang yang ditangkap itu adalah remaja perempuan yang masih berusia 18 tahun. Penangkapan berawal dari penyelidikan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dalam pengembangan penyelidikan, polisi menangkap pasangan suami istri di Kabupaten Wajo. Pemimpin komplotan sekaligus eksekutor yang berinisial BS hingga saat ini masih buron. Ketiga pelaku yang tertangkap bertugas sebagai pengawas saat BS beraksi hingga menjadi sopir. Katim 1 Resmo Polda Sulsel menyebut para pelaku sudah beraksi sebanyak 9 kali selama Agustus 2026. Dari mencuri sarang burung walet, para pelaku bisa mendapat penghasilan sekitar 100 juta rupiah.
5: Dari ketiga orang yang diinterogasi itu, pengakuan mereka sudah 9 kali melakukan pencurian sarang burung walet di Kabupaten Luwu.
6: Luwu ya. Ini berapa total kerugiannya, Pendan?
5: Kalau korban ini yang kemarin dia kecurian itu kerugiannya sekitar 20 juta rupiah.
6: Yang ada 8 kalinya itu, Pak?
5: Kalau 8 kalinya anggota Polres Luwu masih identifikasi TKP untuk mengarahkan korban yang melapor di Polres setempat.
6: Berarti kurang lebih kerugian ini puluhan juta, Pak?
5: Kalau diperkirakan itu hampir 100 juta kurang.
3: Ketiga pelaku dibawa ke Resmo Polda Sulawesi Selatan di Makassar untuk diproses lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.
7: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
7: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
0: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
7: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7.

0: Malam live di CNN Indonesia.
1: Curiga dengan kematiannya yang diduga tidak wajar, makam seorang nenek yang telah meninggal 3 bulan lamanya di Takalar, Sulawesi Selatan terpaksa dibongkar petugas kepolisian. Sementara itu di Goa, Sulawesi Selatan, seorang bayi perempuan dengan tali pusar masih menempel. Ditemukan warga di dalam kardus di pinggir jalan.

0: Makam seorang nenek bernama Mini Daeng Jime di TPU Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini terpaksa dibongkar polisi. Pembongkaran makam dilakukan atas permintaan keluarga yang curiga dengan kematian Daeng Jime, nenek berusia 81 tahun pada 20 Mei lalu. Ekshumasi ini dilakukan untuk menyelidiki penyebab kematian almarhumah. Sebelumnya saat korban ditemukan meninggal, kondisi lidah korban menjulur keluar, serta terdapat luka terbuka pada bagian kepala. Kondisi inilah yang membuat keluarga curiga dan meminta petugas kepolisian setempat untuk segera melakukan autopsi.
1: Kita itu selaku keluarga di sini merasa tidak puas dengan hasil apa ya, kalau pikir-pikir itu keadaan mayat pada saat ditemukan di rumah KRS Cakti itu atau melotot, sudah menjulur, terjadi pembengkakan dari ujung kepala, ada bekas luka juga di belakang telinga. Banyak juga pendarahan pada saat itu karena akibat darah yang banyak keluar itu menimbulkan bau yang amat sangat menyengat.
0: Warga desa Tinggi Mae dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang terbungkus dengan kain di dalam kardus bekas pengiriman paket di pinggir jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar masih menempel di tubuh bayi. Polisi yang tiba segera membawa bayi yang masih hidup ini ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Saat ini bayi dalam kondisi sehat serta dalam pengawasan petugas medis dari puskesmas Kanjilo, Kabupaten Goa.
2: Dan kami sepertinya sengaja untuk dibuang kemungkinan besar dengan alasan tidak menerima karena mungkin tidak ada pasangan. WFC Polsek Barombong sementara melakukan penyelidikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami ungkap siapa pelaku atau orang tua dari pembuang bayi tersebut.
0: Polisi pun telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, pencarian seorang gadis bernama Moza Axilia akhirnya berakhir. Setelah lebih dari setahun menghilang, gadis berusia 17 tahun ini ditemukan tragis tinggal teraka. Moza dibunuh oleh kekasihnya lantaran cemburu buta. Jasad Moza dibuang di pinggir jalan di tebing Tol Jangli, Candi Golf, Semarang. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Pencarian seorang gadis bernama Moza Axelia Gunarsa akhirnya berakhir sudah. Setelah lebih setahun lamanya berjuang mencari putri tercintanya, orang tua gadis berusia 17 tahun ini harus menelan kenyataan pahit karena sang putri ditemukan tragis tinggal kerangka. Warga desa Gebugan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini dinyatakan hilang sejak Rabu 25 Juni 2025. Ia berpamitan kepada orang tuanya melalui pesan singkat pada pukul 10 pagi untuk pergi mengantar laptop milik rekannya di kawasan Makodam Semarang menggunakan sepeda motor. Singgi, ayah korban, tidak pernah menyangka pesan singkat ini menjadi yang terakhir dikirimkan putrinya sebelum hilang tanpa kabar. Orang tua Moza tidak berhenti berjuang mencari putrinya ke berbagai kota hingga tidak terhitung meminta bantuan ke pihak-pihak berwenang. Moza diketahui dinyatakan diterima di Universitas Diponegoro setelah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Namun kabar bahagia ini tidak sempat diketahui Moza karena ia telah lebih dahulu menghilang Juni 2025. Pencarian Moza pun akhirnya menemukan titik terang. 3 September, polisi menangkap seorang pria yang diduga teman dekat Moza bernama Mahendra Ferry Dwi Anggara, seorang pemuda berusia 22 tahun. Informasi mengenai Mahendra terungkap usai orang tua Moza dapat mengakses akun sosial media milik putrinya. Orang tua Moza juga menemukan sosok terakhir yang ditemui sang putri sebelum hilang tanpa jejak. Kepada polisi, Mahendra mengaku telah membunuh Moza 25 Juni 2025 atau 3 hari sebelum korban resmi dilaporkan hilang pada 28 Juni 2025. Pelaku membuang jasad korban di pinggir jalan tol Jangli.
1: Pemirsa, disinilah tepatnya di kawasan lereng tol Jangli, Kota Semarang, di mana kerangka manusia milik korban bernama Moza Axelia Gunarsa akhirnya ditemukan. Penemuan ini mengakhiri pencarian panjang seorang gadis berusia 17 tahun yang dikabarkan hilang secara misterius pada tanggal 25 Juni 2025 tahun lalu. Inilah potret dari lereng tol Jangli yang mana memiliki ketinggian setinggi 50 meter.
0: Tiga September, polisi menangkap Mahendra di kawasan Blora, Jawa Tengah. Pelaku membunuh korban 25 Juni 2025 di tempat kos pelaku di Gang Garuda, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Motif pelaku membunuh korban yang dikenalnya melalui media sosial karena faktor cemburu. Pelaku kesal dan membekap dengan tangan kosong selama 7 menit hingga korban lemas akhirnya meninggal dunia. Pelaku membungkusnya dengan karung dan membuang jasad korban di tebing tol Jangli, Candi Golf Semarang seorang diri menggunakan motor korban. Sementara itu, tetangga kos menyebut Mahendra dikenal sebagai sosok tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga kos. Salah satu tetangga kos pelaku berinisial A mengaku tidak mengenal pelaku. Namun ia menyebut sempat mendengar suara gaduh sebelum pelaku akhirnya menghilang dari tempat kos.
2: Pada tanggal 25 Juni, tepatnya di siang hari, saya sempat mendengar suara keributan di kamar lokasi tersebut. Terus setelah kemudian, tanggal 26 Juni, saya terakhir melihat tetangga kos saya berada di sekitar lokasi tersebut.
3: Itu pas melihat ada suara gaduh itu, ya lagi apa?
2: Lagi habis dari kamar mandi, Pak.
3: Gimana, seperti apa?
2: Saya kamar mandi, saya lewat depan kamar, tidak ada suara ributan.
3: Teriak atau apa?
2: Hanya suara berantem aja.
0: Minggu 6 September, didampingi Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendatangi rumah duka korban. Selain menyampaikan bela sungkawa, Ahmad Lutfi memastikan penanganan kasus yang menimpa Moza akan dikawal aparat penegak hukum. Lutfi mengimbau kasus yang menimpa Moza harus menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bersama. Tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan serta perlindungan terhadap putra-putri.
4: Yang terkait posisi kasusnya agar segera ditangani secara tuntas. Yang pertama ya, untuk kita berikan suatu motivasi bahwa ini adalah merupakan hikmah yang baik untuk keluarga-keluarga yang lain. Terus betul-betul menjaga situasi tetap kondusif, sehingga kita berikan
0: Jasad Moza dimakamkan Jumat malam 4 September di pemakaman setempat di Desa Gebukan, Kabupaten Semarang. Tetangga korban mengenang Moza sebagai sosok putri yang baik dan aktif dalam kegiatan masyarakat. Warga tidak menyangka sosok anak priang yang dikenalnya harus berakhir tragis di tangan pemuda kekasihnya.
1: Iya. Sama warga tapi baik ya Pak ya. Santun ya Pak ya.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih di Lacak Kriminal. Beragam modus dan motif pencurian di Jakarta. Diduga kepingin punya sandal baru. Seorang pria terekam CCTV pura-pura bertamu lalu menukar sandal miliknya dengan sandal baru milik korban. Sementara di Sukabumi, seorang pemuda perlete nekat mencuri motor terbaru saat pemiliknya sibuk membeli pulsa dewa.
1: Kamera pengawas merekam ketika pelaku menukar sendal jeleknya dengan sendal baru dari sebuah rumah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu siang. Sebelumnya, pria ini bak seorang tamu dengan santai membuka pagar, mengetuk pintu, memberikan salam ke dalam rumah. Melihat tidak ada respons dari orang di dalam rumah, pelaku menukar sandal dan kabur meninggalkan lokasi. Ditemui hari Selasa, pemilik rumah bernama Ari mengaku dirinya tidak kenal dengan pelaku. Pelaku disebut memang pencuri karena saat membuka pagar dilakukan dengan paksa. Akibatnya, pagar rumah rusak. Dengan beredarnya video ini, pemilik rumah berharap pelaku segera bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Di Sukabumi, Jawa Barat, seorang pemuda perlente terlihat mondar-mandir dan celingak-celinguk memantau sekitar sepeda motor bagus yang terparkir di depan warung pulsa Selasa siang. Hanya dalam hitungan detik, pelaku menaiki sepeda motor yang terparkir sebelum akhirnya tancap gas. Pemilik sempat berteriak dan mengejar, namun gagal. Ditemui usai kejadian, pemilik sepeda motor bernama Rima Ramayanti mengaku saat itu dirinya memang tidak melepas kunci dari sepeda motor. Ia tidak pernah menyangka ada seseorang yang melihat lalu kabur mencuri motor. Rima mengaku saat kejadian dirinya sedang menuju tempat kerja dan melalui jalan raya Sukabumi Bogor. Usai kejadian, Rima melaporkan kejadian ini ke Polsek Cibadak dan berharap motornya segera kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, di Palembang, Sumatera Selatan, polisi menangkap pelaku penusukan terhadap pedagang pecel lele. Dan menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini, informasi tersebut adalah informasi terakhir. Pemirsa, selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalin Hiu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Seorang remaja berinisial MR diamankan tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan saat diduga melakukan penyerangan terhadap tiga remaja di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sabtu dini hari. Berdasarkan keterangan kepolisian, MR bersama dua rekannya sempat membuntuti ketiga korban. Saat para korban berhenti di sebuah warung, pelaku diduga mengancam menggunakan busur dan memukul salah satu korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah ketapel dan empat anak busur. Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku melakukan aksi tersebut setelah dihasut rekannya. Ia menyebut korban pernah memiliki masalah dengan mereka.
3: Di saat kami melakukan patroli, kami menemukan adanya geng motor yang sedang melakukan penyerangan. Dan kami berhasil mengamankan satu orang. Yang kami temukan tadi, pelaku sementara melakukan penyerangan terhadap masyarakat yang sedang melintas di wilayah Tanjung.
4: Itu dengan cara seperti apa, Nan?
3: Yang kami temukan tadi, sementara pelaku melakukan pengancaman dengan menggunakan busur dan melakukan penganiayaan.
2: Kamera CCTV merekam aksi penusukan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda terhadap seorang pedagang pecel lele di Jalan Merdeka kawasan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang pada Selasa 26 Mei lalu. Akibat kejadian itu, korban yang bernama Nur Rafli mengalami luka serius setelah ditusuk menggunakan tombak sepanjang sekitar 1,5 meter hingga menembus paru-parunya. Setelah mendapat laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap salah satu pelaku berinisial MR di rumahnya pada Rabu 2 September. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui sebelum aksi pengeroyokan, para pelaku mengkonsumsi minuman keras.
5: Pakai baju kau. Berhasil mengamankan pelaku pengeroyokan yang mana viral karena pedagang.

0: Democrat! Democrat! Democrat!
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati, penggagas dan para pendiri Partai Demokrat, para senior, para pengurus, para anggota legislatif dan kepala daerah dari Partai Demokrat, serta seluruh kader Demokrat dimanapun berada. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, malam ini kita dapat berkumpul untuk memperingati 25 tahun perjalanan Partai Demokrat. Namun, di tengah kebersamaan dan rasa syukur malam ini, kita juga turut berduka atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di berbagai daerah. Atas nama pimpinan Partai Demokrat, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh kader Demokrat yang telah turun tangan membantu masyarakat yang terdampak. Teruslah hadir, ringankan beban mereka, karena dalam situasi seperti inilah arti solidaritas dan kemanusiaan benar-benar terasa. Para kader Demokrat yang saya cintai dan banggakan, setiap hari perjuangan politik kita diuji. Bukan oleh seberapa keras kita bicara. Bukan oleh seberapa banyak janji yang kita sampaikan. Bukan pula oleh seberapa besar kekuasaan yang kita miliki. Pada akhirnya, politik harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik? Harapan rakyat sesungguhnya sederhana. Hidup hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan hidup hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itulah ukuran paling jujur bagi setiap pemimpin politik, setiap partai politik, dan setiap pemerintahan. Perjalanan seperempat abad Partai Demokrat juga mengajarkan kepada kita bahwa kepercayaan rakyat tidak diwariskan. Kepercayaan harus diperjuangkan setiap hari. Melalui gagasan yang relevan, kebijakan yang berpihak, dan terutama kerja nyata yang manfaatnya dirasakan oleh rakyat. Karena itu, tujuan politik bukan sekedar memenangkan kekuasaan. Tujuan politik adalah memenangkan masa depan rakyat. Saudara-saudara, untuk memahami kemana kita harus melangkah, kita juga perlu mengingat dari mana perjalanan ini bermula. Partai Demokrat lahir pada tahun 2001, tidak lama setelah Indonesia memasuki era reformasi. Kita tentu masih mengingat mengapa reformasi terjadi. Indonesia ketika itu menghadapi krisis multidimensi, mulai dari krisis ekonomi, berkembang menjadi krisis politik, sosial, hukum, keamanan, hingga krisis kepercayaan. Reformasi hadir untuk mengoreksi pemusatan kekuasaan yang berlebihan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, lemahnya supremasi hukum, terbatasnya kebebasan dan partisipasi rakyat, serta terlibatnya militer dan kepolisian dalam politik kekuasaan dan tidak netralnya

aparatur negara dalam kehidupan politik. Salah satu amanah penting reformasi adalah memastikan alat dan aparatur negara berdiri di atas semua golongan. TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral. Termasuk dalam setiap pemilu, mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua. Kita mengingat sejarah bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk mengambil pelajarannya bagi masa depan. Bahwa kekuasaan harus diawasi, hukum harus berlaku adil, korupsi harus dilawan, dan kedaulatan rakyat harus dijaga dan dihormati. Karena Partai Demokrat lahir dari semangat reformasi, amanah ini menjadi bagian dari jati diri dan tanggung jawab sejarah kita. Inilah relevansi Partai Demokrat hingga hari ini, hingga kapanpun. Namun, zaman terus bergerak, tantangan pemerintah dan harapan rakyat juga berubah. Karena itu, malam ini saya ingin menegaskan tiga agenda perjuangan yang harus menjadi pedoman seluruh kader Demokrat dari pusat hingga daerah. Pertama, memajukan ekonomi. Kedua, menegakkan keadilan. Dan ketiga, menjaga demokrasi. Para kader Demokrat, kita mulai dari ekonomi. Saya meminta seluruh kader Demokrat sungguh-sungguh mendengarkan persoalan rakyat. Di kampung-kampung, di pasar, di tempat kerja, di ruang-ruang pertemuan, maupun di media sosial. Harus kita akui dengan jujur. Masih banyak keluarga yang bekerja keras, tetapi merasa hidup belum semakin mudah. Harga kebutuhan sehari-hari masih menekan. Mendapatkan pekerjaan yang layak tidak selalu mudah. Banyak keluarga harus bekerja keras agar penghasilan mereka mampu mengejar biaya hidup yang terus bertambah. Itulah yang saya dengarkan langsung dari para pelaku UMKM. Pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Ibu-ibu rumah tangga, generasi muda, dan kelompok masyarakat lainnya. Survei-survei nasional juga menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, lapangan pekerjaan, dan kemiskinan masih menjadi perhatian utama rakyat. Tekanan itu nyata. Lapangan pekerjaan yang berkualitas belum cukup. Daya beli banyak keluarga masih tertekan. Kelas menengah menghadapi biaya hidup yang semakin berat, banyak UMKM masih berjuang memperluas pasar dan meningkatkan skala usahanya. Dan di berbagai wilayah, kesempatan ekonomi serta kualitas pelayanan dasar belum sama. Kita tidak boleh mengabaikannya. Jangan menjauh dari kenyataan. Dengarkan, pahami, dan perjuangkan jalan keluarnya. Sebab di balik setiap angka ekonomi ada kehidupan manusia. Pada bulan April, saya mengunjungi Desa Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang, Banten. Kemudian pada bulan Agustus, saya mengunjungi Desa Campurrejo, Gresik, Jawa Timur. Di kedua tempat itu, saya melihat bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat sipil bekerja bersama memperbaiki kualitas permukiman dan kehidupan keluarga nelayan. Masyarakat menceritakan rasa syukurnya karena keluarganya tidak perlu terus berpindah-pindah kontrakan. Tempat tinggalnya kini tidak lagi kebanjiran, mudah mendapatkan akses air bersih sehingga hidup terasa lebih nyaman. Cerita itu sederhana, tapi mengingatkan kita bahwa rumah lebih dari sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga merasa aman, anak-anak tumbuh, dan kehidupan dibangun. Karena itu, infrastruktur bukan tujuan akhir. Infrastruktur adalah jalan untuk memperbaiki kehidupan manusia.

Saudara-saudara, Indonesia tidak hidup sendirian. Ketegangan geopolitik, perubahan rantai pasok, perkembangan teknologi, dan persaingan ekonomi dunia akan terus mempengaruhi kehidupan kita. Karena itu, Indonesia harus membangun ketahanan dan kemandirian, terutama di bidang pangan, energi, dan air, memperkuat daya saing, memperluas konektivitas, serta memastikan pembangunan semakin merata. Namun ukurannya harus jelas. Bukan hanya seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi seberapa banyak rakyat ikut tumbuh bersamanya. Pembangunan harus membuka pusat-pusat pertumbuhan baru, memperluas lapangan pekerjaan, dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata di seluruh wilayah Indonesia. Kesejahteraan untuk semua. Kekayaan sumber daya alam harus kita olah menjadi nilai tambah dan pekerjaan. Tetapi pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan. Jangan sampai generasi kita menikmati pertumbuhan hari ini, sementara generasi berikutnya mewarisi kerusakannya. Inilah keadilan antar generasi. Kita juga mendukung Gerakan Indonesia Asri yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Persoalan sampah, sungai yang kotor, udara dan air yang tercemar, serta lingkungan yang tidak tertata, bukan sekedar persoalan kebersihan. Ini menyangkut kesehatan, kualitas hidup, daya saing daerah, bahkan pariwisata dan lapangan pekerjaan. Sejatinya, ini merupakan cerminan peradaban bangsa yang dari masa ke masa harus terus kita bangun dan majukan. Demokrat juga telah bergerak melalui gerakan Langit Biru Indonesia Asri dan gerakan Ayo Muliakan Sungai. Mari jadikan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah sebagai gerakan bersama. Para kader Demokrat yang saya banggakan, hari ini Partai Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan yang sungguh baik bagi rakyat harus kita dukung dan kawal. Yang belum sempurna, kita bantu perbaiki. Dan kita harus tetap jujur terhadap kenyataan yang dirasakan rakyat. Sebab yang kita perjuangkan bukan semata-mata keberhasilan satu partai. Yang kita perjuangkan adalah keberhasilan Indonesia. Program-program strategis pemerintah yang nyata-nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh tanah air harus kita kawal agar tepat sasaran, tata kelolanya baik, tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat. Para pejuang Demokrat di seluruh tanah air, dalam agenda ekonomi, ada 3 prioritas yang harus terus kita perjuangkan. Pertama, menciptakan pekerjaan yang berkualitas. Investasi, industri, hilirisasi, ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan industri masa depan harus terus kita dorong. Tetapi, jangan hanya menghitung nilai investasinya. Hitung juga pekerjaan yang tercipta dan kehidupan keluarga yang menjadi lebih baik. Sebab pekerjaan bukan sekedar sumber penghasilan. Pekerjaan memberikan kemandirian, harga diri, dan harapan. Kedua, menjaga daya beli dan memperkuat ekonomi keluarga. Daya beli harus kita jaga agar kerja keras keluarga tidak habis hanya untuk mengejar biaya hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kaum perempuan memegang peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Banyak di antara mereka sekaligus menjalankan usaha dari warung hingga perdagangan dan ekonomi digital. Banyak UMKM Indonesia tumbuh dan bertahan berkat kerja keras perempuan.

0: Karena itu kita harus membantu usaha kecil berkembang melalui modal, keterampilan, teknologi, dan akses pasar. Ketika perempuan semakin berdaya secara ekonomi, keluarga ikut kuat, dan ekonomi Indonesia bertambah kuat. Kita juga harus memberikan perhatian yang serius kepada kelas menengah. Mereka bekerja, mereka membayar pajak, membesarkan anak, membangun usaha, menggerakkan perekonomian, dan banyak di antara mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Mereka yang berani membuka usaha dan menciptakan pekerjaan adalah para pahlawan lapangan kerja Indonesia. Jangan sampai kelas menengah yang telah berjuang memperbaiki kehidupannya justru kembali tertekan. Ketiga, membuka jalan agar semakin banyak rakyat Indonesia hidup lebih sejahtera. Kemajuan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi. Kita juga ingin terus melihat semakin banyak keluarga keluar dari kemiskinan, pekerja meningkatkan keterampilan dan penghasilannya, serta UMKM berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Itulah ekonomi naik kelas. Ekonomi yang tidak hanya membuat angka naik, tetapi juga membuat kehidupan rakyat ikut naik. Pendapatan petani dan nelayan harus meningkat. Buruh dan pekerja harus semakin sejahtera. Guru dan tenaga kesehatan harus semakin dihargai dan semakin sejahtera. UMKM harus berkembang. Perempuan dan pekerja ekonomi digital harus memperoleh peluang yang lebih besar. Bantuan harus menjadi jembatan menuju kemandirian. Tugas kita membuka jalan agar mereka semakin berdaya. Karena rakyat Indonesia tidak sekedar ingin dibantu. Mereka ingin mendapatkan peluang untuk maju. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu, dalam pembekalan tim ekspedisi Patriot, seorang peserta dari Sulawesi Tenggara berdiri dan menyampaikan kritik. Saya justru senang mendengarnya. Generasi muda tidak boleh kita didik hanya untuk mengangguk. Saya menyampaikan kepadanya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mau mendengar. Jika ditemukan pelanggaran terhadap hak masyarakat, negara harus melindungi. Jika ditemukan pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan. Bagi saya, keadilan tidak mengenal statistik. Sebidang tanah mungkin terlihat kecil bagi sebuah perusahaan. Tetapi bagi sebuah keluarga, tanah itu bisa berarti segala-galanya. Inilah generasi yang ingin kita siapkan. Kritis, tetapi mau turun ke lapangan, berani menunjukkan masalah, tetapi juga ikut mencari jalan keluar. Generasi milenial dan generasi Z harus memiliki kesempatan untuk membawa Indonesia lebih jauh dan lebih baik daripada generasi kami. Satu generasi, satu lompatan. Dan disinilah ekonomi bertemu dengan agenda kedua perjuangan kita, yaitu menegakkan keadilan. Para kader Demokrat, keadilan bukan berarti setiap orang mendapatkan hasil yang sama. Keadilan berarti setiap orang mempunyai peluang yang adil untuk maju. Kita tidak memilih di mana kita dilahirkan atau siapa orang tua kita. Tetapi masa depan seseorang tidak boleh ditentukan oleh keadaan ketika ia dilahirkan. Anak di Aceh maupun di Papua harus mempunyai peluang yang sama untuk maju seperti anak di Jakarta. Anak yang lahir dari keluarga kurang mampu juga harus mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan terbaik. Karena itu, kita dukung penuh dan kawal program sekolah rakyat serta revitalisasi madrasah dan pondok pesantren agar semakin banyak anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengubah masa depannya melalui pendidikan. Selain itu, setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Rakyat mungkin dapat menerima bahwa kehidupan tidak selalu mudah, tapi rakyat akan sulit menerima apabila hukum tidak berlaku sama. Hukum tidak boleh berubah karena nama, jabatan, kekayaan, ataupun kedekatan dengan kekuasaan. Prinsip itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kader Demokrat tidak boleh meminta perlakuan istimewa di hadapan hukum. Kita tidak boleh membela yang salah hanya karena ia kawan. Dan jangan menyerang yang benar hanya karena ia lawan. Pemberantasan korupsi harus terus menjadi komitmen kita bersama. Karena itu, Partai Demokrat mendukung tekad Presiden Prabowo untuk menutup kebocoran kekayaan negara. Kekayaan negara yang berhasil diselamatkan harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Penggunaan keuangan negara untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional harus kita jaga akuntabilitasnya. Cegah penyimpangan dan korupsi agar tidak menjadi sumber kebocoran negara yang baru. Ingat, ketertiban penggunaan uang negara dan tata kelola yang bersih pada akhirnya adalah persoalan kepercayaan. Rakyat membutuhkan kepastian. Dunia usaha membutuhkan kepastian. Negara membutuhkan kepercayaan. Tidak ada ekonomi yang kuat, tidak ada ekonomi yang sehat tanpa hukum yang dapat dipercaya. Dan tidak ada demokrasi yang kuat apabila rakyat kehilangan keyakinan terhadap keadilan. Keadilan juga harus kita lihat lintas wilayah. Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di tempat-tempat yang sudah maju. Infrastruktur dan konektivitas harus membuka pusat-pusat pertumbuhan baru. Pendidikan dan layanan kesehatan harus semakin merata. Kesempatan ekonomi harus hadir lebih dekat kepada rakyat dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara hingga Papua. Khususnya di daerah-daerah terluar, terdepan, tertinggal, dan perbatasan. Para kader Demokrat yang saya cintai dan banggakan, ekonomi membuka jalan untuk maju. Keadilan memastikan jalan itu terbuka bagi semua. Dan demokrasi memastikan rakyat tetap memiliki suara untuk menentukan arah bangsa. Karena itu, agenda ketiga kita adalah menjaga demokrasi. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur dan penyelenggaraan pemilu. Demokrasi membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta checks and balances yang sehat. Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat. Pelajaran reformasi juga harus kita jaga dalam setiap pemilu ke depan. Pemilu harus berlangsung jujur, adil, bebas, dan demokratis. TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral. Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis. Setiap peserta pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil. Siapapun yang menang, harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat. Dan siapapun yang kalah, harus menghormati kehendak rakyat. Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apapun. Hakikatnya, Pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih. Kita patut belajar. Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah 2 periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Para pejuang demokrat di seluruh tanah air, kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai. Karena itu, malam ini saya tidak ingin mengajak kita sekedar merayakan apa yang telah kita capai selama 25 tahun. Saya ingin mengajak kita bertanya, apa yang akan kita kerjakan setelah hari ini? 25 tahun pertama adalah sejarah. 25 tahun berikutnya adalah tanggung jawab kita. Kepada kader demokrat yang berada di pemerintahan, gunakan kekuasaan untuk melayani. Kepada kader demokrat di parlemen, perjuangkan kebijakan, legislasi, dan anggaran yang berpihak kepada rakyat. Kepada para kepala daerah, hadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan dekat dengan masyarakat. Kepada para pengurus dan kader di akar rumput, dengarkan dan dampingi rakyat. Dan kepada kader-kader muda demokrat, siapkan diri. Belajar, bekerja, jaga integritas, hadirkan politik yang membawa harapan. Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh satu orang, satu partai, ataupun satu generasi. Masa depan Indonesia ditentukan oleh apa yang kita kerjakan bersama, oleh jutaan rakyat yang bekerja, berusaha, mendidik, merawat, dan membangun negeri ini setiap hari. Merekalah Indonesia. Karena itu, kepada seluruh kader Partai Demokrat, saya meminta satu hal. Jangan hanya hadir ketika kita membutuhkan suara rakyat. Hadirlah ketika rakyat membutuhkan kerja kita. Jangan tanyakan apa yang dapat kita peroleh dari politik. Tanyakan apa yang dapat kita berikan melalui politik. Jangan ukur perjuangan hanya dari berapa kursi yang kita menangkan. Ukur juga dari berapa banyak kehidupan yang berhasil kita perbaiki. Itulah arti demokrat bersama rakyat. Bukan sekedar berada di tengah rakyat, tetapi bekerja untuk rakyat. Bukan semata-mata agar Partai Demokrat semakin besar, tetapi agar Indonesia semakin maju. Bukan semata-mata untuk memenangkan pemilu berikutnya, tetapi untuk memenangkan masa depan generasi berikutnya. Mari menangkan masa depan. Demokrat bersama rakyat. Selamat hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat. Dirgahayu Partai Demokrat. Teruslah bekerja, teruslah mengabdi, teruslah bersama rakyat. Tuhan bersama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat!
1: Ya!
0: Demokrat!
1: Setia!
0: Demokrat!
1: Jaya!

0: Meski berada pada level 2 atau waspada, aktivitas Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembatan, Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan. Senin pagi, Gunung Ili Lewotolok mengalami erupsi sebanyak 2 kali. Berdasarkan laporan, erupsi terjadi pada pukul 5.41 WITA menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 600 meter di atas puncak atau sekitar 2.023 meter di atas permukaan air laut. Selanjutnya di pukul 6.15 WITA, Gunung Ili Lewotolok kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu sekitar 600 meter di atas puncak atau sekitar 2.023 mdpl.
1: Dari pos pengamatan Gunung Api Ili Lewotolok dapat kami laporkan informasi erupsi. Pagi tadi telah terjadi 2 kali erupsi dengan tinggi kolom abu 600 meter di atas puncak. Erupsi pertama pada pukul 05.41 WITA dan erupsi kedua pada pukul 06.15 WITA.
0: Status Gunung Ili Lewotolok kini berada di level 2 atau waspada. Masyarakat, termasuk pengunjung, pendaki, dan wisatawan diminta tidak memasuki maupun melakukan aktivitas di dalam radius 2 km dari pusat aktivitas gunung. Arnold Welianto, Lembata, Nusa Tenggara Timur.
2: Halo, selamat malam. Erupsi Gunung Anak Krakatau memunculkan masalah gangguan pernafasan bagi sejumlah kota yang terdampak abu vulkanis. Bahkan Kemenkes menyebut 3,3 juta lansia berisiko mengalami ancaman kesehatan dengan kondisi seperti saat ini. Lalu apa langkah yang bisa kita lakukan untuk menurunkan resiko gangguan tersebut? Kami akan bahas dalam segmen dialog nanti. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda mengalami erupsi sejak Jumat malam lalu. Muntahan lava pijar yang keluar dari kawah terekam kamera nelayan yang sedang melaut. Sementara itu, abu vulkanik yang menyebar membuat warga berburu masker sejak Minggu pagi.
1: Inilah rekaman video amatir milik nelayan asal Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Video ini memperlihatkan aktivitas Gunung Anak Krakatau saat para nelayan masih berada di laut. Dalam rekaman, muntahan lava terlihat menyembur dari kawah gunung. Para nelayan mengaku sempat panik melihat aktivitas gunung yang masih terus terjadi. Mereka memilih segera meninggalkan kawasan gunung dan kembali menuju Labuan.
2: Gimana, Pak?
3: Bisa?
2: Gemetar. Pak, untuk berapa radius kilometer kira-kira dari Raka?
3: Paling sekitar 2 mil, 2 mil, 3 mil.
2: Berarti kelihatan banget, Pak, ya?
3: Bahkan tidur juga di situ.
2: Nah, terus pada waktu erupsi, kondisi cuaca di sana gimana, Pak?
3: Ya, kurang sekali. Ya, khawatir mah pasti ada. Cuman mau gimana lagi sih? Namanya juga lokasi bagian ikannya kan ada di sana. Bahkan kapal juga banyak ininya, banyak pasir debunya, muka-muka juga orang pada
2: hitam
3: semua,
2: gitu ya?
3: Hitam semua, pagi-pagi hitam semua.
2: Kena abu vulkaniknya itu.
1: Di sisi lain, warga di Pandeglang, Banten mengantri membeli masker di sejumlah pusat perbelanjaan. Bahkan tak sedikit yang memborong masker dalam jumlah banyak untuk persediaan. Aksi berburu masker ini terjadi setelah abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau mulai turun di sejumlah wilayah Pandeglang. Warga khawatir abu yang terbawa angin terhirup saat beraktivitas di luar rumah. Kondisi ini membuat stok

0: Masker di sejumlah minimarket mendadak menipis, bahkan habis.
1: Sudah ke beberapa toko ya, sudah pada habis. Di sini juga stoknya sudah sedikit lagi, sudah menipis.
0: Sejumlah warga juga melaporkan mata terasa perih serta abu masuk ke mulut dan saluran pernapasan. Warga diimbau tetap tenang menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta tidak mendekati kawah aktif. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bersiap menjalankan operasi modifikasi cuaca atau OMC guna meluruhkan abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Langkah ini diambil karena sebaran abu vulkanik masih mengganggu sejumlah wilayah dan membuat lebih dari 4 tutup sementara. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dengan sebaran abu vulkaniknya masih terus dipantau oleh BNPB bersama dengan BMKG. Meski kondisi dari erupsi sendiri diketahui mulai menurun, namun dampaknya masih membuat aktivitas penerbangan terganggu di Jakarta, Lampung, hingga Jawa Barat. Untuk mengatasi hal tersebut, BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca dengan memindahkan opsi landasan pesawat penyemai garam. Bandara Kertajati hingga bandara di Semarang pun siap difungsikan untuk menjalankan OMC. Dengan diterbangkannya pesawat modifikasi cuaca ini diharapkan hujan bisa segera turun dan meluruhkan abu vulkanik Krakatau dari udara sehingga transportasi udara kembali normal.
3: Kemudian Jawa Barat ya, tidak ada yang kebuka sehingga kami dengan BMKG mau melaksanakan operasi modifikasi cuaca kemarin tidak bisa terbang. Karena pesawatnya tidak bisa keluar dari bandara, kami akan melaksanakannya dari bandara Pondok Cabe dan Halim tidak bisa. Hari ini mudah-mudahan bisa, karena Kertajati di Majalaya sudah kebuka, jadi kita mungkin nanti dari situ. Kemudian juga apabila masih terganggu di Kertajati supaya segera turun hujan, agar penerbangan ini tidak terganggu dan kondisi cuaca membaik, kami geser juga pesawat untuk OMC dari Kalimantan masuk ke Semarang.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau memunculkan masalah gangguan pernafasan bagi sejumlah kota yang terdampak abu vulkanik. Bahkan Kemenkes menyebut 3,3 juta lansia berisiko mengalami ancaman kesehatan dengan kondisi ini. Lalu langkah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menurunkan resiko gangguan tersebut? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Widiawati. Selamat malam, dokter.
4: Selamat malam, Mas. Salam sehat.
2: Salam sehat, terima kasih sudah berkenan bergabung. Jadi artinya dari 3,3 juta kalau disampaikan oleh Kemenkes, sebaran wilayahnya mana yang kemudian lebih berpotensi, dok?
4: Ya, kalau sebaran wilayah kan memang kita lihat dari peta bahwa ada beberapa wilayah yang terdampak. Jadi sebarannya memang berbeda ya Mas ya, itu kelihatan mungkin dari BMKG-nya nanti bisa akan menjelaskannya. Nah tetapi sekarang kita bicara tentang risiko yang akan didapat dari sebaran abu vulkanik itu terhadap kesehatan masyarakatnya sendiri. Karena ini yang paling sebetulnya paling sulit untuk masyarakat kembali menerima edukasi bagaimana kalau ada abu vulkanik, kalau ada misalnya kemarin karhutlah dan segala macam. Jadi dampak ini memang tidak bisa dikatakan main-main atau gimana, tapi harus serius. Cuman masyarakatnya ini nggak boleh panik, tetapi tetap harus waspada. Okay. Karena abu vulkanik ini sebetulnya seperti dikatakan oleh Pak Menteri, mengganggu dalam 3 bagian tubuh kita, yaitu saluran pernafasan, kemudian mata, dan kulit. Kalau terhirup, terutama dalam konsentrasi yang tinggi, maka akan menyebabkan batuk. Kemudian akan menyebabkan iritasi tenggorokan. Kemudian ada juga sesak nafas dan yang nantinya akan memperburuk seperti asma atau penyakit kronis. Kalau yang sudah ada komorbidnya maka akan lebih memperburuk itu ya. Jadi selain itu juga akan kena di mata dan kulit, matanya merah, matanya perih, dan biasanya orang tuh spontan dengan ngucek. Nah itu nggak boleh. Kalau kulit juga begitu, akan teriritasi, bisa gatal dan sebagainya.
2: Okay. Ada beberapa dokter, yang izin saya dalami dulu, dokter Widya. Sebelum boleh? Kita jauh kemudian membahas jangan dikucek, apa langkah yang bisa dilakukan, tapi saya ingin tahu dulu, yang saya maksud sebaran adalah bukan abunya, tapi apakah Kemenkes punya catatan gitu, paling tidak dari Faskes atau Puskesmas yang ada di masyarakat, mana atau mungkinkah kemudian yang lebih dekat dengan pusat sebaran itu menjadi lebih riskan begitu, dok?
4: Oh iya, kalau data itu sedang proses ya Mas, saya nggak bisa tampilin sekarang karena memang itu bergerak terus. Baik. Tetapi memang yang daerah yang terdampak itu akan lebih daerah yang dekat itu akan lebih cepat masyarakatnya terdampak, apalagi kalau masyarakatnya punya komorbid, udah gitu jadinya. Jadi memang itu yang menjadi fokus utama kita dalam penanganan pelayanan kesehatannya. Nah kalau untuk datanya yang mana saja itu sedang berproses, mungkin saya tidak bisa tampilkan saat ini. Wilayah.
2: Okay, dok, berarti kalau saya simpulkan dari statement Anda, artinya orang tua, lansia yang juga punya komorbid itu menjadi prioritas untuk penanganan, begitu dok?
4: Iya, jadi kalau yang kelompok rentan tuh dari bayi, balita, kemudian ibu hamil, ya, kemudian lansia, dan juga penyakit komorbid. Tapi nggak boleh ditinggalin juga, orang sehat pun, kalau misalnya mereka dalam situasi badan yang tidak sehat, tidak fit, maka kalau kena abunya juga akan lebih sakit. Itu juga nggak boleh ditinggalin, gitu loh. Jadi memang pertama adalah kelompok rentan, kemudian juga orang sehat perlu juga kita perhatikan. Karena kalau kena, kalau misalnya tidak fit, dia akan juga jatuh sakit gitu.
2: Dok, bagaimana kemudian kesiapan logistik kesehatan dok? Untuk kemudian fasilitas paling pertama yaitu puskesmas, soal masker, tabung oksigen, mungkin obat ISPA. Seberapa ini kemudian ditingkatkan lagi pasokannya untuk kemudian masyarakat lebih gampang lagi mengakses layanan kesehatan dok?
4: Ya, jadi kalau kesiapan fasilitas pelayanan kesehatannya sendiri yang terdampak erupsi itu, kita ada logistik medis tadi seperti Mas katakan, kemudian ada yang udah pasti kita penguatan sumber daya manusianya dan juga layanan daruratnya. Sistem rujukan yang terintegrasi itu juga penting, karena itu adalah penguatan dari fasilitas pelayanan kesehatannya sendiri. Nah, terus di fasilitas yang pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah yang terdampak itu memang mampu memberikan pelayanan kesehatan. Siang tadi juga sudah dilakukan pengiriman logistik di wilayah-wilayah yang terdampak penambahan. Jadi ada masker, ada obat-obatan, kemudian ada misalnya obat nafas, pernafasan, kemudian obat kulit, obat mata. Itu setiap hari pastinya minimal akan ada pengiriman medis, logistik medis dan juga obat-obatan yang lain pada wilayah-wilayah yang misalnya saat itu masih ada yang kurang. Baik. Jadi itu akan terkirim sesuai dengan kebutuhan.
2: Okay.
4: Nah, prinsipnya adalah bahwa masyarakat yang terdampak itu harus tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, aman, dan juga sesuai dengan kebutuhan. Terus berproses karena memang datanya terus berproses juga. Ada yang mungkin saat ini sudah cukup, ada yang kurang, makanya kita pantau terus kerjasama tentunya. Kemenkes nggak bisa kerja sendiri, kerjasama dengan instansi terkait.
2: Dok, gitu. Sejauh ini sudah adakah rekapitulasi misalkan berapa kemudian jumlah yang sudah melaporkan ke puskesmas, baik jumlah orang dewasa, lansia begitu dok, yang terdampak?
4: Saya belum dapat datanya proses. Nanti kalau udah dapat saya kirim ke Mas deh ya. Okay. Gitu. Jadi bisa dilaporkan sama CNN.
2: Okay, baik. Dok, kalau begitu menyambung apa yang Anda sampaikan tadi, ketika kena mata jangan dikucek, paling mudah bagi kami yang awam apa yang harus kami lakukan? Terutama mungkin yang mengendarai motor atau yang lupa pakai masker ketika di luar ruangan, dok?
4: Ya, kalau keluar ruangan harus dong Mas, jadi kan kita imbauannya bahwa kalau keluar ruangan harus pakai masker, itu wajib hukumnya gitu ya. Jadi karena debunya tuh partikelnya kecil banget kan, jadi kita nggak akan sadar bahwa ada partikel yang masuk ke dalam yang kita hirup. Jadi kalau bisa pakai masker, maskernya biasanya kan kalau kemarin N95, tapi kalau misalnya sampai nggak ada N95 mungkin double masker atau apapun, tapi keluar harus pakai masker. Kemudian kalau misalnya kena kulit itu jangan digaruk atau jangan diapa, mungkin disiram dengan air, kemudian dicuci dengan sabun, kemudian disiram lagi. Nah kalau misalnya kena mata jangan dikucek gitu ya, jangan dikucek, tapi langsung ke, kalau misalnya ada tetes mata, kemudian kalau misalnya memang nggak enak banget, perih banget, mungkin bisa datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalnya kita ngerasa bahwa semakin tidak nyaman, cepat saja ke fasilitas pelayanan kesehatan. Sekali lagi, imbauannya adalah pakai masker tentunya. Dan kalau bisa, nggak perlu keluar rumah kalau memang tidak harus keluar rumah. Kemudian juga yang ventilasi di sekitar rumah, mungkin di ruang rumah itu bisa ditutup. Kemudian seminimal mungkin, nggak mungkin sih abu nggak masuk tuh nggak mungkin. Tapi seminimal mungkin meminimais untuk abu masuk. Jadi sekali lagi juga kalau misalnya ngebersihin rumah nggak boleh disapu karena debunya akan naik ke atas. Jadi disemprot atau di pel.
2: Oke, okay, lebih gitu. Baik dengan kain basah atau pel begitu ya, dok ya?
4: Iya, karena kalau nyapu kan dia naik lagi, apalagi kalau nyapunya kenceng. Nah, jadi okay. Itu dihindari untuk debu itu naik dan terhirup sama kita. Karena kalau mungkin kalau di rumah dia nggak pakai masker kan, gitu kan? Jadi kalau misalnya dia nyapu nggak kerasa itu apa debunya naik
2: terhirup.
4: Intinya kembali lagi bahwa imbauan dari kementerian itu kalau bisa dijalankan dan tenang dulu di rumah sampai abunya hilang juga enggak, tapi betul-betul tidak hujan abu gitu lah.
2: Oke, sembari memantau informasi resmi begitu ya, dok ya.
4: Betul.
2: Baik, dok. Ya. Terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami, Dr. Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, dok.
4: Selamat malam, salam sehat.
2: Salam sehat. Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat sejumlah sekolah di Banten menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan ini diterapkan mulai Senin 7 September 2026 untuk menjaga kesehatan dan juga keselamatan para peserta didik serta tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik.
5: Abu vulkanik terlihat menempel di sejumlah bagian lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Petugas kebersihan pun harus membersihkan abu yang masuk dan menempel di lantai sekolah. Paparan abu vulkanik menjadi perhatian pihak sekolah di seluruh Serang karena dapat mengganggu kesehatan jika terhirup atau terkena mata. Untuk mengurangi resiko tersebut, pemerintah Kabupaten Serang mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh mulai Senin. Kebijakan ini berlaku mulai jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama sesuai surat edaran Bupati Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Peserta didik diminta belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Sementara guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas serta memantau perkembangan siswa.
6: Kegiatan untuk belajar mengajar mulai hari ini pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya, dan ini kita kontrol, kita pastikan bahwa PJJ itu berjalan dengan sebaik-baiknya, pelayanan pendidikan atau pelayanan pembelajaran terhadap murid harus terlaksana dengan baik.
5: Di Kabupaten Lebak, pembelajaran dari rumah juga diterapkan pada Senin, termasuk di SD Negeri 1 Bojongleles. Suasana SD tersebut terlihat sepi dari aktivitas siswa, namun para guru tetap hadir dan memastikan proses belajar berjalan. Kebijakan belajar dari rumah ditetapkan sebagai langkah antisipasi dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kegiatan belajar tetap dilaksanakan, namun siswa mengikuti pembelajaran dari rumah.
7: Lagi erupsi ya, jadi untuk apa tuh istilahnya, jangan sampai anak-anak tuh masuk ke sekolah karena kan sekarang debu luar biasa. Jadi tapi untuk kita sebagai guru dari kepala sekolah standby ada di sekolah.
8: Nah Bu, untuk
7: memantau mereka jauh seperti itu. Kalau himbauan ini dari Provinsi Banten, dari langsung gubernur langsung.
5: Sama halnya di Kabupaten Pandeglang, pemerintah daerah setempat menerapkan PJJ di seluruh satuan pendidikan mulai jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, taman kanak-kanak, dan PAUD. PJJ dimulai Senin dan berlangsung selama 3 hari hingga Rabu. Abu vulkanik sebelumnya telah terlihat di sejumlah wilayah Pandeglang, terbawa angin, dan mengotori lingkungan rumah serta sejumlah fasilitas umum.
9: Terkait dengan kegiatan BDR, belajar dari rumah, nah ini kita berlakukan karena melihat situasi dari hujan abu vulkanik yang belum dipastikan apakah ini aman untuk anak-anak kita. Akhirnya dari tanggal 7 sampai tanggal 9 kita berlakukan untuk BDR, kemudian nanti selanjutnya kita akan lihat situasi yang terkini yang mungkin dilihat apakah ini memungkinkan anak-anak kita untuk bisa belajar seperti biasa ataukah kita meneruskan BDR kembali.
5: Pemerintah Provinsi Banten juga memberlakukan PJJ bagi jenjang SMA, SMK, dan sekolah khusus pada 7 hingga 9 September. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan warga sekolah. Kebijakan PJJ akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi dan informasi resmi sebelum pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.
2: Sebanyak 114 orang diduga diamankan polisi dalam razia narkoba di Kampung Madani, Muka Kuning, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari ratusan orang tersebut, puluhan orang dinyatakan positif narkoba. Selain alat bukti, polisi juga mengamankan senapan angin dan senjata tajam.

0: Kabid Humas Polda Kepri, Komisaris Besar Polisi Nona Presilia Ohe menyebut, dari 114 orang yang ditangkap, 95 orang diantaranya laki-laki dan 19 perempuan. Ratusan orang ini ditangkap hari Minggu 6 September 2026 dalam kegiatan razia yang digelar di Kampung Madani, Kecamatan Sebeduk, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari pemeriksaan urin terhadap 114 orang, 90 orang laki-laki dan 18 perempuan dinyatakan positif, sementara 6 lainnya dinyatakan negatif. Petugas menyita 1 pucuk senjata api, alat hisap, pipet, dan 10 sepeda motor. Razia menjadi salah satu bentuk komitmen Polda Kepri untuk mendukung pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika P4GN.
1: Kali ini kegiatan KRYD adalah menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat yang mana di satu daerah, yaitu di Kampung Madani, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sebeduk, Kota Batam, sering terjadi penyalahgunaan narkotika, yang mana ini menyasar ke masyarakat-masyarakat di perkampungan di wilayah tersebut.
0: Penyidik Ditres Narkoba Polda Kepri melakukan pendalaman untuk mengetahui asal barang yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika serta menelusuri pihak yang terlibat dalam peredarannya. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau.
2: Hati-hati di Jalan di Keramaian di Jakarta Pusat, seorang wanita warga negara India menjadi korban jambret saat sedang jalan kaki di kawasan Gondangdia. Ponsel korban raib dirampas para pelaku. Sementara dugaan pencurian burung terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku mengambil burung lovebird milik warga saat korban sedang live di medsos di dalam rumah. Dan kasus ini viral.
3: Wanita warga India ini menangis histeris usai menjadi korban penjambretan di Jalan Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat hari Jumat. Menurut saksi, korban berjalan seorang diri sambil bermain ponsel. Ia tidak menyadari sedang diincar oleh pelaku. Memanfaatkan kondisi jalan yang sepi, dua pelaku berboncengan sepeda motor menjambret ponsel korban. Dalam keadaan panik, korban meminta bantuan kepada warga untuk mengejar pelaku. Namun kawanan pelaku berhasil melarikan diri. Korban sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Metro Menteng. Seorang pria jadi sasaran amukan massa setelah tertangkap tangan mencuri burung di Jalan Simo Jawar, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu sore. Peristiwa ini bermula saat korban sedang live di medsos di dalam rumah. Pelaku dengan gerak-gerik mencurigakan datang dan berusaha mengambil burung jenis lovebird milik korban. Korban yang sigap menangkap dan menahan pelaku di lokasi. Korban menyebutkan ini merupakan aksi kedua kalinya yang dilakukan oleh pelaku di lokasi yang sama.
4: Sudah beberapa kali, Mas?
5: Sudah dua kali, Mas, sama ini. Kemarin sama sekarang.
4: Ini tadi penangkapannya di mana, Mas?
5: Tak tekel, berapa tak jamongan sih, Pak. Terus gak ngaku, ya tak tekel, mau tak gondong.
3: Pelaku bersama barang bukti sepeda motor diamankan polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pencarian seorang gadis bernama Moza Axilia akhirnya berakhir setelah lebih dari setahun menghilang. Gadis berusia 17 tahun ini ditemukan tragis tinggal kerangka. Moza dibunuh oleh kekasihnya lantaran cemburu buta. Jasad Moza dibuang di pinggir jalan di tebing tol Jangli Candi Golf Semarang dan selengkapnya dalam lacak kasus pembunuhan edisi hari ini.

Pencarian seorang gadis bernama Moza Axelia Gunarsa akhirnya berakhir sudah. Setelah lebih setahun lamanya berjuang mencari putri tercintanya, orang tua gadis berusia 17 tahun ini harus menelan kenyataan pahit karena sang putri ditemukan tragis tinggal kerangka. Warga desa Gebugan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini dinyatakan hilang sejak Rabu 25 Juni 2025.

0: Kapolres mana? Kalau itu sekarang di tindak itu sudah terselesaikan. Saya itu sebenarnya dengan semua instansi kepolisian kita bisa benar-benar mengikuti keadilan bisa ada di untuk ketika ini.
1: Pencarian Moza pun akhirnya menemukan titik terang. 3 September, polisi menangkap seorang pria yang diduga teman dekat Moza bernama Mahendra Ferry Dwi Anggara, seorang pemuda berusia 22 tahun. Informasi mengenai Mahendra terungkap usai orang tua Moza dapat mengakses akun sosial media milik putrinya. Orang tua Moza juga menemukan sosok terakhir yang ditemui sang putri sebelum hilang tanpa jejak. Kepada polisi, Mahendra mengaku telah membunuh Moza 25 Juni 2025 atau 3 hari sebelum korban resmi dilaporkan hilang pada 28 Juni 2025. Pelaku membuang jasad korban di pinggir jalan tol Jangli.
2: Pemirsa, disinilah tepatnya di kawasan lereng tol Jangli Kota Semarang di mana kerangka manusia milik korban bernama Moza Aksilia Gunarsa akhirnya ditemukan. Penemuan ini mengakhiri pencarian panjang seorang gadis berusia 17 tahun yang dikabarkan hilang secara misterius pada tanggal 25 Juni 2025 tahun lalu. Inilah potret dari lereng tol Jangli yang mana memiliki ketinggian setinggi 50 meter.
1: Tiga September, polisi menangkap Mahendra di kawasan Blora, Jawa Tengah. Pelaku membunuh korban 25 Juni 2025 di tempat kos pelaku di Gang Garuda, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Motif pelaku membunuh korban yang dikenalnya melalui media sosial karena faktor cemburu. Pelaku kesal dan membekap dengan tangan kosong selama 7 menit hingga korban lemas akhirnya meninggal dunia. Pelaku membungkusnya dengan karung dan membuang jasad korban di tebing tol Jangli, Candi Golf Semarang seorang diri menggunakan motor korban. Sementara itu tetangga kos menyebut Mahendra dikenal sebagai sosok tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga kos. Salah satu tetangga kos pelaku berinisial A mengaku tidak mengenal pelaku. Namun ia menyebut sempat mendengar suara gaduh sebelum pelaku akhirnya menghilang dari tempat kos.
3: Pada tanggal 25 Juni, tepatnya di siang hari, saya sempat mendengar suara keributan di kamar lokasi tersebut. Terus setelah kemudian, tanggal 26 Juni, saya terakhir melihat tetangga kos saya berada di sekitar lokasi tersebut.
4: Itu pas melihat ada suara gaduh itu, ya lagi apa?
3: Lagi habis dari kamar mandi, Pak.
4: Gimana? Seperti apa?
3: Dari kamar mandi, saya lewat depan kamar, tidak ada suara ributan.
4: Teriak atau apa?
3: Hanya suara berantem aja.
1: Minggu 6 September, didampingi Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendatangi rumah duka korban. Selain menyampaikan bela sungkawa, Ahmad Lutfi memastikan penanganan kasus yang menimpa Moza akan dikawal aparat penegak hukum. Lutfi mengimbau kasus yang menimpa Moza harus menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bersama. Tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan serta perlindungan terhadap putra-putri.
5: Yang terkait posisi kasusnya agar segera ditangani secara tuntas. Yang pertama ya, untuk kita berikan suatu motivasi bahwa ini adalah merupakan hikmah yang baik untuk keluarga-keluarga yang lain. Terus betul-betul menjaga situasi kita kondusif, sehingga kita berikan keputusan.
1: Jasad Moza dimakamkan Jumat malam 4 September di pemakaman setempat di Desa Gebukan, Kabupaten Semarang. Tetangga korban mengenang Moza sebagai sosok putri yang baik dan aktif dalam kegiatan masyarakat. Warga tidak menyangka sosok anak periang yang dikenalnya harus berakhir tragis di tangan pemuda kekasihnya.

0: sama warga tapi baik ya Pak ya, santun ya Pak ya.
1: Untuk kegiatan-kegiatan
2: aktif. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis. Salah satunya pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: ...21 anggota polisi di Polda Maluku Utara diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan sejumlah kasus. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap 21 anggota Polri dan jajarannya berlangsung di halaman Mapolda Maluku Utara di Sovivi pada Senin lalu. Para anggota diberhentikan karena melakukan berbagai pelanggaran berat, terutama kasus disersi menjadi pelanggaran yang paling banyak. PTDH ini diharapkan menjadi pelajaran bagi anggota lain agar tidak melakukan pelanggaran berat.
4: Jadi tadi pagi kita laksanakan upacara pemberhentian tidak dengan hormat itu sebanyak 21 orang totalnya. Itu mayoritas kasus yang ada adalah kasus disersi, meninggalkan tugas lebih dari 30 hari. Kemudian ada juga beberapa kasus seperti narkoba, kemudian KDRT, kemudian asusila dan penyimpangan seksual. Itu total 21 orang, ini kita baru sekarang kita laksanakan karena prosesnya sudah dari tahun 2005 awal.
3: Bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar tewas mengenaskan akibat tertimpa tembok bangunan saat bermain petak umpat bersama rekan-rekannya. Sementara itu seorang pelajar SMA sekaligus anggota pramuka di Trenggalek, Jawa Timur tenggelam di sungai sedalam 3 meter.
5: Puluhan warga, personil kepolisian Polsek Watu Limo dan TNI AD melakukan pencarian terhadap LFN, pelajar SMA Islam Watu Limo yang tenggelam di Sungai Sawah Kentung. Pelajar berusia 17 tahun ini dilaporkan tenggelam saat acara jelajah pramuka bersama dua orang rekannya, dikarenakan terpleset dan jatuh ke sungai yang memiliki kedalaman 3 meter. Usai mendapatkan informasi, tim penyelamat akhirnya berhasil menemukan korban dalam keadaan tewas setelah 2 jam melakukan pencarian.
6: Ya Allah, Gusti.
5: Jenazah langsung dievakuasi ke puskesmas. Menurut polisi, dari temuan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Erik Rehan Rizky Sugianto, bocah berusia 9 tahun, tewas mengenaskan akibat tertimpa tembok bangunan kamar mandi yang terbengkalai. Sebelumnya, bocah Malang yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar tengah bermain petak umpet dengan 3 temannya. Nahas, saat bersembunyi di kamar mandi, dinding kamar mandi tiba-tiba ambruk hingga menimpa tubuh korban. Mengetahui kejadian ini, teman korban langsung meminta bantuan kepada warga dan orang tua korban untuk membantu mengevakuasi tubuh korban yang tertimbun tembok bangunan. Meski sudah dilarikan ke puskesmas, namun nyawa korban tidak tertolong. Petugas kepolisian dari Polsek Bungkal, Ponorogo, Jawa Timur langsung melakukan olah kejadian tempat perkara atau TKP di rumah kosong milik Parman yang ada di Desa Ketonggo, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penyelidikan, korban tewas karena murni akibat tertimpa bangunan yang sudah lama tidak digunakan.
7: Dengan adanya kejadian tersebut, dari pihak keluarga tidak menuntut dari pihak manapun dan sudah menerima dengan adanya kejadian tersebut dianggap sebagai musibah.
8: Tadi korban luka bagian mana saja?
7: Luka di bagian kaki, tangan, serta ada goresan di luka di kepala.
5: Usai disemayamkan, jasad korban langsung dimakamkan di pemakaman umum setempat. Polisi juga mengimbau kepada warga untuk selalu mengawasi buah hati mereka ketika bermain, terutama di lokasi yang ada kerawanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kepanikan terjadi di SMP Negeri 1 Undaan Kudus, Jawa Tengah pada Senin siang. Sebuah gudang penyimpanan meja kursi di sekolah tersebut tiba-tiba terbakar. Kebakaran yang terjadi tepat saat para siswa tengah berkonsentrasi mengerjakan soal ulangan tengah semester tersebut sontak membuat siswa dan para guru panik.
9: Jangan ngono, jangan ngono, jangan ngono, batur. Beginilah suasana di SMP Negeri 1 Undaan Kudus, tak lama setelah api berkobar di area gudang sekolah. Kepulan asap yang muncul di tengah pelaksanaan ujian tengah semester membuat para siswa dan juga guru panik dan berhamburan keluar ruangan. Api dengan cepat melahap tumpukan kayu, meja, kursi, hingga peralatan lain yang tersimpan di dalam gudang. Beruntung kesigapan dari tenaga pengajar sekolah dan bantuan warga sekitar membuat api tidak merambat ke bangunan utama kelas. Dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR milik sekolah, serta mengandalkan air toren sekolah, api berhasil dijinakkan sebelum armada pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Armada pemadam kebakaran BPBD dan perusahaan swasta di Kabupaten Kudus yang tiba di lokasi kemudian melakukan pendinginan agar tidak terjadi kebakaran susulan.
10: Kayak percikan, akhirnya itu tadi kayak ada yang mindahin kayu gitu. Terus makin lama kok ada asapnya. Terus saya cek keluar, ternyata tidak ada api.
11: Apinya sempat membesar, Bu?
10: Ya besar, tapi nggak sering terlalu besar. Terus saya lari, manggil yang lain.
11: Terus setelah itu, Bu?
10: Terus setelah itu yang lain datang sambil bawa ember langsung disiram air. Sama yang lain nelpon pemadam kebakaran.
12: Di tengah UTS adalah berjalannya UTS ABS.
11: Terus siswa seperti apa Pak tadi Pak?
12: Ya pertama ya kaget rame tapi ditengahkan oleh pengawas bisa dikondisikan untuk ruangan anak-anak.
9: Setelah api berhasil dijinakkan, aktivitas di kelas kembali berjalan dengan normal. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah akibat hangusnya peralatan sekolah yang disimpan. Pihak sekolah kini masih menyelidiki apa penyebab pasti dari munculnya api. Indra Winardi, Kudus, Jawa Tengah. Imbas erupsi gunung api Anak Krakatau di Selat Sunda, pihak Bandara Soekarno-Hatta melakukan sejumlah skenario untuk para penumpang seperti refund dan shuttle bus antar bandara dengan jalur darat. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Iya, bisa, kalau begini
3: saja. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
9: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
8: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
10: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered. And be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
11: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
12: Imbas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Bandara Soekarno-Hatta kembali perpanjang pemberhentian operasional hingga Senin malam. Sejumlah skenario untuk penumpang disiapkan, seperti refund dan juga shuttle bus antar bandara dengan jalur darat. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten melanjutkan pemberhentian operasional penerbangan hingga Senin 7 September pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Pemberhentian operasional dilakukan mulai tanggal 6 September dini hari, imbas dari abu vulkanik erupsi Gunung

0: Anak Krakatau. Total per 7 September sudah ada 624 penerbangan yang dibatalkan dan 75.000 penumpang terdampak di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dalam peninjauan dan rapat di Bandara Suta, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan akan menjamin proses refund atau pengembalian biaya tiket pesawat penumpang maupun transfer dengan jalur darat ke bandara pendukung berlangsung dengan lancar.
1: Yang refund itu 100% harus dikembalikan, baik secara online maupun datang langsung ke bandara. Ini juga sudah disampaikan kepada OTA, Online Travel Agents, untuk juga memastikan mengikuti kebijakan ini. Kemudian yang kedua, disiapkan sarana transportasi darat menggunakan bis, jadi Damri, termasuk juga kereta, berarti KAI, di kota-kota tadi yang bisa digratiskan juga tentunya bagi masyarakat yang harus akhirnya mendarat di bandara-bandara tadi menuju ke Jakarta atau sebaliknya. Ini semua ingin kami tegaskan sekali lagi adalah upaya bersama semua pihak agar masyarakat yang terdampak langsung ya tidak terlalu berat, dan informasi atau progres dan update yang bisa disampaikan dari waktu-waktu mohon agar diikuti oleh masyarakat.
0: Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap penerbangan membuat ribuan penumpang mencari alternatif perjalanan menuju Jakarta. Sebagian memilih refund dan menjatuhkan ulang penerbangan, sementara lainnya beralih menggunakan bus dan juga kereta api.
2: Hingga Senin siang, antrean calon penumpang masih terlihat di area terminal keberangkatan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan. Para penumpang tujuan Jakarta datang untuk mencari kepastian jadwal penerbangan setelah Bandara Soekarno-Hatta ditutup akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebagian penumpang memilih menjadwalkan ulang penerbangan, sementara lainnya meminta pengembalian dana tiket dan mengalihkan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya sebelum melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Tercatat, sekitar 21 penerbangan kedatangan dan 17 penerbangan keberangkatan dibatalkan. Sehari sebelumnya, 46 penerbangan juga telah dibatalkan.
3: Rutenya kemana sih?
4: Seharusnya rutenya Jakarta, cuman dari Garuda tadi katanya kita harus refundnya lewat aplikasi. Jadi kita masih menunggu, ini lagi diproses, tapi aplikasi itu juga belum. Jadi kami mau alihkan penerbangan ke Surabaya.
3: Surabaya baru lanjut naik kereta,
4: iya,
3: Bu ya?
4: Nanti naik bis dari Surabaya ke Jakarta.
5: Masih menunggu update terakhir operasionalnya Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini masih ditutup.
3: Dari
5: kemarin masih dalam perhitungan kita, karena masih banyak sekali penumpang yang refund tiket, ya kan? Jadi ini masih kita koordinasikan dengan rekan-rekan dari maskapai-maskapai.
2: Ketidakpastian pembukaan Bandara Soekarno-Hatta juga membuat sejumlah penumpang pesawat dari Denpasar, Bali menuju Jakarta beralih menggunakan transportasi darat. Di salah satu pul bus di Jalan Cokroaminoto Denpasar, 3 bus yang berangkat menuju Jakarta sejak Senin pagi selalu penuh penumpang. Sebagian besar merupakan penumpang pesawat yang gagal berangkat sejak Minggu hingga Senin akibat penutupan Bandara Soekarno-Hatta. Melalui transportasi darat menggunakan bus, waktu tempuh dari Denpasar ke Jakarta berkisar 24 jam.
6: Pesawat terbang, gulung api itu asemnya masalah itu kan kendalanya tertutup. Ya udah kita kan mundur lagi. Ya terpaksa naik ke talal aja ulah.
7: Berarti mau nyari tiket Pak?
6: Ulah. Anggo saya.
7: Yang berapa kemarin dapat tiketnya?
6: 18.
8: Menggunakan jalur darat karena saya buru-buru sampai lokasi tujuan itu lebih lama, sebenarnya agak masalah juga sih Pak, cuma karena takut kalau misalnya saya nanti dikasih pesawat ada cancelan lagi, jadi lebih saya pilih kepastian berangkat aja.
2: Alternatif perjalanan menuju Jakarta juga terlihat pada moda transportasi kereta api. PT KAI Daup 8 Surabaya mencatat peningkatan penumpang tujuan Jakarta mencapai 88% dibandingkan Senin pekan sebelumnya. Hingga Senin pukul 12 waktu Indonesia Barat, jumlah penumpang menuju Jakarta mencapai sekitar 6.900 orang. Selain Jakarta, kota-kota lainnya menjadi tujuan favorit di antaranya Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Tingginya permintaan juga terlihat pada perjalanan kereta api tambahan relasi Surabaya Pasar Turi menuju Gambir, Jakarta. Dari total 582 tempat duduk yang disediakan, sekitar 480 kursi telah terjual.
9: Nah, pada hari ini tuh, dan menurut data kami ya, sampai pada 12 waktu Indonesia Barat sudah ada hampir 900 penumpang yang menuju Jakarta. Sedangkan pada minggu sebelumnya atau tanggal 31 Agustus ya, itu hanya sekitar 3.500 penumpang yang menuju Jakarta. Nah, ini juga menarik bahwa ketika kita bandingkan dengan hari minggu kemarin, pada saat pertama kali bandara tutup, kenaikannya juga cukup tinggi, sekitar 44% untuk penumpang yang menuju ke arah Jakarta.
2: KAI memastikan akan terus memantau perkembangan jumlah penumpang dan melakukan penyesuaian operasional sesuai kebutuhan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, kebakaran lahan gambut dan semak belukar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kian mengkhawatirkan. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat hingga mendekati pemukiman warga. Dan di lokasi lainnya, kobaran api tidak hanya membakar lahan, namun mulai mendekati sejumlah fasilitas publik, bangunan koperasi Desa Merah Putih, hingga sekolah rakyat nyaris menjadi sasaran si jago merah.
2: Kobaran api membakar lahan gambut dan semak belukar yang hanya berjarak sekitar 3 meter dari dinding rumah warga pada minggu. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat, menyapu dedaunan serta ranting-ranting kering. Warga menyebut asap tebal sebelumnya telah terlihat dari kejauhan, bahkan sudah muncul sejak 3 hari terakhir. Warga pun berusaha melindungi rumah dengan menyiram air ke sekitar bangunan sambil meminta pertolongan posko gabungan Karhutla.
10: Sudah sampai sini, jadinya aku nih pulang, habis itu katanya aku telpon damkarnya sudah minta video katanya, video, langsung lari lagi aku minta dikasih video, buat laporan gitu loh.
2: Hingga kini warga diminta tetap waspada, mengingat lahan gambut yang terbakar dapat menyulut kembali api dan menjalar ke area permukiman. Kebakaran lahan kembali terjadi di sekitar bangunan koperasi Desa Merah Putih dan sekolah rakyat yang berada di kawasan perumahan Wengga Metropolitan, Kecamatan Baamang pada minggu. Asap pekat membumbung, sementara api terus menjalar melalui vegetasi kering yang hanya berjarak tak jauh dari bangunan fasilitas publik. Sejumlah personel Satgas Karhutla diterjunkan ke lokasi guna menyisir titik-titik api dan melakukan pemadaman serta memutus jalur penjalaran api agar kebakaran tidak semakin mendekati bangunan di sekitarnya.
11: Kalau itu memang skala prioritas kita, kalau memang ada dekat fasilitas umum, fasilitas publik, fasilitas negara, kita memang kita usahakan secepatnya untuk penanganan, apalagi dekat perumahan. Kita khawatirnya nanti ada korban rumah segala macam, termasuk mungkin ada orang tua, kalau kapan perlu kita evakuasi. Kalau memang memerlukan harus evakuasi, kita lakukan evakuasi dulu, baru kita laksanakan pemadamannya. Karena beberapa lokasi juga, kalau kita terlambat hanya sekian menit, sudah selesai rumah akan terbakar. Jadi memang untuk kota kita prioritaskan dulu.
2: Kebakaran ini diduga merupakan perluasan dari Karhutla di lahan gambut yang telah terjadi beberapa hari sebelumnya. Meski sebelumnya telah dilakukan pemadaman, api diduga masih menyisakan bara di dalam lapisan tanah gambut. Kondisi cuaca yang panas ditambah tiupan angin kencang membuat bara kembali aktif. Samsudin Nur, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan Pegunungan Ijen. Sementara itu kebakaran hutan dan lahan pada wilayah Sumatera Selatan terus terjadi. Setidaknya 3 hektar lahan gambut pada wilayah perbatasan Palembang Banyuasin Sumatera Selatan hangus terbakar.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pegunungan Ijen pada minggu. Helikopter ini sengaja didatangkan setelah sebelumnya bertugas memadamkan kebakaran di Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Helikopter langsung terbang menyasar titik api di sekitar jalur pendakian Gunung Ijen yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Kawasan ini menjadi prioritas karena merupakan area wisata yang ramai dikunjungi termasuk wisatawan mancanegara. Untuk kebutuhan air selama operasi, petugas telah menyiapkan sejumlah sumber air, salah satunya embung di kawasan Medco Geothermal.
12: namanya? Tadi ada dua cangkringan, ada dua pokoknya di atas itu yang

0: nanti yang akan mengarah ke jalur pendakian itu yang kita akan selamatkan dulu, jangan sampai mau turun nanti malah merembet lagi ke rantai. Tetapi ada yang baru itu yang saya nggak tahu namanya apa, itu yang panjang tapi ke arah ini, ke arah bawah, dan itu nanti akan mati sendiri pasti dengan curah yang dalam. Nah, lihat dari situ, kemudian dari semua yang api naik itu berhenti di apa, bibir kawah. Di bibir kawahnya ada beberapa, ternyata di atas itu ada punggung bukit banyak banget. Itu apa, labirin-labirin.
1: Akibat kebakaran ini, jalur pendakian ditutup sementara. BPBD Jawa Timur akan mengusulkan pembangunan embung khusus di kawasan Ijen guna mempercepat penanganan jika kebakaran serupa kembali terjadi. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan terus terjadi. Hingga Minggu, sedikitnya 3 hektar lahan gambut di wilayah perbatasan Palembang Banjuasin, Sumatera Selatan hangus terbakar. Aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dibantu oleh BPBD Sumatera Selatan dan petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api yang membakar lahan gambut. Sebanyak 3 unit mobil water tank dikerahkan membantu proses pemadaman.
2: Kalau perkiraan ini kondisi lahan ini agak terpisah ya mas terbakarnya, perkiraan kita kurang lebih sekitar 3 hektar lah. Posisi tadi dari sebelah sana ke sebelah sini, pemadaman kami dari sekitar jam 3 kurang tadi sampai sekarang. Untuk personel pemadaman dibantu ada Damkar Kota, BPBD Kota, dan Polri.
1: Akibat kebakaran ini, asap menyelimuti wilayah perbatasan Palembang, Banjuasin, Sumatera Selatan. Pihak BPBD mengimbau warga untuk tidak membakar lahan gambut terlebih di saat musim kemarau seperti saat ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Indonesia Wellness Festival atau Wellfest 2026 resmi digelar di Bintaro Jaya Exchange Mall, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat pagi. Memasuki tahun ketiga, Wellfest mengusung tema The New Paradigm of Sustainable Living yang mendorong gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Beragam produk dan juga aktivitas seputar kesehatan, kecantikan, olahraga, hingga edukasi dihadirkan dalam festival ini.
4: Wellfest 2026 ditandai dengan penekanan tombol secara simbolis oleh sejumlah pemangku kepentingan industri wellness. Di antaranya Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, kementerian terkait, Asosiasi Pelaku Usaha, serta penyelenggara Wellfest 2026. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM, Samsidar Tamrin, mengapresiasi konsistensi penyelenggaraan Wellfest yang kini memasuki tahun ketiga. Menurutnya, ajang ini dapat menjadi ruang edukasi bagi masyarakat, sekaligus memperkenalkan perkembangan produk wellness dan kosmetik yang telah memenuhi standar mutu, manfaat, dan keamanan. Samsidar juga menyebut, Indonesia memiliki keunggulan biodiversitas yang besar. Bahan alam Indonesia dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing produk wellness di pasar global. Namun, produk berbahan alam dinilai perlu memperhatikan aspek keamanan, keberlanjutan, serta manfaat bagi konsumen.
5: Jadi acara ini sebenarnya atau ajang untuk produsen dari produk-produk wellness, yaitu baik makanan, kosmetik maupun obat bahan alam, suplemen kesehatan yang mendukung gaya hidup sehat ya. Jadi kalau wellness itu kan bukan cuman kita dari sisi konsumsi, tapi juga lifestyle-nya maupun aktivitasnya seperti olahraga dan lain-lain itu sudah menuju ke kesehatan. Nah, produk-produknya ini adalah produksi Indonesia semuanya, ya, walaupun ada license dari luar misalnya, tapi diproduksinya di dalam negeri. Nah, mayoritas sih bahannya dari dalam negeri juga.
4: Wellfest 2026 juga menghadirkan beragam sesi edukasi dan aktivitas. Salah satunya sesi yang membahas keseimbangan tubuh melalui pendekatan tradisional Tiongkok dan jamu Nusantara. Selain itu, pengunjung dapat mengikuti talk show seputar manfaat protein, edukasi kandungan skincare, serta berbagai aktivitas olahraga dan hiburan. Wellfest 2026 berlangsung hingga 6 September 2026. Ajang ini menghadirkan lebih dari 250 brand dan 85 tenan wellness.

Sejumlah aktivitas juga digelar, mulai dari kompetisi Well Beauty, Liga Basket Play Well, Well Dance and Workout Experience, hingga penampilan musik. Sejumlah musisi yang dijadwalkan tampil diantaranya Rita Effendy, Rizky Febian, dan Enau. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Wellfest 2026 menargetkan terciptanya kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat, sekaligus mendorong ekosistem industri wellness yang aman dan berkelanjutan.

Di Goa, Sulawesi Selatan, seorang bayi perempuan dengan tali pusar yang masih menempel ditemukan warga di dalam kardus di pinggir jalan. Informasinya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Setelah 25 jam erupsi, Gunung Anak Krakatau disebut sudah berhenti. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana, sudah ada rekan kami, jurnalis Transmedia, Sugianto di Kota Bandar Lampung. Selamat malam, Sugi. Jadi jika dari Kota Bandar Lampung, benarkah bisa terpantau Gunung Anak Krakatau sudah tidak erupsi lagi begitu?
4: Selamat malam, Bram. Memang kalau berdasarkan pantauan saya sejak pagi tadi, abu vulkanik yang sempat banyak berada di Bandar Lampung dari saat hari Jumat malam hingga Sabtu pagi. Mulai Senin pagi sampai malam ini, abu vulkanik memang cenderung sudah berkurang, bahkan sudah hampir tidak dirasakan karena beberapa pantauan saya tadi seperti di rumah-rumah warga, kemudian jalan-jalan protokol itu memang relatif sudah tidak terasa, baik debunya atau yang menempel-menempel di beberapa tempat ataupun yang terasa di mata. Bahkan tadi sempat saya perhatikan beberapa pengendara sepeda motor juga sebagian besar memang tetap menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker dan juga helm, tapi ada beberapa yang tidak menggunakan kacamata ataupun tidak menggunakan masker. Mereka sepertinya tidak terpengaruh dengan abu vulkanik. Dan memang berdasarkan hal yang terasa sampai dengan saat ini juga di malam ini, saya berdiri di sini sudah tidak terasa mata saya perih akibat ada abu atau debu yang mengenai mata saya. Tapi biar begitu, Bram, memang

0: kondisi Gunung Anak Krakatau masih dalam posisi yang belum stabil atau masih fluktuatif. Seperti yang dilakukan oleh pihak bandara Raden Intan II yang kembali melakukan pembatalan penerbangan sejak pukul 18 tadi diperpanjang hingga pukul 23.59. Itu artinya hari ini dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 23.59 nanti tidak ada satupun penerbangan baik dari ataupun yang menuju ke Bandara Raden Intan II Lampung. Dari satu harian ini tercatat 30 penerbangan yang batal untuk melakukan penerbangan dari dan menuju Bandara Raden Intan. Kenapa hal ini bisa dilakukan terjadi? Karena pihak bandara bersama BMKG terus melakukan paper test, di mana hasil paper test menyatakan bahwa masih terdapat adanya abu vulkanik yang berada di jalur penerbangan, walaupun lebih tipis dan lebih sudah sangat berkurang dibandingkan hari Sabtu dan Minggu lalu, Bang.
1: Oke, Sugi, kalau Anda katakan memang kondisi sudah lebih baik, tapi pantauan di udara masih ada abu vulkaniknya, apakah kemudian otoritas di sana, baik Pemkot ataupun Pemprov, ini sudah ada informasi untuk kemudian sekolah sudah mulai tatap muka lagi, atau mungkin orang sudah boleh lagi untuk keluar rumah, misalkan seperti bekerja begitu, Sugi?
0: Kalau untuk siswa pelajar, Gubernur Lampung memang memberikan surat edaran yang dikeluarkan pada hari malam yang isinya adalah pertama, selama dua hari ini, Senin dan Selasa besok hari, akan dilakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online yang dilakukan dari mulai siswa teaman kanak-kanak hingga pelajar sekolah menengah atas. Hal ini dilakukan tentunya dengan harapan agar anak-anak tidak terdampak adanya abu vulkanik dari gunung erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan sampai pemantauan saya tadi siang, memang proses belajar jarak jauh ini dilakukan dengan cara gurunya tetap berada di sekolah, pihak dari otoritas sekolah, baik itu guru ataupun tata usaha, itu mereka tetap masuk ke dalam kantor, tapi anak-anak belajar dari rumah dengan menggunakan fasilitas Zoom meeting ataupun yang lainnya. Dan sampai dengan hari ini, malam ini, memang masih belum ada kepastian, Bram, apakah di hari Rabu akan dilakukan kembali pembelajaran tatap muka secara langsung, ataukah akan diperpanjang pembelajaran jarak jauh. Karena tadi masih fluktuatifnya kondisi Gunung Anak Krakatau sendiri yang saat ini memang dalam kondisi sudah mulai reda erupsinya, tapi mungkin pihak pemerintah Provinsi Lampung masih menunggu kondisi yang terbaik agar bisa memberikan kenyamanan bagi para pelajar-pelajar ini untuk kembali bersekolah dan belajar di kelas masing-masing. Tapi kalau dari pantauan saya, untuk pekerja itu masuk seperti biasa, Bram. Artinya mereka bekerja ke kantor, kemudian beraktivitas di tempat-tempat keramaian seperti di pasar, di tempat-tempat umum juga seperti sedia kala saja, dengan tentunya mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker. Seperti yang bisa saya sampaikan juga, beberapa tempat juga banyak keramaian-keramaian, tapi artinya ini di Bandar Lampung kondisinya sudah berjalan lebih normal demikian, Bang.
1: Oke, baik. Tentu harapan kita kondisi akan semakin lebih baik semakin harinya. Terima kasih atas laporan Anda, rekan kami Sugianto, jurnalis Transmedia melaporkan dari Kota Bandar Lampung. Selamat kembali bertugas, tetap jaga kesehatan Anda. Senin pagi, Kementerian Kesehatan melepas 160 tenaga cadangan kesehatan ke beberapa wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain akan memberikan pelayanan kesehatan, nantinya para nakes yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia ini akan memberikan program psikososial bagi anak-anak korban bencana.
2: Usai pelepasan tenaga cadangan kesehatan di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten, Kepala Satgas Penanganan Bencana Nusa Tenggara Timur, Kementerian Kesehatan, Sumarjaya menyebut seluruh nakes nantinya akan disebar di 6 wilayah kabupaten kota yang terdampak bencana gempa bumi. Selain di puskesmas, tenaga cadangan kesehatan nantinya akan membantu memberikan layanan kesehatan di beberapa rumah sakit lapangan yang sudah didirikan oleh Kementerian Kesehatan seperti di wilayah Kabupaten Nagekeo dan Ruteng.
3: Dan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan ya, dan juga memberikan program psikososial untuk bagi anak-anak ya terutama, kemudian yang juga kepada masyarakat ya yang terkena dampak ya akibat dari bencana ya seperti patah ya kemudian luka robek dan seterusnya, dan bahkan mereka kan kehilangan apa harta bendanya, dia mereka harus kita berikan edukasi komunikasi ya terapeutik untuk psikososialnya.
2: Tenaga cadangan kesehatan yang akan berangkat menuju lokasi terdampak bencana gempa di NTT mengaku antusias dan sudah menyiapkan diri baik secara mental perbekalan.
4: Dan pastinya juga sebagai seorang dokter umum, kita juga pastinya bisa mempersiapkan mentalitas kita sendiri dan juga kesehatan kita sendiri sebelum kita membantu orang lain. Untuk tantangan terberatnya, jadi karena ini sudah lewat 3 mingguan ya dari kejadian NTT sebelumnya, kejadian gempa, jadi mungkin ini bukan lagi hanya memperbaiki kesehatan dari fisiknya saja, tapi juga kita harus membantu untuk memulihkan kesehatan psikologisnya juga. Jadi di sini kita membantu sama-sama untuk bisa menjadi bagian dari proses pemulihan mereka.
5: Kira-kira nanti di sana di transportasinya sih kemungkinan besar, karena di NTT itu lumayan sulit untuk perjalanannya, dan juga ini dari katanya rumornya dari Jakarta ke NTT itu bakal diberangkatkan secara darat ya. Jadi karena ada abu vulkanik ini juga, jadi kita nggak terlalu tahu kira-kira apakah jadi terbang atau melalui via darat saja.
2: Batch kedua tenaga cadangan kesehatan Kemenkes rencananya akan bertugas selama 14 hari di wilayah terdampak bencana gempa bumi NTT. Dengan diberangkatkannya tenaga cadangan kesehatan ini, Kementerian Kesehatan berharap layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana gempa bumi NTT bisa tetap berjalan seperti biasanya. Selain itu, tenaga kesehatan setempat yang turut menjadi korban bencana bisa mendapatkan dukungan untuk mempercepat proses pemulihan. Indra Raharja, Tangerang, Banten.
1: Pasca gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, bantuan kemanusiaan terus disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Kali ini 10.000 porsi makanan siap santap disiapkan, disertai dengan layanan kesehatan gratis dan juga distribusi air bersih. Aksi kemanusiaan dilakukan di dua wilayah terdampak gempa, yakni Kelurahan Pota, Kecamatan Sambirampas, serta Posko Golo Congo, Kelurahan Ruis, Kecamatan Reok, Nusa Tenggara Timur. Melalui program Dapur Kemanusiaan, sebanyak 10.000 porsi makanan siap santap disiapkan untuk masyarakat terdampak oleh sejumlah chef Nusantara bersama dengan King Abdi. Tidak hanya makanan, layanan kesehatan gratis juga dihadirkan bagi masyarakat, dan pelayanan melibatkan dokter spesialis anak, dokter spesialis kulit, dan juga dokter umum. Total nilai bantuan kebutuhan dasar yang disalurkan mencapai angka 1,3 miliar rupiah.
6: Karena itu kami mengambil kegiatan di tempat ini. Beberapa kegiatan yang kami lakukan di desa ini adalah dapur kemanusiaan bekerja sama dengan King Abdi dan segenap Chef Nusantara. Kemudian ada pengobatan gratis dengan dokter spesialis anak, dokter spesialis kulit, dan dokter umum.
1: Dan kita ke informasi lainnya, polisi berhasil meringkus pelaku penjambretan terhadap seorang warga negara India yang berinisial NJ di kawasan Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat. Saat ini polisi tengah memburu satu tersangka lain berinisial RK yang berperan merampas ponsel korban. NJ hanya bisa tertunduk lemas usai diringkus unit Resmo Polres Metro Jakarta Pusat bersama dengan unit Reskrim Polsek Metro Menteng di rumahnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. NJ yang merupakan residivis kasus penjambretan ini ditangkap dengan barang bukti sepeda motor, helm, dan pakaian yang digunakan saat beraksi.
7: Polisi mengungkapkan kasus tersebut berbekal rekaman CCTV di lokasi kejadian dan pencocokan data face recognition di mana tersangka NJ berperan sebagai joki motor. Meski pada saat penangkapan polisi tidak menemukan ponsel korban,

0: di lokasi, namun usai didalami, NJ meminta istrinya untuk menyerahkan barang bukti ponsel tersebut kepada petugas.
1: Tim analis segera mengecek lokasi bahwa terdapat ada beberapa yang harus bisa dikejar, dan CCTV kami ambil setelah kami analisa, setelah kami cocokkan dengan data face recognition yang dimiliki oleh identifikasi Polres, bahwa mengarah kepada satu residivis yaitu inisial NJ.
0: Pelaku kini terancam pidana 7 tahun penjara akibat dari perbuatannya. Sementara itu polisi tengah memburu satu tersangka lain yang berinisial RK yang berperan merampas ponsel korban. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta. Seorang pengemudi ojek online ditangkap polisi karena mengedarkan sabu pada wilayah Bandung Raya. Pelaku menyelipkan sabu ke dalam mobil mainan anak untuk mengkelabui petugas. Dan di lokasi lainnya, Satres Narkoba Polres Probolinggo Jawa Timur menangkap dua orang pria saat bertransaksi narkoba dan menyita puluhan gram sabu.
2: Anggota Sat Narkoba Polres Cimahi menyita barang bukti narkoba yang disimpan di dalam mobil mainan anak-anak dan dikubur di sebuah kebun. Petugas yang melakukan pengembangan berhasil menangkap pengedar sabu berinisial AT yang merupakan warga Subang di rumahnya. Petugas menyita 83,28 gram sabu dan sejumlah mobil mainan anak-anak yang akan digunakan untuk mengedarkan sabu di wilayah Bandung Raya. Belakangan terungkap, pelaku telah mengedarkan sabu selama 3 bulan dengan sistem tempel yang dimasukkan dalam mobil mainan dan ditempatkan di titik yang telah ditentukan. Pelaku mendapatkan keuntungan hingga 5 juta rupiah per bulan.
3: Pengedaran sabu dengan modus diselipkan di dalam mainan anak. Dan yang uniknya, pelaku adalah bekerja sebagai ojol atau ojek online. Jadi sehari-hari selain yang bersangkutan sebagai ojol, malam dimanfaatkan waktunya untuk mengedarkan sabu dengan cara dimasukkan ke dalam mainan anak-anak. Sehingga mainan anak-anak ini bisa dibuka atasnya, kemudian diselipkan sabu, kemudian ditutup kembali, kemudian diletakkan, ditempel di titik tertentu, ya dengan sistem tempel.
2: Pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
4: Sabu yang dimasukkan di dalam cocoran batu ini.
5: Ya maaf.
2: Di lokasi terpisah, tim Bursergap Narkoba Polres Pasuruan Jawa Timur menangkap dua pengedar sabu berinisial AP dan H saat sedang bertransaksi di wilayah Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 5 paket plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor total 50,71 gram. Petugas juga menyita satu pipet kaca yang diduga berisikan sabu dengan berat kotor 2,43 gram. Tidak hanya itu, petugas juga menyita uang tunai sebesar 2,2 juta rupiah, timbangan digital, alat isap, telepon seluler, serta kendaraan yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas para tersangka.
6: Anggota Satres Narkoba Polres Probolinggo pada hari Rabu 26 Agustus 2026 telah melakukan penangkapan terduga pelaku tindak pidana kasus narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Probolinggo. Dari hasil penangkapan tersebut, kami mengamankan kurang lebih 53 gram berat sabu tersebut.
2: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara hingga seumur hidup, serta denda maksimal 2 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Curiga dengan kematian yang diduga tidak wajar, makam seorang nenek yang telah meninggal 3 bulan lamanya di Takalar, Sulawesi Selatan terpaksa dibongkar oleh petugas kepolisian. Sementara itu di Goa, Sulawesi Selatan, seorang bayi perempuan dengan tali pusar yang masih menempel ditemukan warga di dalam kardus di pinggir jalan.

Makam seorang nenek bernama Mini Daeng Jime di TPU Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini terpaksa dibongkar polisi. Pembongkaran makam dilakukan atas permintaan keluarga yang curiga dengan kematian Daeng Jime, nenek berusia 81 tahun pada 20 Mei lalu. Ekshumasi ini dilakukan untuk menyelidiki penyebab kematian almarhumah. Sebelumnya saat korban ditemukan meninggal, kondisi lidah korban menjulur keluar, serta terdapat luka terbuka pada bagian kepala. Kondisi inilah yang membuat keluarga curiga dan meminta petugas kepolisian setempat untuk

0: segera melakukan autopsi.
1: Kita itu selaku keluarga di sini merasa tidak puas dengan hasil apa ya, kalau dipikir-pikir itu keadaan mayat pada saat ditemukan di rumah KRS Cakti itu atau melotot, tidak menjulur, terjadi pembengkakan dari ujung kepala, ada bekas luka juga di belakang telinga, banyak juga pendarahan pada saat itu karena akibat darah yang banyak keluar itu menimbulkan bau yang amat sangat menyengat.
0: Warga desa Tinggi Maya dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang terbungkus dengan kain di dalam kardus bekas pengiriman paket di pinggir jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar masih menempel di tubuh bayi. Polisi yang tiba segera membawa bayi yang masih hidup ini ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Saat ini bayi dalam kondisi sehat serta dalam pengawasan petugas medis dari puskesmas Kanjilo, Kabupaten Goa.
2: Dan kami sepertinya sengaja untuk dibuang kemungkinan besar dengan alasan tidak menerima karena mungkin tidak ada pasangan. WFC Polsek Barombong sementara melakukan penyelidikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami ungkap siapa pelaku atau orang tua dari pembuang bayi tersebut.
0: Polisi pun telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
2: Okay, thanks Dian.
3: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
4: Your heart is strong, madam, very strong.
3: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
5: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
7: Di New Delhi, India, sejumlah orang terjebak di dalam bangunan yang roboh. Sementara itu, perayaan Dahi Handi di Mumbai juga berujung dengan tragis dengan seorang anak yang meninggal dunia dan ratusan peserta terluka.
8: Aksi memperingati 53 tahun kudeta Chile berujung ricuh di Santiago. Demonstran bertopeng melemparkan batu dan bom Molotov, sementara polisi membalas dengan semprotan meriam air serta gas air mata. Sedikitnya 37 orang ditangkap dan satu orang terluka dalam bentrokan. Sebelum kerusuhan, sejumlah warga berjalan menuju pemakaman umum Santiago sambil membawa foto orang-orang yang hilang pada masa kediktatoran Augusto Pinochet.

0: Sementara itu, pesta Dahi Handi di Mumbai berubah menjadi petaka. Di tengah lautan manusia, peserta bertumpu di atas bahu satu sama lain, membentuk piramida untuk menggapai kendi yang digantung tinggi. Namun, beberapa formasi goyah dan runtuh. Peserta terjatuh dari ketinggian sebelum dievakuasi tim medis. Sedikitnya 168 peserta terluka di Mumbai dan 44 lainnya di Thane. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun juga meninggal setelah tertimpa pilar bata yang roboh dalam perayaan informal di Malvani. Perayaan untuk memperingati kelahiran Dewa Krishna itu pun berakhir dengan sedikitnya 212 orang terluka di dua kota. Di New Delhi, India, sedikitnya 3 orang tewas usai sebuah asrama mahasiswa yang berusia puluhan tahun runtuh pada Minggu waktu setempat. 9 orang berhasil diselamatkan, namun sekitar 25 hingga 30 orang dilaporkan masih terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas masih melakukan pencarian dengan bantuan alat berat. Kepala Menteri Delhi, Rekha Gupta, dalam unggahannya di media sosial X mengatakan, segala upaya akan dilakukan untuk menyelamatkan korban yang masih terjebak dan akan segera memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak.
1: Data dari kepolisian Nepal menyebutkan lebih dari 1.500 orang menjadi korban jiwa dalam banjir. Di tengah berita duka tersebut, petugas terus menemukan korban yang selamat dari puing-puing ataupun timbunan material banjir.
2: Tim penyelamat menarik Chandika Kumari Sresta dari dalam bangunan yang dipenuhi lumpur. Perempuan ini ditemukan dalam keadaan selamat setelah 10 hari setelah banjir dahsyat menerjang lembah sungai Bote Koshi dan Trishuli, Nepal. Saat banjir datang, Sresta bertahan di lantai atas sebuah bangunan 4 tingkat di Betrawati, distrik Nuwakot. Tim penyelamat bergerak setelah menerima laporan tentang suara manusia dari dalam bangunan. Saat ditemukan, Sresta dalam keadaan sadar dan masih bisa berbicara. Ia kemudian diterbangkan ke Kathmandu untuk menjalani perawatan. Pada hari yang sama, seorang pekerja asal China bernama Luhai Tou juga berhasil diselamatkan dari terowongan pembangkit listrik Upper Trishuli One. Luhai Tou ditemukan sekitar 225 meter di dalam terowongan setelah 10 hari terjebak. Dalam gambar vertikal yang dirilis tentara Nepal, Luhai Tou terlihat sadar saat mendapatkan perawatan medis dan dievakuasi menuju tempat aman. Sehari sebelumnya, dua pekerja Nepal juga ditemukan hidup setelah 9 hari terjebak di bawah tanah. Sanjay Shah dan Kabir Marjan terperangkap di terowongan pembangkit listrik Upper Trishuli 3A saat bencana menerjang pada 26 Agustus. Tim penyelamat menemukan keduanya setelah mendengar suara manusia dari bagian dalam terowongan. Sanjay Shah langsung mendapatkan perawatan medis, sementara Kabir Marjan dibawa keluar oleh para tentara menggunakan tandu. Namun, setelah penyelamatan keduanya, petugas menemukan satu jenazah dan tidak lagi menemukan korban selamat di terowongan tersebut.
1: Sebuah pesawat jet tempur jatuh saat Athens Flying Week di pangkalan udara Tanagra Yunani. Sementara itu di Miami, kecelakaan pesawat kargo terjadi dan insiden ini menyebabkan penghentian operasional penerbangan di bandara dan semua landasan pacu ditutup.
3: Sebuah pesawat jet tempur F Phantom jatuh saat pertunjukan udara Athens Flying Week di pangkalan udara Tanagra, Yunani pada Sabtu. Pesawat jatuh diikuti ledakan bola api serta kepulan asap hitam yang membumbung tinggi beberapa ratus meter dari area penonton. Atas insiden ini, dua pilot dari pesawat jet F4 tewas. Pihak pangkalan udara pun mendesak para penonton untuk meninggalkan area tersebut. Athens Flying Week sendiri merupakan agenda tahunan yang menarik tim penerbangan militer dan sipil dari puluhan negara. Di Miami, sebuah pesawat kargo milik Amazon tergelincir saat mendarat di Bandara Internasional Miami pada Minggu siang. Menurut keterangan

pemadam kebakaran Miami, pesawat Boeing 767 yang tergelincir dari landasan pacu menabrak beberapa kendaraan setelah mendarat. Insiden ini

0: Bendera Palestina ini berhasil diangkat dari reruntuhan bangunan. Jenazah kemudian didoakan sebelum dibawa ke peristirahatan terakhir untuk dimakamkan. Pertahanan sipil Gaza menyebut sekitar 100 jenazah berhasil evakuasi dari puing-puing rumah. Proses identifikasi berlangsung sangat sulit karena petugas hanya bisa mengidentifikasi alat pakaian, gigi, atau bagian tubuh lain. Sekitar 8.000 jenazah diperkirakan masih tertimbun di bawah bangunan yang hancur. Perempuan bernama Maryam Al-Balawi terpaksa kehilangan suami dan juga keempat anaknya.
1: اليوم هو مشاعري كأمه محروق قلبي قد الدنيا والله العظيم روح رجع اليوم قول لهم يقوموا يكلموني والله اشتقت لهم والله بكلمك وانا قلبي محروق من كتر ما بعيط عليهم قول له محمود طب يقوم يكلمني
0: Dan kita ke informasi lainnya, para pemanah berkuda dari puluhan negara beradu kecepatan, keseimbangan, dan juga ketepatan dalam World Nomad Games di Kyrgyzstan. Dan tidak hanya memburu medali, pertandingan ini juga menghidupkan kembali semangat dan juga tradisi masyarakat nomaden.
2: Di atas kuda yang terus bergerak, para pemanah harus menjaga keseimbangan di kawasan Izikul, Kyrgyzstan. Mereka harus mengendalikan laju tunggangan sekaligus memusatkan pandangan pada sasaran. Dalam panah berkuda gaya Kyrgyzstan ini, para peserta harus menembak target tanpa menghentikan laju kuda di lintasan sepanjang 100 meter. Dalam waktu singkat, atlet menarik busur dan melepaskan anak panah. Terlambat sedetik saja, sasaran bisa terlewati.
3: Menurut saya, игры проходят очень интересно по боевому, как говорится, потому что мы в этот раз получили лошадей через жеребьевку. У нас был очень маленький период, как бы познакомиться с лошадью. И в большинстве лошади попались всем очень быстрые.
2: Bagi Umina Dominova, tantangannya bukan hanya mengenai sasaran. Pemanah asal Uzbekistan ini juga harus segera memahami karakter kuda yang baru dikenalnya.
3: Для меня игры кочевников – это, во-первых, сам дух кочевников. И именно сама дружба народов, то, что весь народ собирается в одном месте и делятся своей культурой, своими традициями и также играми, вот, и общение самое главное.
2: Kompetisi ini diikuti oleh 72 pemanah putra dari 33 negara, serta 45 pemanah putri dari 32 negara. Abzal Tulibekov dari Kazakhstan merebut emas kategori putra. Badr Altamimi dari Arab Saudi meraih perak, sementara Mergen Mirlanov dari Kyrgyzstan mendapatkan perunggu. Di kategori putri, Gunbilek Ganbatar dari Mongolia merebut emas, Ada Sokolska dari Polandia meraih perak, dan Yulia Loshnikova dari Rusia membawa pulang perunggu.
0: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: makasih juga.
1: Yang bagus.
0: Nah, makasih lo mas.
2: Astagfirullah.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Astagfirullah.
4: Suasana mencekam terasa di Desa Larangan, Purbalingga, Jawa Tengah, ketika dua pria lanjut usia saling menyerang dengan senjata tajam pada Minggu pagi.
2: Terus apa ya?
4: Rojingun, 68 tahun, hanya bisa duduk di pinggir jalan, dan Rahmat, 65 tahun, harus ditolong ke rumah warga setelah melakukan duel berdarah. Keduanya mengalami luka yang cukup parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Menurut saksi, perkelahian kedua kakek ini bermula ketika Rahmat hendak memasang pipa di depan rumahnya yang bersebelahan dengan Rojingun. Namun Rojingun tidak setuju atas pemasangan pipa tersebut.

0: dan berujung pada perkelahian dengan senjata tajam. Belum ada keterangan resmi dari polisi soal kejadian ini. Yang pasti, kedua kakek ini masih dirawat di rumah sakit. Sekelompok pemuda terekam kamera CCTV melakukan penyerangan terhadap sebuah rumah warga di kawasan Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Minggu. Para pelaku diduga tidak terima ditegur usai kepergok hendak mencuri motor oleh penghuni rumah tersebut, lalu kembali bersama teman-temannya dengan membawa senjata tajam dan airsoft gun. Airsoft gun yang dibawa dilepaskan hingga 10 kali tembakan dan mengakibatkan kerusakan dan melukai penghuni rumah. Pemilik rumah, Ahmad Supardi, mengalami luka di bagian kepala dan perut. Sang istri, Indah Permatasari, terkena sabetan senjata tajam di jari kelingkingnya. Dengan membawa barang bukti berupa rekaman CCTV dan peluru airsoft gun, korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Koja, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan bersama saya Diana Valencia. Kita mulai redaksi malam selengkap.

0: Kita ke informasi pertama, ini ada curiga kematiannya tak wajar makam seorang nenek yang telah meninggal 3 bulan lamanya di Takalar, Sulawesi Selatan terpaksa dibongkar petugas kepolisian. Dan masih dari Sulawesi Selatan, kali ini di Goa, seorang bayi perempuan yang masih hidup ditemukan warga di dalam kardus di pinggir jalan.
1: Makam seorang nenek bernama Mini Daeng Jime di TPU Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini terpaksa dibongkar polisi. Pembongkaran makam dilakukan atas permintaan keluarga yang curiga dengan kematian Daeng Jime, nenek berusia 81 tahun pada 20 Mei lalu. Ekshumasi ini dilakukan untuk menyelidiki penyebab kematian almarhumah. Sebelumnya saat korban ditemukan meninggal, kondisi lidah korban menjulur keluar, serta terdapat luka terbuka pada bagian kepala. Kondisi inilah yang membuat keluarga curiga dan meminta petugas kepolisian setempat untuk segera melakukan autopsi.
2: Kita itu selaku keluarga di sini merasa tidak puas dengan hasil apa ya, kalau pikir-pikir itu keadaan mayat pada saat ditemukan di rumah KRS Cakti itu atau melotot, sudah menjulur, terjadi pembengkakan. Dari ujung kepala ada bekas luka juga di belakang telinga.
3: Nah, ini dia ada pada tapu warna rina. Iya,
1: ini. Warga desa Tinggi Mae dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang terbungkus dengan kain di dalam kardus bekas pengiriman paket di pinggir jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar masih menempel di tubuh bayi. Polisi yang tiba segera membawa bayi yang masih hidup ini ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Saat ini bayi dalam kondisi sehat serta dalam pengawasan petugas medis dari Puskesmas Kanjilo Kabupaten Goa. Polisi pun telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, polisi berhasil membekuk pelaku jambret yang menyasar seorang wanita, yakni warga negara India di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Dan informasi ini akan kami rangkum selengkapnya dalam Kilas Kriminal.
4: Sabar.
5: Seorang wanita warga negara India ini menangis histeris usai ponselnya dijamret di Jalan Gondangdia 3, Menteng, Jakarta Pusat. Saat kejadian, korban sedang berjalan seorang diri sambil memainkan ponselnya. Sementara pelakunya merupakan dua pria berboncengan sepeda motor. Berbekal rekaman CCTV di lokasi kejadian dan pencocokan data face recognition, polisi berhasil membekuk salah satu dari kawanan jambret berinisial NJ. NJ yang berperan sebagai joki ini dibekuk di rumahnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. NJ juga ternyata residivis kasus yang sama. Ia kini kembali masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. Sementara rekannya berinisial RK masih diburu polisi. Diduga telah menculik seorang mahasiswi asal Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang oknum ASN Kementerian Pendidikan Tinggi Lampung, ditangkap polisi di sebuah hotel di Bandar Lampung. Di kamar hotel itu, polisi juga berhasil menemukan korban berinisial CMP berusia 23 tahun. Awalnya, korban dan pelaku kenalan melalui interaksi game online Mobile Legends. Selain dijanjikan akan dinikahi, korban sengaja dibawa ke Lampung dengan dalih dikenalkan pada orang tua. Namun tersangka yang sudah memiliki istri justru memperalat korban untuk pinjaman online. Identitas pribadi korban dipakai meminjam uang senilai jutaan rupiah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 454 dan atau pasal 450 KUHP tentang membawa lari perempuan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbekal rekaman CCTV ini, aparat gabungan Polsek Panakukang dan Polrestabes Makassar berhasil menangkap pelaku berinisial H di rumah rekannya di Jalan Pongtiku, Kota Makassar, Minggu malam. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian mengamankan satu unit sepeda motor yang disembunyikan pelaku di rumah keluarganya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Motor itu rencananya akan dijual kepada seorang penada dan kini pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 114 orang diamankan polisi dalam razia narkoba di Kampung Madani, Batam. 108 orang terbukti positif sebagai pemakai. Sementara itu, seorang pengedar sabu di Surabaya mengaku nekat mengedarkan sabu karena tak memiliki pekerjaan setelah dipecat sebagai satpam.
4: Rp114 orang diamankan polisi, terdiri dari 55 orang laki-laki dan 19 orang perempuan dalam razia narkoba yang diadakan di Kampung Madani, Muka Kuning, Kecamatan Seibeduk, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Minggu. Dari hasil pemeriksaan urin terhadap 114 orang, 90 orang laki-laki dan 18 perempuan dinyatakan positif. Selain itu, petugas juga mengamankan satu pucuk senjata angin, alat hisap, serta 10 unit sepeda motor. Penyidik di Tres Narkoba Polda Kepri akan melakukan pendalaman untuk mengetahui asal barang yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika serta menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam peredarannya. Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya, Jawa Timur menangkap seorang pria berinisial VN yang diduga terlibat dalam peredaran sabu di Surabaya. Pria 29 tahun asal Lamongan ini merupakan pemain baru dalam bisnis haram setelah dirinya kehilangan pekerjaan sebagai satpam. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mendapatkan sabu dari seorang berinisial IR yang disebut berada dalam jaringan Madura. Polisi masih mendalami jaringan peredaran sabu, termasuk sosok IR yang disebut sebagai pemasok. Dari tangan tersangka, polisi menyita 3 paket sabu dengan berat 9,57 gram. Tersangka terancam pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lain, jasad seorang perempuan dibungkus kardus besar ditemukan di depan gerbang lahan kosong di Babakan Ciparai, Bandung. Kami pun mencoba menelusuri sejumlah fakta dalam kasus ini dari sejumlah saksi mata dan berikut penelusurannya dalam segmen Telusur Fakta.

0: Jasad seorang perempuan ditemukan terbungkus dalam kardus di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 1 September siang. Penemuan jasad ini sempat membuat warga sekitar geger di Jalan Terusan Suryani, Babakan Ciparai, Kota Bandung. Mayat perempuan terbungkus kardus ini tergeletak di depan gerbang sebuah lahan kosong.
1: Ya, saat ini saya berada di tempat kejadian perkara atau TKP. Di titik sini sudah ada garis polisi. Kalau saya gambarkan kepada Anda, situasinya memang TKP ini berada di pusat aktivitas masyarakat. Di sebelah kiri saya ini merupakan jalan besar yang di mana banyak sekali kendaraan yang lalu lalang. Bahkan di momen-momen tertentu kendaraan bisa berhenti karena memang di depan ada traffic light atau lampu lalu lintas. Sementara di sebelah kanan saya atau di depan saya ini merupakan akses menuju pemukiman warga.
0: Hardiansyah, salah satu warga, menceritakan penemuan jasad berdasarkan rekaman kamera pengawas yang ia saksikan.
1: Boleh gambarkan apa yang kemudian dilihat lewat CCTV yang terekam,
2: ya, Kang? Betul. Jadi awal mulanya saya cek di CCTV jam 10.28, perkiraan lah dia mungkin diturunin dari mobil ya, ngelamuk karena ada cekcok dikarenakan bau, diturunkan lah di situ, nggak tahu tujuannya kemananya gitu. Nah dari situ dia sambil teleponan dan menyuruh ODGG untuk memindahkan ke sini, gitu. Udah lama kemudian dia dari sini, dia pergi, lalu si ODGG teleponan ke bapak yang di sini.
1: Pak Deddy tadi ya?
2: Ya, Pak Deddy.
1: Oh, berarti si ketika diturunkan dalam mobil itu, mobil langsung jalan, Kang?
2: Iya, pergi, nggak ada langsung.
1: Pelaku?
2: Pelaku ya, masih telepon-teleponan.
1: Telepon-teleponan.
2: Nggak tahu teleponan itu.
1: Dengan siapa ya?
2: Dengan siapa ya, cuman bisa aja mungkin karena alibi atau gimana, kan. Dia mengat ke sana, udah lama kemudian pas dia laporan dia pergi gitu.
0: Polisi mengamankan lokasi dengan memasang garis batas dan membawa jasad ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk otopsi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi terduga pelaku berinisial SDS. SDS ditangkap di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten saat diduga hendak melarikan diri ke Palembang, Sumatera Selatan. Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi menyebut setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi berhasil mengidentifikasi korban berinisial SM.
3: Setelah dilakukan inapis yang berinisial Siti Memna, umur 41 tahun, kemudian alamat yang tertera dari inapis itu adalah Kota Bandar Lampung, Tanjung Karang.
0: Belakangan terungkap pelaku adalah seorang pekerja yang tinggal di sebuah rumah indekos di kawasan Dungus Cariang, Andir, Kota Bandung. Pelaku sudah sekitar 3 tahun tinggal di indekos ini. Ironisnya, sebelum membuang jasad ke lokasi kejadian, ia sempat meminta bantuan tetangga kamar untuk mengangkut bungkusan kardus berisikan jenazah ini. Pelaku juga diduga sempat menyimpan jenazah yang terjadi sekitar pukul 10 hingga 11 siang.
4: Ini saya sekarang berada di kos-kosan dari pelaku ketika beberapa jam sebelum mayat itu ditemukan. Kita akan ke atas untuk lihat bagaimana kronologinya dari penuturan salah satu saksi yang sempat membantu pelaku untuk memindahkan mayatnya atau jenazahnya dari titik ini menuju ke titik ditemukan.
0: Menurut keterangan saksi, saat itu tidak ada kegelisahan ataupun kecurigaan karena bungkusan tidak menimbulkan bau atau hal mencurigakan. Kepada saksi, pelaku mengaku bungkusan berisi besi dan karpet.
4: Pak Daniel sama sekali tidak menaruh curiga kalau itu bukanlah besi, Pak?
5: Pertamanya saya cuma bilang karena diangkat tuh agak lembek gitu ya, nggak keras seperti besi, saya pikir karpet. Ini karpet bukan ini besi sama baju. Udah saya pikir udahlah memang besi atau baju gitu.
1: Jadi padahal benar-benar
5: karena bau pun ya bau nggak ada, bau seperti hanya seperti karpet basah gitu yang belum kering, sama lalat juga nggak ada lalat.
0: Menurut saksi, seluruh informasi ini telah diberikan ke kepolisian untuk pendalaman kasus. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Dua warga tewas dan 9 lainnya terluka setelah bus yang ditumpanginya terguling di jalur Trans Sulawesi. Sementara di lokasi lain diduga remblong, sebuah truk bermuatan kecap dan juga saus menabrak minibus yang hendak parkir di depan kafe di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dua orang terluka.
7: ke sini.
8: Mana mau?
0: Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah minibus yang hendak masuk ke area parkir kafe tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu 6 September. Muatan truk berupa kecap dan saus pun berserakan di jalan, sementara seorang pengendara motor juga terjatuh setelah tertimpa muatan truk. Sopir truk kemudian dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian tangan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kecelakaan.
9: Penurunan Muhajir.
0: Dua warga tewas dan 9 lainnya terluka setelah bus yang membawa 12 penumpang terguling di jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat pada Minggu siang. Bus yang melaju dari Parepare menuju Palu ini diduga mengalami remblong saat melintasi jalan yang menurun. Kendaraan hilang kendali dan

0: terguling pada sisi jalan. Warga langsung menolong dan juga mengevakuasi para korban. Satu korban tewas di lokasi, sementara satu lainnya meninggal saat mendapatkan perawatan. 9 korban luka ini kini dirawat di rumah sakit, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dua bocah sekolah dasar tewas setelah sepeda motor yang mereka tumpangi bertabrakan dengan mobil water supply milik damkar di Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu 6 September. Sepeda motor diduga hilang kendali saat menikung dan mengambil jalur terlalu kanan. Di saat bersamaan, mobil water supply damkar melaju dari arah berlawanan, tabrakan pun tidak terhindarkan. Kedua korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa keduanya tidak tertolong. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dan mengamankan kedua kendaraan untuk kepentingan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah pendaki terjebak kebakaran hutan di jalur pendakian Gunung Bulu Saukang, Kabupaten Maros. 3 pendaki perempuan mengalami sesak napas akibat asap dan juga cedera kaki. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
2: Pesawat jatuh.
3: Wah, menyala besar.
4: Terpleset lalu tenggelam, seorang pelajar SMA Islam Watu Limo berinisial LFN ditemukan tewas di Sungai Sawah Kentung, Trenggalek, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan di kedalaman 3 meter pada Minggu pagi. Saat kejadian, pelajar berusia 17 tahun itu tengah mengikuti penjelajahan kegiatan perkemahan pramuka selama 3 hari. Saat lagi asik bersenda gurau, korban terpleset dan jatuh ke sungai yang memiliki kedalaman 3 meter. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sejumlah pendaki terjebak kebakaran hutan di jalur pendakian Gunung Bulu Sakuang, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mereka akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR gabungan pada Minggu malam. 3 pendaki perempuan mengalami sesak napas akibat asap dan cedera kaki hingga akhirnya harus ditandu turun dari puncak. Tim SAR gabungan juga menyisir sejumlah area untuk memastikan tidak ada lagi pendaki yang tersisa. Proses pemadaman masih terus dilakukan, sementara penyebab kebakaran belum diketahui.
2: Pesawat jatuh.
4: Sebuah pesawat rakitan jatuh di area persawahan di Desa Sari Mulyo, Kecamatan Ngawen, Minggu siang. Pesawat jenis fixed wing Sky Ranger ini jatuh saat terbang dari Pangandaran, Jawa Barat ke Malang, Jawa Timur. Saat melintasi di wilayah udara Pelora, diduga pesawat mengalami kerusakan di bagian mesin. 2 kru pesawat selamat setelah berhasil keluar sebelum pesawat meledak. Keduanya kemudian dirawat di puskesmas tempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Panik dikejar warga usai diduga mencuri ayam seorang pria kritis setelah motor yang dikendarainya menabrak jembatan di Depok, Jawa Barat. Dan berikut kilas Metropolitan.
5: Beginilah kondisi seorang pria yang diduga pencuri ayam tergeletak tak sadarkan diri di Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat. Pria ini diduga terjatuh saat melarikan diri dengan sepeda motor usai mencuri seekor ayam. Motor yang dikendarainya menabrak jembatan hingga membuatnya terjatuh dan mengalami luka di wajah. Warga menemukan seekor ayam yang diduga hasil curian di lokasi. Diduga, aksi ini dilakukan bersama 2 orang lain, namun keduanya berhasil kabur. Pria tersebut kemudian diamankan warga dan dibawa ke rumah sakit. Sementara polisi masih memburu 2 terduga pelaku lainnya. Semburan asap berwarna hitam pekat keluar dari dalam tanah di depan sebuah toko di Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu. Sejumlah pemilik toko sempat menutup tempat mereka berjualan lantaran khawatir terjadi perambatan. Sejumlah warga sempat menyemprotkan alat pemadam api ringan atau apar, namun semburan asap justru menyambar box listrik yang berada tak jauh dari titik semburan asap, sehingga memicu percikan api. Hingga kini belum diketahui asal-muasal semburan asap. Kepanikan terjadi saat kereta api Malabar relasi Malang-Bandung mengalami gangguan pada kampas rem Minggu malam. Gangguan tersebut menyebabkan munculnya asap di area gerbong hingga terdapat percikan api pada bagian roda kereta. Dari rekaman yang dibagi oleh salah seorang penumpang, kereta itu sempat terhenti untuk proses perbaikan. Gangguan tersebut menyebabkan perjalanan ke Amalabar mengalami keterlambatan sekitar 30 menit. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Peringatan 53 tahun kudeta di Santiago, Chile diwarnai kericuhan. Sementara itu di India, perayaan Dahi Handi juga berujung tragis. Seorang anak tewas dan ratusan peserta terluka. Beritanya kami rangkum dalam International Minute.
6: Aksi memperingati 53 tahun kudeta Chile berujung ricuh di Santiago. Demonstran bertopeng melemparkan batu dan bom Molotov, sementara polisi membalas dengan semprotan meriam air serta gas air mata. Sedikitnya 37 orang ditangkap dan satu orang terluka dalam bentrokan. Sebelum kerusuhan, sejumlah warga berjalan menuju pemakaman umum Santiago sambil membawa foto orang-orang yang hilang pada masa kediktatoran Augusto Pinochet. Sementara itu, pesta Dahi Handi di Mumbai berubah menjadi petaka. Di tengah lautan manusia, peserta bertumpu di atas bahu satu sama lain, membentuk piramida untuk menggapai kendi yang digantung tinggi. Namun, beberapa formasi goyah dan runtuh. Peserta terjatuh dari ketinggian sebelum dievakuasi tim medis. Sedikitnya 168 peserta terluka di Mumbai dan 44 lainnya di Thane. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun juga meninggal setelah tertimpa pilar bata yang roboh dalam perayaan informal di Malvani. Perayaan untuk memperingati kelahiran Dewa Krishna itu pun berakhir dengan sedikitnya 212 orang terluka di dua kota.
1: Jumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, mulai dari maling helm, jambret, hingga pembobolan gudang pakan ternak. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.
7: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
8: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
9: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
10: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
7: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
11: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
7: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
7: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Di Cipinang Elok, Jakarta Timur, seorang pria terekam CCTV saat menggasak helm milik jemaah masjid. Adapun di Probolinggo, Jawa Timur, terekam kamera mencuri 50 kg pakan ternak. Seorang residivis kembali ditangkap polisi.
12: Aksi pencurian helm jemaah masjid terekam CCTV di kawasan Cipinang Elok, Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam rekaman, pelaku sempat menyapa korban yang baru tiba dan memarkirkan motornya. Naas saat korban masuk ke masjid untuk sholat zuhur, pelaku langsung beraksi. Helm korban yang ditinggal di motor diambil dan pelaku pun tancap gas kabur. Namun wajah pelaku dan nomor polisinya sudah terekam jelas. Aksi ini pun viral dan membuat pengelola masjid meningkatkan keamanan. Aksi penjamretan menimpa seorang anak saat sedang berjalan kaki di gang sempit di kawasan Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat. Melihat adanya kesempatan, pelaku memutar balik dan langsung merampas gawai yang sedang dipegang korban. Menurut keterangan ketua RT setempat, korban yang dalam perjalanan pulang sekolah bersama temannya diduga sudah diincar pelaku. Orang tua korban memviralkan kejadian berharap pelaku bisa ditangkap. Sebuah gudang pakan ternak di Desa Sumberjo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dibobol pencuri. Pelaku yang berjumlah dua orang ini secara bergantian menggondol puluhan pakan ternak kemasan 50 kg dari dalam gudang. Para pelaku tidak sadar aksinya tertangkap kamera pengawas, sehingga identitasnya dapat diketahui. Meski sempat kesulitan, polisi berhasil menangkap seorang pelaku Nawi, yang diketahui sebagai residivis pencurian sapi beberapa tahun lalu. Nawi mengaku telah menjual 22 karung pakan seharga 4,5 juta rupiah. Kini pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Sementara seorang pelaku lainnya, BH, masih dalam pengejaran polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Jangan lupa redaksi malam tayang di Trans7 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Dina Valencia pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Ditinggal ibu ke warung, bocah 9 tahun di Ngawi, Jawa Timur meninggal dunia setelah tenggelam di kolam renang. Menyusul imbas abu vulkanik, Gunung Anak Krakatau membuat belajar daring diberlakukan. Sejumlah orang tua siswa keberatan karena dinilai kurang efektif bagi siswa. Perjuangan perempuan menggendong beban puluhan kilogram di pasar sayur Cepogo, Boyolali demi menyambung hidup keluarga. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita buka informasi dari informasi pertama, hati-hatilah dengan kejahatan yang satu ini. Pemirsa, ada dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bermoduskan pengantin pesanan ke Cina. Kasus ini terbongkar setelah petugas menemukan kejanggalan saat wawancara permohonan paspor seorang perempuan berusia 22 tahun. Di lokasi lain, pemirsa, seorang pria pelaku pencurian perhiasan emas seberat 18 gram ditangkap polisi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku sempat rekam kamera pengawas CCTV.
1: Inilah rekaman CCTV saat seorang pria berjalan kaki kemudian mengambil perhiasan emas seberat 18 gram yang tersimpan di dalam mobil terparkir di jalanan Tinumbu Lorong 142, Kecamatan Talo, Sulawesi Selatan 29 Agustus lalu. Sebelum melakukan perbuatannya, pelaku sempat berbelanja di warung sambil memantau situasi. Tim Reskrim Polsek Talo didukung unit Reskrim Polres Luwu Utara menangkap pelaku inisial RG saat akan melarikan diri ke Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di Luwu Utara Jumat 4 September 2026. Hasil penyelidikan sementara, pelaku mengakui perbuatannya setelah melihat kaca mobil korban tidak tertutup rapat. Awalnya hendak mengambil dongkrak mobil, namun RG berubah pikiran saat mendapati kotak perhiasan dalam mobil. Pelaku dijerat pasal 476 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
2: Dan alhamdulillah sekitar pukul 14.21 tim Resmob dari Luwu Utara berhasil menghentikan kendaraan yang ditumpangi oleh lelaki RG. Selanjutnya lelaki RG diamankan di Lutra dan malam itu juga dijemput oleh tim opsional dari Polsek Talo.
1: Pengungkapan dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan berawal dari pengajuan paspor di kantor imigrasi Depok, Jawa Barat. Senin 24 Agustus lalu, petugas mencurigai pemohon paspor perempuan berinisial IM, 22 tahun setelah menemukan perbedaan keterangan dengan ibu kandungnya terkait rencana keberangkatan ke luar negeri. Biaya perjalanan disebut ditanggung seorang kerabat berinisial BSK. Saat ini IM kemudian diamankan bersama ibu, kerabat berinisial BSK dan suaminya WSB. IM diduga akan dinikahkan dengan pria di Tiongkok dengan iming-iming mahar 70 juta rupiah. Imigrasi Depok berkoordinasi dengan Polres Metro Depok untuk pengembangan kasus, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan lebih luas.
3: Untuk korban saat ini satu orang, wanita 22 tahun, berinisial IM. Korban memang diiming-imingi akan dinikahkan dengan orang Tiongkok, di Tiongkok dengan mahar 70 juta rupiah. Sejauh ini dari yang telah kita dalami, pelaku itu bekerja perorangan, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat jaringan yang lebih luas setelah dilakukan pengembangan dan pemeriksaan oleh kepolisian, baik itu jaringan di Indonesia ataupun jaringan di luar Indonesia, dalam hal ini negara Tiongkok.
1: Para terduga pelaku terancam pasal TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Imigrasi mengimbau masyarakat waspada terhadap tawaran pernikahan atau keberangkatan ke luar negeri dengan iming-iming uang yang berpotensi berujung eksploitasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan bus untuk membantu mobilitas penumpang yang terdampak gangguan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Pada Senin pagi, calon penumpang rute Jakarta-Timika dialihkan keberangkatannya melalui Bandara Juanda, Sidoarjo. 3 unit bus dioperasikan khusus untuk mengantar calon penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Meski menempuh waktu lebih dari 10 jam perjalanan darat, langkah ini dilakukan agar penumpang tetap dapat diberangkatkan ke tujuan masing-masing di tengah kendala penerbangan yang terjadi.
4: Ke Timika. Ya, ending yang ke Timika. Jadi sekarang rencananya akan naik bis ke Surabaya. Iya. Informasi ini Ibu tahu dari jam berapa? Dari kemarin sore kami sudah diinfokan. Jadi kami sudah persiapkan. Kami tidak masalah karena Airfast sudah mempersiapkan dengan begitu baik. Iya.
0: Dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat seluruh sekolah di Jakarta harus menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada hari ini. Sejumlah orang tua siswa mengaku keberatan dengan pemberlakuan PJJ karena dinilai kurang efektif.
5: Salah satu sekolah yang memberlakukan pembelajaran jarak jauh akibat dampak abu vulkanik erupsi Anak Krakatau adalah SDN 03 Hutan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat. Seluruh kelas yang biasanya ramai oleh para siswa kini nampak kosong tanpa adanya kegiatan belajar-mengajar. Meski seluruh siswa diharuskan mengikuti pembelajaran dari rumah, namun para guru tetap datang ke sekolah untuk memberikan materi secara virtual. Wakil Kepala Sekolah SDN 03, Sitompul mengaku, sengaja memberlakukan pembelajaran jarak jauh karena mengikuti instruksi Gubernur DKI Pramono Anung lewat surat edaran yang telah diterima pihaknya dari Dinas Pendidikan.
6: Untuk PJJ kali ini karena kami baru kemarin terima sore hari ya, baru kali ini nanti setelah Bapak Ibu Guru mengadakan Zoom, baru akan memberikan tugas kepada peserta didik di rumah masing-masing. Dan untuk PJJ kali ini kami juga akan menunggu apakah besok juga PJJ atau tidak, tergantung nanti pemberitahuan kami terima dari korlas masing-masing seperti Bapak Kasatlak maupun dari Sudinias Pendidikan.
5: Hingga kini pihak sekolah masih menunggu arahan selanjutnya dari Dinas Pendidikan terkait diperpanjang atau tidaknya masa pembelajaran jarak jauh. Sementara itu, pemberlakuan PJJ ini menuai tanggapan dari orang tua siswa. Oktaviana, orang tua dari salah satu murid dari SDN 08 Tebet, Jakarta Selatan, menilai skema belajar dari rumah kurang efektif dan merepotkan, khususnya dalam proses pengiriman tugas sekolah melalui ponsel.
7: Lebih menyusahkan sih Pak, karena kan ribet ya, harus dikirim, difoto, terus belum nanti fotonya yang numpuk di handphone karena banyak yang pada kirim juga anak-anak yang lain.
8: Jadi harapannya bisa sekolah lagi gitu?
7: Harapannya sih lebih baik sekolah aja, tatap muka langsung daripada PJJ Pak.
5: Orang tua siswa berharap kondisi udara segera membaik sehingga anak-anak dapat kembali belajar langsung di sekolah seperti biasa. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama kita buka informasi dari sebuah pesawat rakit milik Federasi Aerosport Indonesia atau FASI jatuh dan terbakar di area persawahan di Blora, Jawa Tengah. Pesawat rakitan ini jatuh di area persawahan di Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen pada Minggu siang. Pesawat jenis Fixed-Wing Sky Ranger ini jatuh saat terbang dari Pangandaran, Jawa Barat ke Malang, Jawa Timur saat melintasi wilayah udara Blora. Diduga pesawat ini mengalami kerusakan di bagian mesin. Dua kru pesawat selamat setelah berhasil keluar sebelum pesawat meledak. Keduanya kemudian dirawat di puskesmas tempat. Dan berikutnya ada seorang bocah berusia 9 tahun di Ngawi, Jawa Timur meninggal dunia setelah tenggelam di kolam renang. Korban tenggelam saat ditinggal ibunya membeli mie instan di warung. Korban bernama Rasa Dwi Al-Hafiz meninggal dunia saat berenang di kolam renang sedalam 1,5 meter di sebuah taman wisata. Saat berenang, korban meminta kepada ibunya untuk dibelikan mie instan di warung. Namun saat kembali, sang ibu mendapati anaknya sudah meninggal karena tenggelam. Diduga korban tidak bisa berenang dan saat kejadian tidak ada pengunjung lain ataupun petugas yang mengetahuinya. Setelah divisum di puskesmas, korban dinyatakan murni meninggal lantaran tenggelam. Jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Informasi selanjutnya dari Kabupaten Lebak, Banten, di mana ada sebuah truk menabrak truk lain yang sedang mengangkut 8 ekor sapi. Akibat tabrakan itu, 2 ekor sapi mengalami patah kaki. Tabrakan ini terjadi di Jalan Profesor Dr. Insinyur Sutami, tepatnya di depan kantor desa Nameng, Kecamatan Rangkas Bitung pada Minggu. Truk yang sedang membawa 8 ekor sapi dari arah Rangkas Bitung menuju Cibinong ditabrak dari arah berlawanan. Truk yang menabrak juga mengalami remblong. Kerasnya benturan membuat truk pengangkut sapi terguncang. Akibatnya 2 ekor sapi mengalami patah kaki, sementara 6 ekor lainnya kabur ke perkampungan. Sopir truk tidak mengalami luka serius. Sejumlah warga ikut membantu 6 ekor sapi di sekitar permukiman warga. Curiga dengan kematiannya yang diduga tidak wajar, makam seorang nenek yang telah meninggal dunia, pemirsa, 3 bulan lalu di Takalar, Sulawesi Selatan, Minggu siang dibongkar pihak kepolisian. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan setelah keluarga curiga korban dibunuh. Makam seorang nenek bernama Mini Daeng Jime di TPU Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini dibongkar polisi. Pembongkaran makam dilakukan atas permintaan pihak keluarga yang curiga dengan kematian nenek berusia 81 tahun ini pada Rabu 20 Mei lalu. Keluarga almarhumah meminta polisi untuk melakukan autopsi karena terdapat kejanggalan dengan kematian almarhumah. Ekshumasi ini dilakukan untuk menyelidiki penyebab kematian almarhumah.
9: Kita itu selaku keluarga di sini merasa tidak puas dengan hasil apa ya, kalau dipikir-pikir itu keadaan mayat pada saat ditemukan di rumah KRS Cakti itu atau melotot, tidak menjulur, terjadi pembengkakan dari ujung kepala, ada bekas luka juga di belakang telinga.
0: Seorang perempuan di Kota Bandung, Jawa Barat, pemirsa, menjadi korban pembunuhan. Mayat korban dibungkus kardus dan ditaruh di depan gerbang lahan kosong. Dan pada hari yang sama, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku. Berikut penelusuran dari koresponden CNN Indonesia, Kiki Haryadi, dan jurnalis foto Helmi Surya Negara dalam laporan khas redaksi hari ini.
10: Jasad seorang perempuan ditemukan terbungkus dalam kardus di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 1 September siang. Penemuan jasad ini sempat membuat warga sekitar geger karena diduga merupakan korban pembunuhan. Penemuan jasad dalam kardus terjadi di Jalan Terusan Suryani, Babakan Ciparai, Kota Bandung. Mayat perempuan terbungkus kardus ini tergeletak di depan gerbang sebuah lahan kosong.
11: Ya, saat ini saya berada di tempat kejadian perkara atau TKP. Di titik sini sudah ada garis polisi. Kalau saya gambarkan kepada Anda, situasinya memang TKP ini berada di pusat aktivitas masyarakat. Di sebelah kiri saya ini merupakan jalan besar yang di mana banyak sekali kendaraan yang lalu lalang. Bahkan di momen-momen tertentu kendaraan bisa berhenti karena memang di depan ada traffic light atau lampu lalu lintas. Sementara di sebelah kanan saya atau di depan saya ini merupakan akses menuju pemukiman warga.
10: Hardiansyah, salah satu warga, menceritakan penemuan jasad berdasarkan rekaman kamera pengawas yang ia saksikan.
11: Boleh gambarkan apa yang kemudian dilihat lewat CCTV yang terekam,
12: ya,
11: Kang?
12: Betul. Jadi awal mulanya saya cek di CCTV jam 10.28, perkiraan lah dia mungkin diturunin dari mobil ya, nggak lamuk karena ada cekcok dikarenakan bau, diturunkan lah di situ, nggak tahu tujuannya mau kemananya gitu. Nah dari situ, dia sambil teleponan dan menyuruh ODJG untuk memindahkan ke sini, gitu. Udah lama kemudian dia dari sini, dia pergi, lalu si ODJG teleponan ke Bapak yang di sini.
11: Pak Deddy tadi ya?
12: Ya, Pak Deddy.
11: Oh, berarti si ketika diturunkan dalam mobil itu, mobil langsung jalan, Kang?
12: Iya, pergi, nggak ada langsung.
11: Pelaku?
12: Pelaku ya, masih telepon-teleponan.
11: Telepon-teleponan.
12: Nggak tahu teleponan itu.
11: Dengan siapa ya?
12: Dengan siapa ya, cuman bisa aja mungkin karena alibi atau gimana, kan. Dia mengat ke sana, udah lama kemudian pas dia laporan dia pergi gitu.
11: Oke.
10: Usai mengetahui adanya jasad, Deddy, salah satu warga, kemudian melihat anggota Satpol PP di sekitar lokasi. Deddy pun meminta bantuan hingga akhirnya temuan ini ditindaklanjuti petugas.
13: Itu yang ngasih tahu si Otong itu namanya, ngasih tahu. Bos, ada ya mayit, ya, katanya. Di mana? Itu yang tadi kardus ya, katanya. Aja lihat ya. ajak dia ke sana. Ya, oh iya, ada kardus panjang gitu. Pak lihat gitu.
11: Terus pas dibuka atau enggak, Bapak? Enggak,
13: saya enggak buka. Pergi lagi ya, saya enggak mau lihat orang-orang gitu.
11: Terus untuk mengkonfirmasi bahwa itu benar mayat, Bapak apakah melihat tangan juga atau gimana?
13: Saya emang enggak lihat, kan percaya itu yang ngasih tahu ya. Walaupun itu ODGJ, tapi percaya gitu.
14: Jadi Bapak kemana? Tindakan apa?
11: Selanjutnya gimana Bapak
13: ngelepon? Saya mah lihat orang banyak sini gitu. Gak ada tindakan. Pas lihat itu ada Satpol PP lewat. Dikasih tahu itu ada mayat, langsung banyak orang.
10: Polisi mengamankan lokasi dengan memasang garis batas dan membawa jasad ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk otopsi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi terduga pelaku berinisial SDS. SDS ditangkap di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten saat diduga hendak melarikan diri ke Palembang, Sumatera Selatan. Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi menyebut setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi berhasil mengidentifikasi korban berinisial SM.
15: Setelah dilakukan inapis yang berinisial Siti Maimunah, umur 41 tahun, dan alamat yang tertera dari inapis itu adalah Kota Bandar Lampung, Tanjung Karang tepatnya itu. Kemudian dari hasil keterangan saksi, kami menelusuri pada tempat kosnya. Kemudian ada beberapa saksi menyatakan tadi sudah teman-teman lihat saksi, ada dua orang saksi, yang pertama yang membantu mengangkat, kemudian dari supir Lamok itu sendiri membenarkan terduga pelaku pembunuhan, tindak pidana pembunuhan. Adapun motif dengan ataupun modus operandi nanti akan kita dalami.
10: Belakangan terungkap pelaku adalah seorang pekerja yang tinggal di sebuah rumah indekos di kawasan Dungus Cariang, Andir, Kota Bandung. Pelaku sudah sekitar 3 tahun tinggal di indekos ini dan dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Ironisnya, sebelum membuang jasad ke lokasi kejadian, ia sempat meminta bantuan tetangga kamar untuk mengangkut bungkusan kardus berisikan jenazah ini. Pelaku juga diduga sempat menyimpan jenazah yang terjadi sekitar pukul 10 hingga 11 siang. Aksi ini sempat rekam kamera pengawas yang terpasang tidak jauh dari lokasi penemuan mayat. Meski rekaman tidak memperlihatkan aksi pelaku secara jelas, gambaran dalam kamera pengawas menjadi petunjuk awal bagi warga.
16: Ini saya sekarang berada di kos-kosan dari pelaku ketika beberapa jam sebelum mayat itu ditemukan. Kita akan ke atas untuk lihat bagaimana kronologinya dari penuturan salah satu saksi yang sempat membantu pelaku untuk memindahkan mayatnya atau jenazahnya dari titik ini menuju ke titik ditemukan.
10: Menurut keterangan saksi, saat itu tidak ada kegelisahan ataupun kecurigaan karena bungkusan tidak menimbulkan bau atau hal mencurigakan. Kepada saksi, pelaku mengaku bungkusan berisi besi dan karpet.
16: Pak Daniel sama sekali tidak menaruh curiga kalau itu bukanlah besi?
17: Enggak, pertamanya saya cuma bilang karena diangkat tuh agak lembek gitu ya, enggak keras seperti besi, saya pikir karpet. Ini karpet bukan ini besi sama baju. Udah saya pikir, udahlah memang besi atau baju gitu.
16: Jadi padanya benar-benar
17: karena bau pun ya, bau nggak ada. Bau seperti, hanya seperti karpet basah gitu yang belum kering. Sama lalat juga nggak ada lalat.
10: Menurut saksi, seluruh informasi ini telah diberikan ke kepolisian untuk pendalaman kasus. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Usai jeda berikut, Sisi Kota memotret perempuan-perempuan tangguh buruh angkut sayur pasar Boyolali. Tetaplah bersama kami di redaksi.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Pekerjaan seperti mengangkat barang hingga ratusan kilogram biasanya identik dengan kaum pria. Tapi di Pasar Sayur Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, para perempuan justru punya peran besar dalam mengangkut beragam komoditas. Mereka menggendong beban hingga puluhan kilogram setiap harinya demi menyambung hidup keluarga. Kami hadirkan dalam Sisi Kota berikut ini.

Berada di ketinggian lebih dari 1.100 meter di atas permukaan air laut, kawasan lereng Gunung Merapi dan Merbabu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah diberkahi dengan suburnya tanah vulkanik. Kecamatan Cepogo dan Selo pun menjelma menjadi wilayah penghasil sayuran segar yang menopang ketahanan pangan masyarakat Jawa Tengah. Seluruh hasil bumi pertanian ini bermuara di satu titik, yakni Pasar Sayur Cepogo. Pasar

0: induk sayur terbesar di Kabupaten Boyolali sekaligus poros utama distribusi pangan se-Solo Raya. Selama hampir 24 jam, pasar nyaris tidak pernah berhenti berdenyut. Beragam komoditas seperti sayuran, cabai, bawang hingga tomat asal Boyolali, Magelang dan Kabupaten Semarang ada di sini.
1: Wilayah Cepogo yang berada di bawah lereng Gunung Merapi dan Merbabu ini menjadi lokasi strategis dalam berjualan sayur-mayur, di mana di Pasar Cepogo ini para pedagang dan pembeli bertemu. Namun ada salah satu kelompok yang menggantungkan hidupnya dari Pasar Cepogo ini. Dia adalah buruh gendong. Seperti apa kesehariannya? Mari kita lihat.
0: Sejak pagi, para buruh gendong mulai menyebar di berbagai sudut pasar sayur Cepogo. Mengandalkan kekuatan mereka sendiri, para buruh gendong yang rata-rata berusia lebih dari 45 tahun ini mengangkat dan memindahkan karung serta keranjang anyaman bambu berisi beragam sayuran ke lapak pedagang. Rubiah salah satunya. Warga desa Cepogo yang akrab disapa Rubi ini setiap hari menempuh perjalanan sekitar 3 km untuk mencari nafkah di pasar. Menggendong keranjang dan karung berat di pundaknya sudah menjadi sebuah rutinitas bagi Rubi agar dapur rumahnya tetap mengepul. Tidak hanya beban berat, ada tantangan lain yang juga harus dihadapi Rubi.
2: Suka dukanya itu kalau juragan itu datangnya bersamaan, minta dianterin, cuma minta yang nomor satu, itu susahnya. Kalau sama musim hujan, kalau mau nganter, hujannya datang, gitu, susahnya itu.
0: Tidak hanya memindahkan sayuran dari mobil petani ke lapak pedagang, Ruby juga membantu memilah dan mengemas sayur ke dalam kantong plastik. Tomat ini salah satunya. Ruby harus mengelompokkan tomat sesuai ukuran. Penyortiran dilakukan sesuai pesanan tengkulak dari luar kota.
3: Ini juga di ini ya, apa daunnya ini?
2: Iya,
3: di...
2: iya. Biar enggak apa nyocok.
3: Ini berarti dipilihin yang ukuran seperti apa nih, Bu?
2: Ini yang besar-besar dulu. Dipaketin 5 kiloan, nanti yang kecil dipilihin sendiri.
3: Sendiri ya?
2: Iya.
3: Biasanya bisa sampai berapa plastik ini, Pak, pesanannya?
2: Pesanannya enggak mesti ya, kadang 50, kadang 30, 5 kilonan seperti ini.
3: Jadi setelah tomat-tomat ini dikemas, nantinya Mbak Rubiah ini akan mengantarkan kepada para pembeli yang berasal dari luar kota yang memarkirkan kendaraannya di luar pasar ini.
0: Ruby sudah memulai aktivitas sejak pukul 8 pagi hingga 4 sore. Dalam sekali angkut, satu keranjang sayur yang digendongnya bisa mencapai 50 kg. Pekerjaan berat sebagai buruh gendong dipilih Ruby setelah suaminya meninggal 4 tahun lalu. Sebagai orang tua tunggal bagi dua anaknya, Ruby harus memenuhi kebutuhan keluarga. Besaran upah yang diterima Ruby tergantung pada jarak tempuh, berat beban yang digendong, serta kerelaan pengguna jasa.
2: Upahnya per hari. Iya. Per hari kalau sepi ya dikasih 70, kalau rame ya lebih gitu.
3: Lebih ya?
2: Iya.
3: Selain membantu di tempat saudara ini,
2: ya,
3: juga mungkin bekerja di...
2: Ya, kadang-kadang membantu tetangga gitu. Disuruh nganterin kemana, kalau sudah waktunya sudah longgar, ya dianterin.
0: Bagi para pengguna jasa angkut barang di pasar ini, kebutuhan buruh gendong sangat membantu proses distribusi kepada konsumen. Para pedagang besar menyebut tidak akan mampu membongkar sendiri muatan dari mobil yang mencapai puluhan kilogram per karung.
4: Apa ya, selain saya itu kan sibuk jualan, itu mereka juga bisa ngantar-ngantar barang ke pelanggan gitu. Jadi kerjanya itu lebih cepat gitu loh, terbantu banget gitu.
5: Ngangkat kayak gitu, Mas, kan, atau keranjang itu berat. Ya, toh ngasih 2.000 kan nggak apa-apa gitu.
3: Ini memang sangat membantu sekali ya Mas dalam mencari sayur di sini.
5: Iya.
6: Oh ya, semua sayur yang ada di dalam mobil itu. Kalau bayarnya sekitar 180 per mobil.
3: Per mobilnya?
6: Iya.
3: Kira-kira berapa itu harus satu mobil?
6: Ya macam-macam, ada yang ringan.

0: Kalau sedikit ya agak terganggu, maksudnya kecepatannya barang ke mobil-mobil yang mau diangkut ke tengkulak itu.
1: Di balik hiruk pikuk pasar sayur Cepogo, keringat para buruh gendong perempuan seperti Ruby adalah penopang utama aliran pangan. Dengan kekuatan pundak dan ketulusan hati, mereka menjaga distribusi sayur-mayur tetap berjalan hingga sampai ke tangan masyarakat. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Pesta Dahi Handi di Mumbai berubah menjadi petaka. Piramida manusia runtuh, peserta terjatuh dari ketinggian. Redaksi akan segera kembali untuk Anda.

0: Menggunakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Sebagai informasi penutup redaksi hari ini, perayaan Dahi Handi di Mumbai berujung tragis dengan seorang anak meninggal dunia dan ratusan peserta terluka. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.
4: Aksi memperingati 53 tahun kudeta Chile berujung ricuh di Santiago. Demonstran bertopeng melemparkan batu dan bom Molotov, sementara polisi membalas dengan semprotan meriam air serta gas air mata. Sedikitnya 37 orang ditangkap dan satu orang terluka dalam bentrokan. Sebelum kerusuhan, sejumlah warga berjalan menuju pemakaman umum Santiago sambil membawa foto orang-orang yang hilang pada masa kediktatoran Augusto Pinochet. Sementara itu, pesta Dahi Handi di Mumbai berubah menjadi petaka. Di tengah lautan manusia, peserta bertumpu di atas bahu satu sama lain, membentuk piramida untuk menggapai kendi yang digantung tinggi. Namun, beberapa formasi goyah dan runtuh. Peserta terjatuh dari ketinggian sebelum dievakuasi tim medis. Sedikitnya 168 peserta terluka di Mumbai dan 44 lainnya ditain. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun juga meninggal setelah tertimpa pilar bata yang roboh dalam perayaan informal di Malvani. Perayaan untuk memperingati kelahiran Dewa Krishna itu pun berakhir dengan sedikitnya 212 orang terluka di dua kota. Di New Delhi, India, sedikitnya 3 orang tewas usai sebuah asrama mahasiswa yang berusia puluhan tahun runtuh pada Minggu waktu setempat. 9 orang berhasil diselamatkan, namun sekitar 25 hingga 30 orang dilaporkan masih terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas masih melakukan pencarian dengan bantuan alat berat. Kepala Menteri Delhi, Rekha Gupta, dalam unggahannya di media sosial X mengatakan, segala upaya akan dilakukan untuk menyelamatkan korban yang masih terjebak dan akan segera memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak.

Show, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tajam dalam serta menghibur. Selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Update.

0: Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda mengalami erupsi sejak Jumat malam lalu. Muntahan lava pijar yang keluar dari kawah terekam kamera nelayan yang sedang melaut di dekat Anak Krakatau. Sementara itu, abu vulkanik yang menyebar membuat warga berburu masker.
1: Inilah rekaman video amatir milik nelayan asal Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Video ini memperlihatkan aktivitas Gunung Anak Krakatau saat para nelayan masih berada di laut. Dalam rekaman, muntahan lava terlihat menyembur dari kawah gunung. Para nelayan mengaku sempat panik melihat aktivitas gunung yang masih terus terjadi. Mereka memilih segera meninggalkan kawasan gunung dan kembali menuju Labuan.
2: Gimana, Pak?
3: Gemetar.
2: Pak, untuk berapa radius kilometer kira-kira dari Raka?
3: Kalau sekitar 2 mil, 3 mil.
2: Berarti kelihatan banget, Pak, ya?
3: Bahkan tidur juga di situ.
2: Nah, terus pada waktu erupsi, kondisi cuaca di sana gimana, Pak?
3: Gelap sekali. Ya, khawatir mah pasti ada. Cuman mau gimana lagi sih? Namanya juga lokasi bagian ikannya kan ada di sana. Bahkan kapal juga banyak ininya, banyak pasir debunya, muka-muka juga orang pada
2: hitam
3: semua,
2: gitu ya?
3: Hitam semua, pagi-pagi hitam semua.
2: Kena abu vulkaniknya itu.
1: Di sisi lain, warga di Pandeglang, Banten mengantri membeli masker di sejumlah pusat perbelanjaan. Bahkan tak sedikit yang memborong masker dalam jumlah banyak untuk persediaan. Aksi berburu masker ini terjadi setelah abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau mulai turun di sejumlah wilayah Pandeglang. Warga khawatir abu yang terbawa angin terhirup saat beraktivitas di luar rumah. Kondisi ini membuat stok masker di sejumlah minimarket mendadak menipis, bahkan habis.
4: Sudah ke beberapa toko ya, pada habis. Di sini juga stoknya sudah sedikit lagi, sudah menipis.
1: Sejumlah warga juga melaporkan mata terasa perih serta abu masuk ke mulut dan saluran pernapasan. Warga diimbau tetap tenang menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta tidak mendekati kawah aktif. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Imbas erupsi Anak Gunung Krakatau, pemerintah Provinsi Jakarta memperlakukan sistem pembelajaran jarak jauh. Ancaman abu vulkanik dari Selat Sunda kini juga membayangi aktivitas sehari-hari warga di ibu kota. Sementara itu, penumpang Bandara Soekarno-Hatta pun berharap operasional penerbangan bisa kembali dibuka. Berikut laporannya kami hadirkan dalam update on location.

0: Kebijakan pembelajaran jarak jauh di DKI Jakarta dilakukan sebagai antisipasi dampak sebaran abu vulkanik erupsi anak Gunung Krakatau. Salah satu sekolah yang menerapkan PJJ adalah SDN 010 Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Para siswa termasuk Aska dan sang adik Alesa harus mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Meski lebih senang belajar di sekolah, para siswa tetap mengerjakan tugas yang diberikan guru dan akan dikumpulkan saat KBM kembali normal.
1: Karena sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau sudah sampai di daerah Jakarta. Jadi, dia harus belajar di rumah.
0: Di sisi lain, sebaran abu vulkanik tipis membayangi wilayah di Jakarta. Kondisi ini memaksa warga meningkatkan kewaspadaan dengan memakai masker saat bepergian. Salah satunya Zaki, seorang pekerja di Jakarta yang mengeluhkan udara terasa tidak nyaman dan memicu rasa gatal di hidung.
2: Karena kalau kita biasa keluar kan mungkin menghirupnya udara segar gitu. Kalau dari ruangan suntuk keluar buat menghirup udara segar. Jadi sekarang kalau saya keluar gitu sebentar buat istirahat, jadi gak enak aja udaranya.
0: Abu vulkanik menambah ancaman kesehatan, terlebih kualitas udara Jakarta sudah mengkhawatirkan sebelum terjadi erupsi.
3: Sebaran abu vulkanik akibat dampak dari Gunung Anak Krakatau ini memang telah sampai di Jakarta. Untuk itu, kita yang beraktivitas di luar ruangan dihimbau untuk selalu waspada dan meningkatkan kesadaran diri kita untuk selalu meningkatkan kewaspadaan.
0: Sementara itu,

0: Suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta masih dipenuhi ratusan penumpang yang berharap operasional penerbangan kembali dibuka Senin pagi. Namun, notam terbaru dari Airnav menyatakan penutupan Bandara Suta diperpanjang hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat akibat masih adanya material abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Calon penumpang pun diimbau mengecek jadwal pada kanal resmi maskapai sebelum memutuskan menuju ke bandara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan kini saatnya kami hadirkan informasi menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Ini dia, semburan asap berwarna hitam pekat yang keluar dari dalam tanah di depan sebuah toko yang berlokasi di Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat pada Minggu. Sejumlah pemilik toko sempat menutup tempat mereka berjualan lantaran khawatir terjadinya perambatan. Sejumlah warga pun sempat menyemprotkan alat pemadam api ringan atau APAR, namun semburan asap justru menyambar box listrik yang berada tak jauh dari titik semburan asap, sehingga akhirnya memicu percikan api. Hingga kini belum diketahui asal-muasal dari semburan asap ini. Berikutnya ya, ini terkait dengan gangguan teknis yang terjadi membuat penumpang kereta api panik. Kepanikan terjadi saat sebuah kereta api Malabar relasi Malang-Bandung mengalami gangguan pada kampas rem pada Minggu malam. Gangguan ini menyebabkan munculnya asap di area gerbong hingga terdapat percikan api pada bagian roda kereta. Rekaman yang dibagikan oleh seorang penumpang kereta itu ternyata sempat berhenti untuk proses perbaikan. Gangguan tersebut menyebabkan perjalanan kereta api Malabar mengalami keterlambatan sekitar 30 menit. Berikutnya, ini ada informasi terkait dengan dua ekor beruang yang masuk ke permukiman warga.
2: Lokasinya di Hiap.
1: Warga merekam saat dua ekor beruang liar masuk ke perkebunan warga di Desa Koto Baru Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Jambi. Kemunculan satwa ini membuat resah warga lantaran beberapa kali masuk dan merusak ladang hingga rumah warga. Warga pun menduga berkurangnya sumber makanan di habitat aslinya membuat salah satu faktor beruang itu turun mendekati permukiman. Warga berharap BKSDA setempat bisa segera meninjau lokasi untuk melakukan penanganan sekaligus menjaga keselamatan dari warga serta satwa yang dilindungi itu.
2: Tolong pada dinas.
1: Memanfaatkan lahan milik desa, sekelompok pemuda di Banyumas, Jawa Tengah sukses mengembangkan budidaya melon sistem hidroponik, di mana saat musim panen tiba, omset dalam sehari bahkan bisa mencapai 12 juta rupiah.
3: Kelompok pemuda di Desa Randegan, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah sukses mengembangkan budidaya melon sistem hidroponik. Dikelola Bumdes Maju Makmur, usaha ini melibatkan 4 anak muda yang belajar budidaya melon secara mandiri.
4: Kalau belajar secara online itu dari YouTube, tetapi kita bandingkan dengan beberapa greenhouse di Kabupaten Banyumas sama Cilacap.
3: Tak hanya dijual, kebun melon ini juga dibuka untuk masyarakat. Pengunjung bisa datang langsung memilih dan memetik melon dari kebun.
5: Kalau saya sendiri, saya milih buah melon ini tuh varian dari Asana.
6: Kenapa?
5: Karena ini tuh bentuknya yang bagus, terus coraknya tuh saya menarik aja gitu loh Pak. Terus dalamnya itu manis, warnanya manis. Ya warnanya dalamnya hijau.
6: Oh, warna hijau ya?
3: Ini ada 3 varian melon yang dibudidayakan, yaitu Sweet Net, Kudisawa, dan Sweet Hemi. Melon dijual seharga Rp25.000 per kilogram, omset sehari bisa mencapai 12 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Usai jeda, kita akan jalan-jalan ke Bandung karena di sana ada kreasi kuliner Surabi Mini dengan beragam topping. Meskipun ukurannya imut nih, tapi soal rasa dijamin bikin ketagihan. Untuk itu tetaplah bersama kami.
7: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
8: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All

0: Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Tarif tiket masuk Taman Marga Satwa Ragunan yang selama ini dipatok Rp4.000 diusulkan naik menjadi Rp10.000. Penyesuaian tarif disebut untuk meningkatkan pemeliharaan dari satwa. Wacana ini pun mendapat beragam tanggapan dari pengunjung.
3: Lebih dari 20 tahun Taman Marga Satwa Ragunan menjual harga tiket masuknya sebesar Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Dalam kurun waktu itu, pengelola telah berulang kali mengajukan penyesuaian tarif, namun belum kunjung disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta, karena Ragunan dipandang sebagai tempat wisata sosial bagi warga Jakarta. Wacana penyesuaian tarif tiket menjadi Rp10.000 ditanggapi beragam oleh pengunjung.
4: Kalau saya berpendapat, kurang setuju ya, karena hampir dua kali lipat bahkan lebih ya. Ya sangat terasa lah kalau untuk misalkan kalau dinaikkan, saya jadi 10.000.
5: Jadi kurang
4: setuju.
6: Kalau menurut saya sih 10.000 ya. Kalau untuk di masa sekarang yang apa-apa serba mahal sih, kalau menurut saya worth it aja sih, Mbak. Iya. Biar lebih fasilitasnya mungkin bisa ditingkatkan, perawatannya satwanya juga gitu aja sih, enggak apa-apa.
3: Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Bambang Wahyudi mengatakan, langkah penyesuaian harga diperlukan terutama untuk pembenahan fasilitas dan pemeliharaan satwa yang berjumlah lebih dari 2.200. Angka 10.000 masih menunggu pembahasan dan pengesahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika nantinya disetujui, pihak Ragunan akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
7: Wacana penyesuaian harga tiket masuk Taman Marga Satwa Ragunan diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemeliharaan fasilitas, dan juga kesejahteraan satwa. Tentunya setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar Ragunan tetap menjadi ruang edukasi, ruang rekreasi, dan juga konservasi satwa yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Desi Aritonang, Dwi Ari, Jakarta.
2: Berikutnya ada informasi soal Surabinis, kudapan tradisional khas Sunda yang kini tampil dengan beragam inovasi. Salah satunya ada yang namanya Surabi Mini dengan beragam topping seperti smoked beef, cream cheese, hingga matcha dan strawberry. Meski bentuknya imut, tapi ternyata rasanya dijamin bikin ketagihan.

0: imut, lembut, chewy, tapi bikin ketagihan. Ini dia Surabi Mini yang dijual di sebuah kedai di Jalan Citarum, Kota Bandung, Jawa Barat. Sesuai namanya, ukuran Surabi di sini jauh lebih kecil dibandingkan Surabi kebanyakan. Untuk membuatnya, adonan Surabi dimasak sekitar 5 hingga 10 menit dalam cetakan bulat ala takoyaki. Kemudian ditambahkan dengan aneka jenis topping. Awalnya, Surabi Mini hanya memiliki 2 varian topping, yaitu oncom dan bawang. Namun, karena banyak permintaan, pilihan topping bertambah hingga 24 varian. Ada telur, abon, smoked beef, almond, cream cheese, matcha, dan strawberry.
1: Iya, bentuknya imut banget. Terus pas dicobain rasanya tuh dalamnya tuh kayak tradisionalnya ada, tapi dalamnya tuh chewy banget. Jadi kayak modern-modern gitu loh, perpaduan antara tradisional sama modern. Gitu ya, rasanya enak banget.
0: Adalah Devi Damayanti yang mengkreasikan resep Surabi tradisional dengan kue modern dengan tampilan berbeda. Hasilnya, Surabi Mini memiliki ciri khas pada ukuran yang lebih kecil dan tekstur lebih chewy dibanding Surabi pada umumnya.
2: Jadi awalnya tuh karena aku pencinta Surabi, terus yang spesial itu Surabi oncom. Karena aku suka tuh perpaduan antara si adonan Surabi sama oncomnya. Tapi kan biasanya Surabi tuh kan besar-besar. Jadi terkadang si adonan bawahnya tuh saya nggak habisin, saya cuma makan oncomnya aja karena terlalu besar. Jadi dari situ kepikiran, kenapa nggak bikin yang kecil-kecil sih? Jadi maksudnya satu kali makan itu bisa semua kemakan gitu, nggak bersisa gitu sih awalnya dari itu.
0: Beragam varian Surabi Mini disajikan dalam keadaan hangat agar kenikmatannya semakin terasa.
3: Nah ini setelah saya coba, ternyata yang membedakan dari Surabi biasanya adalah dari teksturnya ya. Kalau si Surabi Mini ini teksturnya super duper lembut walaupun masih ada sedikit garing ya untuk di bawahnya. Dan meskipun ini ukurannya mini alias kecil, tapi sebenarnya tetap mengenyangkan apalagi kalau makannya banyak. Menariknya lagi ini dari isiannya atau toppingnya nih, kita seolah diajak ke berbagai negara karena banyak variannya, mulai dari yang tradisional seperti oncom, ala-ala Asia seperti mentai, ataupun ala-ala Eropa seperti bolognese.
0: Dalam sehari, rata-rata puluhan porsi Surabi Mini bisa terjual habis. Harganya pun cukup terjangkau, mulai Rp18.000 untuk porsi isi 6 dan Rp30.000 untuk porsi isi 10 Surabi. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.
4: Dari kreasi Surabi Mini, kita akan beralih ke kuliner legendaris Soto Betawi yang sudah eksis sejak tahun 1940-an. Apa sih yang jadi rahasia konsistensi rasanya? Jangan kemana-mana, usai jeda.
5: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GIES 2026.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Kalau soto cuma soal makanan, mungkin ceritanya akan selesai setelah suapan terakhir. Tapi kalau bisa eksis puluhan tahun, tentu ada nih yang lebih dari sekadar rasa. Salah satunya yang legendaris adalah Soto Betawi Haji Ma'ruf yang sudah eksis bahkan sejak tahun 1940-an. Dan informasi ya kan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update edisi hari ini. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Sampai jumpa.
0: Soto Betawi Haji Ma'ruf di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini jadi salah satu yang legendaris di ibu kota. Berawal dari sebuah pikulan sederhana, Haji Ma'ruf menjajakan soto Betawi sejak tahun 1940. Usaha kuliner ini perlahan tumbuh hingga tahun 1980-an, mulai dari berjualan di dalam ruko hingga kini bertahan di tangan generasi ketiga. Soto Betawi Haji Maruf kini memiliki beberapa cabang. Puluhan tahun bertahan, ada orang-orang di balik dapur yang ikut menjaga standar usaha ini sejak lama.
3: Ini kan Soto Betawi Haji Maruf ini kan sudah berdiri selama puluhan tahun ya Pak ya, legend banget ya. Nah namanya juga makanan, seiring berkembangnya zaman pasti banyak yang mengkreasikan ya Pak ya. Tapi sebenarnya Soto Betawi itu aslinya ya, otentiknya, isinya apa aja sih Pak?
7: Itu santan nih, daging, ada daging, ada babat, paru, usus, kikil, lidah, itu aja.
3: Oh oke, beberapa bagian sapi ya Pak ya. Nah dari segi kuah nih Pak, ini awalnya biasanya dari apa sih Pak terbuatnya kalau kuah Soto Betawi itu?
7: Ya, santan, santan sama campur susu.
3: Santan dan juga susu.
7: Sama rempah-rempah lah.
3: Ya. Oke, okay. Nah santan dan juga susu. Nah kira-kira kenapa sih Pak harus dikombinasikan
7: kalau
3: gitu?
7: Kalau kita pakai santan aja kan kurang enak, gurih.
0: Di sini juga ada menu lain yang sama-sama menjadi favorit sebagai pendamping Soto Betawi. Di antaranya sate daging ayam, sapi hingga kambing. Dengan bumbu khusus yang dibalurkan, menu sate ini juga punya tempat tersendiri di hati pelanggan. Tak hanya dari ibu kota, seporsi Soto Betawi juga menarik pecinta kuliner dari luar Jakarta.
8: Kebetulan karena saya baru datang ke sini, terus coba-coba scroll-scroll ini anak cari makanan yang kita memang cari Soto Betawi. Yang istilahnya enak sudah teruji lah gitu kan, sekolah-sekolah ketemu ada Pak Presiden pernah kesini, wah ini berarti bisa recommended nih gitu kan.
3: Ya, terima kasih.
0: Untuk menikmati menu-menu andalan di sini, isi kantong yang perlu disiapkan berkisar 50 hingga 80 ribu rupiah, dijamin sepadan dengan rasa dan pengalaman yang akan Anda dapatkan.
3: Gak heran ya kenapa Soto Betawi Haji Ma'ruf ini benar-benar menjadi rujukan soto enak di Jakarta. Karena bisa dilihat kuahnya yang creamy dan juga gurih maksimal. Ditambah juga dengan rempah-rempah yang pastinya bikin wangi dan juga isian yang berlimpah. Masih menambah kelengkapan makan kita. Gak cuma itu, di sini juga ada sate yang gak kalah legendnya ya. Yang dibakar di api yang membara sehingga bumbunya benar-benar meresap dan juga dagingnya benar-benar empuk. Yuk makan lagi.
0: Mikaira Amar, Maria Oktober, Jakarta.

Halo, selamat sore pemirsa. Selain Gunung Anak Krakatau, 5 gunung lagi tengah berstatus siaga. Anak Krakatau hingga Semeru erupsi. Mengapa aktivitas gunung api meningkat? Ulasannya hadir sesaat lagi untuk Anda. Saya Herano Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat seluruh sekolah di Jakarta hingga Banten harus menjalani pembelajaran jarak jauh PJJ pada hari ini. Kebijakan ini untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik dari paparan abu vulkanik. Berikutnya, Polda Kalimantan Selatan menaikkan 7 laporan polisi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ke tahap penyidikan. Tak hanya menyasar pelaku perorangan, kepolisian juga mulai membidik dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla di Kalsel. BPBD Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pegunungan Ijen. Akibat kebakaran ini, jalur pendakian ditutup sementara.

0: Pemirsa, imbas erupsi anak Gunung Krakatau, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini meragukan sistem pembelajaran jarak jauh PJJ. Ancaman abu vulkanik dari Selat Sunda pun kini membayangi aktivitas sehari-hari masyarakat Jakarta. Sementara itu, penumpang Bandara Soekarno-Hatta berharap operasional penerbangan kembali dibuka.
1: Kebijakan pembelajaran jarak jauh di DKI Jakarta dilakukan sebagai antisipasi dampak sebaran abu vulkanik erupsi anak Gunung Krakatau. Salah satu sekolah yang menerapkan PJJ adalah SDN 010 Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Para siswa termasuk Aska dan sang adik Alesa harus mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Meski lebih senang belajar di sekolah, para siswa tetap mengerjakan tugas yang diberikan guru dan akan dikumpulkan saat KBM kembali normal.
2: Karena sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau sudah sampai di daerah Jakarta, jadi dia harus belajar di rumah.
1: Di sisi lain, sebaran abu vulkanik tipis membayangi wilayah di Jakarta. Kondisi ini memaksa warga meningkatkan kewaspadaan dengan memakai masker saat bepergian. Salah satunya Zaki, seorang pekerja di Jakarta yang mengeluhkan udara terasa tidak nyaman dan memicu rasa gatal di hidung.
3: Karena kalau kita biasa keluar kan mungkin menghirupnya udara segar gitu. Kalau dari ruangan suntuk keluar buat menghirup udara segar. Jadi sekarang kalau saya keluar gitu sebentar buat istirahat, jadi gak enak aja udaranya.
1: Abu vulkanik menambah ancaman kesehatan, terlebih kualitas udara Jakarta sudah mengkhawatirkan sebelum terjadi erupsi.
4: Sebaran abu vulkanik akibat dampak dari Gunung Anak Krakatau ini memang telah sampai di Jakarta. Untuk itu, kita yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk selalu waspada dan meningkatkan kesadaran diri kita untuk selalu meningkatkan kewaspadaan.
1: Sementara itu, suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta masih dipenuhi ratusan penumpang yang berharap operasional penerbangan kembali dibuka Senin pagi. Namun, notam terbaru dari Airnav menyatakan penutupan Bandara Suta diperpanjang hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat akibat masih adanya material abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Calon penumpang pun diimbau mengecek jadwal pada kanal resmi maskapai sebelum memutuskan menuju ke bandara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bandara Soekarno-Hatta kembali memperpanjang penutupan sementara operasional penerbangan hingga Senin jam 6 sore. Hal ini dilakukan sebagai langkah penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Perpanjangan waktu penutupan dilakukan ini bergantung pada perkembangan sebaran abu vulkanik, arah angin, serta hasil evaluasi keselamatan penerbangan terbaru.
5: Ratusan calon penumpang di Terminal 1B kembali menumpuk di Bandara Soekarno-Hatta Senin pagi. Mereka mengantre di counter check-in maskapai untuk mengurus penjadwalan ulang atau pengembalian dana tiket akibat gangguan penerbangan. Situasi ini terjadi karena pengelola bandara memperpanjang penutupan sementara operasional penerbangan hingga jam 6 sore sebagai dampak lanjutan dari erupsi Gunung Anak Krakatau.
6: Kita nanya sama petugas, katanya buat hari ini bandara lagi di close penerbangan sampai jam 6 sore. Kira-kira sampai jam 6 sore katanya. Iya, kita juga. Dari pihak petugas tadi menyaranin kita buat reschedule atau di refund. Kita mau reschedule aja. Iya, sesuai dengan antrian.
5: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebut pihaknya berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pemerintah juga berupaya mencegah penumpukan penumpang dengan menyiapkan sejumlah bandara alternatif.
7: Dalam persiapannya, apabila kondisinya memungkinkan, kami melakukan upaya-upaya seperti pembersihan runway, taxiway maupun apron agar pada waktunya nanti ketika situasinya sudah memungkinkan, maka bandara siap untuk dioperasikan. Selanjutnya juga kami menghimbau kepada seluruh maskapai, ya baik itu maskapai luar negeri maupun dalam negeri, untuk menggunakan bandara-bandara alternatif yang sudah disiapkan. Seperti Kertajati, kemudian Amatyani, Juanda, YIA, dan Solo.
5: Hingga Senin pagi, total 263 ribu calon penumpang pesawat terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau dengan total 2.300 penerbangan yang mengalami gangguan. Indrayani Laksmi, Yoga Aris, Tangerang, Banten.
0: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebut dampak erupsi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sejumlah maskapai mulai mengalihkan penerbangannya. Pihaknya juga mendorong maskapai lainnya untuk memanfaatkan bandara alternatif. Hal itu dilakukan guna mengurai penumpukan para penumpang pesawat di bandara yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
7: Kami bisa sampaikan informasi bahwa beberapa maskapai sudah mulai mengalihkan penerbangannya ke bandara alternatif. Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
0: Hasil paper test dinyatakan masih positif. Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur kembali ditutup hingga pukul 18.00 pada Senin 7 September. Sejumlah penumpang yang gagal terbang memilih untuk beralih moda transportasi ke kereta api.
8: Bandara Halim Perdana Kusuma kembali ditutup Senin 7 September 2026 hingga pukul 18 malam waktu Indonesia Barat. General Manager Operasional Bandara Halim Perdana Kusuma, Kolonel Penerbang Ali Sudibyo mengatakan, keputusan ini diambil berdasarkan paper test dan pemantauan cuaca dari BMKG yang menyatakan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau masih menyelimuti udara di sekitar bandara. Total 16 keberangkatan dan 15 kedatangan pesawat tujuan Surabaya, Malang, Denpasar, Jogja, dan beberapa kota lainnya dibatalkan. 2.504 calon penumpang pun gagal terbang.
9: Nah, dari hasil paper test tersebut masih terlihat ada abu-abu vulkanik. Sehingga dari hasil data tersebut dan kalau kita lihat angin juga masih dari arah Anak Krakatau ke arah kita. Jadi akan kita tutup kembali untuk penerbangannya. Sampai jam berapa? Sementara kita keluarkan notem sampai jam 18.00.
8: Sejumlah penumpang masih terpantau mendatangi Bandara Halim Perdana Kusuma untuk memastikan informasi jadwal penerbangan. Mereka mendatangi loket untuk mengajukan proses pengembalian dana atau penjadwalan ulang. Sebagian besar calon penumpang tujuan kota-kota di Pulau Jawa memilih beralih moda transportasi ke kereta api.
10: Sampai jam 6. Jadi kita solusinya paling ntar rencananya sama keluarga mau cari tiket kereta api untuk bisa tetap jalan. Tapi ntar supaya lebih pasti kita kebagian tiketing untuk refund tiketnya itu bisa 100% apa enggak. Kemungkinan seperti itu sih mas.
11: Alternatifnya akhirnya kita pakai transportasi pakai kereta.
12: Makasih untuk mendapatkan tiket kereta di saat kondisi sekarang ini.
11: Tadi sempat mau habis ya, takutnya kehabisan juga, tapi kita cepat-cepat book sih. Cuman adanya memang ke sore ya, siangnya udah nggak ada.
13: Sangat susah, jadi saya juga dapatnya jam 9 malam ya, hampir setengah 10, jadi ya saya juga bingung mau ngapain lagi kan sampai malam gitu. Jadi memang setahu saya memang tadi juga beberapa yang cancel itu beralihnya ke kereta semua.
8: Untuk memastikan keamanan dan ketertiban, Polres Metro Jakarta Timur mendirikan posko keamanan di Bandara Halim Perdana Kusuma hingga kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau berangsur pulih. Polisi juga membagikan masker kepada seluruh calon penumpang, khususnya anak-anak dan lansia yang masih bertahan di selasar bandara.
14: Dan tentunya kami sudah melihat langsung situasi saat ini untuk Bandara Halim Perdana Kusuma
15: sangat situasi aman, kondusif, terkendali, tidak ada komplain, dan semuanya menyadari dengan adanya musibah yang dialami oleh anak Krakatau yang saat ini sedang erupsi.
8: Para penumpang berharap maskapai atau Kementerian Perhubungan menyediakan shuttle atau transportasi penghubung bagi mereka yang akan beralih moda transportasi. Hal tersebut sebagai bentuk kompensasi untuk mengurangi beban pengeluaran selama masa penutupan Bandara Halim Perdana Kusuma. Satrio Adi, Softan Herdiagama, Jakarta.
0: Di lokasi lain, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat sejumlah sekolah yang ada di Banten menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan itu diterapkan mulai Senin 7 September 2026 untuk menjaga kesehatan dan juga keselamatan peserta didik serta tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik.
16: Abu vulkanik terlihat menempel di sejumlah bagian lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Petugas kebersihan pun harus membersihkan abu yang masuk dan menempel di lantai sekolah. Paparan abu vulkanik menjadi perhatian pihak sekolah di seluruh Serang karena dapat mengganggu kesehatan jika terhirup atau terkena mata. Untuk mengurangi resiko tersebut, pemerintah Kabupaten Serang mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh mulai Senin. Kebijakan ini berlaku mulai jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, sesuai surat edaran Bupati Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Peserta didik diminta belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Sementara guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas serta memantau perkembangan siswa.
17: Kegiatan untuk belajar mengajar mulai hari ini pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya, dan ini kita kontrol, kita pastikan bahwa PJJ itu berjalan dengan sebaik-baiknya, pelayanan pendidikan atau pelayanan pembelajaran terhadap murid harus terlaksana dengan baik.
16: Di Kabupaten Lebak, pembelajaran dari rumah juga diterapkan pada Senin, termasuk di SD Negeri 1 Bojongleles. Suasana SD tersebut terlihat sepi dari aktivitas siswa, namun para guru tetap hadir dan memastikan proses belajar berjalan. Kebijakan belajar dari rumah ditetapkan sebagai langkah antisipasi dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kegiatan belajar tetap dilaksanakan, namun siswa mengikuti pembelajaran dari rumah.
18: Lagi erupsi ya, jadi istilahnya jangan sampai anak-anak tuh masuk ke sekolah karena kan sekarang debu luar biasa. Jadi tapi untuk kita sebagai guru dari kepala sekolah standby ada di sekolah.
19: Nah Bu, untuk
18: memantau mereka dari jauh seperti itu. Kalau himbauan ini dari Provinsi Banten, dari langsung gubernur langsung.
16: Sama halnya di Kabupaten Pandeglang, pemerintah daerah setempat menerapkan PJJ di seluruh satuan pendidikan mulai jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, taman kanak-kanak, dan PAUD. PJJ dimulai Senin dan berlangsung selama 3 hari hingga Rabu. Abu vulkanik sebelumnya telah terlihat di sejumlah wilayah Pandeglang, terbawa angin, dan mengotori lingkungan rumah serta sejumlah fasilitas umum.
20: Terkait dengan kegiatan BDR, belajar dari rumah, nah ini kita berlakukan karena melihat situasi dari hujan abu vulkanik yang belum dipastikan apakah ini aman untuk anak-anak kita. Akhirnya dari tanggal 7 sampai tanggal 9 kita berlakukan untuk BDR, kemudian nanti selanjutnya kita akan lihat situasi yang terkini yang mungkin dilihat apakah ini memungkinkan anak-anak kita untuk bisa belajar seperti biasa ataukah kita meneruskan BDR kembali.
16: Pemerintah Provinsi Banten juga memberlakukan PJJ bagi jenjang SMA, SMK, dan sekolah khusus pada 7 hingga 9 September. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan warga sekolah. Kebijakan PJJ akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi dan informasi resmi sebelum pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.
0: Di lokasi terpisah, pemerintah Provinsi Lampung menerapkan proses pembelajaran jarak jauh PJJ selama 2 hari bagi semua siswa sekolah akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Suasana sekolah Fitrah Insani yang berada di Kelurahan Kedaung, Bandar Lampung pada Senin pagi terlihat lengang. Hanya terlihat sejumlah guru dan kepala sekolah yang hadir di sekolah. Hal itu karena adanya surat edaran Gubernur Lampung Rahmat Mirzani yang mengimbau kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah dilakukan secara online pada Senin dan Selasa. PJJ ini dilakukan akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pemerintah Provinsi Lampung mengalihkan kegiatan belajar mengajar KBM secara daring untuk seluruh jenjang pendidikan menyusul dampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kita langsung tergabung bersama rekan kami Sugianto, jurnalis Transmedia di Lampung. Selamat sore Sugi, bagaimana aktivitas belajar mengajar di Lampung sejauh ini? Silakan.
19: Selamat sore Heranot. Memang pada hari ini, sejak hari Senin tanggal 7 September, sekolah-sekolah di Bandar Lampung dan secara umumnya juga Lampung memang menerapkan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran melalui online, yang mana hal ini dilakukan berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani, di mana nanti proses pembelajaran jarak jauh ini akan dilakukan selama 2 hari, dari hari Senin tanggal 7 dan juga besok tanggal 8 September. Dan untuk kelanjutannya nanti akan ditinjau ulang oleh pihak pemerintah Provinsi Lampung apakah memang akan diteruskan proses pembelajaran jarak jauh ini atau dilakukan pembelajaran kembali secara tatap muka. Dan memang tadi seperti yang saya datangi di satu sekolah yang berada di wilayah Bandar Lampung, kondisinya memang sangat lengang, kemudian proses belajar mengajarnya dilakukan dengan guru yang berada di dalam kelas, sementara para murid dan siswanya berada di rumah masing-masing dengan menggunakan fasilitas Zoom meeting ataupun juga sarana yang lain. Dan hasilnya dari yang saya sampaikan dan saya bisa wawancara dengan salah satu siswa juga menyatakan bahwa proses belajar mengajar secara daring kali ini juga tidak terlalu berbeda jauh dengan proses belajar mengajar secara tatap muka. Dan mereka umumnya para siswa merasa lebih nyaman dan lebih merasa tenang jika harus belajar secara daring. Dan karena mereka khawatir akan dampak dari adanya abu vulkanik akibat erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Dan beberapa hal juga memang selain di mulainya pembelajaran jarak jauh di Bandar Lampung juga saat ini seperti yang terlihat di belakang saya ini Renov, bahwa ada beberapa dari dinas atau perangkat daerah dari Provinsi Lampung sedang membagikan masker dan kepada para pengendara kendaraan bermotor, baik yang bersepeda motor ataupun yang mengenakan mobil. Ini untuk mengantisipasi adanya dampak dari abu vulkanik di Kota Bandar Lampung, yang walaupun berdasarkan pantauan saya hari ini, memang abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau itu sudah sangat jauh berkurang, bahkan hanya tipis-tipis saja ya Heranov, karena saat saya berada di sini hampir tidak terasa lagi adanya debu yang menghampiri mata, dan juga tidak terlihat lagi tempelan-tempelan debu dari yang di kendaraan-kendaraan ataupun dari lokasi-lokasi yang terdampak. Ini berbeda sekali dibandingkan pada hari Jumat malam hingga Sabtu pagi. Walaupun ada beberapa warga yang memang saat ini, hari ini masih melakukan pembersihan rumahnya dari debu-debu yang abu vulkanik yang memang berasal dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Selain memberikan bantuan masker, pihak pemerintah daerah juga melakukan penyemprotan di beberapa lokasi dan fasilitas-fasilitas umum yang berada di Bandar Lampung, Heranov, seperti jalan raya, protokol-protokol jalan protokol, dan juga tempat-tempat ibadah maupun sekolah-sekolah yang saat ini kebetulan memang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh, begitu Heranov.
0: Baik, secara kasat mata memang terlihat ya, langit di Lampung tidak begitu cerah dan juga tampak mendung akibat dari dampak abu vulkanik. Semoga di sana tertangani dengan baik. Selamat sore, Sugi. Pemirsa, berbicara soal Gunung Anak Krakatau terlepas dari Gunung Krakatau. Usai jeda kami akan bahas secara lengkap sejarah Anak Krakatau lahir, tumbuh, dan terus erupsi. Tetaplah bersama kami.
2: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
0: Pemirsa, dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat seluruh sekolah yang ada di Jakarta harus menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada hari ini. Sejumlah orang tua siswa mengaku keberatan dengan pemberlakuan PJJ karena dinilai kurang efektif.
21: Salah satu sekolah yang memberlakukan pembelajaran jarak jauh akibat dampak abu vulkanik erupsi Anak Krakatau adalah SDN 03 Hutan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat. Seluruh kelas yang biasanya ramai oleh para siswa kini nampak kosong tanpa adanya kegiatan belajar-mengajar. Meski seluruh siswa diharuskan mengikuti pembelajaran dari rumah, namun para guru tetap datang ke sekolah untuk memberikan materi secara virtual. Wakil Kepala Sekolah SDN 03, Sitompul, mengaku sengaja memberlakukan pembelajaran jarak jauh karena mengikuti instruksi Gubernur DK Pramono Anung lewat surat edaran yang telah diterima pihaknya dari Dinas Pendidikan.
22: Untuk PJJ kali ini, karena kami baru kemarin terima sore hari ya, baru kali ini nanti setelah Bapak Ibu Guru mengadakan Zoom, baru akan memberikan tugas kepada peserta didik di rumah masing-masing. Dan untuk PJJ kali ini, kami juga akan menunggu apakah besok juga PJJ atau tidak, tergantung nanti pemberitahuan kami terima dari korlas masing-masing, seperti Bapak Kasatlak maupun dari Sudin Dinas Pendidikan.
21: Hingga kini pihak sekolah masih menunggu arahan selanjutnya dari Dinas Pendidikan terkait diperpanjang atau tidaknya masa pembelajaran jarak jauh. Sementara itu, pembelakuan PJJ ini menuai tanggapan dari orang tua siswa. Oktaviana, orang tua dari salah satu murid dari SDN 08 Tebet, Jakarta Selatan, menilai skema belajar dari rumah kurang efektif dan merepotkan, khususnya dalam proses pengiriman tugas sekolah melalui ponsel.
23: Lebih menyusahkan sih Pak, karena kan ribet ya, harus dikirim, difoto, terus belum nanti fotonya yang numpuk di handphone karena banyak yang pada kirim juga anak-anak yang lain.
24: Jadi harapannya bisa sekolah lagi gitu?
23: Harapannya sih lebih baik sekolah aja, tatap muka langsung daripada PJJ Pak.
21: Orang tua siswa berharap kondisi udara segera membaik sehingga anak-anak dapat kembali belajar langsung di sekolah seperti biasa. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Pemirsa, berbicara soal Gunung Anak Krakatau ini tidak lepas dari Gunung Krakatau. Ia meletus hebat pada tahun 1883 dan juga menyebabkan tsunami dahsyat setinggi 20 meter yang menyapu pesisir Lampung dan juga Banten. Setelah letusan itu terbentuklah sebuah kaldera besar yang di dalamnya kemudian muncul Gunung Anak Krakatau. Berikut sejarah terbentuknya Gunung Anak Krakatau yang kami kutip dari laman detik.com yang bersumber dari Badan Geologi ESDM. Berikut ini kita tampilkan di plasma untuk mengetahui bagaimana pembentukan awalnya ya dari penelusuran aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kita lihat di 11 Juni 1927 pembentukan Gunung Anak Krakatau ini bisa ditelusuri aktivitas pada tanggal 11 Juni ini ya. Gunung Anak Krakatau terbentuk ini dari karena erupsi magma basah di pusat kompleks Krakatau, dikutip dari Badan Geologi SDM pada 28 Desember 1927. Aktivitas vulkanik baru terjadi di pusat kaldera pada kedalaman 188 meter. Peristiwa itu juga lantas dinyatakan sebagai kelahiran Gunung Anak Krakatau. Kawah baru yang terbentuk tersebut terletak satu garis dengan kawah-kawah danau dan juga perbuatan sebelumnya. Sejak tahun 1927 sampai dengan 1930 ini terjadi juga erupsi belasan kali. Karena sejumlah letusan itu Gunung Anak Krakatau lalu tumbuh makin besar dan tinggi hingga mencapai 300 meter begitu ya. di atas permukaan laut, dan juga selain itu juga wilayah daratan yang dihasilkan juga meluas. Kalau kita lihat dari grafik berikutnya, dijelaskan dalam indonesiabaik.id sejak dekade 1950 ini dia, gunung Anak Krakatau tumbuh pesat hingga telah mencapai 13 cm per pekan atau sekitar 7 meter per tahunnya. Hal itu disebabkan dengan geliat magma di perut bumi ini dia, perbandingannya dari tahun ke tahun, yang berlokasi di atas zona subduksi yang saat aktif akan melumerkan batuan menjadi lava. Fenomena itulah yang mendorong pertumbuhan Anak Krakatau. Dan juga salah satu peristiwa penting Anak Krakatau terjadi pada tahun 2018 silam. Ini juga hebat begitu ya. Guncangan gempa memicu erupsi dan juga longsoran sebagian tubuh Anak Krakatau, dan juga peristiwa ini juga menyebabkan tsunami di Selat Sunda pada tanggal 22 Desember 2018. Dan kami kutip dari Badan Geologi, setelah 22 Desember 2018, seri erupsi berskala rendah terus terjadi sebagai konstruksi pertumbuhan kembali Gunung Anak Krakatau hingga 16 Desember 2023. Namun jeda erupsi cukup lama sampai kemudian terjadi kembali pada tahun 2026, tepatnya di bulan Juni. Dan sejak saat itu status Anak Krakatau berada pada level 3 atau siaga yang juga terjadi pada September 2026 ini. Pemirsa, Gunung Anak Krakatau kembali erupsi pada Minggu malam 6 September 2026 dengan status berada pada level 3 atau siaga. Selain Gunung Anak Krakatau, 5 gunung lagi yang juga berstatus siaga per hari ini, hari Senin, Anak Krakatau hingga Semeru erupsi. Mengapa aktivitas gunung api meningkat? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Lana Saria, Kepala Badan Geologi ESDM. Selamat sore Bu Lana, apa kabar? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Rano.
0: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ibu, bisa dijelaskan ke kami Bu, apakah erupsi berulang Anak Krakatau ini saat ini menunjukkan gunung sedang menuju fase aktivitas yang lebih besar kah?
1: Bulan? Belum ada dasar Mas Rano untuk menyimpulkan bahwa Anak Krakatau sedang menuju erupsi yang lebih besar. Episode erupsi menerus yang berlangsung dari tanggal 4 September pukul 23.07 waktu Indonesia Barat sampai dengan 6 September pukul 00 lebih 4 detik waktu Indonesia Barat. Jadi berlangsung sekitar 25 jam. Ini sudah berakhir. Setelah itu masih terjadi 21 kali erupsi strombolin ya. Dan jadi bukan lagi erupsi menerus, tapi 21 kali erupsi strombolin. Dan untuk sementara kami interpretasikan bahwa kembali pola erupsi strombolin yang menjadi karakter aktivitas Anak Krakatau saat ini. Namun aktivitasnya memang belum selesai. Jadi probabilitas terjadinya letusan pada periode berikutnya masih tinggi, sehingga status tetap kami tetapkan masih di level 3 atau siaga. Demikian Mas Rano.
0: Baik, tetap waspada dengan status tersebut ya, Bulana. Bulana, kalau kita menghitung sudah 6 ya, termasuk Krakatau yang erupsi per awal September ini. Mengapa aktivitas gunung api kian meningkat, Bu, di September 2026 ini?
1: Jadi tidak bisa disimpulkan juga sih seperti itu ya. Setiap gunung api ini memiliki sistem magma dan dinamika masing-masing, Mas Lanov. Beberapa gunung yang erupsi dalam waktu berdekatan tidak berarti saling memicu dan menunjukkan seluruh aktivitas vulkanik Indonesia. Jadi bagaimana seluruh aktivitas vulkanik Indonesia ini sedang meningkat secara serentak, namun semua yang tadi serentak tadi kami evaluasi. Yang kami evaluasi adalah perubahan parameter pada masing-masing gunungnya. Sampai saat ini kami tidak menemukan bukti adanya peningkatan vulkanisme Indonesia secara serentak. Demikian Mas Rano.
0: Perlukah gunung-gunung lagi perlu kita waspadai dan tidak boleh didaki oleh sejumlah pihak, Bu?
1: Ya, pada status-status tertentu yang telah kita tetapkan begitu, kami memberi rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk menutup daerah wisata terlebih dahulu untuk tidak didaki karena statusnya masih tentunya dalam status yang tidak aman ya, dengan radius-radius yang telah kita tetapkan. Untuk anak Gunung Krakatau kita tetapkan 3 km, Mas Arun.
0: Baik, secara sederhana Bu, simply bahwa masyarakat luas ini berpikir telah terjadi letusan, ada potensi gempa berikutnya yang terjadi, ini yang juga diketakutkan ya, megatrust di Jawa. Apakah ini berpotensi Bu ke depan?
1: Jadi kami bisa menyampaikan bahwa itu tidak ada kaitannya ya dengan itu ya. Baik. Jadi jangan semua itu harus melalui suatu kajian. Tadi sudah kami sampaikan bahwa apa yang terjadi antara gunung dan satu dan gunung lainnya itu tidak saling berhubungan ya. Okay. Jadi mereka memiliki karakteristik sendiri dan tidak ada hubungannya juga dengan megatrust ya.
0: Oke, Bu, ini juga perlu dijelaskan Bu, pola erupsi yang terjadi oleh Gunung Anak Krakatau, apakah karakteristiknya ini biasa saja seperti yang dilakukan aktivitasnya di waktu beberapa waktu lalu Bu, di tahun-tahun sebelumnya 2018 begitu yang terbesar begitu ya Bu ya. Atau Badan Geologi melihat, Bu, adanya perubahan perilaku gunung yang perlu diwaspadai?
1: Ya, jadi secara mekanisme tadi saya sampaikan di awal bahwa erupsi strombolin ya istilahnya, lontaran material pijar dan lava ini masih sesuai dengan karakter dari Anak Krakatau. Yang menonjol pada episode kali ini adalah durasi erupsi menerus yang cukup panjang. Yang tadi saya sampaikan sampai 25 jam ya Mas Lanov ya. Setelah episode tersebut, setelah 25 jam itu berhenti, aktivitas kembali didominasi oleh erupsi strombolin lagi. Jadi hanya sekali-sekali tetapi tidak membuat penyebaran yang panjang gitu. Jadi mekanismenya masih dikenal tetapi intensitas dan perkembangannya tetap kami pantau. Jadi pada periode 6-7 September sendiri masih tercatat memang gempa-gempa dangkal ya, dan dekat permukaan ini masih tinggi. Yang artinya sistem dangkal Anak Krakatau masih aktif. Tetapi artinya masih dalam taraf yang sesuai dengan karakter Anak Krakatau, gunung api Anak Krakatau. Demikian Mas Lana,
0: seberapa kuat indikasi suplai magma dan gas yang masih berlangsung di dalam tubuh gunung, Bu?
1: Ya, jadi indikasinya masih ada. Ya, erupsi strombolin lava fontaine ya, pelepasan gas yang meningkat ini masih tinggi aktivitas kegempaan serta kecenderungan.

0: Kalau kita lihat dari indikasi yang terjadi ini, dan kebetulan kabar baiknya bahwa lereng yang terjadi ini adalah lerengnya cukup dangkal ya, 16 derajat dibandingkan di 2018 itu 24 derajat, sehingga di sini bisa kami sampaikan dari kajian Badan Geologi bahwa potensi tsunami-nya kecil, Mas Lan. Jadi dinding-dinding itu bisa memendung itu. Jadi insya Allah aman untuk nelayan untuk berlayar. Demikian, Mas.
1: Oke. Per hari ini, hari Senin sudah ada apa namanya ya, notam kalau di penerbangan ya, kalau di nelayan tentu ada semacam himbauan ya bagi Pemda setempat untuk nelayan mereka untuk melaut. Apakah boleh hari ini berarti melaut ya Bu ya di Lampung dan juga Banten?
0: Iya, insya Allah.
1: Oke, insya Allah.
0: Hari ini juga alhamdulillah tidak ada erupsi ya, mudah-mudahan terus stabil ya Mas Lano.
1: Oke
0: ya.
1: Ini semoga didengar oleh masyarakat terutama nelayan Lampung begitu ya Bu ya, yang juga mendapat dampaknya kemarin saat erupsi. Bu, kalau melihat erupsi menerus ini apakah akan berlangsung potensinya beberapa hari ke depan, melihat skenario tersebut apa mitigasi yang kita bisa siapkan Bu ke depan oleh
0: ya, jadi kami dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian SDM akan melakukan evaluasi secara bertahap ya. Okay. Jadi kalau erupsi kembali menerus dan disertai peningkatan aktivitas begitu ya, atau peningkatan energi seismik, inflasi yang semakin kuat, kemudian adanya peningkatan gas atau perubahan morfologi yang signifikan, maka rekomendasi dan tingkat aktivitas dapat dievaluasi kembali oleh kami. Ya, yang disiapkan bukan prediksi tanggal erupsi ya, Mas Lanov, tapi skenario bahaya seperti perluasan lontaran material, lava, awan panas, hujan abu, gangguan penerbangan, serta kemungkinan perubahan stabilitas tubuh gunung. Jadi anak Krakatau masih aktif dan perlu diwaspadai. Tetapi kami belum melihat dasar untuk menyatakan bahwa gunung sedang menuju erupsi yang jauh lebih besar. Ya, kami tetap tidak melihat ada dasar seperti itu. Karena itu level 3 atau siaga tetap dipertahankan dan masyarakat diminta mematuhi radius 3 km dari pusat aktivitas.
1: Ya, demikian terakhir, Mas Lanov. Terakhir Bu, dengan status siaga tadi, apakah rekomendasi dari Badan Geologi SDM juga ada ke penerbangan Bu? Karena per hari ini saja sampai pukul 6 sore Bandara Suta ini tertutup ya Bu ya, waspada dengan kondisi di Gunung Anak Krakatau. Apakah ada rekomendasi dari SDM yang bisa disampaikan Bu ke penerbangan terakhir?
0: Kami secara periodik memberikan data kepada VONA ya, dan juga lembaga terkait yang berenang membuka dan menutup adalah dari Kementerian Perhubungan. Demikian Mas Lana.
1: Baik ya. Baik, tentu ada kajian dari Anda juga yang diperhitungkan, di consider begitu ya, konsiderasi dari Anda juga dari Kementerian Perhubungan nanti Bu ya, yang akan mengumumkan secara resmi. Terima kasih untuk waktunya, analisanya Bu Lana Saria, Kepala Badan Geologi ESDM bersama Newsroom. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan berikutnya, Polda Kalimantan Selatan menaikkan 7 laporan polisi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan Karhutla ke tahap penyidikan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, kabut asap yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan telah menyelimuti sejumlah negara tetangga. Malaysia menetapkan status darurat di Serian, sementara kualitas udara di Kuching dan Singapura memasuki kategori tidak sehat.
3: Langit Kuching Malaysia berubah kelabu. Gedung-gedung di kejauhan samar tertutup kabut asap, sementara warga yang tetap beraktivitas di luar rumah memakai masker. Pemerintah Malaysia menetapkan status darurat kabut asap di Divisi Serian setelah indeks pencemaran udara melonjak hingga 521, melewati ambang darurat 500. Meski indeks di Serian kemudian turun menjadi 184, status darurat belum dicabut. Sementara Kuching masih berada dalam kategori sangat tidak sehat dengan angka 235.

0: Kami sa keluarga mengambil langkah berjaga-jaga, iaitu mengurangkan aktiviti di luar rumah dan semua aktiviti hanya dilakukan di dalam.
1: Pemantauan satelit Pusat Meteorologi Khusus ASEAN menunjukkan sebaran asap dari titik-titik api di Kalimantan. Angin membawa asap dari Kalimantan Barat ke arah Sarawak. Kabut asap juga menyelimuti Singapura. Gedung-gedung di kawasan bisnis dan pelabuhan menghilang di balik lapisan asap yang bertahan selama beberapa hari. Indeks standar pencemaran udara 24 jam di Singapura sempat mencapai 105 atau masuk kategori tidak sehat. Ini menjadi pertama kalinya kualitas udara Singapura mencapai tingkat tidak sehat akibat kabut asap sejak Oktober 2023.
2: Indonesia, my country is like have a belt from smoke, right? Because in Kalimantan now still have like the burning of lot of the plant like that is very very make me sad also, right? Because I see from the social media is very very bad and yeah, a lot of the animals dying.
1: Beberapa hari lalu, asap juga terlihat di langit Metro Manila, Filipina. Otoritas lingkungan Filipina menyebut kabut asap mengandung PM2,5. Partikel halus ini dapat menembus jauh ke dalam sistem pernafasan.
3: Ke belahan dunia lainnya, di New Delhi, India, sejumlah orang terjebak dalam bangunan roboh. Sementara itu, perayaan Dahi Handi di Mumbai juga berujung tragis dengan seorang anak meninggal dan ratusan peserta terluka.
4: Aksi memperingati 53 tahun kudeta Chile berujung ricuh di Santiago. Demonstran bertopeng melemparkan batu dan bom Molotov, sementara polisi membalas dengan semprotan meriam air serta gas air mata. Sedikitnya 37 orang ditangkap dan satu orang terluka dalam bentrokan. Sebelum kerusuhan, sejumlah warga berjalan menuju pemakaman umum Santiago sambil membawa foto orang-orang yang hilang pada masa kediktatoran Augusto Pinochet. Sementara itu, pesta Dahi Handi di Mumbai berubah menjadi petaka. Di tengah lautan manusia, peserta bertumpu di atas bahu satu sama lain, membentuk piramida untuk menggapai kendi yang digantung tinggi. Namun, beberapa formasi goyah dan runtuh. Peserta terjatuh dari ketinggian sebelum dievakuasi tim medis. Sedikitnya 168 peserta terluka di Mumbai dan 44 lainnya ditain. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun juga meninggal setelah tertimpa pilar bata yang roboh dalam perayaan informal di Malvani. Perayaan untuk memperingati kelahiran Dewa Krishna itu pun berakhir dengan sedikitnya 212 orang terluka di dua kota. Di New Delhi, India, sedikitnya 3 orang tewas usai sebuah asrama mahasiswa yang berusia puluhan tahun runtuh pada Minggu waktu setempat. 9 orang berhasil diselamatkan, namun sekitar 25 hingga 30 orang dilaporkan masih terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas masih melakukan pencarian dengan bantuan alat berat. Kepala Menteri Delhi, Rekha Gupta, dalam unggahannya di media sosial X mengatakan, segala upaya akan dilakukan untuk menyelamatkan korban yang masih terjebak dan akan segera memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak.
3: Beralih ke benua biru, harga hunian yang terus melambung membuat rumah kian sulit untuk dijangkau warga di sejumlah kota besar Eropa. Di Stockholm, kemampuan membeli rumah seorang warga berusia 25 tahun digambarkan hanya seluas 1,9 meter persegi. Nah, sementara itu di Berlin, para penyewa turun ke jalan. Ini menuntut penurunan harga sewa dan juga penambahan hunian terjangkau.
5: Sebuah tempat tidur pendek, ruang penyimpanan dan toilet berjejal di dalam bangunan seluas 1,9 meter persegi ini. Ketika politikus Swedia Jonas Nadebo mencoba berbaring, kedua kakinya bahkan harus diangkat ke dinding. Namun, bangunan di Stureplan Square, Stockholm ini bukan rumah untuk dijual atau ditinggali. Instalasi tersebut menjadi gambaran kemampuan rata-rata warga berusia 25 tahun

0: untuk membeli hunian di kota Swedia.
1: Att vara förstagångsköpare har ju alltid varit svårt, speciellt i det område där jag är verksam. Jag jobbar som fastighetsmäklare i Stockholms innerstad och har gjort det snart i 18 år. Och under alla mina år så har det varit tufft för förstagångsköpare att tagit sig in och senaste åren.
0: Perhitungan itu didasarkan pada rata-rata pendapatan dan tabungan, harga properti setempat, serta ketentuan kredit perumahan. Hasilnya, daya beli anak muda di Stockholm hanya setara dengan hunian seluas 1,9 meter persegi. Di Gothenburg 3,1 meter persegi, sedangkan di Umea 4,5 meter persegi.
2: Jag känner typ ingen som har råd att köpa en lägenhet. Liksom. Det blir att man får, eller de som har råd och kan, att man får lån för sina föräldrar. Liksom. Eller ja, ta stora lån. Liksom.
0: Satu dari tiga warga Swedia berusia 18 hingga 24 tahun masih tinggal bersama orang tua. Sementara, hampir setengah warga berusia 25 tahun hingga 34 tahun yang masih tinggal di rumah orang tua menyebut kendala keuangan sebagai penyebabnya. Persoalan serupa juga dihadapi warga Berlin, Jerman. Para penyewa dan aktivis turun ke jalan menuntut harga sewa yang lebih rendah, perlindungan bagi penyewa, serta penambahan rumah terjangkau. Pesan mereka disampaikan dengan berbagai cara. Sejumlah peserta mengenakan topi berbentuk rumah. Seorang demonstran berkostum astronot.
3: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Mevri Syari. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Jatuh di Dukuh Banjarmati, Sari Mulyo.
2: Wah, menyala besar.
3: Pesawat rakitan jatuh di area persawahan di Desa Sari Mulyo, Kecamatan Ngawen pada Minggu. Pesawat jenis fixed-wing Sky Ranger ini jatuh saat terbang dari Pangandaran, Jawa Barat menuju ke Malang, Jawa Timur. Dua kru pesawat selamat setelah berhasil keluar sebelum pesawat meledak. Keduanya kemudian dirawat di puskesmas setempat. Selain informasi tadi, kami masih akan hadirkan sejumlah informasi terkini dan menarik lainnya. Bersama saya, Mayfri Syari. Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, sejumlah penumpang memilih mengalihkan penerbangan dari beberapa bandara ke Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka menempuh perjalanan darat menggunakan kereta api ke Surabaya untuk kemudian melanjutkan penerbangan ke luar Pulau Jawa.
4: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau membuat sejumlah penerbangan mengalami pembatalan. Kondisi ini mengakibatkan sebagian penumpang memilih rute alternatif. Salah satunya Taufik Wahyudi. Bersama 5 orang rombongan kerjanya, ia berangkat dari Cilacap, Jawa Tengah pada 5 September 2026 menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten untuk melakukan penerbangan pada 6 September dini hari menuju Manado, Sulawesi Utara. Setelah tiba di bandara, penerbangan dialihkan hingga membuat mereka menunggu berjam-jam. Karena tak kunjung mendapat kepastian, mereka memutuskan naik kereta api menuju Surabaya, Jawa Timur dan melakukan penerbangan dari Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo.
5: Jadi kita udah terlalu capek mungkin ya, karena hampir 24 jam di sana, kita ambil alih untuk ke Juanda. Nah, di sini mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa terbang dengan aman sampai dengan tujuan.
6: Dari Jakarta ke Surabaya naik apa?
5: Dari Jakarta, Surabaya kita naik kereta. Nah, puji Tuhan ya. Kereta masih ada, biasanya kalau liburan kan itu penuh. Ini mungkin karena emergensi mungkin ya, ada kota. Kita pun itu nggak satu bangku, kita dipecah-pecah dari beberapa gerbong.
6: Rombongannya berapa orang?
5: Rombongan kita 6 orang.
4: Pengalaman serupa dialami Emi Lopis. Penumpang yang hendak menuju Ambon, Maluku Utara ini awalnya melakukan penerbangan dari Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, kemudian transit di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Karena adanya gangguan penerbangan, Emi kemudian berangkat menuju Surabaya dengan kereta api untuk melakukan penerbangan dari Bandara Internasional Juanda. Ia mengaku sempat takut karena harus melakukan perjalanan sendirian.
7: Jogjanya ke Surabaya naik kereta. Ya saya beranikan diri karena saya juga kan dibilang harus pakai aplikasi. Jujur kan kami di Ambon nggak punya kereta api, jadi jam 10 malam ke Makassar dulu transit, kemudian nanti sambungnya lagi, nggak ganti pesawat sih memang, langsung ke Ambon, nanti tibanya jam 6 pagi Ambon besok.
4: Kondisi itu turut memberikan dampak berantai terhadap konektivitas dan rotasi penerbangan, termasuk pada sebagian operasional penerbangan di Bandara Internasional Juanda. Sejak 6 hingga 7 September siang, terdapat 129 penerbangan di Bandara Internasional Juanda yang mengalami pembatalan. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Sidoarjo, Jawa Timur.
3: Penutupan Bandara Raden Inten di Lampung Selatan akibat hujan abu erupsi Anak Krakatau membuat banyak calon penumpang kebingungan. Apalagi mereka mengaku tidak mendapat pemberitahuan apapun dari maskapai maupun travel agent. Sudah 2 hari Bandara Raden Inten di Lampung Selatan ditutup akibat hujan abu erupsi dari Anak Gunung Krakatau. Pihak bandara menyatakan bahwa hingga Senin siang hasil paper test dari abu vulkanik masih dinyatakan positif. Hal ini pun membuat 29 penerbangan dari dan menuju Bandara Raden Inten terpaksa dibatalkan. Akibat pembatalan ini ada 2.810 penumpang tak bisa melakukan perjalanan dari Bandara Raden Inten dan para penumpang mengaku mereka bisa memahami situasi force major. Namun mereka kecewa karena tidak ada pemberitahuan dari maskapai maupun travel agent. Mereka pun harus ke bandara untuk mendapatkan informasi itu.
8: karena ini penerbangan itu sifatnya zero tolerance ya, paper test harus benar-benar menunjukkan negatif sehingga layak untuk terbang ya. Karena ketika nanti terjadi sesuatu di atas, tentunya kan kami juga mengantisipasi ya supaya hal itu tidak terjadi ya, demi keselamatan penerbangan.
3: Ya, salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat erupsi anak Gunung Krakatau ini adalah Provinsi Lampung ya. Dan di mana Bandara Raden Inten ini juga yang ada di sana, kemudian ditutup. Dan kemarin sempat dilaporkan terjadi hujan abu yang cukup pekat di wilayah tersebut. Untuk memantau bagaimana kondisi terkini di Lampung, sudah ada produser CNN Indonesia, produser lapangan CNN Indonesia, Gitami Ningrum yang tampaknya saya lihat saat ini berada di Bandara Raden Inten yang ada di Lampung Selatan Lampung ya. Baik, Gitami, apakah kemudian penerbangan ini sudah berjalan dengan normal?
9: Ya, Mevri, seperti yang Anda bisa lihat, di belakang saya ini merupakan counter check-in dari Bandara Raden Inten Lampung, begitu, dan bisa dilihat ini sepi sekali ya. Sebenarnya ini jam 19.05 ada pesawat terakhir menuju Jakarta, yaitu pesawat Transtusa, begitu, tetapi bisa dilihat ini kalau normalnya harusnya sudah ada antrian orang check-in, tapi di sini semuanya kosong. Dan di sini bisa dilihat hanya ada petugas dari pihak maskapai Transnusa yang masih berjaga di sini untuk mengantisipasi jika ada penumpang yang datang ke sini untuk melakukan pengajuan refund dan juga pembatalan ataupun juga reschedule, begitu. Karena memang Bayfri sudah ada informasi sejak pagi tadi bahwa Bandara Raden Inten ini kembali ditutup hari ini, dan akibatnya ini ada 29 penerbangan dari dan juga menuju Bandar Udara Raden Inten ini harus terpaksa dibatalkan, dan akibatnya ada sekitar 2.800 penumpang yang terdampak tidak bisa melakukan perjalanan hari ini, begitu Mevri. Dan dapat saya informasikan kepada Anda, sebenarnya di sini kalau kondisi dari abu vulkanik sendiri saya bisa merasakan perbedaannya dibandingkan hari Sabtu, Minggu dan hari ini ya. Pada saat erupsi terjadi hari Jumat malam, hari Sabtu memang cukup parah sekali untuk intensitas dari abu vulkaniknya. Untuk berada di luar ruangan itu sangat tidak memungkinkan karena begitu banyaknya abu yang berterbangan seperti itu. Dan begitu pula juga di hari Minggu. Namun di hari ini saya merasakan intensitas yang cukup jauh berkurang, tapi ternyata hal itu tidak cukup untuk menjadi alasan pembukaan bandara ini dilakukan, karena ternyata setelah dilakukan paper test begitu, ternyata hasilnya ini masih positif abu vulkanik. Sementara yang kita ketahui bersama bahwa untuk penerbangan ini memang sudah ada ketentuannya, yaitu zero tolerance. Jadi memang hasil paper testnya ini wajib negatif untuk kembali menjadi persyaratan bandara ini kembali dibuka. Nah, karena itu akhirnya banyak pastinya penumpang yang harus mencari cara untuk bagaimana caranya mereka ini bisa ke daerah asal mereka. Untuk mereka yang ingin ke Jakarta misalnya, sudah banyak sekali tadi saya tanya calon penumpang yang beralih ke ferry, menggunakan ferry begitu, jadi mereka melakukan perjalanan ke Pelabuhan Bakaheni, kemudian nanti akan tiba di Pelabuhan Merak dan akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta, begitu. Dan sayangnya juga dapat saya informasikan, Mayfri, meskipun memang masih ada beberapa cara ataupun juga alternatif lain untuk menuju ke Pulau Jawa, begitu, mereka ini tetap mengaku kecewa. Mereka mengerti bahwa ini adalah keadaan force majeure, tetapi banyak sekali penumpang yang mengeluhkan tidak adanya informasi yang diberikan kepada mereka terkait pembatalan maupun juga reschedule dari penerbangan mereka. Bahkan tadi saya sempat berbincang dengan salah satu penumpang yang baru saja membeli tiket di pagi hari menuju Jakarta. Jadi bisa dibayangkan, jadi sudah ada informasi bahwa bandara ini ditutup begitu, tapi ternyata penjualan tiket ini masih berlangsung dan masih dibuka. Jadi banyak juga penumpang yang berpikir bahwa oh, hari ini mungkin penerbangan akan kembali dibuka dan mereka bisa melakukan perjalanan. Namun ternyata sampai di sini mereka datang dengan penuh kekecewaan karena mereka tidak mendapatkan konfirmasi apapun dari pihak maskapai maupun juga dari pihak travel agent di mana mereka membeli tiket mereka. Dan mereka pun akhirnya berharap bahwa kedepannya ini harus ada pembenahan agar mereka tidak terluntang-lantung seperti itu. Karena tadi ada juga yang dari Palembang misalnya mau ke Jakarta karena dia sudah mendapatkan tiket, bahkan sudah check-in online begitu, jadi dia berpikir bahwa dia akan bisa berangkat hari ini, ternyata tidak bisa dan dia akhirnya harus menginap, menambah beban biaya di Lampung karena ternyata pesawatnya di cancel hari ini. Dan sampai saat ini Mevriset belum mendapatkan informasi terbaru lagi kapan penerbangan ataupun juga bandara ini akan kembali beroperasi karena itu semuanya tergantung dari hasil paper test. Dan semoga pastinya kita berharap abu vulkanik ini bisa segera mereda begitu dan bandara bisa kembali dibuka dan perjalanan bisa kembali dilakukan oleh masyarakat. Dan sampai saat ini juga kalau terkait dengan kondisi di Lampung sendiri, tadi untuk kota saya lihat masih cukup ramai, aktivitas masih berlangsung seperti biasa. Masyarakat juga banyak yang menggunakan masker begitu, meskipun juga ada beberapa yang tidak menggunakan masker ya. Tetapi memang sudah ada himbauan dari wilayah, dari pemerintah daerah yang menyarankan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, bahkan juga untuk sekolah misalnya ini dilakukan PJJ begitu ataupun juga sistem online. Dan kita berharap pastinya semuanya ini akan segera membaik dan tidak ada erupsi lagi supaya semua aktivitas bisa kembali berjalan dengan normal. Kembali ke Anda Mevri di studio.
3: Baik, berdasarkan apa yang tadi dilaporkan oleh Gitami adalah bagaimana kondisi di Bandara Radin Inten yang berlokasi di Lampung Selatan ini masih ditutup ya, sejumlah penerbangan yang ada dan masih belum tahu kapan kemudian nanti bandara akan kembali dibuka dan aktivitas penerbangan akan dilanjutkan. Terima kasih banyak atas laporan yang Anda sampaikan, produser lapangan CNN Indonesia Gitami Ningrum melaporkan langsung dari Lampung. Selamat kembali melanjutkan tugas. Dan abu vulkanik imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau tentunya kian meluas hingga menyelimuti kota Bandung dan sekitarnya. Aktivitas masyarakat juga terganggu dengan warga yang menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah serta adanya penutupan Bandara Husein Sastra Negara.
10: Paparan abu vulkanik tipis dari erupsi Gunung Anak Krakatau masih dirasakan warga kota Bandung pada Senin pagi. Sejumlah warga memilih menggunakan masker guna menghindari resiko gangguan saluran pernafasan atau ISPA. Tidak hanya di jalan, dampak abu vulkanik juga memaksa pihak sekolah menghentikan seluruh aktivitas di luar ruangan serta mewajibkan siswa menggunakan masker.

0: Sementara itu, di Bandara Husein Sastra Negara Bandung, pengecekan kandungan abu atau paper test di area landasan pada pukul 9.30 pagi menunjukkan hasil negatif. Meski demikian, keputusan pembukaan kembali bandara masih menunggu instruksi dari Kementerian Perhubungan.
1: Untuk saat ini, pukul 09.30, pengecekan menggunakan paper test di wilayah bandara sendiri sudah negatif. Tetapi itu bukan berarti kumpulan abu vulkanik tersebut di aerodrom sudah tidak ada.
2: Jadi udara masih
1: bisa
2: mungkin
1: di
2: ada.
1: Udara di level-level tertentu. Nah, sampai dengan saat ini dilihat dari citra satelit, pergerakan tersebut berada di wilayah sebelah selatan. Kami juga koordinasi terus sama Pak Wali, kapan dibukanya nanti tergantung dari otoritas yang bisa mengeluarkan kapan dibukanya itu dari Kementerian Perhubungan.
0: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan pemerintah Kota Bandung bersama instansi terkait terus memantau perkembangan potensi dampak kesehatan seperti lonjakan kasus ISPA sekaligus antisipasi adanya aktivitas seismik yang mungkin terjadi di Kota Bandung.
3: Yang pasti terdampak itu adalah penerbangan, itu karena kita menunggu lampu hijau. Kemudian saya juga lagi menunggu update dari apakah ada gangguan ISPA gitu ya. Kemudian juga kita lagi melihat nanti apakah ada pergerakan-pergerakan seismik gitu ya di Kota Bandung, karena kan sekarang pada nyambung nih, walaupun bukan pada nyambung, semua terjadi bersamaan di empat gunung ini, walaupun tidak ada pipeline di antara mereka, tetapi kita tetap waspada.
0: Pemkot Bandung mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, membatasi aktivitas di luar ruangan, serta selalu menggunakan masker hingga kondisi udara dinyatakan kembali normal. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: Pesawat rakitan jatuh di area persawahan di Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen pada Minggu. Pesawat jenis fixed-wing Sky Ranger ini jatuh saat terbang dari Pangandaran, Jawa Barat menuju ke Malang, Jawa Timur. Saat melintasi wilayah udara Blora, diduga pesawat mengalami kerusakan di bagian mesin. Dua kru pesawat selamat setelah berhasil keluar sebelum pesawat meledak. Keduanya pun dirawat di rumah sakit atau di puskesmas setempat. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.
5: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di TransTV dan CNN Indonesia.
4: Maskapai penerbangan mengalihkan rute dari Bandara Soekarno-Hatta akibat dampak dari abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Kita langsung terhubung bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes, yang saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Demes, bagaimana kondisi di sana? Apakah sudah ada informasi kapan penerbangan ini akan kembali beroperasi?
7: Ya, selamat sore Mevri. Pada sore hari ini, informasi terbaru yang kami dapatkan adalah sudah terkonfirmasi bahwa Bandara Soekarno-Hatta sebagai salah satu dari 7 bandara yang diberhentikan operasional penerbangan sipilnya secara sementara, ini diperpanjang kembali yang tadinya diperpanjang mulai dari pukul 9 pagi tadi sampai dengan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, artinya saat ini seharusnya sudah beroperasi, namun ini dari kementerian lembaga dan juga seluruh pihak ini memberhentikan kembali operasional penerbangan sampai pukul 12 malam nanti waktu Indonesia Barat. Dan hal ini tentu saja masih dipengaruhi oleh faktor keselamatan akibat adanya erupsi Gunung Api Anak Krakatau di Selat Sunda. Dan untuk saat ini saya akan tunjukkan sedikit kepada Anda Mevri proses dari pelayanan customer service dari pihak maskapai di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta Tangerang untuk para penumpang. Dan saat ini di 1B ini adalah customer service untuk maskapai Lion Group, di mana para penumpang ini yang sudah kemudian mendapatkan kabar bahwa mereka penerbangannya dibatalkan ini langsung melakukan antri begitu di meja check-in.

0: lain yang saat ini berubah menjadi customer service untuk kemudian bisa memilih. Ada dua hal yang bisa dipilih oleh pihak penumpang, yakni untuk melakukan reschedule atau penjadwalan ulang tiket pesawat mereka, ataupun melakukan refund atau pengembalian kembali seluruh biaya tiket pesawat yang sudah mereka beli. Namun yang perlu dicatat, Mevri, untuk seluruh penumpang ini memang tidak bisa melakukan kemudian refundnya ini langsung diterima saat ini juga, karena tentu saja ada beberapa sistem pembelian yang biasanya dilakukan oleh penumpang, misalnya mereka menggunakan cara online, kemudian juga menggunakan travel agent, ada pihak ketiga, sehingga harus ada prosedur pengembalian biaya yang ditunggu oleh para penumpang. Namun bisa dipastikan, Mevri, dari pihak pemerintah, dari Menteri Perhubungan dan juga Menko Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tadi menyampaikan bahwa seluruh proses refund ini akan ditanggung 100%, akan dikembalikan kepada pihak penumpang, karena ini merupakan force majeure, adanya bencana alam, adanya faktor keselamatan yang tidak bisa kemudian dipaksakan oleh pihak maskapai ataupun dari pihak operasional bandara. Dan Mevri, untuk sampai dengan saat ini kami masih mengupdate kembali ada berapa jumlah penerbangan yang dan juga berapa banyak penumpang yang terdampak akibat adanya perpanjangan kembali pemberhentian operasional. Namun yang bisa saya update sampai dengan pukul 6 sore tadi, setidaknya di Bandara Soekarno-Hatta ini ada 624 penerbangan yang sudah dibatalkan, yakni ada 461 domestik dan juga 156 internasional, dan juga ada 7 penerbangan kargo yang berdampak pada 75.000 penumpang. Kemudian selain daripada refund dan juga reschedule yang bisa dilakukan oleh penumpang, ini juga disediakan adanya shuttle bus atau adanya jalan darat yang disediakan ya dari pihak bandara ataupun maskapai untuk bisa kemudian memberikan bis secara gratis kepada penumpang yang mau melakukan perjalanan melalui bandara-bandara alternatif yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yakni diantaranya Bandara Kertajati Bandung, kemudian Ahmad Yani Semarang, Juanda Surabaya, YIA Kulon Progo, dan juga Adi Sumarno Solo, dan ada beberapa bandara lainnya yang juga disiapkan seperti Denpasar, kemudian juga ada beberapa di Sumatera dan juga Kalimantan, bandara-bandara lain yang tidak kemudian terdampak langsung oleh adanya kandungan abu vulkanik dari imbas erupsi gunung api Anak Krakatau. Dan untuk seluruh proses yang dilakukan memang pada sampai pukul 12 malam nanti ini bisa disampaikan juga kepada Anda, Mevri, ya. Ini dari pihak Menteri Perhubungan tadi juga sebenarnya sudah mengupdate bahwa kondisinya saat ini sudah semakin membaik secara faktor alam, karena dari angin ini bergerak ke arah barat daya, artinya ke arah Samudra Hindia, sehingga abu vulkanik yang saat ini masih ada di udara di atas daerah Banten dan juga sekitarnya di DKI Jakarta dan juga Jabodetabek secara keseluruhan ini, ya, ini masih bisa diperkirakan akan segera membaik dalam waktu 6 jam ke depan. Namun tidak bisa dipastikan bahwa di 6 jam ke depan ini kemudian akan dibuka penerbangannya, karena masih harus menunggu informasi dari berbagai pihak. Di pukul 19.30 nanti akan diupdate kembali bagaimana kandungan abu vulkaniknya di area ini, dan juga mempersiapkan bagi maskapai ataupun juga dari operasional bandara untuk pembersihan area bandara, kemudian area untuk taksi dan juga untuk melakukan take off ataupun landing di area Bandara Soekarno-Hatta, sehingga diberikan waktu sampai pukul 12 malam nanti. Dan kita akan menunggu terus tentu saja, Mevri, bagaimana update selanjutnya dari para penumpang. Bisa saya sampaikan juga beberapa penumpang ini memilih berbagai alternatif, ya, Mevri. Beberapa dari mereka yang kemudian baru mengetahui bahwa penerbangan mereka ini di cancel ini mereka mengetahui ketika sudah sampai di bandara, karena mereka mengaku ini beberapa kalau saya lihat dari kemarin, ya, Mevri, ini beberapa penumpang ini tidak mendapatkan notifikasi dari pihak maskapai masing-masing, melainkan harus mengupdate terus informasinya melalui berbagai media dan juga media sosial yang sudah disampaikan baik itu maskapai ataupun juga pihak bandara, begitu. Kemudian mereka akan melakukan refund ataupun reschedule, dan juga ada beberapa yang kemudian kebutuhannya mendesak dan masih bisa melakukan perjalanan darat, ini mereka akhirnya memilih alternatif untuk melakukan perjalanan darat baik dengan kereta api maupun juga dengan bus ataupun travel. Kembali ke Anda, Mevri.
1: Baik, terima kasih banyak atas laporan yang Anda sampaikan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pegunungan Ijen. Dan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan juga terus terjadi. Sedikitnya 3 hektar lahan gambut di wilayah perbatasan Palembang-Banyuasin, Sumatera Selatan hangus terbakar.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pegunungan Ijen pada Minggu. Helikopter ini sengaja didatangkan setelah sebelumnya bertugas memadamkan kebakaran di Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Helikopter langsung terbang menyasar titik api di sekitar jalur pendakian Gunung Ijen yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Kawasan ini menjadi prioritas karena merupakan area wisata yang ramai dikunjungi termasuk wisatawan mancanegara. Untuk kebutuhan air selama operasi, petugas telah menyiapkan sejumlah sumber air, salah satunya embung di kawasan Medco Geothermal.
3: Tadi ada dua cangkringan, ada dua pokoknya di atas itu, yang itu nanti yang akan mengarah ke jalur pendakian, itu yang kita akan selamatkan dulu, jangan sampai mau turun nanti malah merembet lagi ke rantai. Tetapi ada yang baru itu yang saya nggak tahu namanya apa, itu yang panjang tapi ke arah ini, ke arah bawah, dan itu nanti akan mati sendiri pasti dengan curah yang dalam. Nah, lihat dari situ, kemudian dari semua yang api naik itu berhenti di apa, bibir kawah. Di bibir kawahnya ada beberapa, ternyata di atas itu ada punggung bukit banyak banget. Itu apa, labirin-labirin.
2: Akibat kebakaran ini, jalur pendakian ditutup sementara. BPBD Jawa Timur akan mengusulkan pembangunan embung khusus di kawasan Ijen guna mempercepat penanganan jika kebakaran serupa kembali terjadi. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan terus terjadi. Hingga Minggu, sedikitnya 3 hektar lahan gambut di wilayah perbatasan Palembang-Banyuasin, Sumatera Selatan hangus terbakar. Aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dibantu oleh BPBD Sumatera Selatan dan petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api yang membakar lahan gambut. Sebanyak 3 unit mobil water tank dikerahkan membantu proses pemadaman.
4: Kalau perkiraan ini kondisi lahan ini agak terpisah ya mas terbakarnya, perkiraan kita kurang lebih sekitar 3 hektar lah. Posisi tadi dari sebelah sana ke sebelah sini, pemadaman kami dari sekitar jam 3 kurang tadi sampai sekarang. Untuk personel pemadaman dibantu ada damkar kota, BPBD kota, dan Impordi.
2: Akibat kebakaran ini, asap menyelimuti wilayah perbatasan Palembang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Pihak BPBD mengimbau warga untuk tidak membakar lahan gambut terlebih di saat musim kemarau seperti saat ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Kalau Anda mengira bahwa di Surabaya ini sering disebut sebagai kota metropolitan yang cuma ada urban culture, ternyata tidak sepenuhnya benar. Karena di sebuah kelurahan di Surabaya Barat, warga bahkan mempertahankan tradisi sedekah bumi yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.
5: Begitu tumpeng dibagikan, warga langsung menyantap bersama. Oleh panitia, mereka diminta duduk berkelompok untuk menikmati tumpeng. Menunya adalah urap-urap, ayam bakar, dan lauk lainnya yang menggugah selera. Warga yang hadir berharap tradisi ini terus lestari.
6: Ya, terus dilestarikan. Ya, supaya kampungnya itu loh, biar ya rame kayak gini. Ya, rakyat-rakyat menyatu.
5: Sebelumnya, menjelang tengah hari, ratusan tumpeng mulai berdatangan dan dikumpulkan di lapangan samping Telaga Sambisari. Warga pun juga mulai hadir untuk mengikuti tasyakuran sebagai bentuk syukur pada Tuhan atas rezeki sepanjang tahun ini. Selain tumpeng, juga ada dua ancak berisi minyak goreng, mie instan, buah, dan uang. Ancak ini untuk diperebutkan warga. Maksudnya untuk saling berbagi rezeki sesama warga Dukuh Sambisari, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Menurut pengurus kampung, tradisi ini sudah ada sejak lama. Bahkan dipercaya sudah berlangsung selama lebih dari 5 dekade. Dulunya warga yang semuanya petani selalu mengadakan sedekah bumi untuk mensyukuri pekerjaan mereka yang bisa membawa kesejahteraan pada keluarga.
7: kalau memang dulu memang mayoritas warga Samisari, tapi sekarang kan memang sudah perkembangan zaman, jadi memang banyak warga pendatang, tapi itu pun juga sudah menyesuaikan, jadi ikut berpartisipasi untuk meramaikan kegiatan sedekah bumi ini.
5: Agar tradisi ini tetap lestari, warga terus mengajak para generasi muda untuk terlibat dalam pelaksanaan sedekah bumi ini. Dengan ikut andil, anak-anak muda akan memahami pentingnya mengapa tradisi ini harus lestari.
8: Tetap berlanjut dan berkelanjutan. Dikarenakan ini kan memang tradisi turun-temurun di warga Kampung Sambisari ini.
9: Seberapa bangga Mbak akan tradisi?
8: Bangga banget, dikarenakan walaupun bukan warga asli sini, dengan semua yang ada di sini itu mereka bergotong royong.
5: Pelaksanaan sedekah bumi disesuaikan dengan kondisi cuaca, yaitu diadakan pada musim panas sehingga tidak terganggu hujan. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Kecerdasan buatan atau AI kini bukan lagi sekedar teknologi masa depan. Karena di tangan pelaku UMKM, AI mulai menjadi alat untuk mengubah cara bekerja, meningkatkan efisiensi, bahkan menciptakan produk dan layanan baru. Gambaran inilah yang terlihat dalam China International Small and Medium Enterprises Fair di Guangzhou, Guangdong, China. Informasinya akan menutup CNN Indonesia Newsroom. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
10: Lebih dari 3.700 stan menampilkan beragam inovasi, mulai dari kecerdasan buatan, energi baru, material baru, hingga biomedis. Bagi perusahaan dari berbagai negara, pameran ini bukan sekedar ajang memperkenalkan produk. Pertemuan dengan perusahaan lain membuka peluang kolaborasi untuk menghadirkan solusi AI yang lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Salah satunya perusahaan teknologi asal Kanada yang melihat peluang menggabungkan AI dan robotik, termasuk untuk meningkatkan kenyamanan serta postur pengguna kursi.
11: We've been to many different shows through China and we often talk to people involved in AI and robotics and how we can integrate with them. You could have a sensor in our cushion, so the AI might cause the seat to have little electronic motors that move the shape so it's better for that person's posture.
10: Hal serupa dilakukan perusahaan asal Rusia. Mereka mencari mitra untuk mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi kebakaran sejak dini, lalu mengirimkan peringatan langsung ke telepon seluler. Teknologi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan keselamatan sekaligus membuka peluang bisnis baru.
12: Many companies, big and small companies, who produce AI solutions, and we found a lot of companies who would like to cooperate with us. So now we are going to create a new program that can indicate the fire when it just starts, and people can just get notification in their phones.
10: Sementara perusahaan Cina menunjukkan bagaimana AI dapat bekerja langsung di dunia industri. Teknologi embodied AI memungkinkan robot menjalankan tugas yang membutuhkan fleksibilitas, ketelitian, dan rangkaian pekerjaan yang kompleks. Teknologi semacam ini dinilai dapat membantu perusahaan kecil dan menengah melakukan transformasi digital. Sebab AI bukan lagi hanya milik perusahaan teknologi raksasa, tetapi mulai menjadi bagian dari proses produksi, layanan, dan pengembangan usaha. Di tengah persaingan ekonomi yang semakin digital, kecerdasan buatan bukan hanya tentang siapa yang memiliki teknologi paling canggih, tetapi tentang siapa yang mampu memanfaatkannya untuk tumbuh, beradaptasi, dan menciptakan peluang baru.

0: سرو.
1: استغفر الله العظيم.
0: استغفر الله.
2: Suasana mencekam terasa di Desa Larangan, Purbalingga, Jawa Tengah, ketika dua pria lanjut usia saling menyerang dengan senjata tajam pada Minggu pagi.
0: Harus apa ya?
2: Ojingun, 68 tahun, hanya bisa duduk di pinggir jalan, dan Rahmat, 65 tahun, harus ditolong ke rumah warga setelah melakukan duel berdarah. Keduanya mengalami luka yang cukup parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Menurut saksi, perkelahian kedua kakek ini bermula ketika Rahmat hendak memasang pipa di depan rumahnya yang bersebelahan dengan Rojingun. Namun Rojingun tidak setuju atas pemasangan pipa tersebut dan berujung pada perkelahian dengan senjata tajam. Belum ada keterangan resmi dari polisi soal kejadian ini. Yang pasti, kedua kakek ini masih dirawat di rumah sakit. Sekelompok pemuda terekam kamera CCTV melakukan penyerangan terhadap sebuah rumah warga di kawasan Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Minggu. Para pelaku diduga tidak terima ditegur usai kepergok hendak mencuri motor oleh penghuni rumah tersebut, lalu kembali bersama teman-temannya dengan membawa senjata tajam dan airsoft gun. Airsoft gun yang dibawa dilepaskan hingga 10 kali tembakan dan mengakibatkan kerusakan dan melukai penghuni rumah. Pemilik rumah, Ahmad Supardi, mengalami luka di bagian kepala dan perut. Sang istri, Indah Permatasari, terkena sabetan senjata tajam di jari kelingkingnya. Dengan membawa barang bukti berupa rekaman CCTV dan peluru airsoft gun, korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Koja, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Buat terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Curiga kematiannya tak wajar, makam seorang nenek yang telah meninggal 3 bulan lamanya di Takalar, Sulawesi Selatan terpaksa dibongkar petugas kepolisian. Masih dari Sulawesi Selatan, kali ini di Goa, seorang bayi perempuan yang masih hidup ditemukan warga di dalam kardus di pinggir jalan.
1: Makam seorang nenek bernama Mini Daeng Jime di TPU Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini terpaksa dibongkar polisi. Pembongkaran makam dilakukan atas permintaan keluarga yang curiga dengan kematian Daeng Jime, nenek berusia 81 tahun pada 20 Mei lalu. Ekshumasi ini dilakukan untuk menyelidiki penyebab kematian almarhumah. Sebelumnya saat korban ditemukan meninggal, kondisi lidah korban menjulur keluar, serta terdapat luka terbuka pada bagian kepala. Kondisi inilah yang membuat keluarga curiga dan meminta petugas kepolisian setempat untuk segera melakukan autopsi.
2: Kita itu selaku keluarga di sini merasa tidak puas dengan hasil apa ya, kalau pikir-pikir itu keadaan mayat pada saat ditemukan di rumah KRS Cakti itu atau melotot, sudah menjulur, terjadi pembengkakan. Dari ujung kepala ada bekas luka juga di belakang telinga. Nah, ini dia ada panata puannya
1: Rina. Iya, ini. Warga desa Tinggi Mae dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang terbungkus dengan kain di dalam kardus bekas pengiriman paket di pinggir jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar masih menempel di tubuh bayi. Polisi yang tiba segera membawa bayi yang masih hidup ini ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Saat ini bayi dalam kondisi sehat serta dalam pengawasan petugas medis dari Puskesmas Kanjilo Kabupaten Goa. Polisi pun telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi berhasil membekuk pelaku jambret yang menyasar seorang wanita warga negara India di Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
3: Sabar.
4: Seorang wanita warga negara India ini menangis histeris usai ponselnya dijamret di Jalan Gondangdia 3, Menteng, Jakarta Pusat. Saat kejadian, korban sedang berjalan seorang diri sambil memainkan ponselnya. Sementara pelakunya merupakan dua pria berboncengan sepeda motor. Berbekal rekaman CCTV di lokasi kejadian dan pencocokan data face recognition, polisi berhasil membekuk salah satu dari kawanan jambret berinisial NJ. NJ yang berperan sebagai joki ini dibekuk di rumahnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. NJ juga ternyata residivis kasus yang sama. Ia kini kembali masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. Sementara rekannya berinisial RK masih diburu polisi. Diduga telah menculik seorang mahasiswi asal Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang oknum ASN Kementerian Pendidikan Tinggi Lampung, ditangkap polisi di sebuah hotel di Bandar Lampung. Di kamar hotel itu, polisi juga berhasil menemukan korban berinisial CMP berusia 23 tahun. Awalnya, korban dan pelaku kenalan melalui interaksi game online Mobile Legends. Selain dijanjikan akan dinikahi, korban sengaja dibawa ke Lampung dengan dalih dikenalkan pada orang tua. Namun tersangka yang sudah memiliki istri justru memperalat korban untuk pinjaman online. Identitas pribadi korban dipakai meminjam uang senilai jutaan rupiah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 454 dan atau pasal 450 KUHP tentang membawa lari perempuan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbekal rekaman CCTV ini, aparat gabungan Polsek Panakukang dan Polrestabes Makassar berhasil menangkap pelaku berinisial H di rumah rekannya di Jalan Pongtiku, Kota Makassar, Minggu malam. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian mengamankan 1 unit sepeda motor yang disembunyikan pelaku di rumah keluarganya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Motor itu rencananya akan dijual kepada seorang penada dan kini pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 114 orang diamankan polisi dalam razia narkoba di Kampung Madani, Batam. 108 orang terbukti positif sebagai pemakai. Sementara itu seorang pengedar sabu di Surabaya mengaku nekat mengedarkan sabu karena tak memiliki pekerjaan setelah dipecat sebagai satpam.
5: Orang diamankan polisi terdiri dari 95 orang laki-laki dan 19 orang perempuan dalam razia narkoba yang diadakan di Kampung Madani, Muka Kuning, Kecamatan Seibeduk, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Minggu. Dari hasil pemeriksaan urin terhadap 114 orang, 90 orang laki-laki dan 18 perempuan dinyatakan positif. Selain itu, petugas juga mengamankan satu pucuk senjata angin, alat hisap, serta 10 unit sepeda motor. Penyidik di Tres Narkoba Polda Kepri akan melakukan pendalaman untuk mengetahui asal barang yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika serta menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam peredarannya. Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya, Jawa Timur menangkap seorang pria berinisial VN yang diduga terlibat dalam peredaran sabu di Surabaya. Pria 29 tahun asal Lamongan ini merupakan pemain baru dalam bisnis haram setelah dirinya kehilangan pekerjaan sebagai satpam. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mendapatkan sabu dari seorang berinisial IR yang disebut berada dalam jaringan Madura. Polisi masih mendalami jaringan peredaran sabu, termasuk sosok IR yang disebut sebagai pemasok. Dari tangan tersangka, polisi menyita 3 paket sabu dengan berat 9,57 gram. Tersangka terancam pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lain, jasad seorang perempuan dibungkus kardus besar ditemukan di depan gerbang lahan kosong di Babakan Ciparai, Bandung. Kami pun mencoba menelusuri sejumlah fakta dalam kasus ini dari sejumlah saksi mata dan berikut penelusurannya dalam segmen Telusur Fakta.

0: Jasad seorang perempuan ditemukan terbungkus dalam kardus di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 1 September siang. Penemuan jasad ini sempat membuat warga sekitar geger di Jalan Terusan Suryani, Babakan Ciparai, Kota Bandung. Mayat perempuan terbungkus kardus ini tergeletak di depan gerbang sebuah lahan kosong.
1: Ya, saat ini saya berada di tempat kejadian perkara atau TKP di titik sini. Sudah ada garis polisi. Kalau saya gambarkan kepada Anda, situasinya memang TKP ini berada di pusat aktivitas masyarakat. Di sebelah kiri saya ini merupakan jalan besar yang di mana banyak sekali kendaraan yang lalu-lalang. Bahkan di momen-momen tertentu kendaraan bisa berhenti karena memang di depan ada traffic light atau lampu lalu lintas. Sementara di sebelah kanan saya atau di depan saya ini merupakan akses menuju pemukiman warga.
0: Hardiansyah, salah satu warga, menceritakan penemuan jasad berdasarkan rekaman kamera pengawas yang ia saksikan.
1: Boleh gambarkan apa yang kemudian dilihat lewat CCTV yang terekam, Kang?
2: Jadi awal mulanya saya cek di CCTV jam 10.28, perkiraan lah dia mungkin diturunin dari mobil ya, dalam mup, karena ada cekcok dikarenakan bau, diturunkan lah di situ, nggak tahu tujuannya kemananya gitu. Nah dari situ, dia sambil teleponan dan menyuruh ODJG untuk memindahkan ke sini, gitu. Udah lama kemudian dia dari sini, dia pergi, lalu si ODJG teleponan ke Bapak yang di sini.
1: Pak Deddy tadi ya?
2: Ya, Pak Deddy.
1: Oh, berarti si ketika diturunkan dalam mobil itu, mobil langsung jalan, Kang?
2: Iya, pergi, nggak ada langsung.
1: Pelaku?
2: Pelaku ya, masih telepon-teleponan.
1: Telepon-teleponan.
2: Nggak tahu teleponan itu.
1: Dengan siapa ya?
2: Dengan siapa ya, cuman bisa aja mungkin karena alibi atau gimana, kan. Dia mengat ke sana, udah lama kemudian pas dia laporan dia pergi gitu.
0: Polisi mengamankan lokasi dengan memasang garis batas dan membawa jasad ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk otopsi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi terduga pelaku berinisial SDS. SDS ditangkap di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten saat diduga hendak melarikan diri ke Palembang, Sumatera Selatan. Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi menyebut setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi berhasil mengidentifikasi korban berinisial SM.
3: Setelah dilakukan inapis yang berinisial Siti Maimunah, umur 41 tahun, kemudian alamat yang tertera dari inapis itu adalah Kota Bandar Lampung, Tanjung Karang.
0: Belakangan terungkap pelaku adalah seorang pekerja yang tinggal di sebuah rumah indekos di kawasan Dungus Cariang, Andir, Kota Bandung. Pelaku sudah sekitar 3 tahun tinggal di indekos ini. Ironisnya, sebelum membuang jasad ke lokasi kejadian, ia sempat meminta bantuan tetangga kamar untuk mengambil

0: Pep.
1: Pak Daniel sama sekali tidak menaruh curiga kalau itu bukanlah besi.
2: Enggak, pertamanya saya cuma bilang karena diangkat tuh agak lembek gitu ya, enggak keras seperti besi, saya pikir karpet. Ini karpet bukan. Bukan, ini besi sama baju. Udah saya pikir udahlah memang besi atau baju gitu.
0: Jadi padanya benar-benar
2: karena bau pun ya bau enggak ada. Bau seperti hanya seperti karpet basah gitu yang belum kering. Sama lalat juga enggak ada lalat.
3: Menurut saksi, seluruh informasi ini telah diberikan ke kepolisian untuk pendalaman kasus. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
4: Dua warga tewas dan 9 lainnya terluka setelah bus yang ditumpanginya terguling di jalur Trans Sulawesi. Sementara di lokasi lain diduga remblong, sebuah truk bermuatan kecap dan juga saus menabrak minibus yang hendak parkir di depan kafe di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dua orang terluka.
5: Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah minibus yang hendak masuk ke area parkir kafe tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu 6 September. Muatan truk berupa kecap dan saus pun berserakan di jalan, sementara seorang pengendara motor juga terjatuh setelah tertimpa muatan truk. Sopir truk kemudian dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian tangan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kecelakaan.
6: Penurunan Muhajir.
5: Dua warga tewas dan 9 lainnya terluka setelah bus yang membawa 12 penumpang terguling di jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat pada Minggu siang. Bus yang melaju dari Parepare menuju Palu ini diduga mengalami remblong saat melintasi jalan yang menurun. Kendaraan hilang kendali dan terguling pada sisi jalan. Warga langsung menolong dan juga mengevakuasi para korban. Satu korban tewas di lokasi, sementara satu lainnya meninggal saat mendapatkan perawatan. 9 korban luka ini kini dirawat di rumah sakit, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dua bocah sekolah dasar tewas setelah sepeda motor yang mereka tumpangi bertabrakan dengan mobil water supply milik damkar di Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu 6 September. Sepeda motor diduga hilang kendali saat menikung dan mengambil jalur terlalu kanan. Di saat bersamaan, mobil water supply damkar melaju dari arah berlawanan, tabrakan pun tidak terhindarkan. Kedua korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa keduanya tidak tertolong. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dan mengamankan kedua kendaraan untuk kepentingan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sejumlah pendaki terjebak kebakaran hutan di jalur pendakian Gunung Bulu Saukang, Kabupaten Maros. Tiga pendaki perempuan mengalami sesak napas akibat asap dan juga cedera kaki. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
7: Pesawat jatuh.
8: Wah, menyala besar.
9: Terpleset lalu tenggelam, seorang pelajar SMA Islam Watu Limo berinisial LFN ditemukan tewas di Sungai Sawah Kentung, Trenggalek, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan di kedalaman 3 meter pada Minggu pagi. Saat kejadian, pelajar berusia 17 tahun itu tengah mengikuti penjelajahan kegiatan perkemahan pramuka selama 3 hari. Saat lagi asik bersenda gurau, korban terpleset dan jatuh ke sungai yang memiliki kedalaman 3 meter. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sejumlah pendaki terjebak kebakaran hutan di jalur pendakian Gunung Bulu Sakuang, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mereka akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR gabungan pada Minggu malam. Tiga pendaki perempuan mengalami sesak napas akibat asap dan cedera kaki hingga akhirnya harus ditandu turun dari puncak. Tim SAR gabungan juga menyisir sejumlah area untuk memastikan tidak ada lagi pendaki yang tersisa. Proses pemadaman masih terus dilakukan, sementara penyebab kebakaran belum diketahui.
7: Pesawat jatuh.
9: Sebuah pesawat rakitan jatuh di area persawahan di Desa Sari Mulyo, Kecamatan Ngawen, Minggu siang. Pesawat jenis fixed wing Sky Ranger ini jatuh saat terbang dari Pangandaran, Jawa Barat ke Malang, Jawa Timur

0: melintasi di wilayah udara Blora diduga pesawat mengalami kerusakan di bagian mesin. Dua kru pesawat selamat setelah berhasil keluar sebelum pesawat meledak. Keduanya kemudian dirawat di puskesmas tempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Panik dikejar warga usai diduga mencuri ayam seorang pria kritis setelah motor yang dikendarainya menabrak jembatan di Depok, Jawa Barat. Dan berikut kilas Metropolitan.
2: Beginilah kondisi seorang pria yang diduga pencuri ayam tergeletak tak sadarkan diri di Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat. Pria ini diduga terjatuh saat melarikan diri dengan sepeda motor usai mencuri seekor ayam. Motor yang dikendarainya menabrak jembatan hingga membuatnya terjatuh dan mengalami luka di wajah. Warga menemukan seekor ayam yang diduga hasil curian di lokasi. Diduga, aksi ini dilakukan bersama dua orang lain, namun keduanya berhasil kabur. Pria tersebut kemudian diamankan warga dan dibawa ke rumah sakit, sementara polisi masih memburu dua terduga pelaku lainnya. Semburan asap berwarna hitam pekat keluar dari dalam tanah di depan sebuah toko di Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu. Sejumlah pemilik toko sempat menutup tempat mereka berjualan lantaran khawatir terjadi perambatan. Sejumlah warga sempat menyemprotkan alat pemadam api ringan atau apar, namun semburan asap justru menyambar box listrik yang berada tak jauh dari titik semburan asap, sehingga memicu percikan api. Hingga kini belum diketahui asal-muasal semburan asap. Kepanikan terjadi saat kereta api Malabar relasi Malang-Bandung mengalami gangguan pada kampas rem Minggu malam. Gangguan tersebut menyebabkan munculnya asap di area gerbong hingga terdapat percikan api pada bagian roda kereta. Dari rekaman yang dibagi oleh salah seorang penumpang, kereta itu sempat terhenti untuk proses perbaikan. Gangguan tersebut menyebabkan perjalanan KA Malabar mengalami keterlambatan sekitar 30 menit. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Peringatan 53 tahun kudeta di Santiago, Chile diwarnai kericuhan. Sementara itu di India, perayaan Dahi Handi juga berujung tragis. Seorang anak tewas dan ratusan peserta terluka. Beritanya kami rangkum dalam International Minute.
3: Aksi memperingati 53 tahun kudeta Chile berujung ricuh di Santiago. Demonstran bertopeng melemparkan batu dan bom Molotov, sementara polisi membalas dengan semprotan meriam air serta gas air mata. Sedikitnya 37 orang ditangkap dan satu orang terluka dalam bentrokan. Sebelum kerusuhan, sejumlah warga berjalan menuju pemakaman umum Santiago sambil membawa foto orang-orang yang hilang pada masa kediktatoran Augusto Pinochet. Sementara itu, pesta Dahi Handi di Mumbai berubah menjadi petaka. Di tengah lautan manusia, peserta bertumpu di atas bahu satu sama lain, membentuk piramida untuk menggapai kendi yang digantung tinggi. Namun, beberapa formasi goyah dan runtuh. Peserta terjatuh dari ketinggian sebelum dievakuasi tim medis. Sedikitnya 168 peserta terluka di Mumbai dan 44 lainnya di Thane. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun juga meninggal setelah tertimpa pilar bata yang roboh dalam perayaan informal di Malvani. Perayaan untuk memperingati kelahiran Dewa Krishna itu pun berakhir dengan sedikitnya 212 orang terluka di dua kota.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, mulai dari maling helm, jambret, hingga pembobolan gudang pakan ternak. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
6: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
7: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis. Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera di Cipinang Elok, Jakarta Timur. Seorang pria terekam CCTV saat menggasak helm milik jemaah masjid. Adapun di Probolinggo, Jawa Timur, terekam kamera mencuri 50 kg pakan ternak. Seorang residivis kembali ditangkap polisi.
8: Aksi pencurian helm jemaah masjid terekam CCTV di kawasan Cipinang Elok Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam rekaman, pelaku sempat menyapa korban yang baru tiba dan memarkirkan motornya. Naas saat korban masuk ke masjid untuk sholat zuhur, pelaku langsung beraksi. Helm korban yang ditinggal di motor diambil dan pelaku pun tancap gas kabur. Namun wajah pelaku dan nomor polisinya sudah terekam jelas. Aksi ini pun viral dan membuat pengelola masjid meningkatkan keamanan. Aksi penjamretan menimpa seorang anak saat sedang berjalan kaki di gang sempit di kawasan Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat. Melihat adanya kesempatan, pelaku memutar balik dan langsung merampas gawai yang sedang dipegang korban. Menurut keterangan ketua RT setempat, korban yang dalam perjalanan pulang sekolah bersama temannya diduga sudah diincar pelaku. Orang tua korban memviralkan kejadian berharap pelaku bisa ditangkap. Sebuah gudang pakan ternak di Desa Sumberjo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dibobol pencuri. Pelaku yang berjumlah dua orang ini secara bergantian menggondol puluhan pakan ternak kemasan 50 kg dari dalam gudang. Para pelaku tidak sadar aksinya tertangkap kamera pengawas sehingga identitasnya dapat diketahui. Meski sempat kesulitan, polisi berhasil menangkap seorang pelaku Nawi yang diketahui sebagai residivis pencurian sapi beberapa tahun lalu. Nawi mengaku telah menjual 22 karung pakan seharga 4,5 juta rupiah. Kini pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Sementara seorang pelaku lainnya, BH, masih dalam pengejaran polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Jangan lupa redaksi malam tayang di Trans7 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Dina Valencia pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: masih berdampak akibat sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Ada 7 bandara yang operasionalnya ditutup sementara hingga pukul 18 sore nanti. Dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat seluruh sekolah di Jakarta harus menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada hari ini. Momen mengharukan terjadi saat petugas penyelamat berhasil menemukan seorang wanita korban banjir bandang Nepal dalam kondisi masih hidup usai 10 hari tertimbun reruntuhan rumahnya. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya bersama saya Albi Pratama dan berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Erupsi menerus Gunung Anak Krakatau berakhir setelah berlangsung sekitar 25 jam. Namun, aktivitas kegempaan dan dinamika magma di dalam gunung masih terus dipantau. Meski demikian, tidak menyurutkan minat wisatawan untuk berlibur ke Pantai Anyer dan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Sejumlah pesisir pantai juga masih terlihat ramai didatangi oleh wisatawan pada akhir pekan.
1: Berdasarkan rekaman instrumental, erupsi menerus Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat malam akhirnya berhenti pada Minggu dini hari. Meski begitu, masih terjadi erupsi susulan tipe Strombolian. Erupsi ini terekam pada Minggu pagi dengan durasi sekitar 30 detik. Aktivitas tersebut menunjukkan berhentinya erupsi menerus tidak berarti aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau telah selesai. Potensi erupsi susulan masih terbuka dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG masih mengamati perubahan kegempaan dan kondisi di dalam tubuh gunung. Data pemantauan menunjukkan energi kegempaan yang terekam sempat meningkat. Namun pada Minggu, tren energi tersebut mulai menurun. Di sisi lain, data menunjukkan sistem vulkanik Anak Krakatau masih dinamis dan masih memerlukan pemantauan. Pengamat Gunung Api Anak Krakatau Muhammad Dika Nurzaman menyebut, rangkaian erupsi 4 hingga 5 September masih yang tertinggi intensitasnya sepanjang tahun 2026. Sejak status siaga ditetapkan, tercatat lebih dari 240 kali letusan.
2: Untuk proyeksi erupsi yang terjadi, kami tidak bisa mengatakan atau tidak bisa memprediksi kapan terjadinya, namun dari hasil pemantauan hingga saat ini masih terekam gempa tremor menerus dengan amplitude yang masih cukup dominan tinggi, Mbak. Jadi kondisi Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berfluktuatif dalam keadaan intens, Mbak. Dan untuk potensi erupsinya sendiri kami belum bisa memprediksikan apakah akan terjadi kembali yang lebih besar atau sebagainya.
1: Sementara itu, di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau tidak menyurutkan minat wisatawan untuk berlibur ke Pantai Anyer dan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Sejumlah pesisir pantai masih terlihat ramai didatangi wisatawan pada akhir pekan. Sejumlah wisatawan terlihat beraktivitas di tepi pantai, mulai dari bermain air, duduk bersama keluarga, hingga menikmati suasana pesisir. Salah satunya wisatawan asal Bekasi yang memilih menghabiskan akhir pekan di Pantai Anyer. Ia datang bersama keluarga meski mengetahui adanya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
3: Pasti ada, Mbak. Takut ada, waktu ada. Mungkin kita lebih hati-hati lagi buat menjaga keluarga atau anak yang ada yang...
1: Pengelola wisata tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dan memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Meski aktivitas erupsi menurun, status Gunung Anak Krakatau tetap berada pada level 3 atau siaga. Dinas Pariwisata Banten juga mengimbau wisatawan dan masyarakat untuk tidak mendekati kawah dalam radius 3 km. Adi Mazda, Serang, Banten.
0: Meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau mempengaruhi operasional beberapa bandara di Indonesia, termasuk di Kota Bandung, Jawa Barat. Bandara Husein Sastra Negara harus menghentikan sementara operasional penerbangan mereka.
4: Keberangkatan menuju Denpasar, Surabaya, Balikpapan, dan Medan dibatalkan oleh pihak bandara. Alasan penutupan karena berdasarkan pemantauan melalui radar, abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau sudah menyebar di kawasan area Bandara Husein Sastra Negara. Total ada 4 keberangkatan dan 4 kedatangan yang dibatalkan, dengan jumlah penumpang keberangkatan mencapai 659 dan jumlah penumpang kedatangan sebanyak 685. Sehingga total penumpang sebanyak 1.344. Pihak Bandara Husein melakukan penghentian sementara operasional penerbangan sampai waktu yang belum ditentukan, sambil terus memantau aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
5: Bahwa tadi pada pukul 11 berdasarkan hasil paper test yang dilakukan oleh teman-teman dari Meteo Lanut Husein Sastranegara, ditemukan bahwa ada lapisan tipis abu vulkanik. Terkait dengan hal tersebut, demi menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan, maka kami mengundang rekan-rekan dari airlines dan ground handling untuk membahas bersama, dan diputuskan bahwa kami akan menerbitkan notam untuk close aerodrome selama 4 jam. Jadi kita masih menunggu hasilnya sampai dengan jam 16 dan akan dilakukan paper test selang 30 menit. Sehingga diharapkan nanti kondisinya bisa kita update setiap 30 menit.
4: Sementara sejumlah penumpang memilih untuk mencari kendaraan alternatif untuk mencapai kota tujuan mereka.
6: Agak kecewa sih, tapi kita rencana mau naik kereta ke stasiun Bandung, ke Surabaya dulu, baru dari Surabaya ke Juanda, ke Denpasar.
7: Tadi saya sempat ngobrol sama penumpang pesawat yang lain, katanya kalau kita harus lewatin dulu Jawa Barat kali ya. Jadi ada yang menyarankan kita flightnya dari Surabaya, tapi juga itu nggak tahu ya, karena mungkin bisa terbawa angin juga nanti debu vulkanonya gitu. Jadi saya mungkin kita hold dulu aja sih. Kalau untuk jalur darat kayaknya enggak ya.
4: Hingga saat ini, waktu pembukaan Bandara Husein Sastranegara masih bergantung dengan situasi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan terus mengikuti informasi perkembangan jadwal penerbangan atau rute alternatif terbaru dari pihak maskapai. Rizky Rahadian, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Imbas erupsi Gunung Anak Krakatau, sejumlah penerbangan di-cancel. Di Bandara Soekarno-Hatta, sejumlah calon penumpang pesawat terlantar menanti kepastian. Pemerintah memperpanjang penutupan bandara hingga pukul 9 pagi hari ini. Pembatalan penerbangan juga terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Beberapa penumpang menunggu kepastian keberangkatan, bahkan ada pesawat yang harus terbang kembali ke Bali setelah lebih kurang 1 jam perjalanan menuju Jakarta.

0: penerbangan pada Minggu 6 September 2026. Terpantau penumpang yang membawa serta balita dan lansia harus duduk di selasar dan musala menunggu kepastian keberangkatan. Pasalnya mereka telah tiba di Terminal 1B sejak pukul 1 dini hari dan tidak mendapatkan ruangan khusus untuk menunggu. Sebagian penumpang harus kembali dari ruang tunggu dan antri di loket check-in untuk mengurus proses pembatalan tiket atau penjadwalan ulang.
1: Jadi kami ini mau pergi ke Kuala Namu Medan dan karena erupsi gunung kan tidak memungkinkan cuacanya, jadi harus ditunda dulu penerbangannya demi keselamatan kami. Sudah di ruang tunggu, udah check-in juga kan, ternyata kondisi tidak memungkinkan untuk kita terbang.
0: Pembatalan penerbangan juga terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Meski tidak terdampak abu vulkanik, namun penerbangan dibatalkan karena bandara tujuan ditutup. Para penumpang yang batal terbang tampak memenuhi terminal keberangkatan. Sebagian dari mereka sudah tiba di bandara lebih awal dari jadwal penerbangan mereka masing-masing sebelum ada pengumuman dari pihak maskapai mengenai pembatalan penerbangan. Bahkan ada pesawat yang harus terbang kembali ke Bali setelah kurang lebih 1 jam perjalanan menuju Jakarta.
2: Yeah, I've already asked. They promised to refund money, but they haven't done it yet. No idea. So we tried to book another flight because we are supposed to go to Russia this night. And we have interchange in Beijing. So from Jakarta to Beijing, from Beijing to Moscow. And it's crazy. I don't know what to do, actually. Because they didn't offer alternative.
0: Sebagian besar penumpang memilih menunggu lebih lama di bandara untuk mendapatkan kepastian mengenai penerbangan mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pihak Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan bus untuk membantu mobilitas penumpang yang terdampak gangguan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Senin pagi, calon penumpang rute Jakarta-Timika dialihkan keberangkatannya melalui Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. 3 unit bus dikerahkan khusus untuk mengantar calon penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Juanda di Sidoarjo. Meski menempuh waktu lebih dari 10 jam perjalanan darat, namun langkah ini dilakukan agar penumpang tetap dapat diberangkatkan ke tujuan masing-masing di tengah kendala penerbangan yang terjadi.
4: Ke Timika. Ya, ending yang ke Timika.
5: Jadi sekarang akan
4: naik bis ke Surabaya. Iya.
5: Informasi ini Ibu dari jam berapa?
4: Dari kemarin sore kami sudah diinfokan. Jadi kami sudah persiapkan. Kami tidak masalah karena Airfast sudah mempersiapkan dengan begitu baik. Iya.
3: Terkait bagaimana update dari operasional Bandara Soekarno-Hatta pasca penutupan sementara yang kembali diperpanjang hingga pukul 6 sore nanti, kita sudah tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Indrayani Laksmi, yang saat ini berada di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Laksmi, bagaimana kondisi terkini di Bandara Suta imbas ditutupnya aktivitas penerbangan sejak kemarin?
6: Ya, selamat siang Albi. Tepat di depan Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 1B. Kali ini memang kalau misalnya saya bisa menjelaskan kepada Anda, Albi, bahwa saat ini kondisinya terpantau cenderung lebih sepi ya Albi ya, karena memang kalau dibandingkan dengan tadi sekitar jam 8, jam 9, jam 10 itu penumpang juga masih apa ya, banyak yang menumpuk karena mereka banyak yang mengantri di counter check-in, bukan untuk mengambil boarding pass, bukan untuk menaruh bagasi seperti itu, tapi mereka mengantri untuk refund dan juga reschedule seperti itu Albi. Dan memang karena memang status Bandara Soekarno-Hatta ini ditutup sementara sampai jam 6 sore. Tadi diupdate oleh Menteri Perhubungan Budi Purwaganti sendiri menyebut bahwa untuk penutupan ini kita belum tahu sampai kapan karena ini berpengaruh dengan faktor alam seperti itu. Namun untuk update-nya akan dibuka atau akan diperpanjang kembali akan segera diinfokan kembali oleh pihak pemerintah seperti itu Albi. Dan juga Albi dari Menteri Perhubungan juga tadi menyebut bahwa terkait dengan penerbangan internasional tadi ada 2 maskapai yang sudah ataupun yang akan dialihkan ke bandara-bandara di luar Soekarno-Hatta. Di antaranya adalah maskapai Garuda Indonesia dan juga maskapai Singapore Airlines atau SQ. Jadi

0: dua maskapai tersebut rencananya juga akan menggunakan Bandara Kertajati yang ada di Majalengka untuk mendatangkan ataupun untuk landing dari beberapa daerah diantaranya dari Singapura dan juga dari Amsterdam. Informasinya yang saya dapat seperti itu, Albi. Ada empat pesawat yang landing di Kertajati hari ini seperti itu, dan juga untuk di YIA Jogja International Airport juga nantinya akan menjadi bandara tempat landingnya maskapai dari luar negeri seperti itu. Dan juga Albi, terkait dengan update ataupun jam 11.14 kali ini, kalau bisa melihat di belakang saya bahwa memang seperti tadi saya bilang bahwa penumpang itu ramai tapi tidak seramai sebelumnya, 1 jam 2 jam sebelumnya. Jadi mereka ini adalah penumpang-penumpang maskapai dari Lion Air Group, dan banyak dari mereka itu masih dengan membawa barang bawaannya. Adalah mereka sudah terlihat sangat jelas sekali bahwa mereka itu adalah calon penumpang pesawat, namun karena adanya penutupan bandara ini jadinya mereka itu tidak bisa terbang sampai jam 6 sore. Kita juga belum tahu sampai kapan penutupan ataupun proses pembukaan itu akan berlangsung, karena semuanya itu harus melalui proses pengecekan berulang dan juga proses evaluasi dari berbagai pihak, karena ini semua menyangkut keselamatan penumpang. Dan mengingat untuk keselamatan di pesawat itu sendiri juga menjadi penting, karena memang terkait dengan debu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini memang sifatnya sangat berbahaya yang bisa mengganggu jalannya penerbangan karena sifat partikelnya kecil dan juga sifat abrasif ya seperti itu, Albi. Dan Albi, dapat saya informasikan juga bahwa sampai pagi tadi sekitar jam 9 ada sekitar 263 ribu penumpang yang terdampak. Itu total dari kemarin. Dari kemarin dini hari seperti itu yang terdampak yang mengalami gangguan penerbangan, dan juga dari total penerbangan ada sekitar 2.300 penerbangan. Dan juga saya barusan mendapat informasi bahwa dari 8 bandara yang ditutup di Indonesia, satu sudah dibuka yaitu di Pagar Alam Sumatera Selatan. Dan dari pihak pemerintah juga sudah mengecek di Bandara Bandung seperti itu, di Bandara Husein, namun hasilnya negatif. Tadi juga Pak Menteri menyebutkan hal seperti itu. Dan untuk proses paper test atau pengecekan kertas seperti itu, apakah masih adanya debu vulkanik atau tidak, itu terus dilangsungkan selama 3 per 30 menit seperti itu, Albi. Dan untuk proses pembersihan dan juga pengecekan di area runway, taxiway, apron dan juga pendukung fasilitas lainnya juga akan terus digiatkan. Jadi begitu sudah tidak ada lagi abu vulkanik di daerah bandara, proses tersebut segera dilakukan. Hal tersebut adalah guna untuk untuk menghindari penumpukan penumpang lebih banyak lagi. Dan terkait dengan penumpukan penumpang, dari pihak pemerintah juga terus berkoordinasi dengan berbagai maskapai untuk akhirnya maskapai itu bisa melakukan ataupun menggunakan alternatif bandara lain, diantaranya adalah Bandara Kertajati di Majalengka, yaitu juga Bandara YIA Yogyakarta, Bandara Ahmad Yani di Semarang, lalu Bandara di Boyolali, dan juga Bandara Juanda di Sidoarjo. Seperti itu, Albi. Jadi sekarang kita masih menunggu prosesnya seperti apa, bagaimana proses pengalihan ataupun pengantisipasi penumpukan penumpang itu akan terus berjalan, dan juga bagaimana proses bandara ini nantinya akan beralih ataupun berangsur membaik dibuka seperti itu, Albi. Kita akan tunggu seperti apa informasinya dari para pemerintah dan juga para stakeholder dan juga para pihak bandara yang ada di sini. Seperti itu, Albi.
1: Oke, baik, Laksmi. Lalu sudah adakah langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa tadi juga Laksmi mengatakan bahwa Menhub Dudi Purwagandi juga sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Apakah ada langkah-langkah preventif yang mungkin selain kepada mengalihkan penerbangan ke sejumlah bandara lain, adakah yang dilakukan untuk para penumpang seperti misalnya menyediakan shuttle atau memberikan snack sebagai bentuk kompensasi atau seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun otoritas bandara kepada para calon penumpang yang mungkin terdampak dan harus menunggu waktu yang tidak pasti ini, Laksmi?
0: Kalau terkait dengan Ya, kalau terkait dengan langkah antisipasi ataupun mitigasi dari pemerintah yang dilakukan, tadi pagi saya sendiri sudah melihat bahwa dari pihak bandara dan juga pemerintah juga telah berkoordinasi bahwa ada nih penumpang yang berangkat harusnya dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Papua, tapi akhirnya mereka harus terpaksa berjalan darat dulu ke Surabaya, seperti itu. 10 jam perjalanan, bukan perjalanan yang pendek, ratusan kilometer atau bahkan ribuan kilometer mereka harus tempuh untuk sampai ke Surabaya terlebih dahulu, baru sampai ke Papua. Tentunya itu akan makan waktu, makan energi, makan tenaga, seperti itu. Tapi apapun dilakukan, kalau menurut penumpang tersebut, yang penting mereka cepat sampai tujuan. Dan satu hal lagi, bahwa mereka juga dari pihak bandara juga terus melakukan proses antisipasi, diantaranya adalah membuat posko di mana para masyarakat ataupun calon penumpang bisa bertanya lebih lanjut terkait dengan penjadwalan, penukaran tiket, dan juga tentang reschedule, seperti itu. Dan juga dari pihak bandara juga telah menyiapkan bus-bus untuk untuk mengakomodir mobilitas masyarakat ke bandara-bandara yang sudah ditetapkan tadi, yang artinya tidak terdampak dari abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau. Albi.
1: Baik, Lasmi, terima kasih banyak atas informasi Anda yang diberikan, sangat komprehensif. Terima kasih atas laporannya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat bertugas kembali dan semoga kita bisa mendapatkan kepastian terkait dengan jadwal penerbangan selanjutnya agar bisa dioperasikan kembali sesuai dengan kondisi alam yang ada, begitu Lasmi ya. Terima kasih, Lasmi. Operasional Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur kembali ditutup hingga pukul 9 pagi pada Senin 7 September 2026. Beberapa penumpang masih bertahan di area selasar untuk menunggu kepastian keberangkatan. General Manager Operasional Halim Perdana Kusuma, Kolonel Penerbang Ali Sudibyo, mengatakan perpanjangan penutupan operasional dilakukan imbas abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 5 keberangkatan dan kedatangan pesawat dibatalkan pada hari ini. Begitu pula dengan 4 penerbangan pesawat charter, Rimbun Air dan Trafira. Total ada 541 penumpang yang gagal terbang imbas penutupan bandara di Halim Perdana Kusuma. Penerbangan di Indonesia masih berdampak akibat sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Ada 7 bandara yang dioperasionalkan, yang akhirnya ditutup sementara hingga pukul 18 sore nanti.
2: Sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau masih berdampak pada penerbangan di Indonesia. Dari update yang disampaikan Kementerian Perhubungan lewat Instagram resminya, pertanggal 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, ada 7 bandara yang operasionalnya ditutup sementara hingga pukul 18 sore nanti. Di antaranya ada Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Radin Inten Lampung, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Budiarto Tangerang Banten, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Taufik Kemas Lampung. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi pada Minggu mengatakan ada beberapa bandara alternatif yang bisa digunakan oleh maskapai penerbangan selama penghentian sementara operasional penerbangan.
3: Ya, itu sebenarnya sudah kami lakukan dengan adanya, kan prosesnya tidak serta-merta ya, tapi ini sudah kami proses begitu terjadi penutupan di Bandara Soekarno-Hatta dengan melakukan pengalihan di beberapa bandara. Namun demikian kami serahkan sepenuhnya kepada pihak airlines, apakah mereka berkenan untuk dilakukan pemindahan penerbangan ke bandara lain. Tapi kami sebagai pengelola bandara itu memastikan bahwa bandara alternatif itu siap. Karena bukan hanya menyiapkan bandaranya, tapi juga menyiapkan transportasi konektivitasnya. Saya penumpangnya harus menggunakan transportasi lain yang untuk kembali ke rumahnya masing-masing.
2: Dudi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan InJourney Airports untuk menyiapkan bandara alternatif tersebut. Kementerian Perhubungan pun terus memantau kondisi angin yang membawa abu vulkanik yang mulai mengarah ke bagian timur dari lokasi Gunung Anak Krakatau. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tutupnya bandara akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang erupsi sejak Jumat lalu menyebabkan sejumlah tamu hotel harus memperpanjang masa tinggal di Lampung. Pihak hotel pun melakukan sejumlah tindakan mitigasi dengan memfasilitasi tamu hotel dengan masker.
4: Saat ini saya berada di Hotel Novotel Bandar Lampung, di mana kota Bandar Lampung ini adalah salah satu wilayah yang terdampak hujan debu vulkanik pasca erupsinya Gunung Anak Krakatau. Dan dari sini saya bisa melihat debu vulkanik yang menutupi rumah warga maupun perkantoran dan juga pertokoan, apalagi buat atap-atap yang berwarna terang begitu ya, bisa terlihat perbedaan warnanya. Dan bukan hanya itu saja, juga di sini terlihat jelas kolam renang dari hotel ini yang saat ini sedang dibersihkan. Bisa terlihat degradasi warnanya, di mana warna coklat itu merupakan debu vulkanik yang turun di Bandar Lampung sejak hari Sabtu kemarin. Dan meskipun juga memang hotel ini melakukan pembersihan secara berkala, di sini bisa dilihat ya debunya sangat tebal sekali, karena memang di sini debu vulkanik atau hujan debu vulkaniknya ini memang cukup mengganggu begitu, sehingga aktivitas di luar ruangan pun juga sudah dihimbau untuk dikurangi, dan juga penggunaan masker diwajibkan bagi orang yang harus beraktivitas di luar ruangan.
2: Abu vulkanik dapat menyebabkan berbagai dampak kesehatan pada pernapasan. Karena itu, manajemen hotel memfasilitasi para tamu dengan masker. Pembersihan secara berkala pun dilakukan untuk kenyamanan para tamu. Akibat tutupnya 8 bandara termasuk Bandara Lampung Radin Inten pada Minggu 6 September, manajemen Novotel mengaku setidaknya ada 25 kamar yang diperpanjang masa tinggalnya.
5: Pagi ini juga banyak tamu yang karena penerbangan juga banyak dibatalkan, jadi tamu terpaksa harus extend. Dan itu kita akomodir, usaha memberikan yang terbaik lah untuk tamu-tamu kita. Tadi update terakhir jam 11.30 sekitar 25 kamar yang tadinya harusnya check out terpaksa harus extend gitu. Dan ada beberapa juga dari teman-teman di tempat wisata yang berdekatan dengan pantai, mungkin tamunya agak worry jadi pindah ke sini gitu.
2: Salah satu tamu hotel yang tidak bisa berangkat adalah Jonathan. Ia bersama 4 orang rekan kantornya terpaksa memperpanjang masa tinggal hotel selama 1 malam.
6: Ketahuan untuk delay di jam 14.45, tapi pada akhirnya saya ke bandara dan akhirnya di-cancel untuk tujuan Jakarta. Saya kebetulan ada rombongan sih, dalam ada 5 orang dan satu pesawat yang sama, akhirnya di-cancel. Pemberitaan lebih lanjut, jadi saya coba ke customer service, ternyata memang mereka belum bisa memastikan untuk penerbangan besok di tanggal 7, tapi mereka memang membuka kesempatan untuk di-reschedule di tanggal 8.
2: Karena penerbangan pada Senin 7 September menuju Jakarta dari Bandar Lampung sudah penuh, maka Jonathan dan rombongannya akan menempuh jalur darat melalui Pelabuhan Bakauheni. Kementerian Perhubungan pun hingga Minggu malam belum memberikan informasi pasti kapan 8 bandara akan kembali beroperasi. Gita Miningrum, Nedi Pranedia, Bandar Lampung.
1: Kebakaran lahan gambut dan semak belukar di Sampit kian mengkhawatirkan. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat mendekati pemukiman warga. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pegunungan Ijen. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan terus terjadi. Sedikitnya, 3 hektar lahan gambut di wilayah perbatasan Palembang-Banyuasin Sumatera Selatan hangus terbakar.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pegunungan Ijen pada Minggu. Helikopter ini sengaja didatangkan setelah sebelumnya bertugas memadamkan kebakaran di Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Helikopter langsung terbang menyasar titik api di sekitar jalur pendakian Gunung Ijen yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Kawasan ini menjadi prioritas karena merupakan area wisata yang ramai dikunjungi termasuk wisatawan mancanegara. Untuk kebutuhan air selama operasi, petugas telah menyiapkan sejumlah sumber air, salah satunya embung di kawasan Medco Geothermal.
6: Tadi ada dua cangkringan, ada dua pokoknya di atas itu, yang itu nanti yang akan mengarah ke jalur pendakian, itu yang kita akan selamatkan dulu, jangan sampai mau turun nanti malah merembet lagi ke rantai. Tetapi ada yang baru itu yang saya nggak tahu namanya apa, itu yang panjang tapi ke arah ini, ke arah bawah, dan itu nanti akan mati sendiri pasti dengan curah yang dalam. Nah, lihat dari situ, kemudian dari semua yang api naik itu berhenti di apa, bibir kawah. Di bibir kawahnya ada beberapa, ternyata di atas itu ada punggung bukit banyak banget, itu apa, labirin-labirin.
5: Akibat kebakaran ini, jalur pendakian ditutup sementara. BPBD Jawa Timur akan mengusulkan pembangunan embung khusus di kawasan Ijen guna mempercepat penanganan jika kebakaran serupa kembali terjadi. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan terus terjadi. Hingga Minggu, sedikitnya 3 hektar lahan gambut di wilayah perbatasan Palembang-Banyuasin, Sumatera Selatan hangus terbakar. Aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dibantu oleh BPBD Sumatera Selatan dan petugas pemadam kebakaran, terus berupaya memadamkan api yang membakar lahan gambut. Sebanyak 3 unit mobil water tank dikerahkan membantu proses pemadaman.
7: Kalau perkiraan ini kondisi lahan ini agak terpisah ya mas terbakarnya, perkiraan kita kurang lebih sekitar 3 hektar lah. Posisi tadi dari sebelah sana ke sebelah sini, pemadaman kami dari sekitar jam 3 kurang tadi sampai sekarang. Untuk personel pemadaman dibantu ada damkar kota, BPBD kota, dan Inpordim.
5: Akibat kebakaran ini, asap menyelimuti wilayah perbatasan Palembang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Pihak BPBD mengimbau warga untuk tidak membakar lahan gambut terlebih di saat musim kemarau seperti saat ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemandangan mencekam terlihat di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin di Kabupaten Batanghari, Jambi pada Minggu malam. Pantulan cahaya merah dari api bahkan membuat langit di atas lokasi tampak menyala di tengah gelapnya malam. Sementara di lokasi berbeda, tim pemadam di Kabupaten Bangka Tengah menemukan tarsius yang merupakan hewan dilindungi yang terjebak di tengah kebakaran. Hal ini pun membuat habitat alami tarsius semakin terancam imbas dari kebakaran hutan.
8: Lokasi kebakaran malam ini yang di Pol 10, Bapak. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi masih terus terjadi. Seperti pemandangan mencekam yang terlihat di kawasan Taman Hutan Raya Tohtahura Sultan Taha Saifuddin yang berada di Kelurahan Sridadi, Kabupaten Batanghari, Minggu malam. Kobaran api terlihat membakar kawasan di sekitar Tahura. Pantulan cahaya merah dari api bahkan membuat langit di lokasi tampak menyala di tengah gelapnya malam. Lokasi hutan yang terbakar diperkirakan berada di kawasan PAL 10 dengan cakupan lahan yang cukup luas. Api juga tampak di sejumlah titik, sementara asap mengepul di sekitar lokasi kebakaran. Sulitnya medan membuat upaya pemadaman harus dilakukan dari area yang memungkinkan untuk dijangkau petugas. Di lokasi berbeda, video amatir menunjukkan suasana saat petugas gabungan dari TNI, Polri, relawan, dan BPBD berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya melalap semak belukar dan pohon pinus di lereng Gunung Sumbing, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Minggu siang. Kebakaran yang melanda hutan milik perhutani ini berada di area resort pengelola hutan di atas base camp Azora, Desa Batursari, Kecamatan Kledung, pada ketinggian 1.642 mdpl. Pihak BPBD Kabupaten Temanggung menuturkan, dari hasil pendataan sementara, luas hutan milik perhutani yang terbakar diperkirakan mencapai 1,72 hektar. Selain upaya pemadaman, tim gabungan juga melakukan langkah lain untuk memadamkan api.
9: Kita membuat sekat bakar, jadi biar tidak menjalar ke atas dan ke bawah posisinya.
10: Kondisi saat ini gimana kan? Sudah benar-benar terpadam atau gimana?
9: Untuk saat ini masih ada 2 titik api.
8: Di lokasi berbeda, kebakaran hutan yang melanda Desa Terak, Kabupaten Bangka Tengah membuat seekor tarsius atau mentilin yang merupakan hewan endemik Bangka Belitung terjebak. Primata yang termasuk hewan dilindungi ini ditemukan tim pemadam saat sedang memadamkan api di habitatnya. Primata mungil bermata besar ini kemudian melompat untuk menjauhi aktivitas relawan yang tengah memadamkan api. Tim sengaja tidak melakukan evakuasi mengingat kawasan hutan yang terbakar tidak begitu luas dan api masih bisa dikendalikan.
11: Tarsius di lokasi kebakaran, jadi sebenarnya itu sangat bahaya sekali kebakaran hutan itu terhadap terancamnya populasi satwa liar yang berada di in situ ya, yaitu berada di habitatnya.
8: Beruntung api berhasil dipadamkan setelah tim berjibaku hingga tengah malam. Populasi tarsius di Bangka Belitung diketahui terus menurun akibat alih fungsi lahan, baik untuk perkebunan, pertambangan, serta imbas dari karhutla. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kebakaran lahan gambut dan semak belukar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kian mengkhawatirkan. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat hingga mendekati permukiman warga. Di lokasi lain, kebakaran api tak hanya membakar lahan, namun mulai mendekati sejumlah fasilitas publik. Bangunan koperasi Desa Merah Putih hingga sekolah rakyat nyaris menjadi sasaran si jago merah.
5: Kobaran api membakar lahan gambut dan semak belukar yang hanya berjarak sekitar 3 meter dari dinding rumah warga pada Minggu. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat, menyapu dedaunan serta ranting-ranting kering. Warga menyebut asap tebal sebelumnya telah terlihat dari kejauhan, bahkan sudah muncul sejak 3 hari terakhir. Warga pun berusaha melindungi rumah dengan menyiram air ke sekitar bangunan sambil meminta pertolongan posko gabungan karhutla.
12: Jadinya aku nih pulang, habis itu katanya aku telpon damkarnya sudah minta video katanya, video. Langsung lari lagi aku minta dikasih video buat laporan gitu loh.
5: Hingga kini warga diminta tetap waspada mengingat lahan gambut yang terbakar dapat menyulut kembali api dan menjalar ke area permukiman. Kebakaran lahan kembali terjadi di sekitar bangunan koperasi Desa Merah Putih dan sekolah rakyat yang berada di kawasan perumahan Wengga Metropolitan, Kecamatan Baamang pada Minggu. Asap pekat membumbung, sementara api terus menjalar melalui vegetasi kering yang hanya berjarak tak jauh dari bangunan fasilitas publik. Sejumlah personel Satgas Karhutla diterjunkan ke lokasi guna menyisir titik-titik api dan melakukan pemadaman serta memutus jalur penjalaran api agar kebakaran tidak semakin mendekati bangunan di sekitarnya.
13: Kalau itu memang skala prioritas kita, kalau memang ada dekat fasilitas umum, fasilitas publik, fasilitas negara, kita usahakan secepatnya untuk penanganannya, apalagi dekat perumahan. Kita khawatirnya nanti ada korban rumah segala macam, termasuk mungkin ada orang tua, kalau kapan perlu kita evakuasi. kalau memang memerlukan harus evakuasi. Kita lakukan evakuasi dulu, baru kita laksanakan pemadamannya. Karena beberapa lokasi juga, kalau kita terlambat hanya sekian menit, sudah selesai rumah akan terbakar. Jadi memang untuk kota kita prioritaskan dulu.
5: Kebakaran ini diduga merupakan perluasan dari karhutla di lahan gambut yang telah terjadi beberapa hari sebelumnya. Meski sebelumnya telah dilakukan pemadaman, api diduga masih menyisakan bara di dalam lapisan tanah gambut. Kondisi cuaca yang panas ditambah tiupan angin kencang membuat bara kembali aktif. Samsudin Nur, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
4: Setelah lebih dari 20 tahun tak pernah berubah, harga tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan yang selama ini dihargai Rp4.000 kini diusulkan naik menjadi Rp10.000. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Setelah lebih dari 20 tahun tak pernah berubah, harga tiket masuk Taman Marga Satwa Ragunan yang selama ini berharga Rp4.000 kini diusulkan naik menjadi Rp10.000. Kenaikan ini disebut untuk membenahi fasilitas dan meningkatkan pemeliharaan satwa. Namun, usulan kenaikan ini masih menunggu pembahasan dan pengesahan dari Pemprov DKI Jakarta.
1: Lebih dari 20 tahun, Taman Marga Satwa Ragunan menjual harga tiket masuknya sebesar Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Dalam kurun waktu itu, pengelola telah berulang kali mengajukan penyesuaian tarif, namun belum kunjung disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena Ragunan dipandang sebagai tempat wisata sosial bagi warga Jakarta. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Bambang Wahyudi, mengatakan langkah penyesuaian harga diperlukan terutama untuk pembenahan fasilitas dan pemeliharaan satwa yang berjumlah lebih dari 2.200. Angka Rp10.000 masih menunggu pembahasan dan pengesahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika nantinya disetujui, pihak Ragunan akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
2: Kita memang menginginkan Ragunan ini di-manage secara serius, kemudian fasilitas-fasilitas juga harus ditingkatkan, terutama satwa-satwanya juga. Jadi merespon itu kami memang membuat draft harga terbaru ya, tiket kenaikan tiket itu. Tentu saja pilihan tiket kami tidak mahal ya, di angka yang tentu saja terjangkau oleh masyarakat. Dan ini masih merupakan bahasan ya, belum jadi keputusan. Nanti kita tentu saja menunggu keputusan resminya apakah ini diluluskan atau tidak. Nanti kalau memang diluluskan tentu saja nggak serta-merta kami akan melaksanakan. Kami harus sosialisasi juga kepada warga masyarakat ya.
1: Wacana penyesuaian tarif tiket menjadi Rp10.000 ditanggapi beragam oleh pengunjung. Ada yang menanggapi kenaikan itu masih wajar dilakukan, apalagi di tengah tingginya harga sejumlah kebutuhan dasar hidup pada masa sekarang. Namun ada juga yang merasa kenaikan dua kali lipat ini akan cukup memberatkan.
3: Kalau menurut saya mah, kalau ibarat kata buat kepentingan kayak satwa-satwanya, buat apa namanya fasilitasnya lah, nggak jadi masalah sih kalau segitu mah. Gitu. Kalau saya pribadi ini, kalau 10.000 sih hitungannya kalau sekelas kayak gini kan banyak sih mbak kan, luas juga kan. Jadi kayak fasilitasnya banyak, jadi ya masih apa termasuk murah.
4: Kalau saya berpendapat kurang setuju ya, karena hampir dua kali lipat bahkan lebih ya. Ya sangat terasa lah kalau untuk misalkan kalau dinaikkan jadi 10.000.
5: Jadi kurang ini.
4: Kurang setuju.
6: Kalau menurut saya sih 10.000 ya. Kalau untuk di masa sekarang yang apa-apa serba mahal sih, kalau menurut saya worth it aja sih, Mbak. Iya. Biar lebih fasilitasnya mungkin bisa ditingkatkan, perawatannya, satwanya juga, gitu aja sih, gak apa-apa.
1: Kenaikan tiket diharapkan dapat mengurangi beban anggaran pemerintah daerah yang menanggung beban operasional Ragunan, sekaligus mewujudkan Ragunan sebagai badan layanan umum daerah yang mandiri.
7: Wacana penyesuaian harga tiket masuk Taman Marga Satwa Ragunan diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemeliharaan fasilitas, dan juga kesejahteraan satwa. Tentunya setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar Ragunan tetap menjadi ruang edukasi, ruang rekreasi, dan juga konservasi satwa yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Desi Aritonang, Dwi Ari, Jakarta.
0: Di puncak kemarau ini, kualitas udara Jakarta hampir selalu menempati papan atas sebagai yang paling buruk di dunia. Deritanya makin lengkap karena suhu kota ini juga selalu panas dan lembab. Tapi di sisi lain, warga ibu kota juga butuh olahraga di luar ruangan. Nah, ada kiat yang sehat untuk berolahraga saat suhu sedang panas dan juga lembab. Berikut liputannya.
8: Buat sebagian pelari, hari Minggu itu jadwalnya long run.
9: Biar long run-nya dapat medali, kali ini kita ikut Amataran 2026 kategori half marathon 21 km. Walaupun lari di Jakarta itu rutenya kelihatan flat, tapi lari di Jakarta itu sangat menantang, boy. Apalagi udaranya yang nggak pernah bersih, sama suhunya panas alias humid.
10: Yeah. Menurut perkiraan dari BMKG hari ini, suhu Jakarta bakalan panas banget. Berkisar antara 26 hingga 34 derajat dengan tingkat kelembapan hampir di atas 70%. Pantesan udah gerah banget ya, padahal masih pagi. Mana garis finish masih jauh banget. Alamat gagal podium kalau kayak gini mah.
8: Menurut studi yang diterbitkan Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport 2025, semakin lembab lingkungan, makin berat juga kerja tubuh kita saat olahraga. Dalam kondisi seperti ini, keringat lebih sulit menguap. Padahal, penguapan inilah yang membantu tubuh buang panas. Akibatnya, suhu tubuh lebih cepat meningkat. Heart rate naik, tapi performa justru menurun. Lalu, gimana ya kiat para pelari menyiasati suhu lembab dan panas saat sesi long run atau race seperti ini?
11: Ganggu banget sih ya, karena kan pas kita lari biasanya tuh kalau udaranya jelek, napas pasti ikut keganggu dong. Pasti aku siasatinnya lebih pagi sih supaya lebih seger. Mungkin kalau biasa

0: itu menghindari panas juga kan. Jadi istilahnya supaya gak terlalu overheat lah base yang udah dilakukan. Pernah banget binder dan dat harus turunin pace karena takutnya haus banget. Sampai nunggu tempat water station selanjutnya gitu ya, itu harus turun.
1: Penelitian American College of Sport Medicine menyarankan saat suhu dan kelembapan tinggi, jangan memaksakan pace lari kita sekencang seperti saat cuaca sejuk.
2: Penelitian juga bilang, kalau kita udah lama terpapar panas, lebih baik kita turunin intensitas dan durasi olahraga. Kayak saya ini nih. Alright, ada tips lagi nggak?
3: Pastiin juga tubuh kita terhidrasi cukup saat dan sebelum berlari. Jangan sampai kita hanya mengejar validasi water station terlewati. Jangan ya, Dek ya.
1: Long run memang tentang melakukan jarak, tapi perlu diingat juga bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan aman. Dan kembali berlari di minggu berikutnya. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.
4: Momen mengharukan terjadi saat petugas penyelamat berhasil menemukan seorang wanita korban banjir bandang Nepal dalam kondisi masih hidup usai 10 hari tertimbun reruntuhan rumahnya. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Sebuah pesawat jet tempur jatuh saat Athens Flying Week di pangkalan udara Tanagra Yunani. Sementara di Miami, kecelakaan pesawat kargo terjadi. Insiden ini menyebabkan penghentian operasional penerbangan di bandara dan semua landasan pacu ditutup.
1: Sebuah pesawat jet tempur F Phantom jatuh saat pertunjukan udara Athens Flying Week di pangkalan udara Tanagra, Yunani pada Sabtu. Pesawat jatuh diikuti ledakan bola api serta kepulan asap hitam yang membumbung tinggi beberapa ratus meter dari area penonton. Atas insiden ini, dua pilot dari pesawat jet F4 tewas. Pihak pangkalan udara pun mendesak para penonton untuk meninggalkan area tersebut. Athens Flying Week sendiri merupakan agenda tahunan yang menarik tim penerbangan militer dan sipil dari puluhan negara. Di Miami, sebuah pesawat kargo milik Amazon tergelincir saat mendarat di Bandara Internasional Miami pada Minggu siang. Menurut keterangan pemadam kebakaran Miami, pesawat Boeing 767 yang tergelincir dari landasan pacu menabrak beberapa kendaraan setelah mendarat. Insiden ini menyebabkan penghentian operasional penerbangan di bandara dan seluruh landasan pacu ditutup. Pihak berwenang melakukan investigasi penyebab kecelakaan dan membersihkan area tersebut. Hingga saat ini, masih belum diketahui berapa banyak korban jiwa maupun luka-luka atas peristiwa ini.
0: Momen mengharukan terjadi saat petugas penyelamat berhasil menemukan seorang wanita korban banjir bandang Nepal dalam kondisi masih hidup usai 10 hari tertimbun reruntuhan rumahnya. Sementara di New Delhi, India, sebuah bangunan tua berusia puluhan tahun runtuh dan menewaskan 3 orang. Dilaporkan, puluhan mahasiswa masih terjebak di balik runtuhnya asrama.
2: Kamera amatir mengabadikan detik-detik seorang wanita korban banjir bandang Nepal ditemukan masih hidup usai 10 hari hilang. Sresta ditemukan tim penyelamat pada 5 September terjebak di reruntuhan rumahnya di desa Betrawati. Selama 10 hari, Sresta bertahan hidup di ruang sempit di antara reruntuhan bangunan. Tim penyelamat kemudian mengevakuasi Sresta ke rumah sakit militer. Sresta sebelumnya masuk daftar ratusan orang yang hilang dari wilayah yang paling parah terdampak banjir bandang di Nepal. Keluarganya bahkan mengira Sresta sudah meninggal dan telah melaksanakan ritual berkabung. 5 hari sebelumnya, 24 jenazah ditemukan dalam kondisi membusuk di area pasar Betrawati. Tugas masih terus menyusuri bangunan tempat tinggal yang hampir sepenuhnya tertimbun puing dan lumpur, serta berharap menemukan korban yang masih terjebak. Di New Delhi, India, sedikitnya 3 orang tewas usai sebuah asrama mahasiswa yang berusia puluhan tahun runtuh pada Minggu waktu setempat. 9 orang berhasil diselamatkan, namun sekitar 25 hingga 30 orang dilaporkan masih

0: terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas masih melakukan pencarian dengan bantuan alat berat. Insiden ini terjadi tengah berlangsungnya perbaikan bangunan di ruang bawah tanah. Institut Ilmu Kedokteran India melaporkan telah menerima 4 korban dalam kondisi kritis, dengan satu di antaranya adalah petugas penyelamat. Kepala Menteri Delhi Rekha Gupta dalam unggahannya di media sosial X mengatakan, segala upaya akan dilakukan untuk menyelamatkan korban yang masih terjebak dan akan segera memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak.
1: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Freddy Cahya. Saya Albi Pratama, pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Freddy Cahya. Kita lanjutkan informasi dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang belum menghentikan aktivitas penyeberangan Merak Cilegon, Banten menuju Bakahuni, Lampung. Penyeberangan masih berjalan normal. Sementara itu untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan alternatif transportasi, KAI Daup 8 Surabaya menambah perjalanan kereta api.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau belum menghentikan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Kendaraan dan penumpang masih melakukan proses pemuatan untuk menyeberang menuju Bakauheni, Lampung pada Minggu. ASDP memastikan operasional tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi cuaca, perairan, dan perkembangan aktivitas gunung api. Petugas juga terus memantau kondisi perairan Selat Sunda. Keselamatan penumpang dan pelayaran menjadi perhatian utama di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Meski penyeberangan tetap normal, kapal dilarang mendekati kawah Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 km. Aturan ini berlaku selama status gunung berada pada level 3 atau siaga. Petugas meminta masyarakat dan pengguna jasa penyeberangan tetap tenang, namun tidak mengabaikan peringatan keselamatan. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau membuat akses perjalanan menuju Jakarta terganggu. Untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan alternatif transportasi, KAI Daup 8 Surabaya menambah satu perjalanan kereta api Gajayana relasi Malang menuju Gambir. Tak hanya menambah perjalanan, KAI Daup 8 juga meningkatkan kapasitas dua kereta api dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta api anggrek relasi Surabaya Pasar Turi menuju Gambir dari semula 8 kereta menjadi 9 kereta kelas eksekutif. Sementara kereta api Gumarang relasi Surabaya Pasar Turi menuju Pasar Senen mendapat tambahan 2 kereta ekonomi dari semula membawa 5 kereta ekonomi New Generation dengan 4 kereta kelas eksekutif.
2: Tambahan satu perjalanan ini merupakan komitmen dari PT KAI Daup 8 Surabaya untuk mengakomodir permintaan masyarakat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi mulai kemarin. PT KAI Daup 8 Surabaya juga menambah kapasitas 2 kereta api reguler keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi.
1: KAI menyebut penambahan perjalanan dan kapasitas ini tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kesiapan operasional. KAI Daup 8 juga terus memantau perkembangan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penerbangan di Indonesia masih berdampak akibat sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Ada 7 bandara yang operasionalnya ditutup sementara hingga pukul 18 sore nanti.
3: Krakatau masih berdampak pada penerbangan di Indonesia. Dari update yang disampaikan Kementerian Perhubungan lewat Instagram resminya, per tanggal 7 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, ada 7 bandara yang operasionalnya ditutup sementara hingga pukul 18 sore nanti. Di antaranya ada Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Radin Inten Lampung, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Budiarto Tangerang Banten, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Taufik Kimas Lampung. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi pada Minggu mengatakan ada beberapa bandara alternatif yang bisa digunakan oleh maskapai penerbangan selama penghentian sementara operasional penerbangan.
4: Ya, itu sebenarnya sudah kami lakukan dengan adanya, kan prosesnya tidak serta-merta ya, tapi ini sudah kami proses begitu terjadi penutupan di Bandara Soekarno-Hatta dengan melakukan pengalihan di beberapa bandara. Namun demikian kami serahkan sepenuhnya kepada pihak airlines. Apakah mereka berkenan untuk dilakukan pemindahan penerbangan ke bandara lain. Tapi kami sebagai pengelola bandara itu memastikan bahwa bandara alternatif itu siap. Karena bukan hanya menyiapkan bandaranya, tapi juga menyiapkan transportasi konektivitasnya. Saya penumpangnya harus menggunakan transportasi lain yang untuk kembali ke rumahnya masing-masing.
3: Dudi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan InJourney Airports untuk menyiapkan bandara alternatif tersebut. Kementerian Perhubungan pun terus memantau kondisi angin yang membawa abu vulkanik yang mulai mengarah ke bagian timur dari lokasi Gunung Anak Krakatau. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Imbas abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, penutupan Bandara Rain Inten di Lampung diperpanjang hingga pukul 6 sore hari ini. Lantas bagaimana penanganan pihak bandara dan maskapai terkait penumpukan penumpang? Kita tanyakan langsung pada produser lapangan CNN Indonesia, Gitami Ningrum. Halo, selamat siang Gitami. Gitami, bagaimanakah tindakan konkret yang dilakukan oleh pengelola bandara terkait kondisi penumpukan penumpang di sana? Gitami.
5: Selamat siang Freddy, saat ini saya berada di sekitar counter check-in Bandara Raden Inten 2 Lampung. Dan tadi saya juga sempat experience sendiri ya, karena memang sebenarnya harusnya hari ini saya kembali ke Jakarta begitu, tapi karena Bandara Raden Inten sendiri hari ini ditutup, masih ditutup sampai pukul 18 nanti waktu Indonesia Barat, karena itu semua penerbangan dari dan menuju Bandara Raden Inten hari ini semuanya dibatalkan begitu. Dan kalau misalnya informasi yang saya dapatkan kemarin, misalnya ini masih ada penerbangan yang di reschedule, tetapi untuk khusus hari ini semuanya langsung dibatalkan dan di refund 100% begitu kepada penumpang. Dan saya bisa kasih lihat Freddy seperti apa suasana penukaran ataupun juga proses refund di counter check-in. Di sebelah sana itu adalah tempat check-in dari perusahaan Lion Air begitu ya. Dan tadi juga sudah banyak antrian dari para penumpang yang melakukan pembatalan penerbangan begitu dan meminta proses refund. Tadi proses refundnya itu tidak berlangsung lama, cuman 5 sampai 10 menit ketika sudah ada bukti kertas printnya, pembuktian pembatalan dari pihak maskapai, maka kertas tersebut bisa langsung difoto dan langsung diteruskan ke pihak travel agent jika melakukan pembelian lewat travel agent seperti itu. Dan dengan ditutupnya Bandara Raden Inten ini, ada sekitar 29 penerbangan dari dan menuju Bandara Raden Inten yang dibatalkan, dengan total kurang lebih ada lebih dari 2.000 penumpang hari ini yang batal berangkat. Tadi saya sudah wawancara juga dengan GM dari Bandara Raden Inten yang mengatakan bahwa mereka setelah melakukan paper test begitu terhadap abu vulkanik ini, ternyata hasilnya masih positif. Karena itu sampai hari ini Bandara Raden Inten ini masih ditutup. Dan adapun juga kapan kita bisa mengetahui bandara ini bisa kembali dibuka, menurut GM tadi mengatakan bahwa bandara ini baru akan beroperasi ketika paper testnya ini hasilnya negatif, karena memang untuk penerbangan ini zero tolerance. Jadi semuanya itu benar-benar harus dipastikan keamanannya. Ketika paper test mengatakan sudah tidak ada lagi sebaran abu vulkanik, maka penerbangan akan kembali dibuka. Nah, untuk itu memang sampai saat ini tadi beberapa penumpang sempat saya bertanya, ada yang memutuskan untuk extend dan juga ada yang memutuskan untuk langsung beralih ke Pelabuhan Bakaheni untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta. Demikian, kembali ke Anda Freddy.
0: Baik Gitami, terima kasih atas laporan Anda. Tentunya kita harapkan kondisi semakin kondusif dan aktivitas penerbangan kembali normal. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda dan tim di sana. Pemirsa, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang membuat bandara ditutup berdampak pada jemaah umroh. Di Lampung, jemaah umroh tertunda keberangkatannya karena pesawat gagal terbang. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah penumpang pesawat yang gagal terbang ke Jakarta terpaksa beralih mendadak ke stasiun kereta api.
6: Harapan 5 orang warga Tulang Bawang Barat Lampung untuk segera tiba di Tanah Suci menunaikan ibadah umroh harus tertunda imbas meletusnya Gunung Krakatau. Kelima jemaah umroh itu seharusnya berangkat ke Jakarta pada Minggu siang untuk bergabung dengan jemaah lain yang akan berangkat ke Arab Saudi. Namun keberangkatan mereka ke Jakarta batal sementara waktu karena Bandara Raden Inten 2 Lampung dan Bandara Soekarno-Hatta ditutup untuk sementara. Mereka kecewa karena informasi terkait penutupan bandara baru diketahui saat mereka sudah tiba di bandara. Tercatat sekitar 22 penerbangan dari dan ke Bandara Raden Inten 2 di hari Minggu batal berangkat.
7: Kaget sekali, bukan kaget-kaget lagi. Kalau ada pemberitahuan, kan dari pagi kami sudah jalan dong naik mobil. Kan nggak ada pemberitahuan. Kalau dari kasih kabar jam 8, jam 9 kami sudah ke sini minta tanda cancelnya, kan kami jalan langsung sudah jam sekian. Udah asar ini.
6: Ada yang tertunda berangkat, ada juga yang tertunda pulang. Di Aceh, 380 jemaah umroh dari berbagai daerah di Indonesia yang hendak mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu pagi terpaksa menunda kepulangan ke rumah mereka. Lantaran penerbangan mereka dari Jeddah terpaksa dialihkan ke Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar Aceh. Beberapa jemaah ditempatkan di hotel dan sebagian besar lainnya menempati kompleks asrama Haji Aceh tanpa ada biaya tambahan. Hingga Minggu malam, penerbangan Soekarno-Hatta Belang Bintang dan sebaliknya masih belum bisa dilakukan. Kondisi yang sama juga terjadi di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah jemaah umroh yang harusnya tiba dan mendarat di Soekarno-Hatta dan Bandara Raden Inten II terpaksa mendarat dan menunggu di Bandara Kertajati. Mereka mengaku mendapat informasi pengalihan pendaratan sekitar 30 menit menuju pendaratan. Pembatalan penerbangan juga terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Meski tidak terdampak abu vulkanik, namun penerbangan cancel karena bandara tujuan ditutup. Sebagian penumpang sudah tiba di bandara sebelum ada pengumuman dari pihak maskapai mengenai pembatalan penerbangan. Bahkan ada pesawat yang harus terbang kembali ke Bali setelah kurang lebih 1 jam perjalanan menuju Jakarta.
8: Yeah, I've already asked. They promised to refund money, but they haven't done it yet. No idea. So we tried to book another flight because we are supposed to go to Russia this night. And we have interchange in Beijing. So from Jakarta to Beijing, from Beijing to Moscow. And it's crazy. I don't know what to do, actually, because they didn't offer alternative.
6: Di Surabaya, sedikitnya 16 penerbangan tertunda akibat penutupan bandara tujuan. Kondisi ini membuat sejumlah penumpang yang hendak ke Jakarta beralih menggunakan kereta api. Di stasiun Surabaya Gubeng, sejumlah calon penumpang terlihat memadati loket penjualan tiket hingga membuat sejumlah tiket kereta menuju Jakarta habis terjual. Sebagian penumpang bahkan rela memilih jadwal keberangkatan hingga malam hari agar tetap bisa melanjutkan perjalanan.
9: Kita mau cari kereta yang bisa, siapa tahu masih ada jam 3, jam 5 gitu kan, biar bisa sampai di sana juga ntar malam atau agak subuh bisa. Ternyata udah penuh juga.
10: Penuh full semua Bu ya?
9: Full Bu.
6: Manajer Humas PT KAI Daup 8 Surabaya menyatakan, jumlah penumpang di stasiun Surabaya Gubeng mengalami kenaikan sekitar 5% jika dibandingkan dengan akhir pekan sebelumnya. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan penumpang, khususnya dengan tujuan Jakarta dan sekitarnya, KAI Daup 8 Surabaya mulai menyiapkan penambahan kapasitas angkut. Namun rencana ini masih dalam tahap penghitungan dan evaluasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satuan Brimob Polda Metro Jaya bergerak cepat mengantisipasi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dengan mengerahkan personel dan sarana pendukung ke sejumlah wilayah Jakarta, Tangerang Selatan hingga Kabupaten Bekasi pada Minggu. Personel batalion A, B, C, dan D pelopor dikerahkan untuk melakukan penyemprotan sejumlah ruas jalan menggunakan kendaraan taktis Armored Water Cannon. Sekaligus membagikan masker di Jakarta Pusat, penyemprotan dilakukan dari kawasan Patung Kuda, Bank Indonesia, Sarinah hingga Bundaran HI. Batalion B menangani jalur Cipinang, Rawang, Mangu hingga Pulau Gadung. Sementara Batalion C penyemprotan Jalan RE Marta Dinata dan Jalan Pondok Cabe Raya di Tangerang Selatan. Sedangkan Batalion D melayani atau menangani Jalan Raya Tegal Danas Cikarang Pusat. Dan Sat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Henik Marianto mengatakan langkah tersebut merupakan respons cepat jajaran untuk membantu mengurangi dampak sebaran material vulkanik. Warga diminta membatasi kegiatan di luar rumah apabila tidak mendesak dan menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan. Dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat seluruh sekolah di Jakarta harus menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada hari ini. Sejumlah orang tua siswa mengaku keberatan dengan pemberlakuan PJJ karena dinilai kurang efektif.
11: Salah satu sekolah yang memberlakukan pembelajaran jarak jauh akibat dampak abu vulkanik erupsi Anak Krakatau adalah SDN 03 Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Seluruh kelas yang biasanya ramai oleh para siswa kini nampak kosong tanpa adanya kegiatan belajar-mengajar. Meski seluruh siswa diharuskan mengikuti pembelajaran dari rumah, namun para guru tetap datang ke sekolah untuk memberikan materi secara virtual. Wakil Kepala Sekolah SDN 03, Sitompul mengaku, sengaja memberlakukan pembelajaran jarak jauh karena mengikuti instruksi Gubernur DKI Pramono Anung lewat surat edaran yang telah diterima pihaknya dari Dinas Pendidikan.
12: Untuk PJJ kali ini karena kami baru kemarin terima sore hari ya, baru kali ini nanti setelah Bapak Ibu Guru mengadakan Zoom, baru akan memberikan tugas kepada peserta didik di rumah masing-masing. Dan untuk PJJ kali ini, kami juga akan menunggu apakah besok juga PJJ atau tidak, tergantung nanti pemberitahuan kami terima dari korlas masing-masing, seperti Bapak Kasatlak maupun dari Sudin Dinas Pendidikan.
11: Hingga kini pihak sekolah masih menunggu arahan selanjutnya dari Dinas Pendidikan terkait diperpanjang atau tidaknya masa pembelajaran jarak jauh. Sementara itu, pemberlakuan PJJ ini menuai tanggapan dari orang tua siswa. Oktaviana, orang tua dari salah satu murid dari SDN 08 Tebet, Jakarta Selatan, menilai skema belajar dari rumah kurang efektif dan merepotkan, khususnya dalam proses pengiriman tugas sekolah melalui ponsel.
13: Lebih menyusahkan sih, Pak, karena kan ribet ya, harus dikirim, difoto, terus belum nanti fotonya yang numpuk di handphone karena banyak yang pada kirim juga anak-anak yang lain.
14: Jadi harapannya bisa sekolah lagi gitu?
13: Harapannya sih lebih baik sekolah aja, tatap muka langsung daripada PJJ, Pak.
11: Orang tua siswa berharap kondisi udara segera membaik sehingga anak-anak dapat kembali belajar langsung di sekolah seperti biasa. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Dan mengantisipasi paparan debu vulkanik, warga beramai-ramai membeli masker sebagai alat perlindungan diri. Di Pandeglang, Banten, warga melakukan panic buying hingga membuat stok masker di toko langka. Hal serupa terjadi di wilayah DKI Jakarta. Penjualan masker meroket karena banyak warga berburu masker untuk persediaan.
15: Memakai masker atau perlindungan diri, terutama saat berada di luar ruangan.
16: Video amatir warga memperlihatkan antrian saat membeli masker di salah satu pusat belanja di Pandeglang, Banten pada Minggu. Sejumlah warga terlihat membeli masker dalam jumlah lebih dari satu untuk persediaan. Aksi berburu masker terjadi setelah abu vulkanis Gunung Anak Rakatau mulai turun di sejumlah wilayah Pandeglang. Sejumlah warga mengaku mata terasa perih, serta abu terasa masuk ke saluran pernapasan.
17: Kan dari semalam itu abu vulkanis itu dari Anak Rakatau sudah menyebar. Jaga-jaga buat kesehatan.
16: Sejumlah minimarket mulai kehabisan stok karena warga membeli masker dalam jumlah berlebih. Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta. Pedagang masker di Jalan Margasatwa Raya diserbu oleh warga. Para pembeli membutuhkan masker sebagai penghalang debu dan proteksi keluarga agar tidak langsung menghirup dampak abu vulkanik Anak Krakatau.
18: Jaga kesehatan anak, apalagi buat pemakasan. Tahu sih, buat persiapan, buat jaga-jaga juga lah kedepannya. Ya, ini karena berhubung anak yang buat anak-anak yang nggak ada, jadi betul satu aja dulu lah, satu pak dulu.
16: Meski banyak masyarakat membutuhkan masker, pedagang mengaku tetap menjual masker dengan harga normal, berkisar Rp15.000 hingga Rp25.000 per box.
15: Saya menghimbau untuk tetap tenang dan waspada.
16: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghimbau masyarakat agar tidak panik serta menerapkan protokol kesehatan 5M.
15: Saya menghimbau untuk tetap tenang dan waspada. Bila wilayahnya mulai terdampak abu vulkanik, lakukan 5M. Memakai masker atau perlindungan diri, terutama saat berada di luar ruangan. Menutup pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi dengan abu vulkanik.
16: Warga diminta memantau informasi dari kanal resmi dan segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gangguan pernapasan atau penglihatan. Mengantisipasi gangguan kesehatan akibat abu vulkanis, petugas puskesmas dibantu sejumlah relawan membagikan masker kepada warga. Pembagian masker dilakukan di Jalan Raya Labuan Minggu pagi. Warga juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
19: Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Labuan dan sekitarnya untuk menggunakan masker setiap berpergian keluar rumah. Tujuannya adalah untuk mencegah penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut.
16: Pemerintah terus memantau pergerakan abu vulkanis Gunung Anak Rakatau. BMKG pada Minggu pagi mengidentifikasi sebaran abu melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Bengkulu. Badan Geologi menetapkan radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Rakatau sebagai wilayah yang harus dihindari. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah kelurahan di Surabaya Barat, ada ratusan tumpeng dibagikan kepada warga di lokasi dan disantap bersama dalam tradisi sedekah bumi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kalau Anda kira di Surabaya adalah kota metropolitan yang cuma ada urban culture, tidak sepenuhnya benar. Pemirsa, di sebuah kelurahan di Surabaya Jawa Timur, tepatnya di Surabaya Barat, warga mempertahankan tradisi sedekah bumi yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Ratusan tumpeng dibagikan kepada warga di lokasi dan disantap bersama-sama.
1: Begitu tumpeng dibagikan, warga langsung menyantap bersama. Oleh panitia, mereka diminta duduk berkelompok untuk menikmati tumpeng. Menunya adalah urap-urap, ayam bakar, dan lauk lainnya yang menggugah selera. Warga yang hadir berharap tradisi ini terus lestari.
2: Ya, terus dilestarikan. Ya, supaya kampungnya itu loh, biar ya rame kayak gini. Ya, rakyat-rakyatnya tuh.
1: Sebelumnya, menjelang tengah hari, ratusan tumpeng mulai berdatangan dan dikumpulkan di lapangan samping Telaga Sambisari. Warga pun juga mulai hadir untuk mengikuti tasyakuran sebagai bentuk syukur pada Tuhan atas rezeki sepanjang tahun ini. Selain tumpeng juga ada dua ancak berisi minyak goreng, mie instan, buah, dan uang. Ancak ini untuk diperebutkan warga. Maksudnya untuk saling berbagi rezeki sesama warga Dukuh Sambisari, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Menurut pengurus kampung, tradisi ini sudah ada sejak lama. Bahkan dipercaya sudah berlangsung selama lebih dari 5 dekade. Dulunya warga yang semuanya petani selalu mengadakan sedekah bumi untuk mensyukuri pekerjaan mereka yang bisa membawa kesejahteraan pada keluarga.
3: Kalau memang dulu memang mayoritas warga Sambisari, tapi sekarang kan memang sudah perkembangan zaman, jadi memang banyak warga pendatang, tapi itu pun juga sudah menyesuaikan, jadi ikut berpartisipasi untuk meramaikan kegiatan sedekah bumi ini.
1: Agar tradisi ini tetap lestari, warga terus mengajak para generasi muda untuk terlibat dalam pelaksanaan sedekah bumi ini. Dengan ikut andil, anak-anak muda akan memahami pentingnya mengapa tradisi ini harus lestari.
4: Tetap berlanjut dan berkelanjutan. Dikarenakan ini kan memang tradisi turun-temurun di warga kampung Sambisari ini.
5: Seberapa bangga Mbak akan tradisi ini?
4: Bangga banget, dikarenakan walaupun bukan warga asli sini, dengan semua yang ada di sini itu mereka bergotong royong.
1: Pelaksanaan sedekah bumi disesuaikan dengan kondisi cuaca, yaitu diadakan pada musim panas sehingga tidak terganggu hujan. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Daerah perkotaan sering dikaitkan dengan fenomena sosial yang membuat masyarakat resah. Salah satunya adalah keberadaan parkir. Tak jarang keberadaan juru parkir memicu perdebatan dengan pengunjung minimarket hingga berdampak sepinya tempat usaha.

0: anomali di tengah profesi yang jamak didominasi laki-laki. Mungkin itu cocok untuk menggambarkan keseharian Putri sebagai pengatur kendaraan pengunjung di sebuah gerai kecantikan di kawasan Baratajaya, Surabaya, Jawa Timur. Putri jadi satu-satunya perempuan di tengah regu juru parkir yang semuanya laki-laki.
1: Ya kadang itu merasa bangga aja, cewek bisa kerja parkir, hebat, aku bangga jadi tukang parkir gitu aja deh Pak. Selagi pokoknya halal gitu buat keluargaku, alhamdulillah. Jadi ya diterjang aja, jadi wanita tangguh.
0: Jalan hidup Putri menjadi tukang parkir berawal sejak Eko Widodo, suaminya, sakit paru 3 tahun lalu. Ibu empat anak ini mau tidak mau mengambil alih tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Kondisi kesehatan membuat Eko kini hanya bisa membantu dengan menjaga toko kecil di halaman rumah mereka di kawasan Beratang Wetan. Modernisasi sistem nyatanya belum mampu mengurai benang kusut perparkiran di Surabaya. Parkir liar terus menjamur dan meresahkan warga. Kekhawatiran pun datang mulai dari jaminan keamanan yang nihil, kenyamanan publik yang terenggut, hingga tarif semena-mena yang mencekik dompet warga.
2: Waktu kita datang ini nggak ada, nggak kelihatan kan. Tapi kalau pas kita mau keluar atau pas mau cabut gitu, tiba-tiba datang terus minta uang nagih. Tapi nggak diseberangin atau nggak dibenerin sepedanya, nggak dijagain helmnya atau kendaraannya kayak gitu. Tiba-tiba minta uang habis kita cabut ya agak jengkelin sih, agak merusakkan sih.
3: Pernah ya kayak kita mau fotokopi, itu kita fotokopinya tuh 2.000. Terus juga di sisi lain kita harus bayar parkir 2.000 juga. Jadi kayak mending dipakai buat yang lain gitu.
0: Ya, tidak jarang juru parkir liar tiba-tiba menguasai tempat usaha warga tanpa izin. Dampaknya omset dan kelancaran bisnis warga jadi korban.
4: Case di kami itu kita 2 kali pernah didatangi di cabang yang berbeda. Itu ada oknum yang berniat untuk membeli lahan parkir kami itu senilai sekian juta lah ya, dan itu dikelola gitu. Nah kalau bagi saya sih ya karena saya memprioritaskan pelanggan yang dengan segmentasi kami, dengan harga jual kami, ya tetap bagaimanapun caranya kita tolak.
0: Surabaya tentu membutuhkan ketegasan dan sanksi bagi pelanggar aturan. Namun di balik ketegasan itu, penataan parkir hakikatnya adalah soal memanusiakan semua pihak. Tim Liputan, Surabaya, Jawa Timur.
5: Memasuki musim panen raya, kawasan Kampung Cengal, Kecamatan Luwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali diserbu oleh para pecinta durian. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang pemuda sukses menekuni budidaya buah semangka dan mampu meraup omset puluhan juta rupiah dalam sekali panen.
6: Selama 2 tahun terakhir, Muhammad Sidik, warga Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar ini menekuni budidaya semangka di lahan seluas 30 hektar. Pria 24 tahun ini mengklaim kebun miliknya mampu memanen hingga 8 ton semangka dengan harga Rp8.000 per kilogram meski di tengah musim kemarau. Ia pun mengklaim buah semangka hasil budidayanya selalu laris diburu pembeli karena rasanya yang manis serta bobot buah yang cukup berat. Sidik pun memanfaatkan media sosial untuk memasarkan hasil panennya secara langsung kepada konsumen.
7: Saya memanfaatkan media sosial sebagai pemasaran juga ya.
8: Lebih efektif begitu?
7: Lebih efektif begitu. Saya lempar langsung ke konsumen akhir. Nah, begitu.
8: Jadi mereka kadang yang langsung datang ke kebun atau ke rumah?
7: Ke rumah, langsung datang ke rumah.
6: Kampung Cengal di kawasan Lewiliang, Kabupaten Bogor, kini memasuki masa panen raya durian lokal segar. Berbeda dengan durian lainnya, durian Cengal memiliki ciri khas daging buah tebal, tekstur lembut, dan rasa manis legit, hasil matang pohon tanpa pemeraman. Membludaknya pengunjung yang datang langsung ke kebun membawa berkah bagi petani lokal karena hasil panen laku manis terjual. Para pengunjung juga bisa menikmati suasana asri perkebunan Lewiliang dengan sensasi memetik durian langsung dari pohonnya.
9: Baru tahu juga nih ada beberapa teman apa durian Cengal. Biasanya kan kita kan kenalnya petruk lah, apa ini baru. Rasanya enak banget, apa legit, pulen dan nggak terlalu manis. Beberapa ada yang agak dikit-dikit pahit, tapi justru itu yang kalau menurut saya enak.
10: Keunggulan dari durian lokal di daerah sini, mungkin ada perbedaan rasa dari pohon ke pohon, sehingga sekali datang mencicipi beberapa durian dan bisa merasakan perbedaan durian-durian di sini.
6: Panen raya durian ini diharapkan dapat mendorong potensi wisata kuliner Bogor Barat, sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat dari sektor pertanian dan pariwisata lokal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
11: Selamat datang di era digital.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Kulineran dengan menu sehat kini menjadi salah satu bagian dari gaya hidup. Salah satunya adalah nasi bronjol yang berbahan dasar nasi merah dengan campuran jagung. Di mana wisatawan kalau di Tanjung Pinang Kepulauan Riau ada seporsi juga nih. Miyong, tahu yang disajikan tanpa minyak sama sekali. Nah, pengunjung bisa memilih mie yang digunakan dengan pilihan topping sesuai dengan selera.

0: Salah satu kuliner yang ramai diburu warga Tanjung Pinang saat selesai berolahraga di minggu pagi adalah mie yong tahu milik suami istri di Jalan Mawar Kepulauan Riau yang satu ini. Tanpa minyak dan pengawet, mie yong tahu menjadi pilihan sarapan banyak orang usai berolahraga karena sehat. Penyajiannya sederhana dan relatif cepat. Pengunjung bebas memilih isian sesuai selera. Pilihan mie-nya ada kue tiau, mie kuning, dan juga bihun. Sementara toppingnya ada bakso ikan yang dibuat sendiri oleh pemilik, pare isi tahu, tahu putih, dan kulit tahu. Mie yong tahu disajikan bersama pelengkap seperti daun bawang, bawang goreng, serbuk ikan, penyedap, dan juga sambal.
1: Kenapa makan mie yong tahu? Sehat ya?
2: Iya, kan gak ada minyak kan?
1: Iya.
2: Minyak gak, semua rebus aja lah. Karena saya tak makan itu minyak banyak.
1: Memang cocok untuk kesehatan ya? Jaga kesehatan berarti ya, Ceh? Pola makan harus dijaga juga gitu ya?
0: Untuk menikmati seporsi mie yong tahu segar ini, pengunjung cukup merogoh kocek sebesar Rp22.000 hingga Rp28.000 per porsi. Masih seputar kuliner sehat, yang satu ini berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ada satu kuliner daerah yang kini juga menjadi incaran wisatawan luar daerah. Namanya nasi bronjol. Nasi bronjol merupakan makanan yang dahulunya biasa dikonsumsi para petani di wilayah Serang dan sekitarnya. Makanan yang berawal dari hidangan sederhana untuk mengganjal perut saat bekerja di ladang, kini dikembangkan menjadi kuliner khas yang bisa dinikmati masyarakat luas. Menggunakan nasi merah yang dicampur jagung, seporsi nasi bronjol dilengkapi aneka lalapan dan sayur rebus, tahu tempe, ikan asin, petai, serta sambal. Kombinasi sederhana namun pelanggan rela menempuh perjalanan jauh karena penasaran dengan cita rasa khas kuliner nasi bronjol.
3: Saya datang dari Bogor, saya lihat di medsos nasi bronjol. Ini makanan apa? Makanya weekend ini saya coba sempetin ke Purbalingga hanya untuk mencoba makanan ini.
4: Soal harga gimana?
3: Harganya murah banget, ini murah meriah, hanya Rp15.000.
0: Seporsi nasi bronjol dibanderol Rp15.000. Bagi pengunjung yang ingin menikmati nasi bronjol dengan tambahan lauk ayam, tersedia menu nasi bronjol ayam dengan harga Rp22.000. Harga terjangkau, cita rasa khas, serta suasana pedesaan di lereng Gunung Slamet menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang datang tidak hanya dari Purbalingga, namun dari Jakarta, Bandung, hingga Banten. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Masih soal kuliner, ada kreasi unik kue tiau dari kota Bandung. Kue tiau dipadukan dengan kuah susu yang creamy. Paduan cita rasanya bikin ketagihan.
6: Jika kue tiau kuah sapi menawarkan rasa gurih dari kaldu sapi, restoran di Jalan Asia Afrika, kota Bandung justru menghadirkan kue tiau dengan kuah susu. Susu yang digunakan adalah jenis susu evaporasi. Awalnya kuah susu ini disajikan bersama nasi. Namun atas permintaan konsumen, kuah tersebut kemudian dipadukan dengan kue tiau. Setelah melalui proses riset dan pengembangan, lahirlah menu kue tiau kuah susu dengan perpaduan rasa yang disesuaikan agar pas di lidah.
7: Untuk awalnya itu kita untuk nasi aja, Kak. Cuman kebetulan entah kenapa banyak customer yang minta nih, kayak request. Kayak bisa nggak ya aku nambah kuah susu untuk di kue tiau atau diganti? Nah, karena mungkin peminatnya banyak juga gitu. Jadi kita baru banget 2 bulan yang lalu itu dijadikan jadi reguler gitu.
6: Campuran susu evaporasi membuat tampilan kue tiau kuah ini terlihat unik dengan warna coklat yang khas. Isiannya hampir sama dengan kue tiau kuah pada umumnya, yaitu potongan bakso ikan serta daging sapi yang sebelumnya sudah direbus. Susu evaporasi juga membuat tekstur kuah menjadi lebih creamy, sementara daging sapi dan bakso ikan memberikan karakter rasa yang berbeda dalam setiap suapan.
8: Ini adalah kali pertama saya mencoba kue tiau, tapi kuahnya benar-benar creamy. Karena tadi dia punya campuran susu begitu ya, jadi rasanya cukup unik dan juga menarik. Jadi saya nggak jadi penasaran lagi karena ini sempat viral di media sosial ya. ketika dicoba memang dia punya rasa yang unik dan juga otentik, jadinya jadi signature sendiri nih di tempat makan ini. Apalagi dipadupadankan dengan bakso ikan dan juga daging sapi seperti ini. Waduh, ini kalau Anda penasaran boleh dicoba ya, pengalaman yang baru, pengalaman unik menikmati kuliner seperti ini.
6: Makanan yang awalnya dibuat karena permintaan konsumen ini justru menjadi salah satu menu yang banyak dicari. Dalam sehari, lebih dari 50 porsi kue tiao kuah susu diburu para pecinta kuliner.
9: Di Bandung kulinernya bermacam-macam banget ya, jadi kita semakin tertarik gitu buat nyobain hal-hal baru. Kayak ini salah satu alternatif opsi makanan di Asia Afrika yang menurut saya wajib dicobain orang-orang. Iya, karena ini kebetulan juga muncul di Instagram saya gitu ya, Leo, jadi kita penasaran pengen nyobain.
6: Kuliner Bandung kembali menunjukkan bahwa makanan yang sederhana bisa diolah menjadi hidangan yang unik dan mengundang rasa penasaran. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
5: Selanjutnya, sebuah pengalaman baru dihadirkan saat menonton MotoGP Mandalika 2026. Penonton dapat menikmati sensasi menginap di tenda hingga camper van di area Pantai Kuta dengan panorama yang indah mempesona. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
6: Berbagai persiapan dilakukan jelang gelaran balap motor dunia di Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Penyelenggara menghadirkan alternatif akomodasi baru bagi pengunjung yang ingin menikmati atmosfer Mandalika Grand Prix of Indonesia 2026 dengan menginap dengan view Pantai Kuta yang menawan berpasir putih. Kehadiran official camping ground tersebut melengkapi penguatan kapasitas akomodasi yang terus berlangsung menjelang Mandalika Grand Prix of Indonesia 2026. Penonton dapat memilih tenda berkapasitas 2 orang, glamping, hingga camping.

0: per fan. Berbagai fasilitas lengkap pun telah disiapkan penyelenggara, di antaranya toilet, musola, dan food court and culinary.
1: Kita menyajikan satu kemasan paket, baik itu camping, experience, dan lifestyle dalam satu kesatuan paket yang kami sampaikan. Kami memberikan beberapa opsi untuk pemilihan tempat menginap atau tempat tinggal alternatif yang sebetulnya ini menjadi satu lifestyle baru.
0: Sementara itu, diperkirakan perputaran ekonomi dalam gelaran MotoGP Seri Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika ini akan mencapai lebih dari 5 triliun rupiah.
2: Terus kemudian untuk race, saya rasa tidak ada kendala, insya Allah 9, 10, 11 sesuai dengan rencana. Dan kami terus melakukan persiapan-persiapan, tiket cukup bagus, pergerakannya sudah 50%. Dan ini menandai bahwa secara respon rasanya lebih baik dari tahun lalu. Terus kemudian dampak ekonominya saya harapkan bisa mencapai di angka lebih dari 4,9 triliun. 2024 adalah 4,2 triliun, 2025 di 4,9. Tahun ini insya Allah kita mencapai 5, sekian triliun.
0: Sirkuit Internasional Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia menjadi gelaran seri ke-17 dari 22 total balapan MotoGP dalam satu musim. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Meski berada pada level 2 atau waspada, aktivitas Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembatan, Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan. Senin pagi, Gunung Ili Lewotolok mengalami erupsi sebanyak 2 kali. Berdasarkan laporan, erupsi terjadi pada pukul 5.41 WITA menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 600 meter di atas puncak atau sekitar 2.023 meter di atas permukaan air laut. Selanjutnya di pukul 6.15 WITA, Gunung Ili Lewotolok kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu sekitar 600 meter di atas puncak atau sekitar 2.023 mdpl.
1: Dari pos pengamatan Gunung Api Ili Lewotolok dapat kami laporkan informasi erupsi pagi tadi telah terjadi 2 kali erupsi dengan tinggi kolom abu 600 meter di atas puncak. Erupsi pertama pada pukul 05.41 WITA dan erupsi kedua pada pukul 06.15 WITA.
0: Status Gunung Ili Lewotolok kini berada di level 2 atau waspada. Masyarakat, termasuk pengunjung, pendaki, dan wisatawan diminta tidak memasuki maupun melakukan aktivitas di dalam radius 2 km dari pusat aktivitas gunung. Arnold Welianto, Lembata, Nusa Tenggara Timur.
2: Halo, selamat malam. Erupsi Gunung Anak Krakatau memunculkan masalah gangguan pernafasan bagi sejumlah kota yang terdampak abu vulkanis. Bahkan Kemenkes menyebut 3,3 juta lansia berisiko mengalami ancaman kesehatan dengan kondisi seperti saat ini. Lalu apa langkah yang bisa kita lakukan untuk menurunkan resiko gangguan tersebut? Kami akan bahas dalam segmen dialog nanti. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda mengalami erupsi sejak Jumat malam lalu. Muntahan lava pijar yang keluar dari kawah terekam kamera nelayan yang sedang melaut. Sementara itu, abu vulkanik yang menyebar membuat warga berburu masker sejak Minggu pagi.
1: Inilah rekaman video amatir milik nelayan asal Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Video ini memperlihatkan aktivitas Gunung Anak Krakatau saat para nelayan masih berada di laut. Dalam rekaman, muntahan lava terlihat menyembur dari kawah gunung. Para nelayan mengaku sempat panik melihat aktivitas gunung yang masih terus terjadi. Mereka memilih segera meninggalkan kawasan gunung dan kembali menuju Labuan.
2: Gimana, Pak?
3: Bisa?
2: Gemetar. Pak, untuk berapa radius kilometer kira-kira dari Raka?
3: Paling sekitar 2 mil, 2 mil, 3 mil.
2: Berarti kelihatan banget, Pak, ya?
3: Bahkan tidur juga di situ.
2: Nah, terus pada waktu erupsi, kondisi cuaca di sana gimana, Pak?
3: Ya, belum sekali. Ya, khawatir mah pasti ada. Cuman mau gimana lagi sih? Namanya juga lokasi bagian ikannya kan ada di sana. Bahkan kapal juga banyak ininya, banyak pasir debunya, muka-muka juga orang pada
2: hitam
3: semua,
2: gitu ya?
3: Hitam semua, pagi-pagi hitam semua.
2: Kena abu vulkaniknya itu.
1: Di sisi lain, warga di Pandeglang, Banten mengantri membeli masker di sejumlah pusat perbelanjaan. Bahkan tak sedikit yang memborong masker dalam jumlah banyak untuk persediaan. Aksi berburu masker ini terjadi setelah abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau mulai turun di sejumlah wilayah Pandeglang. Warga khawatir abu yang terbawa angin terhirup saat beraktivitas di luar rumah. Kondisi ini membuat stok masker di sejumlah minimarket mendadak menipis, bahkan habis.
4: Sudah ke beberapa toko ya, sudah pada habis. Di sini juga stoknya sudah sedikit lagi, sudah menipis.
1: Sejumlah warga juga melaporkan mata terasa perih serta abu masuk ke mulut dan saluran pernapasan. Warga diimbau tetap tenang menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta tidak mendekati kawah aktif. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bersiap menjalankan operasi modifikasi cuaca atau OMC guna meluruhkan abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Langkah ini diambil karena sebaran abu vulkanik masih mengganggu sejumlah wilayah dan membuat lebih dari 4 tutup sementara. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dengan sebaran abu vulkaniknya masih terus dipantau oleh BNPB bersama dengan BMKG. Meski kondisi dari erupsi sendiri diketahui mulai menurun, namun dampaknya masih membuat aktivitas penerbangan terganggu di Jakarta, Lampung, hingga Jawa Barat. Untuk mengatasi hal tersebut, BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca dengan memindahkan opsi landasan pesawat penyemai garam. Bandara Kertajati hingga bandara di Semarang pun siap difungsikan untuk menjalankan OMC. Dengan diterbangkannya pesawat modifikasi cuaca ini diharapkan hujan bisa segera turun dan meluruhkan abu vulkanik Krakatau dari udara sehingga transportasi udara kembali normal.
5: Kemudian Jawa Barat ya, tidak ada yang kebuka sehingga kami dengan BMKG mau melaksanakan operasi modifikasi cuaca kemarin tidak bisa terbang. Karena pesawatnya tidak bisa keluar dari bandara, kami akan melaksanakan dari bandara Pondok Cabe dan Halim tidak bisa. Hari ini mudah-mudahan bisa, karena Kertajati di Majalaya sudah kebuka, jadi kita mungkin nanti dari situ. Kemudian juga apabila masih terganggu di Kertajati supaya segera turun hujan, agar penerbangan ini tidak terganggu dan kondisi cuaca membaik, kami geser juga pesawat untuk OMC dari Kalimantan masuk ke Semarang.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau memunculkan masalah gangguan pernafasan bagi sejumlah kota yang terdampak abu vulkanik. Bahkan Kemenkes menyebut 3,3 juta lansia berisiko mengalami ancaman kesehatan dengan kondisi ini. Lalu langkah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menurunkan resiko gangguan tersebut? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Widiawati. Selamat malam, dokter.
6: Selamat malam, Mas. Salam sehat.
0: Salam sehat, terima kasih sudah berkenan bergabung. Jadi artinya dari 3,3 juta kalau disampaikan oleh Kemenkes, sebaran wilayahnya mana yang kemudian lebih berpotensi, dok?
6: Ya, kalau sebaran wilayah kan memang kita lihat dari peta bahwa ada beberapa wilayah yang terdampak. Jadi sebarannya memang berbeda ya Mas ya. Itu kelihatan mungkin dari BMKG-nya nanti bisa akan menjelaskannya. Nah, tetapi sekarang kita bicara tentang risiko yang akan di apa yang akan didapat dari sebaran abu vulkanik itu terhadap kesehatan masyarakatnya sendiri. Karena ini yang paling sebetulnya paling sulit untuk masyarakat kembali menerima edukasi bagaimana kalau ada abu vulkanik, kalau ada misalnya kemarin Karhutla dan segala macam. Jadi dampak ini memang tidak bisa dikatakan main-main atau gimana, tapi harus serius. Cuman masyarakatnya ini nggak boleh panik, tetapi tetap harus waspada. Okay. Karena abu vulkanik ini sebetulnya seperti dikatakan oleh Pak Menteri, mengganggu dalam tiga bagian tubuh kita, yaitu saluran pernafasan, kemudian mata, dan kulit. Kalau terhirup, terutama dalam konsentrasi yang tinggi, maka akan menyebabkan batuk. Kemudian akan menyebabkan iritasi tenggorokan. Kemudian ada juga sesak nafas dan yang nantinya akan memperburuk seperti asma atau penyakit kronis. Kalau yang sudah ada komorbidnya maka akan lebih memperburuk itu ya. Jadi selain itu juga akan kena di mata dan kulit, matanya merah, matanya perih, dan biasanya orang tuh spontan dengan ngucek. Nah itu nggak boleh. Kalau kulit juga begitu, akan teriritasi, bisa gatal dan sebagainya.
0: Okay. Ada beberapa dokter, yang izin saya dalami dulu, Dokter Widya. Sebelum boleh? Kita jauh kemudian membahas jangan dikucek, apa langkah yang bisa dilakukan, tapi saya ingin tahu dulu, yang saya maksud sebaran adalah bukan abunya, tapi apakah Kemenkes punya catatan gitu, paling tidak dari Faskes atau Puskesmas yang ada di masyarakat, mana atau mungkinkah kemudian yang lebih dekat dengan pusat sebaran itu menjadi lebih riskan begitu, Dok?
6: Oh iya, kalau data itu sedang proses ya Mas, saya nggak bisa tampilin sekarang karena memang itu bergerak terus. Ya. Tetapi memang yang daerah yang terdampak itu akan lebih daerah yang dekat itu akan lebih cepat masyarakatnya terdampak, apalagi kalau masyarakatnya punya komorbid, udah gitu jadinya. Jadi memang itu yang menjadi fokus utama kita dalam penanganan pelayanan kesehatannya. Nah kalau untuk datanya yang mana saja itu sedang berproses, mungkin saya tidak bisa tampilkan saat ini. Wilayah.
0: Okay, Dok, berarti kalau saya simpulkan dari statement Anda, artinya orang tua, lansia yang juga punya komorbid itu menjadi prioritas untuk penanganan begitu, Dok?
6: Iya, jadi kalau yang kelompok rentan tuh dari bayi, balita, kemudian ibu hamil, ya, kemudian lansia, dan juga penyakit komorbid. Tapi nggak boleh ditinggalin juga, orang sehat pun, kalau misalnya mereka dalam situasi badan yang tidak sehat, tidak fit, maka kalau kena abunya juga akan lebih sakit. Itu juga nggak boleh ditinggalin, gitu loh. Jadi memang pertama adalah kelompok rentan, kemudian juga orang sehat perlu juga kita perhatikan. Karena kalau kena, kalau misalnya tidak fit, dia akan juga jatuh sakit gitu.
0: Dok, bagaimana kemudian kesiapan logistik kesehatan, Dok? Untuk kemudian fasilitas paling pertama, yaitu puskesmas. Soal masker, tabung oksigen, mungkin obat ISPA. Seberapa ini kemudian ditingkatkan lagi pasokannya untuk kemudian masyarakat lebih gampang lagi mengakses layanan kesehatan, Dok?
6: Ya, jadi kalau kesiapan fasilitas pelayanan kesehatannya sendiri yang terdampak erupsi itu, kita ada logistik medis tadi seperti Mas katakan, kemudian ada yang udah pasti kita penguatan sumber daya manusianya dan juga layanan daruratnya. Sistem rujukan yang terintegrasi itu juga penting, karena itu adalah penguatan di fasilitas pelayanan kesehatannya sendiri. Nah, terus di fasilitas yang pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah yang terdampak itu memang mampu memberikan pelayanan kesehatan. Siang tadi juga sudah dilakukan pengiriman logistik di wilayah-wilayah yang terdampak penambahan. Jadi ada masker, ada obat-obatan, kemudian ada misalnya obat nafas, pernafasan, kemudian obat kulit, obat mata. Itu setiap hari pastinya minimal akan ada pengiriman medis, logistik medis dan juga obat-obatan yang lain pada wilayah-wilayah yang misalnya saat itu masih ada yang kurang. Baik. Jadi itu akan terkirim sesuai dengan kebutuhan.
0: Okay.
6: Nah, prinsipnya adalah bahwa masyarakat yang terdampak itu harus tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, aman, dan juga sesuai dengan kebutuhan. Terus berproses karena memang datanya terus berproses juga. Ada yang mungkin saat ini sudah cukup, ada yang kurang, makanya kita pantau terus kerjasama. Tentunya Kemenkes nggak bisa kerja sendiri, kerjasama baik dengan instansi terkait.
0: Dok, gitu. Sejauh ini sudah adakah rekapitulasi misalkan berapa kemudian jumlah yang sudah melaporkan ke puskesmas, baik jumlah orang dewasa, lansia begitu dok, yang terdampak?
6: Saya belum dapat datanya proses. Nanti kalau udah dapat saya kirim ke Mas deh ya. Okay. Gitu. Jadi bisa dilaporkan sama CNN.
0: Okay, baik. Dok, kalau begitu menyambung apa yang Anda sampaikan tadi, ketika kena mata jangan dikucek, paling mudah bagi kami yang awam apa yang harus kami lakukan? Terutama mungkin yang mengendarai motor atau yang lupa pakai masker ketika di luar ruangan, dok?
6: Ya, kalau keluar ruangan harus dong Mas, jadi kan kita imbauannya bahwa kalau keluar ruangan harus pakai masker, itu wajib hukumnya gitu ya. Jadi karena debunya tuh partikelnya kecil banget kan, jadi kita nggak akan sadar bahwa ada partikel yang masuk ke dalam yang kita hirup. Jadi kalau bisa pakai masker, maskernya biasanya kan kalau kemarin N95, tapi kalau misalnya sampai nggak ada N95 mungkin double masker atau apapun, tapi keluar harus pakai masker. Kemudian

0: sekitar rumah, mungkin di ruang rumah itu bisa ditutup. Kemudian seminimal mungkin, nggak mungkin sih abu nggak masuk tuh nggak mungkin, tapi seminimal mungkin meminimize untuk abu masuk. Jadi sekali lagi juga kalau misalnya ngebersihin rumah nggak boleh disapu karena debunya akan naik ke atas, jadi disemprot atau di pel.
1: Oke, lebih gitu. Baik dengan kain basah atau pel begitu ya, dok ya?
0: Iya, karena kalau nyapu kan dia naik lagi, apalagi kalau nyapunya kenceng. Nah, jadi itu dihindari untuk debu itu naik dan terhirup sama kita. Karena kalau mungkin kalau di rumah dia nggak pakai masker kan, gitu kan. Jadi kalau misalnya dia nyapu, nggak kerasa itu apa debunya naik.
1: Terhirup.
0: Intinya kembali lagi bahwa imbauan dari kementerian itu kalau bisa dijalankan. Dan tenang dulu di rumah sampai abunya hilang juga enggak, tapi betul-betul tidak hujan abu gitu lah.
1: Oke, sembari memantau informasi resmi begitu ya, dok ya.
0: Betul.
1: Baik, dok. Iya. Terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami, Dr. Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, dok.
0: Selamat malam, salam sehat.
1: Salam sehat. Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat sejumlah sekolah di Banten menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan ini diterapkan mulai Senin 7 September 2026 untuk menjaga kesehatan dan juga keselamatan para peserta didik serta tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik.
2: Abu vulkanik terlihat menempel di sejumlah bagian lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Petugas kebersihan pun harus membersihkan abu yang masuk dan menempel di lantai sekolah. Paparan abu vulkanik menjadi perhatian pihak sekolah di seluruh Serang karena dapat mengganggu kesehatan jika terhirup atau terkena mata. Untuk mengurangi resiko tersebut, pemerintah Kabupaten Serang mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh mulai Senin. Kebijakan ini berlaku mulai jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama sesuai surat edaran Bupati Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Peserta didik diminta belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Sementara guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas serta memantau perkembangan siswa.
3: Kegiatan untuk belajar mengajar mulai hari ini pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya. Dan ini kita kontrol, kita pastikan bahwa PJJ itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Pelayanan pendidikan atau pelayanan pembelajaran terhadap murid harus terlaksana dengan baik.
2: Di Kabupaten Lebak, pembelajaran dari rumah juga diterapkan pada Senin, termasuk di SD Negeri 1 Bojongleles. Suasana SD tersebut terlihat sepi dari aktivitas siswa, namun para guru tetap hadir dan memastikan proses belajar berjalan. Kebijakan belajar dari rumah ditetapkan sebagai langkah antisipasi dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kegiatan belajar tetap dilaksanakan, namun siswa mengikuti pembelajaran dari rumah.
4: Lagi erupsi ya, jadi untuk apa tuh istilahnya, jangan sampai anak-anak tuh masuk ke sekolah karena kan sekarang debu luar biasa. Jadi tapi untuk kita sebagai guru dari kepala sekolah standby ada di sekolah.
5: Nah, Bu, untuk
4: memantau mereka jauh seperti itu. Kalau himbauan ini dari Provinsi Banten, dari langsung gubernur langsung.
2: Sama halnya di Kabupaten Pandeglang, pemerintah daerah setempat menerapkan PJJ di seluruh satuan pendidikan mulai jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, taman kanak-kanak, dan PAUD. PJJ dimulai Senin dan berlangsung selama 3 hari hingga Rabu. Abu vulkanik sebelumnya telah terlihat di sejumlah wilayah Pandeglang, terbawa angin, dan mengotori lingkungan rumah serta sejumlah fasilitas umum.
6: Terkait dengan kegiatan BDR, belajar dari rumah, nah ini kita berlakukan karena melihat situasi dari hujan abu vulkanik yang belum dipastikan apakah ini aman untuk anak-anak kita. Akhirnya dari tanggal 7 sampai tanggal 9 kita berlakukan untuk BDR, kemudian nanti selanjutnya kita akan lihat situasi yang terkini yang mungkin dilihat apakah ini memungkinkan anak-anak kita untuk bisa belajar seperti biasa ataukah kita meneruskan BDR kembali.
2: Pemerintah Provinsi Banten juga memberlakukan PJJ bagi jenjang SMA, SMK, dan sekolah khusus pada 7 hingga 9 September. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan warga sekolah. Kebijakan PJJ akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi dan informasi resmi sebelum pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.
1: Sebanyak 114 orang diduga

Gak diamankan polisi dalam razia narkoba di Kampung Madani, Muka Kuning, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari ratusan orang tersebut, puluhan orang dinyatakan positif narkoba. Selain alat bukti, polisi juga mengamankan senapan angin dan senjata tajam.

0: Kabid Humas Polda Kepri, Komisaris Besar Polisi Nona Priscilia Ohe menyebut, dari 114 orang yang ditangkap, 95 orang diantaranya laki-laki dan 19 perempuan. Ratusan orang ini ditangkap hari Minggu 6 September 2026 dalam kegiatan razia yang digelar di Kampung Madani, Kecamatan Sebenduk, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari pemeriksaan urin terhadap 114 orang, 90 orang laki-laki dan 18 perempuan dinyatakan positif, sementara 6 lainnya dinyatakan negatif. Petugas menyita 1 pucuk senjata api, alat hisap, pipet, dan 10 sepeda motor. Razia menjadi salah satu bentuk komitmen Polda Kepri untuk mendukung pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika P4GN.
1: Kali ini kegiatan KRYD adalah menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat yang mana di satu daerah, yaitu di Kampung Madani, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sebenduk, Kota Batam, sering terjadi penyalahgunaan narkotika, yang mana ini menyasar ke masyarakat-masyarakat di perkampungan di wilayah tersebut.
0: Penyidik Ditres Narkoba Polda Kepri melakukan pendalaman untuk mengetahui asal barang yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika serta menelusuri pihak yang terlibat dalam peredarannya. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau.
2: Hati-hati di jalan di Keramaian, di Jakarta Pusat, seorang wanita warga negara India menjadi korban jambret saat sedang jalan kaki di kawasan Gondangdia. Ponsel korban raib dirampas para pelaku. Sementara dugaan pencurian burung terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku mengambil burung lovebird milik warga saat korban sedang live di medsos di dalam rumah. Dan kasus ini viral.
3: Wanita warga India ini menangis histeris usai menjadi korban penjambretan di Jalan Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat hari Jumat. Menurut saksi, korban berjalan seorang diri sambil bermain ponsel. Ia tidak menyadari sedang diincar oleh pelaku. Memanfaatkan kondisi jalan yang sepi, dua pelaku berboncengan sepeda motor menjambret ponsel korban. Dalam keadaan panik, korban meminta bantuan kepada warga untuk mengejar pelaku. Namun kawanan pelaku berhasil melarikan diri. Korban sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Metro Menteng. Seorang pria jadi sasaran amukan massa setelah tertangkap tangan mencuri burung di Jalan Simo Jawar, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu sore. Peristiwa ini bermula saat korban sedang live di medsos di dalam rumah. Pelaku dengan gerak-gerik mencurigakan datang dan berusaha mengambil burung jenis lovebird milik korban. Korban yang sigap menangkap dan menahan pelaku di lokasi. Korban menyebutkan ini merupakan aksi kedua kalinya yang dilakukan oleh pelaku di lokasi yang sama.
4: Sudah beberapa kali, Mas?
5: Sudah dua kali, Mas, sama ini. Kemarin sampai sekarang.
4: Ini tadi penangkapannya di mana, Mas?
5: Tak cekel, berapa tak jamongan sih, Pak. Terus jangan aku, ya tak cekel, aku mau tak gondong.
4: Ini tadi sempat di masa ya, Pak ya.
3: Pelaku bersama barang bukti sepeda motor diamankan polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pencarian seorang gadis bernama Moza Axilia akhirnya berakhir setelah lebih dari setahun menghilang. Gadis berusia 17 tahun ini ditemukan tragis tinggal kerangka. Moza dibunuh oleh kekasihnya lantaran cemburu buta. Jasad Moza dibuang di pinggir jalan di tebing tol Jangli Candi Golf Semarang dan selengkapnya dalam lacak kasus pembunuhan edisi hari ini.

0: Pencarian seorang gadis bernama Moza Axelia Gunarsa akhirnya berakhir sudah. Setelah lebih setahun lamanya berjuang mencari putri tercintanya, orang tua gadis berusia 17 tahun ini harus menelan kenyataan pahit karena sang putri ditemukan tragis tinggal kerangka. Warga desa Gebugan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini dinyatakan hilang sejak Rabu 25 Juni 2025. Ia berpamitan kepada orang tuanya melalui pesan singkat pada pukul 10 pagi untuk pergi mengantar laptop milik rekannya di kawasan Makodam Semarang menggunakan sepeda motor. Singgi, ayah korban, tidak pernah menyangka pesan singkat ini menjadi yang terakhir dikirimkan putrinya sebelum hilang tanpa kabar. Orang tua Moza tidak berhenti berjuang mencari putrinya ke berbagai kota hingga tidak terhitung meminta bantuan ke pihak-pihak berwenang. Moza diketahui dinyatakan diterima di Universitas Diponegoro setelah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Namun kabar bahagia ini tidak sempat diketahui Moza karena ia telah lebih dahulu menghilang Juni 2025. Pencarian Moza pun akhirnya menemukan titik terang. 3 September, polisi menangkap seorang pria yang diduga teman dekat Moza bernama Mahendra Ferry Dwi Anggara, seorang pemuda berusia 22 tahun. Informasi mengenai Mahendra terungkap usai orang tua Moza dapat mengakses akun sosial media milik putrinya. Orang tua Moza juga menemukan sosok terakhir yang ditemui sang putri sebelum hilang tanpa jejak. Kepada polisi, Mahendra mengaku telah membunuh Moza 25 Juni 2025 atau 3 hari sebelum korban resmi dilaporkan hilang pada 28 Juni 2025. Pelaku membuang jasad korban di pinggir jalan tol Jangli.
1: Pemirsa, disinilah tepatnya di kawasan lereng tol Jangli, Kota Semarang, di mana kerangka manusia milik korban bernama Moza Axelia Gunarsa akhirnya ditemukan. Penemuan ini mengakhiri pencarian panjang seorang gadis berusia 17 tahun yang dikabarkan hilang secara misterius pada tanggal 25 Juni 2025 tahun lalu. Inilah potret dari lereng tol Jangli yang mana memiliki ketinggian setinggi 50 meter.
0: September 3, polisi menangkap Mahendra di kawasan Blora, Jawa Tengah. Pelaku membunuh korban 25 Juni 2025 di tempat kos pelaku di Gang Garuda, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Motif pelaku membunuh korban yang dikenalnya melalui media sosial karena faktor cemburu. Pelaku kesal dan membekap dengan tangan kosong selama 7 menit hingga korban lemas akhirnya meninggal dunia. Pelaku membungkusnya dengan karung dan membuang jasad korban di tebing tol Jangli, Candi Golf, Semarang seorang diri menggunakan motor korban. Sementara itu, tetangga kos menyebut Mahendra dikenal sebagai sosok tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga kos. Salah satu tetangga kos pelaku berinisial A mengaku tidak mengenal pelaku. Namun ia menyebut sempat mendengar suara gaduh sebelum pelaku akhirnya menghilang dari tempat kos.
2: Pada tanggal 25 Juni, tepatnya di siang hari, saya sempat mendengar suara keributan di kamar lokasi tersebut. Terus setelah kemudian di tanggal 26 Juni, saya terakhir melihat tetangga kos saya berada di sekitar lokasi tersebut.
3: Itu pas melihat ada suara gaduh itu, ya lagi apa?
2: Lagi habis dari kamar mandi, Pak.
3: Gimana, seperti apa?
2: Saya kamar mandi, saya lewat depan kamar, tidak ada suara ributan.
3: Teriak atau apa?
2: Hanya suara berantem aja.
0: Minggu 6 September, didampingi Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendatangi rumah duka korban. Selain menyampaikan bela sungkawa, Ahmad Lutfi memastikan penanganan kasus yang menimpa Moza akan dikawal aparat penegak hukum. Lutfi mengimbau kasus

0: Menimpa Moza harus menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bersama. Tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan serta perlindungan terhadap putra-putri.
1: Sisi dan kepolisian terkait posisi kasusnya agar segera ditangani secara tuntas. Yang pertama ya, untuk orang tua yang kita berikan suatu motivasi bahwa ini adalah merupakan hikmah yang baik untuk keluarga-keluarga ini. Terus ada kita menjaga situasi tetap kondusif, sehingga kita berikan keputusan.
0: Jasad Moza dimakamkan Jumat malam 4 September di pemakaman setempat di Desa Gebukan, Kabupaten Semarang. Tetangga korban mengenang Moza sebagai sosok putri yang baik dan aktif dalam kegiatan masyarakat. Warga tidak menyangka sosok anak periang yang dikenalnya harus berakhir tragis di tangan pemuda kekasihnya.
2: Ya. Sama warga tapi baik ya Pak ya, santun ya Pak ya.
3: Kegiatan-kegiatan di
0: atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis. Salah satunya pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: ...21 anggota polisi di Polda Maluku Utara diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan sejumlah kasus. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap 21 anggota Polri dan jajarannya berlangsung di halaman Mapolda Maluku Utara di Sovivi pada Senin lalu. Para anggota diberhentikan karena melakukan berbagai pelanggaran berat, terutama kasus disersi menjadi pelanggaran yang paling banyak. PTDH ini diharapkan menjadi pelajaran bagi anggota lain agar tidak melakukan pelanggaran berat.
5: Jadi tadi pagi kita laksanakan upacara pemberhentian tidak dengan hormat itu sebanyak 21 orang totalnya. Itu mayoritas kasus yang ada adalah kasus disersi, meninggalkan tugas lebih dari 30 hari. Kemudian ada juga beberapa kasus seperti narkoba, kemudian KDRT, kemudian apa namanya asusila dan penyimpangan seksual. Itu total 21 orang. Ini kita baru sekarang kita laksanakan karena prosesnya sudah dari tahun 2005 awal.
4: Bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar tewas mengenaskan akibat tertimpa tembok bangunan saat bermain petak umpat bersama rekan-rekannya. Sementara itu seorang pelajar SMA sekaligus anggota pramuka di Trenggalek, Jawa Timur tenggelam di sungai sedalam 3 meter.
6: Puluhan warga, personil kepolisian Polsek Watu Limo dan TNI AD melakukan pencarian terhadap LFN, pelajar SMA Islam Watu Limo yang tenggelam di Sungai Sawah Kentung. Pelajar berusia 17 tahun ini dilaporkan tenggelam saat acara jelajah pramuka bersama dua orang rekannya, dikarenakan terpleset dan jatuh ke sungai yang memiliki kedalaman 3 meter. Usai mendapatkan informasi, tim penyelamat akhirnya berhasil menemukan korban dalam keadaan tewas setelah 2 jam melakukan pencarian.
7: Ya Allah, Gusti.
6: Jenazah langsung dievakuasi ke puskesmas. Menurut polisi, dari temuan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Erik Rehan Rizky Sugianto, bocah berusia 9 tahun, tewas mengenaskan akibat tertimpa tembok bangunan kamar mandi yang terbengkalai. Sebelumnya, bocah Malang yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar tengah bermain petak umpet dengan 3 temannya. Nahas, saat bersembunyi di kamar mandi, dinding kamar mandi tiba-tiba ambruk hingga menimpa tubuh korban. Mengetahui kejadian ini, teman korban langsung meminta bantuan kepada warga dan orang tua korban untuk membantu mengevakuasi tubuh korban yang tertimbun tembok bangunan. Meski sudah dilarikan ke puskesmas, namun nyawa korban tidak tertolong. Petugas kepolisian dari Polsek Bungkal, Ponorogo, Jawa Timur langsung melakukan olah kejadian tempat perkara atau TKP di rumah kosong milik Parman yang ada di Desa Ketonggo, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penyelidikan, korban tewas karena murni akibat tertimpa bangunan yang sudah lama tidak digunakan.
8: Dengan adanya kejadian tersebut, dari pihak keluarga tidak menuntut dari pihak manapun dan sudah menerima dengan adanya

0: kejadian tersebut dianggap sebagai musibah.
1: Tadi korban luka di bagian mana saja?
0: Luka di bagian kaki, tangan, serta ada goresan di luka di kepala.
2: Usai disemayamkan, jasad korban langsung dimakamkan di pemakaman umum setempat. Polisi juga mengimbau kepada warga untuk selalu mengawasi buah hati mereka ketika bermain, terutama di lokasi yang ada kerawanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kepanikan terjadi di SMP Negeri 1 Undaan Kudus, Jawa Tengah pada Senin siang. Sebuah gudang penyimpanan meja kursi di sekolah tersebut tiba-tiba terbakar. Kebakaran yang terjadi tepat saat para siswa tengah berkonsentrasi mengerjakan soal ulangan tengah semester tersebut sontak membuat siswa dan para guru panik. Beginilah suasana di SMP Negeri 1 Undaan Kudus tak lama setelah api berkobar di area gudang sekolah. Kepulan asap yang muncul di tengah pelaksanaan ujian tengah semester membuat para siswa dan juga guru panik dan berhamburan keluar ruangan. Api dengan cepat melahap tumpukan kayu, meja, kursi, hingga peralatan lain yang tersimpan di dalam gudang. Beruntung kesigapan dari tenaga pengajar sekolah dan bantuan warga sekitar membuat api tidak merambat ke bangunan utama kelas. Dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR milik sekolah, serta mengandalkan air toren sekolah, api berhasil dijinakkan sebelum armada pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Armada pemadam kebakaran BPBD dan perusahaan swasta di Kabupaten Kudus yang tiba di lokasi kemudian melakukan pendinginan agar tidak terjadi kebakaran susulan.
4: Kayak percikan, akhirnya itu tadi kayak ada yang mindahin kayu gitu. Terus makin lama kok ada asapnya, terus saya cek keluar, ternyata ada
5: api. Apinya sempat membesar, Bu?
4: Ya besar, tapi nggak sering terlalu besar. Terus saya lari, manggil yang lain.
5: Terus setelah itu, Bu?
4: Terus setelah itu yang lain datang sambil bawa ember langsung disiram air. Sama yang lain telepon pemadam kebakaran.
6: Di tengah UTS adalah berjalannya UTS ABS.
5: Terus siswa seperti apa Pak tadi Pak?
6: Ya pertama ya kaget rame tapi diterangkan oleh pengawas bisa dikondisikan untuk ruangan anak-anak.
3: Setelah api berhasil dijinakkan, aktivitas di kelas kembali berjalan dengan normal. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah akibat hangusnya peralatan sekolah yang disimpan. Pihak sekolah kini masih menyelidiki apa penyebab pasti dari munculnya api. Indra Winardi, Kudus, Jawa Tengah. Imbas erupsi gunung api Anak Krakatau di Selat Sunda, pihak Bandara Soekarno-Hatta melakukan sejumlah skenario untuk para penumpang seperti refund dan shuttle bus antar bandara dengan jalur darat. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Imbas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Bandara Soekarno-Hatta kembali perpanjang pemberhentian operasional hingga Senin malam. Sejumlah skenario untuk penumpang disiapkan, seperti refund dan juga shuttle bus antar bandara dengan jalur darat. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten melanjutkan pemberhentian operasional penerbangan hingga Senin 7 September pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Pemberhentian operasional dilakukan mulai tanggal 6 September dini hari, imbas dari abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Total per 7 September sudah ada 624 penerbangan yang dibatalkan dan 75.000 penumpang terdampak di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dalam peninjauan dan rapat di Bandara Suta, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan akan menjamin proses refund atau pengembalian biaya tiket pesawat penumpang maupun transfer dengan jalur darat ke bandara pendukung berlangsung dengan lancar.
1: Yang refund itu 100% harus dikembalikan, baik secara online maupun datang langsung ke bandara. Ini juga sudah disampaikan kepada OTA, Online Travel Agents, untuk juga memastikan mengikuti kebijakan ini. Kemudian yang kedua, disiapkan sarana transportasi darat menggunakan bis, jadi Damri, termasuk juga kereta, berarti KAI, di kota-kota tadi yang bisa digratiskan juga tentunya bagi masyarakat yang harus akhirnya mendarat di bandara-bandara tadi menuju ke Jakarta atau sebaliknya. Ini semua ingin kami tegaskan sekali lagi adalah upaya bersama semua pihak agar masyarakat yang terdampak langsung ya tidak terlalu berat, dan informasi atau progres dan update yang bisa disampaikan dari waktu-waktu mohon agar diikuti oleh masyarakat.
0: Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap penerbangan membuat ribuan penumpang mencari alternatif perjalanan menuju Jakarta. Sebagian memilih refund dan menjadwalkan ulang penerbangan, sementara lainnya beralih menggunakan bus dan juga kereta api.
2: Hingga Senin siang, antrean calon penumpang masih terlihat di area terminal keberangkatan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan. Para penumpang tujuan Jakarta datang untuk mencari kepastian jadwal penerbangan setelah Bandara Soekarno-Hatta ditutup akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebagian penumpang memilih menjadwalkan ulang penerbangan, sementara lainnya meminta pengembalian dana tiket dan mengalihkan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya sebelum melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Tercatat, sekitar 21 penerbangan kedatangan dan 17 penerbangan keberangkatan dibatalkan. Sehari sebelumnya, 46 penerbangan juga telah dibatalkan.
3: Rutenya kemana sih?
4: Seharusnya rutenya Jakarta, cuman dari Garuda tadi katanya kita harus refundnya lewat aplikasi. Jadi kita masih menunggu, ini lagi diproses, tapi aplikasi itu juga belum. Jadi kami mau alihkan penerbangan ke Surabaya.
3: Surabaya baru lanjut naik kereta,
4: iya,
3: Bu ya?
4: Nanti naik bis dari Surabaya ke Jakarta.
5: Masih menunggu update terakhir operasionalnya Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini masih ditutup.
3: Dari kemarin
5: masih dalam perhitungan kita, karena masih banyak sekali penumpang yang refund tiket, dengan jadi ini masih kita koordinasikan dengan rekan-rekan dari maskapai-maskapai.
2: Ketidakpastian pembukaan Bandara Soekarno-Hatta juga membuat sejumlah penumpang pesawat dari Denpasar, Bali menuju Jakarta beralih menggunakan transportasi darat. Di salah satu pul bus di Jalan Cokro Aminoto Denpasar, tiga bus yang berangkat menuju Jakarta sejak Senin pagi selalu penuh penumpang. Sebagian besar merupakan penumpang pesawat yang gagal berangkat sejak Minggu hingga Senin akibat penutupan Bandara Soekarno-Hatta. Melalui transportasi darat menggunakan bus, waktu tempuh dari Denpasar ke Jakarta berkisar 24 jam.
6: Pesawat terbang, gulung api itu asapnya masalah itu kan kendalanya tertutup. Ya pula kita kan mundur lagi. Ya, terpaksa yang naik ke talal aja ulah.
7: Berarti mau nyari tiket pak?
6: Ulah. Anggur saya. Anggur aja.
7: Anggur. Berapa kemarin dapat tiketnya?
6: 18.
8: Tidak banyak yang soal pesawat. Jadi saya memilih aku modalnya menggunakan jalur darat. Karena saya buru-buru sampai lokasi tujuan itu tempuh lebih lama. Sebenarnya agak bermasalah juga sih pak. Cuma karena takut kalau misalnya saya ngambil tiket pesawat ada cancelan lagi. Saya pilih kepastian berangkat aja.
2: Gitu. Alternatif perjalanan menuju Jakarta juga terlihat pada moda transportasi kereta api. PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat peningkatan penumpang tujuan Jakarta mencapai 88% dibandingkan Senin pekan sebelumnya. Hingga Senin pukul 12 waktu Indonesia Barat, jumlah penumpang menuju Jakarta mencapai sekitar 6.900 orang. Selain Jakarta, kota-kota lain yang menjadi tujuan favorit diantaranya Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Tingginya permintaan juga terlihat pada perjalanan kereta api tambahan relasi Surabaya Pasar Turi menuju Gambir, Jakarta. Dari total 582 tempat duduk yang disediakan, sekitar 480 kursi telah terjual.
9: Nah, pada hari ini tuh, dan menurut data kami ya, sampai pada 2012, untuk Indonesia Barat sudah ada sampai 900 penumpang yang menuju Jakarta. Sedangkan pada minggu sebelumnya atau tanggal 31 Agustus ya, itu hanya sekitar 3.500-an penumpang yang menuju Jakarta. Nah, ini juga menarik bahwa ketika kita bandingkan dengan minggu kemarin, pada saat pertama kali bandara tutup, kenaikannya juga cukup tinggi, sekitar 44% untuk penumpang yang menuju ke arah Jakarta.
2: KAI memastikan akan terus memantau perkembangan jumlah penumpang dan melakukan penyesuaian operasional sesuai kebutuhan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, kebakaran lahan gambut dan semak belukar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, kian mengkhawatirkan. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat hingga mendekati pemukiman warga. Dan di lokasi lainnya, kobaran api tidak hanya membakar lahan, namun mulai mendekati sejumlah fasilitas publik, bangunan koperasi Desa Merah Putih, hingga sekolah rakyat nyaris menjadi sasaran si jago merah.
10: Kobaran api membakar lahan gambut dan semak belukar yang hanya berjarak sekitar 3 meter dari dinding rumah warga pada minggu. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat, menyapu dedaunan serta ranting-ranting kering. Warga menyebut asap tebal sebelumnya telah terlihat dari kejauhan, bahkan sudah muncul sejak 3 hari terakhir. Warga pun berusaha melindungi rumah dengan menyiram air ke sekitar bangunan sambil meminta pertolongan posko gabungan Karhutla.
11: Jadinya aku nih pulang, habis itu katanya aku telpon damkar, damkarnya sudah minta video katanya, video. Langsung lari lagi aku minta dikasih video, buat laporan gitu loh.
10: Hingga kini warga diminta tetap waspada, mengingat lahan gambut yang terbakar dapat menyulut kembali api dan menjalar ke area permukiman. Kebakaran lahan kembali terjadi di sekitar bangunan koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat yang berada di kawasan perumahan Wengga Metropolitan, Kecamatan Baamang pada minggu. Asap pekat membumbung, sementara api terus menjalar melalui vegetasi kering yang hanya berjarak tak jauh dari bangunan fasilitas publik. Sejumlah personel Satgas Karhutla diterjunkan ke lokasi guna menyisir titik-titik api dan melakukan pemadaman serta memutus jalur penjalaran api agar kebakaran tidak semakin mendekati bangunan di sekitarnya.
12: Kalau itu memang skala prioritas kita, kalau memang ada dekat fasilitas umum, fasilitas publik, fasilitas negara, kita memang kita usahakan secepatnya untuk penanganannya, apalagi dekat perumahan. Kita khawatirnya nanti ada korban rumah segala macam, termasuk mungkin ada orang tua, kalau kapan perlu kita evakuasi. Kalau memang memerlukan harus evakuasi, kita lakukan evakuasi dulu, baru kita laksanakan pemadamannya. Karena beberapa lokasi juga, kalau kita terlambat hanya sekian menit, sudah selesai rumah akan terbakar. Jadi memang untuk kota kita prioritaskan dulu.
10: Kebakaran ini diduga merupakan perluasan dari Karhutla di lahan gambut yang telah terjadi beberapa hari sebelumnya. Meski sebelumnya telah dilakukan pemadaman, api diduga masih menyisakan bara di dalam lapisan tanah gambut. Kondisi cuaca yang panas ditambah tiupan angin kencang membuat bara kembali aktif. Samsudin Nur, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan Pegunungan Ijen. Sementara itu kebakaran hutan dan lahan pada wilayah Sumatera Selatan terus terjadi. Setidaknya 3 hektar lahan gambut pada wilayah perbatasan Palembang Banyuasin Sumatera Selatan hangus terbakar.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pegunungan Ijen pada minggu. Helikopter ini sengaja didatangkan setelah sebelumnya bertugas memadamkan kebakaran di Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Helikopter langsung terbang menyasar titik api di sekitar jalur pendakian Gunung Ijen yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Kawasan ini menjadi prioritas karena merupakan area wisata yang ramai dikunjungi termasuk wisatawan mancanegara. Untuk kebutuhan air selama operasi, petugas telah menyiapkan sejumlah sumber air, salah satunya embung di kawasan Medco Geothermal.
13: Tadi ada dua cangkringan, ada dua pokoknya di atas itu, yang itu nanti yang akan mengarah ke jalur pendakian, itu yang kita akan selamatkan dulu, jangan sampai mau turun nanti malah merembet lagi ke rantai. Tetapi ada yang baru itu yang saya nggak tahu namanya apa, itu yang panjang tapi ke arah ini, ke arah bawah, dan itu nanti akan mati sendiri pasti dengan curah yang dalam. Nah, lihat dari situ, kemudian dari semua yang api naik itu berhenti di apa, bibir kawah. Di bibir kawahnya ada beberapa, ternyata di atas itu ada punggung bukit banyak banget. Itu apa, labirin-labirin.
10: Akibat kebakaran ini, jalur pendakian ditutup sementara. BPBD Jawa Timur akan mengusulkan pembangunan embung khusus di kawasan Ijen

0: mempercepat penanganan jika kebakaran serupa kembali terjadi. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan terus terjadi. Hingga Minggu, sedikitnya 3 hektar lahan gambut di wilayah perbatasan Palembang-Banjuasin, Sumatera Selatan hangus terbakar. Aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dibantu oleh BPBD Sumatera Selatan dan petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api yang membakar lahan gambut. Sebanyak 3 unit mobil water tank dikerahkan membantu proses pemadaman.
1: Kalau perkiraan ini kondisi lahan ini agak terpisah ya mas terbakarnya. Perkiraan kita kurang lebih sekitar 3 hektar lah. Posisi tadi dari sebelah sana ke sebelah sini. Pemadaman kami dari sekitar jam 3 kurang tadi sampai sekarang. Untuk personel pemadaman dibantu ada Damkar Kota, BPBD Kota, dan Inpordi.
0: Akibat kebakaran ini, asap menyelimuti wilayah perbatasan Palembang, Banjuasin, Sumatera Selatan. Pihak BPBD mengimbau warga untuk tidak membakar lahan gambut terlebih di saat musim kemarau seperti saat ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di Goa, Sulawesi Selatan, seorang bayi perempuan dengan tali pusar yang masih menempel ditemukan warga di dalam kardus di pinggir jalan. Informasinya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Setelah 25 jam erupsi, Gunung Anak Krakatau disebut sudah berhenti. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana, sudah ada rekan kami, jurnalis Transmedia, Sugianto di Kota Bandar Lampung. Selamat malam, Sugi. Jadi jika dari Kota Bandar Lampung, benarkah bisa terpantau Gunung Anak Krakatau sudah tidak erupsi lagi begitu?
1: Selamat malam, Bram. Memang kalau berdasarkan pantauan saya sejak pagi tadi, abu vulkanik yang sempat banyak berada di Bandar Lampung dari saat hari Jumat malam hingga Sabtu pagi. Mulai Senin pagi sampai malam ini, abu vulkanik memang cenderung sudah berkurang. Bahkan sudah hampir tidak dirasakan karena beberapa pantauan saya tadi seperti di rumah-rumah warga, kemudian jalan-jalan protokol itu memang relatif sudah tidak terasa baik debunya atau yang menempel-menempel di beberapa tempat ataupun yang terasa di mata. Bahkan tadi sempat saya perhatikan beberapa pengendara sepeda motor juga sebagian besar memang tetap menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker dan juga helm, tapi ada beberapa yang tidak menggunakan kacamata ataupun tidak menggunakan masker. Mereka sepertinya tidak terpengaruh dengan abu vulkanik. Dan memang berdasarkan hal yang terasa sampai dengan saat ini juga di malam ini, saya berdiri di sini sudah tidak terasa mata saya perih akibat ada abu atau debu yang mengenai mata saya. Tapi biar begitu, Bram, memang kondisi Gunung Anak Krakatau masih dalam posisi yang belum stabil atau masih fluktuatif. Seperti yang dilakukan oleh pihak bandara Raden Intan II yang kembali melakukan pembatalan penerbangan sejak pukul 18 tadi diperpanjang hingga pukul 23:59. Itu artinya hari ini dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 23:59 nanti tidak ada satupun penerbangan baik dari ataupun yang menuju ke Bandara Raden Intan II Lampung. Dari satu harian ini tercatat 30 penerbangan yang batal untuk melakukan penerbangan dari dan menuju Bandara Raden Intan. Kenapa hal ini bisa dilakukan terjadi? Karena pihak bandara bersama BMKG terus melakukan paper test, di mana hasil paper test menyatakan bahwa masih terdapat adanya abu vulkanik yang berada di jalur penerbangan, walaupun lebih tipis dan lebih sudah sangat berkurang dibandingkan hari Sabtu dan Minggu lalu, Bang.
0: Oke, Sugi, kalau Anda katakan memang kondisi sudah lebih baik, tapi pantauan di udara masih ada abu vulkaniknya, apakah kemudian otoritas di sana, baik Pemkot ataupun Pemprov, ini sudah ada informasi untuk kemudian sekolah sudah mulai tatap muka lagi, atau mungkin orang sudah boleh lagi untuk keluar rumah misalkan seperti bekerja begitu, Sugi?
1: Kalau untuk siswa pelajar, Gubernur Lampung memang memberikan surat edaran yang dikeluarkan pada hari malam yang isinya adalah pertama, selama dua hari ini, Senin dan Selasa besok hari, akan dilakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online yang dilakukan dari mulai siswa teaman kanak-kanak hingga pelajar sekolah menengah atas. Hal ini dilakukan tentunya dengan harapan agar anak-anak tidak terdampak adanya abu vulkanik dari gunung erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan sampai pemantauan saya tadi siang, memang proses belajar jarak jauh ini dilakukan dengan cara gurunya tetap berada di sekolah, pihak dari otoritas sekolah, baik itu guru ataupun tata usaha, itu mereka tetap masuk ke dalam kantor, tapi anak-anak belajar dari rumah dengan menggunakan fasilitas Zoom meeting ataupun yang lainnya. Dan sampai dengan hari ini, malam ini, memang masih belum ada kepastian, Bram, apakah di hari Rabu akan dilakukan kembali pembelajaran tatap muka secara langsung ataukah akan diperpanjang pembelajaran jarak jauh. Karena tadi masih fluktuatifnya kondisi Gunung Anak Rakatau sendiri yang saat ini memang dalam kondisi sudah mulai reda erupsinya, tapi mungkin pihak pemerintah Provinsi Lampung masih menunggu kondisi yang terbaik agar bisa memberikan kenyamanan bagi para pelajar-pelajar ini untuk kembali bersekolah dan belajar di kelas masing-masing. Tapi kalau dari pantauan saya, untuk pekerja itu masuk seperti biasa, Bram. Artinya mereka bekerja ke kantor, kemudian beraktivitas di tempat-tempat keramaian seperti di pasar, di tempat-tempat umum juga seperti sedia kala saja, walau dengan tentunya mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker. Seperti yang bisa saya sampaikan juga, beberapa tempat juga banyak keramaian-keramaian, tapi artinya ini di Bandar Lampung kondisinya sudah berjalan lebih normal, demikian Bang.
0: Oke, baik. Tentu harapan kita kondisi akan semakin lebih baik semakin harinya. Terima kasih atas laporan Anda, rekan kami Sugianto, jurnalis Transmedia melaporkan dari Kota Bandar Lampung. Selamat kembali bertugas, tetap jaga kesehatan Anda. Senin pagi, Kementerian Kesehatan melepas 160 tenaga cadangan kesehatan ke beberapa wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain akan memberikan pelayanan kesehatan, nantinya para nakes yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia ini akan memberikan program psikososial bagi anak-anak korban bencana.
2: Usai pelepasan tenaga cadangan kesehatan di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kepala Satgas Penanganan Bencana Nusa Tenggara Timur, Kementerian Kesehatan, Sumarjaya menyebut seluruh nakes nantinya akan disebar di 6 wilayah kabupaten kota yang terdampak bencana gempa bumi. Selain di puskesmas, tenaga cadangan kesehatan nantinya akan membantu memberikan layanan kesehatan di beberapa rumah sakit lapangan yang sudah didirikan oleh Kementerian Kesehatan seperti di wilayah Kabupaten Nagekeo dan Ruteng.
3: Dan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan ya, dan juga memberikan program psikososial untuk bagi anak-anak ya, terutama kemudian yang juga kepada masyarakat ya yang terkena dampak ya akibat dari bencana ya, seperti patah ya, kemudian luka robek dan seterusnya, dan bahkan mereka kan kehilangan apa harta bendanya, dia mereka harus kita berikan edukasi, komunikasi ya, terapeutik untuk psikososialnya.
2: Tenaga cadangan kesehatan yang akan berangkat menuju lokasi terdampak bencana gempa di NTT mengaku antusias dan sudah menyiapkan diri baik secara mental perbekalan.
4: Dan pastinya juga sebagai seorang dokter umum, kita juga pastinya bisa mempersiapkan mentalitas kita sendiri dan juga kesehatan kita sendiri sebelum kita membantu orang lain. Untuk tantangan terberatnya, jadi karena ini sudah lewat 3 mingguan ya dari kejadian NTT sebelumnya, kejadian gempa, jadi mungkin ini bukan lagi hanya memperbaiki kesehatan dari fisiknya saja, tapi juga kita harus membantu untuk memulihkan kesehatan psikologisnya juga. Jadi di sini kita membantu sama-sama untuk bisa menjadi bagian dari proses pemulihan mereka.
5: Kira-kira nanti di sana di transportasinya sih kemungkinan besar, karena di NTT itu lumayan sulit untuk perjalanannya, dan juga ini dari katanya rumornya dari Jakarta ke NTT itu bakal diberangkatkan secara darat ya. Jadi karena ada abu vulkanik ini juga, jadi kita nggak terlalu tahu kira-kira apakah jadi terbang atau melalui via darat saja.
2: Batch kedua tenaga cadangan kesehatan Kemenkes rencananya akan bertugas selama 14 hari di wilayah terdampak bencana gempa bumi NTT. Dengan diberangkatkannya tenaga cadangan kesehatan ini, Kementerian Kesehatan berharap layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana gempa bumi NTT bisa tetap berjalan seperti biasanya. Selain itu, tenaga kesehatan setempat yang turut menjadi korban bencana bisa mendapatkan dukungan untuk mempercepat proses pemulihan. Indra Raharja, Tangerang, Banten.
0: Pasca gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, bantuan kemanusiaan terus disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Kali ini 10.000 porsi makanan siap santap disiapkan, disertai dengan layanan kesehatan gratis dan juga distribusi air bersih. Aksi kemanusiaan dilakukan di dua wilayah terdampak gempa, yakni Kelurahan Pota, Kecamatan Sambirampas, serta Posko Golo Congo, Kelurahan Ruis, Kecamatan Reok, Nusa Tenggara Timur. Melalui program Dapur Kemanusiaan, sebanyak 10.000 porsi makanan siap santap disiapkan untuk masyarakat terdampak oleh sejumlah chef Nusantara bersama dengan King Abdi. Tidak hanya makanan, layanan kesehatan gratis juga dihadirkan bagi masyarakat dan pelayanan melibatkan dokter spesialis anak, dokter spesialis kulit, dan juga dokter umum. Total nilai bantuan kebutuhan dasar yang disalurkan mencapai angka 1,3 miliar rupiah.
6: Karena itu kami mengambil kegiatan di tempat ini. Beberapa kegiatan yang kami lakukan di desa ini adalah dapur kemanusiaan bekerja sama dengan King Abdi dan segenap Chef Nusantara. Kemudian ada pengobatan gratis dengan dokter spesialis anak, dokter spesialis kulit, dan dokter umum.
0: Dan kita ke informasi lainnya, polisi berhasil meringkus pelaku penjambretan terhadap seorang warga negara India yang berinisial NJ di kawasan Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat. Saat ini polisi tengah memburu satu tersangka lain berinisial RK yang berperan merampas ponsel korban. NJ hanya bisa tertunduk lemas usai diringkus unit Resmo Polres Metro Jakarta Pusat bersama dengan unit Reskrim Polsek Metro Menteng di rumahnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. NJ yang merupakan residivis kasus penjambretan ini ditangkap dengan barang bukti sepeda motor, helm, dan pakaian yang digunakan saat beraksi. Polisi mengungkapkan kasus tersebut berbekal rekaman CCTV di lokasi kejadian dan pencocokan data face recognition di mana tersangka NJ berperan sebagai joki motor. Meski pada saat penangkapan polisi tidak menemukan ponsel korban di lokasi, namun usai didalami, NJ meminta istrinya untuk menyerahkan barang bukti ponsel tersebut kepada petugas.
7: Tim analis segera mengecek lokasi bahwa terdapat ada beberapa yang harus bisa dikejar dan CCTV kami ambil. Setelah kami analisa, setelah kami cocokkan dengan data face recognition yang dimiliki oleh identifikasi Polres, bahwa mengarah kepada satu residivis, yaitu inisial NJ.
0: Pelaku kini terancam pidana 7 tahun penjara akibat dari perbuatannya. Sementara itu polisi tengah memburu satu tersangka lain yang berinisial RK yang berperan merampas ponsel korban. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta. Seorang pengemudi ojek online ditangkap polisi karena mengedarkan sabu pada wilayah Bandung Raya. Pelaku menyelipkan sabu ke dalam mobil mainan anak untuk mengkelabui petugas. Dan di lokasi lainnya, Satres Narkoba Polres Probolinggo Jawa Timur menangkap dua orang pria saat bertransaksi narkoba dan menyita puluhan gram sabu.
2: Anggota Satnarkoba Polres Cimahi menyita barang bukti narkoba yang disimpan di dalam mobil mainan anak-anak dan dikubur di sebuah kebun. Petugas yang melakukan pengembangan berhasil menangkap pengedar sabu berinisial AT yang merupakan warga Subang di rumahnya. Petugas menyita 83,28 gram sabu dan sejumlah mobil mainan anak-anak yang akan digunakan untuk mengedarkan sabu di wilayah Bandung Raya. Belakangan terungkap, pelaku telah mengedarkan sabu selama 3 bulan dengan sistem tempel yang dimasukkan dalam mobil mainan dan ditempatkan di titik yang telah ditentukan. Pelaku mendapatkan keuntungan hingga 5 juta rupiah per bulan.
8: Pengedaran sabu dengan modus diselipkan di dalam mainan anak. Dan yang uniknya, pelaku adalah bekerja sebagai ojol atau ojek online. Jadi sehari-hari selain yang bersangkutan sebagai ojol, malam dimanfaatkan waktunya untuk mengedarkan sabu dengan cara dimasukkan ke dalam mainan anak-anak. Sehingga mainan anak-anak ini bisa dibuka atasnya, kemudian diselipkan sabu, kemudian tutup kembali, kemudian diletakkan, ditempel di titik tertentu, ya dengan sistem tempel.
2: Pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
9: Sabu yang dimasukkan di dalam cocoran batu ini.
10: Maaf.
2: Di lokasi terpisah, tim Bursergap Narkoba Polres Pasuruan Jawa Timur menangkap dua pengedar sabu berinisial AP dan H saat sedang bertransaksi di wilayah Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 5 paket plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor total 50,71 gram. Petugas juga menyita satu pipet kaca yang diduga berisikan sabu dengan berat kotor 2,43 gram. Tidak hanya itu, petugas juga menyita uang tunai sebesar 2,2 juta rupiah, timbangan digital, alat isap, telepon seluler, serta kendaraan yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas para tersangka.
11: Anggota Satres Narkoba Polres Probolinggo pada hari Rabu 26 Agustus 2026 telah melakukan penangkapan terduga pelaku tindak pidana kasus narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Probolinggo. Dari hasil penangkapan tersebut, kami mengamankan kurang lebih 53 gram berat sabu tersebut.
2: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara hingga seumur hidup, serta denda maksimal 2 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Curiga dengan kematian yang diduga tidak wajar, makam seorang nenek yang telah meninggal 3 bulan lamanya di Takalar, Sulawesi Selatan terpaksa dibongkar oleh petugas kepolisian. Sementara itu di Goa, Sulawesi Selatan, seorang bayi perempuan dengan tali pusar yang masih menempel ditemukan warga di dalam kardus di pinggir jalan.

0: Makam seorang nenek bernama Mini Daeng Jime di TPU Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini terpaksa dibongkar polisi. Pembongkaran makam dilakukan atas permintaan keluarga yang curiga dengan kematian Daeng Jime, nenek berusia 81 tahun pada 20 Mei lalu. Ekshumasi ini dilakukan untuk menyelidiki penyebab kematian almarhumah. Sebelumnya saat korban ditemukan meninggal, kondisi lidah korban menjulur keluar, serta terdapat luka terbuka pada bagian kepala. Kondisi inilah yang membuat keluarga curiga dan meminta petugas kepolisian setempat untuk segera melakukan autopsi.
1: Kita itu selaku keluarga di sini merasa tidak puas dengan hasil apa ya, kalau pikir-pikir itu keadaan mayat pada saat ditemukan di rumah KRS Cakti itu atau melotot, sudah menjulur, terjadi pembengkakan dari ujung kepala, ada bekas luka juga di belakang telinga. Banyak juga pendarahan pada saat itu karena akibat darah yang banyak keluar itu menimbulkan bau yang amat sangat menyengat.
0: Warga desa Tinggi Maya dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang terbungkus dengan kain di dalam kardus bekas pengiriman paket di pinggir jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar masih menempel di tubuh bayi. Polisi yang tiba segera membawa bayi yang masih hidup ini ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Saat ini bayi dalam kondisi sehat serta dalam pengawasan petugas medis dari puskesmas Kanjilo, Kabupaten Goa.
2: Dan kami sepertinya sengaja untuk dibuang kemungkinan besar dengan alasan tidak menerima karena mungkin tidak ada pasangan. UFC Polsek Barombong sementara melakukan penyelidikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami ungkap siapa pelaku atau orang tua dari pembuang bayi tersebut.
0: Polisi pun telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Di New Delhi, India, sejumlah orang terjebak di dalam bangunan yang roboh. Sementara itu perayaan Dahi Handi di Mumbai juga berujung dengan tragis dengan seorang anak yang meninggal dunia dan ratusan peserta terluka.
1: Aksi memperingati 53 tahun kudeta Chile berujung ricuh di Santiago. Demonstran bertopeng melemparkan batu dan bom Molotov, sementara polisi membalas dengan semprotan meriam air serta gas air mata. Sedikitnya 37 orang ditangkap dan satu orang terluka dalam bentrokan. Sebelum kerusuhan, sejumlah warga berjalan menuju pemakaman umum Santiago sambil membawa foto orang-orang yang hilang pada masa kediktatoran Augusto Pinochet. Sementara itu, pesta Dahi Handi di Mumbai berubah menjadi petaka. Di tengah lautan manusia, peserta bertumpu di atas bahu satu sama lain, membentuk piramida untuk menggapai kendi yang digantung tinggi. Namun, beberapa formasi goyah dan runtuh. Peserta terjatuh dari ketinggian sebelum dievakuasi tim medis. Sedikitnya 168 peserta terluka di Mumbai dan 44 lainnya ditain. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun juga meninggal setelah tertimpa pilar bata yang roboh dalam perayaan informal di Malvani. Perayaan untuk memperingati kelahiran Dewa Krishna itu pun berakhir dengan sedikitnya 212 orang terluka di dua kota. Di New Delhi, India, sedikitnya 3 orang tewas usai sebuah asrama mahasiswa yang berusia puluhan tahun runtuh pada Minggu waktu setempat. 9 orang berhasil diselamatkan, namun sekitar 25 hingga 30 orang dilaporkan masih terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas masih melakukan pencarian dengan bantuan alat berat. Kepala Menteri Delhi, Rekha Gupta, dalam unggahannya di media sosial X mengatakan, segala upaya akan dilakukan untuk menyelamatkan korban yang masih terjebak dan akan segera memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak.
0: Data dari kepolisian Nepal menyebutkan lebih dari 1.500 orang menjadi korban jiwa dalam banjir. Di tengah berita duka tersebut, petugas terus menemukan korban yang selamat dari puing-puing ataupun timbunan material banjir.
2: Tim penyelamat menarik Chandika Kumari Sresta dari dalam bangunan yang dipenuhi lumpur. Perempuan ini ditemukan dalam keadaan selamat setelah 10 hari setelah banjir dahsyat menerjang lembah sungai Bote Koshi dan Trishuli, Nepal. Saat banjir datang, Sresta bertahan di lantai atas sebuah bangunan 4 tingkat di Betrawati, Distrik Nuwakot. Tim penyelamat bergerak setelah menerima laporan tentang suara manusia dari dalam bangunan. Saat ditemukan, Sresta dalam keadaan sadar dan masih bisa berbicara. Ia kemudian diterbangkan ke Kathmandu untuk menjalani perawatan. Pada hari yang sama, seorang pekerja asal China bernama Luhai Tou juga berhasil diselamatkan dari terowongan pembangkit listrik Upper Trishuli One. Luhai Tou ditemukan sekitar 225 meter di dalam terowongan setelah 10 hari terjebak. Dalam gambar vertikal yang dirilis tentara Nepal, Luhai Tou terlihat sadar saat mendapatkan perawatan medis dan dievakuasi menuju tempat aman. Sehari sebelumnya, 2 pekerja Nepal juga ditemukan hidup setelah 9 hari terjebak di bawah tanah. Sanjay Shah dan Kabir Marjan terperangkap di terowongan.

0: di Pangkalan Udara Tanagra Yunani. Sementara itu di Miami, kecelakaan pesawat kargo terjadi dan insiden ini menyebabkan penghentian operasional penerbangan di bandara dan semua landasan pacu ditutup.
1: Sebuah pesawat jet tempur F Phantom jatuh saat pertunjukan udara Athens Flying Week di Pangkalan Udara Tanagra Yunani pada Sabtu. Pesawat jatuh diikuti ledakan bola api serta kepulan asap hitam yang membumbung tinggi beberapa ratus meter dari area penonton. Atas insiden ini, dua pilot dari pesawat jet F4 tewas. Pihak Pangkalan Udara pun mendesak para penonton untuk meninggalkan area tersebut. Athens Flying Week sendiri merupakan agenda tahunan yang menarik tim penerbangan militer dan sipil dari puluhan negara. Di Miami, sebuah pesawat kargo milik Amazon tergelincir saat mendarat di Bandara Internasional Miami pada Minggu siang. Menurut keterangan pemadam kebakaran Miami, pesawat Boeing 767 yang tergelincir dari landasan pacu menabrak beberapa kendaraan setelah mendarat. Insiden ini menyebabkan penghentian operasional penerbangan di bandara dan seluruh landasan pacu ditutup. Pihak berwenang melakukan investigasi penyebab kecelakaan dan membersihkan area tersebut. Hingga saat ini, masih belum diketahui berapa banyak korban jiwa maupun luka-luka atas peristiwa ini.
0: Lebih dari 100 jenazah warga yang baru diangkat dari balik reruntuhan dimakamkan secara massal di Gaza. Sementara itu, ribuan jenazah lainnya diperkirakan masih tertimbun di bawah puing-puing bangunan. Barisan jenazah berbalut bendera Palestina ini berhasil diangkat dari reruntuhan bangunan. Jenazah kemudian didoakan sebelum dibawa ke peristirahatan terakhir untuk dimakamkan. Pertahanan sipil Gaza menyebut sekitar 100 jenazah berhasil dievakuasi dari puing-puing rumah. Proses identifikasi berlangsung sangat sulit karena petugas hanya bisa mengidentifikasi lewat pakaian, gigi, atau bagian tubuh lain. Sekitar 8.000 jenazah diperkirakan masih tertimbun di bawah bangunan yang hancur. Perempuan bernama Mariam Al-Balawi terpaksa kehilangan suami dan juga keempat anaknya.
2: اليوم هو مشارك ايمو محروق قلبي قد الدنيا والله العظيم روح رجع لي اياهم قول لهم يقوموا يكلموني والله اشتقت لهم والله بكلمك وانا قلبي محروق من كتر ما بعيط عليهم قول له محمود طب يقوم يكلمني
0: Dan kita ke informasi lainnya, para pemanah berkuda dari puluhan negara beradu kecepatan, keseimbangan dan juga ketepatan dalam World Nomad Games di Kyrgyzstan. Dan tidak hanya memburu medali, pertandingan ini juga menghidupkan kembali semangat dan juga tradisi masyarakat nomaden.
3: Di atas kuda yang terus bergerak, para pemanah harus menjaga keseimbangan di kawasan Izikul, Kyrgyzstan. Mereka harus mengendalikan laju tunggangan sekaligus memusatkan pandangan pada sasaran. Dalam panah berkuda gaya Kyrgyzstan ini, para peserta harus menembak target tanpa menghentikan laju kuda di lintasan sepanjang 100 meter. Dalam waktu singkat, atlet menarik busur dan melepaskan anak panah. Terlambat sedetik saja, sasaran bisa terlewati.
4: Мой взгляд, игры проходят очень интересно по боевому, как говорится, потому что Мы в этот раз получили лошадей через жеребьевку. У нас был очень маленький период, как бы познакомиться с лошадью. И в большинстве лошади попались всем очень быстрые.
3: Bagi Umina Dominova, tantangannya bukan hanya mengenai sasaran. Pemanah asal Uzbekistan ini juga harus segera memahami karakter kuda yang baru dikenalnya.
4: Для меня игры кочевников это, во-первых, сам дух кочевников и Именно сама дружба народов, то, что весь народ собирается в одном месте и делятся своей культурой, своими традициями и также играми. Вот. И общение самое главное.
3: Kompetisi ini diikuti oleh 72 pemanah putra dari 33 negara serta 45 pemanah putri dari 32 negara. Abzal Tulibekov dari Kazakhstan merebut emas kategori putra. Badr Altamimi dari Arab Saudi meraih perak, sementara Mergen Mirlanov dari Kyrgyzstan mendapatkan perunggu. Di kategori putri, Gunbilek Ganbatar dari Mongolia merebut emas, Ada Sokolska dari Polandia meraih perak, dan Yulia Loshnikova dari

0: pulang perunggu.
1: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Astaghfirullah.
1: Astaghfirullahaladzim.
0: Astaghfirullah.
2: Suasana mencekam terasa di Desa Larangan, Purbalingga, Jawa Tengah, ketika dua pria lanjut usia saling menyerang dengan senjata tajam pada Minggu pagi.
0: Terus apa ya?
2: Rojingun, 68 tahun, hanya bisa duduk di pinggir jalan, dan Rahmat, 65 tahun, harus ditolong ke rumah warga setelah melakukan duel berdarah. Keduanya mengalami luka yang cukup parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Menurut saksi, perkelahian kedua kakek ini bermula ketika Rahmat hendak memasang pipa di depan rumahnya yang bersebelahan dengan Rojingun. Namun Rojingun tidak setuju atas pemasangan pipa tersebut dan berujung pada perkelahian dengan senjata tajam. Belum ada keterangan resmi dari polisi soal kejadian ini. Yang pasti, kedua kakek ini masih dirawat di rumah sakit. Sekelompok pemuda terekam kamera CCTV melakukan penyerangan terhadap sebuah rumah warga di kawasan Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Minggu. Para pelaku diduga tidak terima ditegur usai kepergok hendak mencuri motor oleh penghuni rumah tersebut, lalu kembali bersama teman-temannya dengan membawa senjata tajam dan airsoft gun. Airsoft gun yang dibawa dilepaskan hingga 10 kali tembakan dan mengakibatkan kerusakan dan melukai penghuni rumah. Pemilik rumah, Ahmad Supardi, mengalami luka di bagian kepala dan perut. Sang istri, Indah Permatasari, terkena sabetan senjata tajam di jari kelingkingnya. Dengan membawa barang bukti berupa rekaman CCTV dan peluru airsoft gun, korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Koja, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Siwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Curiga kematiannya tak wajar, makam seorang nenek yang telah meninggal 3 bulan lamanya di Takalar, Sulawesi Selatan terpaksa dibongkar petugas kepolisian. Masih dari Sulawesi Selatan, kali ini di Goa, seorang bayi perempuan yang masih hidup ditemukan warga di dalam kardus di pinggir jalan.
1: Makam seorang nenek bernama Mini Daeng Jime di TPU Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini terpaksa dibongkar polisi. Pembongkaran makam dilakukan atas permintaan keluarga yang curiga dengan kematian Daeng Jime, nenek berusia 81 tahun pada 20 Mei lalu. Ekshumasi ini dilakukan untuk menyelidiki penyebab kematian almarhumah. Sebelumnya saat korban ditemukan meninggal, kondisi lidah korban menjulur keluar, serta terdapat luka terbuka pada bagian kepala. Kondisi inilah yang membuat keluarga curiga dan meminta petugas kepolisian setempat untuk segera melakukan autopsi.
2: Kita itu selaku keluarga di sini merasa tidak puas dengan hasil apa ya, kalau pikir-pikir itu keadaan mayat pada saat ditemukan di rumah KRS Capintu atau melotot, sudah menjulur, terjadi pembengkakan. Dari ujung kepala ada bekas luka juga di belakang telinga. Nah, ini dia pada tahu
1: warga Rina. Warga desa Tinggi Maya dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang terbungkus dengan kain di dalam kardus bekas pengiriman paket di

0: pinggir jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar masih menempel di tubuh bayi. Polisi yang tiba segera membawa bayi yang masih hidup ini ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Saat ini bayi dalam kondisi sehat serta dalam pengawasan petugas medis dari Puskesmas Kanjilo, Kabupaten Goa. Polisi pun telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi berhasil membekuk pelaku jambret yang menyasar seorang wanita warga negara India di Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
2: Sabar.
3: Seorang wanita warga negara India ini menangis histeris usai ponselnya dijamret di Jalan Gondangdia 3, Menteng, Jakarta Pusat. Saat kejadian, korban sedang berjalan seorang diri sambil memainkan ponselnya. Sementara pelakunya merupakan dua pria berboncengan sepeda motor. Berbekal rekaman CCTV di lokasi kejadian dan pencocokan data face recognition, polisi berhasil membekuk salah satu dari kawanan jambret berinisial NJ. NJ yang berperan sebagai joki ini dibekuk di rumahnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. NJ juga ternyata residivis kasus yang sama. Ia kini kembali masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. Sementara rekannya berinisial RK masih diburu polisi. Diduga telah menculik seorang mahasiswi asal Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang oknum ASN Kementerian Pendidikan Tinggi Lampung, ditangkap polisi di sebuah hotel di Bandar Lampung. Di kamar hotel itu, polisi juga berhasil menemukan korban berinisial CMP berusia 23 tahun. Awalnya, korban dan pelaku kenalan melalui interaksi game online Mobile Legends. Selain dijanjikan akan dinikahi, korban sengaja dibawa ke Lampung dengan dalih dikenalkan pada orang tua. Namun tersangka yang sudah memiliki istri justru memperalat korban untuk pinjaman online. Identitas pribadi korban dipakai meminjam uang senilai jutaan rupiah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 454 dan atau pasal 450 KUHP tentang membawa lari perempuan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbekal rekaman CCTV ini, aparat gabungan Polsek Panakukang dan Polrestabes Makassar berhasil menangkap pelaku berinisial H di rumah rekannya di Jalan Pongtiku, Kota Makassar, Minggu malam. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian mengamankan satu unit sepeda motor yang disembunyikan pelaku di rumah keluarganya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Motor itu rencananya akan dijual kepada seorang penadah dan kini pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 114 orang diamankan polisi dalam razia narkoba di Kampung Madani, Batam. 108 orang terbukti positif sebagai pemakai. Sementara itu seorang pengedar sabu di Surabaya mengaku nekat mengedarkan sabu karena tak memiliki pekerjaan setelah dipecat sebagai satpam.
4: ...114 orang diamankan polisi, terdiri dari 95 orang laki-laki dan 19 orang perempuan dalam razia narkoba yang diadakan di Kampung Madani, Muka Kuning, Kecamatan Seibeduk, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Minggu. Dari hasil pemeriksaan urin terhadap 114 orang, 90 orang laki-laki dan 18 perempuan dinyatakan positif. Selain itu, petugas juga mengamankan satu pucuk senjata angin, alat hisap, serta 10 unit sepeda motor. Penyidik di Tres Narkoba Polda Kepri akan melakukan pendalaman untuk mengetahui asal barang yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika serta menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam peredarannya. Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya, Jawa Timur menangkap seorang pria berinisial VN yang diduga terlibat dalam peredaran sabu di Surabaya. Pria 29 tahun asal Lamongan ini merupakan pemain baru dalam bisnis haram setelah dirinya kehilangan pekerjaan sebagai satpam. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mendapatkan sabu dari seorang berinisial IR yang disebut berada dalam jaringan Madura. Polisi masih mendalami jaringan peredaran sabu, termasuk sosok IR yang disebut sebagai pemasok. Dari tangan tersangka, polisi menyita 3 paket sabu dengan berat 9,57 gram. Tersangka terancam pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi lain, jasad seorang perempuan dibungkus kardus besar ditemukan di depan gerbang lahan kosong di Babakan Ciparai, Bandung. Kami pun mencoba menelusuri sejumlah fakta dalam kasus ini dari sejumlah saksi mata dan berikut penelusurannya dalam segmen Telusur Fakta.

0: Jasad seorang perempuan ditemukan terbungkus dalam kardus di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 1 September siang. Penemuan jasad ini sempat membuat warga sekitar geger di Jalan Terusan Suryani, Babakan Ciparai, Kota Bandung. Mayat perempuan terbungkus kardus ini tergeletak di depan gerbang sebuah lahan kosong.
1: Ya, saat ini saya berada di tempat kejadian perkara atau TKP di titik sini. Sudah ada garis polisi. Kalau saya gambarkan kepada Anda, situasinya memang TKP ini berada di pusat aktivitas masyarakat. Di sebelah kiri saya ini merupakan jalan besar yang di mana banyak sekali kendaraan yang lalu-lalang. Bahkan di momen-momen tertentu kendaraan bisa berhenti karena memang di depan ada traffic light atau lampu lalu lintas. Sementara di sebelah kanan saya atau di depan saya ini merupakan akses menuju pemukiman warga.
0: Hardiansyah, salah satu warga, menceritakan penemuan jasad berdasarkan rekaman kamera pengawas yang ia saksikan.
1: Boleh gambarkan apa yang kemudian dilihat lewat CCTV yang terekam,
2: ya,
1: Kang?
2: Betul. Jadi awal mulanya saya cek di CCTV jam 10.28, perkiraan lah dia mungkin diturunin dari mobil ya, nggak lama karena ada cekcok dikarenakan bau, diturunkan lah di situ, nggak tahu tujuannya mau kemananya gitu. Nah dari situ dia sambil teleponan dan menyuruh ODGG untuk memindahkan ke sini, gitu. Udah lama kemudian dia dari sini dia pergi, lalu si ODGG teleponan ke bapak yang di sini.
1: Pak Deddy tadi ya?
2: Ya, Pak Deddy.
1: Oh, berarti si ketika diturunkan dalam mobil itu, mobil langsung jalan, Kang?
2: Iya, pergi, nggak ada langsung.
1: Pelaku?
2: Pelaku ya, masih telepon-teleponan.
1: Telepon-teleponan.
2: Nggak tahu teleponan itu.
1: Dengan siapa
2: dengan
1: ya?
2: Dengan siapa ya, cuman bisa aja mungkin karena alibi atau gimana, kan. Dia mengat ke sana, udah lama kemudian pas dia laporan, dia pergi, gitu. Oh.
0: Polisi mengamankan lokasi dengan memasang garis batas dan membawa jasad ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk otopsi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi terduga pelaku berinisial SDS. SDS ditangkap di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten saat diduga hendak melarikan diri ke Palembang, Sumatera Selatan. Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi menyebut setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi berhasil mengidentifikasi korban berinisial SM.
3: Setelah dilakukan inapis yang berinisial Siti Maimunah, umur 41 tahun, kemudian alamat yang tertera dari inapis itu adalah Kota Bandar Lampung, Tanjung Karang.
0: Belakangan terungkap pelaku adalah seorang pekerja yang tinggal di sebuah rumah indekos di kawasan Dungus Cariang, Andir, Kota Bandung. Pelaku sudah sekitar 3 tahun tinggal di indekos ini. Ironisnya, sebelum membuang jasad ke lokasi kejadian, ia sempat meminta bantuan tetangga kamar untuk mengangkut bungkusan kardus berisikan jenazah ini. Pelaku juga diduga sempat menyimpan jenazah yang terjadi sekitar pukul 10 hingga 11 siang.
4: Ini saya sekarang berada di kos-kosan dari pelaku ketika beberapa jam sebelum mayat itu ditemukan. Kita akan ke atas untuk lihat bagaimana kronologinya dari penuturan salah satu saksi yang sempat membantu pelaku untuk memindahkan mayatnya atau jenazahnya dari titik ini menuju ke titik ditemukan.
0: Menurut keterangan saksi, saat itu tidak ada kegelisahan ataupun kecurigaan karena bungkusan tidak menimbulkan bau atau hal mencurigakan. Kepada saksi, pelaku mengaku bungkusan berisi besi dan karpet.
4: Pak Daniel sama sekali tidak menaruh curiga kalau itu bukanlah besi.
5: Pertamanya saya cuma bilang karena diangkat tuh agak lembek gitu ya, nggak keras seperti besi, saya pikir karpet. Ini karpet bukan. Bukan, ini besi sama baju. Udah saya pikir, udahlah memang besi atau baju gitu.
4: Jadi padahal benar-benar
5: karena bau pun ya, bau nggak ada. Bau seperti, hanya seperti karpet basah gitu yang belum kering. Sama lalat juga nggak ada lalat.

0: Menurut saksi, seluruh informasi ini telah diberikan ke kepolisian untuk pendalaman kasus. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Dua warga tewas dan 9 lainnya terluka setelah bus yang ditumpanginya terguling di jalur Trans Sulawesi. Sementara di lokasi lain diduga remblong, sebuah truk bermuatan kecap dan juga saus menabrak minibus yang hendak parkir di depan kafe di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dua orang terluka.
2: Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah minibus yang hendak masuk ke area parkir kafe tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu 6 September. Muatan truk berupa kecap dan saus pun berserakan di jalan, sementara seorang pengendara motor juga terjatuh setelah tertimpa muatan truk. Sopir truk kemudian dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian tangan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kecelakaan.
3: Penurunan muhajir.
2: Dua warga tewas dan 9 lainnya terluka setelah bus yang membawa 12 penumpang terguling di jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat pada Minggu siang. Bus yang melaju dari Parepare menuju Palu ini diduga mengalami remblong saat melintasi jalan yang menurun. Kendaraan hilang kendali dan terguling pada sisi jalan. Warga langsung menolong dan juga mengevakuasi para korban. Satu korban tewas di lokasi, sementara satu lainnya meninggal saat mendapatkan perawatan. 9 korban luka ini kini dirawat di rumah sakit, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dua bocah sekolah dasar tewas setelah sepeda motor yang mereka tumpangi bertabrakan dengan mobil water supply milik damkar di Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu 6 September. Sepeda motor diduga hilang kendali saat menikung dan mengambil jalur terlalu kanan. Di saat bersamaan, mobil water supply damkar melaju dari arah berlawanan, tabrakan pun tidak terhindarkan. Kedua korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa keduanya tidak tertolong. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dan mengamankan kedua kendaraan untuk kepentingan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah pendaki terjebak kebakaran hutan di jalur pendakian Gunung Bulu Saukang, Kabupaten Maros. 3 pendaki perempuan mengalami sesak napas akibat asap dan juga cedera kaki. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
4: Pesawat jatuh.
5: Wah, menyala besar.
6: Terpleset lalu tenggelam, seorang pelajar SMA Islam Watu Limo berinisial LFN ditemukan tewas di Sungai Sawah Kentung, Trenggalek, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan di kedalaman 3 meter pada Minggu pagi. Saat kejadian, pelajar berusia 17 tahun itu tengah mengikuti penjelajahan kegiatan perkemahan pramuka selama 3 hari. Saat lagi asik bersenda gurau, korban terpleset dan jatuh ke sungai yang memiliki kedalaman 3 meter. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sejumlah pendaki terjebak kebakaran hutan di jalur pendakian Gunung Bulu Sakuang, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mereka akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR gabungan pada Minggu malam. 3 pendaki perempuan mengalami sesak napas akibat asap dan cedera kaki hingga akhirnya harus ditandu turun dari puncak. Tim SAR gabungan juga menyisir sejumlah area untuk memastikan tidak ada lagi pendaki yang tersisa. Proses pemadaman masih terus dilakukan, sementara penyebab kebakaran belum diketahui.
4: Pesawat jatuh.
6: Sebuah pesawat rakitan jatuh di area persawahan di Desa Sari Mulyo, Kecamatan Ngawen, Minggu siang. Pesawat jenis fixed wing Sky Ranger ini jatuh saat terbang dari Pangandaran, Jawa Barat ke Malang, Jawa Timur. Saat melintasi di wilayah udara Pelora, diduga pesawat mengalami kerusakan di bagian mesin. 2 kru pesawat selamat setelah berhasil keluar sebelum pesawat meledak. Keduanya kemudian dirawat di puskesmas tempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Panik dikejar warga usai diduga mencuri ayam seorang pria kritis setelah motor yang dikendarainya menabrak jembatan di Depok, Jawa Barat. Dan berikut kilas Metropolitan.
7: Thank you. Beginilah kondisi seorang pria yang diduga pencuri ayam tergeletak tak sadarkan diri di Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat. Pria ini diduga terjatuh saat melarikan diri dengan sepeda motor usai mencuri seekor ayam. Motor yang dikendarainya menabrak jembatan hingga membuatnya terjatuh dan mengalami luka di wajah. Warga menemukan seekor ayam yang diduga hasil curian di lokasi. Diduga, aksi ini dilakukan bersama dua orang lain, namun keduanya berhasil kabur. Pria tersebut kemudian diamankan warga dan dibawa ke rumah sakit, sementara polisi masih memburu dua terduga pelaku lainnya. Semburan asap berwarna hitam pekat keluar dari dalam tanah di depan sebuah toko di Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu. Sejumlah pemilik toko sempat menutup tempat mereka berjualan lantaran khawatir terjadi perambatan. Sejumlah warga sempat menyemprotkan alat pemadam api ringan atau apar, namun semburan asap justru menyambar box listrik yang berada tak jauh dari titik semburan asap, sehingga memicu percikan api. Hingga kini belum diketahui asal-muasal semburan asap. Kepanikan terjadi saat kereta api Malabar relasi Malang-Bandung mengalami gangguan pada kampas rem Minggu malam. Gangguan tersebut menyebabkan munculnya asap di area gerbong hingga terdapat percikan api pada bagian roda kereta. Dari rekaman yang dibagi oleh salah seorang penumpang, kereta itu sempat terhenti untuk proses perbaikan. Gangguan tersebut menyebabkan perjalanan ke Malabar mengalami keterlambatan sekitar 30 menit. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Peringatan 53 tahun kudeta di Santiago, Chile diwarnai kericuhan. Sementara itu di India, perayaan Dahi Handi juga berujung tragis. Seorang anak tewas dan ratusan peserta terluka. Beritanya kami rangkum dalam International Minute.
8: Aksi memperingati 53 tahun kudeta Chile berujung ricuh di Santiago. Demonstran bertopeng melemparkan batu dan bom Molotov, sementara polisi membalas dengan semprotan meriam air serta gas air mata. Sedikitnya 37 orang ditangkap dan satu orang terluka dalam bentrokan. Sebelum kerusuhan, sejumlah warga berjalan menuju pemakaman umum Santiago sambil membawa foto orang-orang yang hilang pada masa kediktatoran Augusto Pinochet. Sementara itu, pesta Dahi Handi di Mumbai berubah menjadi petaka. Di tengah lautan manusia, peserta bertumpu di atas bahu satu sama lain, membentuk piramida untuk menggapai kendi yang digantung tinggi. Namun, beberapa formasi goyah dan runtuh. Peserta terjatuh dari ketinggian sebelum dievakuasi tim medis. Sedikitnya 168 peserta terluka di Mumbai dan 44 lainnya di Thane. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun juga meninggal setelah tertimpa pilar bata yang roboh dalam perayaan informal di Malvani. Perayaan untuk memperingati kelahiran Dewa Krishna itu pun berakhir dengan sedikitnya 212 orang terluka di dua kota.
1: Jumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, mulai dari maling helm, jambret, hingga pembobolan gudang pakan ternak. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Di Cipinang Elok, Jakarta Timur, seorang pria terekam CCTV saat menggasak helm milik jemaah masjid. Adapun di Probolinggo, Jawa Timur, terekam kamera mencuri 50 kg pakan ternak. Seorang residivis kembali ditangkap polisi.
1: Aksi pencurian helm jemaah masjid terekam CCTV di kawasan Cipinang Elok Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam rekaman, pelaku sempat menyapa korban yang baru tiba dan memarkirkan motornya. Naas saat korban masuk ke masjid untuk sholat zuhur, pelaku langsung beraksi. Helm korban yang ditinggal di motor diambil dan pelaku pun tancap gas kabur. Namun wajah pelaku dan nomor polisinya sudah terekam jelas. Aksi ini pun viral dan membuat pengelola masjid meningkatkan keamanan. Aksi penjamretan menimpa seorang anak saat sedang berjalan kaki di gang sempit di kawasan Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat. Melihat adanya kesempatan, pelaku memutar balik dan langsung merampas gawai yang sedang dipegang korban. Menurut keterangan ketua RT setempat, korban yang dalam perjalanan pulang sekolah bersama temannya diduga sudah diincar pelaku. Orang tua korban memviralkan kejadian berharap pelaku bisa ditangkap. Sebuah gudang pakan ternak di Desa Sumberjo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dibobol pencuri. Pelaku yang berjumlah dua orang ini secara bergantian menggondol puluhan pakan ternak kemasan 50 kg dari dalam gudang. Para pelaku tidak sadar aksinya tertangkap kamera pengawas, sehingga identitasnya dapat diketahui. Meski sempat kesulitan, polisi berhasil menangkap seorang pelaku Nawi, yang diketahui sebagai residivis pencurian sapi beberapa tahun lalu. Nawi mengaku telah menjual 22 karung pakan seharga 4,5 juta rupiah. Kini pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Sementara seorang pelaku lainnya, BH, masih dalam pengejaran polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Jangan lupa redaksi malam tayang di Trans7 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Dina Valencia pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Wow, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tajam dalam serta menghibur. Selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Update. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda mengalami erupsi sejak Jumat malam lalu. Muntahan lava pijar yang keluar dari kawah terekam kamera nelayan yang sedang melaut di dekat Anak Krakatau. Sementara itu, abu vulkanik yang menyebar membuat warga berburu masker.
1: Inilah rekaman video amatir milik nelayan asal Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Video ini memperlihatkan aktivitas Gunung Anak Krakatau saat para nelayan masih berada di laut. Dalam rekaman, muntahan lava terlihat menyembur dari kawah gunung. Para nelayan mengaku sempat panik melihat aktivitas gunung yang masih terus terjadi. Mereka memilih segera meninggalkan kawasan gunung dan kembali menuju Labuan.
2: Gimana, Pak?
3: Gemetar.
2: Pak, untuk berapa radius kilometer kira-kira dari Raka?
3: Paling sekitar 2 mil, 2 mil, 3 mil.
2: Berarti kelihatan banget, Pak, ya?
3: Bahkan tidur juga di situ.
2: Kelihatan jelas. Nah, terus pada waktu erupsi, kondisi cuaca di sana gimana, Pak?
3: Ya, klub sekali. Ya, khawatir mah pasti agak. Cuman mau gimana lagi sih? Namanya juga lokasi bagian ikannya kan ada di sana. Bahkan kapal juga banyak ininya, banyak pasir debunya, muka-muka juga orang pada
2: hitam
3: semua,
2: gitu ya?
3: Hitam semua, pagi-pagi hitam semua.
2: Kena abu vulkaniknya itu.
1: Di sisi lain, warga di Pandeglang, Banten mengantri membeli masker di sejumlah pusat perbelanjaan. Bahkan tak sedikit yang memborong masker dalam jumlah banyak untuk persediaan. Aksi berburu masker ini terjadi setelah abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau mulai turun di sejumlah wilayah Pandeglang. Warga khawatir abu yang terbawa angin terhirup saat beraktivitas di luar rumah. Kondisi ini membuat stok masker di sejumlah minimarket mendadak menipis, bahkan habis.
4: Sudah ke beberapa toko ya, pada habis. Di sini juga stoknya sudah sedikit lagi, sudah menipis.
1: Sejumlah warga juga melaporkan mata terasa perih serta abu masuk ke mulut dan saluran pernapasan. Warga diimbau tetap tenang menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta tidak mendekati kawah aktif. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Imbas erupsi Anak Gunung Krakatau, pemerintah Provinsi Jakarta memperlakukan sistem pembelajaran jarak jauh. Ancaman abu vulkanik dari Selat Sunda kini juga membayangi aktivitas sehari-hari warga di ibu kota. Sementara itu, penumpang Bandara Soekarno-Hatta pun berharap operasional penerbangan bisa kembali dibuka. Berikut laporannya kami hadirkan dalam update on location.

0: Kebijakan pembelajaran jarak jauh di DKI Jakarta dilakukan sebagai antisipasi dampak sebaran abu vulkanik erupsi anak Gunung Krakatau. Salah satu sekolah yang menerapkan PJJ adalah SDN 010 Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Para siswa termasuk Aska dan sang adik Alesa harus mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Meski lebih senang belajar di sekolah, para siswa tetap mengerjakan tugas yang diberikan guru dan akan dikumpulkan saat KBM kembali normal.
1: Karena sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau sudah sampai di daerah Jakarta, jadi dia harus belajar di rumah.
0: Di sisi lain, sebaran abu vulkanik tipis membayangi wilayah di Jakarta. Kondisi ini memaksa warga meningkatkan kewaspadaan dengan memakai masker saat bepergian. Salah satunya Zaki, seorang pekerja di Jakarta yang mengeluhkan udara terasa tidak nyaman dan memicu rasa gatal di hidung.
2: Karena kalau kita biasa keluar kan mungkin menghirupnya udara segar gitu. Kalau dari ruangan suntuk keluar buat menghirup udara segar. Jadi sekarang kalau saya keluar gitu sebentar buat istirahat, jadi gak enak aja udaranya.
0: Abu vulkanik menambah ancaman kesehatan, terlebih kualitas udara Jakarta sudah mengkhawatirkan sebelum terjadi erupsi.
3: Sebaran abu vulkanik akibat dampak dari Gunung Anak Krakatau ini memang telah sampai di Jakarta. Untuk itu, kita yang beraktivitas di luar ruangan dihimbau untuk selalu waspada dan meningkatkan kesadaran diri kita untuk selalu meningkatkan kewaspadaan.
0: Sementara itu, suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta masih dipenuhi ratusan penumpang yang berharap operasional penerbangan kembali dibuka Senin pagi. Namun, notam terbaru dari Airnav menyatakan penutupan Bandara Suta diperpanjang hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat akibat masih adanya material abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Calon penumpang pun diimbau mengecek jadwal pada kanal resmi maskapai sebelum memutuskan menuju ke bandara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan kini saatnya kami hadirkan informasi menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Ini dia, semburan asap berwarna hitam pekat yang keluar dari dalam tanah di depan sebuah toko yang berlokasi di Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu. Sejumlah pemilik toko sempat menutup tempat mereka berjualan lantaran khawatir terjadinya perambatan. Sejumlah warga pun sempat menyemprotkan alat pemadam api ringan atau apar, namun semburan asap justru menyambar box listrik yang berada tak jauh dari titik semburan asap, sehingga akhirnya memicu percikan api. Hingga kini belum diketahui asal-muasal dari semburan asap ini. Berikutnya ya, ini terkait dengan gangguan teknis yang terjadi membuat penumpang kereta api panik. Kepanikan terjadi saat sebuah kereta api Malabar relasi Malang-Bandung mengalami gangguan pada kampas rem pada Minggu malam. Gangguan ini menyebabkan munculnya asap di area gerbong hingga terdapat percikan api pada bagian roda kereta. Rekaman yang dibagikan oleh seorang penumpang kereta itu ternyata sempat berhenti untuk proses perbaikan. Gangguan tersebut menyebabkan perjalanan kereta api Malabar mengalami keterlambatan sekitar 30 menit. Berikutnya, ini ada informasi terkait dengan dua ekor beruang yang masuk ke permukiman warga.
5: Lokasinya di Hiap.
4: Warga merekam saat dua ekor beruang liar masuk ke perkebunan warga di Desa Koto Baru Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Jambi. Kemunculan satwa ini membuat resah warga lantaran beberapa kali masuk dan merusak ladang hingga rumah warga. Warga pun menduga berkurangnya sumber makanan di habitat aslinya membuat salah satu faktor beruang itu turun mendekati permukiman. Warga berharap BKSDA setempat bisa segera meninjau lokasi untuk melakukan penanganan sekaligus menjaga keselamatan dari warga serta satwa yang dilindungi itu.
5: Tolong pada dinas.
4: Memanfaatkan lahan milik desa, sekelompok pemuda di Banyumas, Jawa Tengah sukses mengembangkan budidaya melon sistem hidroponik, di mana saat musim panen tiba, omset dalam sehari bahkan bisa mencapai 12 juta rupiah.
6: Kelompok pemuda di Desa Randegan, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah sukses mengembangkan budidaya melon sistem hidroponik. Dikelola Bumdes Maju Makmur, usaha ini melibatkan 4 anak muda yang belajar budidaya melon secara mandiri.
7: Kalau belajar secara online itu dari YouTube, tetapi kita bandingkan dengan beberapa greenhouse di Kabupaten Banyumas sama Cilacap.
6: Tak hanya dijual, kebun melon ini juga dibuka untuk masyarakat. Pengunjung bisa datang langsung memilih dan memetik melon dari kebun.
8: Kalau saya sendiri, saya milih buah melon ini tuh varian dari Asana.
9: Kenapa?
8: Karena ini tuh bentuknya yang bagus, terus coraknya tuh kayak menarik aja gitu loh Pak. Mm-hmm. Terus dalamnya itu manis, warnanya manis. Ya warnanya dalamnya hijau.
9: Oh, warna hijau ya?
6: Ini ada 3 varian melon yang dibudidayakan, yaitu Sweet Net, Kudisawa, dan Sweet Hemi. Melon dijual seharga Rp25.000 per kilogram, omset sehari bisa mencapai Rp12 juta. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Usai jeda, kita akan jalan-jalan ke Bandung karena di sana ada kreasi kuliner Surabi Mini dengan beragam topping. Meskipun ukurannya imut nih, tapi soal rasa dijamin bikin ketagihan. Untuk itu tetaplah bersama kami.
10: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
10: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
10: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Kalau soto cuma soal makanan, mungkin ceritanya akan selesai setelah suapan terakhir. Tapi kalau bisa eksis puluhan tahun, tentu ada nih yang lebih dari sekadar rasa. Salah satunya yang legendaris adalah soto Betawi Haji Ma'ruf yang sudah eksis bahkan sejak tahun 1940-an. Dan informasi ya kan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update edisi hari ini. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Sampai jumpa.
12: Soto Betawi Haji Ma'ruf di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini jadi salah satu yang legendaris di ibu kota. Berawal dari sebuah pikulan sederhana, Haji Ma'ruf menjajakan soto Betawi sejak tahun 1940. Usaha kuliner ini perlahan tumbuh hingga tahun 1980-an, mulai dari berjualan di dalam ruko hingga kini bertahan di tangan generasi ketiga. Soto Betawi Haji Ma'ruf kini memiliki beberapa cabang. Puluhan tahun bertahan, ada orang-orang di balik dapur yang ikut menjaga standar usaha ini sejak lama.
13: Ini kan soto Betawi Haji Ma'ruf ini kan sudah berdiri selama puluhan tahun ya Pak ya, legend banget ya. Nah namanya juga makanan, seiring berkembangnya zaman pasti banyak yang mengkreasikan ya Pak ya. Tapi sebenarnya soto Betawi itu aslinya ya, otentiknya, isinya apa aja sih Pak?
14: Itu yang ini, daging, ada daging, ada babat, paru, usus, kikil, lidah, itu aja.
13: Oh oke, beberapa bagian sapi ya Pak ya. Nah dari segi kuah nih Pak, ini awalnya biasanya dari apa sih Pak terbuatnya kalau kuah soto Betawi itu?
14: Santan, santan asam campur susu.
13: Santan dan juga susu.
14: Asam rempah-rempah lah. Ya.
13: Oke, okay. Nah santan dan juga susu. Nah kira-kira kenapa sih Pak harus dikombinasikan
14: kalau
13: gitu?
14: Kalau pakai santan aja kan kurang enak.
12: Di sini juga ada menu lain yang sama-sama menjadi favorit sebagai pendamping soto Betawi. Di antaranya sate daging ayam, sapi hingga kambing. Dengan bumbu khusus yang dibalurkan, menu sate ini juga punya tempat tersendiri di hati pelanggan. Tak hanya dari ibu kota, seporsi soto Betawi juga menarik pecinta kuliner dari luar Jakarta.
9: kebetulan karena saya baru datang ke sini, terus coba-coba scroll-scroll ini anak cari makanan yang kita memang cari soto Betawi yang istilahnya enak, sudah teruji lah gitu kan. Scroll-scroll ketemu, ada Pak Presiden pernah ke sini. Wah, ini berarti bisa recommended nih gitu kan.
12: Untuk menikmati menu-menu andalan di sini, isi kantong yang perlu disiapkan berkisar 50 hingga 80 ribu rupiah. Dijamin sepadan dengan rasa dan pengalaman yang akan Anda dapatkan.
13: Gak heran ya kenapa soto Betawi Haji Ma'ruf ini benar-benar menjadi rujukan soto enak di Jakarta. Karena bisa dilihat kuahnya yang creamy dan juga gurih maksimal. Ditambah juga dengan rempah-rempah yang pastinya bikin wangi dan juga isian yang berlimpah. Masih menambah kelengkapan makan kita. Gak cuma itu, di sini juga ada sate yang gak kalah legendnya ya. Yang dibakar di api yang membara sehingga bumbunya benar-benar meresap dan juga dagingnya benar-benar empuk. Yuk makan lagi.
12: Mikaira Amar, Maria Oktober, Jakarta.

0: Ditinggal ibu ke warung, bocah 9 tahun di Ngawi, Jawa Timur meninggal dunia setelah tenggelam di kolam renang. Menyusul imbas abu vulkanik, Gunung Anak Krakatau membuat belajar daring diberlakukan. Sejumlah orang tua siswa keberatan karena dinilai kurang efektif bagi siswa. Perjuangan perempuan menggendong beban puluhan kilogram di pasar sayur Cepogo, Boyolali demi menyambung hidup keluarga. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita buka informasi dari informasi pertama, hati-hatilah dengan kejahatan yang satu ini. Pemirsa, ada dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bermoduskan pengantin pesanan ke Cina. Kasus ini terbongkar setelah petugas menemukan kejanggalan saat wawancara permohonan paspor seorang perempuan berusia 22 tahun. Di lokasi lain, pemirsa, seorang pria pelaku pencurian perhiasan emas seberat 18 gram ditangkap polisi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV.
1: Inilah rekaman CCTV saat seorang pria berjalan kaki kemudian mengambil perhiasan emas seberat 18 gram yang tersimpan di dalam mobil terparkir di jalanan Tinumbu Lorong 142, Kecamatan Talo, Sulawesi Selatan 29 Agustus lalu. Sebelum melakukan perbuatannya, pelaku sempat berbelanja di warung sambil memantau situasi. Tim Reskrim Polsek Talo didukung unit Reskrim Polres Luwu Utara menangkap pelaku inisial RG saat akan melarikan diri ke Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di Luwu Utara Jumat 4 September 2026. Hasil penyelidikan sementara, pelaku mengakui perbuatannya setelah melihat kaca mobil korban tidak tertutup rapat. Awalnya hendak mengambil dongkrak mobil, namun RG berubah pikiran saat mendapati kotak perhiasan dalam mobil. Pelaku dijerat pasal 476 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
2: Dan alhamdulillah sekitar pukul 14.21 tim Resmob dari Luwu Utara berhasil mengamankan, menghentikan kendaraan yang ditumpangi oleh lelaki RG. Selanjutnya lelaki RG diamankan di Lutra dan malam itu juga dijemput oleh tim opsional dari Polsek Talo.
1: Pengungkapan dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan berawal dari pengajuan paspor di kantor imigrasi Depok, Jawa Barat. Senin 24 Agustus lalu, petugas mencurigai pemohon paspor perempuan berinisial IM, 22 tahun setelah menemukan perbedaan keterangan dengan ibu kandungnya terkait rencana keberangkatan ke luar negeri. Biaya perjalanan disebut ditanggung seorang kerabat berinisial BSK. Saat ini IM kemudian diamankan bersama ibu, kerabat berinisial BSK dan suaminya WSB. IM diduga akan dinikahkan dengan pria di Tiongkok dengan iming-iming mahar 70 juta rupiah. Imigrasi Depok berkoordinasi dengan Polres Metro Depok untuk pengembangan kasus, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan lebih luas.
3: Untuk korban saat ini satu orang, wanita 22 tahun, berinisial IM. Korban memang diiming-imingi akan dinikahkan dengan orang Tiongkok, di Tiongkok dengan mahar 70 juta rupiah. Sejauh ini dari yang telah kita dalami, pelaku itu bekerja perorangan, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat jaringan yang lebih luas setelah dilakukan pengembangan dan pemeriksaan oleh kepolisian, baik itu jaringan di Indonesia ataupun jaringan di luar Indonesia, dalam hal ini negara Tiongkok.
1: Para terduga pelaku terancam pasal TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Imigrasi mengimbau masyarakat waspada terhadap tawaran pernikahan atau keberangkatan ke luar negeri dengan iming-iming uang yang berpotensi berujung eksploitasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan bus untuk membantu mobilitas penumpang yang terdampak gangguan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Pada Senin pagi, calon penumpang rute Jakarta-Timika dialihkan keberangkatannya melalui Bandara Juanda, Sidoarjo. 3 unit bus dioperasikan khusus untuk mengantar calon penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Meski menempuh waktu lebih dari 10 jam perjalanan darat, langkah ini dilakukan agar penumpang tetap dapat diberangkatkan ke tujuan masing-masing di tengah kendala penerbangan yang terjadi.
4: Ke Timika. Ya, ending yang ke Timika. Naik bis ke Surabaya. Iya. Dari kemarin sore kami sudah diinfokan. Jadi kami sudah persiapkan. Kami tidak masalah karena Airfast sudah mempersiapkan dengan begitu baik. Iya.
0: Dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat seluruh sekolah di Jakarta harus menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada hari ini. Sejumlah orang tua siswa mengaku keberatan dengan pemberlakuan PJJ karena dinilai kurang efektif.
5: Salah satu sekolah yang memberlakukan pembelajaran jarak jauh akibat dampak abu vulkanik erupsi Anak Krakatau adalah SDN 03 Hutan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat. Seluruh kelas yang biasanya ramai oleh para siswa kini nampak kosong tanpa adanya kegiatan belajar-mengajar. Meski seluruh siswa diharuskan mengikuti pembelajaran dari rumah, namun para guru tetap datang ke sekolah untuk memberikan materi secara virtual. Wakil Kepala Sekolah SDN 03, Sitompul mengaku, sengaja memberlakukan pembelajaran jarak jauh karena mengikuti instruksi Gubernur DKI Pramono Anung lewat surat edaran yang telah diterima pihaknya dari Dinas Pendidikan.
6: Untuk PJJ kali ini karena kami baru kemarin terima sore hari ya, baru kali ini nanti setelah Bapak Ibu Guru mengadakan Zoom, baru akan memberikan tugas kepada peserta didik di rumah masing-masing. Dan untuk PJJ kali ini kami juga akan menunggu apakah besok juga PJJ atau tidak, tergantung nanti pemberitahuan kami terima dari korlas masing-masing seperti Bapak Kasatlak maupun dari Sudin Dinas Pendidikan.
5: Hingga kini pihak sekolah masih menunggu arahan selanjutnya dari Dinas Pendidikan terkait diperpanjang atau tidaknya masa pembelajaran jarak jauh. Sementara itu, pembelakuan PJJ ini menuai tanggapan dari orang tua siswa. Oktaviana, orang tua dari salah satu murid dari SDN 08 Tebet, Jakarta Selatan, menilai skema belajar dari rumah kurang efektif dan merepotkan, khususnya dalam proses pengiriman tugas sekolah melalui ponsel.
7: Lebih menyusahkan sih Pak, karena kan ribet ya, harus dikirim, difoto, terus belum nanti fotonya yang numpuk di handphone karena banyak yang pada kirim juga anak-anak yang lain.
8: Jadi harapannya bisa sekolah lagi gitu?
7: Harapannya sih lebih baik sekolah aja, tatap muka langsung daripada PJJ Pak.
5: Orang tua siswa berharap kondisi udara segera membaik sehingga anak-anak dapat kembali belajar langsung di sekolah seperti biasa. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama kita buka informasi dari sebuah pesawat rakit milik Federasi Aerosport Indonesia atau FASI jatuh dan terbakar di area persawahan di Blora, Jawa Tengah. Pesawat rakitan ini jatuh di area persawahan di Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen pada Minggu siang. Pesawat jenis Fixed-Wing Sky Ranger ini jatuh saat terbang dari Pangandaran, Jawa Barat ke Malang, Jawa Timur saat melintasi wilayah udara Blora. Diduga pesawat ini mengalami kerusakan di bagian mesin. Dua kru pesawat selamat setelah berhasil keluar sebelum pesawat meledak. Keduanya kemudian dirawat di puskesmas tempat. Dan berikutnya ada seorang bocah berusia 9 tahun di Ngawi, Jawa Timur meninggal dunia setelah tenggelam di kolam renang. Korban tenggelam saat ditinggal ibunya membeli mie instan di warung. Korban bernama Rasa Dwi Al-Hafiz meninggal dunia saat berenang di kolam renang sedalam 1,5 meter di sebuah taman wisata. Saat berenang, korban meminta kepada ibunya untuk dibelikan mie instan di warung. Namun saat kembali, sang ibu mendapati anaknya sudah meninggal karena tenggelam. Diduga korban tidak bisa berenang dan saat kejadian tidak ada pengunjung lain ataupun petugas yang mengetahuinya. Setelah divisum di puskesmas, korban dinyatakan murni meninggal lantaran tenggelam. Jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Informasi selanjutnya dari Kabupaten Lebak, Banten, di mana ada sebuah truk menabrak truk lain yang sedang mengangkut 8 ekor sapi. Akibat tabrakan itu, 2 ekor sapi mengalami patah kaki. Tabrakan ini terjadi di Jalan Profesor Dr. Insinyur Sutami, tepatnya di depan kantor desa Nameng, Kecamatan Rangkas Bitung pada Minggu. Truk yang sedang membawa 8 ekor sapi dari arah Rangkas Bitung menuju Cibinong ditabrak dari arah berlawanan. Truk yang menabrak juga mengalami remblong. Kerasnya benturan membuat truk pengangkut sapi terguncang. Akibatnya 2 ekor sapi mengalami patah kaki, sementara 6 ekor lainnya kabur ke perkampungan. Sopir truk tidak mengalami luka serius. Sejumlah warga ikut membantu 6 ekor sapi di sekitar permukiman warga. Curiga dengan kematiannya yang diduga tidak wajar, makam seorang nenek yang telah meninggal dunia, pemirsa, 3 bulan lalu di Takalar, Sulawesi Selatan, Minggu siang dibongkar pihak kepolisian. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan setelah keluarga curiga korban dibunuh. Makam seorang nenek bernama Mini Daeng Jime di TPU Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini dibongkar polisi. Pembongkaran makam dilakukan atas permintaan pihak keluarga yang curiga dengan kematian nenek berusia 81 tahun ini pada Rabu 20 Mei lalu. Keluarga almarhumah meminta polisi untuk melakukan autopsi karena terdapat kejanggalan dengan kematian almarhumah. Ekshumasi ini dilakukan untuk menyelidiki penyebab kematian almarhumah.
9: Kita itu selaku keluarga di sini merasa tidak puas dengan hasil apa ya, kalau dipikir-pikir itu keadaan mayat pada saat ditemukan di rumah KRS Cakti itu atau melotot, hingga menjulur, terjadi pembengkakan dari ujung kepala, ada bekas luka juga di belakang telinga.
0: Seorang perempuan di Kota Bandung, Jawa Barat, pemirsa, menjadi korban pembunuhan. Mayat korban dibungkus kardus dan ditaruh di depan gerbang lahan kosong. Dan pada hari yang sama, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku. Berikut penelusuran dari koresponden CNN Indonesia, Kiki Haryadi, dan jurnalis foto Helmi Suryanegara dalam laporan khas redaksi hari ini.

0: aktivitas masyarakat. Di sebelah kiri saya ini merupakan jalan besar yang di mana banyak sekali kendaraan yang lalu lalang. Bahkan di momen-momen tertentu kendaraan bisa berhenti karena memang di depan ada traffic light atau lampu lalu lintas. Sementara di sebelah kanan saya atau di depan saya ini merupakan akses menuju pemukiman warga.
1: Hardiansyah, salah satu warga, menceritakan penemuan jasad berdasarkan rekaman kamera pengawas yang ia saksikan.
0: Boleh gambarkan apa yang kemudian dilihat lewat CCTV yang terekam,
2: ya,
0: Kang?
2: Betul. Jadi awal mulanya saya cek di CCTV jam 10.28, perkiraan lah dia mungkin diturunin dari mobil ya, ngelamuk karena ada cekcok dikarenakan bau, diturunkan lah di situ, nggak tahu tujuannya kemananya gitu. Nah dari situ dia sambil teleponan dan menyuruh ODJG untuk memindahkan ke sini, gitu. Udah lama kemudian dia dari sini, dia pergi, lalu si ODJG teleponan ke bapak yang di sini.
0: Pak Deddy tadi ya?
2: Ya, Pak Deddy.
0: Oh, berarti si ketika diturunkan dalam mobil itu, mobil langsung jalan, Kang?
2: Iya, pergi, nggak ada langsung.
0: Pelaku?
2: Pelaku ya, masih telepon-teleponan.
0: Telepon-teleponan.
2: Nggak tahu teleponan itu.
0: Dengan siapa ya?
2: Dengan siapa ya, cuman bisa aja mungkin karena alibi atau gimana, kan. Dia mengat ke sana, udah lama kemudian pas dia laporan, dia pergi, gitu.
0: Oke.
1: Usai mengetahui adanya jasad, Deddy, salah satu warga, kemudian melihat anggota Satpol PP di sekitar lokasi. Deddy pun meminta bantuan hingga akhirnya temuan ini ditindaklanjuti petugas.
3: Itu yang ngasih tahu si Otong itu namanya, ngasih tahu.
4: Bos, ada ya mayit ya, kata. Di mana? Itu yang tadi kardus ya, kata. Aja lihat ya, ngajak dia ke sana. Ya, oh iya ada kardus panjang gitu. Pak lihat gitu.
0: Terus pas dibuka atau enggak, Bapak? Enggak,
4: saya enggak buka. Ya. Pergi lagi ya, saya enggak mau lihat. Orang-orang gitu.
0: Terus untuk mengkonfirmasi bahwa itu benar mayat, Bapak apakah melihat tangan juga atau gimana?
4: Saya emang gak lihat, kan percaya itu yang ngasih tahu ya. Walaupun itu ODGJ, tapi percaya gitu.
5: Bapak kemana? Tindakan Bapak?
0: Kemana? Selanjutnya gimana Bapak?
4: Nelfon? Saya emang lihat orang banyak sini, gitu. Gak ada tindakan. Pas lihat itu ada Satpol PP lewat. Dikasih tahu itu ada mayat, langsung banyak orang.
0: Oke.
1: Polisi mengamankan lokasi dengan memasang garis batas dan membawa jasad ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk otopsi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi terduga pelaku berinisial SDS. SDS ditangkap di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten saat diduga hendak melarikan diri ke Palembang, Sumatera Selatan. Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Deddy Supriyadi menyebut, setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi berhasil mengidentifikasi korban berinisial SM.
6: Setelah dilakukan inapis yang berinisial Siti Memna, umur 41 tahun, dan alamat yang tertera dari inapis itu adalah Kota Bandar Lampung, Tanjung Karang tepat itu. Kemudian dari hasil keterangan saksi, kami menelusuri pada tempat kosnya

0: pada tempat kosnya. Tempat kosnya, kemudian ada beberapa saksi menyatakan tadi sebab teman-teman lihat saksi, ada dua orang saksi, yang pertama yang membantu mengangkat, kemudian dari supir Lalamove itu sendiri membenarkan terduga pelaku pembunuhan, tindak pidana pembunuhan. Adapun motif dengan ataupun modus operandi nanti akan kita dalami.
1: Belakangan terungkap pelaku adalah seorang pekerja yang tinggal di sebuah rumah indekos di kawasan Dungus Cariang, Andir, Kota Bandung. Pelaku sudah sekitar 3 tahun tinggal di indekos ini dan dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Ironisnya, sebelum membuang jasad ke lokasi kejadian, ia sempat meminta bantuan tetangga kamar untuk mengangkut bungkusan kardus berisikan jenazah ini. Pelaku juga diduga sempat menyimpan jenazah yang terjadi sekitar pukul 10 hingga 11 siang. Aksi ini sempat terekam kamera pengawas yang terpasang tidak jauh dari lokasi penemuan mayat. Meski rekaman tidak memperlihatkan aksi pelaku secara jelas, gambaran dalam kamera pengawas menjadi petunjuk awal bagi warga.
2: Ini saya sekarang berada di kos-kosan dari pelaku ketika beberapa jam sebelum mayat itu ditemukan. Kita akan ke atas untuk lihat bagaimana kronologinya dari penuturan salah satu saksi yang sempat membantu pelaku untuk memindahkan mayatnya atau jenazahnya dari titik ini menuju ke titik ditemukan.
1: Menurut keterangan saksi, saat itu tidak ada kegelisahan ataupun kecurigaan karena bungkusan tidak menimbulkan bau atau hal mencurigakan. Kepada saksi, pelaku mengaku bungkusan berisi besi dan karpet.
2: Pak Daniel sama sekali tidak menaruh curiga kalau itu bukanlah besi?
3: Enggak, pertamanya saya cuma bilang karena diangkat tuh agak lembek gitu ya, nggak keras seperti besi, saya pikir karpet. Ini karpet bukan ini besi sama baju. Udah saya pikir, udahlah memang besi atau baju gitu.
2: Jadi pada ini benar-benar
3: karena bau pun ya, bau nggak ada, bau seperti hanya seperti karpet basah gitu yang belum kering, sama lalat juga nggak ada lalat.
1: Menurut saksi, seluruh informasi ini telah diberikan ke kepolisian untuk pendalaman kasus. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
4: Usai jeda berikut, Sisi Kota memotret perempuan-perempuan tangguh buruh angkut sayur pasar Boyolali. Tetaplah bersama kami di redaksi.

Pekerjaan seperti mengangkat barang hingga ratusan kilogram biasanya identik dengan kaum pria. Tapi di Pasar Sayur Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, para perempuan justru punya peran besar dalam mengangkut beragam komoditas. Mereka menggendong beban hingga puluhan kilogram setiap harinya demi menyambung hidup keluarga. Kami hadirkan dalam Sisi Kota berikut ini.

0: Ketinggian lebih dari 1.100 meter di atas permukaan air laut. Kawasan lereng Gunung Merapi dan Merbabu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah diberkahi dengan suburnya tanah vulkanik. Kecamatan Cepogo dan Selo pun menjelma menjadi wilayah penghasil sayuran segar yang menopang ketahanan pangan masyarakat Jawa Tengah. Seluruh hasil bumi pertanian ini bermuara di satu titik, yakni Pasar Sayur Cepogo, pasar induk sayur terbesar di Kabupaten Boyolali, sekaligus poros utama distribusi pangan se-Solo Raya. Selama hampir 24 jam, pasar nyaris tidak pernah berhenti berdenyut. Beragam komoditas seperti sayuran, cabai, bawang hingga tomat asal Boyolali, Magelang dan Kabupaten Semarang ada di sini.
1: Wilayah Cepogo yang berada di bawah lereng Gunung Merapi dan Merbabu ini menjadi lokasi strategis dalam berjualan sayur mayur, di mana di pasar Cepogo ini para pedagang dan pembeli bertemu. Namun ada salah satu kelompok yang menggantungkan hidupnya dari pasar Cepogo ini. Dia adalah buruh gindong. Seperti apa kesehariannya? Mari kita lihat.
0: Sejak pagi, para buruh gendong mulai menyebar di berbagai sudut pasar sayur Cepogo. Mengandalkan kekuatan mereka sendiri, para buruh gendong yang rata-rata berusia lebih dari 45 tahun ini mengangkat dan memindahkan karung serta keranjang anyaman bambu berisi beragam sayuran ke lapak pedagang. Rubiah salah satunya. Warga desa Cepogo yang akrab disapa Rubi ini setiap hari menempuh perjalanan sekitar 3 km. Untuk mencari nafkah di pasar. Menggendong keranjang dan karung berat di pundaknya sudah menjadi sebuah rutinitas bagi Rubi agar dapur rumahnya tetap mengepul. Tidak hanya beban berat, ada tantangan lain yang juga harus dihadapi Rubi.
2: Suka dukanya itu kalau juragan itu datangnya bersamaan, minta dianterin, cuma minta yang nomor satu, itu susahnya. Kalau sama musim hujan, kalau mau nganter, hujannya datang, gitu, susahnya itu.
0: Tidak hanya memindahkan sayuran dari mobil petani ke lapak pedagang, Ruby juga membantu memilah dan mengemas sayur ke dalam kantong plastik. Tomat ini salah satunya. Ruby harus mengelompokkan tomat sesuai ukuran. Penyortiran dilakukan sesuai pesanan tengkulak dan luar kota.
3: Ini juga di ini ya, apa daunnya ini?
2: Iya,
3: di...
2: biar enggak apa nyocok.
3: Ini berarti dipilihin yang ukuran seperti apa nih, Mbak?
2: Ini yang besar-besar dulu. Dipaketin 5 kiloan, nanti yang kecil dipilihin sendiri.
3: Oh, sendiri ya?
2: Iya.
3: Biasanya bisa sampai berapa plastik ini, Pak, pesanannya?
2: Pesanannya enggak mesti ya, kadang 50, kadang 30, 5 kilonan seperti ini.
3: Jadi setelah tomat-tomat ini dikemas, nantinya Mbak Rubiah ini akan mengantarkan kepada para pembeli yang berasal dari luar kota yang memarkirkan kendaraannya di luar pasar ini.
0: Ruby sudah memulai aktivitas sejak pukul 8 pagi hingga 4 sore. Dalam sekali angkut, satu keranjang sayur yang digendongnya bisa mencapai 50 kg. Pekerjaan berat sebagai buruh gendong dipilih Ruby setelah suaminya meninggal 4 tahun lalu. Sebagai orang tua tunggal bagi dua anaknya, Ruby harus memenuhi kebutuhan keluarga. Besaran upah yang diterima Ruby tergantung pada jarak tempuh, berat beban yang digendong, serta kerelaan pengguna jasa.
2: Upahnya per hari? Iya. Per hari kalau sepi ya dikasih 70, kalau rame ya lebih gitu.
3: Lebih ya?
2: Iya.
3: Selain membantu di tempatnya saudara ini,
2: ya,
3: kan juga mungkin bekerja di...
2: Ya, kadang-kadang bantu tetangga gitu. Disuruh nganterin kemana, kalau sudah waktunya sudah longgar, ya dianterin.
0: Bagi para pengguna jasa angkut barang di pasar ini, kebutuhan buruh gendong sangat membantu proses distribusi kepada konsumen. Para pedagang besar menyebut tidak akan mampu membongkar sendiri muatan dari mobil yang mencapai puluhan kilogram per karung.
4: apa ya, selain saya itu kan sibuk jualan, itu mereka juga bisa ngantar-ngantar barang ke pelanggan gitu. Jadi kerjanya tuh lebih cepat gitu loh, terbantu banget gitu.
5: Ngangkat kayak gitu mas kan, atau keranjang itu berat. Ya, toh ngasih 2.000 kan nggak apa-apa gitu.
3: Ini memang sangat membantu sekali ya mas dalam mencari sayur di sini.
5: Iya.
6: Oh ya, semua sayur yang ada di dalam mobil itu, kalau bayarnya sekitar 180 per mobil.
3: Mobilnya?
6: Iya.
3: Kira-kira berapa itu kalau satu mobil?
6: Ya macam-macam, ada yang ringan, ada yang berat. Paling berat ya 90 kilo.
0: Sedikitnya ada 70 buruh gendong yang bekerja bergantian dari pagi hingga malam hari di pasar sayur Cepogo. Padatnya arus transaksi jual-beli membuat jumlah tenaga buruh gendong kerap dirasa kurang.
7: Sangat membantu mas, masanya kalau di sini itu perputaran dagangan itu tergantung dari banyak sedikitnya orang-orang yang bongkar muat. Kalau bongkar muatnya itu banyak ya tetap istilahnya regulasi dagangan itu cepat. Kalau sedikit ya agak terganggu, maksudnya kecepatannya barang ke mobil-mobil yang mau diangkut ke tengkulak itu.
0: Di balik hiruk-pikuk pasar sayur Cepogo, keringat para buruh gendong perempuan seperti Ruby adalah penopang utama aliran pangan. Dengan kekuatan pundak dan ketulusan hati, mereka menjaga distribusi sayur-mayur tetap berjalan hingga sampai ke tangan masyarakat. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
8: Pesta Dahi Handi di Mumbai berubah menjadi petaka. Piramida manusia runtuh, peserta terjatuh dari ketinggian. Redaksi akan segera kembali untuk Anda.

0: Sebagai informasi penutup redaksi hari ini, perayaan Dahi Handi di Mumbai berujung tragis dengan seorang anak meninggal dunia dan ratusan peserta terluka. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.
1: Aksi memperingati 53 tahun kudeta Chile berujung ricuh di Santiago. Demonstran bertopeng melemparkan batu dan bom Molotov, sementara polisi membalas dengan semprotan meriam air serta gas air mata. Sedikitnya 37 orang ditangkap dan satu orang terluka dalam bentrokan. Sebelum kerusuhan, sejumlah warga berjalan menuju pemakaman umum Santiago sambil membawa foto orang-orang yang hilang pada masa kediktatoran Augusto Pinochet. Sementara itu, pesta Dahi Handi di Mumbai berubah menjadi petaka. Di tengah lautan manusia, peserta bertumpu di atas bahu satu sama lain, membentuk piramida untuk menggapai kendi yang digantung tinggi. Namun, beberapa formasi goyah dan runtuh. Peserta terjatuh dari ketinggian sebelum dievakuasi tim medis. Sedikitnya 168 peserta terluka di Mumbai dan 44 lainnya ditain. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun juga meninggal setelah tertimpa pilar bata yang roboh dalam perayaan informal di Malvani. Perayaan untuk memperingati kelahiran Dewa Krishna itu pun berakhir dengan sedikitnya 212 orang terluka di dua kota. Di New Delhi, India, sedikitnya 3 orang tewas usai sebuah asrama mahasiswa yang berusia puluhan tahun runtuh pada Minggu waktu setempat. 9 orang berhasil diselamatkan, namun sekitar 25 hingga 30 orang dilaporkan masih terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas masih melakukan pencarian dengan bantuan alat berat. Kepala Menteri Delhi, Rekha Gupta, dalam unggahannya di media sosial X mengatakan, segala upaya akan dilakukan untuk menyelamatkan korban yang masih terjebak dan akan segera memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan memasuki pembahasan yang sangat indah dan mendalam, yaitu kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebuah kitab yang syarat dengan hikmah, yang memandu hati kita untuk lebih dekat kepada Allah dan menguatkan tauhid kita dalam perjalanan spiritual sehari-hari. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah baik, Mila sehat.
0: Terima kasih di sela-sela kesibukan selalu menyempatkan diri untuk berbagi ilmu di Gapai Kemuliaan. Sebelum kita bahas tema kita yang luar biasa hari ini Pak Kiai, saya ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda dapat mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, tema kita adalah membedah hikmah-hikmah yang mendalam ya, dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Poin yang pertama yang juga menjadi, saya pada saat membaca
1: naskahnya
0: gitu ya, sekilas saya, ini maksudnya apa ya gitu. Yeah. Makanya ini mumpung Masya Allah kita bertemu dengan Pak Kiai, kita bisa bedah bersama. Pak Kiai, ini ada tema yang pertama, ini hikmah poin ke-29. Saya bacakan. Permintaanmu dari Allah mengandung pengertian menuduh Allah khawatir tidak memberimu. Yeah. Dan engkau memohon kepada Allah supaya mendekatkan dirimu kepadanya. Mm-hmm. Berarti engkau masih merasa jauh daripadanya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah ini kan yang syarat, kalau kita baca sekilas ini maksudnya apa ya? Arti loh, memang kita gak boleh minta.
1: Gak boleh minta.
0: Kan bagaimana penjelasannya?
1: Jadi Mila, yang harus diingat nih setiap episode Gapai Kemuliaan terkait dengan kitab Hikam Ibnu Athaillah itu adalah pembersihan hati. Yeah. Jadi fokus Ibnu Athaillah itu fokus kepada hati, bukan kepada ikhtiar lahiriah. Oleh karena itu, orang sering salah paham terkait dengan hikmah ini, di mana dalam bahasa Arab itu Ibnu Athaillah mengatakan tola buka permintaanmu, itu seakan-akan menuduh Allah. Maka guru saya dulu ketika menerangkan ini itu membedakannya lah, antara berdoa dengan meminta. Berdoa itu ibadah, tapi meminta di situ ada hadzun nafsi, kepentingan hawa nafsu. Kalau Mila berdoa kepada Allah misalnya, semua doa yang di dalam Al-Quran misalnya, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah turunkan kepadamu rahmat. Saya tidak pernah tahu Mila, rahmat itu turunnya dalam bentuk apa. Mungkin keterlambatan saya terlambat ke bandara, itu bisa jadi menjadi rahmat. Rahmatnya apa? Ternyata pesawatnya na'udzubillah misalnya terganggu. Ketika saya misalnya sakit, itu boleh jadi bagian dari rahmat. Ini kalau enggak sakit nanti joget-joget di atas panggung. Lah, oleh karena itu doa itu adalah ubudiyah, penghambaan kepada Allah, penyerahan kepada Allah. Kalau meminta, meminta yang diharamkan oleh Ibnu Athaillah itu dalam artian mendikte Allah. Makanya ada kata-kata, kalau kamu meminta kepada Allah, itu ada tuduhan seolah-olah Allah tidak memberi kalau itu tidak terwujud. Misalnya begini Mila, saya meminta kepada Allah, ya Allah berilah kepada saya sepeda motor. Kadang-kadang disebut lagi mereknya, tapi saya tidak boleh sebut merek kan di Gapai Kemuliaan.
0: Spesifik.
1: Bahkan warnanya, nanti ya Allah kalau saya punya motor itu saya akan giat ke masjid, saya mau akan nganterin istri saya kemana-mana, kenapa? Punya motor yang layak. Nah ketika tidak diberi, maka seolah-olah saya menuduh Allah. Loh, bagaimana Allah? Allah kan tahu kebutuhan saya, kok tidak diwujudkan? Nah, seakan-akan saya mendikte Allah bahwa inilah yang terbaik untuk saya. Kalau ini tidak diberi, maka Allah tidak menginginkan kebaikan kepada saya. Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Athaillah, hati manusia itu tidak bersih. Seolah-olah menuduh Allah tidak sayang kepadanya. Seolah-olah Allah tidak tahu di mana kebaikan untuk saya. Nah, yang seperti ini itulah yang dilarang oleh Ibnu Athaillah di dalam hikamnya. Maka Mila, dalam tradisi Hikam Ibnu Athaillah itu Ibnu Athaillah sering sekali mengingatkan bahwa jangan sampai juga doa kita itu kita pahami sebagai alat utama untuk mewujudkan kebahagiaan. Nih, jangan sampai nanti misalnya Mila ya, saya sampai pada titik udahlah kita bercanda, saya jadi presiden misalnya. Terus Mila tanya, Pak Faiz, kok bisa ya Bapak jadi presiden? Maka saya jawab, wah itu karena doa saya, Mila. Maka ketika saya menyebutkan karena doa saya, itu tetap ada yang dinisbahkan kepada saya nih. Maka kalau sudah saya, seakan-akan lupa sama siapa, Mila? Sama Allah. Lihatlah, itu rahasianya kenapa tongkat Nabi Musa itu bisa jadi ular. Nih, kata guru saya, karena Nabi Musa itu kebanyakan memuji tongkatnya dan lupa sama Allah. Kan di surah Thaha itu Allah bertanya itu, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Musa, di tangan kananmu itu ada apa? Nabi Musa jawab, sederhana, hiya asoya, tongkat biasa Allah. Kenapa? Atawakka'u alaiha, saya kan suka jalan. Kalau kesemutan, capek, tongkat itu bermanfaat untuk menjadi penopang saya berdiri. Wa ahuzzu biha ala ghanami, kalau kambing saya nanti jalannya tidak lurus, perbekalan ini saya luruskan sih dengan tongkat, lurus-lurus. Wa liya fiha ma'aribu ukhra, banyak sekali Allah kebutuhan saya akan apa ini, tongkat. Lupa Nabi Musa bahwa kebutuhan yang hakikat itu adalah kebutuhan saya kepada siapa ini? Allah. Maka kata Allah, "Alqiha ya Musa." Lempar Musa tongkat itu. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Ternyata jadi ular. Itu belum ada penyihir Firaun. Maka Nabi Musa itu terkejut. Ya Allah, tongkat yang saya peluk setiap hari itu ternyata ular. Ini kalau dalam persahabatan banyaknya lah. Ya, berapa banyak sekarang teman akrab-akrab diajak ke rumahnya, tahu-tahu ngambil suami orang.
0: Teman adalah maut.
1: Teman adalah maut, bukan ipar adalah maut. Itu kan analogi, Mila, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa apa-apa kalau terputus dari Allah, itu menjadi tidak baik. Jadi kalau saya katakan doa itu apa? Guru saya bilang, Faiz, doamu kepada Allah itu bukan yang menyebabkan, gitu loh. Karena kalau kamu katakan, yang menyebabkan turunnya hujannya apa? Doa saya, hebat sekali. Pahamilah. Tapi yang saya katakan, kenapa hujan ini turun? Karena Allah yang menurunkan. Lalu untuk apa kamu sholat istisqa? Sholat istisqa itu bukan penyebab hakikat akan turunnya hujan, tetapi sholat istisqa itu adalah gambaran nih, terjemahan, ungkapan penghambaan saya kepada Allah. Sehebat apapun saya seorang presiden, kalau hujan tidak turun, kemudian ada kemarau panjang, paceklik, bisa jadi akan menggoyahkan kursi kepresidenan saya karena rakyat merasa lapar. Nah, jadi Mila, yang namanya doa itu bukan tasabuban, bukan hukum sebab akibat, tetapi tahqiqan lil ubudiyah, wujud dari penghambaan saya kepada Allah. Mana buktinya kamu hamba Allah? Buktinya saya berdoa, butuh tunduk kepada Allah. Adapun turun atau tidaknya segala sesuatu, itu saya serahkan kepada Allah yang maha tahu dan maha bijaksana.
0: Wah, luar biasa ya. Ini tuh jadi saya merasa mendapatkan luar biasa pencerahan pagi. Artinya bahwa kadang-kadang saya pun sampai detik ini masih merasa bahwa oh mungkin memang Allah kasih apa yang saya doakan ini ya karena memang Allah menjawab menjawab doa saya karena ini, saya butuh gitu.
1: Ini Islam pada first class. Kalau Islam yang begitu tuh masih kelas ekonomi. Okay, dia tidak salah.
0: Dia tidak salah.
1: Tidak salah. Ya, jadi gak ada loh orang mengatakan bahwa kata Ibnu Athaillah dia menuduh Allah itu berarti berdosa.
0: Tapi enggak. Levelnya.
1: Tapi memang levelnya kok masih tuduh-menuduh sih. Mila, kalau Mila dengan suami atau saya dengan istri masih suka tuduh-menuduh, mengaudit. Itu kan berarti belum cinta.
0: Belum utuh. Trust, Pak Gai.
1: Belum trust. Kalau kita sudah percaya masih pada trust, maka kita nggak pernah bertanya kenapa uang di lemari ini habis. Oh, karena saya betul tahu habisnya untuk anak-anak saya. Lihat ini. Jadi jangan diartikan, oh Pak Faiz kok ngajarin Islam yang kayak gitu. Enggak. Itu adalah tingkat kebersihan hati. Itu bukan kewajiban. Ibnu Athaillah ketika mengatakan itu ittihamun lahu, itu tidak dalam konteks cela-mencela dan merendahkan keberagaman orang. Tetapi mengatakan mengatakan bahwa hatinya yang masih rendah. Mm-hmm. Kalau hatimu tinggi, maka perilakumu juga tidak seperti itu.
0: Dan ini menjadi sebuah gambaran bahwa kita bisa mencapai level itu, Pak Kiai, kalau
1: bisa,
0: kita mau. Begitu,
1: bisa, kan? Makanya jangan pernah kaget ketika ada orang yang bahkan terlihat tidak pernah meminta, tetapi dia selalu tunduk. Dia ditanya, kamu kenapa kok gak pernah minta apa-apa? Dia jawab, karena saya percaya kepada Allah yang Maha Tahu. Itu menunjukkan bahwa tujuan berdoa sudah terwujud dengan kata-katanya. Mila itu berdoa tujuannya apa sih? Tujuannya menunjukkan hamba. Kalau saya ini hamba, itu Allah. Nah, ketiga kemudian saya mengatakan, saya percaya kepada Tuhan saya yang Maha Tahu, maka itu adalah bukti penghambaan saya.
0: Sempurna.
1: Gitu. Nah, yang di ini harus tahu nih, doa, sholat, itu instrumen. Tujuannya kebersihan hati kepada Allah. Tapi jangan meninggalkan sholat dan puasa. Karena dari mana tahu hati saya bersih kalau tidak pernah puasa? Kan ada orang bilang, kita belajar ikhlas dulu, jangan mengedepankan sedekah. Loh, saya tahu ikhlas atau enggak, itu kan karena bersedekah. Jadi jangan kemudian dipisahkan. Tetapi instrumen semua ini harus menuju kepada puncak keberagamaan, yaitu kebersihan hati.
0: Kebersihan hati, Masya Allah. Wow, dar-dar-dar ini Masya Allah ini betul-betul membuka mata hati saya juga, Pak Kiai, tentang pembahasan ini. Menarik sekali, Pak Kiai, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pakai kita memasuki poin hikmah berikutnya yang juga luar biasa. Ini menarik sekali. Saya bacakan, jangan heran atas terjadinya kesulitan-kesulitan selama engkau masih di dunia ini. Sebab ia tidak melahirkan kecuali yang layak dan murni sifatnya. Ini kan kalau kita pahami sekilas artinya dunia dan kesulitan itu ekuivalen. Jadi kalau kita masih di dunia ya udah pasti akan ada kesulitan.
1: Maksiat dan manusia.
0: Maksiat dan manusia. Bagaimana Pak Kiai penjelasannya?
1: Lebih rincinya. Kan ini sebenarnya gambarnya sederhana. Kata Ibnu Athaillah itu dalam Hikamnya, Sufi Agung ini bilang gini, kamu jangan merasa heran lah kalau di dunia itu masih ada yang mencuri, masih ada yang bermaksiat. Karena memang dunia tempatnya itu. Karena nanti di akhirat sudah gak ada itu. Jadi sama kan halnya, kalau kamu melihat orang sesempurna apapun tetapi masih memiliki kekurangan, ya itulah manusia. Kalau kamu ingin manusia yang sempurna tanpa syahwat, maka dia bukan orang. Jadi Mila, sejatinya orang itu bukan berarti tidak merasakan mana yang enak, mana yang gak enak. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan, wah orang itu akan jadi sufi kalau sudah tidak bisa membedakan mana coklat, mana gula jawa. Gitu kan? Karena coklat mahal, gula jawa murah. Dianggap kan sama. Enggak, sufi itu tahu mana tahu, bedanya kan? Toyota sama Mercedes itu tahu. Tetapi dia juga tahu mana yang terbaik untuk dia gunakan meraih jalan ridhonya Allah. Ini penting. Jadi yang namanya kebaikan dan keburukan itu selalu ada di dunia ini. Jangan juga misalnya, nih dulu ada orang doa di Ka'bah nih. Dicuri dengar oleh Sufi Agung, ini gurunya Ibnu Athaillah di atasnya, Imam Abul Hasan As-Sadhili yang terkenal dengan tarekat Sadhiliyahnya. Jadi orang ini berdoa di Ka'bah, ini luar biasa. Ya Allah, aku bermohon kepadamu agar engkau menghapuskan semua dosa dan kemaksiatan di muka bumi ini. Ini doa bagus kan? Maka ditegur sama Imam Abul Hasan As-Sadhili, loh, kalau dosa dengan maksiat ini terhapus dari dunia ini, lalu di mana Al-Ghafur? Nama Allah, Allah itu Al-Ghafur, pemaaf. Itu karena ada yang berdosa. Allah itu dikatakan Tawwab, Maha menerima taubat. Berarti ada yang taubat. Kalau ada yang taubat, berarti ada yang merasa memiliki kesalahan. Nah, ini adalah sejatinya dunia. Jadi jangan kaget kalau misalnya dalam hidup ini kita kadang lurus, kadang gak lurus. Mila kan ngelihat saya lurus karena di Gapai Kemuliaan. Tapi kalau Mila melihat saya dalam 24 jam, mungkin Mila akan berkata, kok gini ya? Gak kayak di studio CNN ya? Lah iya, karena saya masih di dunia. Saya di sini kelihatan baik, ya, karena saya sedang menyampaikan kebaikan. Tapi sejatinya saya juga tidak pernah tahu apakah saya adalah orang yang baik. Kalau nanti Mila bertemu dengan saya, na'udzubillah tapinya, dalam keadaan ketidakbaikan, Mila jangan kemudian mencemooh dan meninggalkan saya. Mila akan mengatakan itulah manusia. Tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang suci. Tapi fakta itu harus kita terima. Kalau ada yang tidak suci, maka sucikan. Kalau ada yang tidak baik, ajak pada kebaikan. Karena nanti Mila akan masuk surga, boleh jadi kebaikannya gak cukup. Tapi Mila pernah mengajak orang lain ke arah kebaikan. Maka kebaikan yang dilakukan oleh orang lain itu menjadi nilai tambah atas kebaikan yang Mila lakukan. Mila perlu di dunia ini misalnya melihat orang yang tidak berpuasa. Karena dengan itu Mila bisa mengajarkan pentingnya berpuasa. Nah, disinilah sebetulnya hikmah yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah, bukan berarti menormalisasikan ketidakbaikan, tetapi menyadari bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah, memang ada malaikat di satu sisi, ada setan di sisi lain, ada surga, ada neraka yang dijanjikan, sehingga jangan pernah meminta kebaikan perilaku surga di dunia ini, pasti ada perilaku yang memiliki dimensi neraka.
0: Jadi ini seperti, kalau boleh saya gambarkan Pak Kiai, keseimbangan yang memang Allah ingin tunjukkan untuk kemudian menunjukkan kekuasaan dan kesempurnaannya Allah ya Pak Kiai.
1: Itu di satu sisi. Di sisi yang lain optimisme.
0: Oh ya.
1: Gitu loh. Optimismenya di mana? Kalau setiap melihat kejahatan lalu dianggap penjahat semua, maka orang akan fatalism, dia akan menjadi rusak. Tapi begitu Mila melihat misalnya ada teman yang tidak baik, kok Mila kok bisa ya di bulan Ramadan kayak gini masih-masihnya bermaksiat. Itu bukan berarti kemudian menormalisasi maksiat, tetapi pesan Ibnu Athaillah itu tandanya Mila masih puasa di dunia. Jangan pernah kaget seperti itu. Itu justru adalah ladang di mana Mila bisa mendapatkan kebaikan. Kalau mengajak yang tidak baik menjadi baik. Lihat nih, ini kalau kita cara berpikirnya kayak gini, maka semuanya itu sebetulnya berproses untuk menjadi baik. Tetapi dalam proses itu pasti akan terjadi ketidaksempurnaan dan ketidakbaikan.
0: Masya Allah, wah luar biasa. Jadi kita melihat dari perspektif yang berbeda dan Masya Allah ternyata yang ada tuh hanya kebaikan dan kebaikan ya Pak Kiai. Baik, Pak Kiai, kita jeda lagi, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kita lanjutkan tentunya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, Pak Kiai, masih terkait kajian kitab Hikam karya Ibnu Athaillah. Poin hikmah berikutnya, ini saya izin bacakan Pak Kiai. Hendaknya engkau merasa takut jika engkau selalu mendapat karunia Allah, sedangkan engkau masih tetap dalam perbuatan maksiat. Jangan sampai karunia itu semata-mata istidroj oleh Allah atau dari Allah. Nah, bagaimana kemudian kita membedah makna istidroj ini, Pak Kiai?
1: Ya, itu nasihat betul dari Ibnu Athaillah. Khauf, kata beliau, khawatir kamu, takut kamu. Min dawami ihsanihi. Kalau Allah itu selalu baik kepada kamu, sementara kamu tidak, bukan tidak baik loh, tapi tidak berusaha untuk baik. Ini pentingnya, karena kita sejatinya itu tidak bisa meraih puncak kebaikan kepada Allah. Jadi kita hanya berusaha untuk selalu baik kepada Allah. Karena kalau saya merasa inilah puncak kebaikan, berarti seimbang nih. Yeah. Allah kan baik kepada saya, ngasih oksigen, ngasih bumi. Kemudian saya bilang, saya sama kok baiknya, ngasih sholat, ngasih puasa, itu namanya orang sombong gitu. Nah, kata Ibnu Athaillah, kalau Allah ini selalu memberi kebaikan kepadamu, sejatinya Allah menginginkan kebaikan dari kamu kan. Ini namanya al-muqabalah. Keseimbangan, ada aksi dan ada reaksi. Kalau Allah begitu murah kepadamu, memberi rezeki, memberi apapun, tapi kamu tidak bermurah hati kepada ketaatan kepada Allah, sudah dikasih harta, anak yatim lewat, itu kan sebetulnya isyarat dari Allah, hartamu itu loh Faiz, ke situ gitu loh. Ketika kita kemudian misalnya sekarang sudah punya m-banking semua nih, ya, ada kotak amal lewat, itu kan gak

0: Boleh Mira, punya alasan gak punya uang, ya. Iya. Kenapa? Sekarang kotak amal di masjid itu ada krisnya semua, gitu loh. Nah, ketika kita seperti ini, maka kata Allah loh, kalau kamu Allah sudah kasih kemudahan, siapa yang mengilhamkan manusia sekarang itu bisa tanpa menggunakan uang? Dulu kartu ketinggalan, itu kita balik. Sekarang semuanya ada dalam handphone. Maka ini kan bagian dari ihsan, kemudahan bertransaksi. Nah, jangan sampai sarana dan prasarannya dimudahkan oleh Allah, tapi kamu semakin pelit gitu loh. Nanti ada alasan lagi, oh mbankingnya lagi error gitu. Kata Allah, loh, dulu repot pakai uang, dibantu pakai ATM, bisa transfer. Sekarang bahkan langsung pakai kris, kok kamu tidak berubah? Nah ini dikhawatirkan, sama kan Mila? Kamu sehat, kakimu kuat, ayo gunakan yang baik-baik. Jangan sampai sudah semua kebaikan Allah berikan, kamu tidak tahu diri. Ini khawatir nanti, kata Allah. Khawatirnya di mana? Karena sejatinya Allah itu kan menginginkan kebaikan kepada kita. Enggak ada Allah tuh menginginkan kita enggak baik. Nah, cuma manusia sendiri kan yang untuk mendapatkan kebaikan itu bisa dengan cara yang berbeda. Mila, ada orang yang sombong. Suka ngomongin anaknya orang. Ini anak siapa sore gak mandi sampai maghrib masih keluyuran. Mulutnya itu gak berhenti-berhenti maki orang. Kadang-kadang cara Allah untuk menyadarkan orang itu, diberi rezeki nih anak yang lebih nakal dari anak yang diomongin kemarin. Begitu dia tahu anaknya nakal, biasanya mulutnya jadi diam kan. Nah, itu namanya cara Allah. Ketika memberi anak yang nakal, sejatinya Allah sedang memberi kepada orang tadi kesempatan untuk tidak memperbanyak dosa dengan menghujat anak orang lain. Alihkan sekarang, sabar kamu, didik anakmu. Lihat nih Mila, kalau sudah seperti ini, sejatinya Allah selalu memberi ihsan kan kepada kita. Tetapi jangan sampai kemudian ihsan Allah sudah bertumpuk banyak, kita tidak pernah memberi keseimbangan untuk menuju dan berusaha menjadi baik. Kalau ini yang terjadi, ini yang namanya istidrat. Istidrat itu Mila, ketika Allah membuka semua sarana dan prasarana untuk kemewahan dunia. Fir'aun misalnya, itu dalam banyak riwayat. Kenapa Fir'aun sampai seperti itu? Karena kata guru saya, itu dua hal. Yang pertama, enggak pernah sakit nih. Fir'aun tuh enggak pernah sakit gitu loh. Yang kedua, terlalu lama jadi raja. Nah, jadi itu yang menjadi masalah. Karena dia terlalu lama berkuasa, maka dia terbiasa kan untuk berada pada puncak segala-galanya. Dia datang, dia yang ditunggu, ada acara misalnya. Kemudian apapun menunggu keputusan dia. Maka seolah-olah dia bisa mengatur kehidupan banyak orang. Yang kedua, dia enggak pernah sakit. Kan yang paling ditakuti orang itu kan sakit Mila. Kalau sudah sakit itu kan implikasinya mati. Dan semua orang pasti takut dengan yang namanya mati. Nah Fir'aun ini gak pernah sakit. Nah karena gak pernah sakit itu namanya istidrat. Dijadikan oleh orang Allah. Sampai Fir'aun itu saking berkuasanya. Karena gak pernah dikoreksi, gak ada MK, gak ada DPR. Iya kan? Akhirnya ketika ada Nabi Musa, Tuhanmu siapa Musa? Tuhan saya itu yang menghidupkan dan mematikan. Dia ambil dua orang. Yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Saya juga menghidupkan dan mematikan. Melihat, ini seperti ini. Kenapa? Karena kekuasaan yang tidak berbatas. Dia bunuh orang semau-maunya. Itu tidak ada apanya, evaluasi. Tidak ada delik hukumnya. Itu kekuasaan mutlak di tangan Fir'aun. Maka itu yang sejatinya dikatakan istidrat. Maka kita perlu berhati-hati dan perlu menjaga keseimbangan. Jadi dalam hidup itu, hikmah ini, Ibnu Athaillah itu seakan-akan mengatakan, bikinlah pembukuan. Ada aktiva, ada pasiva. Kamu tidak akan sama dengan Allah, tetapi tunjukkanlah bahwa pengeluaranmu itu sedang berusaha untuk memberikan bukti ketundukan dan kecintaan, sekalipun kesamaan dan kesetaraan itu tidak mungkin.
1: Pak Kiai, ada kemudian sebenarnya istidraj ini apakah bentuk murkanya Allah atau justru seperti apa ya Pak Kiai memahaminya? Atau ini sebenarnya dalam ketika pun seseorang diuji dengan istidraj, sebenarnya Allah itu memberikan sinyal nggak untuk kembali kepada Allah, kepada jalan yang benar
0: kan,
1: gitu.
0: Bahasan kita misalnya dalam beberapa episode kemarin itu kan kita katakan, kita pernah bertanya, musibah itu ujian atau azab? Sama. Istidrot juga begitu. Istidrot yang dikatakan azab itu yang kepada Fir'aun. Dia tidak berbalik mendapatkan hidayah. Tapi istidrot misalnya yang berbuah kepada hidayah itu Khalid bin Walid. Panglima Islam itu kayanya hebat. Perang gak pernah kalah Mila, gak pernah kalah. Bahkan di Medan Uhud, Rasulullah itu terpukul. Itu diantaranya karena gerakan pasukannya Khalid bin Walid. Tetapi pada puncak seperti itu nantinya, Khalid itu mendengarkan kebenaran. Ini Muhammad yang diperangi oleh semua bangsa saya. Muhammad yang pengikutnya seperti Bilal, yang miskin-miskin, tidak berkasta. Dia selalu, padahal Allah memberikan semuanya. Khalid tidak pernah sakit, tidak pernah apapun, maka itu kemudian mengantarkan dia kepada hidayah. Sudah sejauh ini kah? Itu namanya istidrat, tapi yang dalam artian itu adalah ujian. Yang kemudian mengembalikan dia kepada Allah, kalau itu pertanyaannya. Tapi ada istidrat yang memang berupa murka dan azab Allah, sehingga nanti tidak ada alasan bagi orang tadi untuk menuntut rahmat dari Allah. Kenapa? Kata Allah, sudah cukup engkau saya berikan. Ya, panjang masa, di situ ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, Fir'aun sudah melihat bukti keunggulan Nabi Musa, tidak juga percaya.
1: Tidak juga gitu. Putar balik istilahnya.
0: Gitu. Iya, maka orang yang seperti ini yang dikatakan dalam Quran khatamallahu ala qulubihim. Kata orang Betawi udah dari sononya begitu, gitu lah. Wataknya gitu. Tapi ada orang yang lalai dan lupa, dia pada titik yang terjauh sekalipun tidak pernah lupa jalan pulang. Jadi istidrat itu seperti pergi dari Allah, ada yang lupa pulang, ada yang tetap ingat jalan pulang.
1: Aduh, Masya Allah luar biasa. Pak Kiai, menarik sekali, tapi kita masih ada satu segmen lagi. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Gapai Kemuliaan akan sudah kembali tentunya setelah yang satu ini.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih seputar kajian Kitab Al-Hikmah ya Pak Kiai dari Ibnu Athaillah. Ini pembahasan yang terakhir Pak Kiai di segmen terakhir. Saya izin bacakan.
1: Silakan.
0: Jika engkau melihat seseorang yang ditetapkan oleh Allah dalam menjaga wiridnya dan sampai lama tidak juga menerima warid atau karunia dari Allah, maka jangan engkau rendahkan pemberian Tuhan kepadanya. Karena belum terlihat kepadanya tanda orang arif atau keindahan orang yang cinta pada Allah. Sebab sekiranya tidak ada wirid, tidak mungkin ada warid. Nah ini sejujurnya agak bingung bagaimana.
1: Al-warid dan al-wirdu. Wirid.
0: Wirid,
1: nah, wirid itu dari kita. Al-warid itu dari Allah.
0: Oh, wirid dari iya.
1: Wirid waridatul dari ahwal itu nanti keadaan yang Allah berikan kepada hambanya. Mila, ini juga bagian dari meluruskan pemahaman hati. Orang itu sering nih Mila, kalau dia beribadah, lalu dia memiliki asumsi bahwa ibadahnya mengantarkan kepada sesuatu yang dipahami dalam tradisi masyarakat awam di Indonesia, itu sebagai sesuatu yang disebut dengan karomah. Atau perkara yang khawarikul adah atau yang irasional. Misalnya begini Mila, kalau ada orang nih sekarang nih, ini bukan orang, hampir banyak terjadi nih. Mila, saya kasih ijazah doa. Mila, kamu baca sholawat, habis sholat 10 kali. Pasti Mila gak akan langsung terima. Nanya, Pak Faiz, kalau saya sudah baca sholawat 10 kali, ya, dapat apa? Gitu. Atau dalam tradisi awam secara mudah mempertanyakan khasiatnya apa. Ini kayak doa, kayak minum obat sama vitamin gitu loh. Nah, ini gak boleh disamakan antara orang yang wirid dengan orang yang minum vitamin gitu loh. Kenapa demikian? Ini Ibnu Athaillah ingin mengatakan bahwa saat kita mendekat kepada Allah, bahkan tanpa Allah memberi apapun kepada kita, itu sejatinya adalah pemberian yang paling agung. Mila, kita di dunia ini metaforanya sederhana. Kita bisa dekat saja dengan presiden, tanpa presiden memberi apapun, itu sudah jadi kebanggaan kan. Coba Mila foto sama presiden saja, itu kadang-kadang fotonya kan dijadikan status WhatsApp.
0: Atau dipajang di rumah.
1: Dipajang di rumah, padahal belum tentu presiden memberi apapun. Itu adalah hubungan antara rakyat dengan presiden. Bagaimana kedekatan seorang hamba kepada siapa itu Allah. Maka guru saya dulu kalau ditanya, kada guru saya kan sering tuh dulu ngasih wirid, ngasih anjuran ini. Ada teman-teman itu, saya masih ingat teman saya itu namanya Abdurrahman anak Kuwait. Itu tanya ketika dikasih amalan sholawat nariyah. Kata beliau, kalau saya guru baca sholawat nariyah ini ya, dan sekian ratus kali dapat apa? Guru saya itu dengan senyum, ya dapat sholawat katanya.
0: Iya.
1: Iya kan, ya dapat sholawat. Pertanyaannya, apa kamu dengan dia, guru saya itu yang satu ini tegas, nunjuk matanya itu loh. Nunjuk mata kita tuh gini, dekat sekali. Apa kamu tidak bangga kalau nanti di akhirat dicatat oleh Allah sebagai ahli sholawat? Mana yang lebih kamu cari, gelar akademis apa gelar sebagai ahli sholawat? Lihat nih. Nah, tapi kita seakan-akan mengatakan kalau saya mengamalkan satu wirid, maka saya harus dapat waridat dari Allah. Ya, seperti bisa melihat jarak jauh, gitu loh. Bisa memutar waktu, kan gitu tuh. Bayangan kita tuh Mila ya, kalau orang kayak Faiz mungkin Jumatannya ke Mekah, tinggal baca doa,
0: jangan-jangan bagi.
1: Kan begitu Mila. Kalau itu selalu identik dengan kondisi seperti itu, itu dikritik oleh Sufi Agung Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kalau ukuran karomah seseorang itu dengan terbang, maka burung juga punya karomah karena bisa terbang. Kalau dianggap dengan bisa berjalan di atas air, maka ikan juga bisa untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh di tengah samudra. Maka di sini kata Ibnu Athaillah, kalau kamu melihat ada orang mengamalkan ajaran agama, kemudian kamu tidak melihat keistimewaan lahiriah ya, yang kamu lihat itu jangan kamu rendahkan. Karena ketika dia istiqomah menjalankan agama, itu itu adalah bagian dari puncak karomah. Ada karomah yang lebih besar dari menjaga sholat lima waktu berjamaah 50 tahun. Ini Mila. Nih, tapi betul, Mila, betul. Kalau ada muazin di rumahnya Mila nih, tukang azan, sudah azan di masjidnya Mila, itu 40 tahun, dianggap orang biasa. Terus datang saya, karena biasa di gapai kemuliaan, terus datang. Disuruh duduk di depan di masjidnya Mila, dikasih kue-kue sama Mila. Iya. Tukang azannya, mohon maaf Mila, kadang-kadang Mila sendiri mungkin sebagai jemaah lupa sama dia. Iya. Ah, tukang azan aja ngapain
0: dipikir. Udah biasa.
1: Lihat, gitu, padahal Mila, pekerjaan yang dilakukan tukang azan 40 tahun, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-shalatu khairum minan naum, banyak orang hebat tidak mampu melakukan pekerjaan itu. Wah, kalau bukan karena waridatul ahwal, keistimewaan dari Allah, gak bisa begitu. Maka ini penting ya, ini sebagai segmen terakhir. Dulu guru saya itu cerita Mila. Guru saya itu cerita, ada guru yang doanya itu sering didengar sama Allah. Ya. Jadi orang tuh minta doa. Muridnya teman saya itu bisik sama saya, "Is, orang Arab nih, Is," katanya. "Lihat dia ya Muhammad," katanya. "Doain orang tapi dirinya miskin."
0: Nah, kadang-kadang kita begitu, iya betul.
1: Gitu kan? Nah, itu guru saya itu. Seperti juga dengan tradisi guru-guru yang lain. Habib Ali Zainal Abidin itu, Al-Jufri yang hidup di Emirates, itu pernah cerita menjelang wafatnya mufassir, ahli tafsir terkemuka di Mesir, Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi yang terkenal itu. Itu ada muridnya doa depan beliau. Nas'alukallahal afiyah. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih guru saya ini afiat. Itu beliau bangun. Kata beliau, "Memangnya kamu nganggap saya sakit?" Kata muridnya, "Ya guru kan sakit, maka saya minta afiat." Kamu tahu apa tentang afiat? Ya afiat itu sembuh, guru sehat, ngajar lagi. Oh bukan. Afiat itu ketika kamu menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Dan di dalam hatimu tidak ada protes. Dia dibarengi dengan keyakinan bahwa ini adalah cara Allah menyayangimu. Maka itu sejatinya adalah afiat.
0: Masya Allah.
1: Lihat, guru saya yang satunya ini, yang bilang depan saya ini, yang teman saya bilang, doain orang tapi dirinya miskin. Apa kata beliau? Afiat itu tidak selamanya tentang harta. Tapi ketika hati saya dicabut oleh Allah, keserakahan dan ketamakan, itu sejatinya, itu adalah afiat. Beliau itu menyitir Syaikhul Azhar yang hebat pada masanya, Syekh Abdul Halim Mahmud, itu sampai wafatnya tidak punya rumah. Hidup di kontrakan seorang pemimpin besar Al-Azhar yang memiliki status dalam negara sama dengan Perdana Menteri atau Wakil Presiden di Indonesia. Itu sampai akhir hayatnya, itu punya uang. Bahkan ketika keluarganya mengatakan, "Ya kita juallah tanah di kampung, masa hidup di rumah susun kecil begini ngontrak di Hayus Zaitun itu yang termasuk kampung kumuh di Mesir." Itu beliau betul-betul karena desakan orang anak-anaknya dijual warisan dari orang tuanya. Bawa sampai di Mesir, di kota Kairo, itu bertemu dengan muridnya. Muridnya itu sedang sedih di depan jalan. "Kenapa orang tua saya itu mau di rumah sakit harus dioperasi guru?" "Lah terus," kata gurunya, "tolong doakan guru karena kami gak punya biaya." Lihat nih, uang untuk beli rumah itu dikasih sama muridnya, didoakan pula. Kata orang, "Ya Allah, inilah sejatinya orang kaya." Orang kaya itu kadang-kadang saya bertemu dengan guru-guru saya dulu di Mesir, Mila ya. Kaya sekali dengan ilmu. Tetapi kehidupan mereka itu tidak berbanding lurus dengan kekayaannya. Ke masjid itu ke Al-Azhar kadang-kadang naik bis kota. Rumahnya juga sempit. Padahal kalau seandainya jauh sekali ilmunya dengan saya. Tapi dunianya itu saya jauh lebih baik dari beliau-beliau. Ketika saya lihat hidup beliau tenang, itu saya baru tahu Mila. Bahwa sejatinya waridat karomah itu bukan tentang bagaimana saya bisa menyembuhkan orang. Karena kalau itu manfaat batinah tidak. Tapi karomah itu adalah kedamaian dan ketentraman hati. Jadi jangan ukur orang itu ya. Ketika wirid terus rumahnya bagus. Ketika dia punya ilmu muridnya banyak. Tidak harus. Karomah itu bukan tentang kemasyhuran. Karomah itu adalah kehormatan dari Allah seperti pesan guru saya. Kehormatan itu akan Allah berikan hanya kepada hati-hati yang terhormat.
0: Nah, Masya Allah, hati-hati yang jujur, yang tulus ya. Tulus. Memang hanya untuk ridhonya Allah gitu.
1: Itulah
0: ya.
1: Itulah kehormatan hati.
0: Masya Allah, luar biasa. Wow, powerful. Wah ini saya banyak PR Pak Kiar. Artinya kita tidak boleh melihat, don't judge the book by its cover, memang betul ya Pak Kiar.
1: Itu. Karena itu sejatinya yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah. Tidak berarti orang yang selalu mengatakan ikhlas itu tidak sakit. tidak harus kalau kita misalnya ya melihat orang yang rajin berdoa dan baik. Meminta itu lalu dikabulkan dalam bentuk lahiriah. Boleh jadi batiniahnya yang Allah sembuhkan, dia bisa menata hatinya dengan baik.
0: Baik, Masya Allah, luar biasa. Oke, terima kasih. Jazakallah khair. Ilmu hari ini yang luar biasa, powerful. Sebuah penutup yang luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah-langkah kita, lapangkan hati kita, dan berkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Miladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu lagi di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi, Kiai.

0: Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah minibus yang hendak masuk ke area parkir kafe tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu 6 September. Muatan truk berupa kecap dan saus pun berserakan di jalan, sementara seorang pengendara motor juga terjatuh setelah tertimpa muatan truk. Sopir truk kemudian dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian tangan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kecelakaan.
1: Penurunan muhajir.
0: Dua warga tewas dan 9 lainnya terluka setelah bus yang membawa 12 penumpang terguling di jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat pada Minggu siang. Bus yang melaju dari Parepare menuju Palu ini diduga mengalami remblong saat melintasi jalan yang menurun. Kendaraan hilang kendali dan terguling pada sisi jalan. Warga langsung menolong dan juga mengevakuasi para korban. Satu korban tewas di lokasi, sementara satu lainnya meninggal saat mendapatkan perawatan. 9 korban luka ini kini dirawat di rumah sakit, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dua bocah sekolah dasar tewas setelah sepeda motor yang mereka tumpangi bertabrakan dengan mobil water supply milik damkar di Parepare, Sulawesi.

0: Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika
1: dan saya Bini Dermawan. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
0: Setelah sempat ditutup imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten pada Selasa dini hari resmi kembali beroperasi.
1: Ya, selain Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur, Bandara Hussein Sastra Negara di Bandung, Bandara Budiarto di Curug Banten, dan Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan Banten juga dinyatakan aman dan kembali beroperasi. Dikutip dari akun Instagram @injourneyairport, PT Angkasa Pura menyebut otoritas penerbangan dan badan meteorologi menyatakan tiga bandara ini aman untuk kembali melayani operasional penerbangan. Sementara dikutip dari akun media sosial X, Kementerian Perhubungan menyatakan Bandara Budiarto di Curug Banten dan Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan Banten juga kembali dibuka pada pukul 02 waktu Indonesia Barat.
0: Pihak bandara mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan dengan merujuk pada sumber resmi. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup hingga Senin 7 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, meskipun hasil paper test abu vulkanis negatif. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta pada Senin pagi menyiapkan bus untuk membantu mobilitas penumpang yang terdampak gangguan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
1: Calon penumpang rute Jakarta Timika dialihkan keberangkatannya melalui Bandara Juanda Sidoarjo. Tiga unit bus dioperasikan khusus untuk mengantar calon penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Juanda di Sidoarjo. Meski menempuh
0: waktu lebih dari 10 jam perjalanan darat, langkah ini dilakukan agar penumpang tetap dapat diberangkatkan ke tujuan masing-masing di tengah kendala penerbangan yang terjadi.
2: Ke Timika, ya, endingnya ke Timika. Naik bis ke Surabaya, iya. Dari kemarin sore kami sudah diinfokan, jadi kami sudah persiapkan. Kami tidak masalah karena Airfast sudah mempersiapkan dengan begitu baik. Iya.
1: Dampak abu vulkanis Gunung Anak Krakatau membuat seluruh sekolah di Jakarta harus menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
0: Dan sejumlah orang tua siswa mengaku keberatan dengan pemberlakuan PJJ karena dinilai kurang efektif.
3: Salah satu sekolah yang memberlakukan pembelajaran jarak jauh akibat dampak abu vulkanik erupsi Anak Krakatau adalah SDN 03 Hutan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat. Seluruh kelas yang biasanya ramai oleh para siswa kini nampak kosong tanpa adanya kegiatan belajar-mengajar. Meski seluruh siswa diharuskan mengikuti pembelajaran dari rumah, namun para guru tetap datang ke sekolah untuk memberikan materi secara virtual. Wakil Kepala Sekolah SDN 03, Sitompul, mengaku sengaja memberlakukan pembelajaran jarak jauh karena mengikuti instruksi Gubernur DKI Pramono Anung lewat surat edaran yang telah diterima pihaknya dari Dinas Pendidikan.
4: Untuk PJJ kali ini, karena kami baru kemarin terima sore hari ya, baru kali ini nanti setelah Bapak Ibu Guru mengadakan Zoom, baru akan memberikan tugas kepada peserta didik di rumah masing-masing. Dan untuk PJJ kali ini, kami juga akan menunggu apakah besok juga PJJ apa tidak, tergantung nanti pemberitahuan kami terima dari korlas masing-masing, seperti Bapak Kasatlak maupun dari Sudin Dinas Pendidikan.
3: Hingga kini pihak sekolah masih menunggu arahan selanjutnya dari Dinas Pendidikan terkait diperpanjang atau tidaknya masa pembelajaran jarak jauh. Sementara itu, pembelakuan PJJ ini menuai tanggapan dari orang tua siswa. Oktaviana, orang tua dari salah satu murid dari SDN 08 Tebet, Jakarta Selatan, menilai skema belajar dari rumah kurang efektif dan merepotkan, khususnya dalam proses pengiriman tugas sekolah melalui ponsel.
5: Lebih menyusahkan sih Pak, karena kan ribet ya, harus dikirim, difoto, terus belum nanti fotonya yang numpuk di handphone karena banyak yang pada kirim juga anak-anak yang lain.
6: Jadi harapannya bisa sekolah lagi gitu?
5: Harapannya sih lebih baik sekolah aja, tatap muka langsung daripada PJJ Pak.
3: Orang tua siswa berharap kondisi udara

0: Kondisi segera membaik sehingga anak-anak dapat kembali belajar langsung di sekolah seperti biasa. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Tidak terima ditegur karena kepergok hendak mencuri motor, sekelompok pemuda di Koja, Jakarta Utara menembak seorang warga dengan senjata airsoft dan merusak rumah korban.
2: Sementara di Jakarta Pusat, polisi meringkus seorang terduga pelaku jambret ponsel milik seorang wanita warga negara India. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
3: Sabar.
4: Peristiwa penjambretan ponsel yang menimpa seorang wanita warga negara India di Jalan Gondang di A3 Menteng, Jakarta Pusat ini jadi viral di media sosial. Saat itu korban sedang berjalan seorang diri sambil memainkan ponselnya, sementara pelakunya merupakan dua pria berboncengan sepeda motor. Berbekal rekaman CCTV di lokasi kejadian dan pencocokan data face recognition, polisi membekuk salah satu dari kawanan jambret berinisial NJ. NJ yang berperan sebagai joki ini diringkus di rumahnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. NJ juga ternyata residivis kasus yang sama. Ia kini kembali masuk bui dan terancam 7 tahun penjara, sementara rekannya berinisial RK masih diburu polisi. Seorang pria diduga pencuri ayam ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di Cilangkap Tapos, Depok, Jawa Barat. Pria ini diduga terjatuh karena motornya menabrak jembatan saat melarikan diri dengan sepeda motor usai mencuri seekor ayam. Sepeda motornya menabrak jembatan hingga membuatnya terjatuh dan mengalami luka di wajah. Warga menemukan seekor ayam yang diduga hasil curian di lokasi. Diduga aksi ini dilakukan bersama dua orang lain, namun keduanya berhasil kabur. Pria tersebut kemudian diamankan warga dan dibawa ke rumah sakit. Sementara polisi masih memburu dua terduga pelaku lainnya. Kelompok pemuda terekam kamera CCTV melakukan penyerangan terhadap sebuah rumah warga di kawasan Lagoa, Koja, Jakarta Utara pada Minggu. Para pelaku diduga tidak terima ditegur usai terpergok hendak mencuri motor oleh penghuni rumah. Mereka lalu kembali bersama teman-temannya dengan membawa senjata tajam dan airsoft gun. Para pelaku sempat melepaskan 10 kali tembakan dan melukai pemilik rumah di bagian kepala dan perut. Sedangkan istrinya terkena sabetan senjata tajam di jari kelingkingnya. Rumah korban pun rusak. Dengan membawa barang bukti rekaman CCTV dan peluru airsoft gun, korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Mengaku terdesak utang, seorang pria nekat mencuri mobil dengan berpura-pura akan memborong buah.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
6: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
6: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
6: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
11: Ya, lupa ini yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
12: Iya.
11: Dia selalu high call.
12: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
3: kalau begini
12: ya.
6: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
13: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
6: Agar publik mendapat kejelasan.
14: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
15: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
14: Kita bisa buka data, Astrio.
16: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
14: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
16: memang tidak
14: tadi.
16: Tidak hanya
14: kan begitu. MBG,
6: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
17: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
18: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
6: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Seorang mantan security kompleks di Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi karena mencuri motor penghuni. Tersangka mengaku sakit hati karena dipecat.
2: Sementara di Tangerang mengaku terdesak utang, seorang pria nekat mencuri mobil dengan berpura-pura akan memborong buah. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
19: Aksi pencurian 3 unit sepeda motor milik penghuni komplek yang dilakukan pelaku berinisial M bersama 2 rekannya yang sebelumnya buron terekam kamera CCTV. Diketahui pelaku merupakan mantan security di komplek perumahan tersebut. Dari keterangan, pelaku mengaku nekat mencuri sepeda motor milik penghuni komplek karena sakit hati dan kecewa dipecat dari pekerjaan sebagai security. Tidak kurang dari 24 jam pelaku ditangkap saat sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Jalan Tanggung Bongkar Medan, Sumatera Utara. Kepada petugas, tersangka mengaku telah menjual ketiga sepeda motor curian ke penadah untuk uang hasil penjualannya dibagi rata dan sebagian digunakan untuk membeli narkoba. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pelaku pencurian sepeda motor plat merah milik Takmir Masjid Al-Amin di Kelurahan Kedundung, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku dengan mudah membawa kabur motor karena kunci masih menempel. Tak berselang lama, pelaku pun berhasil ditangkap Satreskrim Polres Mojokerto Kota saat berada di Kelurahan Mentian. Pelaku pun langsung dibawa ke Polres Mojokerto Kota untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku adalah BA, seorang residivis aksi pencurian yang telah 2 kali masuk lapas Mojokerto. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 sepeda motor dengan alat bukti kejahatan. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan hukuman di atas 5 tahun. Inilah aksi pencurian yang dilakukan tersangka AY yang berhasil terekam kamera CCTV milik pengelola pasar Induk Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten. Modus tersangka adalah dengan mengaku sebagai pembeli dan hendak membeli buah dalam jumlah besar sehingga meminjam truk losbak korban. Saat dilakukan pengejaran, tersangka pun ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya. Turut disita juga 1 unit truk losbak hasil curian yang telah dijual kepada oknum sekda setempat seharga Rp34 juta. Pencurian mobil telah dilakukan tersangka sebanyak 2 kali di wilayah Kota Tangerang. Pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak hutang yang telah jatuh tempo dan pemenuhan kebutuhan hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.
20: Seorang mahasiswi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban penculikan oknum ASN Kemendikti. Penculikan berawal dari interaksi korban dan tersangka melalui game online.
21: Sementara warga Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan dalam kardus bekas pengiriman paket. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
22: Diduga telah menculik seorang mahasiswi asal Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang oknum ASN Kementerian Pendidikan Tinggi Lampung ditangkap polisi di sebuah hotel di Bandar Lampung. Di kamar hotel itu, polisi juga berhasil menemukan korban berinisial CMP, 23 tahun. Awalnya korban dan pelaku kenalan melalui interaksi game online Mobile Legends. Selain dijanjikan akan dinikahi, korban sengaja dibawa ke Lampung dengan dalih dikenalkan kepada orang tua. Namun tersangka yang sudah memiliki istri justru memperalat korban untuk pinjaman online. Identitas pribadi korban dipakai meminjam uang senilai jutaan rupiah. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 454 dan atau pasal 450 KUHP tentang membawa lari perempuan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbekal rekaman CCTV ini, aparat gabungan Polsek Panakukang dan Polrestabes Makassar berhasil menangkap pelaku berinisial H di rumah rekannya di Jalan Pongtiku, Kota Makassar, Minggu malam. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian mengamankan 1 unit sepeda motor yang disembunyikan pelaku di rumah keluarganya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Motor tersebut rencananya akan dijual kepada seorang penadah. Pelaku kini terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Warga Desa Tinggi Maya dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang terbungkus dengan kain di dalam kardus bekas pengiriman paket di pinggir jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar masih menempel di tubuh bayi. Polisi yang tiba segera membawa bayi yang masih hidup ini ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Saat ini bayi dalam kondisi sehat serta dalam pengawasan petugas medis dari puskesmas Kanjilo, Kabupaten Goa. Polisi pun telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi. Tim Liputan CNN Indonesia.
21: Sejumlah ruang publik memang jadi tempat yang tak terpisahkan dari aktivitas masyarakat. Namun di balik ramainya aktivitas, potensi celah kejahatan bisa saja muncul.
20: Lalu apa yang membuat ruang publik berpotensi terjadi tindak kejahatan? Kita simak liputannya berikut ini.

0: Ya, aksi kejahatan berupa tindakan kriminalitas sering kita jumpai di berbagai tempat, termasuk di ruang-ruang publik. Misalkan pinggir jalan, trotoar, bahkan hingga halte. Ironisnya, ruang-ruang publik ini seharusnya menjadi tempat yang aman bagi masyarakat untuk beraktivitas. Namun pada kenyataannya, pusat aktivitas masyarakat ini kerap dijadikan peluang bagi para pelaku untuk melakukan aksi kriminalitas.
1: Kepadatan aktivitas warga akhirnya tak selalu berakhir keamanan yang lebih terjamin. Di tengah kerumunan, para pelaku kejahatan justru memanfaatkan situasi untuk menyamarkan diri dan mengincar korban. Penjambretan, pencurian, hingga pencopetan menjadi sejumlah kejahatan yang berisiko terjadi di ruang publik. Seperti yang dialami Nisa, seorang warga Kota Bandung. Nisa bercerita, ia nyaris menjadi korban pencopetan saat berada di dalam angkutan kota. Saat itu, di suatu titik, naiklah 4 orang secara bersamaan dan duduk di sekitarnya. Tiba-tiba, salah satu pelaku muntah. Hal ini spontan membuat perhatian Nisa terpecah, sementara pelaku lainnya berusaha mengambil telepon genggam dan dompet yang berada di dalam tas Nisa. Sadar menjadi korban pencopetan, Nisa langsung meminta turun dari angkot.
2: Ngeblank aja gitu, cuman yang dipikiran harus turun, karena kalau misalnya nggak turun takutnya jadinya malah bukan cuman hanya penjambretan, bahkan bisa jadi kekerasan kalau saya sampai teriak gitu.
1: Apa yang dialami Nisa menjadi pengingat bahwa kita harus selalu waspada, bahkan di sejumlah tempat yang tidak pernah kita sangka untuk terjadinya potensi kejahatan kriminal. Sejumlah warga juga mulai lebih peka akan potensi kejahatan bisa terjadi kapanpun dan di mana saja.
3: Misalkan contoh main HP jangan di pinggir jalan, safety simpen di tas. Atau kalau nyetir, parkir, lihat-lihat dulu kamu turun.
4: Pergi ke tempat yang ramai gitu. Jadi melindungi diri ke tempat yang ramai aja gitu.
1: Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, total ada 311.832 kasus kejahatan mulai dari Januari hingga Juni 2026. Kasus penganiayaan dan pencurian mencapai 23.000 kasus. Selanjutnya diikuti dengan kasus penipuan hingga pengeroyokan yang jumlahnya mencapai lebih dari 9.200 kasus. Menurut kriminolog Universitas Islam Bandung Nandang Sambas, kejahatan tidak terjadi hanya karena satu faktor, melainkan hasil interaksi antar individu, kondisi sosial, dan lingkungan. Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu pemicu, tapi bukan berarti setiap orang mengalami kesulitan ekonomi akan melakukan kejahatan. Ada pula dorongan lingkungan, pergaulan, hingga lemahnya kontrol sosial. Hal yang tak boleh diabaikan juga adalah adanya kesempatan.
5: Kan dalam teori kriminologi, yang namanya faktor penyebab kejahatan itu multifaktor. Banyak faktor yang mendorong, tapi sekian banyak faktor itu ada satu yang dominan. Itu tadi, misalnya dalam kondisi tadi tentang ekonomi, maka faktor ekonomi adalah faktor yang dominan. Tapi itu didorong oleh kondisi-kondisi yang lain. Mungkin karena pemahamannya yang kurang. Dia berada di lingkungan. Ada teori dalam kriminologi itu yang disebut dengan teori imitasi, peniruan. Jangan-jangan meniru yang sekarang sedang banyak berkembang.
1: Pada akhirnya, keamanan di ruang publik bukan hanya soal kewaspadaan masyarakat, tetapi juga bagaimana lingkungan dan pengawasan mampu mempersempit celah terjadinya kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Kabupaten Sukoharjo di Jawa Tengah kaya pilihan kuliner legendaris dan menggugah selera. Salah satunya ayam kampung goreng legendaris langganan Presiden ke-7.
7: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
8: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
9: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
10: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
11: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
8: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Kebakaran menghanguskan 7 rumah warga dan merusak 1 rumah lainnya di Kecamatan Kertapati, Palembang, Senin siang.
1: Sementara itu, gudang penyimpanan meja dan kursi di SMP Negeri 1 Undaan di Kudus, Jawa Tengah terbakar saat para siswa sedang melaksanakan ujian tengah semester.
2: Kebakaran melanda gudang di SMP Negeri 1 Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Senin siang. Ratusan siswa serta guru panik dan berhamburan keluar ruangan. Api dengan cepat melahap tumpukan meja, kursi, dan peralatan kayu di dalam gudang. Kebakaran terjadi tepat saat para siswa tengah mengerjakan soal ujian tengah semester atau UTS. Berbekal alat pemadam api ringan serta peralatan seadanya, sejumlah guru dibantu warga sekitar berhasil memadamkan api sebelum petugas damkar tiba. Polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran.
3: Kayak percikan, akhirnya itu tadi kayak ada yang mindahin kayu gitu. Terus makin lama kok ada asapnya. Terus saya cek keluar, ternyata ada api.
4: Apinya sempat membesar, Bu?
3: Ya besar, tapi nggak sering terlalu besar. Terus saya lari, manggil yang lain.
4: Terus setelah itu, Bu?
3: Terus setelah itu yang lain datang sambil bawa ember langsung disiram air. Sama yang lain, telepon pemadam kebakaran.
5: Di tengah UTS, dalam berjalannya UTS, ABS.
4: Siswa seperti apa Pak tadi Pak?
5: Ya, pertama ya kaget rame, tapi ditenangkan oleh pengawas, bisa dikondisikan untuk ruangan anak-anak.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kebakaran menghanguskan 7 rumah warga dan merusak 1 rumah lainnya di Jalan Jepang Bawah Pete, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Palembang, Senin siang. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga dan dengan cepat merembet ke bangunan sekitarnya. Warga pun panik dan tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka.
6: Kalau setahu aku ada konsleting berasal dari rumah, salah satu rumah yang 7 rumah ini yang kebakar habis ini ya.
2: Pemadam kebakaran bersama warga akhirnya berhasil memadamkan api setelah 2 jam berkobar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Meningkatnya kasus kebakaran selama periode musim kemarau mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memperketat mitigasi dan kesiapsiagaan di tingkat lingkungan.
0: Guna menakar efektivitas pencegahan sejak dini, keberadaan relawan pemadam kebakaran menjadi penting dalam upaya mencegah potensi terjadinya kebakaran besar di tengah lingkungan warga ibu kota yang padat.

0: Ancaman kebakaran yang meningkat di musim kemarau membuat upaya mitigasi dan edukasi dini kepada masyarakat menjadi kunci utama. Di wilayah Jakarta Timur, upaya pencegahan sejak dini terus digencarkan melalui pembentukan relawan pemadam kebakaran atau Red Car yang dinilai efektif dalam meredam potensi bencana di permukiman padat penduduk. Edukasi praktis tentang kelalaian kecil seperti penggunaan listrik di rumah dilakukan secara rutin oleh para relawan Red Car kepada warga lokal, termasuk anggota keluarga sendiri.
1: Aduh, ibu ngapain?
2: Main HP.
1: Kalau bisa main HP, jangan sambil mengecas ya. Nanti bahaya.
2: Ya, maaf, Pak.
1: Konsentrasi listrik, apalagi stekernya menumpuk begini.
2: Ya, maaf.
1: Akan menimbulkan bahaya kebakaran. Jadi steker ini saya cabut ya, Bu.
2: Okay.
1: Lain kali jangan ya.
2: Ya, oke.
0: Okay. Keterlibatan warga dalam mengenali cara penanganan api sejak dini sangatlah krusial. Itulah mengapa fokus utama pelatihan dan sosialisasi oleh Red Car kepada warga adalah mengenai bagaimana penanganan pertama untuk mencegah api membesar dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar.
2: Ada cara memadamkan api. Salah satunya kalau kita mau lagi mau ada kebakaran, kita tutup pakai karung, kalau enggak apa tuh kain basah. Udah gitu ada satu lagi pakai disemprot apar itu.
3: Ya kalau listrik yang kebakar saya stop kontak, saya turunin. Terus kalau untuk misalnya kebakaran di kompor ya, saya udah siap-siap anduk basah sama ini aja langsung saya tutup gitu.
4: Paling kita buru-buru ngambil lap basah.
5: Lap
4: kita basahin langsung. Tutup paling gitu. Ya sama.
5: Ambil karung.
4: Kalau ada karung ya. Guyur air malah
5: ambil aja anduk.
4: Anduk.
5: Anduk rendem blab.
4: Emangnya kita guyur, cuy.
0: Keberadaan Red Car yang berasal dari warga lingkungan sendiri dinilai jauh lebih efektif karena mereka dapat lebih mudah untuk saling mengingatkan dan tanggap terhadap potensi bahaya kebakaran di sekitarnya.
1: Ya, kalau saya pribadi menurut saya efektif karena memang harus ada relawan di lingkungan masing-masing ya, apalagi ada di suatu pengurusan RT, RW itu harus ada. Karena saling menghimbau, sebenarnya harusnya menghimbau dan juga di situ juga harus tanggap.
0: Red Car Kelurahan Utan Kayu Utara adalah salah satu kelompok Red Car di Jakarta Timur yang dikenal aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan upaya memadamkan api kepada warganya. Konsistensi ini membuat Red Car Jaktim diperhitungkan sebagai salah satu yang terbaik di lingkup DKI Jakarta karena kemampuannya menangani potensi kebakaran sejak dini meskipun tim pemadam kebakaran belum tiba di lokasi.
6: Untuk pelayanan pemadaman itu kita mempunyai respon time itu maksimal 15 menit sampai di TKP mulai bekerja ya. Dari menerima laporan sampai mulai bekerja ada 15 menit itu maksimal ya Pak. Jadi tidak boleh melebihi 15 menit. Karena makanya untuk mengurangi angka ini maka kita membentuklah relawan kedua pos-pos pemadam kebakaran di dekat ini.
0: Berdasarkan data, jumlah kumulatif Red Car di Jakarta Timur adalah sebanyak 2.167. Para relawan ini tersebar di 30 lokasi kelurahan dan rutin melakukan pelatihan teknik memadamkan api, termasuk tentang cara penggunaan apar ataupun selang pemadaman.
7: Sosialisasi langsung mengenai cara penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR kepada masyarakat melalui relawan pemadam kebakaran menjadi salah satu cara efektif yang juga jitu untuk mencegah terjadinya kebakaran dan sebagai upaya awal untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar karena lebih baik memadamkan api saat kecil tentunya daripada memadamkan api yang besar.
0: Selain pelatihan pada warga, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan penyediaan alat pemadam api ringan atau APAR di tiap RW sudah merata, guna mempercepat penanganan darurat di permukiman.
8: Dan dalam kesempatan ini saya juga tadi ingin memastikan bahwa pada setiap RW itu APAR-nya sudah tersedia, sehingga kalau ada apa-apa, maka antisipasi kita sudah kita lakukan bersama.
0: Meski kesiapsiagaan telah ditingkatkan, tantangan di lapangan dalam menghadapi bencana kebakaran di kawasan padat penduduk tetap ada, khususnya terkait akses jalan lingkungan yang sempit dan padatnya kendaraan warga yang terparkir sembarangan. Dengan kesiapsiagaan personel gabungan, penyediaan fasilitas pendukung di tiap RW, serta peran aktif relawan Red Car, potensi bencana selama musim kemarau diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin. Masyarakat yang mengalami atau menemukan darurat kebencanaan, kekeringan, maupun potensi kebakaran dapat langsung melaporkan melalui layanan call center 112 untuk segera mendapatkan tindak lanjut dari petugas di lapangan. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro, CNN Indonesia TV.
9: Si api tersebut kadang tidak boleh di...
10: Kepanikan terjadi saat kereta api Malabar relasi Malang-Bandung mengalami gangguan kampas rem pada Minggu malam.
11: Di lokasi lain, sejumlah pendaki terjebak kebakaran hutan di jalur pendakian Gunung Bulu Saukang, Kabupaten Maros. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
12: Kepanikan terjadi saat sebuah kereta api Malabar relasi Malang-Bandung mengalami gangguan pada kampas rem Minggu malam. Gangguan tersebut menyebabkan munculnya asap di area gerbong hingga terdapat percikan api pada bagian roda kereta. Rekaman yang dibagikan oleh salah seorang penumpang kereta itu sempat terhenti untuk proses perbaikan. Gangguan tersebut menyebabkan perjalanan KA Malabar mengalami keterlambatan sekitar 30 menit. Terpleset lalu tenggelam, seorang pelajar SMA Islam Watu Limo berinisial LFN ditemukan tewas di Sungai Sawah Kentung, Trenggalek, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan di kedalaman 3 meter Minggu pagi. Saat kejadian, pelajar berusia 17 tahun itu tengah mengikuti penjelajahan kegiatan perkemahan pramuka selama 3 hari. Saat lagi asik bersenda gurau, korban terpleset dan jatuh ke sungai yang memiliki kedalaman 3 meter. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sejumlah pendaki terjebak kebakaran hutan di jalur pendakian Gunung Bulu Saukang, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mereka akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR gabungan Minggu malam. 3 pendaki perempuan mengalami sesak napas akibat asap dan cedera kaki, hingga akhirnya harus ditandu turun dari puncak. Tim SAR gabungan juga menyisir sejumlah area untuk memastikan tidak ada lagi pendaki yang tersisa. Proses pemadaman masih terus dilakukan, sementara penyebab kebakaran belum diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Kita ke informasi berikutnya, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah kaya pilihan kuliner legendaris dan menggugah selera. Salah satunya ayam kampung legendaris langganan Presiden ke-7.
11: Ya, ayam goreng ini tambah maknyus dengan tambahan khas sambal blondo yang bikin ketagihan. Kita simak liputannya berikut ini.
13: Nah, ini ayamnya ya. Kayak dinosaurus. Dalamannya bersih ya.

0: ayam fresh kampung. Menurut saya ini patut untuk dikunjungi.
1: Sudah eksis sejak tahun 1960, ayam goreng Mbah Karto Tempel kini dikelola sang cucu sebagai generasi ketiga. Pelanggan setianya pun banyak, bahkan keluarga Presiden Joko Widodo, dari orang tua hingga anak cucunya, kenal hobi makan di sini. Rahasia utama kelezatannya terletak pada bahan baku ayam kampung segar yang dipotong tiap hari. Plus proses memasak tradisional pakai kayu bakar dengan bumbu rempah melimpah. Woi. Habis dipotong, ayam dicelupkan ke air panas bersuhu pas sekitar 70 derajat Celcius agar bulunya gampang dicabut. Suhunya nggak boleh kelewatan ya, karena kalau kepanasan, daging bisa rusak. Kalau kurang panas, bulunya malah susah dibersihkan.
0: Nah ini, kurang lebih ayamnya yang ukuran segini ya. Kayak dinosaurus. Nanti ini dibersihin lagi pas ya, sambil nyuci. Iya.
2: Bersihin sama putih.
0: Nah ini tekniknya gimana Bu caranya?
2: Gini.
0: Coba saya perhatikan dulu. Oh itu dibuka dulu.
2: Tarik.
0: Oh, ini ada buah.
2: Ya, taruh di sini. Buka. Sampai pol sini.
0: Oh, sampai belakang.
2: Oh, ya. Lantar. Tarik.
0: Tarik

0: seruannya.
1: Tapi ternyata praktik tidak segampang teorinya. Karena belum terbiasa, hasil potongan saya justru masih agak berantakan. Begitu selesai dipotong, ayam masuk tahap 2 kali pencucian dengan air bersih dan dengan teliti sebelum diungkep. Kita balik lagi ke dapur utama. 2 wajan raksasa sudah siap menampung puluhan ekor ayam untuk diungkep bersama bumbu rempah berambang, bawang, ketumbar, kunyit, dan garam. Tidak lupa santan kental dituangkan ke wajan hingga semua bumbu bercampur merata dan mendidih sempurna.
2: Jadi dari tempat tadi kita pemotongan, penyembelihan, terus masuk ke sini. Ini udah siap seperti ini, udah dicuci bersih ini ya Mas ya?
3: Ya, udah cuci bersih.
2: Nah, ini langsung masuk ke?
3: Masuk ke wajan yang besar Mas.
2: Langsung masuk ke wajan yang besar. Wah, wajannya gede banget. Ini langsung masuk Pak. Pengen aja Mas. Nah, ini kalau satu wajan ini bisa kapasitas berapa banyak?
3: 50 sampai 65.
2: Oh, 50 sampai 65 ekor ya.
3: Iya.
2: Padahal dalam sehari itu paling enggak
3: ya 200 sampai 300.
2: 200 sampai 300 ekor. Ini masaknya super besar. Karena yang makan banyak.
1: Tunggu kayu bakar berapi besar nggak cuma bikin daging cepat empuk, tapi juga memberikan aroma smoky, aroma khas pada bumbu. Malah kaldu sisa ungkepan nantinya akan diolah jadi sambal blondo yang khas.
2: Ini masaknya juga masih pakai kayu bakar.
3: Iya, pakai kayu bakar.
2: Anu ya, rasanya beda ya.
3: Smoky-nya
2: mungkin ya. Jadi ini salah satu aromanya. Jadi dari bumbunya masaknya kayu bakar. Terus nah ini rasanya.
3: Nah, ini kan nanti setelah diangkat. Apa itu bekas apa terbusan ini nanti pindah ke sebelah. Biar nanti keluar minyaknya sama bumbunya.
2: Oh, jadi kaldu yang sisa buat masak ini nanti dimasak sama
3: pakai api juga.
2: Lendo itu ya,
3: ya
2: sama santan.
3: Nanti kan rebus sampai 12 jam, turun-turun nanti keluar minyak.
2: Oh, nah minyak itu nanti yang bisa
3: kita campur
2: untuk masak, untuk goreng.
1: Setelah diungkep selama sekitar 1 jam, tekstur daging ayam kampung sudah benar-benar empuk.
2: Oh, ambil yang tengah. Nah, terus. Ini dimasak 1 jam udah kayak gini ya, udah empuk ya.
4: Mantap.
1: Selanjutnya pekerja senior bakal menyortir ayam. Ayam yang sudah pas empuknya langsung dipindah ke dapur penyajian. Sementara yang masih agak keras bakal direbus lagi demi menjaga kualitas. Kita bergeser ke dapur penyajian. Ayam hanya perlu digoreng sebentar bersama minyak kelapa, racikan sendiri karena dagingnya sebenarnya sudah matang dan bumbu rempahnya sudah meresap. Untuk menikmati satu porsi ayam lengkap bersama sambal dan lalapan, kita cukup merogoh kocek sekitar Rp23.000 plus nasi Rp5.000. Selain pusat di Sukoharjo, cita rasa legendaris ini juga bisa disantap di cabang Solo, Tangsari, dan Karanganyar.
2: Khususnya di Solo Raya, ya, kalau bingung nyari tempat makan ayam fresh kampung, menurut saya ini patut untuk dikunjungi. Karena selain rasanya yang enak, suasana sensasinya juga dapat. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
5: Sensasi memetik melon premium sambil berwisata edukasi di Probolinggo, Jawa Timur.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
6: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 live di CNN Indonesia.

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Kami sampaikan kembali informasi 5 bandara sudah kembali beroperasi setelah sempat ditutup imbas erupsi Gunung Anak Krakatau.
6: Selain Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten, Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur, Bandara Husein Sastra Negara di Bandung, Bandara Budiarto di Curug Banten, dan Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan Banten dinyatakan aman melayani operasional penerbangan.
4: Berikutnya, di Kota Probolinggo, Jawa Timur, budidaya melon hidroponik tidak hanya menjadi lahan usaha, namun juga dikemas menjadi wisata edukasi.
6: Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang pemuda sukses menekuni budidaya buah semangka dengan omset puluhan juta rupiah sekali panen. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Para pecinta buah melon, ayo merapat. Mata Anda dijamin langsung hijau kalau main ke tempat ini. Deretan melon yang matang pohon ini ditanam di sebuah greenhouse di Kota Probolinggo, Jawa Timur dengan cara hidroponik. Yang menarik, para pengunjung bisa memetik langsung buah melon untuk dibawa pulang. Selain melon asal Thailand yang manis dan renyah, ada pula melon dari Tiongkok yang tak kalah manis dan diklaim memiliki kandungan air yang lebih banyak. Melon dengan kualitas premium ini dibanderol Rp30.000 per kilogram. Pengunjung juga mendapatkan edukasi budidaya melon.
1: Bersama ini anak-anak sama cucu.
2: Kenapa kok diajak ke greenhouse ini?
1: Jalan-jalan mas, mumpung ini pembukaan, sekalian edukasi untuk cucu sama ini anak saya lagi baru pulang dari pondok.
3: Selamat ya, bantu ya.
0: Selama 2 tahun terakhir, Muhammad Sidik, warga Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar ini menekuni budidaya semangka di lahan seluas 30 hektar. Pria 24 tahun ini mengeklaim kebun miliknya mampu memanen hingga 8 ton semangka dengan harga Rp8.000 per kilogram meski di tengah musim kemarau. Sidik pun memanfaatkan media sosial untuk memasarkan hasil panennya secara langsung ke konsumen.
4: Saya memanfaatkan media sosial sebagai pemasaran juga ya.
5: Lebih efektif begitu? Lebih
4: efektif begitu. Saya lempar langsung ke konsumen akhir. Begitu.
5: Jadi mereka kadang yang langsung datang ke kebun atau ke rumah?
4: Ke rumah, langsung datang ke rumah.
0: Sidik pun mengeklaim buah semangka hasil budidayanya selalu laris diburu pembeli karena rasanya yang manis serta bobot buah yang cukup berat. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Lianita Rohiat. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 8 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Imbas erupsi anak Gunung Krakatau, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperlakukan sistem pembelajaran jarak jauh. Polisi berhasil membekuk pelaku jambret yang menyasar seorang wanita warga negara India di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran.

0: Dikutip dari akun Instagram @injourneyairports, PT Angkasa Pura menyebut otoritas penerbangan dan badan meteorologi menyatakan tiga bandara tersebut aman untuk kembali melayani operasional penerbangan. Sementara dikutip dari akun media sosial X, Kementerian Perhubungan menyatakan Bandara Budiarto Curug Banten dan Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan Banten juga kembali dibuka pada pukul 02.25 waktu Indonesia Barat. Pihak bandara mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan dengan merujuk pada sumber resmi. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi mengatakan operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup hingga Senin 7 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Meskipun hasil paper test abu vulkanis negatif. Dan selanjutnya, pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan bus untuk membantu mobilitas penumpang yang terdampak gangguan penerbangan akibat imbas. Dan sebelumnya, pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan bus untuk membantu mobilitas penumpang yang terdampak gangguan penerbangan. Senin pagi, calon penumpang rute Jakarta-Timika dialihkan keberangkatannya melalui Bandara Juanda Sidoarjo. Tiga unit bus dioperasikan khusus untuk mengantar calon penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Juanda di Sidoarjo. Meski menempuh waktu lebih dari 10 jam perjalanan darat, langkah ini dilakukan agar penumpang tetap dapat diberangkatkan ke tujuan masing-masing di tengah kendala penerbangan yang terjadi.
1: Ke Timika. Ya, endingnya ke Timika. Naik bis ke Surabaya. Iya. Dari kemarin sore kami sudah diinfokan, jadi kami sudah persiapkan. Kami tidak masalah karena Airfast sudah mempersiapkan dengan begitu baik. Iya.
0: Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat sejumlah sekolah di Banten menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan ini diterapkan mulai Senin 7 September 2026 untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para peserta didik serta tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik.
2: Abu vulkanik terlihat menempel di sejumlah bagian lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Petugas kebersihan pun harus membersihkan abu yang masuk dan menempel di lantai sekolah. Paparan abu vulkanik menjadi perhatian pihak sekolah di seluruh Serang karena dapat mengganggu kesehatan jika terhirup atau terkena mata. Untuk mengurangi resiko tersebut, pemerintah Kabupaten Serang mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh mulai Senin. Kebijakan ini berlaku mulai jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama sesuai surat edaran Bupati Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Peserta didik diminta belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Sementara guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas serta memantau perkembangan siswa.
3: Kegiatan untuk belajar mengajar mulai hari ini pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya, dan ini kita kontrol, kita pastikan bahwa PJJ itu berjalan dengan sebaik-baiknya, pelayanan pendidikan atau pelayanan pembelajaran terhadap murid harus terlaksana dengan baik.
2: Di Kabupaten Lebak, pembelajaran dari rumah juga diterapkan pada Senin, termasuk di SD Negeri 1 Bojong Leles. Suasana SD tersebut terlihat sepi dari aktivitas siswa, namun para guru tetap hadir dan memastikan proses belajar berjalan. Kebijakan belajar dari rumah ditetapkan sebagai langkah antisipasi dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kegiatan belajar tetap dilaksanakan, namun siswa mengikuti pembelajaran dari rumah.
4: Lagi erupsi ya, jadi untuk apa tuh istilahnya, jangan sampai anak-anak tuh masuk ke sekolah karena kan sekarang debu luar biasa. Jadi tapi untuk kita sebagai guru dari kepala sekolah standby ada di sekolah.
5: Nah Bu, untuk
4: memantau mereka jarak jauh seperti itu. Kalau himbauan ini dari Provinsi Banten, dari langsung gubernur langsung.
2: Sama halnya di Kabupaten Pandeglang, pemerintah daerah setempat menerapkan PJJ di seluruh satuan pendidikan mulai jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, taman kanak-kanak, dan PAUD. PJJ dimulai Senin dan berlangsung selama 3 hari hingga Rabu. Abu vulkanik sebelumnya telah terlihat di sejumlah wilayah Pandeglang, terbawa angin, dan mengotori lingkungan rumah serta sejumlah fasilitas umum.

0: terkait dengan kegiatan BDR, belajar dari rumah. Nah, ini kita berlakukan karena melihat situasi dari hujan abu vulkanik yang belum dipastikan apakah ini aman untuk anak-anak kita. Akhirnya dari tanggal 7 sampai tanggal 9 kita berlakukan untuk BDR. Kemudian nanti selanjutnya kita akan lihat situasi yang terkini yang mungkin dilihat apakah ini memungkinkan anak-anak kita untuk bisa belajar seperti biasa ataukah kita meneruskan BDR kembali.
1: Pemerintah Provinsi Banten juga memberlakukan PJJ bagi jenjang SMA, SMK, dan sekolah khusus pada 7 hingga 9 September. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan warga sekolah. Kebijakan PJJ akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi dan informasi resmi sebelum pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.
2: Imbas erupsi Anak Gunung Krakatau, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan juga sistem pembelajaran jarak jauh. Ancaman abu vulkanik dari Selat Sunda pun kini membayangi aktivitas sehari-hari masyarakat Jakarta.
3: Kebijakan pembelajaran jarak jauh di DKI Jakarta dilakukan sebagai antisipasi dampak sebaran abu vulkanik erupsi Anak Gunung Krakatau. Salah satu sekolah yang menerapkan PJJ adalah SDN 010 Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Para siswa termasuk Aska dan sang adik Alesa harus mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Meski lebih senang belajar di sekolah, para siswa tetap mengerjakan tugas yang diberikan guru dan akan dikumpulkan saat KBM kembali normal.
4: Karena sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau sudah sampai di daerah Jakarta, jadi dia harus belajar di rumah.
3: Di sisi lain, sebaran abu vulkanik tipis membayangi wilayah di Jakarta. Kondisi ini memaksa warga meningkatkan kewaspadaan dengan memakai masker saat bepergian. Salah satunya Zaki, seorang pekerja di Jakarta yang mengeluhkan udara terasa tidak nyaman dan memicu rasa gatal di hidung.
5: Karena kalau kita biasa keluar kan mungkin menghirupnya udara segar gitu. Kalau dari ruangan suntuk keluar buat menghirup udara segar. Jadi sekarang kalau saya keluar gitu sebentar buat istirahat, jadi gak enak aja udaranya.
3: Abu vulkanik menambah ancaman kesehatan, terlebih kualitas udara Jakarta sudah mengkhawatirkan sebelum terjadi erupsi.
6: Sebaran abu vulkanik akibat dampak dari Gunung Anak Krakatau ini memang telah sampai di Jakarta. Untuk itu, kita yang beraktivitas di luar ruangan dihimbau untuk selalu waspada dan meningkatkan kesadaran diri kita untuk selalu meningkatkan kewaspadaan.
3: Sementara itu, suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta masih dipenuhi ratusan penumpang yang berharap operasional penerbangan kembali dibuka Senin pagi. Namun, notam terbaru dari Airnav menyatakan penutupan Bandara Suta diperpanjang hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat akibat masih adanya material abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Calon penumpang pun diimbau mengecek jadwal pada kanal resmi maskapai sebelum memutuskan menuju ke bandara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Lampung menerapkan proses pembelajaran jarak jauh selama 2 hari bagi semua siswa sekolah akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Suasana sekolah Fitrah Insani yang berada di Kelurahan Kedaung Bandar Lampung pada Senin pagi terlihat lengang, hanya terlihat sejumlah guru dan juga kepala sekolah yang hadir di sekolah. Hal ini karena adanya surat edaran Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani, yang menghimbau kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah dilakukan secara online pada Senin dan juga Selasa. Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Selanjutnya, polisi berhasil membekuk pelaku jambret yang menyasar seorang wanita warga negara India di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20%

0: di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyaih, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Dua warga tewas dan 9 lainnya terluka setelah bus yang ditumpanginya terguling di jalur Trans Sulawesi. Di lokasi lain diduga remblong, sebuah truk bermuatan kecap dan saus menabrak minibus yang hendak parkir di depan sebuah kafe di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dua orang terluka.
1: Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah minibus yang hendak masuk ke area parkir kafe tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu 6 September. Muatan truk berupa kecap dan saus pun berserakan di jalan, sementara seorang pengendara motor juga terjatuh setelah tertimpa muatan truk. Sopir truk kemudian dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian tangan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kecelakaan.
2: Penurunan muhajir.
1: Dua warga tewas dan 9 lainnya terluka setelah bus yang membawa 12 penumpang terguling di jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat pada Minggu siang. Bus yang melaju dari Parepare menuju Palu ini diduga mengalami remblong saat melintasi jalan yang menurun. Kendaraan hilang kendali dan terguling pada sisi jalan. Warga langsung menolong dan juga mengevakuasi para korban. Satu korban tewas di lokasi, sementara satu lainnya meninggal saat mendapatkan perawatan. 9 korban luka ini kini dirawat di rumah sakit, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dua bocah sekolah dasar tewas setelah sepeda motor yang mereka tumpangi bertabrakan dengan mobil water supply milik damkar di Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu 6 September. Sepeda motor diduga hilang kendali saat menikung dan mengambil jalur terlalu kanan. Di saat bersamaan, mobil water supply damkar melaju dari arah berlawanan, tabrakan pun tidak terhindarkan. Kedua korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa keduanya tidak tertolong. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dan mengamankan kedua kendaraan untuk kepentingan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi berhasil membekuk pelaku jambret yang menyasar seorang wanita warga negara India di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Kriminal.
3: Sabar.
4: Seorang wanita warga negara India ini menangis histeris usai ponselnya dijamret di Jalan Gondangdia 3, Menteng, Jakarta Pusat. Saat kejadian, korban sedang berjalan seorang diri sambil memainkan ponselnya. Sementara pelakunya merupakan dua pria berboncengan sepeda motor. Berbekal rekaman CCTV di lokasi kejadian dan pencocokan data face recognition, polisi berhasil membekuk salah satu dari kawanan jambret berinisial NJ. NJ yang berperan sebagai joki ini dibekuk di rumahnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. NJ juga ternyata residivis kasus yang sama. Ia kini kembali masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. Sementara rekannya berinisial RK masih diburu polisi. Diduga telah menculik seorang mahasiswi asal Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang oknum ASN Kementerian Pendidikan Tinggi Lampung, ditangkap polisi di sebuah hotel di Bandar Lampung. Di kamar hotel itu, polisi juga berhasil menemukan korban berinisial CMP berusia 23 tahun. Awalnya, korban dan pelaku kenalan melalui interaksi game online Mobile Legends. Selain dijanjikan akan dinikahi, korban sengaja dibawa ke Lampung dengan dalih dikenalkan pada orang tua. Namun tersangka yang sudah memiliki istri justru memperalat korban untuk pinjaman online. Identitas pribadi korban dipakai meminjam uang senilai jutaan rupiah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 454 dan atau pasal 450 KUHP tentang membawa lari perempuan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbekal rekaman CCTV ini, aparat gabungan Polsek Panakukang dan Polrestabes Makassar berhasil menangkap pelaku berinisial H di rumah rekannya di Jalan Pongtiku, Kota Makassar, Minggu malam. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian mengamankan satu unit sepeda motor yang disembunyikan pelaku di rumah keluarganya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Motor itu rencananya akan dijual kepada seorang penada dan kini pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hati-hati dengan kejahatan yang satu ini, ada dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPU bermodus pengantin pesanan ke Cina. Kasus ini terbongkar setelah petugas menemukan kejanggalan saat wawancara permohonan paspor seorang perempuan berusia 22 tahun. Di lokasi lain, seorang pria pelaku pencurian perhiasan emas seberat 18 gram ditangkap polisi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku sempat terekam kamera pengawas.
4: Inilah rekaman CCTV saat seorang pria berjalan kaki kemudian mengambil perhiasan emas seberat 18 gram yang tersimpan di dalam mobil terparkir di jalanan Tinumbu Lorong 142, Kecamatan Talo, Sulawesi Selatan 29 Agustus lalu. Sebelum melakukan perbuatannya, pelaku sempat berbelanja di warung sambil memantau situasi. Tim Reskrim Polsek Talo didukung unit Reskrim Polres Luwu Utara menangkap pelaku inisial RG saat akan melarikan diri ke Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di Luwu Utara Jumat 4 September 2026. Hasil penyelidikan sementara, pelaku mengakui perbuatannya setelah melihat kaca mobil korban tidak tertutup rapat. Awalnya hendak mengambil dongkrak mobil, namun RG berubah pikiran saat mendapati kotak perhiasan dalam mobil. Pelaku dijerat pasal 476 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
3: Dan alhamdulillah sekitar pukul 14.21 tim Resmob dari Luwu Utara berhasil menghentikan kendaraan yang ditumpangi oleh lelaki RG. Selanjutnya lelaki RG diamankan di Lutra dan malam itu juga dijemput oleh tim opsional dari Polsek Talo.
4: Pengungkapan dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan berawal dari pengajuan paspor di kantor imigrasi Depok, Jawa Barat. Senin 24 Agustus lalu, petugas mencurigai pemohon paspor perempuan berinisial IM 22 tahun setelah menemukan perbedaan keterangan dengan ibu kandungnya terkait rencana keberangkatan ke luar negeri. Biaya perjalanan disebut ditanggung seorang kerabat berinisial BSK. Saat ini IM kemudian diamankan bersama ibu, kerabat berinisial BSK dan suaminya WSB. IM diduga akan dinikahkan dengan pria di Tiongkok dengan iming-iming mahar 70 juta rupiah. Imigrasi Depok berkoordinasi dengan Polres Metro Depok untuk pengembangan kasus, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan lebih luas.
5: Untuk korban saat ini satu orang, wanita 22 tahun, berinisial IM. Korban memang diiming-imingi akan dinikahkan dengan orang Tiongkok, di Tiongkok dengan mahar 70 juta rupiah. Sejauh ini dari yang telah kita dalami, pelaku itu bekerja perorangan, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat jaringan yang lebih luas setelah dilakukan pengembangan dan pemeriksaan oleh kepolisian, baik itu jaringan di Indonesia ataupun jaringan di luar Indonesia, dalam hal ini negara Tiongkok.
4: Para terduga pelaku terancam pasal TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Imigrasi mengimbau masyarakat waspada terhadap tawaran pernikahan atau keberangkatan ke luar negeri dengan iming-iming uang yang berpotensi berujung eksploitasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim gabungan beberapa waktu lalu berhasil memulangkan 3 perempuan WNI korban tindak pidana perdagangan orang di Libya. Sementara itu 41 WNI yang masih berada di Libya hingga kini masih menunggu proses pemulangan kasus TPPO yang menyasar WNI bukanlah kali ini terjadi. Sepanjang 2025, 353 kasus TPPO terjadi dengan total korban mencapai 1.114 orang dari berbagai wilayah di Indonesia.
4: Ketiga korban berinisial NAR, SS, dan NKR akhirnya tiba di tanah air setelah sebelumnya mereka diduga menjadi korban perdagangan orang di Libya. Para korban mengalami gangguan kesehatan terutama masalah lambung dan nyeri ulu hati yang diduga dipicu oleh beban kerja berlebih, pola makan yang buruk, dan kurangnya waktu istirahat saat bekerja.
6: Penyidik juga akan mengajukan restitusi kepada para pelaku serta mengupayakan pemberian kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penyidikan oleh penyidik, pemberangkatan para korban tidak melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang resmi, melainkan dilakukan oleh jaringan sindikat perdagangan orang yang merekrut dan memberangkatkan korban secara ilegal demi memperoleh keuntungan semata. Sebelumnya penyidik telah menetapkan dua orang tersangka yang diduga berperan dalam perekrutan, penampungan, pemberangkatan, dan pengambilan keuntungan dari pengirim korban secara ilegal.
7: Mereka mengalami eksploitasi secara ekonomi karena ditempatkan di negara yang bukan menjadi negara penempatan pekerja migran Indonesia, karena di sana ada ketentuan keputusan Menaker RI terkait dengan moratorium di Libya. Kemudian dari ketiganya baru tadi malam ya dijemput bersama-sama Polda Metro Jaya di sini dari kolaborasi ya, keterpaduan dari Direktorat Krimum dan juga Direktorat PPA, kita sama-sama melakukan upaya penanganan.
6: Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat 3 gelombang pemberangkatan korban, yaitu 35 orang pada periode Agustus 2023 hingga Juni 2024, yang seluruhnya telah kembali ke Indonesia. Hingga saat ini, polisi menyebut masih terdapat sekitar 41 warga negara Indonesia yang berada di Libya dan belum dipulangkan. Kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyasar warga negara Indonesia bukanlah kali ini saja terjadi. Bareskrim Polri sepanjang 2025 mengungkap 353 kasus TPPO dengan total korban mencapai 1.114 orang dari berbagai wilayah Indonesia. Proses pemulangan para WNI ini juga tidak mudah karena dilakukan dari daerah konflik serta melintasi perbatasan negara antara Myanmar dan Thailand.
8: Kalau ada kejadian-kejadian di sini, umpamanya warga negara Indonesia melakukan kejahatan di luar negeri, kan itu akan terkait bagaimana aturannya, bukti-bukti elektronik yang ada di luar negeri, apakah bisa dipakai di sini umpamanya. Jadi selalu ada kaitannya dan berdampak kepada setiap negara dimanapun berada.
6: Masih terus maraknya kasus perdagangan orang, masyarakat diimbau agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan janji gaji tinggi tanpa melalui prosedur resmi. Selain kerugian fisik dan materi, nyawa pun jadi taruhannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: BPBD Jawa Timur mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan karhutla di kawasan Pegunungan Ijen. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Kementerian Perhubungan menyatakan 5 bandara sudah kembali melayani operasional penerbangan setelah sempat ditutup imbas erupsi anak Gunung Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi pada Selasa dini hari mengatakan pihaknya akan memastikan terlebih dahulu kelayakan dari pesawat-pesawat di bandara tersebut guna kepentingan keselamatan penerbangan.
4: Kita akan menerbangkan pesawat tersebut, namun sebelum menerbangkan kami ingin membawa memastikan kelayakan dari pesawat tersebut. Jadi mungkin akan membutuhkan sedikit waktu tambahan dari pesawat tersebut untuk dipersiapkan. Jadi kami mohon sedikit kesabaran dari para penumpang dan masyarakat bahwa kita akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pesawat kita yang
3: Kita ke informasi lain, kebakaran lahan gambut dan semak belukar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kian mengkhawatirkan. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat hingga mendekati permukiman warga. Di lokasi lain, kobaran api tidak hanya membakar lahan, namun juga mulai mendekati sejumlah fasilitas publik. Bangunan koperasi Desa Merah Putih hingga sekolah rakyat nyaris menjadi sasaran si jago merah.
5: Kobaran api membakar lahan gambut dan semak belukar yang hanya berjarak sekitar 3 meter dari dinding rumah warga pada Minggu. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat, menyapu dedaunan serta ranting-ranting kering. Warga menyebut asap tebal sebelumnya telah terlihat dari kejauhan, bahkan sudah muncul sejak 3 hari terakhir. Warga pun berusaha melindungi rumah dengan menyiram air ke sekitar bangunan sambil meminta pertolongan posko gabungan Karhutla.
6: Jadinya aku nih pulang, habis itu katanya aku telpon damkarnya sudah minta video katanya, video. Langsung lari lagi aku minta dikasih video, buat laporan gitu loh.
5: Hingga kini warga diminta tetap waspada, mengingat lahan gambut yang terbakar dapat menyulut kembali api dan menjalar ke area permukiman. Kebakaran lahan kembali terjadi di sekitar bangunan koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat yang berada di kawasan perumahan Wengga Metropolitan, Kecamatan Baamang pada Minggu. Asap pekat membumbung, sementara api terus menjalar melalui vegetasi kering yang hanya berjarak tak jauh dari bangunan fasilitas publik. Sejumlah personel Satgas Karhutla diterjunkan ke lokasi guna menyisir titik-titik api dan melakukan pemadaman serta memutus jalur penjalaran api agar kebakaran tidak semakin mendekati bangunan di sekitarnya.
7: Kalau itu memang skala prioritas kita, kalau memang ada dekat fasilitas umum, fasilitas publik, fasilitas negara, kita memang kita usahakan secepatnya untuk penanganannya, apalagi dekat perumahan. Kita khawatirnya nanti ada korban rumah segala macam, termasuk mungkin ada orang tua, kalau kapan perlu kita evakuasi. kalau memang memerlukan harus evakuasi. Kita lakukan evakuasi dulu, baru kita laksanakan pemadamannya. Karena beberapa lokasi juga, kalau kita terlambat hanya sekian menit, sudah selesai rumah akan terbakar. Jadi memang untuk kota kita